0: pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutlah. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
2: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
0: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sortir pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sortir kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sortir ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
5: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
5: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, Total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
7: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
8: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
7: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan. Tak ada kan? Limpah-limpah. Kita lupakan. Ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada sipiat. Laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna. Nama ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan. Sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tangguh-tangguh rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen. Mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB. Membangun pula monumen bahasa. 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
8: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
9: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan, sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
8: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
12: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
10: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten, dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
12: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
13: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
12: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hartman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan akan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
14: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau melihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas? Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
12: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
15: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Inzes yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Hartman, karena di edisi ASEAN Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Hartman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Hartman perlu dievaluasi.
16: Menurut saya, FIFA ASEAN Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Hartman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Hartman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA ASEAN Cup 2026 ini.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Hartman punya kekuatan terbaik untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Hartman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Hartman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hartman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim? Apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan? Dan yang tidak kalah penting, apakah Hartman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap Timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap Timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
3: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor Berita, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama Timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: My name is Roman Romanovsky. I am ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus-Indonesia agenda. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik. Nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana manusia seharusnya berpikir? Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari Materialisme, Dialektika, dan Logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
2: Pernah kepikiran nggak kenapa tanggal 1 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kalau kita mundur ke tahun 1965, Indonesia baru saja melewati sebuah peristiwa politik dan kekerasan yang mengguncang negara. 6 jenderal dan 1 perwira pertama angkatan darat gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Tapi ada satu hal yang mungkin jarang kita tahu. Peringatan 1 Oktober ternyata nggak langsung menjadi hari nasional seperti sekarang. Pada tahun 1966, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali digelar di Lubang Buaya dan saat itu masih ditujukan untuk lingkungan TNI Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian, peringatannya diperluas hingga melibatkan angkatan lain dan masyarakat. Sampai akhirnya, pada 27 September 1967, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Jadi, tanggal yang setiap tahun kita kenang ini ternyata punya perjalanan yang panjang sebelum akhirnya menjadi peringatan nasional seperti yang kita kenal sekarang.
3: Aduh, mataku kelilipan abu rokok lagi. Siapa sih ngerokok di depan? Mas, rokoknya matiin dong. Abu rokoknya tuh masuk ke mata saya.
4: Apaan sih? Ribet banget loh.
3: Mas, merokok itu ada aturannya loh. Nggak sambil nyetir juga kali.
4: Gak usah so ceramain gue deh. Yang lain aja nggak ribet.
3: Dasar lu.
5: Tolong minggir ya, Pak.
6: Aduh, ada polisi lagi.
4: Ada apa ya, Pak?
5: Rokoknya tolong dimatikan ya. Mas tahu bahwa merokok di jalan ada larangannya.
4: Tahu kok, Pak. Tapi kan bukan saya saja yang ngerokok.
5: Maaf ya, Mas. Kalau sudah ada larangannya, harusnya dapat dimengerti. Karena ini bisa membahayakan pengendara lain.
4: Ya, Pak. Siap salah.
3: Syukurin.
7: Merokok sambil mengendarai kendaraan Anda bisa dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Karena itu, ingat, jangan merokok sambil mengendarai kendaraan Anda.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
9: Menghadapi FIFA Asian Cup jelas kita optimis banget karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya J.I. Jazz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara. Dan harusnya kita juara karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah kuncinya saya rasa ada di John Herdman karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
10: Menurut saya, FIFA ASEAN Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Hartman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Hartman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA ASEAN Cup 2026 ini.

0: Baik, kita akan bahas ya mengenai peluang Timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026. Anda bisa bergabung bersama kami, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan kami juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional, Estu Santoso. Bung Estu, selamat pagi, salam olahraga.
1: Selamat pagi, Bung Saini, salam olahraga.
0: Jadi, peluang Timnas kita bagaimana di FIFA Asian Cup kali ini?
1: Peluangnya besar, sama dengan tim yang lain sebenarnya.
0: Yeah.
1: Kita harus optimis lah. Kan sepak bola belum dimulai, jadi kita harus selalu optimis.
0: Tapi kalau kita bergambar dari tim-tim yang turun kali ini ya, kemudian juga dengan materi pemain, kedalaman squad yang kita punya begitu, dan kemungkinan strategi yang akan diterapkan oleh Headman begitu ya, dikatakan bahwa kita punya peluang besar, dasarnya apa kalau begitu, Bung Estu?
1: Kalau saya bilang peluang besar itu sebenarnya bukan cuma kita, semuanya punya peluang besar. Tapi kalau bicara saat ini yang ada secara statistik, kita punya banyak pemain yang bermain di Eropa dengan jam terbang cukup bagus. Misalnya Justin Hubner, dia 7 kali main 630 menit di Eredivisie, Liga Tertinggi Belanda. Jupa Lopesi di Jupiler Pro League juga 30 per 7 laga. Banyak lagi, ada Denzel Nathan, ada Kevin. Tentunya kedalaman squad kita kan lebih jauh lebih baik dibandingkan di Asian Championship yang gagal total kemarin. Tapi ingat, lawan juga seperti itu. Hari ini kita memulai perjuangan melawan Singapura. Yang menjadi persoalan, bukan persoalan sih sebenarnya, yang menjadi ganjalan mungkin adalah karena kita dari awal federasi mengatakan bahwa kita target kita juara. Nah, semoga hal-hal seperti itu dalam membebani pemain dalam bermain. Saya percaya pemain ini profesional, mereka bisa memaksimalkan apa yang mereka miliki, menjalankan apa yang diperintahkan pelatih, segala macam strategi. Tapi balik lagi, ekspektasi kita juga harus di-manage yang di luar lapangan ini. Jadi menurut saya itu bagian dari penting dari mendukung Timnas gitu.
0: Ya, tapi kalau dilihat dari kedalaman squad kita sepertinya seperti apa sekarang ini? Kalau Bung Estu lihat ya, kan paling tidak pemain kita sebelumnya kan juga jadwalnya padat, meskipun ini kedalaman squadnya dikatakan cukup bagus dengan kondisi kompetisi yang agak padat juga sebelumnya. Bagaimana kalau begitu, Bung Estu?
1: Yang menurut saya sama sih, semua tim, semua pemain yang ada di turnamen FIFA Asian Cup ini semua juga padat lah.
0: Ya.
1: Semua juga padat karena kompetisi jalan, di Eropa jalan, di Asia jalan, dimanapun kompetisi jalan gitu. Artinya kalau kita lihat sama kondisinya itu sama gitu. Tapi kan kalau kita lihat ini kan FIFA Matchday, semua klub harus melepas pemainnya kecuali pemain cedera, seja segala macam. Nah, kalau dilihat dari kondisi pemain sekarang, pemain yang tidak hadir di yang hadir di turnamen ini tapi yang tidak hadir itu di Asian Championship tapi hadir di turnamen ini itu kan cukup signifikan sekali. Misalnya Indonesia ada 13 pemain yang tidak dipanggil lagi, yang tidak ada di squad ini ketika kita berjuang di Asian Championship kemarin. Lawan kita Malaysia, mereka tidak memakai 19 pemainnya di Asian Championship kemarin. Lalu Singapura tidak memakai 6 pemainnya. Artinya ini kan hitung-hitungannya kan memang kekuatan semua tim itu nyaris berganti semuanya. Karena hampir separuh berganti lah, terutama Indonesia dan juga Malaysia. Kita kalau Bangladesh kan berbeda kan, mereka di luar zona Asia Tenggara. Artinya mungkin ketika kita terakhir lawan Singapura 1-1 di Jalan Besar di tanggal 7 Agustus, di pertandingan ini juga tentu akan sedikit berbeda, dan itu juga diakui loh Gavin Lee, kedalaman squad kita memang lebih dalam. Tetapi catatannya adalah beban justru di kita. Satu, tuan rumah. Ini pertandingan pertama, target kita juara. Nah, ini harus ini tugasnya backroom-nya John Herdman ini, bagaimana membuat kondisi tim ini menjadi tetap kondusif, memotivasi, dan itu tugas backroom lah. Dan saya percaya bahwa ini pelatih ini cukup bisa memberikan motivasi dan segala macamnya untuk perjuangan terutama pertandingan pertama. Tetapi balik lagi, kita harus bisa memanage ekspektasi sebagai fans gitu.
0: Ya, nah, melihat dari komposisi pemain yang mungkin akan diturunkan John Herdman ya, dari 23 yang sudah ada, ini ada satu nama di lini serang kita, Luke Vickery. Bagaimana evaluasi Anda tentang Luke Vickery?
1: Ya, kalau dievaluasi saya nggak bisa mengevaluasi karena belum lihat dia bermain gitu ya. Tapi kita harus percaya bahwa ini pilihan terbaik dari pelatih John Herdman, bahwa Luke Faker juga sudah diamati, sempat ikut berlatih di Asian Championship lalu gitu. Artinya berarti ketika di anak ini masuk, ya mungkin paling tidak memenuhi kriteria untuk tim pilihan dari John Herdman. Kita tahu di Asian Championship walaupun gagal total, Mitchell Baker juga melakukan debut dengan sempat mencetak 3 gol, walaupun dalam tanda kutip lagi ya lawannya Kamboja, tapi artinya ya pilihan ini pilihan yang cukup, menurut saya ya cukup bagus gitu. Dan Luke Vickery maupun ada juga Dion Mark yang belum pernah di level senior, keduanya ini punya chance untuk melakukan debut di timnas senior, timnas Indonesia gitu. Saya menyebutin timnas Indonesia ya, ini senior pasti timnas Indonesia gitu. Artinya kesempatan itu juga akan menarik. Termasuk juga Kevin Dick ya, ini menjadi debut dia sebagai kapten gitu, di timnas. Dia kapten di Borussia Mönchengladbach, tapi ini timnas, dia menggantikan peran JIJS, tidak hanya sekedar menjadi palang pintu, tapi dia juga di leadership gitu. Ini juga debut bagi dia gitu. Jadi menurut saya tugasnya sama semua sih, pilihan pemain pelatih ini.
0: Ya, ada Pak pemainnya. Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi Pak.
2: Selamat pagi Bang.
0: Pagi Pak Wibi, silakan.
2: Ya, yang saya mau tanyakan adalah sampai di mana kekuatannya Bangladesh itu? Kan Indonesia belum pernah ketemu Bangladesh ya?
0: Ya.
2: Ini kesebelasan dari Asia Selatan ini kan, kita mau tanya, saya mau tanyakan bagaimana dengan Bangladesh ini? Apakah sudah maju pesat sepak bolanya atau bagaimana?
0: Makasih. Ya, makasih banyak Pak Wibi, silakan Bung Estu.
1: Di tahun 2022 ya, waktu itu bermain di Soreang, Bandung dengan skor 0-0, waktu itu di zamannya Sintayong. Pemain kita masih ada Muhammad Rafi, strikernya masih ada Stefano Lillipaly. Artinya pemain naturalisasi Eropa belum ada, kecuali satu doang ya, waktu itu Elkan Bagot. Tapi Elkan Bagot pun pemain cadangan waktu itu, dimasukkan di babak kedua di Elkan Bagot. Hasilnya 0-0 waktu itu. Di Bangladesh juga belum ada, Hamzah Chowdhury juga belum ada waktu itu gitu. Artinya kalau lihat performa saat itu, kita imbang dengan kekuatan pemain yang nyaris tidak ada lagi, kecuali Nadio Argawinata aja waktu dia kipernya ya. Dan satu lagi Rizky Ridho, masih ada Rizky Ridho saat ini. Sedangkan kalau lihat pertandingan terakhir dari Bangladesh, mereka di bulan Juni kemarin ke Eropa, mereka melawan salah satu tim negara bawah lah ya, San Marino, tapi ketika dimain di sana mereka memenangi pertandingan 1-0. Artinya Bangladesh ini kekuatannya juga layak dijadikan satu hitungan, dan dengan kemisteriusan mereka yang menurut saya, dan saya yakin kalau timnas sudah punya video segala macam, tapi ini juga wajib diwaspadai gitu.
0: Ada Pak Wahyudi Cilacap. Pak Wahyudi, pagi Pak.
3: Selamat pagi
0: Pak Wahyudi.
3: Selamat pagi Bung Estu Santoso.
0: Silakan Pak Wahyudi.
3: Selamat pagi. Ya, saya nggak mau komentar banyak. Ya, optimis sih perlu, tapi kalau bisa jangan terlalu membebani ke pemain lah. Soalnya takutnya mau jadi tekanan pemain, nanti malah nggak konsen gitu loh.
0: Ya.
3: Jadi optimis sih, kita wajib menang di FIFA Asian Cup ini, tapi saya mohon untuk semuanya lah, nggak siapapun itu jangan terlalu membebani ke manajemen pelatih sama pemain, takutnya itu jadi nggak konsen mereka lah nantinya. Saya juga buat Bung Estu ini, Bung Estu Santoso juga salah satu komentator idola saya ini Bung Estu. Selamat pagi Bung Estu.
1: Selamat pagi Pak.
3: Sehat-sehat Bung Estu ya.
0: Baik. Amin. Pak Wahyudi. Terima kasih banyak. Salam olahraga Pak Wahyudi.
3: Salam olahraga Jaya.
0: Nah ini target juara secara psikologis sebenarnya ya, dalam sebuah tim begitu ya Bung Estu ya, itu sejauh mana sih dampaknya target seperti ini?
1: Ya kalau dampaknya sih sebenarnya tidak berdampak apapun ke pemain. Pemain berjuang aja di lapangan. Yeah. Tapi kadang-kadang itu yang berisik kan di luar lapangan juga aja. Jadi menurut saya ya semua tim menargetkan pasti main bola harus menang.
0: Satu.
1: Dalam turnamen semua tim pasti juara. Bedanya ada yang di-announce keluar, ada yang hanya di internal saja. Gitu aja sih sebenarnya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau saya ke pemain, saya percaya pemain tidak akan terbebani hal-hal kayak gini. Justru yang nanti yang mengerikan itu adalah ketika kita amit-amit, kita seri lah, atau kita gagal menang gitu. Penilaian si inilah, ini nggak usah dipasang nih ini deh. Kayak gitulah menurut saya, yang berisik itu di situ sebenarnya.
0: Ya.
1: Semua jadi pelatih lah gitu.
0: Baik, ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi Pak. Salam olahraga, silakan Pak Udin. Waalaikumsalam.
4: Ya, ya. Cara menumbuhkan sikap rasa optimis untuk pemain sepak bola agar menang gimana? Terima kasih.
0: Oh baik, silakan Bung Estu bisa ditanggapi.
1: Gak berat ya, saya gak pernah menjadi pemain sepak bola profesional ya. Jadi cara menumbuhkan ya, ya pasti mereka sudah punya cara masing-masing lah, yeah. punya kebiasaan masing-masing, punya punya planning untuk hal-hal yang mereka lakukan ya. Jadi ini kan per person ya. Jadi kita tidak pernah tahu bagaimana kita tahu misalnya nih ada pemain bola yang punya kebiasaan harus mendengarkan musik dulu untuk relax yeah. segala macam. Ada yang lebih memilih santai seperti apa, dan itu kan per person ya, tidak tahu. Kalau menjawab itu saya tidak tahu gitu. Itu aja sih sebenarnya.
0: Ya. Yeah. Bung Estu, sebenarnya kalau skema permainan ya yang diterapkan John Heitman itu yang patennya yang mana sih Bung Estu? Kalau Sintayong kan sudah ketahuan ini begitu ya. Kalau Heitman kan kelihatannya kan seringkali agak berubah-berubah juga. Itu bagaimana sebenarnya Bung Estu?
1: Saya sebenarnya nggak berubah sih, hampir sama dengan
0: 3
1: back
0: yeah.
1: gitu. Iya, dengan 3 back, 4 main tengah, 2 di belakang striker biasanya seperti itu.
0: Yeah.
1: Tapi kan balik lagi, ini kan strategi itu kan juga mempengaruhi kebutuhan tim, itu juga terpengaruh oleh komposisi pemain squad yang ada. Nah itu juga pasti akan berjalan, tapi kan papennya sebenarnya kita seringnya memang sudah sering memakai 3 back lah, 3 pemain bertahan gitu. Jadi itu sih poinnya, di tengah pasti ada dua gelandang bertahan, di kanan di kiri ada fullback di situ gitu, lalu ada dua pemain di belakang striker tunggal, biasanya seperti itu sih.
0: Ya, nah kalau kita lihat lawan kita nanti malam ya, Singapura begitu ya. Ya kita baca pertemuan kita sebelumnya lah, meskipun dengan squad yang kedalamannya tidak seperti ini begitu ya. Peluangnya bagaimana kalau begitu Bang Estu?
1: Saya masih meyakini kita bisa memenangi pertandingan di malam nanti.
0: Ya. Gitu. Jadi masih ada peluang lah untuk mengalahkan Singapura begitu ya.
1: Ya tentu ada peluang, tapi balik lagi jangan pernah memandang remeh lawan. Kalau pemain saya percaya tidak memandang remeh lawan.
0: Ya.
1: Tapi kita ini kadang-kadang pendukungnya memandang remeh lawan.
0: Baik kalau begitu Bung Estu. Kita nantikan bagaimana pertandingan nanti malam. Terima kasih banyak sudah bersama kami Bung Estu.
1: Sama-sama.
0: Ya, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Bagi Anda yang lain silakan ya bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
5: Kilas Berita. Kilas Berita.
6: Bersama saya Nadia Kanaya, inilah Warta Parlemen. Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, pengesahan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria diharapkan menjadi langkah konkret untuk menyelesaikan konflik agraria. Legislator fraksi Partai Gerindra itu menegaskan, reforma agraria bukan ditujukan untuk merampas hak atas tanah, melainkan memberikan ruang kepada rakyat untuk mengelola tanah sekaligus berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Warta Parlemen. Anggota Komisi 12 DPR RI Sigit Yunianto meminta Pertamina mengevaluasi dan menimbang ulang harga BBM non-subsidi karena perbedaan harga yang cukup besar dengan BBM subsidi jenis Pertalite mengakibatkan lonjakan pembelian Pertalite.
7: Nah itu perlu dievaluasi bagaimana metode merubah perilaku masyarakat ini terhadap harga itu. Ini yang harus dipikirkan. Selisihnya 6.000 sekian loh, cukup banyak. Orang akhirnya yang dulunya mau Pertamax sekarang pilih ke Pertalite karena terlalu jauh. Nah, ini yang harus kita kaji ulang supaya masyarakat ini bisa menikmati semuanya.
6: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 4 DPR RI Hasan Saleh mengapresiasi keterbukaan jajaran KKP dan badan karantina yang bersedia mengevaluasi pelayanan sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat. Politisi fraksi Partai Demokrat ini menilai sektor perikanan memiliki potensi penting bagi perekonomian Kaltara. Sektor tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu penopang aktivitas ekspor di daerah. Demikian Warta Parlemen, Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
5: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Masih ada waktu untuk berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Jadi Timnas Indonesia menargetkan untuk keluar sebagai juara pada ajang perdana FIFA Asian Cup 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama dengan pelatih kepala John Herdman menegaskan bahwa status sebagai tuan rumah Grup A Divisi 1 merupakan peluang emas untuk mengakhiri dahaga trofi di hadapan pendukung sendiri. John Herdman memiliki kepercayaan yang tinggi menjelang tampil di FIFA Asian Cup bersama dengan Timnas Indonesia, di mana dia kali ini bisa memanggil seluruh pemain terbaiknya, terutama yang berkarir di Eropa. Hal ini tidak bisa dilakukan ketika tampil ya di Piala AFF yang lalu. Nah, FIFA Asian Cup 2026 ini bergulir dari 25 September sampai dengan 5 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas berada di Grup A bersama dengan Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Nah, pada hari ini akan berhadapan dengan Singapura, tanggal 28-nya dengan Malaysia, dan tanggal 1 Oktober-nya berhadapan dengan Bangladesh. Pak Soan, selamat pagi.
8: Selamat pagi, temanku.
0: Pak Soan. Silakan, Pak Soan.
8: Ya, saya kira pertama saya ingin katakan memang harus menang.
0: Ya.
8: Bagaimanapun juga harus menang. Tapi kalau dia draw, artinya Indonesia kalah.
0: Ya.
8: Kalau misalnya 0-0 gitu, Indonesia kalah. 0-1. Karena Singapura itu tidak terlalu besar daerahnya. Indonesia ada 17.000 pulau.
0: Ya.
8: Walaupun pemainnya diambil dari mana-mana dengan harga mahal ya. Dengan harga mahal lagi ya. Nah, kemudian kalau misalnya Indonesia bisa menang 3-1 dengan Singapura, saya kira tetap kalah Indonesia.
0: Ya.
8: Kenapa? Karena kebobolan satu. Seharusnya nggak boleh bobol lah pokoknya. Iya, karena terlalu mahal Pak Jaini. Terlalu ya. Mahal mereka-mereka itu. Sementara orang miskin banyaknya bukan main. Jadi saya mengharapkan kepada apa namanya John Hedmer kah namanya ya. Ini. Jangan seperti si Patrick kemarin, Patrick itu main orang Scooby-Doo tuh kelihatannya tuh ya. Jadi saya kira kepada Indonesia harus menang, cuman ya bagaimanapun juga.

0: apalagi kalah. Ya kan Pak Erik ya.
1: Makasih. Baik, selamat makasih. Pagi Pak Soan, Pak Atok, Pekan Baru, Pak Tong, pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, ya, Pak Tong, silakan.
2: Pak Tong juga mengikuti Ayanda Soan yang mataharinya ada tiga di Somalia ya. Jadi yang nomor satu itu kita jangan merasa bangga dulu, kita punya skuad istilahnya abroad dari Eropa yang jelas itu bermain sungguh-sungguh, teliti, hati-hati. Jangankan 70 meter bola, 1 meter bola pun hati-hati membuangnya, safety ke penjaga gawang pun hati-hati tengok lawan kita kiri kanan. Jangan, pokoknya inti kalau nggak jadi juara, bangsa ini, kalau FIFA ASEAN Cup, patung bully sampai ke titik darah terakhir bangsa ini. Karena kita wajib belajar dan malu kepada PBSI. PBSI itu juga bisa ditukar Persatuan Bola Sepak Indonesia kalau kalau kita tukar bangsa ini. Jadi kalau tidak juara, jangankan John Headman-nya, Erick Thohir dengan Yunus Musi-nya wajib mengundurkan diri. Itu bangsa ini.
1: Baik. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Nanti kita masih akan hadirkan ya narasumber lainnya. Kita masih bahas soal bagaimana peluang timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup kali ini.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Ketua DPR RI Puan Maharani bersama dengan Wakil Perdana Menteri Bulgaria Alexander Vulev membahas upaya memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Bulgaria, khususnya di bidang pendidikan dan olahraga. Kami kutip dari kantor berita antara, Puan menegaskan hubungan kedua negara perlu terus diperkuat, terutama melalui kerjasama antar masyarakat seperti pendidikan, pertukaran budaya, pariwisata, dan ketenaga kerjaan. Puan juga mendorong agar kerjasama di bidang kepemudaan terus ditingkatkan, misalnya melalui pertukaran mahasiswa, penelitian bersama, dan program beasiswa, termasuk upaya memperkenalkan dan mengembangkan bahasa Indonesia di Bulgaria. Di sisi lain, Indonesia dan Bulgaria juga membahas peluang untuk memperkuat kerjasama ekonomi, antara lain melalui transfer teknologi, investasi, dan produksi bersama, termasuk di sektor teknologi tinggi, teknologi satelit, logistik, dan industri. Kepala Badan Layanan Umum atau BLU UPTD Trans Semarang, Hari Setio Yunanto mengatakan Trans Semarang berencana memperluas penggunaan bus listrik ke koridor lain pada 2027 mendatang. Sementara saat ini sebanyak 27 bus listrik sudah melayani koridor 1 dengan rute Mangkang Pangaron pulang pergi. Dalam rencana ke depan, koridor 5 dengan rute Mateseh PTPP pulang pergi juga akan diremajakan menggunakan bus listrik dengan rencana pengadaan sebanyak 18 unit bus jenis berlantai tinggi atau high deck. Karena rute tersebut harus melewati rel kereta api. Selain itu, Haris Setio Yunanto juga menjelaskan, Trans Semarang menargetkan seluruh armadanya dapat beralih ke bus listrik secara bertahap dengan proses yang diperkirakan membutuhkan waktu minimal 5 tahun. Sebagai upaya pemerintah Kota Semarang mengembangkan transportasi publik yang lebih nyaman dan ramah lingkungan. Penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Yahya Rahim Safavi, memperingatkan konflik dengan Amerika Serikat bisa meluas, bahkan menjangkau Samudra Hindia jika terjadi serangan baru terhadap Iran. Safavi mengatakan Iran telah menyiapkan angkatan bersenjata untuk menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk jika kepentingan nasional Iran terus terganggu. Sementara itu, perluasan konflik saat ini sudah menjangkau Teluk Persia, Selat Hormuz, hingga Laut Merah. Di sisi lain, konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel juga berdampak pada ekonomi global, terutama karena lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz hampir terhenti, yang menyebabkan terganggunya pasokan minyak, produk minyak bumi, dan gas alam cair, serta mendorong kenaikan harga bahan bakar secara global. Dari dunia olahraga, Norwegia meraih kemenangan 3-2 atas Denmark dalam laga perdana Grup D UEFA Nations League di Ullevål Stadium Oslo, Norwegia dini hari tadi. Norwegia membuka keunggulan melalui Oscar Bob pada menit ke-14, kemudian 4 menit berselang Erling Haaland menggandakan keunggulan tuan rumah setelah menjambar operan pendek dari Antonio Nusa di kotak penalti. Namun Denmark mampu memperkecil ketertinggalan lewat Mikkel Damsgaard pada menit ke-25 sebelum Rasmus Højlund menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-60. Selanjutnya Erling Haaland kembali membawa Norwegia unggul 3-2 setelah memanfaatkan umpan dari Martin Odegaard dan hingga peluit panjang berbunyi. Norwegia berhasil mempertahankan keunggulan sehingga saat ini berada di puncak klasemen Grup D dengan 3 poin.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang senantiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila Tauhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yeni Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dan setia berjiwa Pancasila, kita setia.
2: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik. Nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana manusia seharusnya berpikir? Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
3: Pernah kepikiran nggak kenapa tanggal 1 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kalau kita mundur ke tahun 1965, Indonesia baru saja melewati sebuah peristiwa politik dan kekerasan yang mengguncang negara. 6 jenderal dan 1 perwira pertama angkatan darat gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Tapi ada satu hal yang mungkin jarang kita tahu. Peringatan 1 Oktober ternyata nggak langsung menjadi hari nasional seperti sekarang. Pada tahun 1966, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali digelar di Lubang Buaya dan saat itu masih ditujukan untuk lingkungan TNI Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian, peringatannya diperluas hingga melibatkan angkatan lain dan masyarakat. Sampai akhirnya, pada 27 September 1967, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Jadi, tanggal yang setiap tahun kita kenang ini ternyata punya perjalanan yang panjang sebelum akhirnya menjadi peringatan nasional seperti yang kita kenal sekarang.
4: Aduh, mata aku kelilipan abu rokok lagi. Siapa sih yang ngerokok di depan? Mas, rokoknya matiin dong. Abu rokoknya tuh masuk ke mata saya.
5: Apaan sih? Ribet banget loh.
4: Mas, merokok itu ada aturannya loh. Nggak sambil nyetir juga kali.
5: Gak usah ceramain gua deh. Yang lain aja nggak ribet.
4: Dasar lu.
6: Tolong minggir ya, Pak.
5: Aduh, ada polisi lagi. Ada apa ya, Pak?
6: Rokoknya tolong dimatikan ya. Mas tahu bahwa merokok di jalan ada larangannya?
5: Tahu kok, Pak. Tapi kan bukan saya saja yang ngerokok.
6: Maaf ya, Mas. Kalau sudah ada larangannya, harusnya dapat dimengerti. Karena ini bisa membahayakan pengendara lain.
5: Ya, Pak. Siap salah.
4: Syukurin.
7: Merokok sambil mengendarai kendaraan Anda bisa dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Karena itu, ingat, jangan merokok sambil mengendarai kendaraan Anda.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
9: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together.
10: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hartman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
11: Ini adalah dua tim yang berbeda. ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
10: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
12: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi, ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
9: So, tomorrow is the first game and we look at the game by game.

0: Nah, baik, kita masih bahas ya bagaimana peluang Timnas Indonesia dalam laga perdana FIFA Asian Cup 2026 di mana nanti malam akan menghadapi Singapura. Secara keseluruhan, Timnas ditargetkan menjadi juara dalam gelaran perdana FIFA Asian Cup 2026. Bagaimana supporter juga melihat hal ini? Kami sudah bersama dengan Presiden Forum Komunikasi Supporter Indonesia, Richard Ahmad Suprianto. Bung Richard, selamat pagi, salam olahraga.
1: Selamat pagi, Bung Jenny, selamat olahraga.
0: Anda juga bisa bergabung sama kami, silakannya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Richard, dengan target sebagai juara, bagaimana Anda melihat peluang timnas kita dalam ajang perdana FIFA Asian Cup kali ini?
1: Ya, saya kira kan ini kan kita Indonesia sebagai tuan rumah
0: ya.
1: Dan dibagi dua pool kan gitu ya. Dan tentunya harapan yang dicanangkan Pak Presiden dan juga mungkin masyarakat Indonesia pada umumnya ini harus jadi momentum bahwa kita harus ambil poin kan gitu ya. Poin
0: ya.
1: Dalam pengertian sukses penyelenggaraan juga sukses prestasi kan gitu. Nah, itu juga sudah disampaikan oleh beberapa penggawa timnas kita yang ini harus menjadi apa namanya target yang memang harus serius kan kira-kira itu.
0: Yeah.
1: Karena kalau yang kita lihat kan John Heppman sudah memanggil beberapa pemain yang juga tidak seperti yang sebelumnya, ini materi pemainnya juga berubah. Maka saya kira dengan ada jeda waktu panjang kemarin dia menilai beberapa pemain yang berlaga di Liga Indonesia dan juga di luar negeri, saya harap sih komitmen itu sama-sama kita canangkan mulai nanti malam kan gitu.
0: Ya, tapi kalau melihat skuad yang sekarang ini sudah disiapkan oleh Heppman begitu ya, nah ini apakah juga menjadi dasar bahwa Anda yakin bahwa kita memang bisa menjadi juara kali ini?
1: Ya, kalau saya belum tidak bisa mendahului apa yang di apa namanya strategi dan taktik kan punya.
0: Ya.
1: Tapi kan kita coba melihat bahwa materinya
0: dalaman squadnya kita lah bagaimana begitu ya.
1: Squadnya seperti apa? Ini bisa jadi indikatornya kan ada kan gitu.
0: Ya.
1: Indikatornya ada. Dan juga memang saya sih berharapnya dengan beberapa pemain yang lagi moncer gitu dalam kalau kita bicara Liga 1 1 sampai 3 4 pekan ini bagus ya
0: yeah. Pemain
1: itu masuk juga di starter yang disiapkan John Heppman. Cuman yang harus digarisbawahi adalah jangan sampai dia salah menempatkan pemain.
0: Yeah.
1: Kan gitu ya. Kalau polanya 4-4-2 atau 3-1-3-1 kan itu juga bisa.
0: Nah, yeah.
1: Tinggal kedalaman barisan tengah ininya harus mumpuni menurut saya gitu. Supaya tarik dalam pengertian counter track-nya juga dapat, lanjut koordinasi bertahannya juga dapat, saya kira gitu.
0: Ya. Ada Pak Andri Yovan di Tangerang. Pak Andri, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Silakan. Ya? Pak Andri.
2: Pak Jenny ya?
0: Iya, betul, Pak.
2: Ah, ini mudah-mudahan timnas kita mendapat trofi ya. Sebenarnya topi udah depan mata, tinggal ditangkap ya kan? Nah, tinggal dijemput aja.
0: Ya.
2: Tapi bagaimana caranya kita bermain, kekompaknya kita semuanya, ya kan?
0: Ya.
2: Nah, gitu. Semoga-moga lah itu aja Pak ya, Pak Jenny ya.
0: Baik, Pak Andri.
2: Semoga kita mendapatkan juara trofi yang tahun ini.
0: Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Andri. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekompakan, Pak Andri sempat menyinggung soal chemistry. Nah, ini bagaimana chemistry-nya kalau Anda lihat dalam ya beberapa hari inilah ketika mereka sudah kumpul, bahkan nanti di lapangan ini kan sering bertemu juga ya mereka sebenarnya dalam suatu squad begitu, Bung Richard?
1: Ya, saya kira kalau bicara soal chemistry memang harus itu jadi utama.
0: Ya.
1: Karena chemistry itu tidak hanya di lapangan, tapi di luar lapangan, di locker room. Ini harus sama, harus seirama. Kalau ada satu saja yang tidak serok dalam posisi itu akan jadi benalu. Maka John Heppman harus punya cara pendekatan berbeda, termasuk tim pelatih ya.
0: Yeah.
1: Tim pelatih ini harus menjadikan berbeda. Supaya teman-teman penggawa ini tidak merasa dalam pengertian masing-masing, tapi sama-sama satu keluarga besar yang memang kita ingin memberikan prestasi di Indonesia, kira-kira gitu.
0: Ya, nah ini kan banyak juga saran yang muncul begitu ya, karena kompetisi Liga 1 juga cukup padat begitu, kemudian di Eropa juga kompetisi berjalan begitu. Nah, John Hetman diharapkan bisa memainkan pola-pola sering rotasi pemain dalam pertandingan. Itu bagaimana menurut Anda, Bu Richard?
1: Ya, makanya tadi yang kita bahas di depan adalah kedalaman squad kan gitu ya.
0: Yeah.
1: Kedalaman squad ini kan penting untuk tadi mengatur irama. Maka yang dengan situasi kondisi hari ini di Indonesia dan luar negeri yang kompetisinya padat, saya kira ini tidak bisa kita hilangkan atau kita menapikan karena memang ini agenda resminya FIFA.
0: Yeah.
1: Nah, makanya itu saya kira John Hetman harus bisa mengatur irama tadi. Maka perlu dihitung kalkulasi starter 11 di awal dan juga starter 11 di berikutnya dalam proses perjalanan.
0: Yeah.
1: 90 menit. Ini kan perlu kita hitung kalkulasinya. Nah, jangan sampai kedalaman squad itu tidak dimaksimalkan dengan yeah. baik oleh John Hetman.
0: Atau salah menempatkan pemain begitu ya, seperti
1: betul,
0: yang Anda katakan tadi, yeah. Murijat yeah. ya. Ya, nah kalau kita lihat squad yang sekarang ini sudah disiapkan John Hetman ya, di lini depan ada nama yang muncul, Luke Vickery. Bagaimana menurut Anda, Murijat?
1: Ya, pemain ini punya potensi yang memang sebelumnya masih kurang jam terbang menurut saya gitu ya.
0: Yeah.
1: Saya kira kalau pemain ini ditampilkan 45 menit pertama katakan gitu, atau nanti mungkin 90 menit, saya kira kita harus curi start golnya di 45 menit pertama. Kenapa saya sampaikan itu? Supaya memang ini menjadi motor semangat double track kira-kira gitu
0: yeah.
1: terhadap 10 pemain yang lain. Kalau bisa cetakan gol, dan saya kira ini bisa jadi apa namanya pemanfaatan momentum lah. Apalagi kita ketemu Singapura yang memang bicara sejarahnya ya masih unggul di kita kan gitu.
0: Yeah.
1: Antara main di Jakarta atau main di Singapura kan kira-kira gitu.
0: Ya, yeah. Nah, kita tahu Michel Becker juga di lini depan ini. Ini bagaimana menurut Anda, Bung Richard?
1: Ya, kombinasi itu saya kira bagus kan gitu. Makanya saya sampaikan jangan sampai Jose Mourinho salah
0: yeah.
1: menaruh.
0: Bagaimanapun ada Romani juga di sana begitu kan?
1: Ada Romani kan yeah. gitu. Saya kira bisa kalau John Hetman bisa pasang satu striker, lalu ada second striker yang juga dia bisa lob. Jadi dia bisa jadi gelandang serang, dia bisa masuk ke barisan tengah untuk semi bertahan, itu bisa dimanfaatkan juga kalau dia pasang satu striker.
0: Yeah.
1: Tapi kalau dipasang dia dua striker, artinya pemain tengah ini ada full backnya dalam pengertian atau full jadi full back gelandang bertahan dan juga gelandang berserang. Saya kira itu.
0: Yeah. Nah, kita kan di depan ada Lola Romani, ada Luke Vickery, ada Michel Becker yeah. juga, kemudian Ravel Struik juga ada juga di sana kan, masuk squad juga. Mm. Jens Raven juga ada, Mauro Gistra juga ada di sana. Nah, apakah Hetman sudah melihat bahwa ini bisa menjadi solusi menyelesaikan masalah yang selalu kita temui di timnas? Penyelesaian akhir, Murijat?
1: Kalau tadi kan ada berapa nama-nama ya.
0: Yeah.
1: Kalau urat manggung kan saya yakin dia nggak akan dipasang di awal. Dia akan dipasang di nanti kira-kira gitu ya, di babak kedua kah atau dalam situasi kebuntuan kan gitu.
0: Yeah.
1: Nah, kalau tadi nama-nama itu kan yang Bung Jenny sebutkan nama-nama yang memang atau teman-teman diaspora kan gitu ya.
0: Yeah.
1: Saya kira John Hartman juga harus mempertimbangkan pemain lokal kita, anak-anak muda kita yang memang punya potensi dan juga lagi bersinar. Dan punya kecepatan dari kiri dan kanan, atau juga kita bisa melakukan penetrasi yang luar biasa. Kombinasi itu penting menurut saya.
0: Ya.
1: Jangan jadi bahwa hanya diturunkan diasporanya semua, tidak. Tapi kombinasi kolaborasi pemain yang ada yang lokal kita itu juga punya kemampuan.
0: Ya. Nah, tadi kalau dari press conference yang sudah kita siarkan juga ya, Hetman mengatakan bahwa tidak mainnya Jet is Jet ini memang menjadi satu kekurangan tersendiri bagi timnas kita. Itu bagaimana menurut Anda, Murijat?
1: Ya, memang Jet is Jet nggak bisa bersamai timnas kita. Saya kira posisi Jet is Jet bisa diganti sama Rizky Ridho atau Ahmad Salman Khan gitu ya. Dia kan punya kemampuan yang sama dan juga beriringan pada saat beberapa game atau turnamen yang sebelumnya kan ya. Gitu. Saya kira nggak ada persoalan, nggak ada. Tapi kan tinggal tadi saya bilang memaksimalkan pemain yang ada dan jangan sampai salah menempatkan posisi kan gitu.
0: Ya, itu yang penting yang harus dicatat oleh ya. Hetman begitu ya.
1: Ya.
0: Belajar mungkin dari penampilan kita sebelumnya, meskipun kita tidak
1: betul.
0: Turun dengan squad yang lengkap begitu ya, Bu Richard ya.
1: Ya.
0: Nah, kalau pulang nanti malam menghadapi Singapura, bagaimana menurut Anda, Bu Richard?
1: Ya, Singapura juga datang tidak dalam pengertian apa namanya kesiapan secara keseluruhan, tapi jangan juga Singapura dianggap sebelah mata oleh kita. Artinya kalau secara catatan di negara ASEAN gitu ya, Indonesia lagi di apa namanya diamati bahwa ada kemajuannya, betul. Tapi saya kira menghadapi Singapura, John Hetman juga harus pasang kuda-kuda itu, bisa, karena Singapura ini kadang-kadang mesinnya tiba-tiba meledak, tiba-tiba dia kan gitu. Nah ini yang harus diantisipasi. Tapi secara keseluruhan saya bisa lihat kita masih unggul satu strip lah di atasnya Singapura gitu.
0: Jadi ada peluang memenangkan pertandingan nanti malam lah begitu ya, Murjad ya. Baik kalau gitu, Bung. Terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Bung.
1: Terima kasih, Bung Jimmy.
0: Selamat pagi, Murjad. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Kalau ingin masih berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah jadi kalau untuk susunan pemain yang sudah disiapkan ya, atau 23 pemain yang ada di squad timnas kita di FIFA Asian Cup kali ini, penjaga gawang ada Emil Audero, kemudian Martin Paes dan Nadio Argawinata. Di belakang ada Kevin Dix, kemudian Calvin Verdong, Justin Hubner, dan Elkan Bagot dan Sen Patinama. Kemudian kalau di berikutnya ada Dean James juga ya, Nathan Chuan juga ada di sana, Rizky Rido dan Dion Marks. Kemudian di tengah ada Joe Palupesi, Tom Hay, kemudian Ivar Jenner, Ragnar Oratmangun dan Rizky Eka Pratama dari PSM Makassar yang masuk menggantikan Jakob Sayuri yang kabarnya sakit demam berdarah. Kemudian di depan atau penyerang ada Ole Romani, kemudian Luke Vickery, Michel Becker, Rafael Struik dan juga ada Jens Raven serta Mauro Jisra. Nah ini susunan 23 pemain yang sudah disiapkan John Hetman untuk mengarungi laga FIFA Asian Cup 2026 dengan target menjadi juara dalam gelaran perdana kali ini.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ya, jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiyaaat!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Nah, baik, kita masih akan hadirkan nanti ya bagaimana untuk perkembangan terkini FIFA Asian Cup 2026. Karena penyelenggaraannya tidak hanya di Jakarta atau GBK, juga di Bandung ya, di Stadion Sijalak Harupat untuk Divisi 1. Pertandingan seluruh Divisi 1 dimainkan di Indonesia. Jika Indonesia berada di Grup A, maka Grup B-nya akan bermain di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, yaitu di sana ada Thailand, Vietnam, Filipina, dan juga Pakistan. Nah, kemudian untuk mensukseskan FIFA Asian Cup 2026, Dispora Bandung menggandeng UMKM lokal. Seperti apa informasinya? Kita akan berbincang soal ini.

Nah, baik, kami juga sudah kami masih menghubung ya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora Kabupaten Bandung, Diki Anugrah. Seperti apa sebenarnya upaya dari pemerintah di Bandung ya untuk menyertakan UMKM dalam gelaran FIFA Asian Cup 2026 kali ini, di mana Indonesia memiliki target besar yaitu menjadi juara dalam gelaran pertama FIFA Asian Cup 2026, di mana Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama dengan pelatih kepala John Heitman menegaskan bahwa status sebagai tuan rumah grup A Divisi 1 merupakan peluang emas untuk mengakhiri dahaga tropi di hadapan pendukung sendiri. John Heitman memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi menjelang tampil di ajang ini bersama dengan timnas kita tentunya, di mana kali ini dia bisa memanggil seluruh pemain terbaiknya terutama yang berkarir di Eropa yang tidak bisa dilakukan Heitman ya dalam ajang Piala AFF yang lalu. Nah, ini memang pertandingannya untuk jadwal timnas kita akan menghadapi Singapura nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Jadi kompetisi FIFA Asian Cup 2026 menggunakan konsep baru dengan membagi 14 negara peserta ke dalam 2 divisi atau kasta berdasarkan peringkat FIFA. Format turnamen, setiap juara grup dari masing-masing divisi akan langsung lolos ke babak final di divisinya karena turnamen edisi perdana ini ditiadakan babak semifinal. Nah, selain grup A divisi 1 yang dihuni oleh timnas Indonesia, juga ada grup-grup lainnya. Jadi divisi 1 atau kasta tertinggi Premier Division, pertandingan untuk seluruh divisi 1 dimainkan di Indonesia. Jika Indonesia berada di grup A, Jakarta, maka grup B-nya akan bermain di Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di mana untuk Indonesia sendiri di grup A ada bersama dengan Singapura, Malaysia dan Bangladesh, sementara di grup B ada Thailand, Vietnam, Filipina dan juga Pakistan. Sementara itu divisi 2 kasta kedua Challenge Division, seluruh pertandingan untuk negara divisi 2 dimainkan terpusat di Hong Kong di Stadion Mongkok dan Kai Tak Sport Park. Di mana di sana ada beberapa tim yaitu Hong Kong, Laos, Brunei Darussalam untuk grup A divisi 2 dan grup B divisi 2-nya ada Kamboja, Myanmar dan Timor Leste. Nah, ini pembagian grupnya ya oleh FIFA untuk FIFA Asian Cup 2026 kali ini. Baik, kita masih coba untuk menghubungi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung, Diki Anugrah.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pulang kampung, kamu naik kapal laut?
2: Iya, kenapa?
1: Sudah cek informasi cuaca dari BMKG?
2: Sudah dong, katanya cuacanya cerah.
1: Cuma informasi itu aja yang kamu tahu?
2: Memangnya perlu informasi apa lagi?
1: Banyak dong.
2: Apaan? Kasih tahu dong, gimana cara taunya?
1: Sekarang BMKG tuh punya layanan khusus untuk pelayaran, namanya Inawis.
2: Inawis? Apa itu?
1: Inawis itu Indonesia Weather Information for Shipping. Di sana ada informasi tentang tinggi gelombang, kecepatan angin, rute pelayaran, harga tiket, dan lain-lain.
2: Kalau kondisi kapal, kita bisa tahu juga dong?
1: Bisa, karena ada fitur safety score yang memberikan gambaran tingkat keamanan berdasarkan kondisi angin dan gelombang untuk jenis kapal tertentu.
2: Wah, ternyata bukan cuma cek cuaca cerah atau hujan aja ya?
1: Betul, jadi sebelum berlayar jangan abaikan informasi keselamatan ya.
0: Pastikan perlengkapan keselamatan lengkap, cek kondisi kapal, dan selalu utamakan keselamatan sebelum berangkat. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Nah, baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bandung, Diki Anugrah. Pak Diki, selamat pagi.
4: Pagi.
3: Pagi, Pak Diki. Jadi yang disebut menyertakan UMKM dalam gelaran FIFA Asian Cup kali ini seperti apa itu polanya, Pak Diki?
4: Ya, sebenarnya kita sebagai yang pemilik pengelola stadion Sijalak Harupat
3: ya,
4: itu hanya menyiapkan sesuai dengan penerimaan stadion Pak Bupati, menyiapkan kesiapan stadion untuk penyelenggaraan pertandingan. Cuman yang berkaitan dengan penyelenggaraan FIFA Asian Cup itu diantaranya pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Erick Thohir.
3: Ya.
4: Jadi kita sepenuhnya itu ada kewenangannya dari Panpel. Tapi pemerintah daerah mengusulkan kepada panitia untuk memberdayakan pelaku UKM lokal di Kota Bandung untuk juga memeriahkan dan bisa menggelar tenan-tenan produk unggulannya di ajang FIFA Asian Cup itu.
3: Ya, jadi ada seperti ruang khusus yang disediakan buat mereka berjualan lah begitu ya, Pak Diki ya, di stadion.
4: Betul. Jadi itu ada zona atau ruangan khusus yang memang itu disiapkan oleh panitia penyelenggara FIFA Asian.
3: Ya. Nah, itu UMKM-nya jenis apa saja, Pak, yang memang sudah Pak Diki ketahui, Pak, yang sudah lewat kurasi begitu, yang akan turun di sana nanti?
4: Ya, jadi kita sebenarnya sudah mengusulkan bahwa kita banyak beberapa produk unggulan, baik kuliner, baik makanan olahan, dan juga produk-produk yang khas Kabupaten Bandung yang bisa digelar di perhelatan FIFA Asian Cup di sini.
3: Ya.
4: Cuman memang saat ini kita masih menunggu dari FIFA Asian Cup, panitia, untuk misalnya dikurasi kira-kira produk mana yang bisa digelar di dalam FIFA Asian Cup di sini.
3: Ya. Nah, waktu penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 lalu kan boleh dikatakan untuk UMKM pelibatannya cukup lumayan lah begitu ya. Nah, ini apakah juga memang bergambar dari sana juga, Pak Diki?
4: Ya, kalau untuk persiapan UMKM kita sudah siap karena ya, UMKM kita ada sekian ribu UMKM yang bisa kita usulkan. Tetapi kan ada keterbatasan tenan atau
3: ya, tempat juga begitu ya. Ya. Ya,
4: yang memang ada standar yang ditentukan oleh FIFA, bahwa FIFA ada istilahnya ada sebuah kerjasama dengan produk-produk FIFA yang memang ini itu juga bisa dikurasi oleh mereka.
3: Ya, Pak, kabarnya supporter dari negara-negara yang akan bertanding di Sijalak Harupat juga akan ada yang datang juga begitu ya. Nah, ini melihat potensi seperti apa itu, Pak Diki?
4: Ya, kami berharap dengan perhelatan ada 6 negara yang akan masuk ke Jalak Harupat. Tentunya saya berharap spot tourism, spot industri juga bisa menimbulkan efek domino
3: ya,
4: di Kota Bandung.
3: Ya. Jadi ini sebagai pasar potensial bagi produk kerajinan, cenderamata, kuliner begitu ya, khas Bandung ya, Pak Diki ya, bisa
4: betul,
3: begitu ya.
4: Betul, betul Pak. Ya.
3: Ya. Tapi kalau kesiapan stadion bagaimana Pak hingga hari ini Pak?
4: Untuk kesiapan stadion memang ini kita sudah siap.
3: Ya.
4: Ya, untuk kesiapan stadion Sijalak Harupat tentunya sudah kita siapkan berkaitan dengan rumput, dengan lampu dan beberapa penunjang stadion sudah kita siapkan. Bahkan kemarin pada saat Pak Erick Thohir, Pak Menteri Menpora dengan Pak Bupati dan Pak Kapolda sudah melihat, meninjau langsung ke lapangan. Tentunya Stadion Cilaka Rupa siap untuk digelar untuk pertandingan FIFA Asian Cup yang akan mulai dilaksanakan di tanggal 26.
3: Ya, termasuk keamanan juga sudah dikoordinasikanlah dengan pihak polisi setempat begitu ya, Pak Digi ya.
4: Sudah. Insyaallah sudah akan.
3: Ya. Intinya Stadion Cilaka Rupa siap untuk menyambut para tim yang akan bertanding dan juga ada UMKM yang sudah siap juga nanti untuk berjualan di sana begitu ya, Pak Digi ya.
4: Ya, kami berharap seperti itu.
3: Ya, baik kalau begitu Pak Digi, terima kasih banyak. Kami nantikan sama-sama pertandingan dari Cilaka Rupa. Selamat pagi Pak Digi.
4: Pagi, makasih.
3: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bandung Diki Anugrah.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Ini baru enak.
2: Mulai yang semalam ini. Masuk! Luar biasa!
3: Tapi aku baru aja di interview
4: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terlalu banyak.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pancasila itu sakti, tapi sebenarnya apa yang membuatnya disebut sakti? Jadi, setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal ini berkaitan dengan pergolakan politik dan peristiwa 30 September 1965, yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi, ada patah menarik. Peringatan nasional ini setiap tahunnya dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di tempat inilah, sejarah tersebut terus dikenang. Namun, kesaktian Pancasila bukan berarti sesuatu yang mistis. Maknanya, berkaitan dengan keteguhan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara di tengah berbagai tantangan yang pernah dihadapi Indonesia. Jadi, bukan hanya mengenang sejarah, tapi juga mengingat Pancasila bukan sekedar untuk dilafalkan, melainkan untuk diamalkan. Selamat Hari Lahir Kesaktian Pancasila.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
4: Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa penampilan pembungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
4: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
7: Indonesia menyapa pagi.
8: Nanti kita update juga bagaimana perkembangan terkini dari Kabupaten Solok ya, di mana pemerintah Kabupaten Solok Sumatera Barat resmi menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari terhitung mulai 22 September hingga 5 Oktober 2026 untuk mempercepat penanganan pasca bencana setelah banjir bandang atau galado dan tanah longsor menerjang kawasan Arosuka serta wilayah sekitarnya pada Senin malam 21 September 2026. Nah, data terakhir yang kami terima hingga 24 September 2026, korban jiwa tercatat 1 orang meninggal, 4 orang luka-luka, 1 luka berat, 3 luka ringan, dan 1 orang warga masih dinyatakan hilang dalam proses pencarian saat ini ya. Kemudian sekitar 300 jiwa atau 240 sampai dengan 300 orang dari puluhan kepala keluarga terdampak langsung. Sebanyak 32 jiwa diantaranya terpaksa mengungsi di fasilitas umum dan rumah dinas wakil Bupati Solok. Kemudian juga ada sekitar 100 hingga 150 unit rumah warga di sekitar Arosoka, Nagari Kayu Aro, dan Batang Baru mengalami kerusakan akibat terjangan bebatuan dan juga material kayu yang ada di sana. Kemudian jalur lintas utama yang menghubungkan Kabupaten Solok menuju ke Kota Padang, kilometer 20 sempat terputus total karena tertimbun longsoran setebal 1 meter. Namun per 24 September, Kementerian PU bersama dengan tim gabungan berhasil membuka kembali jalur tersebut secara normal dan melanjutkan tahap pembersihan. Kemudian beberapa jembatan penghubung yang menjadi penghubung masyarakat dilaporkan juga mengalami kerusakan hingga putus akibat luapan debit Sungai Batang Laso. Nah, saat ini proses pengerukan sungai, pembersihan sisa material dengan menggunakan alat berat dan juga pencarian satu korban hilang masih terus dilakukan. Sampai dengan nanti masa tanggap daruratnya 14 hari akan ada evaluasi lagi ya. Baik, nanti kita update ya bagaimana perkembangan terkininya dari informasi tersebut.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.
9: Ini baru enak.
10: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
11: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Pemerintah mempertegas kewajiban para platform digital dalam memenuhi dan mematuhi regulasi di Indonesia, khususnya terkait perlindungan anak di ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menekankan pentingnya penerapan prinsip safety by design, yaitu memastikan aspek keamanan dan perlindungan anak dalam perancangan produk dan fiturnya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Kita beralih ke informasi lain terlebih dahulu, di mana Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Istana Merdeka, Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka, Jakarta.
4: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
5: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
3: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Seram bagian timur Maluku mengalokasikan sedikitnya 500 juta rupiah pada APBD perubahan tahun ini untuk biaya mobilisasi satu unit armada damkar bantuan pemerintah pusat ke daerah. Berikut laporan selengkapnya Yasin Kalderak.
6: Bagian timur Provinsi Maluku terus berkomitmen untuk penambahan armada milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, salah satunya dengan menyiapkan anggaran sebesar 500 juta rupiah sebagai biaya pengiriman bantuan armada ke Kabupaten Seram bagian timur. Saat ini terdapat 5 kabupaten di Indonesia yang telah mendapatkan alokasi penambahan armada, termasuk Kabupaten Seram bagian timur. Bupati setempat Fahri Husin Husni Al-Katiri mengatakan Kabupaten Seram Bagian Timur menjadi salah satu daerah yang telah mendapat persetujuan untuk penerimaan bantuan tersebut. Menurut Fahri, proses pengalokasian anggaran perlu segera dilakukan agar bantuan tersebut dapat dikirim ke kabupaten ini. Fahri memastikan pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti persetujuan tersebut melalui penyediaan anggaran yang diperlukan.
7: Tadi saya sudah panggil kepala Damkar dan mesti cepat karena sudah disetujui. Sekitar 4 atau 5 daerah di Indonesia, SBT salah satunya, sudah pasti kita akan secepatnya menyetujui untuk alokasi anggaran pengiriman sampai ke sini.
6: Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Hadi Rumbalifar, mengatakan anggaran tersebut berkaitan dengan kebutuhan pengiriman bantuan hingga sampai ke daerah ini. Dia mengatakan alokasi anggaran tersebut diperlukan agar proses pengiriman bantuan tidak mengalami hambatan setelah adanya persetujuan dari pemerintah pusat.

0: Bagian timur termasuk salah satu daerah yang telah memperoleh persetujuan dari Bula Seram bagian timur. Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Via, ayo, cepetan, nanti kita terlambat loh.
3: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
2: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
3: Iya, ribet amat sih.
2: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
3: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
2: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Jelang warta berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Majelis Ulama Indonesia MUI memastikan wajib halal tahap kedua mulai berlaku 18 Oktober 2026 mendatang. Wakil Ketua Umum MUI Khalil Nafis mengatakan pemerintah dan pihak terkait telah siap menjalankan kebijakan tersebut termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kementerian Agama. Khalil mengatakan sosialisasi perlu dilakukan secara masif karena aturan ini melibatkan pelaku usaha termasuk UMKM serta kegiatan ekspor dan impor. Menurutnya sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban administratif tetapi juga dapat memberikan nilai tambah bagi produk. Wali Kota Bekasi Tri Adianto mendorong dunia usaha membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, termasuk di sektor formal. Ia mengatakan keterbatasan fisik tidak boleh menjadi penghalang untuk bekerja, mengembangkan kemampuan dan meraih kemandirian ekonomi. Selain itu, Tri juga mengapresiasi pelaku usaha yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas. Menurutnya, kesempatan kerja perlu diperluas ke perusahaan, industri, dan perkantoran dengan mempertimbangkan kemampuan serta keterampilan pekerja dan menyediakan lingkungan kerja yang inklusif. Pemerintah Somalia dan PBB memperingatkan krisis kelaparan dan malnutrisi masih berlangsung dan berpotensi memburuk akibat banjir pada Oktober hingga Desember 2026 mendatang. Berdasarkan analisis dari Integrated Food Security Fast Classification, sekitar 5,4 juta orang diperkirakan menghadapi kelaparan krisis atau lebih buruk. Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Somalia, Josh Conway, mengatakan kondisi kemanusiaan masih sangat buruk. Ia memperingatkan banjir akibat El Nino dapat memicu pengungsian, mengganggu mata pencarian, dan meningkatkan risiko penyakit. Dengan itu, pemerintah Somalia dan PBB menyerukan penguatan bantuan pangan, kesehatan, dan juga penanganan malnutrisi sebelum banjir menghambat akses bantuan. Dari dunia olahraga, pekan Paralimpik Provinsi atau PEPAPROP Jawa Tengah 2026 resmi dipindahkan dari kota Semarang ke kota Surakarta. Wali kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan pihaknya siap menjadi tuan rumah dan memastikan infrastruktur serta fasilitas pendukung telah tersedia. Respati mengatakan Surakarta memiliki pengalaman menggelar berbagai ajang olahraga disabilitas seperti ASEAN Para Games dan PEPARNAS. PEPAPROP Jawa Tengah dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 26 November mendatang. Ajang ini diperkirakan diikuti sekitar 1.400 atlet, pelatih dan ofisial dari 35 kabupaten kota yang akan bertanding di 14 cabang olahraga.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamith shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, Santi, Santi, Om.
2: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
3: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini nggak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
5: Pancasila itu sakti, tapi sebenarnya apa yang membuatnya disebut sakti? Jadi, setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal ini berkaitan dengan pergolakan politik dan peristiwa 30 September 1965, yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi, ada patah menarik. Peringatan nasional ini setiap tahunnya dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di tempat inilah, sejarah tersebut terus dikenang. Namun, kesaktian Pancasila bukan berarti sesuatu yang mistis. Maknanya, berkaitan dengan keteguhan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara di tengah berbagai tantangan yang pernah dihadapi Indonesia. Jadi, bukan hanya mengenang sejarah, tapi juga mengingat Pancasila bukan sekedar untuk dilafalkan, melainkan untuk diamalkan. Selamat hari lahir kesaktian Pancasila.
6: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
7: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
6: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
7: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang Nyoman mau.
6: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
7: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
6: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
8: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
9: Via, ayo! Cepetan, nanti kita terlambat loh.
10: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
9: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh, AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
10: Iya, ribet amat sih.
9: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
10: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
9: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
11: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
12: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
13: Kelangkaan Pertalite di Sintang hingga hari ini membuat harga BBM di tingkat pengecer meningkat menjadi Rp20.000 per liter sehingga membebani masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Adek Ramli. Adek.
14: Ya, baik. Memang di pagi hari ini kami memantau masih terjadi antrian di SPBU di mana masyarakat ini untuk mendapatkan BBM. Namun antrian ini juga menjadi hambatan bagi warga yang beraktivitas, sehingga mereka memerlukan beberapa jam untuk antrian. Dalam beberapa pekan terakhir ini, warga Sintang ini mengeluhkan kenaikan harga bahan bakar BBM yang cukup mahal di tingkat pengecer, hingga tembus mencapai Rp20.000 per liter. Warga Sintang, Waldi, mengatakan harga BBM ini sangat membebani ekonomi masyarakat, dan saya akan berbincang-bincang dengan Waldi. Selamat pagi, Bang Waldi.
15: Selamat pagi, Pak.
14: Bang, ini harga BBM kalau di tingkat pengecer berapa, Bang?
15: Kalau untuk hari ini, kemarin dan hari ini saya tembus di angka Rp20.000 per liter nih, Pak.
14: Ya, apa mungkin Anda selaku warga kecil, masyarakat kecil ingin memberikan pesan kepada pihak terkait dalam hal ini pemerintah misalnya atau Pertamina?
15: Jadi untuk kami ini sebagai warga yang ada di Sintang nih, kami berharap dan minta kepada pemerintah ini untuk segera mengambil tindakan untuk perbaiki distribusi ya. Biar kami sebagai masyarakat tidak terus-menerus menderita akibat kelangkaan ini setiap bulan, Pak.
14: Ini kalau di SPBU masih antrian ya?
15: Oh, panjang sekali, Pak. Kalau dari kemarin itu saya tuh sekitar panjang 100-200 meteran, Pak.
14: Baik. Terima kasih, Bang.
15: Ya, sama-sama, Pak.
14: Peringat perwakilan dari Pertamina Wilayah Kalimantan, Rizky, mengatakan kondisi kuota BBM secara umum stok dalam keadaan aman. Ia menjelaskan hal ini disebabkan karena musim kemarau, El Nino, dan juga pengaruh dari pendangkalan sungai yang menjadi jantung distribusi BBM. Namun pihaknya berupaya menambah kuota BBM dan armada untuk distribusi agar penyaluran tepat sasaran pada masyarakat. Pihaknya melakukan pengawasan dan koordinasi kepada penyalur BBM di daerah ini. Rizky menegaskan jika pihak SPBU melakukan pelanggaran dalam penjualan BBM maupun pendistribusian pada masyarakat, maka akan diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meminta pihak Pertamina melakukan pengawasan yang ketat terkait distribusi BBM sehingga tidak membebani masyarakat kecil. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli untuk Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Catatan peristiwa.
16: Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Dendels mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan Bandung. Kota Bandung resmi pindah, yang kemudian dipimpin oleh Bupati R.A. Wiranata Kusumah II. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung. Hari Apoteker Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 September merupakan perayaan bagi setiap apoteker, ilmuwan farmasi, dan lainnya yang merupakan bagian dari bidang ini. Hari Apoteker Sedunia merupakan hari penting untuk menghormati peran yang dijalankan orang-orang tersebut dalam dunia kesehatan.
13: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mulai menemukan adanya kasus batuk pilek dan demam yang menjangkiti anak-anak di Kota Bekasi. Adapun kasus tersebut ditemukan di sejumlah fasilitas kesehatan di wilayah tersebut, baik milik pemerintah atau swasta. Berikut laporan selengkapnya Leni Kurniawati. Leni.
17: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Dinas Kesehatan Kota Bekasi mulai menemukan adanya kasus batuk pilek dan demam yang menjangkit anak-anak di Kota Bekasi. Adapun kasus tersebut ditemukan di sejumlah fasilitas kesehatan atau faskes yang ada di Kota Bekasi, baik milik pemerintah atau swasta. Dan menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Hadi Prabowo menjelaskan, tren penyakit batuk, pilek, dan flu mulai terjadi meskipun peningkatannya belum signifikan. Bahkan ia menjelaskan penyakit tersebut timbul dikarenakan kondisi cuaca ekstrim di Kota Bekasi yang timbul akibat musim kemarau yang saat ini melanda sejumlah wilayah di Indonesia termasuk Kota Bekasi. Berikut pernyataan dari pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Hadi Prabowo.
18: Belum terlalu mempengaruhi, tapi ada yang terkait dengan influenza, ya, batuk, flu. Bapil sekarang mulai ada terdeteksi, tapi masih dalam tapi kita waspada di situ. Ini bicara tadi kalau selain siswa, selain ada indikasi memang influenza berikut dengan kawan-kawan, ya, laporan dari beberapa fasilitas kita pun walaupun tidak signifikan, tapi memang ada anak-anak ya, beberapa rumah tadi mulai banyak peningkatan persen anak-anak ya, karena
17: Dan Hadi Prabowo juga menjelaskan selain batuk, pilek, dan demam, pada anak sejumlah penyakit lain juga tercatat menjangkit warga Kota Bekasi, mulai dari infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, iritasi kulit, dan juga demam berdarah. Hanya saja penyakit-penyakit tersebut masih dalam kategori normal atau tidak terjadi lonjakan secara signifikan. Selain itu, penyakit-penyakit tersebut tidak tersebar merata di wilayah Kota Bekasi, contohnya ISPA banyak terjadi di Bekasi Utara, sedangkan demam berdarah justru banyak terjadi di daerah Mustika Jaya. Terhadap kondisi tersebut, pihaknya juga menghimbau agar masyarakat bisa lebih menjaga kesehatan, salah satunya dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk menggunakan masker saat berkendara dan makan makanan sehat serta bergizi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: TPA Putri Cepo Solo kembali terbakar kemarin sore setelah status tanggap darurat dicabut. Sementara hingga pagi ini tim gabungan masih berupaya memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas di area TPA. Berikut laporan selengkapnya Joko Putro. Joko.
19: Ya baik pendengar Pro 3, dapat kami informasikan bahwa tempat pemprosesan akhir atau TPA Putri Cempo yang berada di Kelurahan Mojosongo, Kota Surakarta kembali terbakar setelah masa tanggap bencana kebakaran sebelumnya sudah resmi dicabut oleh Wali Kota Surakarta Respati Ardi. Kebakaran berulang ini melalap beberapa titik blok sampah dan langsung mendapat penanganan cepat dari tim gabungan. Gumpalan asap dan kobaran api pertama kali terdeteksi di blok B TPA Putri Cempo sebelum akhirnya merembet akibat tiupan angin kencang. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surakarta bersama Dinas Pemadam Kebakaran masih terus terlihat melakukan pemadaman di area titik-titik munculnya api. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Herwin Trinugroho, saat ditemui menduga kemunculan titik api dipicu oleh kombinasi cuaca panas ekstrim dan tingginya kandungan gas metan di tumpukan sampah. Berikut statement Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Herwin Trinugroho.
20: Anginnya betul banget dong. merembet ke BPBD dan di alhamdulillah penanganan sikap dari teman-teman Damkar, BPBD, TNI Polri cepat untuk menyelidikan. Ya mungkin faktor cuaca yang panas banget, cuaca virus ini juga besar sehingga merembet ke pergi yang lain. Iya, kan pengaruh terus kita juga kemudian bawa panasnya.
19: Mendengar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta juga menegaskan sebenarnya saat peralihan tanggap bencana kebakaran sebelumnya menjadi masa transisi pendinginan, pihaknya sudah terus berupaya melakukan penyiraman sisa-sisa kebakaran dengan dibantu pihak Damkar Kota Surakarta. Namun karena cuaca yang memang sangat panas dan masih tingginya kandungan gas metan di sisa-sisa kebakaran sebelumnya, yang berada di tumpukan sampah terdalam diduga kembali memicu api hingga timbul api besar dan merembet ke beberapa blok lainnya. Hingga pagi ini petugas juga masih terus berupaya melakukan penanganan kebakaran di 3 blok, yakni blok B, blok C, dan D. Serta Kepala Damkar Kota Surakarta Indradi mengatakan seluruh armada pemadam yang dimiliki sudah seluruhnya diterjunkan untuk menyisir dan melakukan pemadaman di semua titik munculnya api, agar tidak terus merembet ke bagian lain. Selain itu juga masyarakat yang terdampak asap kebakaran Putri Cempo terus dihimbau untuk bisa kembali mengungsi ke lokasi yang sudah disediakan pihak Kelurahan Mojosongo. Demikian laporan sementara dari kebakaran TPA Putri Cempo dari Surakarta, Jawa Tengah, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Aktivitasnya masih fluktuatif. Berikut laporan selengkapnya Karyan Tony. Tony.
21: Pendengar, Gunung Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Rabu 24 September 2026 pukul 7.42 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral KESDM, Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi, serta Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, tinggi kolom abu teramati mencapai kurang lebih 500 meter di atas puncak atau sekitar 4.176 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi kurang lebih 2 menit 5 detik. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Wisnugroho, menyampaikan saat ini Gunung Semeru berada pada status level siaga. Sehubungan dengan status tersebut, PVMBG mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk masyarakat setempat. Pada kesempatan terpisah, warga di depan kami mendengar sudah ada warga yang warga Gunung Semeru. Ya, selamat pagi.
22: Selamat pagi, Pak. Pak,
21: di Gunung Semeru seperti apa sedikit?
22: Erupsi terus ini, Pak.
21: Erupsi ya. Iya. Terdengar suara gunung.
22: Iya.
21: Enggak takut, Pak?
22: Ya, takut, tapi gimana lagi rumahnya sih dari sini?
21: Dengan Pak siapa, Pak?
22: Pak Adi.
21: Oke, terima kasih telah bersama kami RRI dan pendengar demikian hasil wawancara kami dengan warga setempat. Agar masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut masyarakat dihimbau untuk tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai atau sebadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Pro 3, jaringan berita nasional.
23: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
12: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
13: Pemerintah Kabupaten Garut berencana akan menambah alokasi lahan seluas 15.000 hektar khusus untuk penanaman jagung yang didedikasikan sebagai bahan baku energi. Berikut laporan selengkapnya Irwan Rudiawan. Irwan.
0: Ya, baik benar, sebagai bentuk kesiapan mendukung program ketahanan energi nasional, pemerintah Kabupaten Garut berencana akan menambah alokasi lahan seluas 15.000 hektar khusus untuk penanaman jagung yang didedikasikan sebagai bahan baku energi. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin mengatakan Kabupaten Garut saat ini sedang mengelola sekitar 60.000 hektar lahan untuk ketahanan pangan. Menurutnya Garut memiliki potensi bahan baku yang memadai karena dikenal sebagai kabupaten penyumbang jagung terbanyak di Jawa Barat. Selain komoditas jagung, pemerintah daerah juga mengalokasikan kurang lebih 15.000 hektar juga lahan untuk pengembangan bioetanol berbahan baku singkong.
1: Baik. Jadi Garut itu sampai saat ini kita sudah punya 60.000 hektar yang untuk ketahanan pangan, dan kita merencanakan akan ada 15.000 hektar lagi yang digunakan untuk menanam jagung di tempat yang apa namanya yang akan didedikasikan untuk ketahanan energi. Kami sangat yakin kenapa? Karena masyarakat kami sudah biasa untuk memiliki budaya dalam jagung. Satu lagi singkong, kami juga mengalokasikan lebih 15.000 hektar ya untuk bioetanol dari bahan baku singkong.
0: Benar, pemerintah Kabupaten Garut menyambut rencana tersebut dengan optimisme melalui kemudahan yang diberikan oleh pemerintah pusat, termasuk pemanfaatan kawasan perhutanan untuk ketahanan pangan. Pemkab Garut juga siap berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Kehutanan apabila diperlukan penambahan luas lahan demi kelancaran program strategis nasional tersebut. Hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Pertanian Pemkab Garut, Ardi Firdian. Menurutnya produksi jagung yang dihasilkan per tahunnya di Kabupaten Garut mencapai 450.000 ton, sementara untuk ubi kayu atau singkong mencapai 375.000 ton per tahunnya. Namun untuk pengembangan energi bioetanol tersebut dari Kementerian Pertanian menginginkan untuk tidak mengganggu lahan reguler yang sudah ada sehingga tidak mengganggu produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Tetapi untuk pengembangan selanjutnya diupayakan ditanam di lahan-lahan kritis atau lahan marginal yang masih memiliki luasan khususnya di wilayah Garut Utara dan juga di wilayah Garut Selatan. Demikian informasi terkini dari Garut, Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
3: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
24: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
25: Indonesia menyapa pagi.
13: Kebakaran hutan dan lahan Garutlah memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang menembus angka 174.694 kasus secara kumulatif sejak Agustus hingga 21 September 2026. Berdasarkan data resmi Kementerian Kesehatan, penurunan kualitas udara akibat kepungan asap yang boleh dikatakan berbahaya ini telah berkembang menjadi krisis kesehatan publik yang mengkhawatirkan. Kasus ISPA ini terhimpun dari 63 kabupaten kota yang tersebar di 7 provinsi terdampak, meliputi Kalimantan yaitu di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Kemudian di Sumatera ada Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Dari total ratusan ribu kasus tersebut, sebanyak 40.363 pasien, di antaranya adalah balita, anak usia 0 sampai dengan 5 tahun. Sistem pernafasan dan daya tahan tubuh anak-anak yang masih berkembang ini membuat mereka mengalami dampak yang paling berat, mulai dari sesak nafas hingga pneumonia. Nah, ini seperti apa bahayanya, lalu apa yang kemudian bisa dilakukan ya oleh Kemenkes untuk menangani masalah tersebut? Kami masih coba untuk hubungi pelaksana tugas Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Ketua Tim KER Tanggap Darurat dan Klaster Kesehatan, Budiman ya, untuk mengetahui lebih jauh data-data dari Kemenkes dan juga upaya dari penanganan oleh Kemenkes. Kelihatannya kami sudah tersambung dengan pelaksana tugas Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Ketua Tim KER Tanggap Darurat dan Klaster Kesehatan, Budiman.
25: Wawancara Pro 3.
13: Pak Budiman, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
13: Pagi, Pak ya. Budiman. Jadi ya, penanganan ya, bagi anak-anak terutama Pak yang terkena dampak dari karhutlah seperti apa sampai hari ini, Pak?
4: Ya, saya ingin cerita sedikit ya, terkait silakan, dengan Pak, penanganan karhutlah ini ya. Jadi sampai hari ini kita terus memantau kondisi wilayah terdampak karhutlah di 7 provinsi di 63 kabupaten kota. Ada beberapa memang sampai hari ini masih dalam kategori berbahaya, yeah, tidak sehat gitu ya, di beberapa kabupaten kota dan di 4 provinsi. Ini masih dalam tahap pantauan kita. Nah memang kalau kita bicara dampak dari karhutlah ini, tentu ini berdampak terhadap kesehatan ya, terutama adalah penyakit ISPA. Nah, ISPA ini juga menyasar atau dapat mempengaruhi kesehatan bagi kelompok rentan. Nah, salah satunya adalah anak-anak,
13: ya,
4: gitu ya. Nah, anak-anak ini juga menjadi perhatian kita untuk melihat sejauh mana pengaruh dari asap ini yang dapat mempengaruhi kesehatan anak-anak. Itu menjadi perhatian kita.
13: Ya, tapi dari pantauan terakhir Pak, anak-anak yang terkena kabut asap seperti ini, adakah yang sudah sampai dalam kondisinya parah seperti kena pneumonia misalnya begitu, Pak Budiman?
4: Sampai hari ini data yang kita dapat itu tidak ada, anak-anak sampai itu tidak ada ya, kita belum mendapatkan informasi dan data yang masuk ke kita juga tidak ada yang sampai berlanjut parah gitu ya.
13: Ya, tapi dengan jumlah yang besar sampai 40.000 lebih, penanganannya bagaimana itu Pak?
4: Ya. Kita kalau untuk penanganan tentu kita menghimbau ya masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan, tentu kita sudah mempersiapkan fasilitas kesehatan dengan obat-obatan yang mencukupi terkait dengan ISPA yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat ya. Nah, kita memperkuat layanan kesehatan kita sudah memperusahakan mulai dari tingkat puskesmas sampai dengan layanan kesehatan rujukan.
13: Yeah.
4: Itu sudah kita siapkan dan kita beberapa wilayah juga kita buat pos-pos kesehatan terpadu nanti yang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti BNPB ya kan, itu juga ini kita tempatkan tim kesehatan kita di wilayah tersebut.
13: Ya. Gitu. Nah, biasanya kan kalau anak-anak itu sesak napas suka diberikan uap gitu Pak, penguapan begitu ya. Ada sampai ke sana juga penanganannya?
4: Iya. Ya, kita juga sudah menyiapkan yang namanya rumah oksigen ya di beberapa tempat. Heeh. Dan di puskesmas juga kita juga sudah menyiapkan oksigen konsentrator, oksikam yang kayak yang kecil-kecil gitu ya.
13: Yeah.
4: Nah, kita juga sudah siapkan itu. Tapi kita juga sudah siapkan oksigen tabung, semuanya sudah kita siapkan itu di beberapa titik yang kita sebut dengan rumah oksigen.
13: Yeah.
4: Gitu ya.
13: Yeah. Sementara kalau untuk nakes Pak yang dikerahkan masih nakes dari lokal daerah setempat atau ada tambahan juga Pak dari tempat lain?
4: Nah, sementara untuk nakes itu masih mencukupi,
13: okay,
4: karena kan tidak ada dampak asap ini tidak membuat masyarakat itu mengungsi atau terkonsentrasi pada satu tempat ya.
5: Ya.
4: Sehingga nakes kita masih cukup lah untuk bisa merespon atau memberikan layanan kepada masyarakat ya, di wilayah terdampak kaurla.
5: Ya. Artinya vaskes tingkat pertama atau lanjutan siap begitu ya, Pak ya. Dari ya, nakes atau obat-obatan sudah siap begitu ya.
4: Ya, sudah siap. Kita juga sudah siapkan tenaga-tenaga kesehatan jika kabupaten kota membutuhkan atau kita melihat eskalasi peningkatan kasus dan memang perlu ada penambahan tenaga kesehatan, kita sudah siapkan yang tersebut dengan tenaga cadangan kesehatan kita.
5: Sudah siap dikerahkan lah jika darurat kondisinya begitu.
4: Siap,
5: Pak Budiman ya.
4: Kita gunakan. Benar sekali,
5: iya.
4: Benar sekali.
5: Pak, kabarnya Kemenkes juga mendistribusikan masker, Pak, sampai 1,9 juta masker begitu. Itu bagaimana kabarnya, Pak?
4: Ya, udah kita distribusikan melalui Dinas Kesehatan setempat. Kita minta tolong. Dan ada juga teman-teman kita yang dari vertikal seperti BKK,
5: ya,
4: Balai Karantina Kesehatan juga ikut bergerak. Jadi semua potensi yang ada di kita itu kita kerahkan untuk memberikan layanan ya, termasuk pembagian-pembagian masker.
5: Ya.
4: BKK kita itu aktif terus untuk membagikan masker dan kita terus pasok dari pusat jika memang teman-teman di daerah masih kekurangan. Saya sudah sampaikan juga ke teman-teman yang ada di kabupaten maupun provinsi, jika memang jangan tunggu habis maskernya.
5: Ya.
4: Jika sudah memang persediaannya menipis, mohon dikabari kita dari pusat.
5: Ya,
4: gitu.
5: Jadi bagi orang tua yang memang anaknya terpapar asap, jangan sampai menunggu parah baru dibawa ke paskes, harus cepat begitu ya, Pak Budiman.
4: Betul
5: ya.
4: Betul sekali. Jika ada gejala, jadi sebelum sakit, meskipun itu baru gejala, kami memohon kepada masyarakat untuk dapat mengakses layanan kesehatan, fasilitas kesehatan untuk mendapatkan bantuan layanan kesehatan.
5: Ya.
4: Gitu.
5: Baik, kalau
4: jadi begitu. Sebelum parah harus
5: kita buru-buru diintervensi begitu ya, Pak Budiman ya.
4: Makanya itulah kita siapkan siaga teman-teman di paskes itu untuk merespon jika memang ada banyak masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.
5: Ya, kami nantikan perkembangannya kalau begitu dari Kemenkes. Terima kasih banyak Pak Budiman untuk waktunya pagi ini. Selamat pagi Pak Budiman.
4: Selamat pagi.
5: Pelaksana tugas Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Ketua Tim KER Tanggap Darurat dan Klaster Kesehatan Budiman. Anda bisa berkomentar ya dengan perbincangan yang sudah kita lakukan tadi. Yang pertama tadi kita bahas soal peluang Timnas Indonesia di ajang FIFA Asian Cups 2026, di mana Timnas Indonesia ditargetkan menjadi juara dalam gelaran perdana kali ini. Anda bisa menyampaikan pendapat Anda juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. John Herdman memiliki kepercayaan diri yang tinggi menjelang tampil nanti malam ya melawan Singapura pukul 20 waktu Indonesia Barat di GBK, di mana untuk kali ini John Herdman bisa memanggil seluruh pemain terbaiknya terutama yang berkarir di Eropa. Hal ini tidak bisa dia lakukan ketika di Piala AFF yang lalu ya. Nah, ini Indonesia akan turun full tim nantinya menghadapi Singapura di FIFA Asian Cup 2026 nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda bisa berpendapat dengan target juara seperti ini bagaimana menurut Anda? Jadi kalau tanggal 28 nanti akan melawan Malaysia, kemudian tanggal 1 Oktobernya itu akan berhadapan dengan Bangladesh. Nah, peluang Timnas Indonesia disebut sangat besar karena memang John Herdman kelihatannya sudah memanggil para pemainnya dengan cukup lengkap ya untuk turun di ajang ini. Kemudian dia juga menegaskan bahwa kunci utama strategi kali ini adalah kedalaman skuadnya yang dianggap sudah mencukupi untuk tampil di FIFA Asian Cup kali ini. Jadi Anda juga bisa menyampaikan pendapat Anda bagaimana peluang Timnas kita di FIFA Asian Cup kali ini ya di 2026. Nah, tadi kita juga sudah berbincang ya mengenai kabut asap. Ternyata ada 40.000 lebih anak-anak yang terdampak kabut asap karhutla di berbagai wilayah di tanah air. Di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
6: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis,
7: seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
8: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
9: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
10: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
8: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Ada Pak Armin di Pondok Pinang ya, Pak Armin. Pagi, Pak. Ya, terputus dengan Pak Armin ya. Baik, Anda bisa berkomentar ya dengan perbincangan yang sudah kita lakukan termasuk peluang Timnas Indonesia. Nanti kita masih pantau ya bagaimana penanganan untuk banjir yang terjadi di Solok. Karena informasi terakhir yang kita terima berdasarkan data per 24 September 2026 tercatat satu orang meninggal, 4 orang luka-luka, 1 luka berat dan 3 luka ringan. Dan satu orang warga masih dinyatakan hilang dalam timbunan lumpur tebal dan masih dalam proses pencarian. Sementara sekitar 300 jiwa dari puluhan kepala keluarga terdampak langsung. Sebanyak 32 jiwa diantaranya terpaksa mengungsi di fasilitas umum dan juga rumah dinas Wakil Bupati Solok. Sekitar 100 hingga 150 unit rumah warga juga di sekitar perumahan Arosoka, Nagari Kayu Aro, dan Batang Baru mengalami kerusakan akibat terjangan bebatuan dan juga material kayu yang ada di sana. Nah, kita masih terus pantau ya bagaimana perkembangannya. Jalur lintas utama yang menghubungkan Kabupaten Solok menuju ke Padang, kilometer 20 juga sempat terputus total karena tertimbun longsoran setebal 1 meter. Namun per 24 September, laporan yang kami terima, Kementerian PU bersama dengan tim gabungan berhasil membuka kembali jalur tersebut. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok, Desmalia Ramadanur. Ibu Desmalia, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak. Bu Desma, jadi penanganan bantuan untuk para korban termasuk kegiatan dapur umum bagaimana di sana, Bu?
1: Ya, alhamdulillah itu berjalan lancar.
0: Ya.
1: Dan kita dibantu dengan elemen pilar-pilar sosial, kemudian juga dapur umum di Kayu Aro ini. Ini juga ada dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat,
0: yeah.
1: Kemudian juga dengan Ibu Kajari, yeah. Kajari Solok.
0: Jadi totalnya ada berapa dapur umum, Bu, yang disiapkan di sana?
1: Halo ya, Mas.
0: Totalnya ada berapa dapur umum yang disiapkan untuk membantu para korban banjir bandang?
1: Kalau total hari ini datanya, kalau untuk kakak ini ada 104 kakak. Okay. Kemudian kan jumlahnya 474 jiwa.
0: Iya. Yeah. Tersebar di mana saja terdampak itu, Bu, sekarang, Bu?
1: Iya, hanya dua nagari.
0: Oh, dua nagari.
1: Nagari Batang Barus, kemudian nagari Kotogae.
0: Ya, jadi kalau untuk bantuan bagi para korban makan mereka tidak ada masalah begitu ya, Bu Desma ya?
1: Ya.
0: Tertangani begitu ya?
1: Alhamdulillah tertangani.
0: Ya. Nah, sekarang ini kalau untuk korban terdampak yang masih dibutuhkan apa saja, Bu? Bantuan untuk mereka, Bu?
1: Ya, Mas.
0: Yang masih dibutuhkan sekarang apa lagi?
1: Sekarang tentu kita kalau di secara pembersihan dari rumah-rumah yang terkena lumpur, kalau untuk logistik itu terus berdatangan bantuan dari seluruh hari ini tadi juga ada dari PLN, kemudian ada dari Pertamina, dan yang udah semuanya kita tampung di posko PPBD di Arosuka.
0: Ya, jadi kalau untuk para pengungsi kebutuhan logistiknya terpenuhi semua, tidak ada masalah persiapannya begitu ya, Bu Desma ya?
1: Alhamdulillah terpenuhi.
0: Iya, ya, Mas. Nah, ya. Sekarang ini kalau untuk para pengungsi ditempatkan di mana saja, Bu?
1: Kalau pengungsi itu memang ada yang terpusat, ada beberapa tempat, ada yang di rumah Bapak Bupati sendiri, Gesos, kemudian juga di rumah Bapak Wakil Bupati. Kemudian juga ada di pos pemuda dan selebihnya itu ke tempat saudara mereka.
0: Ya, kondisi mereka bagaimana pantauan terakhir Ibu di sana, Bu?
1: Alhamdulillah kondisi mereka hari ini dalam keadaan sehat. Namun memang kalau yang di tempat kita lihat dari di pengungsi itu memang mungkin yang akan dibutuhkan pakaian sehari dan pakaian dalam itu mungkin nanti yang ini kita akan segera penuhi.
0: Kalau untuk selimut, alas tidur bagaimana, Bu, di sana kebutuhannya?
1: Selimut cukup, Mas. Cuman ini pakaian dalam ini pakaian sehari-hari, Mas, ya.
0: Yang dibutuhkan sekarang begitu ya, Bu. Nah, itu bagaimana rencananya, Bu, untuk memenuhi kebutuhan itu bagi para pengungsi?
1: Ya, itu sudah kita apakan. Nanti kita segera nantinya kita berikan kepada masyarakat yang mengungsi kebetulan di rumah Pak Wakil Bupati dan juga rumah Bapak Bupati.
0: Kalau untuk air bersih bagaimana Bu? Ada masalah kah? Kebutuhan air bersih di sana bagi para
1: Kalau
0: pengungsi?
1: air bersih memang sangat disengat diperlukan itu
0: Ya.
1: bagi rumah-rumah yang sangat terdampak di lokasi-lokasi yang kena bencana longsor, itu memang air bersih sangat dibutuhkan sekali.
0: Ya, sementara kalau untuk air bersih konsumsi masih mengandalkan air kemasan atau ada bantuan dari mobil tangki atau bagaimana Bu? Mekanismenya di sana?
1: Iya, kalau air bersih memang mengandalkan PDAM, air
0: Oh.
1: tangki. Iya,
0: Jadi masih bisa dipenuhi sekarang ini Bu, kebutuhan air bersih ya bagi warga yang terdampak begitu.
1: Iya,
0: Masih ya.
1: iya,
0: Masih
1: iya,
0: ada jalur
1: iya.
0: yang terputus nggak Bu menuju ke lokasi sekarang ini?
1: Gimana, Mas?
0: Jalur yang terputus masih adakah begitu atau semuanya sudah bisa dilalui menuju ke lokasi para
1: Iya.
0: pengungsi?
1: Iya, kalau jalur hari ini masih tahap dalam pembersihan.
0: Ya.
1: Jadi artinya ada lokasi-lokasi yang ditutup, tapi yang selebihnya aksesnya dari Padang ke Solok itu aksesnya lancar.
0: Oh, jadi tidak ada masalah untuk distribusi bantuan kalau begitu Bu, dari pusat begitu ya?
1: Tidak ada, Mas.
0: Oh,
1: Tidak ada.
0: oke.
1: Tidak ada.
0: Bu, satu lagi Bu, anak-anak sempat pantau bagaimana kondisi anak-anak di sana?
1: Gimana, Mas?
0: Kondisi anak-anak bagaimana di sana Bu?
1: Ya.
0: Kondisi anak-anak di pengungsian bagaimana Bu?
1: Gimana, Mas, kondisi?
0: Anak-anak di pengungsian bagaimana?
1: Oh, kondisi anak-anak. Ya, kalau yang kondisi anak-anak kita tetap yang kalau di pantauan kita itu alhamdulillah tetap sehat
0: Ya.
1: dan ya, karena di sini juga kita berikan dari dinas kesehatan langsung mengecek kesehatan dari pengungsi kita.
0: Oh, jadi ada tim kesehatan yang turun juga keliling atau bagaimana begitu Bu?
1: Iya. Iya.
0: Mantau anak-anak begitu
1: Iya,
0: ya
1: Mas.
0: kondisinya ya.
1: Iya.
0: Baik kalau begitu
1: Iya.
0: Bu Desma. Bu Desma, kami nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya pagi ini.
1: Iya.
0: Selamat
1: Ya,
0: pagi
1: sama-sama.
0: Bu Desma.
1: Iya. Iya.
0: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok Desmalia Ramadanur, nanti kita pantau ya bagaimana perkembangan terkini penanganan bencana di sana karena satu orang masih dicari. Sementara itu pemerintah Kabupaten Solok resmi menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari terhitung mulai 22 September hingga 5 Oktober 2026.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari, pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
7: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
6: Ini semua komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
7: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
6: Hai, itu tuh.
8: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
6: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
8: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
9: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Dalam warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zaini, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto meminta program masyarakat peduli api kembali dihidupkan untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, pendekatan berbasis desa menjadi perhatian Presiden dalam penanganan karhutla. Karena masyarakat di sekitar kawasan rawan kebakaran dinilai lebih memahami kondisi wilayahnya sehingga dapat dengan cepat merespon ketika terjadi karhutla. Selain itu, pemerintah juga mendorong pencegahan kebakaran gambut melalui edukasi sejak sekolah serta pemanfaatan kearifan lokal dalam pengelolaan kawasan gambut di lahan. Kita ke berita dalam negeri lainnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengintensifkan layanan advokasi hukum untuk menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para korban. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Timur, Holid Budayari, mengatakan, sepanjang Agustus 2026, pihaknya mendampingi 65 kasus kekerasan yang melibatkan 40 perempuan dewasa dan 25 anak, dengan kasus terbanyak berupa kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender online. Selain advokasi hukum, UPTD PPA Kalimantan Timur juga menyediakan pendampingan psikologis, fasilitas pendidikan, hingga tempat penampungan sementara yang dilakukan bersama kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lembaga bantuan hukum, sehingga masyarakat juga diimbau untuk tidak ragu melaporkan setiap kasus kekerasan yang terjadi. Kita ke berita internasional, Presiden Tiongkok Xi Jinping berharap Amerika Serikat dan Iran segera kembali menyelesaikan persoalan melalui dialog dan negosiasi. Selain itu, Xi juga menegaskan Tiongkok akan terus mendorong pihak-pihak terkait untuk menjaga momentum perundingan dan memastikan upaya penyelesaian masalah tetap berjalan. Xi juga mendukung Amerika Serikat dan Iran untuk kembali pada nota kesepahaman atau MOU Islamabad, serta berharap kedua negara dapat mencapai kesepakatan komprehensif terkait isu nuklir dan persoalan lainnya, serta mewujudkan perdamaian dalam waktu dekat. Kita ke berita olahraga, Portugal meraih kemenangan tipis 1-0 atas Wolves pada match day pertama UEFA Nation League 2026-2027 di Estadio José Alfalá de Lisboa dini hari tadi. Portugal langsung menguasai pertandingan sejak awal dan akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-22 melalui João Félix yang memanfaatkan umpan Nuno Mendes. Sementara gol Cristiano Ronaldo pada babak kedua dianulir karena offside. Sementara hingga akhir laga pertandingan, Wolves gagal menyamakan kedudukannya. Kemenangan membawa Portugal mengantongi 3 poin dan menempati posisi kedua grup atau di bawah Norwegia, yang memiliki poin sama namun unggul selisih gol, sementara Wales berada di dasar klasemen tanpa poin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

Saya Agung Cahaya Sumirat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Gabon, dan Ekuatorial Guinea berkedudukan di Yaoundé, Kamerun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dan saya berharap kerjasama yang sudah sangat bagus antara RRI dan KBRI Yaoundé dapat terus ditingkatkan ke depannya dan agar RRI dapat menjadi jembatan baru untuk lebih mendekatkan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Kamerun. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Om Swastiastu, saya Henny Paula Sitohang, founder Kawan Alam Indonesia. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kawan Alam Indonesia, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi ruang informasi, edukasi, dan inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih RRI yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa. Mari terus bersama menjaga Indonesia, menjaga alam, dan menjaga suara-suara baik untuk generasi mendatang. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om.
1: Aduh, mata aku kelilipan abu rokok lagi. Siapa sih yang ngerokok di depan? Eh mas, rokoknya matiin dong. Abu rokoknya tuh masuk ke mata saya.
2: Apaan sih? Ribet banget loh.
1: Mas, merokok itu ada aturannya loh. Nggak sambil nyetir juga kali.
2: Gak usah ceramain gua deh. Yang lain aja nggak ribet.
1: Dasar lu.
3: Tolong minggir ya pak.
2: Aduh, ada polisi lagi. Ada apa ya pak?
3: Rokoknya tolong dimatikan ya. Mas tahu bahwa merokok di jalan ada larangannya?
2: Tahu kok pak. Tapi kan bukan saya saja yang ngerokok.
3: Maaf ya mas, kalau sudah ada larangannya, harusnya dapat dimengerti. Karena ini bisa membahayakan pengendara lain.
2: Ya pak, siap salah.
1: Syukurin.
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan Anda bisa dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Karena itu, ingat, jangan merokok sambil mengendarai kendaraan Anda. Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
5: Catatan Peristiwa.
6: Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Dendels mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan Bandung. Kota Bandung resmi pindah, yang kemudian dipimpin oleh Bupati R.A. Wiranata Kusumah II. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung. Hari Apoteker Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 September merupakan perayaan bagi setiap apoteker, ilmuwan farmasi, dan lainnya yang merupakan bagian dari bidang ini. Hari Apoteker Sedunia merupakan hari penting untuk menghormati peran yang dijalankan orang-orang tersebut dalam dunia kesehatan.
5: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
7: Indonesia menyapa pagi.
8: Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citarum mempercepat penanganan kekeringan yang mengancam lahan pertanian Karawang. Sebanyak 10 unit pompa diterjunkan untuk membantu mengairi sekitar 300 hektar sawah Desa Sindang Sari, Kutawaluya. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan aturan wajib halal harus tetap dijalankan. Ketentuan dijalankan berdasarkan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengamat sepak bola Indonesia Estu Santoso optimistis Indonesia mampu memenangi pertandingan melawan Singapura Jumat 25 September malam nanti. Pertandingan menjadi bagian dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
7: Indonesia menyapa pagi.
8: Bersama saya Hanna Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan dan juga menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa, dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan menghadirkan dialog interaktif dengan topik kita pagi ini sangat dekat dengan anak muda, karena generasi muda melek hukum, cerdik, berbisnis. Bagaimana generasi muda dapat memanfaatkan peluang bisnis yang begitu besar di era digital, tapi tetap memahami risiko hukum, membangun integritas, dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Untuk menjawab itu, telah hadir di studio Pro 3 RRI, Profesor Dr. Aryawan Gunadi, SH/MH, yang juga Wakil Ketua MPPN Kemenkum RI, lalu Penasehat Ahli BNN RI, Ketua Yayasan Taruman Negara dan Grup, Guru Besar Tetap Profesor Hukum Bisnis Termuda, Peraih Muri 2023, pernah menjadi pembina, pengurus rektor, dan presdirkom dari sejumlah perusahaan dan yayasan. Langsung saja kita sapa Prof. Aryawan, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Bu Hana dan pendengar RRI pasti.
8: Baik, Prof. Aryawan, ini kalau mendengar soal generasi muda melek hukum, cerdas berbisnis, kita mulai dari hal paling dasar, Prof. Apa pondasi utama yang harus dimiliki generasi muda untuk membangun masa depan, terutama kalau ingin menjadi pengusaha ini, Prof?
9: Iya, Mbak Hana, jadi kan kalau kita lihat generasi muda ini kan sebetulnya punya opportunity yang besar banget untuk di Indonesia ya. Artinya kita jangan pesimis bahwa Indonesia tidak ada harapan. Enggak, kita punya sesuatu lah di Indonesia ini. Tetapi memang ada beberapa hal fondasi yang tadi Mbak Hana bilang yang harus dibangun. Kita pasti harus punya karakternya. Karakter tuh mendasar sebagai anak-anak muda, anak-anak Gen Z yang sekarang. Harus punya integrity, harus punya professionalism, harus punya entrepreneurship dalam kaitan dengan pembangunan karakter kita. Kedua adalah harus punya kompetensi nih. Kompetensi apa yang kita inginkan untuk ke depan? Misalnya kita ingin menjadi akuntan yang hebat, ya udah, betul-betul fieldnya tuh menjadi akuntan yang oke. Mau jadi orang legal yang bagus, mau jadi psikolog yang oke, mau bisnis digital yang oke seperti yang kita bahas hari ini. Artinya memang kita harus punya kompetensi base itu yang harus dibangun dari sekarang. Nah, yang ketiga harus punya keberanian. Keberanian yang bukan hanya menonton perubahan, yang bukan hanya ikut dalam perubahan, tetapi dia juga ikut memimpin perubahan. Tidak ikut arus, tetapi dia juga berani mengambil risk dari sesuatu yang tidak biasa. Gitu. Sama lah, kayak kita ingin melihat satu scenery atau pemandangan yang bagus. Pastikan kita kan harus ini ya Mbak, harus lewati jalan yang berliku, harus lewati tepi jurang. Itu kan effortnya harus besar. Nah, lalu kan kita ketemu satu pemandangan yang indah. Jadi artinya adalah anak-anak muda yang sekarang ini harus punya effort yang berani, harus punya effort yang kuat. Menjadi berbeda tuh biasa dibandingkan dengan kita ikut di dalam skema yang biasa-biasa atau apa adanya gitu. Begitu Mbak.
8: Oke, Prof. Tadi harus kompeten juga berani. Nah, kalau pondasinya itu sudah kuat, kita bicara ke realitanya ya, Prof ya. Bagaimana melihat peluang dan juga tantangan anak muda yang ingin berbisnis di era digital seperti sekarang ini?
9: Iya, tantangan anak muda itu kan sebetulnya untungnya sekarang sudah worldwide, borderless nih. Artinya kita tinggal memegang handphone, kita bisa lakukan banyak hal. You can open window of the world tuh hanya dengan sebetulnya kita melihat handphone, jaringan yang bagus, kita udah bisa lakukan banyak hal. Itu adalah modal pertama. Yang kedua adalah tentu kita pahami bukan hanya digitalnya, tapi pahami juga forecast bisnisnya. Ya kan? Jadi apa bisnis digital yang kira-kira bisa berkembang untuk sekarang dan untuk ke depan? Kan banyak tuh beberapa yang sudah dilakukan platform anak-anak muda untuk yang sekarang sudah dilakukan. Ketiga adalah pahami juga legalnya nih. Legalnya. Kita kan punya cyber law, ya kan? Kita juga sekarang kontrak-kontrak pun juga sekarang sudah nggak paper base ya. Artinya sudah e-rep contract misalnya, click and rep contract, kontrak-kontrak digital. Itu semua dipahamin platform itu, sehingga menjadi fondasi kita untuk bisa memanfaatkan bisnis digital menjadi satu opportunity yang besar. Nah, yang keempat adalah tentu pasti jangan takut, wah ini gimana nih modalnya kecil gitu kan, ya kan? Banyak capital modal itu nggak harus bentuknya material. Tetapi juga skills kita itu kan juga modal. Network kita kan juga ada. Makanya saya selalu bilang, anak muda harus punya empat hal nih Mbak Hana. Dia harus punya dreams, harus punya mimpi nih dia. Mimpi yang besar. Kata orang kan jangan mimpi, ada sebagian jangan mimpi terlalu tinggi. Nggak apa-apa, mimpi setinggi-tingginya. Minimal kalau nggak sampai yang paling tinggi kan masih ada di bawah langit, di atas langit, di bawah langit. Kedua harus punya apa? Roadmap. Harus punya design, roadmap, peta untuk kita mencapai mimpi itu. Yang ketiga harus punya apa? Network. Network, jejaring itu harus kuat. Ya kan, apa yang misalnya kita mau kembangkan, jejaring itu. Kita senang di bidang civil engineering, ya udah, itu dibangun. Kita senang di bidang ekonomi makro, ya udah kita kembangkan. Nah, yang keempat adalah harus punya passion, harus punya kecintaan. Makanya ketika bangun bisnis digital itu, kita melihat satu peluang yang sebetulnya banyak. Kita juga nggak harus dengan menciptakan sesuatu yang baru, Mbak. Kita lihat misalnya di AI ya. AI di China, di beberapa negara, itu kan lagi develop banget. Sekarang misalnya, sekarang lagi ada UN Assembly di New York. Kebetulan saya yang bulan depan ke PBB di Vienna untuk mewakili Indonesia di satu investment treaties. Artinya, kita bisa nih anak-anak muda lakukan sesuatu buat Indonesia. Tapi memang effortnya mesti harus kerja kerasnya extra mile dibandingkan dengan yang biasanya. Kalau orang lain berjalan, kita berlari. Orang lain tidur, kita bangun. Gitu kan? yeah. orang lain hanya jalan di tempat, kita effortnya lebih dari yang dilakukan oleh orang lain, gitu Mbak.
8: Oke, Prof. Gitu. Berarti memang dream, roadmap, network, passion itu juga harus dibangun begitu ya, harus punya dari 4 Gen Z ini begitu ya. Prof, ini juga sudah ada pendengar yang bergabung, boleh ikut interaktif bersama boleh, kami Pak. Ya Prof ya. Kita ke Boyolali, ada Pak Udin yang telah bergabung. Selamat pagi Pak Udin.
10: Ya, pagi. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin.
10: Ya. Cara menumbuhkan sifat semangat untuk pemain bola.
8: Baik. Cara menumbuhkan sikap semangat begitu ya, Pak Udin ya?
10: Ya, ya, terima kasih.
8: Baik, terima kasih Pak Udin di Boyolali. Cara menumbuhkan semangat kalau untuk berbisnis itu maka harus seperti apa itu, Prof. Aryawan?
9: Ya, yang pertama adalah pasti kalau menumbuhkan semangat ya, yang paling pertama tuh yang tadi saya bilang, kita harus berani berbeda. Ngambil jalur yang berbeda dibandingkan dengan yang lain tuh itu enggak ada masalah. Kedua adalah kita jangan juga takut untuk malu. Karena misalnya kita doing satu bisnis ini misalnya kita enggak seperti biasanya yang orang lain lakukan, it's okay. Kenapa? Karena dari yang kita pikir malu ternyata orang lain melihatnya itu berbeda. Nah, yang ketiga adalah buat yang fundamentalnya. Misalnya kalau kita punya background di bidang finance atau keuangan, kita bikin tuh business plan-nya, forecast keuangannya, lalu kita melihat bagaimana peluang untuk kedepannya. Karena mungkin bisnis itu nggak harus selalu basicnya untung dari sisi material dulu nih Mbak. Tetap kan pasti dia ngejar BEP kan. Tetapi mungkin dia punya untung secara value nama atau market. Nah itu kan juga satu keuntungan juga sebenarnya. Jadi value-nya besar dulu, invest di bidang pendidikan misalnya. Dia bikin sekolah kecil, gak apa-apa. Courses, dia duluan gitu. Atau dia olahraga, dia punya klub kecil. Terus bertahap sampai akhirnya ini bisa jadi opportunity, dikenal orang. Dan pada akhirnya investment-nya juga bisa bagus dari sisi keuangan dan yang lainnya. Jadi menumbuhkan semangat tuh sebetulnya kita harus punya gairah dulu nih. Kitanya nih harus bergairah dan harus juga punya kecintaan terhadap bisnis yang kita lakukan. Kita punya bisnis misalnya membuat satu restoran, membuat satu kafe. You like the foods, you like the coffees, ya kan? Nggak apa-apa, kita lakukan itu dulu sampai pelan-pelan kita lakukan baru kita desain bisnisnya. It's okay. Jadi kalau kita sudah punya chemistry dengan bisnis yang kita mau lakukan tuh akan gampang untuk kedepannya. Yakin saya.
8: Baik, chemistry-nya juga sekalian dijadikan riset begitu istilahnya ya Prof.
9: Betul,
8: ya?
9: Betul.
8: Oke Prof. Nah Prof, tapi kalau berbicara terkait judul tema kita hari ini, soal melek hukum legalitas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan generasi muda melek hukum itu Prof?
9: Ya, melek hukum itu tuh artinya adalah yang pertama, kita harus melihat kalau kita melakukan sesuatu bisnis, apa yang menjadi fondasi dasar. Misalnya, kalau kita mau bikin satu bisnis, apakah kita membuat PT perusahaan perorangan, atau kita mau membuat PT pada umumnya, kita mau membuat CV, membuat firma, atau kalau kita bergerak di bidang kesehatan, klinik, apotek, kita harus buat perusahaannya dan sebagai cangkang legal entity-nya tuh kita harus paham apakah harus yang berbadan hukum atau tidak. Karena tanggung jawabnya beda-beda nih Mbak. Tanggung jawabnya, pastikan kalau firma ada tanggung jawab sendiri, CV juga harus ada tanggung jawab sendiri, perseroan perdata juga ada tanggung jawab sendiri. Kedua, sekarang kan kalau di Kementerian Hukum sudah bagus, sudah ada OSS gitu kan, online single submission, kita harus mengajukan NIB dan sebagainya. Jadi legalitas dasar itu penting. Jangan sampai nanti kita bikin badan usaha, kita mau kembangkan tetapi kita nggak punya legal entity-nya nih. Jadi kayak hanya jualan biasa aja. Nah, sekarang pemerintah dengan ada perusahaan perorangan, perseroan perorangan, satu orang itu juga bisa mendirikan satu usaha. Ya kan, banyak tuh beberapa mahasiswa saya masih muda Mbak, dia punya perusahaan sendiri, tapi capital modalnya nggak sebesar PT besar ya. Artinya, satu orang bisa mendirikan usaha sendiri. Nah, ini kan terobosan dari pemerintah, kementerian yang saya rasa itu cukup baik. Ketiga adalah melek hukumnya gimana? Ya kita kan pasti dealing, kontrak kerjasama. Kerjasama baik yang bisa aja di dalam negeri, bisa di luar negeri. Pahami perjanjiannya, pahami klausul-klausulnya, pahami apalagi escape clause-nya. Kalau kita dealing di bidang asuransi, di bidang perbankan, kita dealing di bidang jasa, transportasi, logistik, pahami tuh yang namanya kontrak-kontrak baik yang nasional, internasional. Pelajari semua. Apalagi yang sifatnya dimensi lintas antar negara. Dulu saya praktisioner, pasti kan banyak nangani perkara-perkara yang ada. Ya kan? kalau sengketa itu misalnya saya banyak juga menjadi expert witness di arbitrase internasional. Itu kan satu forum peradilan yang banyak sengketanya di luar. Antar perusahaan di Indonesia dengan di negara lain itu banyak yang dispute-nya di arbitrase internasional. Ada yang di ICC, ada yang di SIAC, ada di Hong Kong, ada di Amerika, Eropa. Itu pelajari semua. Yang keempat apa? Tax-nya. Kewajiban perpajakannya. Kalau kita usaha, apa nih? Tax, risk untuk pajaknya itu apa? PPH-nya kah, PPN-nya dan sebagainya. Lalu apa lagi? Kekayaan intelektual, hak ciptanya, Mbak. Kita punya satu bisnis, bagaimana kalau ada paten, ada hak ciptanya, ada copyright-nya, itu dipelajari. Supaya apa? Supaya ke depan pemirsa pendengar RRI, supaya kita tuh nggak ada dispute satu dengan yang lainnya. Kadang mungkin sekarang oke karena kita doing bisnisnya well, tapi once ini menghasilkan satu keuntungan, sesuatu yang besar, dispute tuh mulai ada. Nah itu yang kita jaga supaya kita melek hukum dan supaya kita juga ngerti ada risknya, ada perpajakannya, ada legalnya yang kita harus juga hati-hati gitu.
8: Baik Prof. Ini tapi kalau dari penjelasan Prof tadi istilahnya kalau mau bangun bisnis ya repot begitu ya Prof ya. Tadi harus belajarnya memang di saat orang lain tidur kita harus bangun buat belajarin semua itu ya Prof ya. Tapi kenapa legalitas usaha itu penting sekali Prof? Nah kalau memang pemula lalu juga basicnya bukan orang hukum begitu kuliah hukum maka harus seperti apa ini Prof?
9: Iya memang kuliah hukum itu kan salah satu yang kita pelajari lah nanti di sana gitu ya. Kita pelajari misalnya di hukum bisnis ya kan atau hukum perseroan. Pasti kita belajar yang berkaitan dengan basic bagaimana mendirikan usaha misalnya franchise waralaba gitu ya. Apa sih entitas yang kita buat perjanjian waralabanya seperti apa? Ya kan, lalu kalau ada investmentnya itu seperti apa, itu kita pelajari. Artinya semua ini kebetulan sekarang sudah ada di YouTube, sekarang sudah ada di Googling, sudah ada di ChatGPT and whatever the name, semua bisa diakses. Jadi rekan-rekan yang mungkin bukan kuliah hukum pun, ada yang kuliah ekonomi dan sebagainya atau jurusan bisnis atau whatever, kita bisa belajar sebenarnya. Kita mau baca, mau dengar dan RRI kan juga bagus nih memfasilitasi gitu untuk kita sharing kan. Belajari semuanya karena semua itu ada. Yang penting balik lagi yang saya bilang adalah kita mau baca, kita mau pelajari dan kita ngerti platform bisnis yang kita mau tuju. Ya kan misalnya kita mau bisnis di bidang F&B, kita mau bisnis di bidang selling online, ya kan online shop. Itu betul-betul kita kuasain. Ya kan misalnya kita banyak distributor, ya kan lalu kita ada export import, itu pelajari semuanya. Ya kan supaya kita tahu aspek hukumnya dan aspek komersialnya bisnisnya. Karena kalau kita tahu dua aspek itu akan memudahkan kita ketika kita merunning. Dan balik lagi hasilnya itu tidak selalu dalam bentuk keuntungan material. Bisa juga value-nya tuh adalah kita perlu bangun dulu seperti pendidikan, investment, ya kan? Itu kan butuh waktu. Kita mendesain klub olahraga misalnya. Itu kan butuh waktu sampai dikenal, sampai sponsorship itu mulai percaya. Dan yang paling penting di dalam doing business itu adalah trust. Trust is everything. Kepercayaan itu adalah segalanya. Ya kan? Dalam kaitan dengan apa? Dalam doing bisnisnya. Karena kalau kita dipercaya dengan mitra kita, teman-teman kita, atau kerabat-kerabat kita, itu akan lebih memudahkan kita merunning bisnis kita. Begitu Mbak.
8: Oke, Prof. Nah, ini juga kami akan jeda sejenak terlebih dahulu ya Prof ya. Terkait juga dialog ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu laporan reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
11: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
8: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada awal perdagangan. Indeks naik 0,27% ke level 6.315. Bersama reporter Zahfa Putri. Zahfa, seperti apa pantauan terkininya? Zahfa? Zahfa Putri? Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Zahfa Putri, akan melaporkan terkait indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada awal perdagangan. Indeks naik 0,27% ke level 6.315. Zahfa? Zahfa, silakan dengan informasinya. Baik, nanti kami akan hubungi kembali reporter kami, Zahfa Putri, akan melaporkan terkait seperti apa pantauan terkini harga indeks harga saham dan gabungan. Nanti juga Anda dapat menyampaikan informasi terkait saham dan rupiah saat jeda siang dan penutupan sore hari nanti. Kami akan lanjutkan dialog bersama Prof. Aryawan. Nah Prof, kalau untuk tadi disebutkan ya Prof ya, oleh Prof Aryawan, kalau memang ini istilahnya kita harus melek hukum, harus paham, dan harus dipelajari semuanya. Nah di lapangan banyak kerjasama bisnis yang bubar karena mengandalkan kepercayaan saja ya Prof ya. Padahal kita harus trust begitu istilahnya. Maka hal apa ini yang harus dilakukan?
9: Ya, artinya bisnis itu kan beda ya. Kalau kita merunning small business, small medium enterprise yang sifatnya UMKM, lalu kita masuk ke middle range sampai yang besar, itu kan pasti ada step-stepsnya gitu ya. Nah tadi bukan hanya, tentu trust itu adalah bagian yang penting dan salah satu yang terpenting. Tetapi yang lain-lainnya kan juga harus ada. Cash flow harus diperhatikan. Jangan sampai satu bisnis itu kan, perusahaan itu rugi terus gitu kan. Yeah. Lalu bukan hanya cash flow, tapi juga bagaimana dukungan dari sektor-sektor yang lain. Misalnya kita usaha di bidang mining, ya kan, migas, ya kan. Lalu kita bagaimana dukungan dari yang lain juga. Nah itu juga menjadi penting. Nah jadi ke semua elemen itu akan menjadi satu Mbak. Jadi ada hukumnya, ada trust masyarakatnya, ada partisipasi lingkungan dan dukungan juga dari masyarakat sekitar. Kita kan juga susah. Misalnya bisnis di bidang yang berkaitan dengan natural resources, tapi nggak ada dukungan dari masyarakat kan juga repot. Lalu kita bisnis di bidang online shop, tapi transportasi barang seperti waktu zaman COVID terkendala, itu kan susah tuh orang jualan kan. Nah itu kan banyak faktor yang mendukung supaya ini bisa establish. Nah supaya bisa ini bisnis ini establish, supaya bisnis ini bisa continuity, ini butuh banyak hal. Jadi butuh orang juga. Nah kalau yang family business nih, ada lagi nih, yang sifatnya dia dengan misalnya turun-temurun ya keluarga ya.
8: Yeah.
9: Mungkin generasi satunya oke gitu. Tapi begitu masuk ke generasi dua, tiga lagi apalagi itu belum tentu oke. Tapi ada juga banyak yang oke. Makanya kalau di luar negeri mungkin banyak yang membuat namanya family constitution. Konstitusi bahwa kalau misalnya bisnis ini diwariskan dalam generasi kedua, ketiga, apa nih aturan mainnya? Apa nih rules-nya dan sebagainya. Nah, seorang pebisnis yang baik, hebat, dan dia ingin menjadi besar, dia harus punya kader yang bagus. Dia harus punya penerus yang oke. Ya kan, kalaupun ini family business misalnya ya, dia dikombin sama yang profesional. Nggak semua harus keluarga, tapi profesional, asal memenuhi itu semua, nah itu juga bisa, bisnis itu akan bisa establish dan berjalan dengan lancar. Jadi artinya banyak faktor yang ada. Ada yang misalnya terlalu family constitution-nya nggak dibuat. Begitu masuk ke generasi selanjutnya rebutan, ribut sampai ke pengadilan. Kita tahu lah kalau kita lihat di court berapa banyak kasus yang bisnis besar tapi akhirnya berujung sampai ke pengadilan dan berujungnya pilot atau bankrupt, ya kan, atau PKPU. Ya kan, karena kenapa? Karena bisnisnya tidak bisa long life. Nah ini yang makanya kita bisnis ini tidak bisa sehari semalam, tetapi dia butuh banyak faktor lagi untuk mendukung kesuksesan itu, Mbak. Gitu.
8: Nah, Prof juga banyak anak muda kreatif begitu ya. Tadi memang Gen Z kita tidak kalah kreatifnya. Banyak punya brand sendiri. Tapi kenapa perlindungan hak cipta dan merek itu penting begitu, Prof Aryawan?
9: Ya, memang perlindungan atau merek hak cipta itu menjadi penting. Kenapa? Karena zaman sekarang itu kan ada beberapa asas ya, kayak misalnya di HKI kita ada first to file, ya kan, yang mendaftar pertama itu di Indonesia ya dia yang diakui misalnya, first to register dan sebagainya. Artinya pendaftaran ciptaan, kita bikin karya buku, kita bikin bisnis di Indonesia atau bisnis di luar itu menjadi penting. Supaya apa? Supaya kita originalitas itu terjamin. Jangan sampai misalnya kita udah membuat sesuatu tapi dicaplok sama orang lain, atau kita bikin sesuatu karya kita tapi diakui oleh negara lain misalnya. Nah itu yang penting, perlindungan hak cipta, apalagi kalau dia pelan-pelan sudah itu sudah makin besar. Nah biasanya kalau udah makin besar nanti ributnya di paten, HKI-nya, hak ciptanya, copyright-nya, ya kan. Dia musician misalnya, musisi. Nah gimana nih, kan musisi kan ada lagu, ada royalti. Nah itu kan juga HKI juga, hak intelektual juga yang harus dijamin. Ya kan, bagaimana perlindungannya terhadap mereka gitu. Jadi karya atau ciptaan itu it's not a matter of, bukan hanya masalah ini punya saya atau bukan, tapi masalah perlindungan bagi karyanya yang memang harus dilindungi. Perlindungan bagi bisnisnya yang perlu dilindungi kalau masuk satu negara. Sama lah Mbak, kita invest ke Singapura, ke Malaysia, kan kita ingin bahwa negara itu juga menjamin bisnis kita supaya aman. Karena buat orang Mbak, investasi asing masuk ke kita, itu kan yang penting bukan hanya uangnya mereka aman di kita, tetapi juga law enforcement-nya juga bagus di kita, penegakan hukumnya di kita bagus, sehingga mereka mau invest ke kita. Nah sama, Jadi begitu doing business, ya itu yang perlu, faktor-faktor itu yang perlu diperhatikan gitu.
8: Nah juga untuk yang jualan online ini Prof,
9: ya,
8: bagaimana seharusnya pengusaha penjual online ini memahami tanggung jawabnya terhadap konsumen?
9: Ya, memang kan kemarin kan ada beberapa masalah tuh, misalnya penjualan online ya, thrifting misalnya.
8: Iya.
9: Wah itu kan banyak, misalnya baju-baju bekas dari luar dijual, sempat ada sedikit dispute pada waktu, tapi sudah selesai. Lalu yang berkaitan dengan penjualan online, nah ini bagaimana kalau ada dari luar negeri masuk ke Indonesia, ya kan? Apalagi bagaimana kan kita juga punya hukum persaingan usaha, anti monopoli, ya kan? Jangan sampai satu barang memonopoli, ada atau oligopoli misalnya, menghancurkan produk yang lain. Kita juga harus lihat produk di dalam negeri. Jangan sampai misalnya produk buah-buahan kita, produk tekstil kita, produk kelapa sawit kita, ya kan, misalnya dihantam dari luar negeri, lalu kita hanya menjadi market di luar negeri. Makanya sekarang kan presiden kemarin kan ke BRICS tuh, ke Rusia, ya kan. Kalau kita lihat ada Brasil, Rusia, India, China, South Africa, ya kan. Pasti kan kita punya peluang, bukan hanya negara-negara 40%, 30% penduduk dunia yang marketnya masuk ke kita, tapi kita juga bisa masuk ke marketnya ke negara lain. Ya kan, jadi pengusaha-pengusaha lokal kita harapannya bisa mendapat perhatian dari pemerintah, dari kita semua, supaya bisa bersaing bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Pertanyaannya kan pasti, nggak gampang nih. Iya, nggak gampang. Nggak gampang. Tapi memang kita harus punya uniqueness, harus punya perbedaan kita dengan bisnis yang lain di dalam negeri. Kita harus punya uniqueness juga dengan yang ada di luar negeri. Ada perbedaan sehingga kita bisa kompetisi yang lain. Karena kan iklim kompetisi itu kan bukan win-win lagi, win-lose sudah.
8: Okay.
9: Win-lose gitu.
8: Oke, okay. Prof. Ini sudah ada pendengar juga kembali bergabung bersama kami. Kita ke Bogor, ada Ibu Dinda yang telah bergabung. Selamat pagi, Bu Dinda.
12: Pagi jelang siang, Mbak Hana dengan tim Indonesia menyapa siang.
8: Iya, baik, Bu Dinda. Silakan, Bu Dinda.
12: Ya, selamat siang, Prof.
9: Selamat siang, Bu Dinda.
12: Ya, bicara bisnis jadi tertarik nih, Prof. Sudah menjalankan bisnis tapi
9: banget.
12: Ini seperti Profesor bilang tadi, long life gitu. Nah Prof, ini yang bicara ini ke bisnis UMKM ya, Prof ya. Bagaimana jika bisnis kita yang sudah kita jalankan sekian lama begitu ya, terus tiba-tiba ada boleh dibilang ada pesaing lah ya begitu ya. Dan apapun yang ada di kita tuh dia juga langsung buat seperti yang ada di bisnis kita begitu, Prof. Ini kita harus tetap bertahan dengan hal seperti itu atau ganti atau mungkin ditambah lagi produknya begitu, Prof.
8: Sepertinya baik, istilahnya mengcopy produk begitu ya, Bu Dinda ya.
12: Maksudnya karena sama persis apa yang sudah kita jalankan, dia bikin, dia lihat, jadi sambil bagaimana begitulah pokoknya Prof.
8: Oke, baik. Terima kasih Bu Dinda di Bogor.
12: Mbak Hana, terima kasih, selamat siang.
8: Selamat siang, silakan Prof. Aryawan.
9: Mbak Hana, Bu Dinda, terima kasih, salam mudah-mudahan sehat selalu di Bogor. Jadi memang Bu Dinda banyak nih memang case-case-nya seperti ini ya. Artinya ada kemiripan, ada tiruan, padahal produknya mungkin Bu Dinda sudah originally made by Bu Dinda, tapi orang tinggal nyaplok begitu aja ya. Nah ini yang makanya saya bilang tadi, perlindungan untuk hak cipta, kekayaan intelektual itu menjadi penting kalau itu memang originally dilakukan oleh Ibu Dinda. Misalnya Bu Dinda menciptakan satu resep atau menciptakan satu bisnis yang berbeda yang dengan yang lain. Nah pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menutup bisnis kita karena bisnis dia lebih maju? Kalau pandangan saya, nanti Bu Dinda yang melihat, ya kan. Tetapi kalau Bu Dinda punya melihat bahwa ini adalah satu peluang yang ke depan akan bagus, memang kita tidak bisa menghindari yang namanya persaingan. Karena namanya persaingan itu dia akan terus, hari ini ada, besokannya bisa ada lagi, atau suatu hari bisa ada lagi. Artinya bisnis yang Bu Dinda lakukan itu cukup mengena di hatinya beberapa orang, sehingga orang lain ingin mengikuti apa yang Bu Dinda lakukan. Jadi, tapi kan ciri khas, originalitas itu nggak bisa sama persis. Pasti ada perbedaan yang Ibu Dinda lakukan. Nah, perbedaan itu yang Ibu Dinda menurut saya bisa terus angkat bahwa ini loh, ini yang original tuh akan seperti ini dan ada bedanya. Sama lah, semua banyak sarjana ekonomi, semua pasti banyak sarjana hukum, semua banyak penyiar radio seperti Mbak Hana, ya kan? Tapi RRI tetap, ya kan, menjadi yang terdepan. Bu Hana tetap apa namanya bisa share kepada kita. Pasti ada bedanya, gitu. Bu Dinda pun juga pasti ada bedanya dengan yang lain juga. Nah itu yang makanya karakter yang tadi saya bilang, karakter, kompetensi, dan juga kalau di perusahaan ya kita ya, karena kita ngelola perusahaan, yayasan, itu harus ada UVP kan, uniqueness, value, propositions. UVP itu adalah apa sih yang berbeda kita dengan bisnis atau company yang lain, apa yang berbedanya itu. Nah yang berbedanya itu adalah yang menjadi karakteristik kita gitu.
8: Oke, Prof. Nah ini sudah ada pendengar kembali yang bergabung, kita ke Ciputat, ada Pak Darsono. Selamat pagi Pak Darsono.
13: Selamat pagi Mbak.
8: Selamat pagi Pak, silakan. Halo.
13: Halo.
8: Ya, silakan ya, itu Pak Darsono.
13: Saya suka sering dengar berita di RRI kok, kata tekstil ini kita kok kenapa import? Tempat kita kan banyak yang produk ya ini.
8: Oke.
13: Mudah-mudahan pakai barang Indonesia lah, biar Indonesia ini maju terus. RRI selamat ulang tahun.
8: Terima kasih Pak Darsono di Ciputat. Baik.
13: Terima kasih.
8: Baik Prof. Aryawan. Ini kenapa impor begitu ya? Padahal memang kita punya produk originalnya sendiri di dalam negeri begitu Prof.
9: Terima kasih Pak Darsono. Jadi memang yang pertama adalah Indonesia kenapa banyak melakukan impor tekstil ya terutama ya. Karena memang kapasitas produksi dan pasokan bahan baku di kita itu belum semuanya mencukupi kebutuhan dari industri kita. Itu yang pertama. Kedua adalah memang masih ada depending atau ketergantungan bahan baku. Karena kan kayak misalnya industri hulu ya seperti kapas, lalu juga serat sintetis itu masih belum memenuhi volume dan kualitas kita. Jadi 70% bahan baku benang, kain gitu kan pada garment itu masih depending dari produksi dalam luar negeri yang masuk ke Indonesia. Yang kedua adalah faktor regulasi dan kebijakan juga. Jadi kan memang ada relaksasi aturan tata niaga import yang kita sempat longgar, sedikit banyak longgar. Sekarang mungkin sudah banyak diperketat juga. Okay. Nah, celah-celah ini yang masih masuk ke kita, sehingga import itu berpeluang yang ada. Nah, yang ketiga adalah juga kita kan punya banyak free trade agreement nih. Kita dengan China, dengan Taiwan, mungkin dengan Jepang, Korea, dengan Timur Tengah, Eropa, dan sebagainya. Itu kan memungkinkan produk barang luar negeri masuk ke Indonesia. Makanya saya selalu di banyak TV saya sampaikan, di banyak media saya sampaikan, Indonesia harus bergerak, Indonesia harus punya fighting spirit, harus punya dukungan baik dari sektor swasta berkolaboratif dengan pemerintah untuk bisa mendorong produk barang dan jasa kita untuk bisa masuk pasarnya di luar negeri. Itu harus, jangan sampai kita hanya juga menjadi tempat importir dari negara-negara lain yang masuk kita. Jadi harus vice versa. Harus juga sebaliknya, kita juga harus bisa masuk pasar keluar. Caranya gimana? Gak mudah kan? Ya memang tidak mudah. Yang pertama adalah sektor regulasi dan perjanjiannya pun harus ngebuka celah untuk masuk ke sana. Itu yang pertama. Kedua adalah kitanya juga harus punya produknya itu punya nilai jual. Dan saya yakin produk di kita tuh punya nilai jual. Misalnya Belitung, ada lada Belitung. Saya yakin lada Belitung itu juga punya competitiveness yang oke. Ya kan? Atau kita punya produk kayu misalnya. Saya yakin pahatan kayu misalnya yang ada di Bali, di Jepara, nggak kalah sama luar negeri. Ya, itu kan pasti kita sudah kirim keluar. Tapi kan tentu mereka kan punya industri yang massal, punya industri yang besar, punya teknologi yang hebat. Dari mana? Pasti harus ada dukungan dari semua sektor. Pemerintah dan sektor swasta, kolaboratif untuk mendukung ke sana. Jadi kuncinya ini Mbak, kenapa masih kita import, ya kan, kita tidak semua bisa kita sediakan di dalam negeri, pasti kita harus bermitra. Orang luar negeri pun juga banyak import dari kita, ya kan? Jadi banyak hal yang kita saling bekerja sama. Buah-buahan, tekstil, kelapa sawit yang kita bisa kirim keluar, itu kan juga import dari, mereka kan import dari kita juga, CPO-nya kan?
8: Oke, Prof. Gitu. Nah, Prof, sedikit personal ini boleh ya, Prof ya?
9: Boleh.
8: Apa yang pertama kali mendorong Prof Aryawan ini untuk mendalami hukum bisnis hingga seperti sekarang ini, Prof?
9: Iya. Artinya sebetulnya base saya tadinya dulunya international law, base saya. Lalu saya mengembangkan di corporate law, business law, karena business law itu kan areanya luas. Bicara hukum bisnis kan hukum yang banyak related dengan aktivitas bisnis itu luas banget. Dan saya base-nya kan juga banyak hal saya lihat di marketplace, karena saya menjalankan bidang-bidang, ya, artinya mengelola company, foundation, dan sebagainya. Nah, artinya saya melihat bahwa ini ada perlu ada bridge builder, perlu ada penjembatan antara orang legal dengan orang bisnisnya. Supaya apa? Supaya kita mengetahui bahwa iklim bisnis itu juga harus ngerti legalnya. Orang hukum juga harus punya entrepreneurial mindsetnya. Gak bisa orang hukum hanya satu hal aja. Apalagi dia menjalankan usaha, dia harus punya entrepreneurial mindset juga. Tujuannya apa? Supaya dia juga bisa membangun satu bisnis, usahanya juga maju. Bisnis sangat kaku juga gak bisa. Sangat fleksi juga gak bisa. Jadi itu yang makanya harus bisa melihat secara helikopter view lah, Mbak. Pandangan saya. Kalau helikopter view kan kita mengcapture secara keseluruhan. Nah, harapannya banyak nanti anak-anak muda kita ke depan, dunia bisnis ini kan udah banyak ke digital base. Udah dengan AI, udah dengan tech. Ya kan? Nah, ini yang mau gak mau memang harus kita adopt ke sana dan kita belajar ke sana dan ngembangkan ke sana. Makanya banyak sekarang mahasiswa-mahasiswa saya dan sebagainya yang mulai menekuni bidang ini, ya kan, mudah-mudahan akan terus-terus makin maju. Sehingga bisa, yang paling penting apa? Bantu Indonesia. Bantu Indonesia untuk banyak expert-expert Indonesia, baik bidang apapun, untuk apa? Untuk Indonesianya, bangun Indonesianya, dan juga untuk membantu Indonesia kalau ada masalah di luar. Artinya kita bisa mewakili Indonesia untuk membantu itu. Terutama dalam case-case bisnis law ke depan gitu.
8: Oke, Prof. Tapi kalau untuk generasi muda Indonesia sendiri, ya, supaya bisa menjadi generasi cerdas, selalu juga berintegritas dan mampu menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan, ini harus seperti apa begitu, Prof?
9: Iya, yang pasti tadi benar, yang cerdas tapi harus punya integriti itu penting sih. Kenapa? Karena nilai-nilai moral, nilai-nilai integritas, ada do and don'ts-nya. Jangan kita doing business tabrak semua aturan, yang penting profit, itu juga nggak boleh. Jadi kita harus cerdas, berintegritas, tapi juga harus berinovasi. Inovasi itu artinya apa? Nggak stuck di satu hal. Dia harus innovation, harus growing dengan sesuatu yang baru. Harus punya kebaruan, harus punya sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Nah, itu yang menurut saya selalu sampaikan ke anak-anak muda, apa tahu nggak, Mbak?
8: Ya, gimana, Pak?
9: Dan ini selalu saya ulang-ulangin. Jangan hanya bermimpi di saat tidur. Tapi kita harus bermimpi hal-hal yang tidak bisa membuat kita tidur. Jadi misalnya Mbak Nanda, ada mimpi nih, wah saya gak bisa tidur nih. Kenapa? Karena saya ingin punya bisnis A, B, C. Kejar, Mbak. Kejar sampai kita gak bisa bikin kita tidur. Ya kan? Jadi jangan hanya bermimpi aja di saat tidur, tapi mimpi yang gak bisa membuat kita tidur. Kedua adalah be different. Be different, harus berbeda dalam melakukan bisnis. Kedua adalah muscle memory sama brain memory-nya itu harus gerak. Ada orang yang teorinya bagus, tapi dia nggak bergerak. Brain memory-nya oke, tapi muscle memory-nya dia nggak gerak. Nah, yang keempat, kalau dia udah bisnisnya bagus, Mbak, yang selalu saya sampaikan juga kepada yang lain adalah dia harus punya impact, punya legacy bisnis itu kepada bangsa dan negara dan masyarakatnya. Ya kan? Sama lah filosofinya adalah air itu kan tidak meminum airnya sendiri, sungai. Pohon itu tidak membangun atau membuahi pohonnya sendiri. Ya kan? Yang namanya bunga itu kan tidak membuat harum dia sendiri, tapi buat orang banyak. Filosofinya kan alam aja bagiin ke orang banyak kok, apalagi kita gitu.
8: Oke, Prof. Insight-nya luar biasa ya, Prof, ya. Ibaratnya kalau orang jadi mau mulai bisnis begitu, jangan sampai mimpi di saat tidur, jadi bikin supaya mimpinya itu bikin gak bisa tidur begitu ya. Memang anak muda itu keren, bukan cuma berani bermimpi, tapi juga paham aturan dan juga cerdas melihat peluang. Tadi seperti yang disampaikan Prof. Aryawan, melek hukum, cerdik berbisnis, siap menjadi generasi muda yang sukses dan berintegritas. Karena masa depan ada di tangan kita, berani berkarya, bijak melangkah, dan jangan takut jadi luar biasa. Terima kasih banyak ini Prof. Aryawan atas waktunya dan juga ilmu yang telah dibagikan pada pagi hari ini dalam dialog interaktif kita, Generasi Muda Melek Hukum Cerdik Berbisnis.
9: Terima kasih Mbak Nanda.
14: Wawancara Pro 3.
8: Kami juga akan hadirkan informasi dari reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
14: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
8: Indeks harga saham gabungan dibuka menguat pada awal perdagangan. Indeks naik 0,27% ke level 6.315 bersama reporter Zahfa Putri. Zahfa, seperti apa pantauan terkininya?
15: Baik, teman-teman, indeks harga saham gabungan dibuka menguat pada awal perdagangan. Indeks berada di level dengan naik ke level 6.315 atau 0.27% dibanding penutupan sehari sebelumnya. Sebanyak 183 saham menguat, 120 saham melemah, dan 306 saham tidak bergerak. Nilai transaksi awal perdagangan mencapai sekitar 76 miliar koma ya, dengan volume perdagangan 4%. Mayoritas indeks sektoral juga berada di zona hijau seperti sektor bahan baku, transportasi, energi.

0: ya pemerintah meluncur. Sementara itu bursa saham Asia Pasifik bergerak variatif, di mana pergerakan ini berlangsung di tengah perhatian investor terhadap lonjakan imbal obligasi pemerintah Amerika Serikat. Analis memperkirakan IHSG hari ini berpotensi melompat atas batas dengan support di level 6.200 dan resisten di level 6.390. Sekian laporan awal perdagangan pada hari ini. Selamat juga dapat Anda baca di laman resmi kami rsi.id dan bisakan tanda fokus report udara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi ex-Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Gianni Renders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobbey melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemauan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in einer Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sie im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnis haben wir noch keine.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal Joao Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nation League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Portugal memulai musim di laga UEFA Nation League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal Joao Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Quinas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. Joao Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai back pass Ben Davies sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat membobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakannya membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: José adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama, karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kalau kami harus menderita, meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nation League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Obaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang, Alwi tadi. Pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawini Taviolina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat 1 ada Cina dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sambil mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan pentingnya mentalitas pemain saat menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Kevin menyebut pertandingan melawan Singapura membutuhkan kesiapan mental sejak awal hingga akhir pertandingan.
2: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan, Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini. Untuk gambaran yang lebih besar yaitu Piala Asia, kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026.

0: 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. Tiga venue yang ditinjau yaitu Lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
1: Jadi alhamdulillah, edisi pertama juga di Bandung. Nah, ini hal yang saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat olahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat.
0: Erick mengatakan kehadiran FIFA Asian Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Panjava ini.
2: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI dukungan dari Pak Gubernur sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat tapi di Indonesia bahkan sekarang di Asia Tenggara.
0: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA Asian Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan ke-6 pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Masyarakat. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara penyiar Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernah nggak sih kamu tahu ada sesuatu yang salah tapi memilih diam karena takut? Takut beda sendiri, takut dikritik, atau takut kalau suara kita malah bikin masalah? Kalau kamu tahu ada yang nggak benar, jangan cuma diam. Berani bersuara, berani kasih pendapat, dan berani ambil sikap. Gak perlu nunggu jadi orang hebat untuk mulai berani. Mulai aja dari hal kecil, seperti bertanya sesuatu yang belum diketahui atau berani menyampaikan pendapat. Jangan biarkan takut bikin kamu terus diam. Itulah contoh teladan yang ditunjukkan oleh seorang Tan Malaka, sosok pejuang tanpa gelar jasa.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa saja topiknya?
2: Ya, Hana dan juga pendengar Pro 3 RRI ini dimanapun Anda berada, senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Jumat 25 September 2026, diantaranya kami akan menyoroti mengenai dampak karhutla terhadap perputaran ekonomi, di mana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini tidak hanya berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi juga dapat ikut terganggu ketika asap menurunkan jarak pandang, menghambat transportasi hingga memengaruhi kegiatan usaha masyarakat. Seberapa besar dampak karhutla terhadap perputaran ekonomi di daerah terdampak dan juga sektor apa saja yang paling merasakan dampaknya, nanti akan kami ulas bersama dengan narasumber yang tentunya telah kami persiapkan. Dan pendengar, kami juga akan menghadirkan topik mengenai batu bara di Indonesia yang akan diubah menjadi bensin, di mana Presiden Prabowo Subianto menginginkan pemanfaatan sumber daya alam atau SDA di Indonesia dapat dimaksimalkan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintahannya berencana membuat bensin dari batu bara. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Triwinarno, menjelaskan bahwa rencana tersebut bukanlah hal yang baru. Ia menyebut teknologi untuk mengubah batu bara menjadi bahan bakar cair atau coal to liquid ini sudah lama dikembangkan dan digunakan di sejumlah negara. Ia menyebutkan bahwa Jerman menjadi negara yang telah berhasil memanfaatkan batu bara untuk dijadikan minyak. Seperti apa teknologi pengolahan batu bara menjadi bensin ini dan sejauh mana peluang serta tantangannya untuk diterapkan di Indonesia, nanti juga akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya kami juga akan menghadirkan topik mengenai mengenal lebih dekat Irawan Ronodipuro, calon Dubes RI untuk Tiongkok. Hubungan Indonesia dan Tiongkok ini terus berkembang dan tidak hanya dalam bidang perdagangan dan investasi, tapi juga pendidikan, teknologi, hingga kerjasama antar negara. Dalam konteks tersebut, nama Irawan Ronodipuro muncul sebagai calon Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok. Seperti apa rekam jejak dan juga latar belakang dari Irawan Ronodipuro, serta apa saja yang tantangan yang akan dihadapinya jika mendapat penugasan sebagai Dubes RI untuk Tiongkok, nanti juga akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Dan pendengar, kami hadirkan kembali siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat ke ruang dengar Anda dialog TNI Menyapa dengan tema peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila terhadap generasi muda bersama dengan Kepala Monumen Pancasila Sakti Letkol CAJ Edi Bawono. Ini dapat Anda simak siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda kabar rupiah, bursa dan rupiah hari ini pada jeda siang dan sore hari nanti. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu pendengar untuk Anda yang ingin mengirimkan informasi ataupun menanggapi topik-topik yang akan kami hadirkan, dapat mengirimkan pesan Anda ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
0: Baik, Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang edisi 25 September hari ini.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan hadirkan segmen video potensi daerah dari kandang dan rumah sederhana serta modal terbatas. Peternak kambing di Lempake, Samarinda, Kalimantan Timur mampu mengembangkan usahanya hingga memenuhi kebutuhan pasar lokal. Bersama reporter Rudi Mulyadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Potensi Daerah dari Radio Republik Indonesia Samarinda. Di kesempatan kali ini kita melihat bahwa potensi pengembangan budidaya kambing di kawasan Lempake ini ternyata memiliki sesuatu yang peluang yang cukup menjanjikan. Seperti yang dilakukan oleh Sukiman. Nah, sejak 3 tahun yang lalu potensi pengembangan kambing ini ya, pengadaan acara lokal seperti tasmiahan atau acara-acara besar seperti Idul Adha. Nah, saat ini pengembangan kambing di kawasan Lempake ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Samarinda secara kecil. Ternyata dari modal yang sangat terbatas, Pak Sukiman bisa mengembangkan hingga sampai 40 kambing yang ada di sekitar kawasan Lempake ini. Selain juga kebutuhan pakannya juga bisa didapatkan dari masyarakat sekitar, tetapi juga Pak Sukiman bersama keluarga juga mencari pakan-pakan yang ada di sekitar sini, tanaman seri dan rumput-rumput yang saat ini sedang ada di kawasan Lempake. Ikuti terus video potensi daerah dari Radio Republik Indonesia Samarinda, yaitu pengembangan ternak kambing di kawasan Lempake. Bagaimana Pak pasarnya, Pak?
4: Ya, alhamdulillah ada. Bagus aja lah kalau orang nyari. Kalau ditawarkan kandang kan murah.
3: Iya. Kalau untuk tasmiahan itu rame di bulan apa?
4: Bulan Mulud kemarin ada. Nanti bulan 10 ini ada juga.
3: Kalau untuk pakannya, Pak?
4: Ya, untuk pakannya nyari.
3: Agak kesulitan atau seperti apa, Pak?
4: Enggak, enak aja.
3: Jadi potensinya, peluangnya, Pak, untuk pengembangan kambing ini seperti apa, Pak? Ada, Pak, tambahan ininya, pakannya.
4: Ampas jele itu.
3: Ampas jele. Ya. Sudah berapa lama, Pak Sukirman?
4: 3 tahun, dah.
3: 3 tahun. Ini modal sendiri kah atau ada bantuan?
4: Modal sendiri, alhamdulillah.
3: Baik, demikian tadi bagaimana potensi daerah dari pengembangan budidaya kambing di kawasan Lempake ini ternyata bukan saja menghasilkan kambing yang luar biasa, tetapi juga dari hasil pupuknya juga bisa mendapatkan sebuah income, ya Pak, untuk menambah kekuatan keluarga. Ikuti terus potensi daerah dari Radio Republik Indonesia Samarinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Kita ke Sanggau. Di tengah derasnya arus modernisasi, tangan-tangan terampil para pengrajin di Mengkiang, Kabupaten Sanggau, masih setia merajut caping tradisional yang syarat akan nilai budaya. Dari bahan sederhana hingga menjadi karya bernilai, tradisi yang diwariskan turun-temurun ini terus dijaga agar tetap hidup dan tidak lekang oleh zaman. Bersama reporter Franciscus Albert.
5: Kerajinan caping menjadi salah satu usaha rumahan yang masih bertahan di Desa Mengkiang. Bahan baku yang berasal dari alam diolah secara tradisional melalui berbagai tahapan hingga menjadi caping yang siap digunakan maupun dipasarkan.
6: Pemirsa dan pendengar, saya sekarang berada di Desa Mengkiang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dan saat ini kita ingin melihat bagaimana proses pembuatan caping, yaitu anyaman dari alam yang juga cukup terkenal di desa ini.
7: Kalau untuk kerajinan ini udah mulai dari tahun 2019 sampai sekarang. Untuk pembuatannya sampai selesai, pertama-tama kita ngambil bahannya dari alam.
5: Pembuatan caping dilakukan secara manual dengan mengandalkan ketelitian dan pengalaman para pengrajin. Setiap bagian dikerjakan satu persatu hingga membentuk caping yang kuat, rapi dan nyaman digunakan.
7: Biasa kurang lebih satu untuk ukuran yang sedang kayak gini kurang lebih 3 jam. Untuk dalamannya ini kita bikin pakai pandan hutan atau yang biasa kami sebut sini ini kajang. Ini untuk atas ini daun brownies dan kita jahit pakai benang plastiknya.
5: Selain digunakan oleh masyarakat setempat, caping hasil karya para pengrajin mengkiang juga dipasarkan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Sanggau. Produk ini juga tetap diminati karena kuat dan sesuai dengan kebutuhan para petani yang beraktivitas di lapangan.
7: Dalam satu minggu, biasa hitungan per hari itu 3 buah caping untuk satu harinya. Jadi untuk satu minggunya kurang lebih 20-an.
5: Keberadaan pengrajin caping di Desa Mengkiang menunjukkan bahwa keterampilan tradisional masih memiliki nilai ekonomi di tengah perkembangan zaman. Dengan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, masyarakat mampu menghasilkan karya yang bermanfaat sekaligus menjaga warisan budaya daerah.
6: Pendengar dan pemirsa dari Desa Mengkiang, sebuah kerajinan yang sederhana ini bisa terus bertahan dan memberi dampak untuk masyarakat kita. Dari Desa Mengkiang, saya Franciscus Albert, pamit undur diri, sampai jumpa juga di Potensi Daerah selanjutnya. Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nanti kami kembali akan menghadirkan segmen video potensi daerah setelah jeda berikut.
1: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Basarnas bersama TNI Angkatan Laut mengerahkan 54 penyelam untuk memperkuat operasi SAR korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 pada hari ke-13. Ke-54 penyelam tersebut terdiri atas 35 penyelam yang telah berada dalam operasi sebelumnya dan tambahan 19 penyelam dari TNI AL. Direktur Operasi Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio Nursasongko menyampaikan tambahan 19 penyelam dari TNI AL memungkinkan tim pengatur personel secara bergantian sehingga pencarian korban di dalam bangkai kapal dapat dimaksimalkan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami kembali menghadirkan segmen video potensi daerah. Ada wahana Flying Fox di Pantai Gunung Sitoli Utara, menawarkan sensasi meluncur dari ketinggian dengan pemandangan pesona pantai yang luas. Bersama reporter Indra Jaya Zendrato.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam Potensi Daerah. Kali ini kami akan mengajak Anda menikmati sensasi Flying Fox dan pesona pantai yang membentang di Pantai Hoya, Kota Gunung Stone.
1: Keindahan alam menjadi salah satu kekuatan yang terus dikembangkan sebagai potensi wisata daerah. Berada di lokasi yang strategis, kawasan ini menawarkan pengalaman berbeda melalui wahana Flying Fox dan pesona garis pantai yang membentang panjang. Bagi pecinta aktivitas yang memacu adrenalin, Flying Fox menjadi salah satu daya tarik utama. Meluncur dari ketinggian, pengunjung dapat menikmati sensasi petualangan sekaligus melihat panorama alam dari sudut yang berbeda.
0: Menurut Bang Boni ini, bagaimana potensi setelah sudah didirikan Outbound ini atau Flying Fox ini, seperti apa sebenarnya antusias dari masyarakat Kota Gunung Stone?
2: Kalau untuk antusias ya, antusias masyarakat Kota Gunung Stone sangat antusias. Karena bagi mereka untuk wisata seperti ini itu termasuk jarang dan satu-satunya di Nias.
1: Tak hanya menawarkan wisata petualangan, kawasan ini juga memiliki bibir pantai yang panjang. Hamparan pesisir yang menjadi daya tarik alami yang dapat dinikmati pengunjung untuk bersantai, menikmati pemandangan, maupun melakukan berbagai aktivitas wisata. Kehadiran wisatawan tidak hanya menghadirkan ruang rekreasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan.
0: Halo Bang Norman.
3: Halo Bang.
0: Bang, apa yang membuat Abang tertarik mengunjungi lokasi ini, Bang?
3: Jadi Bang, awalnya itu pada saat saya melihat di depan mata saya ketinggiannya sangat seruan bagaimana wahana permainan mengenai Flying Fox ini.
0: Jadi, berapa kali Bang menikmati Flying Fox ini?
3: Baru pertama kali ini juga saya bisa memberanikan diri melawan yang namanya ketinggian. Awalnya grogi, tapi karena keseruannya, jadi saya mencoba memberanikan diri saja.
0: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, dari kawasan wisata ini kita belajar bahwa potensi daerah bukan hanya tentang keindahan alam, tetapi juga bagaimana kekayaan tersebut dikelola menjadi pengalaman yang bernilai bagi wisatawan dan masyarakat sekitar. Dari Kota Gunung Stone, Indra Jajanrate melaporkan.
4: Kita ke video potensi daerah berikutnya, ada praktik agroforestry yang dilakukan petani hutan di Desa Marje Timur, Lombok Barat yang telah membuahkan hasil. Yaitu selain panen pohon kemiri juga destinasi wisata pedesaan di Marje Timur bersama reporter Agus Santosa.
5: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Agus Santosa, reporter Radio Republik Indonesia Mataram. Saya mengajak Anda untuk menyimak footage wawancara sekaligus seperti apa kondisi desa wisata di Desa Marije Timur, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
6: Potensi wisata ternyata tidak hanya sebatas keindahan alam, tetapi juga menyangkut tentang edukasi fungsi pepohonan. Perubahan sudut pandang inilah yang menjadi upaya warga Desa Marije Timur, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, mengupayakan tanam sampai berbuah pohon kemiri. Pohon kemiri yang semula menjadi tujuan utama reboisasi telah memberikan manfaat ganda, yaitu kesejukan. Sehingga di Marije Timur untuk saat ini berpotensi menjadi area bumi perkemahan bagi pelajar dan mahasiswa. Peserta camping ground dapat mendirikan tenda yang berdampingan dengan shelter milik desa. Selanjutnya, peserta dapat ikut memungut kemiri sebagai atraksi sekaligus edukasi tentang praktik agroforestry atau kebun campur.
5: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya sudah bersama dengan Pak Haji Zainuddin. Kita sebut saja sederhananya warga di Desa Marije Timur, Lembar, Lombok Barat. Assalamualaikum Pak Haji Zainuddin.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bisa dijelaskan sedikit seperti apa potensi wisata yang ada di wisata Telaga Pandan Wangi ini, Pak Haji?
7: Ya, kalau berbicara tentang wisata atau ekowisata yang ada di Telaga Pandanwangi ini, ya mungkin kita berawal dari tahun berapa kalau wisata ini? Sekitar 3 tahun berjalan, namun sampai saat ini masih istilahnya kurang maksimal. Mungkin kita ini terkait dengan pemberitaan atau mungkin mengupload segala sesuatu itu kita masih kurangan, istilahnya masalah media. Jadi terkait dengan ekowisata yang di sini, berbagai macam jenis tanaman yang ada di lokasi HKM Malik Mudi ini. Yang pertama mungkin jenisnya kemiri dan kayu putih dan segala macam buah-buahan itu sudah ada di sini. Namun yang sudah bisa dinikmati hasilnya hanya kemiri.
6: Praktik agroforestry atau kebun campur menjadi strategi penghijauan Haji Zainuddin bersama anggota kelompok petani hutan Malik Mudi. Anggota kelompok sudah bisa merasakan keuntungan dari menanam kemiri. Praktik serupa pernah dilakukan terhadap pohon kayu putih, namun karena ketidakpastian di tingkat penjualan, membuat warga beralih ke pohon kemiri. Upaya yang dilakukan Pak Haji Zainuddin dan masyarakat Desa Mareje Timur adalah praktik baik tentang pelestarian hutan. 10 tahun memang bukan waktu yang singkat. Tetapi dengan segala tekad yang sudah dimiliki, hasilnya sudah dapat dirasakan saat ini. Agus Santosa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 25 September hari ini. Pastikan Anda juga terus mendengarkan Pro 3 RRI dan juga menyaksikannya via RRI Digital dan juga di aplikasi di website RRI.net untuk menyaksikan seperti apa segmen video potensi daerah setiap harinya di pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyiagakan 3.852 personil gabungan untuk mengamankan dua pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat hari ini. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, pengerahan personil merupakan bagian dari skema pengamanan terpadu Operasi Garuda Bakti 2026. Selain fokus di area Senayan, kepolisian juga melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitaran kawasan GBK untuk menjaga mobilitas masyarakat umum yang beraktivitas di sekitar lokasi. Berita dalam negeri lainnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan sebanyak 22 kepala keluarga penyintas bencana angin kencang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh mendapatkan pendampingan langsung dari petugas di lapangan. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menerima laporan adanya angin kencang dan hujan yang melanda wilayah tersebut pada sore kemarin. Berdasarkan hasil kaji cepat pendataan, kerusakan berat terjadi di 4 unit rumah, dan 4 unit rumah lainnya mengalami rusak sedang, serta dan 14 unit rumah mengalami rusak ringan. Pihaknya juga memastikan petugas BPBD Bener Meriah bersama unsur TNI, Polri, dan warga setempat bergerak cepat melakukan kerja bakti gotong royong membersihkan puing-puing material bangunan yang rusak. Berita mancanegara, Kolombia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran karena masalah keamanan nasional dan hemisferik terkait dengan kelompok-kelompok teroris internasional dan narkoteroris serta pelanggaran hak asasi manusia HAM. Kementerian Luar Negeri Kolombia mengatakan keputusan mulai berlaku pada 19 September dan didasarkan pada prioritas kebijakan luar negeri pemerintah, termasuk perang melawan kejahatan transnasional dan perlindungan keamanan nasional. Selain itu, Kolombia juga mempertimbangkan dugaan pelanggaran HAM dan serangan terverifikasi terhadap negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik Timur Tengah serta blokade Selat Hormuz. Kita ke berita olahraga, Chef The Mission kontingen Indonesia Todotua Pasaribu ingin medali emas perdana tanah air di Asian Games menjadi semangat baru untuk para atlet yang masih bertanding. Todotua berharap kerja keras dan medali emas yang dihasilkan bulu tangkis Indonesia bisa menjadi pembakar semangat bagi cabang olahraga lain untuk bisa mengikuti jejak dan meraih medali sebanyak-banyaknya. Ia juga bangga dengan hasil medali emas yang datang dari tim bergu bulu tangkis putra Indonesia setelah mengalahkan Tiongkok pada final Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kepedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap bertahan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya namanya Nurdin, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih RRI karena selalu menemani saya, aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
3: Wow, gimana caranya?
2: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
4: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love water, love life.
5: Indonesia menyapa siang.
6: PLT Kepala Pusat Krisis Kesehatan Budiman mengatakan tenaga kesehatan di wilayah terdampak asap karhutla masih mencukupi. Tenaga kesehatan disiapkan untuk merespon dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah terdampak. Kementerian Perhubungan mengerahkan KN Kunyit membawa kontainer berpendingin menuju Ring 1 area operasi SAR untuk mendukung penanganan serta penyimpanan sementara jenazah hasil evakuasi selama pencarian korban berlangsung. Harga emas antam di logam mulia tercatat mengalami penurunan sebesar Rp15.000 per gram pada perdagangan hari ini. Hal ini melanjutkan tren pelemahan dari perdagangan sehari sebelumnya. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Kami hadirkan segmen Warta Nusantara Siang edisi 25 September berisikan informasi dari reporter di berbagai daerah.
5: Warta Nusantara.
6: Pemerintah Kota Palu memaksimalkan pendampingan terhadap warga miskin melalui bantuan modal usaha. Bersama reporter Susanti Akataba. Susanti.
7: Baik, Hana dan pendengar, pemerintah Kota Palu terus memaksimalkan pendampingan bagi warga miskin kota, termasuk gelandangan dan pengemis, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wali Kota Palu, Hadianto Rashid, mengatakan pendampingan diarahkan pada pemberian pelatihan, pembinaan, serta dukungan modal usaha, agar warga yang selama ini bergantung pada aktivitas di jalan dapat memiliki sumber penghasilan yang lebih berkelanjutan. Pemerintah Kota Palu juga menilai penanganan gepeng atau gelandangan dan pengemis ini membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat penertiban, tetapi juga menyentuh persoalan ekonomi dan keterampilan warga. Karena itu, warga yang masuk dalam kategori warga miskin kota didorong untuk mendapatkan pendampingan dan juga bantuan modal usaha. Bantuan ini juga akan disertai dengan literasi agar modal yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha, bukan hanya menjadi bantuan yang bersifat sementara. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Palu dalam mengurangi ketergantungan warga terhadap aktivitas mengemis maupun meminta-minta di ruang publik, sekaligus membuka peluang bagi mereka untuk memperoleh penghasilan melalui kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Dan berikut pernyataan Wali Kota Palu, Hadianto Rashid.
8: Masyarakat kita yang masih ada di lampu-lampu merah, saya sampaikan bahwa masyarakat kita yang berada di lampu-lampu merah, masyarakat pemulung, itu kami juga mencoba gitu, melakukan pendekatan, menawarkan bagaimana kalau pemerintah kemudian memberikan pendampingan lewat misalnya pemberian pelatihan usaha.
7: Sementara itu, pemerintah Kota Palu juga terus membangun sinergi dengan perangkat daerah, dunia usaha, dan sektor perbankan untuk memperluas akses pelatihan, permodalan, serta pengembangan usaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah Kota Palu berharap penanganan warga miskin, gelandangan, dan pengemis tidak berhenti pada penertiban di lapangan, tetapi dilanjutkan dengan proses pendampingan hingga warga mampu menjalankan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita ke informasi berikutnya, Dewan Pengupahan Kalimantan Utara Kaltara optimis untuk memperjuangkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%. Bersama reporter Adinda Ramadhani. Adinda.
9: Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Federasi Serikat Pekerja Kehutanan Kayu dan Pertanian, Kahutindo optimis memperjuangkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%. Tuntutan ini diajukan untuk mengejar kebutuhan hidup layak di wilayah Kaltara yang dinilai masih jauh di atas upah minimum saat ini. Perwakilan Dewan Pengupahan Kaltara dari FSP Kahutindo, Abustang, menyampaikan bahwa KHL tingkat provinsi saat ini telah mencapai Rp4,8 juta hingga Rp4,9 juta. Sedangkan KHL tingkat kota berada di kisaran Rp5,3 juta hingga Rp5,4 juta. Menurutnya, usulan kenaikan dari buruh nasional tersebut merupakan angka yang realistis guna menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga barang pokok.
10: Ya. Kalau kami dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh tetap optimis, Mbak, karena angka di 7,5% sampai 9% itu sih sudah cukup, sudah ibaratnya harus dipenuhi, karena kita lihat dari KHL, khususnya untuk Provinsi Kalimantan Utara dan Kota Tarakan ini, kita lihat KHL itu memang cukup tinggi, jauh.
9: Ia menegaskan bahwa aspirasi ini merupakan langkah buruh dalam mempertahankan hak untuk hidup layak di daerah. Adinda Rahmadani, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi terkait Kementerian Perhubungan mengerahkan KN Kunyit membawa kontainer berpendingin menuju ring satu area operasi SAR. Pengerahan mendukung penanganan serta penyimpanan sementara jenazah hasil evakuasi selama pencarian korban berlangsung. Memasuki hari ke-12, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus mengoptimalkan dukungan armada dan personil dalam operasi SAR gabungan Kamis 24 September. Operasi pencarian dilakukan untuk menangani insiden KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Fokus utama pencarian hari ke-12 diprioritaskan pada penyelaman ke badan kapal untuk menemukan serta mengevakuasi korban yang diperkirakan masih terjebak. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas 2 Banjarmasin Haribowo Senoputro menegaskan, komitmen jajarannya mendukung operasi tersebut. Armada pendukung Ditjen Perhubungan Laut lainnya juga telah aktif berada di lokasi sejak awal operasi pencarian. Kapal-kapal membantu kebutuhan logistik, mobilisasi, dan pelaksanaan evakuasi melalui jalur laut. KN Miang Besar dari Distrik Tipe A Kelas 1 Samarinda dan KN Grantin P211 dari Pangkalan PLP Kelas 2 Tanjung Perak berada di lokasi. Kedua kapal ini tersebut mendukung skema evakuasi jalur laut menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin bersama unsur SAR lainnya.
1: Kata tokoh dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso. Warta Nusantara.
0: Kita ke informasi berikutnya, Pertamina SM Expo 2026 hari ini akan resmi dibuka, menghadirkan ruang bagi pelaku UMKM untuk memperluas promosi, memperkuat jaringan bisnis, serta membuka peluang pasar yang lebih luas. Bersama reporter Santi Yunas. Santi.
2: Ya, pada hari ini PT Pertamina akan meresmikan Expo 2026 di salah satu mal di Kota Pekanbaru. Dan memang ajang ini menjadi bagian dari upaya PT Pertamina dalam mendorong UMKM binaan agar semakin berkembang, berdaya saing, dan juga mampu menembus pasar lebih kuat. Dan di sini pun dihadirkan ada sekitar puluhan UMKM yang hadir pada di Mall Living World ini dan sudah mempersiapkan booth-booth mereka yang akan memasarkan produk-produk lokal khususnya khas Melayu Riau. Dan memang nanti dijadwalkan pada pukul 3 sore nanti pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto akan meresmikan secara langsung dan juga dari pihak PT Pertamina. Dan untuk salah satunya ada pelaku UMKM yang hari ini juga ikut dalam memamerkan produk lokal pada hari ini dalam Pertamina Expo. Selamat siang, Mbak. Mbak, bisa jelaskan ini adanya Pertamina Expo ini seperti apa, Mbak?
3: Ya, kami sangat mengapresiasi ya, Mbak, ya, kegiatan dari Expo ini. Karena memang ini memberikan ruang bagi UMKM untuk memperkenalkan produk seperti kami gitu ya. Dan ya kepada masyarakat yang lebih luas gitu. Karena memang sekarang ini kan banyak juga hadir di sini. Dan kita juga berharap melalui kegiatan ini juga pemasaran produk ini juga semakin berkembang dan bisa membuka peluang gitu kerjasama baru kepada pihak-pihak lainnya begitu, Mbak.
2: Ya, untuk hal ini pun dari pelaku UMKM masih terus berbenah untuk nantinya akan ditinjau langsung oleh pelaksana tugas Gubernur Riau booth-booth yang akan yang pada hari ini itu dihadirkan dalam Pertamina Expo 2026 langsung dari Mall Living World Pekanbaru. Santi Yunas, Prosiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon menilai gerakan pangan murah dapat memperluas akses pangan murah di desa rentan pangan di wilayah Kabupaten Cirebon. Bersama reporter Rena Safira. Rena.
4: Baik, Hana dan Gerakan Pangan Murah atau GPM menyasar wilayah rentan pangan untuk menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. DKPP Kabupaten Cirebon memilih Desa Palimanan Timur karena wilayah tersebut termasuk desa rentan pangan. Analisis ketahanan pangan ahli muda DKPP Kabupaten Cirebon, Eli Herliana, mengatakan pelaksanaan disesuaikan kondisi kebutuhan masyarakat.
5: Kita mengadakan gerakan pangan murah itu memang di desa rentan pangan. Salah satu desa kebetulan di Palimanan ini ada termasuk dalam desa rentan pangan. Tujuan kami melaksanakan di desa rentan pangan ini yang tadi sudah dijelaskan bahwa untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan dan juga menekan laju inflasi yang
4: Eli menambahkan DKPP juga mencatat 8 desa termasuk kategori rentan pangan yang tersebar pada sejumlah kecamatan Kabupaten Cirebon. Wilayah tersebut meliputi Depok, Mundu, Palimanan, Pasaleman, Pleret, dan Weru dengan sebaran desa berbeda setiap kecamatan. Kegiatan GPM dilaksanakan secara bergerak setiap bulan dengan menyambangi wilayah yang masuk kategori rentan pangan. Menurutnya, pelaksanaan tersebut menyesuaikan kondisi lapangan serta kebutuhan masyarakat terhadap komoditas dengan pangan tertentu yang dibutuhkan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan Penerus Perjuangan Merah Putih GPPMP mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Utara untuk menerbitkan peraturan daerah inisiatif memasukkan peristiwa Merah Putih ke dalam kurikulum muatan lokal di tingkat SMP. Bersama reporter Anugrah Pandey. Anugrah?
6: Ya. Ketua Umum DPP Generasi Penerus Perjuangan Merah Putih, Jeffrey Rawis, mendorong DPRD untuk membuat peraturan daerah inisiatif yang mengatur masuknya sejarah peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946 dalam kurikulum muatan lokal. Rawis menilai pengenalan sejarah perjuangan Merah Putih di Sulawesi Utara penting diberikan kepada generasi muda, minimal peserta didik di tingkat sekolah menengah pertama. Menurutnya, pembelajaran mengenai peristiwa Merah Putih tidak hanya menjadi bagian dari peringatan tahunan, tetapi perlu diperkenalkan secara lebih terstruktur melalui pendidikan di sekolah. GPPMP menilai penguatan pembelajaran sejarah lokal di sekolah dapat menjadi salah satu upaya untuk memastikan peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946 tetap dikenal dan dipahami oleh generasi penerus. Dari Manado, Anugrah Pandey, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi terkait PLT Kepala Pusat Krisis Kesehatan Budiman mengatakan tenaga kesehatan di wilayah terdampak asap karhutla masih mencukupi. Tenaga kesehatan tersebut disiapkan untuk merespon dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah terdampak. Budiman mengatakan tenaga cadangan kesehatan juga telah disiapkan apabila terjadi peningkatan kasus di kabupaten atau kota. Tenaga tersebut dapat dikerahkan jika daerah membutuhkan tambahan petugas kesehatan untuk menangani kondisi tersebut. Kementerian Kesehatan juga telah mendistribusikan masker melalui Dinas Kesehatan di wilayah terdampak kabut asap. Pembagian masker turut melibatkan Balai Karantina Kesehatan, sementara pasokan dari pusat terus diberikan ketika persediaan daerah mulai menipis. Aktivitas belajar mengajar di SDI Madambake, Kelurahan Nangaroro, Nagekeo saat ini tetap berjalan, meski para siswa dan guru harus menempati tenda darurat sebagai ruang kelas sementara. Bersama reporter Ferry Soo. Ferry, seperti apa kondisi terkininya di sana?
1: Baik, pendengar, aktivitas belajar mengajar ya, di SDI Madambake, Kelurahan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo hingga saat ini tetap berjalan, meski para siswa dan guru harus menempati tenda darurat sebagai ruang kelas sementara. Dan kondisi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan proses pendidikan tetap berlangsung di tengah masa pemulihan pasca gempa yang berdampak pada sarana pendidikan. Tenda-tenda darurat yang digunakan sebagai tempat belajar dibangun melalui semangat gotong royong masyarakat bersama pihak-pihak yang memberikan bantuan. Para guru menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah, lembaga, organisasi, serta masyarakat dan juga berbagai pihak yang telah menunjukkan kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan dengan memberikan bantuan kepada sekolah selama masa tanggap darurat pasca gempa Flores. Bantuan ini dinilai sangat membantu keberlangsungan proses belajar mengajar, terutama penyediaan tenda darurat sebagai ruang belajar sementara bagi siswa dan guru. Dengan kondisi bangunan yang belum memungkinkan digunakan secara normal, tenda darurat ini menjadi tempat bagi guru dan siswa untuk tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran. Para guru saat ini tetap berupaya menjalankan tugas di tengah keterbatasan. Proses pembelajaran harus dilakukan di dalam tenda darurat dengan kondisi yang cukup panas, terutama saat siang hari. Dan kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru dan siswa, namun tidak menyurutkan semangat mereka untuk mempertahankan kegiatan belajar mengajar selama masa pemulihan.
2: Pengalaman yang kami rasakan saat pembelajaran di kelas darurat ini, yang kami rasakan ini yang pertama itu adalah apa, suasana yang sangat tidak nyaman. Karena baru jam 8 lewat ini kan sudah sepanas sekali. Karena mungkin ditutup pakai terpal, jadi tambah lagi dengan yang apa panas ini, jadi kami anak-anak dengan bapak ibu guru juga kami merasa sangat sangat terganggu.
1: Para guru juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali dilaksanakan walaupun di tengah keterbatasan.
2: Para pihak yang sudah membantu kami untuk membuat tenda-tenda darurat karena gedung sekolah kami, ruangan kelas kami sudah tidak layak pakai, semuanya retak, pelafon-pelafon semua ruangan dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan ada ruangan guru, kantor dan semuanya itu plafonnya semuanya rubuh.
1: Meski demikian, pendengar, bantuan yang telah diterima dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan sekolah. Kerusakan berat pada sejumlah bagian bangunan membuat SDI Madambake ini masih membutuhkan dukungan baik untuk sarana pembelajaran, pemulihan fasilitas sekolah, maupun kondisi psikologis anak pasca gempa. Para guru berharap perhatian dari berbagai pihak dapat terus berlanjut hingga kondisi sekolah maupun para siswa kembali aman dan kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung di ruang kelas yang layak. Dari ND Kota Pancasila, Virus Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga bumbu dapur di Pasar Melongwane Talaut saat ini mengalami kenaikan karena adanya musim kemarau. Bersama reporter Hendra Asa. Hendra.
3: Ya, Hana dan juga pendengar yang boleh kami laporkan langsung dari pasar malam Melongwane, memang di sini nampak sepi namun kegiatan aktivitas ekonomi masih terus berlanjut dari pedagang maupun pada pembeli sendiri. Memang terinformasi dari kemarau berkepanjangan yang terjadi di Sulawesi Utara khususnya sampai di daerah Talaut ini mempengaruhi terhadap harga komoditas sejumlah bumbu dapur atau bawang merah, rica dan juga tomat dan juga sayur mayur dan juga ikan ini turut mempengaruhi terkait dengan kenaikan harga yang terjadi. Kemarau berkepanjangan ini karena memang pada sentra pertanian yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Manado Daratan, terjadi kelangkaan mulai dari rica, bawang maupun tomat. Seperti apa yang terjadi kenaikan harga terkait dengan musim kemarau berkepanjangan saat ini terjadi di daerah Talaut? Kami sudah bersama-sama dengan Pak Yordi Bawenti selaku pedagang yang ada di pasar Malahan Belengkuan. Selamat siang, Pak.
4: Siang juga.
3: Ya, Pak. Kalau kita melihat pada kondisi sekarang kan panas, begitu. Bagaimana dengan kondisi harga? Apakah ikut panas juga? Artinya naik, begitu?
4: Karena kondisi panas sehingga harga barang bahan juga menjadi naik. Naik yang sangat menakutkan.
3: Artinya sampai dengan apa ini? Harganya untuk bawang, rica sendiri yang biasanya menjadi dominan, begitu, Pak?
4: Rica biasanya kami ambil ada di kisaran 30 per kilonya, kini menjadi 100 lebih, 120, 130 per kilo. Kalau untuk
3: bawang
4: dia masih stabil, itu masih penjualan kami di sini masih 50 per kilonya, bawang putih dan bawang merah. Tapi hanya untuk sayur-sayur yang naiknya berkali-kali lipat daripada harga yang biasanya. Misalkan milu, pada harga normal kami ambil dengan harga 120, bahkan kalau dia turun dengan harga 90 per karung. Tapi sekarang menjadi 300 lebih per karung. Untuk wortel, dia biasanya kami ambil dengan harga 300 ribu lebih sedikit per karung, kini menjadi 570 per karung. Dan sampai di sini jadi 600 lebih karena ongkos kapal dan buru.
3: Oke. Biaya pengangkutan juga termasuk itu mempengaruhi kenaikan harga ini, begitu ya, Pak?
4: Kalau biaya juga, dia biaya angkut, dia memang tidak ada perubahan, tapi cuma biaya bahannya dari pengambilan dari Manado yang dia naik.
3: Oke. Terima kasih banyak, Pak Yordi, waktunya.
4: Ya, saya terima kasih juga sama-sama.
3: Ya, pendengar dan juga Hana, memang kalau melihat pada kondisi sekarang harga di daerah Talaut terjadi kenaikan, beberapa kegiatan pemerintah juga ini menjadi salah satu untuk bagaimana mengintervensi harga yang terjadi kenaikan saat ini. Seperti yang kemarin sampai dengan hari ini dari TNI Angkatan Laut sendiri melakukan pasar murah di sejumlah tempat untuk menekan harga sejumlah bahan pokok ataupun bumbu rica yang bumbu dapur yang terjadi kenaikan harga saat ini. Demikian dulu yang boleh kami laporkan langsung dari Pasar Malah Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Saya Hendra Satrio 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan mengoptimalkan intervensi serentak guna menekan angka stunting bersama reporter Roma Dona. Roma.
5: Ya, baik saudara pendengar. Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan Provinsi Lampung terus memperkuat komitmennya dalam menekan angka stunting demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Mana stunting yang merupakan indikator utama status gizi balita akibat kekurangan gizi kronis dalam 1000 hari pertama kehidupan atau HPK dinilai berdampak besar tidak hanya pada pertumbuhan fisik tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas anak. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Siti Aisyah juga kepada RRI Waikanan menyampaikan pendengar bahwasannya berbagai upaya percepatan penurunan stunting telah dilakukan di seluruh pelayanan kesehatan Kabupaten Waikanan. Salah satu langkah konkret yang digencarkan sampai saat ini, pendengar, adalah intervensi serentak pencegahan stunting dengan sasaran ibu hamil dan juga balita. Nah, langkah nyata di lapangan, di mana pihaknya atau pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan, pendengar, secara berkelanjutan melakukan pengukuran berkala terhadap status gizi ibu hamil dan balita sebagai dasar penentu tata laksana penanganan masalah gizi yang ditemukan. Hal ini tentu melibatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor secara terpadu.
6: Jadi stunting merupakan salah satu indikator utama untuk status gizi balita yang menggambarkan adanya gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis dan faktor risiko lainnya yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tapi juga mempengaruhi perkembangan kognitif, produktivitas, serta kualitas SDM di masa mendatang. Berbagai upaya percepatan penurunan stunting telah diupayakan di Kabupaten Waikanan, salah satunya melalui intervensi spesifik, intervensi sensitif yang melibatkan lintas program dan lintas sektor. Dalam percepatan penurunan stunting tersebut, Kabupaten Waikanan tentunya tetap melakukan kegiatan, salah satunya adalah intervensi serentak pencegahan stunting dengan sasaran ibu hamil, bayi, dan balita, di mana dilakukan pengukuran terhadap ibu hamil, pengukuran status gizi pada ibu hamil dan balita yang dijadikan dasar sebagai tata laksana terhadap masalah gizi yang ditemukan pada ibu hamil dan balita.
5: Ya, pendengar, di mana
7: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat juga Siti mengatakan kepada RRI, dengan cakupan mobilitas seluruh unit pelayanan terpadu pelayanan kesehatan masyarakat telah diinstruksikan untuk mengerahkan tenaga kesehatan atau nakes agar turun langsung dalam setiap kegiatan pelayanan termasuk di posyandu. Kemudian pihaknya juga mengatakan bahwasannya melalui langkah-langkah komprehensif seperti ini, pihaknya berharap angka stunting di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung dapat ditekan secara signifikan dan sungguh-sungguh demi mewujudkan generasi masa depan yang sehat dan berkualitas. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Romadona melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Warta Nusantara.
0: Dinas Kesehatan Kota Sabang menargetkan capaian kegiatan cek kesehatan gratis dapat mencapai hingga 90% pada akhir September 2026. Bersama reporter Diah Novritaria. Diah.
11: Iya, baik. Dari Sabang, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang itu terus mendorong masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis. Dan pelaksanaannya itu dilakukan melalui 6 puskesmas dengan penjangkauan ke masyarakat dan juga lingkungan sekolah. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang, Dr. Priscilia Cassandra Golda, menyebut petugas puskesmas itu terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Sabang.
12: Insya Allah saya yakin, karena teman-teman puskesmas luar biasa ya, melalui CKDS, sekolah, mereka juga turun ke kampung untuk mensosialisasikan, tapi alhamdulillah 5,4% ini untuk di antara 23 kabupaten Kota Sabang melenting.
11: Dan juga pelaksanaan CKGS itu menyasar masyarakat dan juga CKGS ini menyasar pelajar yang ada di seluruh Kota Sabang melalui kegiatan pemeriksaan di sekolah maupun puskesmas. Sejumlah pemeriksaan dapat dilakukan di lapangan. Sementara untuk pemeriksaan tertentu tetap dilaksanakan di puskesmas. Dan hingga saat ini pencapaian CKGS di Kota Sabang itu telah mencapai 54,2%. Data capaian ini masih terus diperbarui seiring dengan pelaksanaan program di lapangan dan juga di Dinas Kesehatan menargetkan cakupan CKGS ini di Kota Sabang mencapai 90% hingga nanti 30 September 2026 mendatang. Masyarakat juga diimbau untuk memanfaatkan program ini sebagai langkah deteksi dini dan menjaga kondisi kesehatan. Dari Sabang, Diah Novritaria melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bukit Tinggi menerjunkan tim gabungan bersama BPBD untuk melakukan evakuasi material pasca banjir bandang atau galodo di Arosuka, Kabupaten Solok. Bersama reporter Nur Afni Susilawati. Nur Afni.
13: Baik, pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Pemadam Kebakaran mengirimkan bantuan personel untuk mempercepat penanganan tanggap darurat pasca bencana banjir bandang atau galodo yang menerjang wilayah Arosuka, Solok, Sumatera Barat. Upaya pembersihan sisa-sisa material bencana ini diprioritaskan pada kawasan perkantoran yang menjadi pusat pelayanan publik pemerintahan setempat. Bantuan lintas daerah ini merupakan bentuk solidaritas nyata agar aktivitas administrasi negara serta pelayanan dasar kepada masyarakat dapat segera pulih dan beroperasi secara optimal kembali. Joni Ferry Ape, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bukit Tinggi mengatakan, tim gabungan yang dikerahkan dari Kota Bukit Tinggi berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan 10 anggota BPBD. Rombongan tersebut tiba dan langsung bergabung di titik terdampak dan melakukan pembersihan yang difokuskan di komplek perkantoran pusat pemerintahan yang spesifik menyasar gedung badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, BKPSDM, kantor dinas kesehatan, serta area kantor bupati.
14: Ya, kami atas perintah dan arahan dari pimpinan Bapak Wali Kota, alhamdulillah bersama-sama juga dengan pemerintah daerah lain yang hadir di sana, tim relawan TNI Polri ya membantu pembersihan-pembersihan dari bekas-bekas banjir tersebut. Yang terfokus itu kan memang kita material-material itu dari potongan-potongan kayu, dan lumpur. Ya, kemudian ini memang perlu sinergi antara pemadam kebakaran dengan dinas yang terkait, mungkin TNI juga, BPBD, kemudian yang lain ya tenaga manusianya dalam pengangkatan pangkat materi. Karena dalam posisi kan itu lereng ya.
13: Selain mengandalkan tenaga manual untuk penyemprotan area dalam gedung, pemulihan kawasan terdampak sangat bergantung pada pengerahan armada alat berat. Hal ini tidak lepas dari kondisi akses jalan utama penghubung Solo menuju Padang yang sempat mengalami perlambatan arus kendaraan secara signifikan, sehingga petugas terpaksa memerlukan sistem buka tutup jalur lalu lintas dan proses evakuasi terbukti tidak mungkin diatasi hanya dengan mengandalkan kemampuan fisik para relawan semata. Nur Hafni Susilawati, Bukit Tinggi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur menargetkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP memulai tahap soft launching atau uji coba operasional pada Oktober mendatang. Bersama reporter Anik Hasana.
15: Pemerintah pusat merencanakan seluruh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP akan beroperasi mulai akhir tahun ini, sedangkan soft launching atau uji coba akan dilaksanakan pada Oktober nanti. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endi Alim Abdinusa menuturkan, KDKMP di Jatim telah siap seluruhnya, bahkan secara kelembagaan telah terbentuk dan berbadan hukum. Operasional KDKMP beberapa di antaranya juga sudah berjalan.
16: Kalau targetnya Pak Prabowo sampai dengan akhir tahun itu diharapkan semua bisa beroperasi loh ya. Tapi kita pelan-pelan. Tapi beberapa kabupaten kota itu kayak Kabupaten Pasuruan itu sudah hampir 8 koperasi yang sudah berjalan. Kayak Surabaya itu ada 2 kelurahan, Benowo sama Semolo.
15: Masyarakat mengaku bersyukur bila mana KDKMP akan segera beroperasi. Salah satunya Bu Fitro, warga perbatasan Surabaya Gresik. Ia berharap dengan segera dibukanya KDKMP akan semakin mudah dan khususnya murah mendapatkan bahan pangan pokok tanpa harus mengkhawatirkan gejolak harga.
17: Sebagai rakyat, semoga nanti Kopdes yang sudah beroperasi itu bisa lebih membantu masyarakat-masyarakat yang tentunya membutuhkan. Karena isunya di Kopdes ini harga bahan-bahan yang diperlukan masyarakat dipatok jauh lebih murah dari toko kelontong bahkan.
15: Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, tercatat sebanyak 8.494 unit KDKMP telah terbentuk di Jawa Timur.
0: Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Unit penyelenggara pelabuhan Tahuna mengoptimalkan fasilitas pelabuhan Nusantara Tahuna untuk operasional pada bulan Oktober mendatang. Bersama reporter Anton Lahaube. Anton.
18: Ya, baik. Meskipun belum rampung 100% paket pekerjaan rehabilitasi pelabuhan Nusantara Tahuna, namun unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna berencana akan segera fungsikan dan menyiapkan space untuk sandar kapal turun naik penumpang dan barang. Hal ini menjadi usulan UPP kelas 2 Tahuna disampaikan ke Kementerian Perhubungan RI melalui Direktorat Jenderal dalam mengisi dan mengatasi mengurangi pemindahan sementara aktivitas ke pelabuhanan. Pelaksana tugas Kepala Kantor UPP kelas 2 Tahuna Mevrid Palanewen dikonfirmasi RI mengatakan khusus untuk dermaga 1 yang hampir selesai akan dioperasikan dalam rencana tersebut. Namun demikian, hal itu masih dalam usulan dan menunggu persetujuan pusat melalui kementerian berkompeten.
19: Dipastikan tepat waktu untuk fasilitas pelabuhan laut Tahuna dan fasilitas pelabuhan laut Madukuan. Khusus untuk pelabuhan tahunan kami sedang berupaya berkoordinasi saat ini agar supaya dermaga satu sudah bisa digunakan. Nanti mungkin setelah keberangkatan kami, kita akan mengupayakan ke direktorat terkait untuk memberikan izin untuk kita sudah bisa menggunakan dermaga satu ketika dermaga satu itu sudah selesai dibangun atau direhabilitasi.
18: Pala Newen menambahkan dari hasil monitoring dan pengawasan yang dilakukan, progres pekerjaan khususnya untuk pelabuhan Nusantara Tahuna telah di atas 75%. Satu pelabuhan lainnya di Kampung Matutuang, progres pekerjaan di atas 50% yang terus dilakukan percepatan hingga rampung akhir tahun 2026. Pala Newen berharap dengan adanya proyek rehabilitasi pelabuhan Nusantara Tahuna dan pelabuhan Matutuang dipastikan ke depan akan memperkuat layanan kepelabuhanan di dua wilayah. Selain itu, angkutan barang penumpang akan lebih lancar. Dari wilayah perbatasan Kabupaten Sangihe, Anton Lahoube, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Padang Sidempuan bersama Yayasan Buddha Suci menggelar verifikasi dan pengundian 241 unit rumah hunian tetap bagi warga korban bencana banjir di Kota Padang Sidempuan. Bersama reporter Deliana Nasution.
20: Pemerintah Kota Padang Sidempuan bekerjasama dengan Yayasan Buddha Tuji menggelar verifikasi dan pengundian 241 unit rumah hunian tetap bagi warga terdampak bencana banjir di Kota Padang Sidempuan. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi ratusan warga yang sebelumnya kehilangan tempat tinggal akibat tergerus arus banjir. Relawan Yayasan Buddha Tuji, Timi Jawira, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama seluruh pihak serta antusiasme warga yang hadir.
21: Semua bekerja sama melaksanakan kegiatan verifikasi dan pengundian ini supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Antusias warga Padang Sidempuan otomatis ya pasti sangat senang dan bahagia karena rumah mereka yang sudah rusak, yang sudah terbawa oleh arus, ini hari ini mereka sudah dapat memilih dan menentukan rumah yang mana mereka miliki hari ini.
20: Sementara itu, Wali Kota Padang Sidempuan Letnan Dali Munte menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Yayasan Buddha Tuji atas bantuan penyediaan hunian tetap tersebut.
22: Kegiatan hari ini kita tahap pengundian atau pembagian 241 unit rumah untuk kepada masyarakat penerima manfaat, masyarakat Kota Padang Sidempuan. Bunda Suci berkenan akan membantu Kota Padang Sidempuan terkait penyediaan rumah kepada masyarakat yang berdampak dengan bencana.
20: Dengan dilakukannya pengundian ini, diharapkan para penerima manfaat dapat segera menempati hunian baru yang lebih aman dan layak. Dari Sibolga, Liana Sution, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut curah hujan berada pada kategori normal, namun durasi musim hujan diperkirakan lebih pendek. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran meningkatnya bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan longsor. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami kemunduran atau datang lebih lambat dari biasanya, disebabkan fenomena El Nino yang sangat kuat dan Indian Ocean Dipole. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Pemerintah Kota Sungai Penuh menargetkan pembangunan Pasar Beringin Kota Sungai Penuh diperpanjang hingga Oktober mendatang. Bersama reporter Desi Hermila. Desi.
3: Baik, pembangunan Pasar Kota Sungai Penuh dikebut. Pemerintah Kota Sungai Penuh memastikan proyek tersebut ditargetkan selesai pada Oktober mendatang. Perpanjangan waktu dilakukan karena adanya sejumlah penyesuaian rencana kerja, salah satunya penambahan dan perluasan area parkir. Wali Kota Sungai Penuh Alpin mengatakan penyesuaian pekerjaan juga diikuti penambahan alokasi anggaran untuk mendukung fasilitas penunjang dari Pasar Beringin Kota Sungai Penuh.
4: Namun karena ada beberapa kendala, ditambah lagi ada perubahan rencana kerja, ada penambahan untuk lokasi parkir, dan tentu akan dengan sendirinya akan bertambah anggaran, sehingga memerlukan proses untuk pengajuan penambahan anggaran untuk perubahan rencana kerja. Nah, sehingga ada pembaharuan adendum di mana untuk penyelesaian pekerjaan itu insya Allah akan selesai di tanggal 31 Oktober.
3: Pemerintah Kota Sungai Penuh juga memperbarui adendum kontrak agar pembangunan pasar dapat diselesaikan dengan fasilitas yang lebih layak, aman, nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. Dengan selesainya pembangunan Pasar Beringin Kota Sungai Penuh diharapkan dapat menunjang aktivitas perdagangan sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Dari Sungai Penuh, Desi Hermila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengurus Kerukunan Sedulur Tani Palangkaraya menyalurkan bantuan pakaian dan uang kepada korban terdampak karhutla sebagai wujud kepedulian. Bersama reporter Edi Suroso. Edi.
5: Ya, Pengurus Kerukunan Sedulur Tani atau KSD Palangkaraya baru saja tadi pagi menyalurkan bantuan berupa pakaian dan uang tunai sebesar 4 juta lebih kepada salah satu anggota kelompok tani yang ada di Palangkaraya, yaitu karena terdampak karhutla, rumahnya yang berada di tengah-tengah kondisi karhutla terimbas kebakaran, semua total habis, sehingga ini menyulut kepedulian dari pengurus KST. Dalam hal ini Ketua KST Supendi mengatakan kegiatan penyaluran ini merupakan bentuk solidaritas dari semua pengurus gerakan kelompok tani yang ada di Palangkaraya untuk ikut serta turut membantu musibah yang dialami oleh salah satu anggotanya, yaitu di sekitaran perumahan yang dekat dengan karhutla. Berikut kita dengarkan keterangan dari penerima bantuan yang menerima bantuan dari KST.
6: Teman-teman dari pihak kuyupan yang ada di Palangka ini semua mensupport, semua membantu. Alhamdulillah, saya pun juga terima kasih banyak.
7: Nah, harapan Anda gimana supaya karhutla ini bisa teratasi, apa yang diusulkan dan disarankan kepada pemerintah?
6: Kalau saya sih besar berharap, untuk mengenai musibah yang hal-hal yang seperti ini, sehingga pemerintah daerah segera merespon di dalam adanya musibah-musibah yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan pemerintah daerah kita sangat peduli dengan apa yang ada ini.
5: Lebih jauh disampaikan Sutio penerima bantuan bahwa kondisi karhutla di Palangkaraya semakin parah, di mana kondisi kebakaran ini merembet ke dekat permukiman sehingga masyarakat yang tinggal di dekat lahan gambut dan juga kebakaran sangat khawatir terjadinya kebakaran susulan. Untuk itu pihaknya meminta kepada BPBD dan tim pemangku kepentingan lainnya untuk segera melakukan gerakan langkah cepat untuk pemadaman dengan cara apapun seperti waterbombing dan juga pemadaman di jalur darat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, ini Suroso Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah warga desa seberang saat ini masih menunggu pembayaran ganti untung lahan terdampak Outstanding Boundary Problem Indonesia-Malaysia bersama reporter Ferry Herdiansyah.
8: Persoalan ganti untung lahan tersebut berkaitan dengan lahan warga desa seberang Kecamatan Sebatik Utara. Sebelumnya, warga mendapat informasi pembayaran ganti untung diharapkan berlangsung pada bulan Februari 2026. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Seberang Kecamatan Sebatik Utara, Muhammad Rizal.
9: Adanya perjanjian di bulan 2 2026 untuk pembayaran pada warga yang terdampak. Jadi sebagian warga itu meyakinkan bahwa mereka akan dibayar di bulan 2 itu 2026. Jadi warga yakin mereka ambil utang di bank, tapi sekarang tidak terbayar. Jadi apa dengan warga? Kasihan Pak, Bapak Presiden yang terhormat.
8: Kondisi tersebut berdampak terhadap warga yang telah memiliki kewajiban pembayaran kepada pihak perbankan. Sementara itu, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Ismawan Harjono sebelumnya menyebut, pemerintah pusat menyiapkan regulasi untuk pembayaran kepada warga terdampak. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara dengan RRI Nunukan pada 16 April 2026.
10: Jadi untuk ganti rugi dari pemerintah pusat, BNPB dan Kementerian Dalam Negeri ya, dan tim, jadi kita di sana membentuk tim yang diketuai oleh Kemendagri. Di situ di dalamnya tim itu ada Kemendagri, ada Kemenko. Jadi kami sudah menyiapkan perpres ya, perpres mengenai ganti untung terhadap saudara-saudara kita yang terdampak.
8: Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah. Nanti ada reporter kami, pendengar, Sasa Hania akan menyampaikan terkait laporan kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah pada sesi 1 perdagangan berada di level 6.263,78. Bersama reporter Sasa Hania. Sasa.
2: Ya, benar. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada sesi 1 perdagangan siang ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG turun 0,55% atau 34,88 poin ke level 6.263,78. IHSG sempat mencapai level tertinggi di angka 6.328,41 dalam perdagangan hari ini. Sementara untuk level terendah, indeks sempat berada pada posisi 6.261,47. Sebelumnya, analis memperkirakan IHSG masih berpotensi untuk mengalami koreksi dalam perdagangan hari ini. IHSG diperkirakan bergerak pada level support 6.220 sampai 6.280 dengan level resistensi di 6.300 sampai 6.330. Investor masih mencermati sejumlah isu sensitif, terutama perkembangan konflik antara Amerika Serikat dan juga Iran. Menurut analis, ketidakpastian situasi di Timur Tengah turut mendorong kenaikan harga minyak dan imbal hasil obligasi pemerintah. Reuters melaporkan bahwa negosiator Amerika Serikat dan Iran tengah menjajaki jalur bertahap untuk mengakhiri perang. Dalam proses tersebut, Teheran diharapkan membuka kembali Selat Hormuz, sementara Washington mencabut blokade ekonomi terhadap Iran. Harga minyak mentah Brent juga naik lebih dari 3%, sekitar $107 Amerika Serikat per barel. Di kawasan Asia, bursa saham melemah karena investor masih mengambil sikap menunggu dan mencermati perkembangan pasar. Analis menyebut pasar juga memperhatikan prospek pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. Menurut analis, pertemuan tersebut belum menghasilkan terobosan besar, tetapi Washington dan Beijing berpeluang untuk memperpanjang gencatan dagang yang telah berlangsung selama kurang lebih 11 bulan. Di dalam negeri, nilai tukar rupiah kembali mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia atau BI menyebut pelemahan rupiah lebih banyak

0: Kami menemukan beberapa lokasi hunian di lapas, yaitu berupa bangunan ya yang terlihat seperti homestay.
1: Luruskan niatmu bahwa apapun yang kamu lakukan, apapun yang kita lakukan itu hanya karena Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, bulatkan tekadmu.
2: Ombudsman RI menemukan dugaan klaster mewah di sekitar lapas kelas 2A Cibinong. Panglima Komando Armada 3 minta Satgas Port Visit 2026 menjaga 3 prinsip dalam menjalankan misi kemanusiaan. Kolombia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Ombudsman RI menemukan dugaan klaster mewah berisi lebih dari 10 bangunan di sekitar lapas kelas 2A Cibinong. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
3: Ombudsman RI menemukan dugaan klaster mewah yang dihuni oleh warga binaan pemasyarakatan di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Temuan ini terungkap saat Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada Rabu kemarin. Dalam konferensi pers terbaru, anggota Ombudsman Syafri Darasahan mengatakan, tim sempat ditolak masuk ke blok sel meski membawa surat tugas pengawasan pelayanan publik. Penolakan itu justru membuat tim Ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan di sekitar lapas yang diduga dihuni oleh warga binaan.
0: Dan ternyata kami menemukan sebagaimana yang sudah kami sampaikan kemarin, yaitu kami menemukan beberapa lokasi hunian di lapas, yaitu berupa bangunan ya yang terlihat seperti homestay yang terdiri dari seperti ada dinding seng bercat warna biru ya, kemudian juga terdapat rumah seperti klaster. Jadi kita masuk pertama, sebelah kanan itu ada seperti rumah petak, warna catnya warna krem atau warna kuning. Kemudian di sebelah kiri agak beda berapa meter, mungkin sekitaran 10 sampai 20 meter. Berdirilah rumah yang bercat warna putih yang berpagar hitam.
3: Adapun saat berhasil masuk ke salah satu bangunannya, Ombudsman menemukan fasilitas layaknya apartemen, termasuk ruang tamu, kamar, televisi, dan kulkas. Tim juga menemukan fasilitas kebugaran lengkap hingga pembangunan simulator golf. Tim Ombudsman juga bertemu salah satu penghuni yang mengaku sebagai warga binaan Lapas 2 Cibinong. Namun, petugas lapas menghalangi tim untuk menggali informasi lebih lanjut. Sementara itu, anggota Ombudsman Fikri Yasin menyatakan penolakan petugas semakin menimbulkan pertanyaan terkait keberadaan bangunan tersebut.
4: Di dalam tentu kita juga bertanya, kenapa kemudian kami dihalangi sedemikian? Jadi kami belum mendapatkan yang di dalam, dalam rutannya yang sebenarnya kondisi seperti apa, itu kami belum. Kami di luar mendapatkan ini. Maka boleh saja kalau siapa publik menduga, kenapa itu menjadi tertutup luar biasa, sehingga kita secara resmi pun kita nggak bisa, ya kita sama-sama dipersilahkan kawan-kawan wartawan untuk meneliti itu. Itu kira-kira.
3: Atas temuan tersebut, Ombudsman kemudian meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Panglima Komando Armada Pangko Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman Sutan Nurdin meminta Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk menjaga 3 prinsip dalam menjalankan tugas misi kemanusiaan dan diplomasi di 4 negara Pasifik Selatan. Berikut Bobby O. Sapulete melaporkan.
5: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tengah berada di perairan Samudra Pasifik menuju negara Vanuatu. Dari Jakarta, KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 sempat bersandar di Kota Sorong untuk penambahan personil Satgas Terpadu dalam misi kemanusiaan dan diplomasi. Sebelum kembali melanjutkan perjalanan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 berkesempatan berdialog dengan Panglima Komando Armada Pangko Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman Sutan Nurdin. Saat diberikan kesempatan bertanya, Inspektur Polisi 2 Dr. Juan Stewart Saverus Johannes menanyakan prinsip yang harus dipegang Satgas Terpadu dalam misi kemanusiaan dan diplomasi di tingkat internasional.
6: yang Panglima pegang teguh sampai bisa di posisi Panglima sekarang, tuntut kami pedomani menjalani misi ke luar negeri membawa nama Indonesia. Siap, terima kasih.
5: Sementara itu, Panglima Komando Armada Pangko Armada 3, Laksamana Muda TNI Dato Rusman Sutan Nurdin memberikan jawaban prinsip yang harus dimiliki Satgas Terpadu saat melaksanakan tugas.
1: Dan ini adalah pedoman saya untuk melakukan sesuatu, apa saja itu. Entah itu hanya menjahit pakaianmu yang robek, atau mengerjakan pekerjaan yang paling kecil sekalipun, ingat tiga hal ini. Luruskan niatmu. Luruskan niatmu. Bahwa apapun yang kamu lakukan, apapun yang kita lakukan itu hanya karena Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, bulatkan tekadmu. Jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan kepada kita. Apapun itu, apalagi kesempatan yang besar ini. Bulatkan tekadmu untuk mewujudkan apa yang menjadi misimu itu. Saat ini misinya besar sebagai duta diplomasi bangsa ke Pasifik Selatan dengan rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan oleh Satgas. Yang ketiga apa? Lakukan yang terbaik. Jangan lakukan yang setengah-setengah. Kenapa? Kalau kau lakukan setengah-setengah, capek pasti. Hasilnya kalian pasti tidak puas.
5: Saya bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berada di Samudra Pasifik menuju empat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Ini hari keempat perjalanan kami bersama Satgas dari Kota Sorong menuju Vanuatu yang akan kami datangi yang ditempuh dalam waktu 10 hari. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Samudra Pasifik, Bobby Osa Polite melaporkan, RRI Pro 3, sekali di udara, tetap di udara.
2: TNI Angkatan Udara di Yogyakarta menggelar bakti sosial dan pasar murah menjelang HUT TNI ke-81. Selengkapnya disampaikan reporter Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta.
7: Tahu informasi ada pasar murah dari mana?
8: Dari RT. Kan dapat kupon.
9: Wing Pendidikan atau Wingdik 100 Terbang Adi Sucipto Yogyakarta menggelar bazar atau pasar murah dalam rangkaian kegiatan HUT TNI ke-81 tahun ini. Selain itu ada kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang diminati masyarakat. Sulistiyawati bersama puluhan warga di sekitar Lanut Adi Sucipto turut memburu sembako murah yang disediakan oleh Bulog Yogyakarta pada bazar murah Wingdik 100 Terbang Yogyakarta. Sulistiyawati berharap kegiatan serupa dapat digelar lebih sering untuk meringankan beban masyarakat.
10: Karena Bu merasa
8: ya lumayan lah, saya juga borong nih Dan. Ya agak miring lah daripada di warung.
10: Apa saja Bu yang dibeli?
8: Ada beras, gula, minyak, tepung. Yang buat sehari-hari aja.
10: Harganya lebih murah ya Bu ya?
8: Iya, alhamdulillah lebih murah.
10: Ada harapan untuk TNI AU Bu?
8: Ya mudah-mudahan ada terus lah. Ya, jika apa setengah bulan, apa setengah tahun atau 3 bulan itu diadakan, jadi kita buat ngantengin keluarga sini.
9: Sementara itu, Waluyo, warga Pelemlor, Banguntapan, Bantul, kepada awak media menyatakan dirinya tidak hanya tertarik membeli sembako murah, tetapi juga pemeriksaan kesehatan gratis yang dibuka untuk umum.
10: Pak, kalau menurut Bapak kegiatan ini bermanfaat nggak Pak?
11: Ya, bermanfaat untuk keluarga. Bermanfaat untuk keluarga.
9: Komandan Wingdik 100 Terbang, Kolonel Penerbang Muhammad Yunus menyatakan, pasar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan bentuk kepedulian TNI AU, khususnya Wingdik 100 Terbang dalam rangka semakin mendekatkan TNI kepada masyarakat.
12: Dalam rangka peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Jadi kegiatan ini serentak di seluruh Indonesia untuk memperingati peringatan ke-81 HUT TNI.
10: Dalam rangkaian ini apa aja kegiatan yang dilakukan oleh?
12: Kegiatan sudah dimulai dari beberapa hari yang lalu, dimulai dari pengecekan kesehatan, baksos yang dilaksanakan serentak di Congot, kemudian di Wonosari, kemudian di rumah sakit, kemudian ada operasi katarak gratis, kemudian ada operasi bibir sumbing, kemudian selain kegiatan Baksos juga ada kegiatan fun run maupun TNI run yang dilaksanakan serentak di Bakorda Daerah Istimewa Yogyakarta.
9: Mengangkat tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur, tiga matra TNI di Yogyakarta juga menggelar kegiatan serupa baik pasar murah, bakti sosial dan juga pemeriksaan kesehatan gratis yang menjangkau masyarakat luas khususnya kalangan ekonomi lemah.
2: Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin membuka sayembara dan menjanjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pembakaran hutan dan lahan. Muhyiddin menegaskan bonus hanya akan diberikan dengan catatan laporan itu berujung pada tertangkap serta terbuktinya pelaku. Diki Munadi dari RRI Banjarmasin melaporkan.
13: Begini, kalau ada melaporkan sama Polda, ketangkap orangnya dibawa, apa itu sembara.
14: Berbagai upaya dilakukan Pemprov Kalsel untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terbaru dengan melibatkan masyarakat secara aktif guna mendeteksi dan melaporkan tindak pidana pembakaran. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menjanjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Muhyiddin mengatakan laporan dapat disampaikan masyarakat kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Kalsel. Hal itu disampaikan Muhyiddin usai meninjau penanganan karhutla di kawasan Jalan Gubernur Sarkawi, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Meski gubernur belum menyebutkan nominal bonus yang disiapkan, namun ia memastikan pemerintah daerah memberikan apresiasi bagi masyarakat yang membantu mengungkap dugaan pembakaran lahan secara sengaja.
13: Begini, kalau ada melaporkan sama Polda, ketangkap, orangnya dibawa, apa itu sembara lah. Ada sudah kita berikan, harinya dapat dana lah. Nanti kita berikan.
15: Tapi pasti iya. Ada dari pemerintah Pak
13: Gubernur. Ada bonus. Ada bonus ya. Banyak bonus yang itu.
16: Tapi harus terbukti ya Pak. Hah? Harus terbukti ya. Berarti sampai ketangkap. Ayah
13: terbukti tertangkap, terbukti dia kan di bawah itu. Kan kita capek juga nih. Karena mungkin ada yang main-main membakarkan itu. Jadi mudah-mudahan lah sadar ya yang membakar ini. Karena apa? Dulu sini udah tenang-tenang. Sudah nggak bisa lagi, padahal sini lagi terbakar.
14: Sebelumnya Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasona Rofiq sudah menyebut kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan tidak semata-mata merupakan bencana alam. Menurutnya kondisi iklim menjadi pemicu karhutla sehingga bukan semata bencana alam. Sementara sebagian besar kebakaran penyebabnya adalah aktivitas manusia.
17: Namun sekali lagi dari identifikasi Polda Kalimantan Selatan, tadi Pak Kapolda, Pak Waka dan Karopop, itu ternyata kebakaran kita benar-benar Pak, saya mohon maaf, benar-benar tidak karena kondisi alam. Ada upaya-upaya yang dilakukan dari sektor sengajaan maupun tidak sengajaan dari ulah manusia. Yang ini proses hukum tetap berlangsung. Pak Kapolda tidak boleh kurang dari tegas untuk kemudian menegakkan aturan tanpa dilengkapi dengan kepentingan-kepentingan politik. Kita akan kawal.
14: Berdasarkan data Pusdalops BPBD Provinsi Kalsel per 23 September 2026, total luas lahan terdampak di wilayah ini telah mencapai 23.560,57 hektar. Operasi penanganan di lapangan difokuskan pada tiga wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Prioritas pemadaman yaitu Guntung Damar dengan luas lahan terbakar mencapai 960,22 hektar, hutan lindung seluas 1071,22 hektar, serta wilayah pengayuan seluas 549,7 hektar.
2: Dialog ngopi bareng di Istana Kadriah Kesultanan Pontianak menjadi wadah bagi pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Berikut William Van Heron dari RRI Pontianak melaporkan.
18: Kegiatan ngopi bareng di Istana Kadriah Kesultanan Pontianak mengangkat tema dialog terbuka, upaya pencegahan karhutla demi kelestarian alam dan masa depan Kalimantan Barat. Kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus membangun sinergi antar pemangku kepentingan dalam menghadapi persoalan karhutla di Kalimantan Barat. Sultan Pontianak IX, Syarif Mahmud Melvin Al-Kadri, yang juga anggota DPD RI Kalimantan Barat, meminta pemerintah daerah mengutamakan langkah pencegahan termasuk memperkuat sosialisasi hingga tingkat desa.
19: Makanya saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, saya meminta ini benar-benar harus pencegahan yang lebih diutamakan. Mensosialisasikan kepada pemerintah desa sampai ke RT-nya gitu kan, supaya hal-hal ini jangan terulang.
18: Sultan Melvin menyampaikan dampak karhutlah tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga mengganggu sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat. Sultan Melvin juga menyoroti persoalan ketersediaan air bersih saat kemarau. Pemerintah Kota Pontianak didorong menyiapkan sarana penampungan air, termasuk waduk di sejumlah wilayah, untuk mengantisipasi kondisi serupa. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat, Adiani, menyebut upaya penanganan karhutlah dilakukan melalui pemadaman, operasi modifikasi cuaca, hingga penegakan hukum.
20: Pada saat ini di Kalbar itu sudah tidak ada bakar lagi, hanya di Kabupaten Ketapang. Ada kurang lebih 500 titik. Dan mudah-mudahan pada waktu hari ini dan besok akan lebih berkurang lagi. Sehingga kita tidak lagi menghirup asap tebal seperti pada saat ini.
18: Adiani mengatakan penegakan hukum dilakukan bersama kementerian terkait dan kepolisian terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran, termasuk perusahaan di sektor kehutanan dan perkebunan. Di sisi lain, anggota Komisi 1 DPRD Kalimantan Barat, Zulfidar Zaidar Mohtar, mengatakan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap langkah pemerintah dalam menangani karhutla.
21: Kaitan karhutla ini, bagaimana kita belajar dari permasalahan sekarang. Yang anggaplah yang sekarang hal yang terberat, karena ada El Nino dan sebagainya.
18: Zulfidar juga mendorong perusahaan yang memiliki konsesi lahan untuk memiliki sarana dan kemampuan pemadaman secara mandiri, sehingga penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dua objek wisata di Klaten masuk dalam penilaian Anugerah Pesona Indonesia 2026, yaitu wisata air Umbul Brintik di Malang Jiwan, Kebon Arum, dan situs sejarah Candi Sojiwan di Kebon Dalem, Prambanan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
22: Relief inilah yang kemudian menjadi ciri khas dari Sojiwan.
23: Dua objek wisata di Klaten masuk dalam penilaian Anugerah Pesona Indonesia API Award tahun 2026. Penilaian atau voting sampai saat ini masih berjalan dan akan berakhir pada akhir bulan ini. Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Dwi Murwanti, kepada RRI mengatakan dua objek wisata yang masuk dalam penilaian tersebut yakni wisata air terfavorit wilderness tourism Umbul Brintik di Desa Malangjiwan, Kebon Arum, dan situs sejarah terfavorit Candi Sojiwan di Desa Kebon Dalem Kidul, Prambanan, Klaten. Data terakhir, kedua objek wisata tersebut masuk dalam tiga besar.
24: Kalau yang sampai akhir Agustus itu kita masih di peringkat pertama. Cuman kan belum tahu ini nanti votingnya kan sampai dengan akhir September. Mudah-mudahan masih punya potensi besar lah untuk jadi yang terfavorit.
23: Dikatakan masing-masing kategori yang masuk untuk voting sebanyak 10 daya tarik wisata. Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten untuk API Award tahun 2026 ini hanya mengirimkan dua, yakni Umbul Brintik sebagai wisata air dan Candi Sojiwan sebagai wisata situs sejarah. Sekretaris Desa Kebon Dalem Kidul, Prambanan Klaten, Daru Purnomo, membenarkan situs Candi Sojiwan masuk dalam penilaian Anugerah Pesona Indonesia API Award dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Desa Kebon Dalem Kidul. Candi Sojiwan dimunculkan atau diajukan untuk dalam penilaian API Award karena keberadaan situs tersebut yang cukup menarik karena bentuk nyata keberagaman dan toleransi antara agama Hindu dan Buddha. Selain itu, keunikan dari Candi Sojiwan adalah relief yang ada di candi tersebut mempunyai makna tersendiri. Sedikitnya, di tempat itu terdapat 19 relief yang mempunyai edukasi dan juga keteladanan.
22: Kekhasan ataupun keunikan dari Candi Sojiwan ini adalah relief yang ada di badan candi itu sendiri. Yang kalau kita melihat di candi-candi yang lain, yang terlihat misalkan di Prambanan, itu ada relief cerita Ramayana, tetapi kalau di Sojiwan juga ada relief yang itu bertema cerita-cerita fabel yang posisi dari tiap-tiap relief itu mempunyai makna ataupun pelajaran tersendiri. Artinya ada kurang lebih 19 relief, satu relief itu
23: Dikatakan dari keberadaan relief Candi Sojiwan itu sudah diangkat dalam satu karya seni berupa tarian atau sendera tari. Sendera tari yang kedua yang diangkat dalam sebuah tarian yakni relief Garuda dan Kura-Kura. RI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kolombia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran sejak 19 September karena alasan keamanan nasional dan hemisferik termasuk dugaan keterkaitan dengan kelompok teroris dan narkoteroris, pelanggaran HAM serta persoalan program nuklir Iran. Seperti yang dikutip dari kantor berita Antara hari ini, pemerintahan Presiden Abelardo de la Esprieya mengubah arah kebijakan luar negeri dengan mempercepat pemulihan hubungan Kolombia dan Israel. Sementara layanan konsuler tetap berjalan meskipun hubungan diplomatik dengan Iran telah diputus. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pusat dan Kantor Staf Presiden KSP menggelar kampanye bertajuk Mimpi Besar Sekolah Kelar guna membangun mimpi generasi muda sebagai atlet dan tetap menyeimbangkan dengan pendidikan. Dari kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Niar Abduli Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
0: Baik, terima kasih dan pendengar. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat terus mendorong generasi muda untuk tidak lagi memilih antara pendidikan dan olahraga. Hal tersebut disampaikan usai KONI atau Komite Olahraga Nasional Indonesia ini menggelar kampanye bertajuk Mimpi Besar Sekolah Kelar, No Drop Out, Just Level Up bersama dengan kantor staf presiden yang berlangsung di sekolah menengah atas atau SMA Negeri 1 Jakarta Pusat. Kabid Humas KONI Pusat, KONI Tirto Prima menyampaikan bahwa pesan tersebut disampaikan untuk memberikan dorongan kepada generasi muda bahwa pelajar harusnya tetap menyelesaikan pendidikan sekaligus mengembangkan potensi mereka dan sambari meraih mimpi mereka di meraih prestasi di bidang olahraga. Tito mengatakan bahwa olahraga memiliki makna yang besar bagi bangsa Indonesia bukan hanya untuk meraih prestasi, tapi juga untuk membangun karakter generasi muda. Dan menurutnya olahraga dapat menanamkan nilai positif, nilai sportif, egaliter, serta nilai-nilai positif lainnya yang dapat bertumbuh bersama dengan karakter yang dibangun bagi para generasi muda.
1: Iya, maka dari itu kami roadshow ke sekolah-sekolah untuk melaksanakan kampanye ini, Mimpi Besar Sekolah Kelar. Intinya generasi muda itu harus sekolah, harus juga olahraga karena menanamkan nilai-nilai juga membangun karakter bangsa, sportif, egaliter dan sebagainya, juga membangun hubungan KONI setempat, KONI provinsi, kabupaten kota dengan sekolah agar atlet bisa tersalur. Sama kita mendorong SDM Indonesia ini sebagaimana cita-cita keempat Bapak Presiden Prabowo. Kita improve ke sana, berikan atensi ke sana, sambil olahraga ini juga mencegah narkotika dan intoleransi, radikalisme, dan juga ekstremisme. Kurang lebih seperti itu.
0: Dan pendengar juga disampaikan oleh Tirto selaku Kabid Humas KONI bahwa selain membangun karakter, KONI juga melihat sekolah sebagai bagian penting dalam menemukan dan mengembangkan talenta olahraga sejak usia dini. Dan melalui kegiatan roadshow ke sekolah-sekolah, KONI juga ingin membangun hubungan antara KONI di tingkat pusat maupun daerah dengan lingkungan pendidikan, sehingga potensi atlet muda dapat tersalurkan ke jalur pembinaan yang tepat. Itu menambahkan olahraga juga diharapkan menjadi sarana positif bagi generasi muda untuk mencegah berbagai persoalan sosial termasuk penyalahgunaan narkoba atau narkotika dengan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Dari Jakarta Pusat, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om.
1: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Menkomdigi Mutia Hafid menyerukan pentingnya perlindungan anak menghadapi perkembangan kecerdasan buatan. Hal itu digaungkannya dalam forum tingkat tinggi di sela sidang umum ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Bappanas telah memproses sebanyak 102 tersangka terkait pelanggaran di sektor pangan sepanjang 2024 hingga 2026. Bappanas juga memperkirakan potensi kerugian konsumen akibat dugaan kecurangan beras fortifikasi mencapai Rp89 triliun. BMKG mengatakan curah hujan berada pada kategori normal, namun durasi musim hujan diperkirakan lebih pendek. Kondisi itu memicu kekhawatiran meningkatnya bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan longsor. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait dampak karhutla terhadap perputaran ekonomi. Kebakaran hutan dan lahan karhutla merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang tidak hanya berdampak terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat, tetapi juga terhadap aktivitas ekonomi. Ketika karhutla terjadi, berbagai kegiatan ekonomi dapat mengalami gangguan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, transportasi, hingga pariwisata. Dampak tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi perputaran ekonomi, baik di tingkat masyarakat maupun daerah. Bagaimana karhutla mempengaruhi perputaran ekonomi masyarakat di daerah terdampak? Sektor ekonomi apa saja yang paling terdampak oleh terjadinya karhutla? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, Profesor Telisa Valianti yang telah tersambung bersama kami.
2: Wawancara Pro 3.
3: Prof. Telisa, selamat siang.
4: Selamat siang.
3: Prof. Telisa, seberapa besar ini dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap perputaran ekonomi di daerah yang terdampak? Dan sektor apa yang paling cepat merasakan dampaknya?
4: Ya, pastinya yang pertama adalah sektor pertanian dan perkebunan ya, yang memang langsung relate di situ. Kemudian nanti transportasi, penerbangan udara kan kita tahu sangat terganggu ya. Dan tentunya nanti sektor yang relate dengan kesehatan ya, dan aktivitas ekonomi yang relate sama kesehatan itu sendiri. Nah, kalau hitung-hitungan kerugian aset dan fisik ini, ada yang memperkirakan melakukan kajian tuh estimasi sekitar bisa ke 30 triliun atau sekitar 0,23% dari PDB nasional ya. Tapi ini range ya, maksudnya bisa 0,2 sampai 0,3 tergantung dari nanti estimasi keparahannya seperti apa dan berapa lama. Ini kan harus ada asumsi nih dalam hitung-hitungan itu. Nah, ini kan lumayan nih 0,23% dari PDB nasional di saat kita memang sekarang banyak sekali guncangan-guncangan yang kepada PDB ya. Jadi bisa mendownsize proyeksi PDB kita seperti itu. Nah, jadi selain PDB nasional tentu PDRB daerah. Nah, seperti di Kalteng sendiri nih contoh ya, riset dari Kalteng sendiri itu dia bisa mempengaruhi sekitar mungkin 20%an ya, 10-20% dari PDRB Kalteng ini bisa terganggu gitu dengan adanya ini ya, berdasarkan riset juga yang kami kutip ini dia bisa mengganggu sekitar 10-20% ya dari PDRB Kalteng di tahun 2026. Nah, jadi artinya cukup signifikan gitu mempengaruhi, karena tadi berkaitan dengan sawit nanti ya, ekspor sawit terganggu, produksi juga terganggu seperti itu, dan kesehatan terganggu. Jadi memang ini satu bencana tentu yang sangat perlu kita pertimbangkan signifikansinya baik ke ekonomi daerah maupun ke ekonomi nasional.
3: Baik, ini berarti menimbulkan efek jangka panjang begitu ya Prof ya, terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ya?
4: Ini biasanya, nah tergantung, biasa kalau jangka panjang ini kalau dia terus-menerus juga ya. Maksudnya jadi apakah kebakarannya ini temporary saja atau terus-menerus? Seperti itu, artinya terus berkepanjangan. Kalau tidak ditangani kan bisa jadi berkepanjangan, tapi kalau misalkan ditangani ya nggak akan berkepanjangan. Jadi ya mungkin dalam jangka panjang kan memang pemulihan hutan itu sendiri kan tidak bisa langsung ya. Mungkin dalam 3 tahun itu 4 tahun perlu proses regenerasi, perlu investasi lagi kayak gitu. Jadi proses recovery-nya butuh, kalau kita bicara rekonstruksi dan ini pemulihan itu ya nanti butuh 3-5 tahun misalkan kayak gitu ya. Jadi tapi kalau segera ditangani ya itu nggak terus menerus ya. Nah, kecuali kalau tidak ditangani ya efeknya pasti akan semakin panjang gitu. Jadi tergantung kita segera menangani atau tidak. Kalau misalkan sudah ditangani, ya itu akan lebih tidak terlalu berdampak jangka panjang. Tapi kan ini mungkin butuh ahli lingkungan ya. Saya kebetulan bukan ahli kehutanan lingkungan. Mungkin bisa dipastikan ya, seperti ke biodiversity, terus ke kualitas udara gitu. Kalau saya kan lebih ngelihat secara ekonomi ya. Kalau secara ekonomi itu biasanya nanti bisa lebih cepat pulih apabila penanganan secara ekonominya juga bisa lebih cepat mitigasinya seperti itu.
3: Nah Prof, kalau untuk dalam konteks APBN lalu juga APBD, biaya apa saja yang harus ditanggung pemerintah ini ketika terjadi karhutla?
4: Yang pasti kan biaya untuk memadamkan itu ya, biaya memadamkan itu kan membutuhkan transportasi, membutuhkan SDM, ya itu pasti biaya transportasi ya, terutama kan kita harus menerbangkan apa helikopter atau pesawat atau apa untuk penanganannya. Terus kemudian juga di situ kita kepada yang terdampak juga itu kan kesehatan ya, kan kita menjamin kesehatan dari yang terdampak juga nih, biaya kesehatan seperti infeksi kan ini banyak infeksi saluran pernapasan ya. Nah itu kan puskesmas berarti harus menyiapkan obat untuk ISPA, masker dan lain sebagainya. Terus kemudian tadi penanganan kebakarannya itu sendiri seperti itu. Terus nanti pemulihan dari hutannya sendiri ya, proses recovery dari hutannya sendiri itu pasti juga membutuhkan anggaran seperti itu. Nah itu yang harus dihitung sih, berapa anggaran yang dibutuhkan. Nah jadi artinya APBN kita sebetulnya sudah mencadangkan juga untuk iklim ini ya, kalau ada bencana. Nah ini kan bersamaan dengan erupsi kemarin juga ya. Walaupun erupsi tidak sampai menimbulkan dampak yang terlalu besar, tetapi itu juga ada penanganan-penanganan yang menjadi beban baru buat APBN kita ya. Jadi walaupun itu sudah dicadangkan, Nah, tapi ini jadi semakin mengingatkan kita dengan keterbatasan APBN, kita tuh harus menyiapkan dana cadangan atau bantalan. Nah, dulu tuh kita sering sudah mengusulkan sebetulnya ada asuransi bencana sebenarnya, karena kita kan emang ini bencana tuh sudah berulang. Nah, seharusnya kita bisa menerapkan juga asuransi bencana seperti itu. Nah, pemerintah juga akan menerapkan dana pemasukan dari pinjam. Ini juga beberapa perusahaan, tapi tetap perlu diinvestigasi ya, ada yang menyebabkan kebakaran, karena ada yang alam, ada yang disebabkan oleh manusia. Nah, yang disebabkan oleh manusia ada beberapa katanya yang mungkin relate dengan korporasi, sehingga akan ditetapkan denda dari Satgas PKH. Nah, denda-denda ini juga mungkin bisa menjadi sumber penerimaan kita untuk mengatasi itu tadi, kebutuhan biaya untuk mengatasi kartu tua ini, seperti itu.
3: Baik. Nah, Prof, kalau untuk kebijakan ekonomi saat ini, apakah sudah memberikan insentif yang cukup bagi perusahaan dan pelaku usaha untuk mencegah karhutla?
4: Nah, kan salah satu tulisnya tadi denda ya. Jadi kan sekarang katanya penegakan itu betul-betul ditegakkan gitu ya, ditegakkan, tapi juga ya harus melihat case by case, karena tidak semua itu memang disengaja. Ada yang memang karena cuaca yang memang El Nino-nya begitu parah gitu ya. Nah, tapi bisa juga disebabkan oleh tindakan manusia seperti itu ya. Dan ada yang kesengajaan. Ada manusia tuh ada dua, ada sengaja tidak sengaja. Sengaja dibakar sama tidak sengaja kebakar gitu. Nah, ini juga yang harus dibedakan. Nah, jadi sudah dilakukan hukum-hukum penegakannya gitu. Jadi upaya untuk penegakan hukumnya itu sudah ada supaya untuk mengurangi. Nah, terus kemudian nanti aturan hukum mengenai perizinan juga kan sudah tuh. Jadi sekarang perusahaan juga kalau misalkan terbukti melakukan tindakan kejahatan terkait hutan ini dengan sengaja membakar, itu ada implikasi secara hukum gitu loh. Nah, itu juga yang sudah disiapkan kan gitu, implikasi secara hukumnya sih. Dan nanti berujung juga kepada pencabutan izin. Nah, meskipun ini harus hati-hati banget, karena ini bisa jadi klaim investasi yang negatif juga apabila kita menerapkannya tidak benar atau secara sporadis ya, artinya kita generalisir gitu, padahal harus diteliti case by case gitu. Apakah sampai harus dicabut izinnya gitu, apabila mereka tidak kooperatif atau terbukti melanggar terus-menerus gitu kan. Nah, ini itu juga ada keresahan sejumlah pengusaha yang menyampaikan juga bahwa mereka tuh ya nggak semuanya persis kayak gitu. Mereka juga sebenarnya tidak sengaja, dan kemudian juga ya itu tadi ya, itu karena alam. Jadi ada yang karena faktor alam, ada yang faktor kesengajaan, itu perlu dibedakan. Nah, yang faktor kesengajaan itu dilihat berat kasusnya atau tidak. Kalau yang dia menimbulkan dampak yang makin berat dan makin ini, biasanya hukumannya juga lebih berat ya. Dan kemudian tadi kalau perusahaan juga tidak kooperatif untuk membayar denda dan mengakhiri atau menangani dan juga dia memitigasi, itu kan ada yang sampai ada yang dicabut izinnya. Nah, cuman harus hati-hati juga ketika kita mau mencabut izin perusahaan ini, kita betul-betul meyakinkan bahwa ini memang melanggar seperti itu.
3: Baik. Nah, Prof. Telisa, indikator ekonomi yang paling tepat ini untuk memantau dampak karhutla secara real time di suatu daerah, ini seperti apa, Prof?
4: Memang belum ada spesifik banget ya, tapi kan kita tidak langsung dengan kan kita bisa lihat PDB ya, PDRB ya, PDRB sektor kehutanan. Nah, itu nggak real time sih, PDRB sektor kehutanan kan emang ada dari BPS ya. Kita nggak punya leading indicator tuh misalkan, tapi yang paling ini sih sebetulnya dari sisi misalkan ya, berapa jumlah kayu yang hilang misalkan kayak gitu ya, atau kemudian produksi TBS yang turun misalkan, itu ada bisa jadi leading indicator sih. Jadi tapi harus itu ya, kerjasama dengan dinas perkebunan setempat gitu, karena ini BPS daerah juga, untuk mengecek misalkan seberapa luas lahan terbakar ya, kita bisa dari luas lahan terbakar itu berapa, nilai lahan gambut yang terbakar berapa. Terus kemudian dari kayu yang hilang, dari produksi TBS yang turun, kemudian biaya ISPA, itu juga bisa jadi indikator tuh Mbak, biaya ISPA. Jadi kan, kalau orang yang sakit ISPA-nya makin banyak, nah ini berarti indikator beratnya karhutla yang terjadi, intensitas karhutla yang terjadi. Jadi bisa dicek ke puskesmas atau rumah sakit daerah itu, apakah ada kenaikan dari klaim terhadap ISPA dan biaya ISPA-nya itu sendiri, seperti itu. Nah, terus kemudian indikator lain yang bisa kita lihat itu inflasi. Jadi karhutla ini kan mengganggu aktivitas ekonomi, mengganggu supply chain, ya, mengganggu kegiatan perdagangan dan seterusnya. Nah, itu juga bisa menjadi indikator itu dari sisi inflasinya sejauh apa gitu. Inflasi kalau ada kenaikan itu bisa jadi juga karena faktor karhutla, meskipun bukan satu-satunya inflasi itu disebabkan oleh karhutla gitu. Jadi kita menggunakan yang disebut sebagai leading indicator gitu. Leading indicator untuk karhutla ini biasanya luas dan nilai lahan, kerugian sektor, sama indikator makro yang tidak langsung seperti inflasi, pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan kehutanan, biaya logistik dan transportasi. Kemudian ada indeks dari ISPA itu tadi ya, seberapa derajat menyebarnya penyakit ISPA. Terus bisa juga dari indikator yang terkait dengan produktivitas tenaga kerja, kayak gitu. Terus anggaran dari anggaran setempat juga untuk penanganan ini juga mungkin bisa menjadi indikator peringatan dini. Kalau anggarannya udah kepake banyak kan berarti kasusnya juga banyak, seperti itu.
3: Baik. Prof. Telisa, ini terima kasih telah menyampaikan analisisnya. Halo? Ya Prof ya. Ya, halo Prof. Halo. Ya. Ya Prof. Terima kasih ya Prof telah menyampaikan analisisnya ini Prof. Telisa. Semoga memang
4: baik,
3: tidak berkepanjangan.
4: Saya dampaknya. Ini ada pesan sedikit sih, closing statement.
3: Boleh,
4: bahwa,
3: silakan Prof.
4: Ya karena ini cukup berdampak, kita mitigasi bersama. Memang fokus kita sekarang penanganannya, baru nanti bagagaimana penegakan hukumnya, tapi tidak semua juga seperti itu, karena ada yang faktor alam. Nah, tapi ke depan supaya ini tidak berulang, bagaimana, karena ini kan sangat costly juga buat ekonomi. Nah, sistem mitigasi kita harus cukup kuat untuk mengantisipasi, jadi jangan upaya untuk ininya saja yang dihilir gitu, dari mulai hulunya tuh udah kita mitigasi gitu. Jadi bagaimana caranya mengurangi kebakaran hutan ini. Jadi aspek lingkungan tuh harus betul-betul kita perhatikan, termasuk dalam ketika perkebunan ataupun kegiatan-kegiatan apapun yang menggunakan hutan itu. Dan pengawasan itu juga harus tetap ditingkatkan, tapi pengawasan yang berbasiskan kepada asumsi tetap praduga tak bersalah, jangan pengawasan yang sebaliknya ya, yang kita selalu berpikir bahwa semua pengusaha itu pasti melakukan kejahatan. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus prinsipnya tetap dugaan tidak bersalah dulu gitu, bukan sebaliknya gitu. Bersalah baru membuktikan tidak bersalah, enggak. Jadi tetap dugaan tidak bersalah sih. Jadi nanti baru kita pilih-pilih lagi yang mana yang betul-betul melanggar, seperti itu.
3: Baik. Terima kasih Prof. Telisa telah memberikan analisisnya ini dan juga tadi ada closing statement-nya. Selamat siang Prof.
4: Selamat siang.
3: Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Profesor Telisa Valianti.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
5: Presiden Prabowo Subianto meminta program Masyarakat Peduli Api kembali dihidupkan untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyebut pendekatan berbasis desa menjadi salah satu perhatian Presiden dalam penanganan karhutla dan pelibatan masyarakat di sekitar kawasan rawan kebakaran dinilai penting dalam mempercepat penanganan karhutla. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
3: Kami masih akan membahas terkait dampak karhutla terhadap perputaran ekonomi. Nanti juga kami akan tanyakan perspektif ke Kadin. Seberapa besar dampak karhutla terhadap aktivitas dan perputaran ekonomi dunia usaha, khususnya di daerah yang terdampak langsung? Dan untuk memperbincangkannya, saat ini kami telah tersambung bersama Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Sarman, selamat siang.
6: Selamat siang Mbak Hana, salam sehat dan semangat selalu.
3: Salam sehat juga untuk Pak Sarman. Pak Sarman, seberapa besar ini dampak karhutla terhadap aktivitas dan perputaran ekonomi dunia usaha, khususnya di daerah yang memang terdampak langsung ini Pak?
6: Ya, pertama ya kita ingin memberikan masukan kepada pemerintah agar masalah karhutla ini harus ditangani secara serius. Karena ini kejadian yang berlangsung setiap tahun dan bukan hanya merugikan negara kita, tapi juga negara tetangga kita juga ikut juga merasakan seperti Singapura, mungkin Malaysia, bahkan Brunei dalam hal ini. Kalau dari sisi ekonomi kita lihat ada beberapa sektor yang terdampak. Pertama, dari sektor transportasi dan logistik, dari sektor pertanian dan produksi, dari sektor kesehatan dan produktivitas, dari sektor pariwisata dan pendidikan, ini berdampak. Misalnya seperti sektor transportasi ya, dan logistik. Dengan adanya kebakaran ini kan mengganggu penerbangan. Ya, kita lihat beberapa penerbangan sempat tertunda dalam hal ini. Dan itu berbagai rute. Nah, bisa kita bayangkan berapa tertundanya perputaran uang akibat daripada kebakaran hutan ini. Ya, bukan? Karena jarak pandang yang tidak memungkinkan sehingga pembatalan berbagai destinasi penerbangan. Kemudian dari sisi logistik misalnya, itu otomatis kan logistik juga terganggu. Ada barang-barang yang dikirim via pesawat, itu otomatis juga akan tertunda dalam hal ini. Ya, kemudian juga itu mengganggu juga otomatis juga akan mengganggu rantai pasok, ya, berbagai barang-barang yang memang harus dikirimkan secara cepat. Ya, itu dari sisi transportasi. Kemudian dari sisi pertanian, ya kita tahu dengan adanya kebakaran ini kan tentu juga itu akan mengganggu lahan-lahan pertanian. Kemudian juga masyarakat kita ya yang selama ini juga menjadi pengrajin rotan, kemudian madu, damar yang itu ada di hutan, dengan ada kebakaran itu ya mata pencaharian mereka juga kan akan terganggu dalam hal ini. Dan itu juga bisa juga itu akan mengganggu juga kenaikan harga pangan di berbagai daerah yang terdampak daripada karhutlah ini. Kalau dari sisi kesehatan itu sudah pasti. Ya, dengan adanya kebakaran ini, kasus ISPA meningkat dan itu sangat membebani daripada daya beli masyarakat. Kemudian dengan kebakaran ini ada berbagai kantor juga tidak masuk kantor, ya, kemudian juga tidak diliburkan. Ini juga menurunkan produktivitas dalam hal ini. Jadi ini semua kan merupakan dampak-dampak perputaran ekonomi. Pariwisata otomatis, ya kan? Ya, berbagai destinasi wisata, ya, dengan adanya penerbangan yang ditertunda, kemudian juga dengan adanya kebakaran, ini juga akan mengganggu daripada destinasi wisata dan bisa membuat wisata di sana itu lumpuh di daerah tertentu yang kebakaran itu. Kemudian juga bagi anak-anak kita, ini juga kan otomatis juga libur. Kalau sudah libur, ya transportasi juga akan sedikit berkurang transaksinya. Kemudian juga jajanan anak-anak juga tidak akan beredar dalam hal ini. Jadi UKM juga terdampak. Jadi kalau dibilang dari sisi ekonomi, ya ekosistemnya banyak yang terkena dalam hal ini. Tentu ya ini menjadi satu catatan bagi pemerintah bagaimana ke depan ini bisa dimitigasi sehingga kita harapkan ya tidak bisa mungkin ya secara tuntas, tapi perlahan-lahan itu bisa dikurangi sehingga dampak ekonominya bisa semakin kita kurangi, begitu Mbak.
3: Nah, Pak Sarman, bagaimana karhutlah juga dapat mempengaruhi kepercayaan investor ini, lalu juga citra Indonesia sebagai tujuan investasi khususnya bagi sektor berbasis lahan dan juga sumber daya alam?
6: Ya, memang betul bahwa kebakaran hutan dan lahan ini kan juga bisa dikatakan menjadi berita yang sangat-sangat beredar di berbagai media internasional ya, apalagi berdampak kepada negara tetangga kita. Dalam hal ini tentu ini juga akan mempengaruhi juga dari sisi investasi ya, karena bagaimanapun para investor juga butuh semacam bagaimana lingkungan sekitarnya itu bisa tertata dengan baik, ancaman seperti kebakaran ini juga bisa terhindari, kemudian juga dari sisi lahan mereka juga yang betul-betul juga bisa terjamin dalam hal ini. Sehingga ya memang ini menjadi satu catatan bahwa bagaimana ke depan bahwa masalah kebakaran hutan ini sesuatu yang urgent harus kita lakukan mitigasi sehingga tidak terjadi. Karena kita lihat kan ini terjadi ketika memasuki musim kemarau. Nah, dan kita lihat juga ada yang memang karena faktor alam, tapi ada juga karena memang faktor disengaja, ya, disengaja oleh oknum dalam hal ini, ya. Dan kita lihat waktu itu ada yang setelah kebakaran malah sudah langsung tertata untuk siap untuk ditanam misalnya. Jadi sehingga dalam hal ini kan bagi calon-calon investor ini kan sesuatu juga yang mereka perhatikan bahwa ini perlu suatu penguatan kepastian keamanan dari pemerintah kita, ya. Apalagi mereka misalnya ingin membuka investasi di satu daerah, ya, dan mereka sudah diberikan izin untuk menguasai lahan misalnya, tapi tiba-tiba dalam hal jaminan kebakaran terjadi, nah ini juga akan menjadi kekhawatiran bagi investor. Jadi memang ini sesuatu juga yang perlu kita sampaikan bahwa pemerintah Indonesia akan serius menangani hal ini sehingga para investor juga tidak akan ragu untuk masuk ke Indonesia.
3: Baik, Prof. Jadi kalau untuk yang harus segera dilakukan pemerintah dan dunia usaha supaya memang karhutla tidak terus menjadi ancaman bagi perputaran ekonomi Indonesia, maka harus seperti apa ini, Prof, langkah taktisnya?
6: Ya, pertama Mbak Hana, mungkin menurut saya memang adalah bagaimana agar pemerintah tetap melakukan sosialisasi kepada seluruh, ya, perusahaan-perusahaan yang memang mereka menguasai lahan yang cukup besar, terutama memang sektor perkebunan dan kehutanan. Ya, ini harus dilakukan pengawasan, harus dilakukan sosialisasi, ya, sehingga ke depan penegakan hukum itu harus dilakukan. Ya, apabila itu ada unsur kesengajaan misalnya atau menyuruh orang misalnya, itu harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu pertama. Yang kedua, masyarakat kita juga harus dilakukan juga penyuluhan dalam hal ini, karena kadang kan masyarakat kita yang namanya lagi berjalan misalnya, kemudian juga ada sisa puntung rokok misalnya, main buang saja. Nah, ini juga kan faktor-faktor yang

0: menolak, karena bagaimanapun ini dampaknya bukan hanya dampak daripada masyarakatnya sendiri, tapi dampaknya terhadap ekonomi, terhadap kehidupan masyarakat, pendidikan, kesehatan, ini sangat-sangat berdampak dalam hal ini. Nah, kemudian kemarin Pak Presiden juga kan sudah menghimbau kepada seluruh aparat keamanan, para pangdam misalnya, untuk membantu membuka sumur-sumur baru, sumur-sumur air, ya, di berbagai lahan-lahan yang potensi itu terjadi karhutla. Ya, jadi ini juga sangat-sangat membantu, karena selama ini juga kita lihat untuk memberantas kebakaran ini kan masalah air ini kan menjadi salah satu kendala. Tapi dengan adanya sumur-sumur bor yang baru, ya mudah-mudahan itu bisa dirawat sehingga siapa tahu ya tahun-tahun depan itu terjadi lagi, sumber-sumber air itu sudah ada tersedia dan itu segera dipadamkan dalam hal ini. Yang jelas kami dari Kadin, kami dari dunia usaha, ya sangat-sangat mendukung langkah-langkah taktis dan langkah-langkah strategis dan juga langkah tegas dari pemerintah kita untuk menindak oknum-oknum yang memang sengaja untuk melakukan pembakaran lahan dan hutan ini, ya, sehingga kita ke depan ini akan ada efek jera dan tidak terjadi lagi, sehingga tidak mengganggu berbagai aktivitas masyarakat dan juga aktivitas ekonomi, ya, yang ada di sekitar kita. Begitu, Mbak Hana.
1: Baik, Pak Sarman, semoga juga itu segera diwujudkan, begitu ya Pak Sarman ya, karena memang ya, dampaknya nanti akan meluas. Terima kasih Pak Sarman, ini telah memberikan perspektifnya. Selamat siang Pak.
0: Selamat siang Mbak Hana, sekali di udara tetap di udara.
1: Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang berbicara terkait dampak karhutla terhadap perputaran ekonomi.
2: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Menteri Perdagangan Wamendak Diah Roro Esti Widyaputri mengatakan digitalisasi pasar rakyat membuka peluang bagi pedagang untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Tidak hanya mengandalkan pembeli yang datang ke pasar, tetapi juga memanfaatkan kanal penjualan daring. Wamendak menyebut pemanfaatan teknologi di pasar rakyat menjadi bagian dari upaya menyesuaikan aktivitas perdagangan dengan perkembangan inovasi, sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku usaha. Ia menilai digitalisasi tersebut dapat menciptakan efek pengganda bagi perekonomian, karena teknologi tidak hanya digunakan untuk transaksi, tetapi juga membantu pelaku usaha memperluas jangkauan perdagangan. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Perhubungan mengerahkan kapal negara kenavigasian KN Kunyit membawa river kontainer berpendingin.

berpendingin dalam operasi SAR KMP Virgo Transport 8 guna mendukung evakuasi dan penanganan jenazah korban. Memasuki hari ke-12, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terus mengoptimalkan dukungan serta pengerahan armada dan personil dalam operasi pencarian dan pertolongan SAR gabungan terhadap insiden KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas 2 Banjarmasin Haribowo Senoputro menyampaikan, fokus utama operasi SAR pada hari ke-12 diprioritaskan pada penyelaman ke dalam badan kapal untuk mencari dan mengevakuasi korban yang diperkirakan masih terjebak, serta menegaskan komitmen penuh jajarannya dalam memberikan dukungan pada operasi SAR gabungan tersebut. Kita ke berita mancanegara. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menegaskan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina UNRWA harus dapat menjalankan mandat secara penuh dan efektif karena jutaan pengungsi Palestina bergantung pada bantuan yang diberikan badan tersebut. Menlu Sugiono mengatakan UNRWA saat ini menghadapi tekanan politik dan keuangan yang semakin besar. Karena itu, menurutnya personil dan fasilitas UNRWA perlu mendapatkan perlindungan. Sementara pendanaan yang berkelanjutan dan dapat diprediksi harus dipastikan agar badan tersebut dapat menjalankan tugasnya. Berita olahraga, dua peselancar Indonesia, Kia Cho Hoe dan Jasmine Michelle Studer, berhasil melewati putaran pertama cabang olahraga selancar ombak nomor papan pendek putri Women's Shotboard ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Dikutip dari laman penyelenggara, dalam pertandingan penyisihan di Long Beach, Aichi, Jepang, Kia berada di posisi kedua saat berlaga di heat atau kelompok pertandingan kedua. Sementara hasil lebih bagus didapatkan oleh rekan senegara Kia, Jasmine Michelle Studer, yang menempati posisi pertama dalam pertandingan putaran pertama di heat ketujuh.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om santi-santi, om amu budaya.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan program Pro 3 bersama TNI, TNI menyapa dengan tema peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila terhadap generasi muda. Bersama Kepala Monumen Pancasila Sakti Letkol CAJ Edi Bawono SSMT, dipandu host Rani Indira. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.
0: TNI menyapa, program inspiratif mengulas peran, dedikasi, dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Selamat siang pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna TNI Menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami hadirkan sambutan dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia Kapuspen TNI, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
4: Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, SIP MSI, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia beserta staf dan seluruh jajaran.
3: Mengajak seluruh prajurit TNI dan keluarga dimanapun Anda bertugas, serta seluruh masyarakat pendengar setia program 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan siaran TNI Menyapa yang syarat dengan informasi aktual, terpercaya, dan edukatif dalam mengedukasi publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam menjaga dan mengawal kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.

Tahun 2026 menjadi momentum istimewa bagi TNI. Memasuki usia ke-81 tahun, perjalanan panjang pengabdian TNI tidak hanya tercermin melalui tugas menjaga kedaulatan dan pertahanan negara, tetapi juga melalui kedekatan yang terus dibangun bersama rakyat. Salah satu wujudnya hadir melalui TNI Fair 2026. Bukan sekadar kegiatan perayaan. TNI Fair 2026 menjadi ruang yang mempertemukan TNI dengan masyarakat secara lebih dekat. Dengan TNI Fair 2026, masyarakat dapat mengenal lebih jauh tugas, pengabdian, teknologi, alutsista, hingga berbagai aktivitas edukatif yang memperlihatkan bagaimana TNI hadir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa. Melalui interaksi langsung, edukasi, serta berbagai kegiatan yang terbuka untuk masyarakat, TNI Fair 2026 diharapkan menjadi jembatan komunikasi sekaligus ruang kebersamaan antara TNI dan rakyat. Lalu seperti apa konsep TNI Fair 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia? Apa saja pengalaman dan edukasi yang dapat diperoleh masyarakat? Serta bagaimana kegiatan ini semakin memperkuat kedekatan serta kemanunggalan TNI dengan rakyat? Semua hal itu akan kita kupas tuntas dalam program Inspiring kali ini. Kisah yang tidak hanya mengabarkan, tetapi juga menginspirasi bersama Pradipta Rahadi.

Rekan-rekan prajurit TNI di seluruh tanah air, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan siang ini, kita akan mengupas tentang TNI IFER 2026, wujudkan ruang edukasi dan kedekatan TNI dengan masyarakat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI. Kegiatan tersebut digelar di lapangan Silang Monas, Jakarta.

TNI Fair dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 menjadi ruang edukasi publik yang mempertemukan TNI dengan masyarakat secara langsung melalui kehadiran 5 stand, yaitu Pusat Pengkajian Strategi dan Litbang TNI atau Pusjian Stra Litbang, kemudian Pusat Psikologi TNI, Pus PSI TNI, Pusat Sejarah TNI, Pusjarah TNI, Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar atau Pusjaspermildas TNI, dan Akademi TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta. Kehadiran 5 stand tersebut memberikan pengalaman edukatif yang beragam bagi masyarakat. Setiap stand menyajikan informasi dan aktivitas yang memungkinkan pengunjung berinteraksi secara langsung dengan prajurit serta memperoleh pemahaman mengenai berbagai bidang yang menjadi bagian dari pelaksanaan tugas TNI. Pusjian Stra Litbang dan Pus PSI TNI menghadirkan edukasi mengenai pengkajian strategis, penelitian dan pengembangan, serta peran psikologi dalam pembinaan personel, termasuk melalui aktivitas interaktif berbasis teknologi virtual reality. Sementara itu, Pusjarah TNI menyajikan koleksi dan kendaraan bersejarah untuk mengenalkan perjalanan pengabdian TNI serta nilai perjuangan dan kemanunggalan dengan rakyat. Pusjaspermildas menghadirkan edukasi mengenai pembinaan jasmani dan pemahaman peraturan militer dasar sebagai bagian penting dalam membentuk prajurit yang disiplin, tangguh, dan profesional. Akademi TNI turut memperkenalkan pendidikan, latihan, pembinaan karakter, kepemimpinan, dan proses rekrutmen calon perwira TNI. Kehadiran 5 stand tersebut menjadikan TNI Fair sebagai ruang edukasi yang mendekatkan masyarakat, khususnya generasi muda, dengan berbagai aspek pengabdian dan profesionalisme TNI. TNI Fair 2026 menjadi salah satu ruang interaksi antara Tentara Nasional Indonesia dan masyarakat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI. Kegiatan tersebut digelar di Lapangan Silang Monas, Jakarta. Dalam kegiatan ini, TNI menghadirkan 5 stand dari sejumlah satuan, yakni Pusat Pengkajian Strategi dan Litbang TNI, Pusjian Stra Litbang, Pusat Psikologi TNI, Puspsi TNI, Pusat Sejarah TNI, Pusjarah TNI, Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar, Pusjaspermildas TNI, serta Akademi TNI. Kelima stand tersebut memberikan informasi dan aktivitas interaktif yang memungkinkan masyarakat mengenal lebih dekat berbagai bidang yang berkaitan dengan tugas dan pembinaan di lingkungan TNI. Pusjian Stra Litbang dan Puspsi TNI memberikan informasi mengenai pengkajian strategis, penelitian dan pengembangan, serta peran psikologi dalam pembinaan personel. Pengunjung juga dapat mengikuti aktivitas interaktif dengan memanfaatkan teknologi virtual reality yang disediakan di stand. Sementara itu, Pusjarah TNI menghadirkan koleksi serta kendaraan bersejarah. Materi tersebut digunakan untuk mengenalkan perjalanan sejarah pengabdian TNI, sekaligus nilai perjuangan dan hubungan TNI dengan masyarakat. Stand Pusjaspermildas TNI memberikan edukasi mengenai pembinaan jasmani dan peraturan militer dasar. Kedua aspek tersebut merupakan bagian dari pembinaan prajurit agar memiliki disiplin, ketangguhan, dan profesionalisme. Akademi TNI turut memperkenalkan sistem pendidikan dan latihan, pembinaan karakter, kepemimpinan, serta informasi mengenai proses rekrutmen calon perwira TNI. Kehadiran 5 stand tersebut membuat TNI Fair 2026 tidak hanya menjadi ruang pameran, tetapi juga sarana edukasi dan interaksi langsung antara masyarakat dengan TNI.

rekan-rekan prajurit TNI di seluruh tanah air, demikianlah informasi tentang TNI Fair 2026 bertema Wujudkan Ruang Edukasi dan Kedekatan TNI dengan Masyarakat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI. Kegiatan tersebut digelar di lapangan Silang Monas, Jakarta. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi prajurit TNI untuk lebih cinta terhadap NKRI. Sampai jumpa lagi pekan depan. Salam jumpa bersama TNI.

Pendengar setia TNI menyapa. Setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga ideologi bangsa sekaligus memahami kembali nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai perubahan zaman. Tantangannya tentu semakin besar, khususnya bagi generasi muda. Perkembangan teknologi, derasnya arus informasi, perubahan pola komunikasi, hingga pengaruh budaya global membuat penghayatan nilai-nilai Pancasila perlu disampaikan dengan cara yang semakin kontekstual dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Seperti apa seharusnya generasi muda memaknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila? Sejauh mana nilai-nilai Pancasila masih relevan dalam menjawab tantangan kehidupan generasi muda saat ini? Dan bagaimana nilai gotong royong, persatuan, toleransi, tanggung jawab, serta cinta tanah air dapat terus diaktualisasikan tidak hanya sebagai pengetahuan, tetapi juga dalam sikap dan tindakan nyata? Kita akan membahasnya lebih jauh bersama Letnan Kolonel CAJ Edi Bawono SSMT selaku Kepala Monumen Pancasila Sakti Pusjarah TNI dengan tema Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan Pengaktualisasian Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Generasi Muda, dipandu Rani Indira. Selamat mengikuti.

0: Selamat siang rekan-rekan prajurit TNI dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam siaran TNI Menyapa di sesi wawancara. Dan kali ini kita akan berbincang dari Kesatuan Pusat Sejarah TNI. Bersama kita sudah hadir Letnan Kolonel CAJ Edi Bawono SSMT. Beliau adalah Kepala Monumen Pancasila Sakti Pusjarah TNI. Dan yang akan kita berbincangkan kali ini tentang peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila terhadap generasi muda. Kita sapa dulu Pak Edi Bawono. Pak Edi, selamat siang Pak Edi.
1: Selamat siang Mbak Rani. Gimana ya kabarnya Mbak Rani?
0: Baik, sehat. Pak Edi, gimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah Mbak Rani, sehat Mbak Rani.
0: Ya, ini kita jelang-jelang Hapsak ya Pak, peringatan Hari Kesaktian Pancasila ya Pak.
1: Iya betul Mbak. Iya. Ya.
0: Nah, sebagai pembuka nih Pak Edi bisa jelaskan ya bagaimana proses perumusan Pancasila sebetulnya sebagai dasar negara Pak Edi, silahkan.
1: Baik, terima kasih Mbak Rani. Waduh, ini kayaknya pertanyaannya mendasar nih Mbak Rani ya.
0: Iya, harus tahu dulu nih.
1: Betul, betul. Jadi begini Mbak Rani. Nah, jadi rumusan Pancasila itu sebagai dasar negara untuk pertama kalinya dicetuskan dalam sidang BPUPKI ya. Namun setelah dua hari bersidang, belum tercapai kata sepakat tentang dasar negara yang diinginkan. Nah, menanggapi hal itu, Insinyur Soekarno kemudian menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan yang disampaikan Soekarno pada waktu itu berbeda dengan susunan Pancasila yang kita kenal sekarang. Ya. Nah, dasar negara yang disampaikan oleh Bung Karno, yang nantinya menjadi dasar negara maksud kami, yang disampaikan oleh Bung Karno terdiri dari 5 dasar secara berurutan, yakni kebangsaan, internasionalisme atau prikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Nah, itu kata Pak Soekarno pada waktu itu dalam sidang BPUPKI tersebut. Oleh para anggota BPUPKI kemudian disepakati bahwa pidato Soekarno lah yang menjawab pertanyaan sidang tentang apa dasarnya dasar negara nanti Indonesia setelah merdeka. Seperti itu Mbak Rani ya. Nah, rumusan Pancasila sebagai dasar negara semakin berkembang pada persidangan berikutnya dengan membentukkan panitia 8. Panitia ini bertugas merumuskan kembali Pancasila berdasarkan pidato Soekarno. Ya, dan menjadikan dokumen itu sebagai rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan Indonesia merdeka. Nah, kemudian Soekarno mengambil inisiatif membentuk panitia kecil lainnya yang beranggotakan 9 orang yang kemudian dikenal sebagai panitia 9. Nah, panitia ini bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara yang melahirkan konsep rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dari rumusan usulan-usulan itu, Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan mukadimah atau pembukaan hukum dasar yang dinamakan dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Ya. Konsep rancangan pembukaan ini disetujui pada tanggal 22 Juni 1945. Dari rumusan usulan-usulan itulah Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah berkumandangnya proklamasi kemerdekaan Indonesia, kesepakatan yang terdapat dalam Piagam Jakarta tersebut diubah pada bagian akhirnya oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, PPKI pada akhirnya berperan sebagai Komite Nasional yang memiliki sifat representatif atau sifat perwakilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan oleh Insinyur Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, demikian Marani.
0: Iya. Jadi cukup panjang itu sebenarnya Pak Edi Bawono ya, dan ada perdebatan itu juga itu ini tata urutannya, rumusannya gitu ya Pak Edi ya, Bawono ya. Iya. Lalu pasti ada dasar hukum nih yang menetapkan bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia, Pak. Apa dasar hukumnya?
1: Baik, Marani. Jadi memang harus ada dasar hukumnya Marani. Nah ya, jadi rumusan lengkap sila-sila dalam Pancasila setelah dimuat dalam instruksi presiden atau telah dimuat dalam instruksi presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 1968. Tanggalnya di tanggal 13 April 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan, pengucapan sila-sila Pancasila. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana tertuang juga dalam Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPRGR pada tanggal 9 Juni 1996 yang menandaskan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya ditunjang oleh dasar hukum dan peraturan perundangan bahwa kesepakatan Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia secara normatif tercantum dalam ketetapan MPR. Nah, kemudian dikeluarkan ketetapan MPR, Mbak ya. Nah, ketetapan MPR nomor 28 garis miring MPR, garis miring 1998 berisi tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 MPR, garis miring 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau mungkin kita dulu ya kenal sebagai Eka Prasetya Pancakarsa dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pasal satunya menyebutkan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Nah, selain kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila pun menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam ketetapan MPR nomor 3 Romawi garis miring MPR garis miring 2000 pasal 1 ayat 3. Status ketetapan MPR tersebut saat ini sudah masuk dalam kategori ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Baik karena bersifat einmalig atau final ya, telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan. Demikian Mbak Rani.
0: Ya. Nah, Pak Edi dan pendengar RRI serta rekan-rekan prajurit, kita sudah tahu nih ya rumusan tata letak posisi dari Pancasila dan juga dasar hukumnya ya sebagai dasar negara. Lalu kita tahu kan tanggal 1 Juni itu Pak sebagai hari kelahiran Pancasila ya. Tapi kok di 1 Oktober nih juga ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila. Nah, kira-kira perjalanannya seperti apa tuh Pak dari Pancasila itu?
1: Baik. Memang kadang-kadang kita agak rancu, Mbak ya. Kalau kita nggak menelusuri sejarah itu, Mbak ya. Sebenarnya memang cermin waktunya saja sudah jauh, Mbak. Artinya kelahiran Pancasila kan tanggal 1 Juni tahun 1945.
0: Betul.
1: Nah, kemudian tanggal 1 Oktober yang diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila itu di tahun 1965.
0: Jadi 20 tahun ya, Pak.
1: 20 tahun, Mbak ya. Nah, oke. Okay. Jadi begini, Mbak ya. Dalam perjalanan sejarah bangsa, Pancasila ini tidak luput dari tantangan-tantangan berbagai ideologi. Dari pengalaman sejarah tersebut, Pancasila telah teruji kesaktiannya dalam upaya-upaya yang hendak merongrong, mengubah, dan bahkan meruntuhkan ideologi Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang terjadi pada pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 dan pemberontakan G30S PKI tahun 1965. Nah, dalam kenyataannya, kekuatan mayoritas dukungan rakyat Indonesia yang Pancasilais, udah pasti nih harus Pancasilais Mbak, berhasil menggalakkan upaya-upaya penggantian ideologi Pancasila. Pancasila terbukti menjadi alat pemersatu bangsa dalam menghadapi upaya-upaya penggantian tersebut. Inilah yang menjadikan alasan mengapa Pancasila itu sakti. Jadi ada istilah itu Mbak, hari kesaktian Pancasila atau Pancasila itu sakti karena itu tadi alasannya Mbak ya. Karena sanggup bertahan dan dari segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang merongrong ketangguhan ideologi negara Indonesia tersebut. Ketangguhan dan ketahanan ideologi Pancasila dalam ujiannya itu menjadi penanda yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober, setiap tahunnya kita peringati itu, Mbak, ya. Nah, secara historis, pemberontakan G30 SPKI 1965 merupakan klimaks adanya konflik politik yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia yang bertujuan menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Oleh karena itu, peringatan Hari Kesaktian Pancasila merupakan momentum strategis bagi pentingnya penegasan dan penguatan kembali kesetiaan terhadap Pancasila di tengah meningkatnya pola-pola ancaman nyata maupun tidak nyata terhadap ideologi bangsa kita itu sebut, Mbak. Itu barang.
0: Iya, Pak Edi, jadi kita harus mengetahui nih sebetulnya ancamannya apa, tantangannya apa, khususnya ancaman ideologi komunis ya yang dihadapi bangsa Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 nih, Pak Edi.
1: Iya, baik, Mbak. Kalau memang kita coba telusuri, rangkaiannya cukup panjang, Mbak, ya. Mungkin saya sampaikan agak singkat gitu, Mbak, ya.
0: Boleh, Pak.
1: Oke, ya. Gini, Mbak, ya. Jadi begini, Mbak. Nah, kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan. Kita sering itu dulu di pelajaran, Mbak, ya. Tanggal 17 Agustus adalah titik perjuangan.
0: Betul.
1: Namun bukan berarti akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Perjalanan bangsa Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini banyak mendapatkan ancaman dan tantangan dari berbagai pihak, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri kita sendiri, Mbak. Ya, salah satu ancaman dan tantangan yang datang dari dalam negeri adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ya. Nah, dengan berbagai upaya, PKI mencoba berulang kali melakukan pengkhianatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mencapai tujuan politiknya, yaitu menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Nah, tindakan yang telah dilakukan oleh PKI sejak kemerdekaan Indonesia yaitu dapat kita lihat pada pemberontakan PKI di Kota Madiun, Jawa Timur, tanggal 18 September 1948. Dan gerakan 30 September atau kita kenal dengan G30S di tahun 1965 di Jakarta dan di beberapa kota lainnya. Nah, PKI melakukan upaya-upaya pengambil alih kekuasaan terhadap pemerintah Republik Indonesia yang dikenal dengan pengkhianatan gerakan 30 September atau G30S PKI. Nah, sepanjang perjalanan sejarahnya, pengkhianatan PKI ini dimulai dari peristiwa tiga daerah pemogokan buruh-buruh di Sarbupri atau Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia, ya. Terus kemudian pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 sampai dengan pemberontakan G30 PKI di tahun 1965 dapat dilihat rekonstruksinya di Monumen Pancasila Sakti, Mbak, ya. Nah, keberadaan Monumen Pancasila Sakti sebagai visualisasi dari peristiwa-peristiwa yang pernah dilakukan PKI diharapkan mampu mengingatkan kembali kepada kita semua, terutama untuk generasi muda, agar selalu waspada akan bahaya laten komunis. Nah, bahaya laten ini maksudnya seperti ini, Mbak. Bahaya laten itu kita tidak bisa melihat, namun kita bisa merasakan, Mbak. Nah, itu namanya bahaya laten, ya. Yang apabila kita lengah, dapat membahayakan keselamatan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, demikian, Mbak.
0: Iya. Nah, Pak Edi Bawono, mungkin kita lebih intens lagi nih, Pak, ya. Bisa diceritakan, Pak Edi, pemberontakan yang dilakukan oleh PKI sejak kemerdekaan Indonesia dan ada juga pembentukan Dewan Jenderal lah yang di PKI gitu ya, Pak. Nah, itu bagaimana, Pak Edi?
1: Baik, Mbak, coba kami ceritakan, Mbak, ya. Mudah-mudahan ini juga soalnya agak panjang, Mbak, enggak apa-apa, ya.
0: Sejarah juga kan, ya, sejarah ya.
1: Iya, Mbak. Jadi begini, Mbak, ya. Jadi perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945 ini telah mengalami berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan berupa pemberontakan-pemberontakan bersenjata yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Di antaranya bertujuan mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi komunis yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, Pemerataan pertama yang dilakukan oleh PKI itu dilakukan pada tanggal, tepatnya tanggal 18 September tahun 1948 di Kota Madiun, Jawa Timur. Namun setelah gagal dalam pemerataan pertama, PKI kembali melakukan penghinaan yang kedua. Yang pada itu dilakukan pada tanggal 30 September tahun 1965 yang dikenal dengan nama Gerakan 30 September atau G30S PKI di Jakarta dan juga beberapa kota lainnya. Nah, dalam upaya pemerintahan PKI atau pengambil alihan kekuasaan tahun 1965 tersebut diawali dengan mengisukan adanya Dewan Jenderal yang melakukan yang rencananya akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Nah, isu ini dimunculkan oleh PKI setelah ditemukannya sebuah dokumen yang disebutkan oleh PKI sebagai dokumen Gilchrist. Nah, nama Gilchrist ini mengacu pada nama Sir Andrew Graham Gilchrist yang merupakan nama duta besar Inggris yang sebelumnya bertugas di Indonesia. Nah, di dalam dokumen tersebut terdapat kata-kata Our Local Army Friends yang kemudian diasumsikan oleh PKI bahwa ada perwira-perwira, khususnya perwira tinggi di tubuh Angkatan Darat, ini merupakan kaki tangan negara kapitalis Inggris, ya. Nah, sementara pada waktu itu Indonesia sedang gencar-gencarnya melaksanakan kebijakan politik anti-imperialisme kapitalisme, yang pada waktu itu Inggris merupakan negara yang dianggap sebagai negara imperialis dan juga kapitalisme, Mbak. Ya, nah, kemudian Dewan Jenderal yang diisukan oleh PKI terdapat beberapa nama perwira tinggi Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat, ya. Di antaranya ada Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Jenderal TNI Abdul Haris Nasution. Kemudian Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani. Kemudian Deputi 2 Menteri atau Panglima Angkatan Darat Bidang Administrasi, Mayor Jenderal TNI R. Suprapto. Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat Bidang Hubungan Internasional dan Riset, yaitu Mayor Jenderal TNI Mas Tirto Darmo Haryono atau MT Haryono. Kemudian ada juga Asisten 1 Menteri Panglima Angkatan Darat Bidang Intelijen Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman atau S. Parman, ya. Kemudian ada Asisten 4 Menteri Garis Miring Panglima Angkatan Darat Bidang Logistik Brigadir Jenderal TNI Donald Isak Panjaitan atau DI Panjaitan. Kemudian ada Inspektur Kehakiman atau Auditor Militer Angkatan Darat Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siswo Miharjo. Itu semuanya ada 7, Mbak, ya, yang diisukan sebagai anggota Dewan Jenderal. Nah, kemudian pada tanggal 30 September 1965, setelah melakukan rapat-rapat terakhir di salah satu rumah yang dijadikan pos komando di kampung atau desa Lubang Buaya di Jakarta Timur, Pak, ya. Nah, saat lewat tengah malam, kemudian PKI dan pasukan yang diberi nama Pasukan Pasopati bergerak melakukan penculikan menuju ke kediaman para perwira tinggi TNI Angkatan Darat tersebut yang sebelumnya disebut sebagai anggota-anggota Dewan Jenderal. Sementara pasukan yang ditugaskan mengeksekusi nantinya itu diberi nama Pasukan Gatot Kaca atau Pringgondani dan pasukan yang ditugaskan menguasai ibu kota Jakarta, khususnya tempat atau objek-objek vital yang ada di Jakarta diberi nama dengan Pasukan Bima Sakti. Kira-kira demikian, Pak, ya, rencana dari para pemberontak gerakan 30 September tersebut. Betul. Nah, kemudian dalam aksi penculikannya, Pasukan Pasopati membawa 3 orang perwira TNI Angkatan Darat ke kampung atau desa Lubang Buaya, Jakarta Timur yang sudah dalam kondisi meninggal dunia karena memang sudah ditembak di rumah atau di kediamannya, yaitu Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, Mayor Jenderal TNI MT Haryono, dan juga Brigadir Jenderal TNI DI Panjaitan. Nah, sementara pada waktu itu Jenderal TNI Abdul Haris Nasution ini berhasil meloloskan diri. Berhasil dengan cara melompat tembok pagar rumahnya ke sebelahnya, yaitu kedutaan besar Irak, gitu, Mbak, ya. Nah, selain itu ada 4 orang perwira TNI Angkatan Darat yang dibawa ke kampung atau ke desa Lubang Buaya ini yang masih dalam kondisi hidup, Mbak, yaitu Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal S. Norman, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, dan satu lagi yaitu Letnan 1 CZI Pierre Andreas Tendian yang merupakan ajudan Jenderal TNI Abdul Haris Nasution, Mbak. Nah, keempat perwira TNI Angkatan tersebut kemudian mengalami penyiksaan di salah satu rumah yang digunakan oleh pemberontak G30 PKI. Setelah mengalami penyiksaan dan dibunuh, selanjutnya ketujuh perwira TNI Angkatan Darat tersebut dibuang ke dalam sumur yang kemudian ditimbun dengan tanah, sampah bercampur dengan daun-daun kering. Nah, perlu diketahui baik bahwa Letnan 1 Pierre Andre Stendian ini sebenarnya bukan yang dijadikan sasaran oleh mereka. Namun dikiranya adalah Bapak Jalan Hussein dan juga itu dibawa ke sini, ke Desa Lubang Buaya. Di sini atau di Desa Lubang Buaya dikenalin, namun sudah kepala kampung akhirnya juga tetap disiksa dan juga akhirnya dibunuh, dan bersama-sama dengan yang lainnya juga jenazahnya dibuang ke dalam sumur. Nah, seperti kita ketahui, pemborongan tersebut berhasil digagalkan. Selanjutnya pemimpin PKI, yaitu pada waktu itu DN Aidit atau Dipa Nusantara Aidit, melarikan diri dan tertangkap pada tanggal 22 November tahun 1965 di Kota Solo. Nah, pada tanggal 3 Oktober 1965, sore harinya, tempat di mana para perwira tinggi angkatan tersebut sudah dibunuh berhasil ditemukan oleh pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD, yang informasinya diperoleh dari salah satunya itu dari agen polisi 2 Sukitman, yang sebelumnya juga ikut dibawa ke kampung atau desa Lubang Buaya oleh para pemberontak G3 Polres PKI tersebut. Nah, selanjutnya dimulailah pencarian, Mbak, di mana keberadaan para perwira tinggi angkatan tersebut. Dengan dibantu oleh masyarakat sekitar, akhirnya menjelang tengah malam, jenazah para perwira tinggi angkatan tersebut yang sebelum diculik dan dibunuh, yang kemudian jenazahnya dibuang ke dalam sumur, itu dapat ditemukan. Nah, keesokan harinya, tanggal 4 Oktober, Mbak, ya. Jadi kejadiannya tanggal 1 Oktober, tanggal 4 Oktobernya, 1965, jenazah para perwira tinggi angkatan tersebut berhasil diangkat dari dalam sumur oleh pasukan RPKAD dan juga oleh pasukan Korps Komando atau KKO TNI AL, atau sekarang dikenal dengan Marinir, Pak, ya, dengan apa namanya pasukannya itu KIPAM, ya, Komando Intai Amfibi, Pak, ya, dari pasukan KKO atau Korps Komando ini. Nah, dengan menggunakan alat selam, Pak. Kenapa menggunakan alat selam? Karena memang dikhawatirkan kondisi oksigen atau udara di dalam sumur tersebut sudah tidak bagus, dan juga ya bau yang cukup menyengat pada waktu itu, Pak. Jadi orang turun ke dalam sumur dibantu pernapasannya dengan menggunakan alat selam tadi itu, Pak, ya. Kemudian jenazah yang tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto yang untuk di visum dan diidentifikasi, Mbak, ya. Nah, pada tanggal 5 Oktober 1965, bersamaan dengan peringatan Hari Angkatan Bersenjata Indonesia atau pada waktu itu namanya ABRI, Mbak, ya, yang ke-20, jenazah-jenazah tersebut kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Dengan upacara militer, peti-peti jenazah tersebut dibawa dengan menggunakan kendaraan lapis baja Panzer Sarasin dari Markas Besar Angkatan Darat menuju ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Nah, akhirnya, dalam waktu yang relatif singkat, pemberontakan itu berhasil ditumpas oleh TNI bersama rakyat. Nah, hal ini, Mbak, membuktikan keampuan dan kesaktian Pancasila dalam melawan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara. Dari pemerintahan PKI pada tahun 1948 dan 1965 itu, kita diingatkan, Mbak, bahwa komunis merupakan bahaya laten yang mengancam kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita selalu perlu kita waspadai secara terus-menerus, Mbak. Kira-kira demikian, Mbak.
0: Iya. Ya, Pak Edi Bawono, ini panjang, cukup panjang ya sejarahnya, dan juga ya, itu tadi ya, biadab gitu ya, boleh dibilang begitu ya, Pak Edi, ya, kejadian yang menimpa para jenderal kita. Oke, Pak Edi, kita boleh break dulu sebentar ya, Pak, ya. Setelah itu kita lanjut kembali untuk berbincang.
1: Baik,
0: pendengar, Anda masih bersama Bapak Letnan Kolonel CAJ Edi Bawono SSMT. Beliau adalah Kepala Monumen Pancasila Sakti Pusjarah TNI. Topik kita tentang peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila terhadap generasi muda.
2: Pernah kepikiran nggak kenapa tanggal 1 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kalau kita mundur ke tahun 1965, Indonesia baru saja melewati sebuah peristiwa politik dan kekerasan yang mengguncang negara. 6 jenderal dan 1 perwira pertama Angkatan Darat gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Tapi ada satu hal yang mungkin jarang kita tahu. Peringatan 1 Oktober ternyata nggak langsung menjadi hari nasional seperti sekarang. Pada tahun 1966, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali digelar di Lubang Buaya dan saat itu masih ditujukan untuk lingkungan TNI Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian, peringatannya diperluas hingga melibatkan angkatan lain dan masyarakat. Sampai akhirnya, pada 27 September 1967, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967. Jadi, tanggal yang setiap tahun kita kenang ini ternyata punya perjalanan yang panjang sebelum akhirnya menjadi peringatan nasional seperti yang kita kenal sekarang.
3: Pancasila itu sakti, tapi sebenarnya apa yang membuatnya disebut sakti? Jadi, setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal ini berkaitan dengan pergolakan politik dan peristiwa 30 September 1965, yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi, ada patah menarik. Peringatan nasional ini setiap tahunnya dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di tempat inilah, sejarah tersebut terus dikenang. Namun, kesaktian Pancasila bukan berarti sesuatu yang mistis. Maknanya, berkaitan dengan keteguhan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara di tengah berbagai tantangan yang pernah dihadapi Indonesia. Jadi, bukan hanya mengenang sejarah, tapi juga mengingat Pancasila bukan sekedar untuk dilafalkan, melainkan untuk diamalkan. Selamat Hari Lahir Kesaktian Pancasila.
2: Tahukah kamu, Tan Malaka ternyata pernah berjuang lewat pendidikan. Tahun 1921, Tan Malaka dipercaya mengajar di Sekolah Sarekat Islam di Semarang. Sekolah ini ditujukan untuk anak-anak rakyat biasa, bukan hanya untuk kalangan berada. Menariknya, pendidikan yang diberikan Tan Malaka nggak cuma soal membaca dan berhitung. Ia ingin murid-muridnya memahami keadaan di sekitar mereka, berpikir kritis, dan punya kesadaran tentang kehidupan masyarakat. Bagi Tan Malaka, pendidikan bukan sekedar membuat seseorang pintar, tapi juga mengajari kita buat berpikir kritis dan berani menyampaikan pendapat. Jadi, sebelum dikenal sebagai tokoh perjuangan, Tan Malaka ternyata sudah lebih dulu menggunakan pendidikan sebagai salah satu jalan untuk melawan penjajahan.
0: Pendengar RRI dan rekan-rekan prajurit TNI, kita lanjutkan kembali wawancara bersama Letnan Kolonel CAJ Edi Bawono SSMT. Beliau adalah Kepala Monumen Pancasila Sakti Pusjarah TNI. Dengan topik kita, peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila terhadap generasi muda. Nah, kita tadi sudah menyampaikan Pak Edi ini sejarahnya ya Pak ya. Kemudian tantangan bahaya laten dari paham komunisnya PKI. Nah, Pak Edi ini sebagai Kepala Monumen Pancasila Sakti, ini yang dibangun ini Monumen Pancasila Sakti, namanya Pancasila Sakti. Bisa dijelaskan Pak, latar belakangnya apa, tujuannya Pak Edi?
1: Baik Mbak, jadi gini Mbak. Tentunya ada latar belakangnya, baik berarti latar belakangnya karena ada peristiwa pembangunan G13 PKI itu sendiri, Mbak ya. Nah, pembangunan Monumen Pancasila Sakti itu sendiri ini dimulai pada pertengahan bulan Agustus 1967. Diawali dengan membangun cungkup atau bangunan berbentuk pendopo yang menaungi sumur tempat di mana jenazah para pahlawan revolusi yang dibuang pada saat itu di dalam peristiwa pemberontakan G30 PKI tahun 1965. Nah, selanjutnya tanah di area sekitar tersebut itu dibeli oleh pemerintah Indonesia yang dalam ini diawali oleh dari TNI Angkatan Darat, dan kemudian dibangunlah Tugu Pahlawan Revolusi serta dilestarikannya tiga rumah yang digunakan secara langsung oleh para pemberontakan G30 PKI, yaitu yang sekarang diberi nama rumah atau serambi penyiksaan, rumah poskomando, dan juga rumah dapur umum yang sama-sama kalau kita datang ke Monumen Pancasila Sakti, kita masih bisa melihat ketiga rumah tersebut. Nah, setelah selesai dibangun, Monumen Pancasila Sakti ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1972. Beberapa tahun kemudian dibangun Museum Diorama atau kita kenal sebagai Museum Paseban yang diresmikan juga oleh Presiden Soeharto pada tanggal 1 Oktober tahun 1981 yang menyajikan diorama-diorama penggambaran sebelum dan saat terjadi peristiwa pemberontakan G30 PKI. Nah, pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965 tersebut. Nah, selain itu juga ada dibangun juga Museum Pengkhianatan PKI atau Komunis yang diresmikan oleh Presiden Soeharto tanggal 1 Oktober tahun 1992 yang berisi 34 diorama yang menggambarkan aksi-aksi yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia dan organisasi-organisasi massa lainnya yang berhaluan komunis di bawah naungan Partai Komunis Indonesia sejak tahun 1945 hingga tahun 1974. Nah, ada tujuannya, Mbak. Kenapa dibangun Monumen Pancasila saat ini? Setidaknya ada 3 tujuan. Yang pertama, mengenang jasa-jasa para pahlawan, khususnya pahlawan revolusi yang telah mengorbankan jiwa raganya demi tegaknya ideologi Pancasila dari ancaman ideologi lain, dalam hal ini ada ideologi komunis. Yang kedua, sebagai peringatan untuk kita semua agar peristiwa semacam itu tidak terulang kembali. Dan yang ketiga, Monumen Pancasila saat ini dijadikan sebagai tempat wisata sejarah khususnya untuk generasi penerus. Berkunjung ke Monumen Pancasila saat ini sebagai kegiatan wisata juga sekaligus bagian dari pembelajaran tentang hal-hal yang terkait dengan peristiwa pemberontakan G30 PKI. Demikian, Mbak Marani.
0: Iya, itu latar belakang. Jadi kita juga tahu ya, Pak, ya, latar belakangnya apa sih, tujuannya apa gitu dibangun Monumen Pancasila Sakti yang erat hubungannya dengan Pancasila yang sakti itu gitu ya, Pak, ya. Lalu ada landasan hukumnya, Pak, bahwa penetapan Hari Kesaktian Pancasila itu jatuh pada tanggal 1 Oktober, Pak.
1: Pak Edi. Baik. Baik. Jadi kita perlu kita katakan juga, Mbak, dan sebelumnya tanggal 1 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Jadi gini, Mbak, dasar hukum penetapan Hari Kesaktian Pancasila diatur dalam Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat atau Menpangat nomor KEP 977/9/1966 tanggal 17 September 1966 yang menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila yang harus diperingati Angkatan Darat. Namun setelah mendapat masukan dari Menteri Angkatan Kepolisian, kemudian juga dikeluarkannya surat Keputusan Menteri Utama Bidang Pertahanan dan Keamanan Jenderal Soeharto nomor KEP -B/134/1966 tanggal 29 September 1966 yang memerintahkan agar Hari Kesaktian Pancasila diperingati oleh seluruh slogarde atau angkatan bersenjata dengan mengikuti sertakan rakyat. Sampai saat ini tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila oleh seluruh bangsa Indonesia. Karena apa? Karena memang awalnya kita katakan bahwa kebetulan korban yang pada saat peristiwa tersebut adalah seluruhnya dari Angkatan Darat, Mbak, ya. Pahlawan revolusi yang dibuang jenazahnya di Desa Lubang Buaya ini seluruhnya dari Angkatan Darat. Nah, pentingnya tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila karena dilatar belakangi oleh kondisi kekinian pula, yaitu kegelisahan terhadap melemahnya posisi Pancasila yang semakin terasa dengan merebaknya upaya-upaya deideologisasi negara bangsa, seperti munculnya berbagai konflik horizontal dan vertikal, serta berbagai tindak kekerasan yang berlatar belakang adanya perbedaan pandangan politik, agama, kesukuan, dan juga kedaerahan. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan fenomena rapuhnya persatuan dan toleransi dalam keberagaman antar anak bangsa, serta merosotnya nilai-nilai wawasan kebangsaan, moral, dan etika kemanusiaan sebagian masyarakat Indonesia. Ancaman-ancaman tersebut berpotensi terhadap rentannya disintegrasi bangsa. Nah, meskipun Pancasila di dasar negara Indonesia berdasarkan kesepakatan bersama sejak tahun 1945, tetapi dalam perjalanan sejarahnya mengalami pasang surut karena Pancasila dihadapkan pada ideologi-ideologi lain seperti sosialisme, kapitalisme, liberalisme, dan juga bahkan komunisme. Oleh karena itu, momen peringatan Pancasila, baik hari kelahirannya maupun kesaktiannya, perlu terus dilestarikan agar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dapat terus berlangsung, Mbak. Seperti itu, Mbak, kira-kira, Mbak.
0: Nah, Pak Edi, kalau misalnya di masa sekarang nih, masa-masa peristiwa itu kan sudah lama jauh ya, Pak, ya, terjadi begitu kan. Nah, bagaimana kemudian pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi generasi penerus di masa kini? Dan saya gabungkan nih, Pak, pertanyaannya. Ada strategi khusus, Pak, untuk mengamalkan Pancasila pada generasi muda kita saat ini, Pak Edi?
1: Oh, bagaimana pengembangan nilai-nilainya juga? Ada nggak strategi khususnya, Pak, ya?
0: Betul, iya. Dua pertanyaan itu, Pak, sekaligus,
1: saya,
0: Pak.
1: Baik. Mungkin saya kira-kira di awal dengan menggambarkan situasi pada saat ini, Pak, ya. Mudah-mudahan pandangan saya ini juga apa ya, juga sepakat gitu kita, Pak, ya. Jadi gini, Pak, masa kini adalah zaman yang syarat dengan perubahan signifikan pada semua aspek kehidupan yang terkait dengan perkembangan teknologi, dan alat-alat komunikasi digital, diikuti cara pandang serta sikap serba pragmatis. Nah, era yang ditandai dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi ini telah mengantar semua bangsa memasuki era peradaban global dan modern, tidak terkecuali Indonesia. Nah, pada masa ini kecenderungan menunjukkan sendi-sendi dasar ideologi pan Indonesia perlu penguatan seiring dengan fragmentasi ancaman internal sebagai berbagai kepentingan kelompok yang terjadi dan kuatnya arus modernisasi akibat pengaruh eksternal. Pengaruh peradaban global dan gangguan internal pada akhirnya secara langsung maupun tidak langsung telah menggeser nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat kita. Artinya, kita dihadapkan dengan berbagai tantangan yang berkaitan dengan upaya implementasi nilai-nilai dasar Pancasila pada kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, di era milenial ini penting sekali menyegarkan gagasan Pancasila kembali agar sesuai dengan konteks zaman. Nah, dalam hal ini media, teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi strategi yang cukup ampuh untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila secara lebih segar dan kontekstual. Artinya, nilai-nilai Pancasila itu diperkenalkan dengan cara-cara kekinian sehingga mudah diterima oleh secara sehingga mudah diterima dan terus hidup di tengah masyarakat dengan tidak melunturkan makna di dalamnya. Sehingga pada prinsipnya Pancasila harus dikembalikan sebagai ideologi negara yang dalam tatanan implementasi mampu membuat warga negara siap menghadapi arus globalisasi khususnya bagi generasi muda bangsa.

0: Pancasila di generasi muda melalui pemanfaatan platform media sosial maupun teknologi informasi yang ada menjadikan metode yang sangat efektif. Melalui media sosial ini, pemerintah bisa memanfaatkan sejumlah tokoh berpengaruh untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, dengan pemanfaat media sosial, dapat menggali berbagai nilai Pancasila yang bisa disampaikan dengan metode yang tidak menggurui dan sesuai dengan selera generasi milenial. Dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, membangun semangat kebinekaan merupakan strategi yang bisa dilakukan menjadi sebuah pengakuan terhadap berbagai perbedaan. Perlakuan sama terhadap berbagai komunitas serta penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia harus ada dalam setiap kebijakan pemerintah. Strategi selanjutnya adalah penguatan nilai-nilai Pancasila berbasis kearifan lokal. Nilai Pancasila juga dihasilkan dari akar rumput budaya masyarakat Indonesia, maka kearifan lokal setiap daerah di Nusantara jangan pernah dilupakan. Kira-kira demikian, Mbak. Jadi ada perpaduan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kearifan budaya-budaya lokal di, yang ada di Nusantara, Mbak, atau di Indonesia. Demikian kira-kira, Mbak Rani.
1: Iya. Baik, Pak Edi, mudah-mudahan udah lengkap nih, Pak, ya. Jadi sejarah yang kita miliki, sejarah yang kita miliki tentang paham-paham komunis, lalu di era sekarang ini generasi muda kita harus bersikap dan berbuat apa, beraktivitas seperti apa gitu ya, Pak, ya, agar bahaya laten itu tidak tumbuh lagi gitu ya, Pak, ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya. Iya. Baik.
0: Jadi harus waspada juga, Pak, ya.
1: Nah, kewaspadaan itu ya, Pak, ya, penting. Baik. Iya, Pak Edi Bawono, terima kasih, Pak, sebelumnya sudah bisa berbincang bersama kami di sesi wawancara TNI Menyapa siang hari ini, Pak Edi, terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama, Barani.
1: Iya, semoga bermanfaat ya, Pak, ya, menambah wawasan, pengetahuan baru bagi kita semua, terutama yang terkait dengan tema peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila terhadap generasi muda. Baik, pendengar RRI dan rekan-rekan prajurit TNI, sekian dulu sesi wawancara untuk edisi hari ini. Kita jumpa lagi di hari Jumat minggu depan. Selamat siang.
2: Kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri. Itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan, sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menyebabkan... Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Italia versus Belgia, kesempatan Roberto Mancini bangkitkan Gli Azzurri. Garuda optimis kalahkan Singapura di laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026 malam nanti. Kontingen Indonesia berpeluang menambah medali di ASEAN Games 2026 hari ini.

Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 25 September 2026 bersama saya Safira Amalia.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Turki akan menghadapi Prancis pada matchday pertama Grup 1 UEFA Nations League A 2026-2027. Pertandingan berlangsung di Coachella Stadium Izmit dini hari nanti. Laga ini menjadi awal era baru Prancis bersama Zinedine Zidane, di mana Zidane menggantikan Didier Deschamps setelah Prancis gagal meraih gelar Piala Dunia 2026. Prancis mengakhiri Piala Dunia di posisi keempat setelah kalah dari Spanyol di semifinal. Les Blues kemudian kalah 4-6 dari Inggris dalam perebutan tempat ketiga. Sementara Turki juga gagal memenuhi ekspektasi setelah tersingkir dari fase grup Piala Dunia 2026. The Crimson Stars kalah dari Austria dan Paraguay sebelum menang atas Amerika Serikat. Turki tergabung di grup 1 League A bersama Prancis, Italia, dan Belgia. Sementara dari rekor pertemuan, Prancis lebih unggul dalam 6 pertemuan kedua tim. Turki hanya sekali menang, yakni 2-0 atas Prancis pada kualifikasi Euro Juni 2019. Pertemuan terakhir kedua tim berakhir imbang 1-1 pada Oktober 2019.

0: Di laga lainnya pendengar, Italia akan menjamu Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League dini hari nanti. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Ouais, on a recommencé un nouveau projet ici.
2: Tim nasional Italia akan memulai era baru di bawah asuhan Roberto Mancini saat menjamu Belgia di laga perdana grup A1 UEFA Nations League musim 2026-2027. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Olimpico Roma dini hari nanti. Ini menjadi era baru bagi Italia setelah kegagalan Piala Dunia 2026. Mancini kembali menggantikan Gennaro Gattuso dan langsung memanggil 34 pemain termasuk 9 wajah baru, dipadukan dengan senior seperti Gianluigi Donnarumma dan Nicolò Barella. Mancini menegaskan Italia datang untuk menang.
3: Menurut saya ini adalah hal terindah yang kita punya. Semoga saja. Jadi ini adalah hal yang besar dan senang bertemu dengan kalian dan kembali ke sini. Kami ke sini untuk menang, Anda harus menjadi seorang tim yang bermain bagus, menjadi sebuah tim.
4: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che
2: Belgia di bawah Rudi Garcia akan mengandalkan Yuri Tielemans dan Luis Openda. Namun kapten tim Kevin De Bruyne yang sempat cedera menyoroti kepelatihan baru timnya.
3: Saya sudah sangat familiar dengan suasana baru ini. Tim kami sehat secara fisik dan kami tidak masalah jika bisa memainkan 90 menit.
2: Italia dominan dalam 5 pertemuan terakhir dengan 4 kemenangan, termasuk kemenangan 1-0 pada November 2024 dan 2-1 di Euro 2020. Pertandingan ini menjadi ujian bagi kedua tim di awal kampanye National League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Australia dijadwalkan akan menghadapi Brazil dalam laga uji coba internasional di Queensland Country Bank Stadium sore ini. Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan hasil berbeda di Piala Dunia 2026. Australia berhasil melewati fase grup sebelum tersingkir dari Mesir melalui adu penalti. Sementara Brazil terhenti di babak 16 besar setelah kalah 1-2 dari Norwegia. Laga ini menjadi kesempatan Carlo Ancelotti memperbaiki performa Brazil setelah hasil mengecewakan di Piala Dunia. Australia juga memiliki modal kuat saat bermain di kandang dengan 6 kemenangan dari 7 pertandingan terakhir. Brazil tetap mengandalkan sejumlah pemain seperti Rafinha, Vinicius Junior, dan Endrick di lini depan. Sementara Bruno Guimarães diperkirakan menjadi salah satu pemain penting Brazil di lini tengah. Kedua tim akan memanfaatkan laga ini untuk mematangkan persiapan menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Kita ke kabar dari tenis, pendengar, petenis Filipina Alexandra Ayala tersingkir dari Singapore Tennis Open setelah kalah dari Tatiana Prozorova semalam. Unggulan ketiga itu menyerah dalam pertarungan 3 set dengan skor 6-4, 5-7, 3-6. Ayala sempat memenangi set pertama dan unggul 4-2 pada set kedua sebelum Prozorova membalikkan keadaan. Petenis Rusia peringkat 180 dunia tersebut akhirnya memastikan kemenangan setelah bertanding selama 3 jam 9 menit. Ayala mengakui penampilan lawannya sangat baik dan menjadikan kekalahan tersebut sebagai bahan evaluasi.
1: Ya, yeah, I think Tatiana played really well today. Well, yeah, I think first just have to, you know, like every loss.
2: Menurutku Tatiana bermain sangat bagus hari ini. Kita harus menerima kenyataan, mungkin lawan tampil lebih baik hari ini. Lalu kita perlu meluangkan waktu untuk menganalisis dan belajar. Aku merasa sudah melakukan segalanya semampuku di lapangan, tapi ya, bersama timku nanti kami akan mengevaluasi mengapa performa kami tidak sesuai harapan. Kami akan berlatih untuk membenahi hal-hal tersebut agar bisa tampil lebih baik di pertandingan berikutnya.
1: How we wanted because of A, B, and C, and then, you know, get back on court and work on A, B, and C. And so try to do better for the next match. Yeah.
0: Sementara itu Prozorova melaju ke perempat final untuk menghadapi petenis Tiongkok Xin Yu Wang.
3: Oh, what a stand. Oh, she can do that too.
4: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman ingin Luke Fikri sebagai mengisi posisi sayap di skuad Garuda. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menginginkan Luke Fikri sebagai pengisi posisi sayap di skuad Garuda. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta kemarin. Hartman menjelaskan materi pemain yang ia miliki saat ini belum dapat mengisi kekosongan sayap di tim Merah Putih. Pelatih asal Inggris itu menilai Luke memiliki kualitas untuk mengisi posisi tersebut.
2: Luke adalah pemain dengan tipe penyerang langsung. Kami akan memanfaatkan kualitasnya sesuai dengan cara bermain kami, membuatnya tetap melebar dan mencari kesempatan satu lawan satu, serta menembus lini pertahanan lawan. Maksud saya, itulah profil yang sangat kami butuhkan di posisi tersebut. Jadi tunggu saja apakah dia mendapatkan kesempatan bermain.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan seluruh tim telah siap menghadapi Singapura. Pemain yang merumput bersama Borussia Mönchengladbach itu menjelaskan, ia dan rekan setimnya telah berlatih dengan keras untuk laga perdana tersebut.
2: Sebagaimana yang disampaikan oleh pelatih, energi tim sangat luar biasa. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi, besok adalah pertandingan pertama, dan kami akan menghadapi turnamen ini satu persatu.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Laga ini dijadwalkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dan akan diawali dengan upacara pembukaan atau opening ceremony. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Timnas Indonesia memulai perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura nanti malam. Pertandingan pembuka grup A tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia membawa 23 pemain termasuk sejumlah pemain diaspora seperti Elkan Baget, Dean James, Emil Audero, dan Ole Romeni. Secara head-to-head, Indonesia unggul dengan 30 kemenangan dari 60 pertemuan melawan Singapura. Pengamat sepak bola Estu Santoso menilai kedalaman skuad Indonesia menjadi salah satu modal menghadapi Singapura.
1: Kedalaman skuad kita memang lebih dalam, tetapi catatannya adalah beban justru di kita. Satu tuan rumah, ini pertandingan pertama, target kita juara. Nah ini harus di, ini tugasnya backroom-nya John Hartman ini bagaimana membuat kondisi tim ini menjadi tetap kondusif, memotivasi, dan itu tugas backroom lah. Dan saya percaya bahwa ini pelatih ini cukup bisa memberikan motivasi dan segala macamnya untuk perjuangan terutama pertandingan pertama. Tetapi balik lagi, kita harus bisa memanage ekspektasi sebagai fans gitu.
0: Menurut Estu, status tuan rumah dan target juara menjadi tantangan tersendiri bagi skuad Garuda. Ia menilai tim pelatih harus menjaga kondisi dan motivasi pemain menghadapi pertandingan perdana. Indonesia juga perlu mewaspadai Singapura yang memiliki sejumlah pemain kunci seperti Ilham Fandi dan Shawal Anwar. Laga ini menjadi awal perjalanan Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 sebelum menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Lalu bagaimana suara masyarakat Indonesia yang memberikan dukungan bagi Garuda menghadapi laga perdana nanti malam? Berikut suara mereka.
2: Halo, saya Dian dari Jogja. Untuk laga FIFA ASEAN Cup nanti malam ya jam 8, Timnas Indonesia melawan Singapura. Saya pribadi optimis Timnas Indonesia bisa unggul 2 angka, entah itu 2-0 atau 4-2 atau 3-1 ya. Dan sejauh ini harapannya ketika unggul atau di babak kedua, Timnas Indonesia ya jangan sampai lengah, terutama untuk pertahanan. Dan optimis sih untuk pertandingan di Gelora Bung Karno malam nanti, Indonesia bisa menang. Dan tentunya kita doakan saja ya, dan di kampung kami juga rencananya nanti juga anak-anak muda itu akan menggelar nonbar untuk mendukung timnas kesayangan kita, Timnas Indonesia. Terima kasih.
3: Yeay, malam ini waktunya Garuda berjuang. Dukungan penuh pokoknya dari penonton di seluruh Indonesia untuk Timnas Indonesia yang akan menghadapi Singapura nanti malam. Pokoknya apapun hasilnya, berikan permainan terbaik, tetap kompak, dan terus berjuang sampai peluit akhir. Ayo Indonesia, tunjukkan semangat Garuda. Yeay Indonesia, kami percaya dan selalu mendukung kamu. Yeay!
4: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia berhasil menjadi juara Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah mengalahkan tim China Kamis malam. Penantian panjang sejak selama 28 tahun berbuah manis dengan medali emas yang berhasil diraih. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis bergu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final bergu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau dua set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara dua set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan He Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Napas. Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi apa namanya ya, menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering di apa namanya ya, dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Keberhasilan tim beregu putra Indonesia mendapatkan medali emas di Asian Games Aichi Nagoya 2026 tadi malam dinilai sebagai momentum meningkatnya prestasi bulu tangkis Indonesia. Hal itu disampaikan pengamat olahraga Indra Effendi Rangkuti dalam wawancara bersama Luna Elia. Kita dengarkan wawancara selengkapnya berikut ini.
1: Ya, kemarin kita baru saja disuguhkan dengan momen bersejarah yang sangat luar biasa dari arena Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, di mana tim bulu tangkis beregu putra Indonesia baru saja berhasil merebut medali emas pertama bagi kontingen merah putih. Kemenangan ini tentu tidak hanya dramatis karena kita berhasil membalikkan keadaan ya, dari yang tadinya tertinggal 0-2 menjadi menang 3-2 atas raksasa Cina. Tapi juga tentunya ini sangat emosional karena akhirnya Indonesia bisa mengakhiri puasa gelar beregu putra selama 28 tahun, sejak yang terakhir kali itu di tahun 1998. Nah, kita akan membedah seperti apa kekuatan Indonesia di partai final kemarin melawan China bersama dengan pengamat olahraga Bung Indra Effendi Rangkuti. Bung Indra, bagaimana Anda melihat aspek mental para pemain kita? Sempat tertinggal 0-2 di partai final melawan China. Tentu ini memberikan tekanan yang luar biasa berat ya.
2: Nah, secara khusus, saya secara pribadi menyambut keberhasilan ini dengan rasa syukur ya yang cukup besar, karena penantian 28 tahun tim bulu tangkis beregu putra Indonesia untuk kembali meraih emas di nomor beregu putra di Asian Games ya, ini akhirnya tertuntaskan kemarin malam. Kita ketahui bersama terakhir kali Indonesia meraih medali emas beregu putra di Asian Games itu adalah pada Asian Games 1998 yang berlangsung di Bangkok waktu itu ya. Dan yang lebih istimewanya lagi adalah ketika itu Indonesia juga mengalahkan Cina di final ya, pada Asian Games 1998 itu. Dan saat ini dua orang bagian tim dari Indonesia ketika merebut medali emas di Asian Games Bangkok 98 itu menjadi pengurus PBSI, yaitu Taufik Hidayat dan Ricky Subagia. Setelah itu memang prestasi kita bak roller coaster ya di nomor apa namanya ya, di nomor beregu putra. Disinilah saya melihat ya luar biasa mental juara yang dimiliki oleh bintang-bintang muda kita ya, Alwi Farhan dengan beban yang sangat berat menghadapi Li Shifeng ya, luar biasa ya, dalam pertarungan 3 set akhirnya bisa dia menangkan ya, dan ini akhirnya membuka harapan bagi Indonesia. Demikian juga ya pertarungan antara ganda putra Indonesia yang kembali bersatu ya kan. Kembali bersatu ya, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin ya, yang akhirnya juga berhasil ya meraih poin kedua untuk Indonesia setelah memenangkan laga melawan He Jiting dan Li Yui. Ini yang luar biasa di partai ketiga tunggal putra atau partai kelima dalam final ini, di mana bintang muda Indonesia asal Madura ya, Muhammad Zaki Ubaidillah tampil menghadapi Wang Hongyang. Ini juga luar biasa penampilannya. Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi.
1: Kita harus menunggu ya selama 28 tahun sejak Asian Games tahun 1998 untuk kembali mengawinkan gelar beregu putra ini. Kenapa Bung Indra, kutukan di nomor beregu ini begitu lama untuk terpecahkan bagi Indonesia?
2: Dan untuk nomor beregu putra ya, kenapa kutukannya lama sekali? Saya sih lebih melihat ini sebenarnya bukan kutukan ya, sebenarnya lebih kepada misalnya sebagai contoh di Asian Games 2002 ya, Asian Games 2002 sebenarnya Indonesia punya peluang yang besar untuk bisa meraih medali emas waktu itu. Sayang waktu itu ya, tim Indonesia ini kena ibaratnya kerjain, ya kena kerjain tim Korea Selatan sebagai tuan rumah. Sehingga pada waktu itu saya masih ingat Taufik Hidayat sempat hampir mundur dari pertandingan. Karena berulang kali wasit itu membuat keputusan kontroversial ya, yang merugikan Taufik Hidayat waktu itu ya, ketika berhadapan dengan pemain Korea Selatan ya, Song Seung-mu waktu itu ya. Memang akhirnya Taufik Hidayat kembali ke lapangan setelah sempat meninggalkan lapangan, tapi mainnya udah hilang fokus ya, karena memang saya bisa maklumi dalam kondisi itu, siapapun atlet ketika dicurangi habis-habisan pasti akan berpengaruh kepada permainan. Nah akhirnya ini ya menular ya, kondisi psikologis ini kepada tim Indonesia waktu itu ya, sehingga akhirnya ya ketika itu harus takluk lah ya dari tim Korea Selatan. Walaupun kemudian ya Taufik Hidayat waktu itu ya bisa sukses di nomor perorangan. Nah sedangkan pada tahun era Asian Games ya sudah-sudahnya memang ya saya juga nggak mengerti waktu itu ya, dengan materi yang sebenarnya masih cukup bagus juga waktu itu, bahkan kita apa namanya ya, susah untuk bisa merebut medali perak waktu itu. Nah sekedar lolos ke final pun susah. Nah di Asian Games 2018 saya melihat peluang juga sebenarnya ada waktu itu ya, untuk meraih medali emas, apalagi tampil di depan publik sendiri. Sayang ya, publik mungkin masih ingat ya, di partai pertama Anthony Ginting yang harusnya sudah bisa meraih kemenangan mengalami cedera ya, mengalami cedera, padahal sudah tinggal satu angka lagi waktu itu dia menang. Nah tapi ya itulah namanya olahraga. Nah di Asian Games 2022 yang digelar 2023 memang hancur benar. Jangankan medali perunggu ya, jangankan medali emas ya, lolos ke semifinal aja pun enggak waktu itu ya. Ya jadi mudah-mudahan lah ya, 28 tahun sudah berakhir ini penantian Indonesia, maka ke Asian Games ini akan diraih dengan hasil yang gemilang di Asian Games 2026 ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bung Indra untuk wawancaranya bersama RRI Pro 3. Salam olahraga.
0: Dan pendengar, berikut kami sampaikan peringkat 5 terbaik daftar klasemen sementara Asian Games 2026. Peringkat pertama, People's Republic of China atau Tiongkok dengan perolehan emas 90 emas, kemudian 34 perunggu dan 34 perak dan 20 perunggu dengan total medali 144. Kemudian disusul posisi kedua oleh Jepang dengan 102 medali, diantaranya 22 emas, kemudian 36 perak dan 44 perunggu. Selanjutnya Republic of Korea dengan 56 medali, 12 emas, 15 perak, 29 perunggu. Dan posisi keempat ada Kazakhstan dengan 27 medali, terdiri dari 8 emas, 8 perak, dan 11 perunggu. Dan di posisi kelima ada Uzbekistan dengan total 29 medali, diantaranya 6 emas, 15 perak, dan 8 perunggu. Sementara Indonesia berada di posisi ke-18 dengan total 22 medali, diantaranya 1 emas, 4 perak, dan 17 perunggu.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, independen, dan berintegritas, serta senantiasa menjadi media yang dipercaya masyarakat dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan pemersatu bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Gerat, Gabriel Goa, dan seluruh jajaran Kementerian HAM menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 kepada Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia. Semoga semakin profesional dan tentu saja yang paling penting adalah terpercaya, inovatif, dan terus untuk memajukan bangsa dan negara, dan tidak lupa berkolaborasi dengan Kementerian HAM untuk menyampaikan dan memperjuangkan harkat dan martabat manusia, khususnya para korban pelanggaran HAM yang nanti dihargai oleh negara dan negara hadir bersama RRI dan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Sekali di udara, tetap di udara bersama Radio Republik Indonesia.
2: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
3: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
2: Ini semua komorang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
3: Astaga, untung leh, saya tidak tancap gas tadi.
2: Hai, itu tuh.
4: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
2: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
4: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
5: Indonesia menyapa sore.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, mengapresiasi perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia. Tim Merah Putih berhasil meraih medali emas setelah mengalahkan Tiongkok 3-2 pada final bergu putra Asian Games Aichi Nagoya 2026. Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda baru, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim, direkrut untuk memperkuat skuad menghadapi kompetisi BRI Super League 2026-2027. Cody Gakpo mencetak gol pada menit ke-92 untuk membawa Belanda menahan Jerman 1-1 di Johan Cruyff Arena. Pertandingan Nation League itu berlangsung di Amsterdam hari ini. Nantikan informasi tersebut pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI, jumpa kembali bersama saya Safira Amalia. Akan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Sore hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sejumlah informasi dan juga perbincangan masih akan terus kami hadirkan di ruang dengan Anda, termasuk sore ini. Setelah menyimak dinamika olahraga tadi, kami hadirkan perbincangan terkait dengan menakar peluang Timnas Indonesia kontra Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026.

Ya, hari ini pandangan publik sepak bola Asia Tenggara tertuju pada Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana Timnas Indonesia akan memulai langkah pertamanya di babak penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan menghadapi Singapura. Laga perdana memang selalu menghadirkan tekanan tersendiri, sekaligus menjadi indikator awal sejauh mana kesiapan skuad Garuda untuk membawa pulang trofi juara.

0: Timnas Indonesia sendiri pendengar saat ini berada di grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan ada beberapa pemain yang sudah dipanggil oleh pelatih John Herdman untuk memperkuat squad dalam FIFA ASEAN Cup 2026 ini. Tentu kami menantikan bagaimana sepak terjang ya dari Indonesia pada laga awal pembuka di FIFA ASEAN Cup 2026. Ya, dan untuk memperbincangkan bagaimana peta kekuatan ya, strategi dan juga peluang dari kedua tim, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan pengamat sepak bola Bung Gregah Nur Ihsani. Selamat sore Bung Gregah, salam olahraga.
1: Halo, selamat sore, salam olahraga juga.
0: Jaya, melihat daftar pemain yang sudah dipanggil untuk ASEAN Cup 2026, bagaimana Anda melihat kedalaman skuad timnas Indonesia saat ini Bung, dibandingkan dengan edisi sebelumnya?
1: Ini skuad yang sekarang memang jauh lebih hampir sempurna ya, walaupun tidak ada JJS di situ, tapi memang beberapa pemain reguler yang biasa dipanggil seperti Mark Klok, kemudian Beckham, Eliano Reinders itu yang tidak dipanggil. Tetapi kalau melihat susunan pemain yang sekarang seperti tidak berubah banyak. Mm-hmm. Bahkan jika pun berubah pun ini ke arah yang lebih baik sih kalau menurut saya.
0: Mm-hmm. Meski JJS belum bisa bergabung ya karena cedera juga ya.
1: Sangat. Betul.
0: Oke. Nah, dengan status kita sebagai tuan rumah nih Bung Gregah di laga pembuka ya. Seberapa besar sih tekanan psikologis yang dipikul oleh para pemain dan juga bagaimana tim pelatih harus peredam hal ini nantinya?
1: Ya, mengenai ini memang sempat ditanyakan ya saat sesi konferensi pers mengenai tekanan bermain di depan pendukung sendiri. Cuma jawaban yang keluar dari mulut John Herdman saat itu tidak sama sekali tidak terlihat bahwa tim dan juga seluruh elemen timnas itu berada dalam tekanan, justru sebaliknya. Banyak dari mereka yang menantikan untuk bermain di depan puluhan ribu supporter nantinya. Mm-hmm. Menghadapi Singapura ya, di laga pertama.
0: Oke, jadi peran dari pelatih kemudian pemain-pemain lainnya juga berpengaruh ya untuk meredam ya tekanan psikologis yang dihadapi oleh pemain timnas ini ya, Bung Gregah?
1: Iya.
0: Tentu
1: iya,
0: ekspektasi kondisi, ya.
1: Iya. Mm-hmm. Bagaimana?
0: Ekspektasi dari penonton tentu akan meningkat sekali ya, Bung Rega.
1: Pasti. Karena kan memang di beberapa kesempatan juga John Herdman mengatakan kalau turnamen FIFA ASEAN Cup ini memang jadi salah satu, bukan jadi salah satu, jadi kesempatan terbaik untuk akhirnya timnas Indonesia itu mengangkat trofi. Jadi ini bisa dibilang John Herdman juga memang punya ambisi untuk membayar kepercayaan daripada PSSI dan juga keinginan fans timnas Indonesia pada umumnya, dan banyak sekali faktor pendukung lainnya, yaitu sebagai karena timnas Indonesia sebagai tuan rumah dan juga momentumnya juga memang lagi bagus menyusul beberapa pertandingan di tahun sebelumnya, walaupun di awal tahunnya, walaupun kita tahu John Herdman dan pasukannya itu bisa dibilang gagal ya di AFF di pertandingan sebelumnya begitu.
0: Ini bisa jadi pembuktian juga ya, ketika kemarin sempat dikecewakan, hingga akhirnya ini menjadi bukti bahwa memang kerja keras dari timnas Indonesia semoga bisa membuahkan hasil ya, melawan dari Singapura. Bung Gregah, kita juga undang pendengar ya dalam perbincangan sore ini. Untuk interaktif, silakan pendengar Anda bisa bergabung di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, atau 021-386-6712. Sudah ada yang bergabung? Pak Mus di Flores, selamat sore.
2: Selamat sore Pro 3, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Mus, silakan.
2: Oke, yang pertama-tama, ini saya mau tanya Kak, untuk RRI-nya siaran langsung tidak?
0: RRI, kami coba konfirmasi ke nanti kita kabarkan kembali ya Pak untuk apakah disiarkan langsung atau tidak, nanti diinformasikan lagi, tapi pastinya akan terus kami hadirkan Pak informasinya. Ada pertanyaan Pak untuk Bung Gregah?
2: Oke, untuk timnas ya, semoga bisa menjawab semua apa yang diinginkan oleh federasi dan juga masyarakat ya, dan ya, kemenangan itu penting ya, berapapun skornya itu, karena ya bagaimanapun juga kita nggak boleh meremehkan lawan ya, karena ya ibaratnya bola itu bundar ya, apapun itu bisa terjadi dan segala sesuatu bisa berubah begitu. Jadi ibaratnya intinya menang terlebih dahulu ya, intinya selesai pertandingan hari ini begitu ya, untuk pertandingan selanjutnya nanti kita pikirkan, intinya kita menang begitu. Okay. Jangan imbang ya, intinya menang berapapun skornya.
0: Berapapun hasilnya menang, yang penting harus menang gitu ya, Pak.
2: Iya, jangan imbang Kak. Kalau imbang mah wah gawat itu.
0: Oke. Okay. Baik.
2: Selamat sore, salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. Sebelum ditanggapi Bung Regah, kita ke Jakarta juga ada Pak Roni. Selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Sapira Amalia, Bung
0: Regah. Sore, Reza. Pak Roni. Silakan.
3: Sebenarnya dalam satu grup A ini ranking FIFA tertingginya yaitu Indonesia ya, Mbak Sapira ya. Malaysia, Singapura, Bangladesh itu sebenarnya di bawah Indonesia gitu. Di grup A ini sebenarnya yang paling kuat itu kan Thailand, Vietnam. Nah dan sebenarnya FIFA Asian Cup ini kan sebenarnya seperti pemanasan gitu loh Mbak Sapira. Karena
0: ini laga kan awal nih perdana.
3: Untuk Piala Asia Januari mendatang di Arab Saudi, Mbak Sapira, karena Indonesia dengan Thailand itu satu grup Jepang, Qatar, Thailand dan Indonesia gitu, Mbak. Maka ini itu sebagai apa ya istilahnya, bisa bahasanya itu ngintip gitu loh, Mbak.
0: Gimana sih permainan? Ya contekan dulu ya taktiknya gitu, seperti apa baru
3: apalagi
0: ya.
3: Apalagi mainin nanti sama Qatar sama Jepang itu, waduh. Okay. Qatar itu juara bertahan dua kali berturut-turut, Mbak Sapira.
0: Baik.
3: Untuk permainan itu adalah yang penting itu tidak boleh cuma gitu Mbak Sapira.
0: Betul. Dan
3: dari besarnya adalah optimis ditambah optimis ditambah yakin sama dengan menang gitu. Terima kasih Mbak Sapira.
0: Terima kasih Pak Roni. Sore. Salam olahraga. Bung Regah, kita akan tanggapi ya pendengar dari Flores dan juga Jakarta, tapi setelah jeda berikut Bung Regah ada informasi sekilas yang akan kami sampaikan ya. Mohon tidak ditutup.
4: Kilas Berita.
5: Tim menembak Indonesia menempati peringkat keempat pada nomor 10 meter air pistol bergu campuran Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Pada babak final di General Shooting Gallery Aichi hari ini, Indonesia yang diperkuat Arista Perdana Putri Darmoyo dan Muhammad Iqbal Raya Prabowo mengumpulkan total 349,4 poin. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, masih membahas tentang bagaimana peluang Indonesia ya di laga FIFA ASEAN Cup 2026 bersama dengan pengamat sepak bola Bung Regah Nur Iksani. Bung Regah, tadi ada dua pendengar yang sudah bergabung ya. Tentu optimis juga Indonesia bisa menang, mengungguli entah berapapun poinnya, tapi optimis. Ini bagaimana Bung Regah melihat ekspektasi daripada pendengar kita?
1: Ya, saya sepakat dengan apa tadi yang dari Flores ya. Seri aja ogah apalagi kalah gitu ibaratnya.
0: Iya.
1: Dan nanti sebenarnya setelah melawan Singapura ini kita masih harus menghadapi Malaysia juga. Nah, betul. Mungkin itu paling diantisipasi ya, laga paling diantisipasi jika bukan yang paling penting, tetaplah itu yang paling harus dimenangkan. Terus nanti baru terakhir melawan Bangladesh. Tapi begitu nyambung ke tadi yang di Jakarta itu, di grup B pun sebenarnya masih ada Vietnam dan juga Thailand yang kita tahu sebagai penguasa Asia Tenggara sekarang ini. Jadi saya sangat menantikan sebenarnya apakah optimisme tinggi dari John Hartman dan juga para pemain ini bisa nggak diwujudkan dengan sebuah hasil yang positif gitu. Karena kalau bisa diprediksi sebenarnya mungkin di semifinal kita akan menghadapi nanti kalaupun lolos ya, menghadapi antara Thailand dan Vietnam, dan itu akan jadi final yang lebih awal gitu. Betul. Apalagi jika kita bisa menghadapi Thailand entah di semifinal maupun final, langsung di final, itu akan kita bisa mengintip ya kalau tadi ya untuk kekuatan di Piala Asia nanti.
0: Tentu tidak boleh jumawa juga ya kata Pak Roni tadi. Meskipun negara-negara ini bisa kita lawan, tapi tetap ada beberapa taktik yang mungkin mereka juga akan keluarkan ya dari tim-tim lawan kita. Kita sapa pendengar lainnya Bung Regah, ada Pak Herman di Kupang dan juga Pak Daniel di Sorong. Saya ke Kupang dulu Pak Herman, selamat sore.
6: Selamat sore, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Herman, silakan.
6: Ya, pertandingan antara Indonesia ya lawan Singapura ini pertandingan yang apa sangat dinantikan oleh semua penggemar sepak bola Indonesia antara air.
0: Ya.
6: Karena kemarin apa kemarin timnas kita kan sudah gagal dan bagaimana hari ini kita ingin menyaksikan bagaimana timnas kita membuat sesuatu yang luar biasa untuk para penggemar. Dan memang ini satu pertandingan cukup berat yaitu karena pertandingan pembukaan ya.
0: Ya, laga pembuka ya di FIFA ASEAN Cup.
6: Ada bagaimana ekspektasi dari semua penggemar yang gitu luar biasa mengharapkan timnas itu ini satu apa yang sangat beban yang sangat berat tapi kita yakin bahwa timnas kita kali ini agak berbeda dengan timnas kemarin gagal ya. Agak beda juga. Kita yakin pasti dia akan berhasil menangkan pertandingan dan hasilnya mungkin.
0: Amin. Kita doakan ya.
6: Ya, ini Mbak, ini bagaimana bagi untuk kita yang apa orang tunanetra yang begitu mengharapkan ini apa pertandingannya disiarkan ini gimana? Apa
0: ada? Iya, untuk kali ini mohon maaf Pak tidak disiarkan secara langsung, tapi kita hadirkan informasi-informasi dari reporter ya. Jadi dinantikan saja di Pro 3 RRI untuk informasi
6: ya,
0: selanjutnya.
6: Kita mengharapkan pertandingan berikutnya.
0: Iya, kita harapkan ya nanti ke depannya.
6: Ya, tunanetra bisa.
0: Baik, kita tampung sarannya Pak Herman. Terima kasih.
6: Warga negara yang begitu rindu ya timnas kita.
0: Iya, baik.
6: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Herman di Kupang. Jaya. Pak Daniel di Sorong, selamat sore.
7: Selamat sore, selamat olahraga.
0: Jaya, Pak Daniel.
7: Ya. Jadi ini kesempatan sudah untuk berbaik memberikan yang terbaik buat Indonesia untuk menjelang tarikan Pancasila. Menurut saya begitu. Jadi posisinya Bung Rega selamat sore.
0: Ya.
7: Tahu Bung Rega ya?
0: Ada, masih ada Bung Rega.
7: Ya. Silakan. Jadi kira-kira Bung Rega ini Herman di pola berapa? 4-3-3 apa berapa nih?
0: Oh.
7: Belum tahu jadi.
0: Oke.
7: Okay. Polanya.
0: Baik, pola susunan
7: ya. Masa lengkap begitu pemain lengkap semua masa enggak bisa menang lagi itu sudah terlalu berarti.
0: Squadnya sudah bagus ya, Pak Daniel ya.
7: Ya. Sudah bagus itu posisi pemain semua itu lengkap.
0: Nanti kita nantikan ya.
7: Apalagi main di kandang kita begitu.
0: Ya,
7: oke, selamat sore, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Daniel di Sorong.
7: Terima kasih.
0: Ya, Bung Rega, mungkin bagaimana ya pola permainan dari Singapura dan juga Indonesia nantinya?
1: Untuk Indonesia kemarin di sesi konferensi pers itu John Herdman mengatakan sedikit men-spill. Kira-kira di lini depan tuh seperti apa karena kedatangan daripada seorang pemain Luke Fikiri di situ dan John Herdman menyebut kalau Luke Fikiri itu tipikal pemain yang wide areas alias bermain sedikit melebar gitu. Jadi kemungkinan besar di depan John Herdman akan menempatkan 3 attackers ya, 1 center forward dan kemudian diapit oleh 2 winger gitu. Dan ini Luke Fikiri sangat cukup piawai untuk bermain sebagai wide forward seperti itulah, jadi striker yang melebar begitu. Cuma kalau untuk memprediksi sebenarnya belum tahu juga apakah karena kan pasti banyak evaluasi ya yang dilakukan oleh John Herdman setelah kegagalan di Piala AFF kemarin. Jadi kalau saya boleh prediksi cuma kayaknya di depannya aja nih yang lini depan atau lini serangnya itu kemungkinan besar akan bermain tiga di depan begitu.
0: Tiga di depan, tapi belakangnya belum tahu ya. Masih ada perubahan pola-pola juga yang akan disiapkan oleh John Herdman ya, Bung Rega.
1: Betul, bisa 3-4-3, bisa 4-3-3, seperti itu kurang lebih.
0: Nah, kalau melihat dari Singapura sendiri, lini mana yang perlu diwaspadai oleh timnas kita?
1: Untuk Singapura, sepertinya mereka akan bermain untuk lebih, bermain sabar, kemudian untuk mencoba untuk melakukan serangan balik cepat ya seperti yang diterapkan pada Piala AFF kemarin. Mereka bermain sangat rapat, compact, compactness-nya juga rapi dan memang pelatih Gavin Lee ini memang terkenal juga sangat disiplin ya ketika menghadapi tim yang secara kekuatan di atas kertas lebih baik daripada mereka begitu. Jadi saya bisa prediksi kalau laga nanti akan bermain timnas Indonesia akan bermain lebih terbuka sementara Singapura kemungkinan besar lebih akan memanfaatkan serangan balik cepat dari kecepatan pemain-pemain sayapnya.
0: Nah, tentu itu harus diwaspadai juga ya oleh Indonesia bagaimana melihat peluang-peluang yang diciptakan oleh tim Singapura agar tidak kebobolan ya dari gawang Indonesia. Baik, terakhir nih Bung Rega, untuk prediksi skor Indonesia dengan Singapura malam nanti bagaimana?
1: Untuk prediksi skor sepertinya tidak akan banyak gap ya. Maksudnya marginnya tipis. Jadi bisa jadi 2-0 atau 3-1 seperti itu.
0: Wah, 2-0 atau 3-1. Tapi Indonesia mengungguli untuk tetap ya.
1: Iya, pasti Indonesia.
0: Baik, terima kasih banyak Bung Rega atas waktunya sore ini. Ya. Dari Pro 3 kita nantikan ya bagaimana jalannya laga nanti malam. Selamat sore, salam olahraga.
1: Okay. Salam olahraga juga.
0: Demikian pendengar, perbincangan bersama dengan pengamat sepak bola Bung Rega Nur Ihsani ya, membedah bagaimana peluang timnas Indonesia melawan Singapura di FIFA Asian Cup 2026. Ya, timnas Indonesia akan memulai perjuangan di FIFA Asian Cup 2026 menghadapi Singapura pada malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan pertandingan pembuka Grup A yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Indonesia sendiri membawa 23 pemain, termasuk sejumlah pemain diaspora seperti Elkan Bagot, kemudian Dean James, Emil Audero, dan Ole Romedi. Secara head-to-head, Indonesia unggul dengan 30 kemenangan dari 60 pertemuan melawan Singapura. Jadi kita nantikan bagaimana jalannya laga Indonesia dan Singapura pada FIFA ASEAN Cup 2026. Dengar pastikan Anda terus bersama kami di Pro 3 RRI dan kita akan jelang Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita uang senilai ratusan juta rupiah saat menggeledah kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur yang diduga merupakan uang setoran dari kantor BPN se-Jawa Timur. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam. Umam.
1: Ya, dari Safira yang mendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi telah Lampung melakukan penggeledahan di kantor wilayah BPN Jawa Timur. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa memang penggeledahan masih terkait dengan dugaan suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Dan Budi mengatakan memang selain mengamankan uang senilai ratusan juta rupiah, penyidik juga turut menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Dan uang ratusan juta rupiah tersebut juga diduga terkait dengan dugaan kumpulan uang dari kantor wilayah atau kantah BPN se-Jawa Timur. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita beberapa dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Selain itu, penyidik juga menemukan uang senilai ratusan juta rupiah dan kemudian dilakukan penyitaan.
1: Dan sebelumnya memang KPK juga menemukan sejumlah amplop berisi uang saat menggeledah kantor Badan Pertanahan di Mojokerto, di mana memang uang tersebut diduga berkaitan dengan sejumlah pengurusan perizinan pertanahan di Mojokerto. Dan penggeledahan maraton ini dilakukan terkait dengan dugaan suap pengurusan HG.

0: KSB di PT Summarecon Bogor dengan Kementerian ATR BPN Republik Indonesia. Dan dalam perkara ini sendiri memang KPK telah menetapkan 8 tersangka, di mana 4 orang tersangka merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yaitu Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat El Rafi, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penerimaan Tanah Ruang Kementerian ATR BPN Lambri, dan Rizal Pahlevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Mempro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita dalam negeri lainnya, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas menyampaikan, tim pencarian dan pertolongan atau SAR gabungan berhasil menemukan 10 jasad korban kecelakaan kapal motor KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Dengan ditemukannya 10 korban tersebut, hingga hari ke-13 operasi pencarian dan pertolongan SAR, Basarnas mengonfirmasi sebanyak 160 korban telah ditemukan. Terdiri atas 108 orang selamat dan 52 orang meninggal dunia. Sementara 83 korban masih dalam proses pencarian dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i menjelaskan, sebanyak 5 korban berhasil dievakuasi penyelam gabungan dari bangkai kapal yang tenggelam di dasar laut. Kemudian dievakuasi ke KM SAR Kamajaya dan KRI Gusti Ngurah Rai dan akan dievakuasi melalui udara menggunakan heli HR-3601 ke Lanut Syamsuddinur. Beralih ke berita mancanegara, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan bahwa meskipun Tiongkok dan Amerika Serikat bersaing di bidang kecerdasan buatan AI, kedua negara justru memiliki lebih banyak alasan untuk bekerja sama. Dalam pembicaraannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih, Xi menyatakan bahwa sebagai dua negara besar di bidang AI, kedua pihak seharusnya memanfaatkan keunggulan masing-masing di bidang tersebut daripada saling mewaspadai. Xi juga menyebutkan kedua pihak dapat terus terlibat dalam dialog terkait AI, saling bertukar pandangan mengenai risiko dan manfaatnya, serta bekerja sama untuk mencegah penyalahgunaan dan eksploitasi AI. Kabar dari dunia olahraga, atlet balap sepeda Indonesia Ferry Yudhoyono menambah medali perunggu tim merah putih di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, setelah finish ketiga pada nomor sepeda gunung Men's Cross Country. Mengutip laman penyelenggara, pada pertandingan di Obatara Ryokuchi Park hari ini, Ferry menjadi atlet terbaik ketiga setelah mencatatkan waktu 1 jam 25 menit 41 detik. Pria asal Lumajang, Jawa Timur itu hanya terpaut 26 detik dari peraih medali emas asal Tiongkok, Yuan Jinwei, yang menyelesaikan balapan dengan waktu 1 jam 25 menit 15 detik.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa, dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81 tahun. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya Dimas, pendengar setia RRI Bandung. Selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 dan selamat hari Radio Nasional untuk kita semua. Mantap.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta edukasi mengenai pentingnya menjaga lahan gambut dan mencegah kebakaran masuk dalam pembelajaran di sekolah. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, aturan wajib halal harus tetap dijalankan berdasarkan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kementerian Kebudayaan mulai merevitalisasi 13 titik di Keraton Kasunanan Surakarta, Hadiningrat, Jawa Tengah. Pekerjaan mencakup pemulihan bangunan bersejarah, penataan museum dan perpustakaan, konservasi koleksi hingga perbaikan pengelolaan kawasan. Tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Mendengar dinamika penunjukan duta besar kerap tidak lepas dari sorotan publik ataupun masyarakat. Tidak hanya soal kapasitas dan juga rekam jejak, tapi juga persepsi yang berkembang di ruang publik, termasuk di media sosial. Hal ini pula yang kini mengiringi nama Irawan Ronodipuro yang disebut-sebut akan menjadi calon Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok. Nama Irawan sendiri, pendengar, ini bukanlah yang benar-benar baru di dunia diplomasi. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga diplomat sebagai putra dari Yusuf Ronodipuro, sosok yang memiliki kontribusi penting bagi negara termasuk Radio Republik Indonesia. Sejak kecil, Irawan telah terbiasa dengan dinamika hubungan antar negara, mengikuti penugasan sang ayah ke berbagai negara dan juga mengenal langsung praktik diplomasi di lapangan. Lalu bagaimana sebenarnya perjalanan dari sosok Irawan Ronodipuro hingga berada di titik ini dan apa yang membentuk pandangan serta kapasitas diplomasinya? Kami akan perbincangkan sore ini dan masih coba kami hubungi, tersambung bersama dengan calon Dubes Indonesia untuk Tiongkok sekaligus putra dari M. Yusuf Ronodipuro, Irawan Ronodipuro.
1: Kata tokoh dunia. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian, kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whitman.
0: Dan sore ini kami akan perbincangkan bersama dengan calon Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok sekaligus putra dari M. Yusuf Ronodipuro, Bapak Irawan Ronodipuro.
2: Wawancara Pro3.
0: Selamat sore Pak Irawan, salam sehat.
3: Selamat sore Pak Fira.
0: Iya, dengan Fira di studio Pro3 RRI, Pak Irawan.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, semoga kabar baik juga ya Pak Irawan ya.
3: Alhamdulillah baik-baik, terima kasih.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Pak Irawan, banyak mungkin orang yang mengenal ya Anda sebagai politikus, kemudian praktisi hubungan internasional, tapi kalau kita mencoba untuk lebih dekat lagi Pak Irawan, untuk mengenal Pak Irawan, kalau kita putar lagi ke masa muda Anda, seperti apa sih sebenarnya masa-masa ketika tumbuh di lingkungan keluarga diplomat, Pak Irawan?
3: Ya, saya memang mengikuti orang tua ya, karena orang tua tuh dari dulu dinasnya di luar negeri. Setelah kemerdekaan, Pak Yusuf itu ditugaskan untuk mempromosikan Indonesia gitu. Ya kan? Tugas pertama adalah di Inggris. Nah, di Inggris Pak Yusuf ditugaskan sebagai atase penerangan. Ya kan, tahun 50-an ya. Saya lahirnya di Inggris.
0: Oh, justru lahir di luar negeri dan sudah terbiasa ya dengan lingkungan di beda-beda negara, pindah-pindah negara ya, Pak Irawan ya.
3: Iya. Iya, hidup istilahnya ngepak habis itu ngepak lagi, ngepak. Ya kan, pindah-pindah terus. Oke. Dulu hidupnya begitu. Lantas dari Inggris kita pindah ke New York. Pak Yusuf ditugaskan sebagai anggota dari perwakilan tetap Indonesia di PBB.
0: Okay.
3: Juga untuk menyuarakan Indonesia, kepentingan Indonesia.
0: Baik, dengan pindah-pindah negara sejak kecil ya, tentu di kehidupan Pak Irawan. Seberapa besar sih sosok dari Bapak Yusuf Ronodipuro untuk membentuk cara pandang Pak Irawan ini terhadap dunia diplomasi, Pak?
3: Saya selalu diceritakan dan diingatkan mengenai perjuangannya Pak Yusuf dan para pejuang, kan? Waktu itu selalu ceritanya tentang perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Jadi ya itulah yang mengikat saya, hati saya, jiwa raga saya, walaupun saya waktunya banyak di luar negeri, bahkan saya lahir di luar negeri, tapi saya hati jiwa raga saya tuh merah putih.
0: Dan itulah akhirnya memutuskan ya untuk terjun ke dunia diplomatik ya, Pak Irawan.
3: Sebenarnya saya terjun ke politik itu juga saya rasakan itu terlambat, ya
0: Oh,
3: kan?
0: kenapa tuh, Pak Irawan?
3: Karena saya baru menyadari belakangan apa yang dilakukan oleh Pak Yusuf. Saya sebelum bergabung dengan partai saya ini, saya diingatkan oleh ketua umum itu tentang sosok Pak Yusuf. Jadi beliau menyatakan bahwa kita harus berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi saya ya, misalnya, oh iya, ya pasti gitu. Terus beliau, ketua umum saya, menyatakan bahwa apakah kamu akan membiarkan semua tentang bapakmu itu hanya lembaran sejarah, atau demi penghormatan beliau, kamu akan berbuat sesuatu. Jadi di situ saya tertengah, saya tuh ingat baru, bahkan saya sempat pulang, saya menangis gitu, dan saya menyesal gitu. Ternyata itu yang diperbuat oleh Bapak gitu loh. Mempertaruhkan nyawa untuk merah putih gitu.
0: Iya, itu akhirnya
3: Jadi
0: membekas.
3: itu ya justru ketua umum saya itu yang mengingatkan saya.
0: Menyadari kembali ya betapa
3: Ya.
0: besar peran dari Pak Yusuf
3: Ya.
0: Rondodipuro ya, Pak Irawan.
3: Ya. Dan itu tahun 2008 itu terus saya akhirnya saya bergabung dalam partai politik karena saya sebelumnya saya mengaku bahwa saya kurang paham mengenai politik, saya nggak pernah sekolah politik, ya kan, saya nggak pernah belajar politik dan saya nggak percaya dengan politik.
0: Tapi akhirnya punya peran strategis juga Pak di politik ya, Pak Irawan ya.
3: Ya,
0: Bahkan
3: itu saya
0: iya.
3: dapat dapat kepercayaan itu
0: Iya.
3: dari ketua umum saya.
0: Betul, bahkan kerap menjadi jembatan komunikasi juga nih Pak Irawan dengan berbagai perwakilan asing. Apa sih tantangan yang paling berkesan mungkin menarik ya yang pernah Pak Irawan hadapi ketika berada dalam diplomasi antar partai, begitu juga dengan negara-negara lainnya, Pak?
3: Jadi kita ini selama ini kan menjadi partai oposisi. Ya. Dan saya untuk meyakini para duta besar untuk bisa berkomunikasi dengan ketua umum saya itu luar biasa tantangannya. Nah, satu hari saya ditugaskan untuk kumpulkan para duta besar Uni Eropa ya untuk mengadakan dialog dengan ketua umum saya gitu. Jadi Uni Eropa itu saya datengin satu persatu duta besarnya.
0: Membangun
3: Ya.
0: kedekatan ya.
3: Ya, dan saya mengundang mereka, saya bilang kalau mau tanya jawab, mau tahu tentang ketua umum saya, ini adalah kesempatan untuk duduk dan bertanya langsung. Ya. Dan sebelumnya saya ditantang sama ketua umum saya. Coba kamu undang kalau bisa datang 5 itu udah bagus. Ya, yang datang 23, Mbak.
0: Wah, luar biasa. Di luar ekspektasi ya. Diminta 5 tapi
3: Ya.
0: 23 nih Pak Irawan.
3: Iya. Jadi yang datang tuh 20 duta besar. Dan Uni Eropa, 3 duta besar nggak datang karena tidak di Indonesia gitu. Jadi wakil yang datang.
0: Tapi tetap ya, perwakilan dari negara-negara itu penting ya kehadirannya Pak Irawan. Betapa banyak negara-negara yang akhirnya bisa apa ya, datang ya untuk menghadiri undangan Pak Irawan.
3: Benar.
0: Nah, ya
3: Jadi
0: silakan.
3: ya, silakan.
0: Pak Irawan dulu mungkin silakan dilanjutkan.
3: No, tanya-tanya udah.
0: Jadi cukup menarik ya, 5 tapi yang datang puluhan, betapa percayanya negara-negara untuk datang ke Indonesia. Nah, ketika nama Pak Irawan resmi ini diajukan sebagai calon duta besar untuk Tiongkok ya, apa sih hal pertama yang terlintas di pikiran Pak Irawan mengingat Beijing ini kan salah satu pos paling strategis ya untuk Indonesia?
3: Sangat, sangat, sangat. Beijing itu adalah mitra dagang kita terbesar saat ini.
0: Jadi apa yang
3: Ya kan?
0: terlintas di pikiran Pak Irawan ya ketika akhirnya diajukan sebagai calon duta besar, Pak?
3: Wah, saya merasa benar-benar terhormat gitu loh, diberikan amanah yang sangat besar gitu loh. Dan ini Bismillah, Insya Allah saya terima dengan sukacita. Saya bangga, saya juga apa namanya haru, ya kan? Bahwa sebenarnya ini hanya saya meneruskan estafet yang ditinggalkan oleh almarhum Pak Yusuf. Jadi ini tugas besar gitu untuk bangsa dan negara, bukan saja partai saya, tapi setelah saya ya dilantik ini saya udah bukan lagi mewakili partai saya, tapi saya mewakili semua partai di Indonesia, saya mewakili seluruh rakyat, bangsa dan negara.
0: Baik. Nah, di saat yang sama juga Pak Irawan, tentu banyak respon ya, entah dari keluarga ataupun masyarakat, bahkan publik di media sosial. Bagaimana Anda menyikapi hal-hal ini untuk penilaian yang mungkin positif dan juga negatif, Pak Irawan?
3: Nah, itu ya saya anggap itu biasa ya kan, ada selalu selalu pasti ada pro and cons gitu ya kan. Kalau yang pro ya saya mohon doa dan dukungan mereka, yang con ya lihat aja nanti hasilnya.
0: Dibuktikan ya Pak Irawan ya, bagaimana nanti ketika menjabat sebagai dubes. Tapi ada anggapan juga nih Pak Irawan, kalau misalnya latar belakang keluarga ataupun dari politik yang Pak Irawan jalani, ini juga menjadi faktor dari adanya penunjukan calon duta besar ini. Apa sih mungkin yang Pak Irawan ingin luruskan ya dari persepsi-persepsi ini, Pak?
3: Saya nggak tahu persisnya apa ya pertanyaannya, kalau bisa spesifik pandangan orang. Tapi begini, orang ya saya juga pekerjaan saya itu karena saya non pemerintah. Saya bekerjanya di bawah radar gitu, jadi tidak tampak apa yang saya lakukan. Ya, tapi saya sudah menjalin hubungan dengan pihak Tiongkok, khususnya partai partai penguasa di sana selama lebih dari 13 tahun. Jadi saya sudah sangat kenal dengan mereka semua dan sudah lama saya menjalin hubungan dengan mereka, karena saya jujur saya sangat-sangat terkesima dengan kemajuan mereka, dengan kerja dari partai mereka, dan saya ingin sekali kita, saya pun dan kita semua itu belajar dari mereka gitu. Sehingga sebuah negeri tirai bambu itu dalam tempo 40 tahun 800 juta jiwa bisa keluar dari kemiskinan.
0: Iya
3: kan?
0: Ya.
3: Jadi mereka kalau kita lihat sekarang sangat-sangat maju, sangat-sangat maju. Nah, kita ini kita harus belajar. Banyak yang kita harus belajar dari mereka, banyak yang saya ingin saya tiru, dan saya ingin kita ya khususnya 80 ribu desa kita ikut kita majukan.
0: Baik. Jadi apa yang ingin dibawa lagi oleh Pak Irawan ketika nanti menjadi duta besar, sehingga hubungan kedua negara antara Indonesia dan juga Tiongkok ini tidak sekedar apa ya hitam di atas putih ya, tapi lebih ke dampak nyatanya juga untuk masyarakat, termasuk yang tadi disampaikan Pak Irawan.
3: Kita hidup di dalam satu era yang tantangannya luar biasa, ya kan? Perubahan geopolitik udah nyata, ya kan? Sekarang ini adalah waktunya, saatnya untuk kenaikan Indonesia, Asia, ASEAN, ya, ini adalah waktunya Timur, ya. Jadi kita harus dengan dukungannya Tiongkok, karena saya akan berpusat di situ, saya akan menjadi jembatan, jembatan untuk Tiongkok Indonesia, Indonesia Tiongkok gitu. Jadi kita ini harus kerjasama bilateral dengan mengajak semua anggota ASEAN bersatu, bersatu padu gitu loh. Jadi kalau kita ngelihat kan sedih gitu, negara-negara harus bertikai, harus berperang. ya kan? Lebih baik kita kita duduk di satu meja, kita membahas pekerjaan, bagaimana kita memajukan dan mensejahterakan rakyat, rakyat kita, rakyat masing-masing anggota ASEAN, rakyat rakyat, rakyat dunia.
0: Artinya menjadi jembatan komunikasi publik antara kedua negara ya Pak Irawan ya. Itulah bagaimana peran seorang duta besar tidak hanya menjadi representasi negara tapi juga bisa menjadi apa ya, komunikator dan juga menjalin hubungan-hubungan baik begitupun dengan Tiongkok ataupun negara-negara lainnya. Kalau dari sisi peluang Pak Irawan, kerjasama apa sih yang menurut Anda paling strategis ya untuk didorong ke depannya?
3: Kita saat ini perdagangan kita nilainya 167,48 miliar dolar. Yang kita ekspor itu 82,16 miliar dolar itu di tahun 2025 dan impor kita 85,32 miliar ya di tahun 2025. Investasi Tiongkok di Indonesia 18,1 miliar. Nah, di tahun ini dari data perdagangan impor dari RRT itu 56 miliar, sedangkan ekspor melebihi daripada impor sekarang sudah 62 miliar. Dan ini baru Juni, Januari, Juli. Jadi belum selesai hitungannya. Jadi peluangnya luar biasa. Nah, hanya saja kita ini masih impor komoditas yang semi olahan. Jadi masih setengah matang gitu, seperti nikel, batu,
0: bukan produk jadi ya,
3: ferro
0: Pak Irawan.
3: Alloy. Sedangkan kita impor itu barang yang punya nilai tinggi yang sudah jadi seperti elektronik, seperti mobil listrik, ya kan, seperti motor listrik dan lain-lainnya gitu. Nah, jadi kita bukan jangan kita sekedar meningkatkan perdagangan, tapi kita justru harus meningkatkan mutu dari perdagangan. Jadi kita jangan lagi menjadi pemasok bahan-bahan mentah, tapi kita menjadi bagian dari supply chain. Jadi kita udah harus bisa meningkatkan produksi gitu loh, ke manufacturing barang-barang yang sudah jadi gitu.
0: Tentu menjadi harapan kita semua ya, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia juga semakin bisa bersaing dengan negara-negara lain, termasuk Tiongkok, salah satu yang terkuat di dunia ya, Pak Irawan.
3: Iya, Mbak Vera.
0: Baik.
3: Nah, terus satu lagi
0: silakan.
3: Yang menurut saya adalah bahwa 80 ribu desa ini kita ini, ya ini ada peluangnya di situ gitu, bahwa kita bisa mengajak industri-industri basic yang ada di Tiongkok untuk memindahkan manufacturing atau kerjasama dengan desa di Indonesia gitu.
0: Berkolaborasi
3: sehingga,
0: lagi ya.
3: Ya, jadi sehingga di desa kita, kita juga bisa melakukan apa yang dilakukan Tiongkok waktu mereka baru mulai industrialisasi gitu loh. Ya. Tapi ini basic ini ya, basic industri yang saya maksud gitu loh. Ya kan? Ya. Nah, kan mungkin Mbak Vera udah tahu bahwa BYD sudah buka pabrik di Jawa Barat, ya kan? Dengan investasi yang triliunan gitu.
0: Betul.
3: Ya, itu bagus, tapi itu udah high tech gitu loh. Jadi itu udah fully automation gitu loh. Ya. Jadi untuk penyerapan tenaga kerja itu masih belum masif, masih terbatas gitu. Dan membutuhkan insinyur-insinyur mereka yang sudah terlatih. Jadi itu yang akan dibawa gitu. Gitu.
0: Itulah bagaimana kita bisa melihat ya kemajuan dari suatu negara dan kita harapkan Indonesia juga bisa mencapai posisi itu
3: bisa.
0: Ya Pak Irawan ya.
3: Iya bisa dan kita bisa belajar dari mereka dan mereka ya itu yang kita harus ambil kesempatan itu. Kita harus take advantage dari persahabatan kita, hubungan kita dengan mereka sehingga mereka juga mau mentransfer ilmu pengetahuan mereka, teknologi mereka, ya kan? Kesuksesan mereka. Nah, kesuksesan mereka itu kan sudah mengalami kegagalan, melalui kegagalan. Nah, kita nggak perlu lagi melalui kegagalan itu. Kita ambil matangnya mereka, iya kan? Gitu.
0: Kita
3: Jadi kita
0: ambil.
3: ambil suksesnya mereka gitu.
0: Oke, baik. Dari perbincangan kita sore ini, Pak Irawan, bagaimana
3: Ya.
0: kemudian ketika nanti amanah itu datang untuk Pak Irawan, apa yang akan Pak Irawan lakukan, dan juga bagaimana melihat Indonesia ke depannya, begitupun dengan anak muda, sehingga tertarik untuk dunia diplomasi ini, Pak?
3: Oh ya, yeah. Jadi kita ini oleh founding fathers kita, mereka sudah membawa kita ke dalam kemerdekaan. Adalah tugas saya, tugas anak-anak saya, tugas generasi berikutnya untuk mengisi perjuangan itu. Ini sesuatu yang tidak berhenti. Selama kita tidak sejahtera, kita belum mencapai kemerdekaan itu. Ini yang sedang diperjuangkan oleh presiden kita, oleh pemerintah. Nah, ini yang kita harus dukung gitu loh, ya kan? Jadi kita stop kata mengatai apa hina di
0: Betul.
3: sosmed. Sekarang kita harus bersatu, fokus untuk gimana kita membuat perbedaan untuk bangsa kita ini. Kita harus support, harus kerja keras, keras, harus belajar, ya kan? Harus maju. Dan mau maju dan mau memajukan teman-teman kita, orang-orang di seputar kita, ya kan, untuk membangun Indonesia.
0: Optimis Indonesia bisa lebih maju ke depannya ya, tidak saling menyalahkan ataupun menyudutkan sesama bangsa ya, Pak Irawan.
3: Ya,
0: Oke,
3: jangan, ya,
0: baik.
3: jangan, itu waste of
0: Baik.
3: time, buang waktu tuh.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Irawan atas waktunya sore ini. Sukses selalu Bapak, sehat selalu.
3: Ya, terima kasih Mbak Vera. Teman-teman semua di RRI,
0: Baik,
3: sekali
0: selamat
3: di
0: sore.
3: udara tetap di udara. Ingat
0: Sekali di
3: itu.
0: udara tetap di udara. Terima kasih Pak Irawan, selamat sore.
3: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baru saja kami berbincang dengan calon Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, sekaligus putra dari M. Yusuf Ronodipuro, Bapak Irawan Ronodipuro.
2: Wawancara Pro3.
4: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Kami perbarui informasi kabar bursa dan juga rupiah sore ini, indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah pada perdagangan hari ini. Pada penutupan sesi 2, IHSG berada di level 6.241,89 atau turun 56,71 poin. Selengkapnya dilaporkan Namira Kaguma. Namira?
2: Ya, Safira dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup pada level 6.241,89 atau melemah 56,71 poin, setara 0,9% setelah dibuka menguat di posisi 6.315,53 pagi tadi. Tim analis menilai pelemahan IHSG sejalan dengan pergerakan bursa regional Asia menjelang akhir pekan. Pelaku pasar juga masih mencermati perkembangan negosiasi perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok yang berpotensi membuka jalan bagi kesepakatan perdagangan baru. Dari sisi global, harga minyak dunia yang masih tinggi turut menjadi perhatian karena berpotensi mempertahankan tekanan inflasi dan kebijakan moneter ketat. Sementara itu pendengar, perkembangan geopolitik Timur Tengah dan pembahasan kesepakatan Amerika Serikat dengan Iran turut menjadi perhatian pasar keuangan global. Dari dalam negeri, pelaku pasar juga masih menantikan sejumlah data ekonomi yang akan dirilis pekan depan. Termasuk perkembangan perdagangan Agustus dan inflasi pada bulan September ini. Untuk diketahui pendengar, perdagangan di IHSG hari ini didominasi sebanyak 558 saham melemah, 118 saham menguat, dan 117 saham tidak berubah atau stagnan. Nilai transaksi saham tercatat mencapai 9,21 triliun rupiah dengan volume perdagangan sebanyak 32,65 miliar lembar saham. Sementara frekuensi perdagangan mencapai lebih dari 1,6 juta kali transaksi sepanjang perdagangan hari ini. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini, informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Indonesia menyapa sore.
1: Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah tengah membidik pengembangan bensin berbahan baku batu bara. Langkah ini menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak atau BBM. Dan rencana tersebut muncul setelah pemerintah menilai program biodiesel berbasis minyak sawit terus menunjukkan hasil positif. Bahkan implementasi solar dengan campuran minyak kelapa sawit hingga 50% atau B50 telah membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar sejak 1 Juli 2026. Dan dengan cadangan batubara yang melimpah ini, Indonesia melihat peluang hilirisasi energi termasuk mengubah batubara menjadi bahan bakar cair seperti bensin. Tapi di sisi lain muncul pertanyaan ya mengenai aspek biaya produksi, kemudian kesiapan teknologi, bahkan dampak lingkungan dari proses ini. Lalu sejauh mana pengolahan batubara menjadi bensin ini benar-benar bisa menjadi solusi energi yang ekonomis, efisien, dan juga berkelanjutan bagi Indonesia? Kami akan perbincangkan bersama dengan Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, PERHAPI, Bapak Rizal Kasli.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore Pak Rizal, salam sehat.
3: Selamat sore Mbak Safira ya.
1: Iya, dengan Safira di studio Pro 3 RRI Bapak.
3: Iya, selamat sore Mbak.
1: Sore Pak Rizal. Indonesia ya akan mengubah batu bara menjadi bensin. Bagaimana Anda melihat hal ini Pak?
3: Ya kami menilai instruksi Presiden Prabowo itu sudah sangat tepat ya. Karena Indonesia ini merupakan pemilik sumber daya batu bara dan cadangan yang termasuk terbesar di dunia ya. Yeah. Kita memiliki sumber daya batu bara itu 98 miliar ton lebih dan cadangan 33 miliar ton. Itu bisa bertahan hampir 200 tahun kalau kita bisa olah dengan berbagai macam produk akhir ya setelah kita hilirisasi. Mm-hmm. Dan kemudian langkah ini juga sangat strategis. Karena kita melihat masalah geopolitik global ya, bahwa ini kita mengalami kendala atau masalah di penyediaan bahan bakar, terutama bensin dan solar ya, dan juga LPG. Nah, ini langkah ini kalau bisa segera direalisasikan, itu akan sangat membantu negara dalam penyediaan bahan bakar untuk keperluan industri dan masyarakat.
1: Artinya ini untuk kemandirian energi juga, Pak Rizal?
3: Iya, betul. Ini salah satu langkah kemandirian energi yang sangat positif yang diinisiasi oleh Presiden.
1: Oke, kalau kita punya potensi batubara yang luar biasa, kemudian bagaimana dengan teknologinya? Apakah kita mampu untuk mengubah itu, Pak, menjadi bensin sehingga juga berdampak ke masyarakat?
3: Nah, kalau teknologi memang kita belum kuasai. Yang sudah ada teknologi yang sudah dikembangkan itu adalah oleh Afrika Selatan dengan perusahaannya Sasol namanya. Itu waktu mereka masalah apartheid waktu itu ya, sehingga negara Afrika Selatan itu diboykot, tidak bisa mendapatkan bahan bakar. Dan mereka memiliki sumber daya dan cadangan batu bara yang juga besar. Nah, mereka berpikir ke arah sana dan mereka mengembangkan teknologi untuk mengolah batu bara menjadi bensin, diesel, dan LPG. Dan yang kedua, negara lain adalah Cina. Cina ini juga memiliki teknologi tersebut dan oleh Chenhua ya. Kemudian kita bisa membeli teknologi tersebut dan ini juga sudah pernah dicoba di Indonesia, diteliti ya oleh Air Product waktu itu yang kerjasama dengan PTBA dan Pertamina, tetapi batal atau gagal karena memang teknologi ini bagus. Yang pertama, kalau ekonomis ya, kalau harga minyak dunia itu berada di atas $100 per barel.
1: Oke. Jadi, ya silakan Pak Rizal.
3: Teknologi ini memang relatif lebih mahal.
1: Oke, dari sisi teknologi.
3: Tetapi bisa diaplikasikan dengan kita membeli paten dan teknologi yang sudah mereka kembangkan.
1: Artinya tidak membuat teknologi secara mandiri juga, Pak? Perlu mencontek juga dari negara lain atau mungkin mendatangkan ya teknologi itu dari negara-negara lain sehingga akhirnya diaplikasikan di Indonesia gitu?
3: Bisa, kita bisa melakukan penelitian sendiri. Dulu Kementerian SDM juga pernah melakukan penelitian tapi baru sampai kepada gasifikasi, karena tahapannya kan ada gasifikasi, tetapi tidak berlanjut karena sesuatu saya nggak tahu apakah biayanya untuk riset dan development memang sangat kurang sehingga tidak berlanjut. Nah, tetapi memang penelitian bisa dilakukan, cuma ada paten yang harus kita beli karena untuk tahapan-tahapan dalam pembuatan atau konversi batu bara ke bensin atau solar itu ada satu teknologi yang sudah ada patennya, yaitu Fischer dan Tropsch ya. Kita untuk sintesis atau reaktornya itu mau nggak mau kita harus beli dari pencipta teknologi tersebut.
1: Itu yang masih menjadi kendala Indonesia ya untuk mempunyai paten tadi, Pak Rizal.
3: Ya, kita masih sangat kurang di bidang riset dan development ya untuk teknologi hilirisasi sumber daya mineral dan batu bara.
1: Tapi mungkin pendengar masih bertanya-tanya ya, bagaimana sih akhirnya proses batu bara ini menjadi bensin, Pak?
3: Memang sebenarnya sederhana ya kalau kita bicara ya. Secara sederhana memang ada beberapa tahapan, empat tahapan lah. Yang pertama, batu bara kita jadikan gas yang disebut dengan gasifikasi. Nah, itu nanti akan menghasilkan syngas yang merupakan campuran karbon atau dan H2 ya. Nah, kemudian tahapan kedua adalah syngas yang dihasilkan itu dibersihkan dulu sulfur atau merkuri, abu dan misalnya CO2 itu dibuang supaya tidak supaya akan berhasil nanti untuk dilakukan di reaktor yang kita sebut Fischer Tropsch ya. Nah, itu disintesis, kemudian nanti setelah itu baru menghasilkan namanya sinkriut ya. Nah, itu selanjutnya sama dengan proses penyulingan minyak di refinery. Itu nanti akan keluar bensin, diesel, dan gas atau LPG lah.
1: Prosesnya
3: cuma teknologinya yang kita belum kuasai.
1: Itulah tahapannya ya. Oke, baik. Pak Rizal, menarik sekali perbincangannya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya, Pak. Ada informasi sekilas yang akan kami hadirkan. Jadi, perbincangan akan kami lanjutkan setelah jeda berikut. Pak Rizal, mohon tidak ditutup ya.
3: Ya.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Pertamina Patraniaga memastikan informasi kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite mulai 26 September 2026 yang beredar di media sosial merupakan hoax. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto menegaskan tidak ada rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
5: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
7: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
6: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
7: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
6: Kuliner Nusantara,
7: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
5: Indonesia menyapa sore.
1: Kami lanjutkan perbincangan tentang Indonesia yang akan mengubah batu bara menjadi bensin bersama dengan Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Perhapi, Bapak Rizal Kasli. Pak Rizal, kita lanjutkan kembali ya perbincangan ini. Kalau melihat dari sisi biaya, sekarang kita bahas biaya ya Pak, pengolahan batu bara menjadi bensin. Seberapa ekonomi sebenarnya kalau misalnya nanti diterapkan di Indonesia dengan berbagai rangkaian teknologi yang tadi disampaikan Pak Rizal?
3: Ya, ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini sudah pernah diteliti oleh PTBA, Pertamina, dan Air Product. Karena teknologinya dimiliki oleh Air Product. Nah, waktu itu memang kesimpulannya tidak ekonomis karena memang harga minyak global waktu itu masih di bawah 100 dolar per barel ya. Dan kemudian ada beberapa kondisi yang belum disepakati oleh pemerintah sehingga Air Product keluar dari proyek tersebut. Nah, untuk biayanya memang ini terdiri dari dua komponen biaya. Yang pertama adalah CAPEX ya, capital expenditure. Itu lebih kepada pabrik ya, kemudian biaya pembangunannya lah. Nah, itu kalau kita lihat memang masih agak mahal. Saya nggak bisa memperkirakan, dan yang kedua itu biaya produksi yang kita sebut dengan OPEX. Nah, karena untuk menghasilkan katakanlah 1 ton bensin itu kita butuh antara 3,5 sampai 5 ton batu bara yang kalori sedang gitu ya. Itu yang kualitasnya stabil. Kemudian mengenai CAPEX tersebut memang terdiri dari beberapa komponen ya yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah untuk gasifikasinya. Kemudian juga dia membutuhkan air yang cukup banyak, jadi perlu pabrik pengolahan air. Yang kedua adalah reaktor tadi, Fischer Tropsch itu. Dan kilang upgrading itu sama dengan kilang upgrading migas ya, atau minyak bumi ya. Yang lainnya ada pembangkit listrik, kemudian juga kalau ada penanganan karbon emisi, nah itu juga termasuk dalam hal tersebut. Nah, kemudian harga lahan, pembebasan lahan. Kalau harga pembebasan lahan murah, mungkin dia akan lebih murah. Nah, kalau saran kami, mungkin pemerintah atau apakah dana antara ya, itu bisa memulai dengan kapasitas kecil dulu untuk melihat bagaimana bisnis model dari hilirisasi batu bara ini menjadi bensin misalnya. Katakanlah misalnya bisa dimulai dengan yang kapasitas 3.000 atau sampai 5.000 barel per hari. Itu saya pikir cukup bagus untuk kita belajar ya. Setelah itu baru nanti kalau mau ditingkatkan tinggal kita duplikasi saja pabrik-pabrik yang ada, sehingga kita bisa menjadi negara yang mandiri dari soal energi ya.
4: Tentu butuh proses yang panjang ya Pak Rizal untuk mencapai itu ya.
3: Ya, memang di sini harus ada pengorbanan karena swasta sudah melihat bahwa ini tidak ekonomis ya.
4: Okay.
3: Nah, mungkin kalau ini dilakukan oleh pemerintah sendiri, apakah lewat dana antara misalnya, nanti kan mereka bisa mengajukan misalnya subsidi gitu ya. Pengalihan subsidi itu bisa dilakukan. Kemudian nanti apakah nanti ada insentif pajak yang diberikan khusus untuk proyek ini, itu akan membuat proyek ini akan lebih visible secara ekonomis.
4: Atau memungkinkan dari sisi investasi bisa juga Pak Rizal?
3: Iya, betul. Investasi ini pasti jangka panjang. Ya.
4: Ya. Oke. Okay. Nah, kembali lagi ke bensin ya. Mengubah batubara menjadi bensin. Isu lainnya juga terkait dengan lingkungan, Pak. Apakah nantinya juga akan berdampak terhadap emisi dan juga lingkungan sekitar? Ada tidak teknologi yang bisa mungkin menekan dampak-dampak ini ke depannya?
3: Ada. Jadi saya sudah sebutkan tadi bahwa memang kita perlu juga alat untuk penanganan emisi karbon. Nah, itu bisa dengan carbon capture ya. Equipment itu bisa menangkap karbon, emisi karbon yang dihasilkan, sehingga bisa mengurangi pencemaran lingkungan. Tapi memang akan menambah biaya capex.
4: Lagi-lagi dari sisi biaya yang harus diperhitungkan ya, sehingga ini bisa.
3: Ya, betul. Karena sudah ada teknologi menangkap emisi sudah banyak dan sudah diterapkan juga di beberapa pembangkit PLTU yang dimiliki oleh PLN dan swasta.
4: Baik. Nah, jadi bagaimana nih Pak? Batu bara ini menjadi bensin, apa yang menjadi kunci sehingga program ini tidak hanya menjadi wacana tapi benar-benar berjalan ke depannya, Pak?
3: Menurut saya ini karena Presiden yang menginisiasi. Nah, saran saya Presiden langsung mengeluarkan semacam impres, instruksi Presiden.
4: Agar lebih menguatkan saja lagi ya.
3: Nah, karena ada satu hal, Mbak. Ini misalnya dikerjakan oleh BUMN. Nah, direksi BUMN itu nggak akan berani mengerjakannya karena dia takut rugi. Kalau dia rugi nanti akan kena masalah hukum dengan KPK, dengan jaksa, dengan kepolisian. Okay. Karena rugi BUMN itu dianggap kerugian negara. Okay. Jadi kalau ada impres ya yang khusus dikeluarkan oleh Presiden, mereka tinggal menjalankan. Soal rugi nanti dia harus bertanggung jawabkan, asal memang tidak ada korupsi yang dilakukan gitu ya. Tapi kalau memang nature business dari awal sudah diperhitungkan bahwa misalnya kalau harga minyak global itu di bawah $100, ini proyek pasti rugi. Tapi kan kita perlu belajar ya, belajar menjalankan teknologi ini untuk ke depan. Jangan sampai nanti begitu benar-benar susah BBM, baik solar atau bensin atau crude oil ya. Kita baru mulai lagi, itu akan ketinggalan langkah kita.
4: Iya, itulah ya, ingin memajukan teknologi tapi harus pertimbangkan ya, banyak sekali hal-hal yang harus dipikirkan. Baik, terima kasih banyak Pak Rizal atas waktunya sore ini. Sukses selalu Bapak. Sehat selalu.
3: Selamat sore, sukses selalu Mbak.
4: Terima kasih. Demikian pendengar perbincangan bersama dengan Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Perhapi, Bapak Rizal Kasli, tentang Indonesia yang akan mengubah batu bara menjadi bensin.
5: Wawancara Pro 3.
8: Aduh, mata aku kelilipan abu rokok lagi. Siapa sih ngerokok di depan? Eh mas, rokoknya matiin dong. Abu rokoknya tuh masuk ke mata saya.
9: Apaan sih? Ribet banget loh.
8: Mas, merokok itu ada aturannya loh. Nggak sambil nyetir juga kali.
9: Gak usah so ceramain gue deh. Yang lain aja nggak ribet.
8: Dasar lu.
10: Tolong minggir ya, Pak.
9: Aduh, ada polisi lagi. Ada apa ya, Pak?
10: Rokoknya tolong dimatikan ya. Mas tahu bahwa merokok di jalan ada larangannya?
9: Tahu kok, Pak. Tapi kan bukan saya saja yang ngerokok.
10: Maaf ya, Mas. Kalau sudah ada larangannya, harusnya dapat dimengerti. Karena ini bisa membahayakan pengendara lain.
9: Ya, Pak. Siap salah.
8: Syukurin.
11: Merokok sambil mengendarai kendaraan Anda bisa dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Karena itu, ingat, jangan merokok sambil mengendarai kendaraan Anda.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait skema pendidikan gratis sebagai penguatan akses sekaligus kualitas layanan pendidikan nasional. Mendikdasmen mengatakan penguatan layanan pendidikan tersebut juga didukung melalui penyaluran bantuan operasional sekolah atau BOS dan program Indonesia Pintar PIP. Selain pembiayaan untuk murid, pemerintah juga memperkuat dukungan bagi guru. Yang salah satunya adalah guru PNS pada sekolah negeri dibayarkan melalui anggaran pemerintah pusat. Sedangkan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K nantinya juga akan memperoleh pembiayaan dari pemerintah pusat sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Kita ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar perhelatan Sandek Silumba 2026 sebagai bentuk penghargaan warisan budaya maritim Mandar. Selengkapnya dilaporkan Ahyan Irsyada. Ahyan? Ahyan Irsyada, silakan laporan Anda.

0: Ya, mohon maaf pendengar, kami masih coba hubungi reporter kami Ahyan Irsyada dari Mamuju terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menggelar perhelatan Sandek Silumba 2026 sebagai bentuk penghargaan warisan budaya maritim Mandar. Ahyan, silakan laporan Anda.
1: Ya, terima kasih. Ya, terima kasih rekan Safira. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Melaporkan langsung dari Pelabuhan Palipi, Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, di mana saat ini tengah berlangsung pembukaan ajang Sandek Silumba 2026. Pendengar, sebagai informasi, ajang Sandek Silumba merupakan ajang perlombaan yang digelar oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk terus mewariskan kebudayaan maritim masyarakat Mandar, khususnya yang berada di wilayah pesisir. Sebagai informasi juga, perahu Sandek juga diklaim menjadi perahu tanpa mesin tercepat di dunia. Kecepatan perahu Sandek menyusuri lautan diperkirakan sekitar 20-30 knot atau sekitar 50 km per jam. Pada pelaksanaan Sandek Silumba tahun ini akan berlangsung selama 3 hari 2 malam di mana 80 perahu Sandek pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan mulai start dari Pantai Banua, Sendana, Kabupaten Majene, lalu singgah di Pantai Pambuang, Kabupaten Majene, dan dilanjutkan pada hari kedua dari Pantai Pambuang, Kabupaten Majene.

0: Jine dan finish di Pantai Bahari Kabupaten Polewali Mandar pada hari ketiga. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ajang Sandik Selumba, saat ini kami telah bersama Bapak Syamsul Samad yang merupakan Ketua Dewan Pengarah Sandik Selumba 2026 sekaligus Ketua KONI Sulawesi Barat. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore Mas. Ya.
0: Ya Bapak, bagaimana Bapak menilai pelaksanaan Sandik Selumba pada tahun ini?
1: Ya baik, terima kasih. Tahun ini, jadi yang pertama adalah bahwa Sandik Selumba ini itu adalah salah satu event yang ada di Sulawesi Barat yang masuk ke dalam Karisma Event Nusantara oleh Kementerian Pariwisata. Ini sudah berlangsung sekitar 30 tahun, sejak tahun 95, itu setiap tahun dilaksanakan, dan tahun ini kembali kita gelar itu di 2 etape. Kalau sebelumnya di 5 etape, dari rute Polewali Mandar menuju Mamuju, hari ini kita balik dari Kabupaten Majene ke Kabupaten Pol. Tahun ini itu pertama dalam sejarah pelaksanaan 30 tahun itu pesertanya udah nyampe 80 perahu, 80 sandek. Kalau tahun lalu hanya 55 sandek, tahun ini 80 perahu. Itu animo masyarakat begitu tinggi. Allah memang sandek ini adalah warisan budaya maritim orang Sulawesi Barat, orang Mandar Sulawesi Barat yang memang menunjukkan identitas orang Mandar ada di situ. Ketangkasan, kecepatan, kejujuran, sportivitas, keberanian itu dituangkan dalam ada dalam sandek itu.
0: Tentang tadi mungkin klaim bahwasanya sandek ini adalah perahu tanpa mesin tercepat di dunia, bagaimana itu?
1: Iya, memang ini pengakuan dunia bahwa memang sandek ini yang ada di Mandar Sulawesi Barat ini adalah perahu layar tercepat. Dia tidak menggunakan mesin. Jadi sejatinya sandek itu enggak menggunakan mesin. Bisa dengan kecepatan yang begitu tinggi, begitu angin kencang itu kecepatannya luar biasa tinggi. Kilometer, ya, mengarungi jarak 200 km dalam 5 etape, dan itu lomba layar terpanjang dalam sejarah dunia itu dimanapun. Bahkan sandek ini sudah pernah ke Australia, pernah ke Jepang itu di untuk sandek, dan sandek ini satu-satunya ada di Sulawesi Barat. Gitu.
0: Ya. Tentunya perlombaan ini merupakan cara dari pemerintah sendiri untuk mewariskan budaya maritim masyarakat Mandar khususnya yang ada di pesisir Sulawesi Barat. Bagaimana terkait hal
1: tersebut? Jadi ini terus ada setiap tahunnya karena memang ada multiplier effect yang ditimbulkan dari setiap pelaksanaan. Bukan hanya sandek ini dilestarikan untuk kemudian dibikinkan lomba, tapi dari setiap lombanya itu melibatkan UMKM, melibatkan ribuan orang, dan itu menghidupkan ekonomi masyarakat kecil, utamanya masyarakat pesisir. Dan alhamdulillah, seperti yang saya katakan tadi, itu dari tahun ke tahun meningkat terus. Dan tahun ini nyampe 80 perahu dikali 8 kru tambah 5 cadangannya itu, 5 yang mendampingi, ini melibatkan peserta dan krunya aja itu sekitar 1040 orang. Itu belum lagi orang yang turun menyaksikan sandek ke bibir pantai itu sampai puluhan ribu orang setiap tahunnya nih. Nah, itu yang kita alhamdulillah kita syukuri dari setiap tahun pelaksanaan Sandek Selumba. Dan insya Allah tahun depan kita mungkin akan membuka jarak lebih jauh ke provinsi sebelah, provinsi sebelah selatan atau di Kalimantan Timur. Karena memang dulu juga pernah kita layarkan ke sana.
0: Di masa efisiensi ini kan pada awalnya sandek ini sempat agak terhalang karena efisiensi. Apakah hal tersebut juga mengurangi dari kehidmatan ataupun kemeriahan dari Sandik Selumba tahun ini, Pak?
1: Ya, karena kan semua daerah tidak ada yang bisa berdaya ya untuk menolak yang namanya efisiensi ini. Begitupun juga dampaknya terhadap alokasi anggaran untuk Sandik Selumba itu yang tadinya kita biasa menganggarkan sampai 3 miliar, hanya 900 juta dan kondisinya makanya kita perkecil menjadi 2 etape. Kalau sebelumnya 5 etape, kita turunkan menjadi 2 etape. Dan apalagi di tengah keterbatasan anggaran, pesertanya naik tuh dari 55 menjadi 80 perahu. Tapi alhamdulillah dengan optimisme, semangat, dan pesandeknya juga mengerti, pesertanya mengerti, nah kita gelar dalam, meskipun dalam suasana terbatas, tapi semangat dan optimismenya untuk berlomba itu tetap tinggi gitu. Dan juga beda tahun lalu ini sponsor-sponsor swasta itu sangat membuka diri, tapi karena kita memahami kondisi ekonomi hari ini tidak leluasa, maka kita juga menerima apa adanya kondisinya. Sehingga, tapi alhamdulillah pelaksananya bisa kita desain ini dan tetap meriah gitu.
0: berarti menjadi tanda kutip adalah efisiensi bukan halangan.
1: Bukan betul. Halangan. Jadi efisiensi sama sekali tidak menjadi halangan untuk menggelar lebih baik kegiatan ini. Itu hanya mungkin memang fasilitas yang diberikan kepada peserta itu tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi mereka mengerti kondisi hari ini. Nah, kita berdoa mudah-mudahan membaik di tahun depan, ini bisa lebih meriah lagi Sandik.
0: Terakhir Pak, harapannya terhadap pelanggaran Sandik Dulwa tahun ini?
1: Ya, harapan kami pertama ini sukses, paling penting adalah bahwa besok mereka start itu yang paling utama adalah keselamatan. Adalah keselamatan dan ini sesuai dengan target mereka untuk menjadi juara karena mentalnya memang mental juara, mental petarung. Tapi yang lebih penting dari semuanya adalah selamat untuk berlomba untuk mewariskan ini kepada generasi-generasi selanjutnya.
0: Terima kasih. Pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Bapak Syamsul Samad yang merupakan Ketua Dewan Pengarah Sandik Silumba 2026 sekaligus Ketua KONI Sulawesi Barat. Sebagai informasi tambahan juga terdapat perahu Sandek yang membawa logo RRI untuk belayar bersama selama 3 hari ke depan dengan grup Cahaya Zikir. Demikian informasi dari kami dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Ahyan Dirsada melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke berita mancanegara, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian, Rosemary DiCarlo, menyerukan gencatan senjata segera, penuh, dan tanpa syarat di Ukraina. DiCarlo mengatakan perang Ukraina memasuki fase baru yang berbahaya. Intensitas serangan meningkat, korban sipil bertambah, dan resiko konflik meluas ke kawasan lain semakin besar. Ia menyebut upaya diplomatik perlu diikuti langkah deeskalasi yang bermakna. Tanpa langkah itu, ancaman terhadap warga sipil, kawasan sekitar, serta perdamaian dan keamanan internasional akan semakin meningkat. Kabar dari Asian Games 2026, dua peselancar Indonesia, Branson Meidi dan Imade Pajar Ariane, berhasil menembus putaran ketiga cabang olahraga selancar ombak nomor papan pendek putra atau men's shortboard Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Mengutip statistik penyelenggara, dalam pertandingan penyisihan putaran pertama di Long Beach, Jepang, Branson berada di posisi pertama saat berlaga di heat atau kelompok pertandingan keempat. Sementara itu, hasil serupa juga didapatkan rekan senegara Branson, yaitu Imade Pajar Ariane, yang menempati posisi pertama dalam pertandingan putaran pertama di heat kelima.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Indrajati, mewakili Human Initiative, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. 81 tahun telah menjadi bagian penting perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya menghadirkan informasi yang menginspirasi, tetapi juga menjadi ruang yang menyatukan seluruh elemen bangsa, menghadirkan gagasan, dan menguatkan semangat kebersamaan masyarakat. Di tengah dunia yang terus berubah, peran RRI menjadi semakin penting untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerahkan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara yang menghubungkan, menghibur, dan menggerakkan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi perekat bangsa. Selamat HUT ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Catatan Peristiwa.
5: Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Dendels mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan Bandung. Kota Bandung resmi pindah, yang kemudian dipimpin oleh Bupati R.A. Wiranata Kusumah II. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung. Hari Apoteker Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 September merupakan perayaan bagi setiap apoteker, ilmuwan farmasi, dan lainnya yang merupakan bagian dari bidang ini. Hari Apoteker Sedunia merupakan hari penting untuk menghormati peran yang dijalankan orang-orang tersebut dalam dunia kesehatan.
1: Indonesia menyapa sore.
6: Pendengar, Korlantas Polri mengintegrasikan pembayaran tilang elektronik dalam aplikasi digital Korlantas. Sistem ini memungkinkan masyarakat menerima notifikasi, melihat informasi pelanggaran, hingga membayar tilang secara digital. Sistem tersebut diluncurkan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam syukuran Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 di Jakarta pada hari ini. Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo mengatakan digitalisasi penegakan hukum lalu lintas dilakukan untuk memudahkan masyarakat sekaligus memperjelas setiap tahapan penyelesaian tilang. Informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Dan pendengar, informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan, dan sore ini kami hadirkan kembali Warta Nusantara Sore dari reporter kami di berbagai daerah yang akan menyampaikan sejumlah informasi.
1: Warta Nusantara.
6: Balai Pengelola Sumber Daya Air Pemali Comal memperketat pengawasan komoditas pertanian di wilayah Tegal akibat krisis air. Para petani diimbau beralih memprioritaskan tanaman palawija demi meminimalkan potensi kerugian akibat gagal panen. Selengkapnya dilaporkan Hanan Makruf. Hanan.
7: Pendengar, Balai Pengelola Sumber Daya Air Pemali Comal mengimbau para petani di palawija pada musim tanam ketiga. Imbauan tersebut mengacu pada SK Pola Tanam guna menyesuaikan ketersediaan pasokan air irigasi di musim kemarau. Pada masa tanam 3, pasokan air menjadi pertimbangan utama dalam menentukan jenis tanaman yang ditanam petani. Berbeda dengan padi yang membutuhkan pasokan air lebih banyak selama masa pertumbuhan, kebutuhan air Yalito Anung Ferinandika menjelaskan ketentuan pola tanam tersebut sudah diatur dalam SK Kepala Daerah mengenai pola tanam di Jawa Tengah. Pada musim tanam pertama dan kedua, petani dapat menanam padi, sedangkan musim tanam ketiga diarahkan beralih ke palawija.
8: Pola tata tanam itu ada tiga masa tanam pertama, masa tanam kedua, masa tanam ketiga. Jadi masa tanam ketiga ini harusnya kita sudah masuk di masa tanam ketiga ini kalau dia kecuali ada daerah-daerah tertentu yang di daerah atas mungkin kan cadangan airnya masih banyak, itu mungkin padi, tapi di wilayah Kota Tegal khususnya ini harusnya sudah palawija.
7: Ya, meski imbauan telah disampaikan, masih terdapat sejumlah petani yang nekat menanam padi maupun bawang merah pada masa tanam ketiga. Aksi tersebut beresiko tinggi apabila pasokan air tidak mampu memenuhi kebutuhan tanam hingga masa panen. Anung mengatakan Balai PSDA Pemali Comal tetap dapat membantu petani melalui peminjaman pompa apabila mengalami kesulitan mendapatkan air. Bantuan tersebut diberikan berdasarkan permintaan, namun dengan jumlah yang terbatas dan biaya operasional yang ditanggung secara gotong royong oleh petani.
8: Persiapan di PSDA ini, terkait pompa mungkin kita bisa membantu, tapi dengan jumlah yang tidak banyak, Pak. Mungkin nanti terkait biaya lain-lainnya yang ditekani lah, yang seperti
7: apa. Ya, pengaturan pola tanam menjadi salah satu upaya menyesuaikan kebutuhan pertanian dengan ketersediaan air pada setiap musim. Kesadaran dan disiplin petani dalam mengatur pola tanam diharapkan dapat menjaga ketahanan pangan serta tata kelola air secara berkelanjutan. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah Kota Cirebon menyambut positif Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf Books yang perdana digelar di Kota Cirebon. Laporan Aura Aulia.
9: Pemerintah Kota Cirebon menyambut positif penyelenggaraan Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf Books 2026 yang untuk pertama kalinya hadir di Kota Cirebon. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusip Kota Cirebon, Mas Tara, mengatakan bahwa kehadiran Bazar Buku berskala internasional tersebut menjadi kesempatan untuk mendekatkan buku dengan masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi pameran buku, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap buku dan pengetahuan.
10: Pemerintah Kota Cirebon ini sangat menyambut baik, antusias, apresiasi ya dengan adanya pameran buku ini oleh BBW Books. Ya. Mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan bahwa ini bukan tahun yang pertama dan tahun terakhir. Dan momen ini saya kira ini sebuah kesempatan, artinya bukan hanya sekedar pameran buku, tapi bagaimana mendekatkan buku dengan masyarakat. Buku adalah sumber pengetahuan.
9: Yang menilai kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan berbagai kalangan mulai dari sekolah, perguruan tinggi, komunitas literasi, hingga masyarakat umum di wilayah Cirebon Raya. Yang menyebut tingginya antusiasme masyarakat sejalan dengan potensi literasi di wilayah Cirebon Raya yang cukup besar. Yang mengatakan terdapat sekitar 138 komunitas literasi di Cirebon Raya yang berpotensi dilibatkan dalam berbagai kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas literasi di masyarakat. Country Director Big Bad Wolf Books Indonesia, Matius Wandi Budianto mengatakan, kehadiran Big Bad Wolf Books 2026 di Cirebon merupakan pengalaman perdana bagi penyelenggara. Ia berharap masyarakat yang datang tidak hanya membawa pulang buku, tetapi juga mendapatkan bacaan yang dapat memberikan inspirasi. Ia memastikan pengunjung tidak perlu khawatir kehabisan buku selama pameran berlangsung.
11: Dia nggak usah takut bukunya bakal habis. Karena saya yakin bukunya agak susah untuk dihabisin. Kita bawa lebih dari 2 juta buku, stoknya kan kita selalu tambah setiap harinya, jadi setiap ada yang beli itu pasti akan ada yang kita tambah lagi dari belakang, dan tenang aja, pasti teman-teman yang datang kan ngerasain gimana ngeliat jutaan buku itu ada di depan teman-teman.
9: Big Bad Wolf Books 2026 berlangsung selama 11 hari dengan jam operasional pukul 10 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat dan tidak dikenakan biaya masuk. Selain berburu buku, pengunjung juga dapat mengikuti berbagai program dan aktivitas selama bazar berlangsung. Dari Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyalurkan bantuan beras kepada 25.000 keluarga penerima manfaat. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Andreas Trisno di UA menyampaikan laporannya.
12: Penerima bantuan beras ini adalah kurang lebih 25 ribu kepala keluarga dari 190 kampung dan 4 kelurahan.
13: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat kurang mampu dengan target penerima 25 ribu keluarga penerima manfaat. Kepala Dinas Sosial Kutai Barat Adolfus Pontus mengatakan, program bantuan beras tersebut menggunakan anggaran APBD Kutai Barat sekitar 6,2 miliar rupiah. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kg. Adolfus menjelaskan bantuan diberikan untuk meringankan beban pengeluaran keluarga kurang mampu sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
12: Karena secara ekonomi, bantuan beras ini akan mengurangi alokasi belanja pangan rumah tangga. Uang yang sedianya digunakan untuk membeli beras, ini bisa dialihkan untuk kebutuhan penting lainnya. Dan dari sisi kesehatan, harapan kita dengan kualitas beras yang baik ini diharapkan mampu mencukupi kebutuhan kalori keluarga. Harapan kita dengan bantuan ini dapat menekan angka kemiskinan. Intervensi ini menjadi bantalan pengaman sosial agar warga yang berada di garis kemiskinan tidak merosot lebih dalam.
13: Sementara itu, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan, bantuan beras merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok pangan. Menurutnya, pemerintah daerah akan terus menjalankan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan warga.
14: Bantuan beras ini merupakan bentuk keberlanjutan bantuan dan kepedulian pemerintah Kabupaten Kutai Barat terhadap masyarakat yang sedang kesulitan.
13: Hingga akhir September ini, pemerintah telah menyalurkan sekitar 83 ton beras kepada masyarakat kurang mampu di 93 kampung pada 16 kecamatan. Dinas Sosial juga melakukan evaluasi terhadap sistem pendataan penerima bantuan agar penyaluran beras berikutnya lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Sendawar Kutai Barat, Andras Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Warga Peduli Anak mengkritisi dan mendesak agar pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sleman dievaluasi. Selengkapnya dilaporkan Vika Azalea.
15: Bagaimana Indonesia Emas tahun 2045 itu bisa terwujud kalau generasi muda atau young generation kita dikirikan keracunan?
16: Aliansi Warga Peduli Anak mendatangi kantor DPRD Kabupaten Sleman untuk melakukan audiensi terkait sejumlah permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan program MBG. Audiensi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Sleman, Yekustan Ganda, beserta jajarannya. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus keracunan MBG, khususnya di Kabupaten Sleman, dengan jumlah korban mencapai lebih dari 700 anak sejak program tersebut diluncurkan. Perwakilan Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI yang tergabung dalam Aliansi Warga Peduli Anak, Rindi Astika Yuliana, meminta agar program MBG dihentikan sementara dan dilakukan audit menyeluruh guna mencegah terulangnya kasus keracunan.
17: Tetapi tolonglah, kita itu di Kabupaten Sleman ini sudah banyak korban. Tolong dihentikan dulu untuk sementara. Bukan berarti kami menolak MBG. Karena kita tahu tujuan baik dari MBG itu kan adalah untuk mengatasi stunting, untuk memenuhi gizi bagi anak-anak, lansia, ibu hamil yang katanya. Tetapi para lansia, ibu hamil itu rentan, Bapak Ibu, terkontaminasi yang namanya toksik. Maksudnya keracunan dan lain sebagainya. Tetapi kalau diberikan MBG, mohon maaf MBG-nya basi dan lain sebagainya, apakah benar itu bisa sesuai dengan tujuan misi strategis Presiden kita mencentumkan adanya program MBG?
16: Menurutnya, penghentian sementara program MBG perlu dilakukan sebagai langkah evaluasi, bukan bentuk penolakan terhadap program pemerintah tersebut. Menanggapi suara dari sejumlah aktivis, Ketua DPRD Sleman Yekustan Ganda menyatakan akan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan.
18: Kita yakin sehebat apapun Ketua DPRD mengatakan apabila dengan penuh tekanan Ketua DPRD mengatakan MBG dihentikan, itu tidak bakal terjadi. Tetapi yang harus kita pahami bersama tadi, ada anak-anak yang harus kita lindungi, kalau itu saya sepakat.
16: Kustan menambahkan ia telah menanyakan secara terperinci penyebab terjadinya kasus keracunan MBG, termasuk alasan mengapa kasus tersebut terjadi di sekolah tertentu dan tidak terjadi di seluruh SPPG. Dengan demikian, DPRD Sleman akan segera berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sleman serta sejumlah pihak terkait untuk membahas perbaikan dalam pelaksanaan program MBG. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang memperkuat penanganan banjir di 12 titik rawan menjelang musim hujan pada Oktober mendatang. Laporan Muhammad Irfan.
1: Menghadapi musim penghujan yang diperkirakan berlangsung mulai Oktober mendatang, pemerintah Kota Palembang memperkuat penanganan di 12 titik rawan banjir yang tersebar di sejumlah kecamatan. Upaya ini dilakukan dengan membersihkan sedimen dan sampah pada saluran air setelah Wali Kota Palembang menginstruksikan tim terkait turun langsung mengecek kondisi sejumlah lokasi yang sebelumnya mengalami banjir. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya atau PSLB3, Lingkungan Hidup Kota Palembang, Andika Marta Dinata mengatakan, selain pembersihan saluran, Pemkot Palembang menyiapkan pemasangan penghalang atau waring di sejumlah lokasi, salah satunya di kawasan Sukabangun. Penghalang tersebut berfungsi menahan sampah agar tidak masuk ke aliran sungai sehingga sampah dapat lebih mudah diangkut dan tidak menumpuk di titik penyempitan atau pertemuan aliran air.
2: Pak Wali kan merintah ke 12 titik banjir ya. 12 titik banjir yang memang sudah di 12 kecamatan yang titik banjir yang kemarin kan sudah dilihat yang mana-mana. Jadi kami kemarin mulai keliling sama asisten duo kan. Jadi sama PU, jadi yang mana yang sedimen dibersihkan sama PU, mungkin yang ada sampah-sampah juga diangkat terus agak kita ambil yang sampah-sampah itu.
1: Ditambahkan Andika, sejumlah titik yang menjadi perhatian antara lain di daerah SMK 2, Palembang Icon, Simpang Polda, kawasan Dharma Agung, Terminal Damri, Basuki Rahmat, Asrama Haji, Angkatan 45, dan kawasan Kambang Iwa. Sementara itu, Yanti warga Palembang mengungkapkan bahwa persoalan banjir tidak hanya disebabkan oleh hujan deras, tetapi juga dilihat dari kondisi drainase, penyempitan dan pendangkalan sungai, berkurangnya ruang terbuka hijau, serta semakin banyaknya lahan yang tertutup bangunan. Menurutnya, pemerintah Kota Palembang terus melakukan langkah antisipasi dan tidak hanya bertindak setelah banjir terjadi.
3: Karena itu, pemerintah kota perlu melakukan langkah antisipasi, bukan menunggu banjir terjadi baru kemudian bertindak. Normalisasi dan pemeliharaan drainase harus diperkuat, titik-titik rawan banjir dipetakan, sungai dan saluran air dibersihkan, serta ruang terbuka dan kawasan resapan air harus benar-benar dilindungi.
1: Yanti berharap normalisasi dan pemeliharaan drainase diperkuat, titik-titik rawan banjir dipetakan, serta sungai dan saluran air rutin dibersihkan. Selain itu, ruang terbuka dan kawasan resapan air perlu dilindungi. Masyarakat juga diharapkan ikut berperan dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke drainase dan sungai. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sore ini kembali kami hadirkan informasi lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Bripka Satria. Silakan.
5: Baik, terima kasih Safira dan juga selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya Bripka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat jam pulang perkantoran. Yang pertama, kita memasuki kawasan ibu kota Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan, untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini nampak cukup padat, terutama untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Pasar Minggu atau Depok masih cukup mendominasi hingga saat ini. Kepadatan terjadi dan juga perlambatan kecepatan juga terjadi untuk lalu lintas yang akan menuju ke arah Pasar Minggu. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya, dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Tebet maupun Manggarai juga terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 8 hingga 10 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun Depok dan yang akan menuju ke arah Tebet ataupun Manggarai nampak ramai lancar. Untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi kedua yang berlangsung hingga pukul 9 malam nanti masih akan diterapkan oleh anggota kami yang berada di lapangan, di mana pada sore hingga malam hari nanti hanya kendaraan berplat nomor ganjil yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor genap dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita bergeser untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Untuk lalu lintas pada sore hari ini pun juga secara umum masih dalam keadaan cukup padat di jam pulang perkantoran ini, di jalur flyovernya dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran. Nampak adanya antrian kendaraan yang akan mengantri memasuki ruas tol dalam kota. Sementara untuk di lajur sebelah kirinya di jalur flyover dalam keadaan ramai lancar. Kepadatan pun juga terjadi di ruas tol dalam kota dari arah Pancoran atau dari arah Kuningan maupun Slipi yang akan menuju ke arah Cawang masih cukup padat pada sore hari ini. Bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Sementara kepadatan lalu lintas pun juga terjadi di jalur arterinya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Juga terdapat perlambatan kecepatan. Bagi Anda para pengendara dihimbau dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Untuk kendaraan dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani nampak ramai namun tetap terbilang lancar. Hanya sesekali terjadinya perlambatan kecepatan dikarenakan adanya titik pertemuan arus kendaraan serta banyaknya kendaraan keluar masuk mengingat cukup dekat dengan pusat perbelanjaan. Agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Bali, tepatnya di kawasan Bandara Ngurah Rai. Untuk kepadatan pada saat ini juga masih terjadi dari Jalan Airport Ngurah Rai yang akan menuju ke arah Jalan Bypass Ngurah Rai. Kepadatan atau ketersendatan juga terjadi, sementara lain halnya untuk arah sebaliknya dari Jalan Bypass Ngurah Rai yang akan menuju ke arah Jalan Airport Ngurah Rai nampak ramai namun tetap terbilang lancar. Diimbau bagi para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya serta tetap mematuhi marka dan juga rambu jalan di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik pemirsa, kami menghimbau kepada seluruh pengendara sepeda motor dan juga pengemudi mobil agar selalu berkonsentrasi, tidak menggunakan handphone saat berkendara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan juga Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 1, setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan juga penuh konsentrasi. Hindari penggunaan telepon atau melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara. Fokus pada jalan, jaga keselamatan, dan juga pastikan selalu selamat sampai dengan tujuan. Pemirsa, selain itu juga dalam memberikan respon cepat kepada masyarakat, Polri juga menyediakan layanan call center 110 yang dapat dihubungi selama 24 jam secara gratis atau bebas pulsa. Layanan 110 ini dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, meminta bantuan dan juga evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 1500669. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
0: Terima kasih, Bribka Satria, atas informasi dalam Polantas Karib Pro 3 sore ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI. Warta Nusantara.
0: Kami lanjutkan kembali pendengar Warta Nusantara sore. Korban gelodok kawasan Arosuka, Kabupaten Solok berharap pembersihan rumah segera dilakukan agar barang yang tersisa dapat diselamatkan. Laporan Febian Syafitra.
6: Lumpur itu sampai ke plafon atas setinggi itu gitu. Bagaimana meluannya lah.
7: Korban galodo atau banjir bandang di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok berharap pembersihan rumah segera dilakukan agar barang yang tersisa dapat diselamatkan. Hingga hari ini warga masih membersihkan rumah baik secara mandiri maupun dengan bantuan petugas setelah lumpur dan material yang memenuhi kawasan pemukiman. Seorang korban terdampak bencana, Ika Dian Wahyusari, mengatakan dua kamar rumahnya hancur diterjang galodo. Menurutnya hanya satu kamar yang masih relatif aman dan rumah tersebut tidak memungkinkan untuk langsung ditempati. Ika mengatakan lumpur masuk hingga bagian atas rumah dan merusak sejumlah bagian bangunan. Ia bersama keluarganya kemudian mengungsi di rumah dinas Wakil Bupati Solo.
6: Semakin susah nanti napa kalau udah mengering kan susah bersihinnya. Entah mau tinggal di sana atau enggak itu. Tapi kalau dibersihkan minimal adalah barang yang bisa diselamatkan, Pak.
7: Pengalaman serupa dirasakan Jasri, warga setempat berusia 72 tahun yang tinggal di kawasan tersebut. Ia mengatakan kejadian kali ini berbeda dibandingkan banjir yang pernah dialaminya pada 40 tahun lalu, karena membawa lumpur, kayu, dan batu berukuran besar.
8: Ya banjir air aja, tapi yang mengeluarkan lumpur nggak ada. 9 balai 8 ampe. Kalau dulunya 1925 pernah terjadi, tapi yang sekarang inilah yang paling
7: Sebelumnya, galodo menerjang kawasan Arosuka, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo pada Senin malam. Hujan berintensitas tinggi sebelumnya mengguyur kawasan tersebut dan memicu aliran material berupa lumpur, kayu, serta batu ke pemukiman dan kawasan perkantoran pemerintah. Data terakhir mencatat 2 orang meninggal dunia dan sebanyak 480 orang mengungsi. Selain itu, ada 68 unit rumah terdampak dari kategori terendam hingga rusak berat. Ditaksir total kerugian senilai 300 miliar rupiah. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Palang Merah Indonesia Kalimantan Barat memperkuat penyediaan air bersih bagi masyarakat di tengah keterbatasan pasokan. Laporan Syahrul Sani dari Pontianak.
9: Kepala Markas Palang Merah Indonesia PMI Kalimantan Barat Ferry Budiman mengatakan PMI selama lebih dari 2 bulan mendistribusikan air bersih menggunakan pasokan dari anjungan Kabupaten Mempawah. Namun meningkatnya antrean dan debit air yang mulai berkurang mendorong PMI mencari sumber air baku alternatif dengan memanfaatkan air permukaan. Air permukaan tersebut kemudian diolah melalui instalasi pengolahan air bersih di kawasan Taman Makam Pahlawan Patria Jaya, Kabupaten Kuburaya. Pihaknya mencoba berinovasi menggunakan air permukaan sebagai bahan baku air tawar untuk diolah menjadi air bersih dengan kapasitas produksi dalam 1 jam mencapai 4.000 liter per jam. Dengan kapasitas tersebut, PMI dapat memproduksi maksimal 32.000 liter air bersih dalam sehari dengan operasional hingga 8 jam. Ferry menegaskan air hasil pengolahan tersebut tetap harus dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.
10: Oh, ini gratis, Pak. berarti silakan masyarakat sekitar yang mau ambil itu silakan, tapi kita batasi 2 galon per hari. Untuk tangki memang kita tidak memberikan untuk masyarakat umum ambil untuk pakai tangki. Hanya boleh itu dari Pemda, pemerintah daerah Kuburaya, Pemprov, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1, bahkan Pemkot juga kalau mau ngambil silakan.
9: Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengapresiasi langkah PMI yang memperluas pelayanan kemanusiaan tidak hanya dalam penyediaan darah, tetapi juga membantu masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Krisantus mengatakan keberadaan instalasi pengolahan air tersebut membantu masyarakat dalam kondisi darurat, terutama ketika akses terhadap air bersih terbatas.
11: Seharusnya PDAM yang melaksanakan kegiatan seperti ini, bukan Palang Merah. Tapi tentu saya sangat bersyukur, sangat mengapresiasi Palang Merah membuat kegiatan ini. Dan tadi saya bertanya-tanya, bukan bermaksud menguji, tetapi memang ini saja sudah bersyukur. Karena kemarau kali ini bukan hanya kekurangan air payau, tetapi air bersih juga kurang.
9: Lebih lanjut, Krisantus mengutarakan persoalan air payau di sejumlah wilayah perlu ditangani melalui perencanaan dan pembangunan sistem penyediaan air bersih secara berkelanjutan. Sementara itu, air yang telah diolah PMI ini selanjutnya ditampung dalam tangki atau toren, kemudian didistribusikan menggunakan truk kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sarutani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bersama saya Nadia Kanaya, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 13 DPR RI, Sadiah Uluputi, mengapresiasi pengesahan perancangan Undang-Undang tentang pengaturan reforma agraria menjadi Undang-Undang. Legislator fraksi PKS itu menilai pengesahan Undang-Undang pengaturan reforma agraria menjadi langkah penting untuk memperkuat landasan hukum dalam menangani persoalan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, sekaligus menjawab berbagai konflik agraria yang masih terjadi di sejumlah daerah.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin Suding menyebut pengelolaan aset perlu dilakukan secara terintegrasi mulai dari penyitaan, pemeliharaan, hingga penyerahan kepada negara.
2: Yang betul-betul memberikan transparansi dan akuntabel terkait menyangkut masalah pengelolaan aset-aset ini ya, supaya nilai terhadap aset-aset yang dirampas ini tidak lalu kemudian itu menyusut ataukah apa nilai itu tergerus sedemikian rupa sehingga pada saat dilelang ataukah pada saat diserahkan ke negara nilainya sudah tidak sesuai dengan apa yang dilelang. Makanya ada satu lembaga, ada satu badan yang betul-betul diberikan kewenangan penuh dalam rangka untuk mengelola, memelihara, dan sampai pada saat penyerahan aset-aset ini kepada negara.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Ketua Pansus RUU Desain Industri DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo menekankan pentingnya pembaruan regulasi desain industri agar mampu menjawab tuntutan era digital, melindungi hak cipta pelaku usaha, serta berpihak pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Politisi fraksi Partai Gerindra ini mengatakan perubahan undang-undang ini murni ditunjukkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi para pelaku industri nasional.
1: Televisi, radio,
0: demikian Warta Parlemen, produksi televisi dan radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
4: Korlantas Polri menggelar syukuran Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 di Jakarta hari ini dengan tema Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri. Selengkapnya dilaporkan Rizky Basuki. Rizky?
5: Korps Lalu Lintas Polri memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 hari ini yang turut dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Peringatan momentum bersejarah itu menjadi pijakan untuk mengevaluasi modernisasi layanan kepolisian lalu lintas serta peningkatan keselamatan berkendara di seluruh wilayah Indonesia. Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakorlantas Polri, Irjen Pol Wibowo, menyatakan usia ke-71 menandai fase penting transformasi digital di tubuh Korlantas. Peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 mengambil tema Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri. Demikian disampaikan Kakorlantas Polri, Irjen Pol Wibowo, dalam acara syukuran peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan hari ini.
6: Tentunya sejalan dengan program prioritas Bapak Kapolri dan juga sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri. Tema ini tentunya bukan sekedar slogan. Ini adalah komitmen untuk menghadirkan polantas yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
5: Memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71, pendekatan penegakan hukum berbasis teknologi seperti perluasan cakupan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE dan integrasi data registrasi kendaraan terus diperkuat guna meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi memicu pelanggaran prosedur. Di usia ke-71 ini, fokus Korlantas tidak hanya pada penindakan hukum, tetapi juga membangun budaya tertib berlalu lintas melalui edukasi yang masif dan pelayanan publik berbasis digital yang cepat, transparan, serta akuntabel. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mereka informasi tadi menutup rangkaian Warta Nusantara hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
7: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
8: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Di antara hiruk-pikuk dunia, azan terdengar berkumandang. Suara panggilan dari langit yang mengetuk lembut hati setiap insan. Saatnya hening sejenak, menundukkan kepala, menyucikan jiwa. Karena di setiap sujudmu, tersimpan damai yang tak bisa dibeli oleh dunia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan terus menyelidiki korporasi dan oknum yang melakukan pembakaran hutan secara sengaja sebagai bagian dari upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo mengatakan penanganan karhutla perlu dilakukan dengan membedakan pendekatan terhadap masyarakat dan korporasi. Presiden melanjutkan pemerintah akan memberikan solusi kepada masyarakat yang membutuhkan lahan agar tidak melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Menurut Kepala Negara, pemerintah ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi tanpa melakukan tindakan yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Informasi dalam negeri lainnya, Kementerian Pertanian bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mempercepat hilirisasi sejumlah komoditas perkebunan guna meningkatkan nilai tambah, produksi, serta pendapatan petani di daerah tersebut. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, kementeriannya terus mendorong seluruh insan pertanian untuk menjadi penggerak dalam meningkatkan produksi, memperkuat hilirisasi, dan mewujudkan kedaulatan pangan. Salah satunya melalui rapat koordinasi dengan jajaran Pemprov Sulawesi Tenggara. Menurutnya, sektor pertanian memiliki posisi strategis tidak hanya sebagai penyedia pangan, tetapi juga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan petani.

Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 10.000 rumah di Prefektur Chiba yang berbatasan dengan Tokyo masih tanpa layanan listrik setelah topan dujuan membawa curah hujan ke wilayah timur Jepang pada awal pekan ini. Perusahaan listrik Jepang, TEPCO Power Grid, menyampaikan pemadaman listrik berlangsung dalam waktu lama karena jalan di berbagai wilayah terhalang tanah longsor dan pohon tumbang. Kondisi tersebut menyebabkan petugas di sejumlah lokasi bahkan belum dapat memeriksa fasilitas yang rusak. Beralih ke informasi olahraga, tim Pokemon Unite Indonesia menang 2-1 dari Hong Kong pada pertandingan grup B cabang olahraga e-sports Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Aichi Sky Expo e-sports Substage Jepang hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Indonesia pada persaingan Pokemon Unite Group B. Setelah kemenangan kontra Hong Kong, Indonesia dijadwalkan menghadapi Singapura di lokasi yang sama pada esok hari. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk melaju ke babak berikutnya, sekaligus memperkuat posisinya dalam persaingan di Grup B.

Dan begini Warta Berita sore ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usia ke-81, RRI terus membuktikan bahwa media publik dapat bertransformasi mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai suara bangsa. Kedepan saya berharap RRI terus hadir semakin dekat lagi dengan masyarakat, menjangkau generasi baru, serta menjadi ruang informasi yang terpercaya, relevan, dan juga mampu menumbuhkan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansa. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peningga RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Betungkat kadat basa bepegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peninga Radio Republik Indonesia ti Berugau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisi di batas, khususnya tentang penghidup ngau tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga sida tau diberi ke pengerai awak sida selalu tau nyiar ke program-program yang baik musung kami di menua batas Republik Indonesia. Betungkat kadat basa bepegai ke pengatur perkara, sekali datau angin selalu datau angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat ih ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Hiat! Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore. Dan sore ini kembali kami hadirkan program Early Warning System atau EWS dengan topik siap siaga menghadapi bencana gempa Megatrust. Selengkapnya dipandu rekan saya Gea Deborah.
4: RRI Digital menghadirkan fitur.
5: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System, siaga dini, selamatkan negeri.
3: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gea Deborah. Pada malam hari ini kami membahas topik terkait siap siaga menghadapi bencana gempa Megatrust. Pendengar Pro 3, gempa Megatrust kembali menjadi perhatian karena Indonesia berada di kawasan yang memiliki sejumlah zona subduksi aktif. Namun istilah Megatrust perlu dipahami secara tepat agar masyarakat tidak panik dan tidak menganggapnya sebagai prediksi bahwa gempa besar akan terjadi pada waktu tertentu. Kesiapsiagaan menjadi kunci untuk mengurangi resiko ketika gempa terjadi. Mulai dari pemahaman informasi gempa dan juga tsunami, kesiapsiagaan pemerintah dan juga masyarakat, hingga langkah penyelamatan diri dan kelompok rentan perlu dipersiapkan sejak dini. Lantas, bagaimana masyarakat memahami potensi gempa Megatrust secara tepat dan seberapa siap sistem peringatan dini dan mitigasi bencana kita, dan apa yang harus dilakukan masyarakat sebelum, saat, dan setelah gempa terjadi? Untuk membahas itu pada malam hari ini, saya sudah bersama tiga narasumber, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, sudah terhubung bersama kami Bapak Dr. Pepen Supendi STMSI, beliau adalah PJ, kendali mutu bidang kendali mutu data gempa dan tsunami BMKG. Selamat malam, Bapak Pepen.
6: Selamat malam, Mbak Gia.
3: Ya, baik, terima kasih Bapak sudah terhubung bersama kami di program EWS. Berikutnya kami juga sudah bersama Bapak Dr. Raditya Jati SSI MSI. Beliau adalah Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB. Selamat malam Bapak Raditya.
7: Selamat malam Mbak Gia dan pemirsa. Terima kasih.
3: Baik, dan berikutnya kami juga sudah terhubung bersama Bapak Dr. Muhammad Fatoni, Eskep, NS, MNS, beliau adalah Sekretaris MLHPB, PDM Kota Malang, Jawa Timur. Selamat malam Bapak Fatoni.
8: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI semua berada, salam sehat, salam tani, salam kemanusiaan.
3: Oke, baik.
8: Selamat malam juga Pak Dr. Pepen dan Pak Dr. Raditya.
6: Selamat malam Pak Fatoni.
3: Oke, baik. Langsung saja kita akan segera memulai untuk perbincangan pada malam hari ini. Yang pertama, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Pepen dari BMKG. Pak Pepen, apa sebenarnya yang dimaksud dengan gempa Megatrust?
6: Ya, jadi gempa Megatrust itu merujuk pada sebuah gempa yang terjadi pada bidang kontak antar lempeng, yang kemudian kita sebut sebagai zona Megatrust, yaitu sebuah sesar naik pada zona subduksi ya, pada bidang kontak antar lempeng tersebut. Kalau kita berbicara Indonesia, maka zona subduksi antara lempeng Indo-Australia, misalkan dengan lempeng Eurasia, dimulai dari pantai barat Sumatera hingga selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kemudian ada lagi di utara Sulawesi dan utara Maluku sampai ke Filipina, gitu ya. Dan gempa Megatrust itu bukan suatu hal yang baru-baru terjadi. Megatrust ini sebuah zona yang sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu, jadi bukan tiba-tiba ada, bukan baru-baru ini ada, gitu. Gempa-gempa seperti gempa Aceh 2004 yang menimbulkan tsunami, gempa Pangandaran 2006, gempa dan tsunami Banyuwangi 1994 juga terjadi di zona Megatrust gitu. Dan perlu kita ketahui bahwa gempa Megatrust itu tidak selalu merujuk pada gempa yang besar ya, bahwa gempa magnitude kecil seperti magnitude 3 atau 4 jika terjadi di zona Megatrust maka disebut gempa Megatrust juga gitu. Jadi tidak melulu dengan gempa yang besar gitu. Namun kemudian karena tadi bidang kontak antar lempeng yang kita sebut megatrust ini memiliki zona yang kemudian dipetakan oleh para ahli menjadi segmentasi yang kemudian itu bisa menghasilkan gempa yang besar, magnitude yang besar gitu, dan itu yang dikhawatirkan yang kemudian bisa berdampak juga menimbulkan tsunami, yang itu yang dampak ikutan yang bisa terjadi akibat gempa megatrust ini gitu.
3: Oke, Bapak Pepen, untuk gempa megatrust ini apakah bisa kita prediksi kapan dan di mana saja terjadinya, Bapak?
6: Ya, jadi sampai saat ini belum ada satu metodologi, belum ada satu peralatan yang mampu memprediksi secara pasti tiga hal. Pertama yaitu waktu kejadian, kemudian di mana lokasinya, kemudian yang berikutnya adalah berapa besar kekuatannya atau magnitudonya. Adapun kita bisa memetakan sebetulnya zona-zona yang kemudian kita sebut sebagai segmentasi A, B, dan seterusnya ya, itu sudah ada potensi magnitudenya. Tapi secara presisi di mana lokasinya, kemudian magnitude mesinnya berapa, magnitude yang terjadi berapa, itu belum bisa gitu, belum ada peralatan yang bisa sejauh itu gitu.
3: Baik, saya beralih ke narasumber berikutnya, Pak Raditya. Pak Raditya, kalau kita melihat sejauh mana, Pak, kesiapsiagaan Indonesia menghadapi potensi gempa besar?
7: Kalau kita melihat kondisi saat ini, memang indeks risiko bencana kita berada di wilayah yang memang berkategori sedang dan tinggi. Jadi ini menunjukkan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi PR kita bersama, bukan hanya karena pemerintah pusat, tetapi tentunya pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, dan terutama masyarakat itu sendiri. BNPB selama ini telah melakukan beberapa upaya untuk membangun kesiapsiagaan ini menghadapi gempa dan tsunami. Misalnya 2014, BNPB melaksanakan Mentawai Megatrust Disaster Exercise atau Mentawai Megatrust Direct. Kemudian 2018 dilakukan ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise atau RDEX di kawasan industri Cilegon, Banten. Dan BNPB juga melakukan berbagai kegiatan penguatan kesiapsiagaan di wilayah pesisir, termasuk ekspedisi tsunami di pesisir selatan Jawa dan juga pengembangan desa tangguh bencana. Yang namun hal ini paling penting adalah memastikan bahwa kesiapsiagaan tersebut adalah benar-benar hidup di tingkat daerah dan masyarakat, karena ketika gempa itu terjadi, beberapa menit pertama sangat menentukan. Masyarakat harus tahu apa yang harus dilakukan, kemana harus menyelamatkan diri, jalur evakuasinya kemana, dan siapa yang harus membantu kelompok rentan. Untuk itu makanya Hari Kesiapsiagaan Bencana atau HKB yang selalu diperingati setiap tanggal 26 April bukan hanya sekedar seremoni. HKB ini menjadi momentum yang mengingat bahwa latihan akan menyelamatkan kita. Jadi latihan itu dilakukan di sekolah, kantor, tempat usaha, fasilitas publik, maupun di lingkungan masyarakat. Bentuknya sederhana, tapi mengenali jalur evakuasi, melakukan evakuasi mandiri, menguji sirene atau sistem peringatan dini, dan memahami tindakan yang benar ketika gempa itu terjadi. Tentunya ini menjadi penting, BNPB mendorong pemerintah daerah memiliki rencana penanggulangan bencana, termasuk rencana kontingensi, rencana kedaruratan, sampai rencana operasi yang diuji coba di dalam tabletop exercise, command post exercise, ataupun field training. Kalau kita berpengalaman pada gempa Flores pada tanggal 15 Agustus 2026 dengan magnitude 7,7, itu memberikan pembelajaran yang sangat penting. Gempa tersebut memicu peringatan dini tsunami dan menguji bagaimana sistem peringatan dini itu komunikasi, koordinasi, dan respon bekerja secara nyata. Untuk itu, jika ditanya sejauh mana kesiapsiagaan Indonesia, saya kira jawabannya adalah kita sudah membangun fondasi sistem kesiapsiagaan. Tetapi masih harus terus diperkuat dan memastikan bahwa sampai tingkat paling dekat dengan masyarakat. Kita tidak perlu menunggu gempa besar itu terjadi untuk mulai bersiap. Justru ukuran kesiapsiagaan adalah ketika masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan sebelum bencana terjadi.
3: Oke, baik. Bapak Raditya, apa langkah mitigasi yang saat ini perlu dilakukan terutama untuk pemerintah daerah, Pak?
7: Mitigasi yang dilakukan pemerintah daerah pada dasarnya mencakup dua hal. Kalau kita perhatikan, mitigasi ada mitigasi struktural dan non-struktural, dan keduanya harus berjalan bersama-sama. Hal yang paling penting mendasar adalah pemerintah daerah harus memahami terlebih dahulu risiko di wilayahnya. Setiap daerah memiliki karakter ancaman yang berbeda. Ada daerah yang lebih dominan menghadapi gempa, tsunami, likuifaksi atau longsor, atau kombinasi beberapa bahaya sekaligus. Karena itu langkah yang pertama adalah membangun kesadaran masyarakat melalui edukasi, komunikasi risiko. BPBD adalah bersama dengan pemerintah daerah dapat menggunakan berbagai kanal, mulai dari media sosial, termasuk RRI, sekolah, tempat kerja, fasilitas publik, media massa, sampai kegiatan langsung di tingkat desa dan komunitas, termasuk desa tangguh bencana. Kemudian dari sisi struktural, pemerintah daerah telah memastikan bahwa infrastruktur yang dapat mengurangi risiko, seperti bangunan tahan gempa, tempat evakuasi sementara, jalur dan rambu evakuasi, serta fasilitas publik yang dapat digunakan ketika terjadi keadaan darurat. Jadi dipastikan bahwa contoh-contoh baik yang telah dilakukan di beberapa wilayah pesisir perlu diperkuat, seperti tempat evakuasi vertikal misalnya, ada pendekatan berbasis ekosistem seperti vegetasi pantai, memelihara bentang alam pesisir yang dapat mengurangi dampak gelombang tsunami. Dan kita lihat misalnya contoh di pantai dekat Bandara YIA Yogyakarta, pemerintah menanam tanaman yang mampu mereduksi gelombang tsunami, tentunya ditopang dengan bangunan bandara yang tahan gempa. Di sektor pariwisata misalnya, pemerintah dapat bekerja sama dengan hotel dan pelaku usaha memastikan bangunannya aman, memiliki prosedur evakuasi, serta pegawainya terlatih menghadapi keadaan darurat. Ini penting karena kawasan wisata seringkali memiliki konsentrasi pengunjung yang tinggi, dan pengunjung tersebut belum tentu memahami risiko wilayah tersebut. Contoh, di kawasan Tanjung Benoa Bali itu juga memiliki kawasan yang dimana setiap inisiatif kesiapsiagaan tsunami termasuk penguatan masyarakat dan latihan evakuasi telah dilakukan dengan beberapa wilayah pesisir lainnya juga tsunami ready. Ini menjadi kesiapsiagaan harus dibangun bersama melalui infrastruktur yang kuat. Untuk itu, tugas pemerintah daerah bukan hanya membangun shelter atau memasang rambu, yang paling penting adalah membangun satu sistem kesiapsiagaan, yaitu masyarakat memahami risikonya, pemerintah memiliki rencananya, infrastruktur tersedia dan terawat, sistem peringatan dini berfungsi, dan semuanya diuji melalui latihan.
3: Oke, jadi latihan itu adalah salah satu hal ya Pak, untuk bisa meningkatkan kemawasan diri terhadap bencana, bencana apapun itu. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Pak Raditya, saya beralih ke Bapak Fatoni. Pak Fatoni, bagaimana bisa membangun kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat, mengingat Bapak juga menjadi fasilitator Des Tanah Jawa Timur ya, mungkin ada cerita yang bisa dibagikan Pak.
8: Ya, terima kasih Mbak Gia, bahwa masyarakat tadi yang disampaikan oleh Pak Raditya dan Pak Pepen ya, jadi itu perlu pemahaman yang simple, bahasa yang simple yang bisa digunakan dan bisa dimengerti dengan budaya sadar bencana. Nah, di sini tentunya tidak hanya dari pemerintah saja, jadi pemerintah sudah memberikan signal ya terkait dengan lokasi-lokasi ya dari potensi bencana dari lempeng-lempeng yang sudah menjadi risikonya, sehingga masyarakat bisa mengenali risikonya. Nah, tentunya ini bahasa dari pemerintah, dari BMKG, dari BNPB, dan BPBD ini harus diterima dengan masyarakat, sehingga masyarakat tersebut dengan mudah ya, dengan masyarakat tersebut sehingga bisa melakukan suatu tindakan action, ya, suatu kesiapsiagaan. Nah, baik itu dari mulai yang terkecil, dari keluarga, kemudian dari individu, sampai RT RW, ya, kemudian sampai ke desa maupun di kecamatan yang kencana ya, sehingga apa yang disampaikan itu bisa difilter dengan baik. Ya, mohon maaf karena beberapa informasi yang disampaikan itu kadang-kadang dipintir, mohon maaf ya Mbak Gia, dari BMKG ini ada informasi ini, tapi di medsos itu masyarakat kebanyakan mempercayai medsos itu, yang ini yang bisa membawa kesalahpahaman. Nanti malam terjadi gempa 7,5 skala Richter daerah Tangerang misalnya, seperti itu. Nah, akibat ini Krakatau meletus lagi. Nah, ini masyarakat menjadi panik. Sehingga apa yang disampaikan itu tidak hanya mudah dimengerti, tapi masyarakat tidak panik. Nah, kemudian yang kedua, peran serta masyarakat pelibatan ya. Sapa libatisme, katanya ini ya, Prof. Samson itu sapa libatisme. Jadi tidak hanya top to down itu hanya informasi saja, tapi melibatkan masyarakat. Tadi disampaikan oleh Pak Raditya bahwa masyarakat dilibatkan dalam simulasi, dalam drill. Ya, kalau mungkin dari yang lebih besar lagi ada tabletop exercise, drill exercise. Nah, kita bisa mencontoh dari Jepang maupun Selandia Baru ya, maupun dari Taiwan, mereka gempa tapi minim korban. Nah, ini yang belum ini ya, minim korban ini yang belum terjadi di negara kita. Kalau bisa ini adalah zero victim, sehingga masyarakat ini bisa terlindungi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ya, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Nah ini yang kadang-kadang keburu korbannya banyak, ratusan, baru ini. Nah ini yang penting adalah bagaimana budaya sadar bencana. Kemudian yang ketiga terkait dengan pelibatan desa ya, desa yang menjadi risiko gempa yang berulang ya, baik itu yang di pantai selatan Jawa, tapi juga kita tidak hanya selatan Jawa, di pantai utara seperti Bawean itu yang di Gresik itu kan pernah terjadi gempa juga Mbak ya. Jadi tidak hanya fokus pada pantai selatan Jawa, karena tadi yang disebutkan oleh Pak Pepen dan Pak Nadia Jati bahwa Indonesia ini ring of fire-nya adalah sedang sampai tinggi, high risk-nya. Bagaimana masyarakat itu mengenali risikonya, jika ada sudah dikenali bagaimana menghindar atau mengevakuasi. Paling tidak individu dan keluarganya bisa mengevakuasi. Ya, evakuasi yang aman ketika terjadi gempa ini kadang sering keliru, tiba-tiba langsung lari ada keruntuhan dan sebagainya. Nah ini akan menjadi korban, jadi harusnya kan melindungi kepala dulu ya, head cover, kemudian whole throat. Nah ini yang perlu disampaikan ke masyarakat, intinya jangan panik, lindungi bagian kepala, alat vital ya, dari reruntuhan ya. Kemudian juga terkait dengan hospital atau rumah sakit, ketika terjadi bencana ini menjadi the last person atau menjadi orang terakhir, sehingga ketika terjadi korban massal, mass casualty, ini korbannya ini bisa ditangani seperti itu. Kemudian yang terakhir tentunya program-program di sana yang sudah dijalankan oleh BNPB dan jalankan oleh BPD ini bisa disebarluaskan ya. Jadi melalui kalau di kampus itu ada KKN tematik bencana. Jadi tidak hanya menunggu anggaran datang, Mbak. Ketika anggaran datang ininya sedikit ya kan gitu ya. Nunggu anggaran datang. Tapi bagaimana masyarakat tadi dilibatkan walaupun tanpa anggaran yang besar, ini pun bisa dilakukan. Jadi rasa kalau ini aman supaya tidak terlindung dari baik itu bencana gempa, erupsi gunung meletus ya, kemudian banjir dan sebagainya. Ya, ini mulai November Desember ini kan peak season-nya untuk bencana hidrometeorologi dan sebagainya. Seperti itu Mbak Kia.
3: Oke, baik, sangat jelas sekali Pak Fatoni bagaimana untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwa secara lebih detail lagi ketika ada gempa, jangan panik, headline-nya itu ya, dan melindungi bagian-bagian tubuh yang berisiko terkena rentuan, salah satunya yang paling vital adalah kepala. Baik, untuk Pak Fatoni, Pak Radita dan juga Pak Pepen, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita di sesi berikutnya. Kita akan jeda terlebih dahulu, dan untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami di program EWS. Saya akan kembali lagi di ruang dengar Anda setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
9: Sekolah bukan cuma tempat belajar matematika, tapi juga tempat belajar tanggap bencana. Coba deh, kapan terakhir sekolahmu latihan evakuasi gempa atau kebakaran? Kalau belum, yuk dorong bareng teman-teman kamu buat bikin simulasi. Latihan itu penting. Biar kalau bencana datang, kamu nggak bingung harus ngapain. Siaga di sekolah berarti siap di mana saja.
10: Jangan lengah, perubahan iklim membawa tantangan baru. Tetap di EWS untuk informasi dan solusi terbaik.
3: Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI, dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak program EWS Early Warning System, dan kami masih membahas topik terkait siap-siaga menghadapi bencana gempa megatrust. Dan saya masih ditemani tiga narasumber, ada Bapak Pepen dari BMKG, kemudian Bapak Raditya dari BNPB, dan Bapak Fatoni dari MLHPB PDM Kota Malang, Jawa Timur. Baik, saya kembali berbincang dengan Pak Pepen. Pak Pepen, saat ini bagaimana sebenarnya untuk BMKG, Pak, bisa memantau aktivitas gempa dan juga potensi tsunami?
6: Ya, jadi kami di BMKG sejak 2008 sudah mengoperasionalkan apa yang kita sebut sebagai sistem peringatan dini tsunami atau Indonesia Tsunami Early Warning System, INATIUS, yang kemudian ini terdiri dari berbagai sistem ya, ada sistem monitoring, terutama monitoring gempa dengan produk pengolahannya adalah produk informasinya berupa informasi gempa. Kemudian sistem monitoring tinggi muka laut yang kemudian ada sistem pengolahan dan masuk informasi peringatan dini tsunami. Selama 24 jam kami memonitor aktivitas gempa di seluruh Indonesia dengan menggunakan jaringan stasiun seismik yang tersebar luas ya, dan jumlahnya sangat banyak, sekarang sudah mencapai 553 di seluruh Indonesia. Dan data yang gempa itu real time, jadi secara terus menerus masuk ke sistem kami. Dan ketika terjadi gempa yang kemudian kami analisis berpotensi tsunami, artinya secara magnitude, kemudian kedalaman, kemudian mekanisme sumbernya itu berpotensi menghasilkan tsunami, maka kami segera melakukan peringatan dini ya, peringatan dini kepada masyarakat kurang dari 3 menit, itu SOP kami. Dan kasus terakhir untuk gempa Flores itu kami berhasil melakukan peringatan dini tsunami dalam kurun waktu 2 menit 16 detik setelah kejadian gempa. Informasi tersebut segera disebarluaskan baik melalui stakeholders, kemudian melalui kanal-kanal komunikasi resmi kami, melalui medsos dan seterusnya, yang kemudian bagaimana masyarakat bisa merespon itu gitu ya. Dan yang patut kita sama-sama pahami bahwa di sistem peringatan dini tsunami itu berdasarkan Perpres nomor 93 tahun 2019 itu dibagi menjadi dua komponen ya, ada komponen struktur kami di hulu gitu ya, sebagai dua komponen upstream, pokoknya adalah BMKG, kemudian di komponen kultur atau downstream di situ ada BNPB dan seterusnya. Nah, bagaimana kedua komponen ini saling bersinergi sehingga informasi tersebut sampai kepada masyarakat. Dan yang perlu kita pahami juga bahwa kemampuan kami dalam deteksi ini juga harus diimbangi dengan bagaimana masyarakat bisa merespon itu dengan baik gitu ya. Demikian Mbak Gia.
3: Oke, Bapak Pepen memahami peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG terkait gempa dan juga keterkaitannya dengan tsunami. Boleh atau tidak Bapak? Misalkan saya masyarakat yang sangat aktif di sosial media, saya memantau kanal-kanal dari BMKG, sudah keluar terlebih dahulu untuk magnitudonya, katakan 7,7. Wah, ini kayaknya kalau 7,7 berpotensi tsunami. Sebelum ada peringatan, saya menyelamatkan diri dulu mencari tempat yang lebih tinggi, itu lebih bagus atau seharusnya menunggu dari BMKG atau seperti apa, Pak?
6: Ya, untuk masyarakat di kawasan pesisir, terutama yang berhadapan langsung dengan sumber gempa yang kemudian itu bisa berdampak tsunami, maka ketika merasakan gempa yang cukup kuat ya, dirasakan tidak seperti biasanya begitu ya, kemudian apalagi kalau berlangsung dengan waktu yang relatif lama, lebih dari 20 bahkan 30 detik, maka segera saja menjauhi pantai menuju tempat yang lebih tinggi. Saya kira itu lebih baik sambil menunggu informasi resmi dari BMKG gitu ya. Karena beberapa kasus gempa-gempa yang sumbernya sangat dekat itu tsunami datangnya lebih cepat dibandingkan dengan yang estimasi yang kita perkirakan begitu Mbak ya.
3: Okay,
6: jadi itu yang disebut kemudian sebagai evakuasi mandiri ya dalam dalam konteks mitigasi.
3: Oke, ini pengetahuan baru, berarti untuk masyarakat yang tinggal di pesisir, misalkan ada gempa yang tidak seperti biasanya untuk kekuatan getarannya, kemudian lebih dari 30 detik ya Pak Pepen ya, tanpa kurang harus menunggu, ya. Kurang lebih ya, tanpa harus menunggu ada peringatan dini dari BMKG, harus segera mengevakuasi diri secara mandiri begitu.
6: Ya.
3: Oke, okay, menarik. Satu pertanyaan lagi sebelum saya ke Pak Raditya. Nah, sebenarnya seberapa penting masyarakat ini supaya benar-benar bisa memahami peringatan dini BMKG supaya tidak tertipu berita-berita di sosial media yang sifatnya hoax, Pak? Apa ya, yang membedakan?
6: Ya, saya kira sangat penting ya, karena kemampuan teknologi peringatan yang secanggih apapun, semodern apapun, jika tidak diimbangi dengan bagaimana masyarakat merespon ini dengan baik, maka itu kurang efektif ya. Jadi dalam peringatan ini tsunami itu kan ada status-statusnya seperti waspada jika ketinggian tsunami kurang dari 1,5 meter, kemudian siaga jika ketinggian tsunami setengah hingga 3 meter, kemudian status awas ketinggian tsunami lebih dari 3 meter. Maka kemudian jika masyarakat menerima informasi dengan status tersebut, mereka harus memahami bahwa ketinggian tsunami di wilayahnya kurang lebih sekian gitu ya berdasarkan status tadi. Oleh karenanya responnya juga harus berbeda dengan masyarakat yang menerima informasi yang statusnya waspada dengan yang awas, itu responnya harusnya berbeda gitu. Oleh karenanya BMKG dalam 10 tahun terakhir ini melakukan kegiatan yang disebut sebagai sekolah opang gempa dan tsunami, yang kemudian itu bekerja sama dengan tentu dengan pemerintah daerah dalam hal ini PBBD, kemudian komunitas-komunitas penanggulangan bencana di daerah, yang tujuannya itu untuk memastikan bahwa informasi dari BMKG itu sampai kepada masyarakat dan bagaimana masyarakat merespon dengan baik, dengan tepat begitu.
3: Oke, baik. Saya ke Pak Raditya. Pak Raditya, saya tertarik tadi dari pembahasan Bapak Pepen ya, istilahnya evakuasi mandiri begitu. Nah, ini sebenarnya apa yang harus ditanamkan pada ya. Setiap keluarga terkait menghadapi bencana, Pak?
7: Jadi memang kesiapsiagaan itu harus mulai dari unit yang paling kecil, yaitu diri sendiri dan keluarga. Setiap keluarga sebaiknya memiliki rencana kesiapsiagaan sederhana. Kenali ancaman di sekitar rumah, tentukan titik kumpul, kenali jalur evakuasi, tentukan tempat evakuasi, dan sepakati apa yang harus dilakukan jika anggota keluarga terpisah ketika bencana terjadi. Keluarga juga harus tahu bagaimana mempersiapkan kebutuhan dasar melalui tas siaga bencana, isinya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga, misalnya dokumen penting, obat-obatan pribadi, air minum, makanan, penerangan, alat komunikasi, dan kebutuhan khusus anak lansia maupun anggota keluarga dengan disabilitas misalnya. BNPB juga memasukkan jalur evakuasi, titik kumpul, simulasi keluarga, serta pembagian peran membantu anak dan lansia sebagai bagian dari indikator kesiapsiagaan keluarga. Setelah itu, kesiapsiagaan juga harus perlu di tingkat komunitas. Kita memiliki banyak praktek baik di Indonesia. Di beberapa wilayah, misalnya Kota Padang, misalnya terdapat bangunan yang dirancang tahan gempa dan tempat dimanfaatkan untuk tempat evakuasi. Di Tanjung Benua, masyarakat telah mendapatkan pemahaman mengenai jalur dan tempat evakuasi. Di Pacitan, masyarakat juga terus diperkuat melalui edukasi dan latihan menghadapi ancaman gempa dan tsunami. Dan yang paling penting, masyarakat di wilayah pesisir harus memahami gempa kuat dan berlangsung cukup lama dapat menjadi tanda alam untuk segera melakukan evakuasi di tempat yang lebih tinggi atau menjauh dari pantai. Tanpa harus menunggu terlalu lama, pesan seperti ini juga harus disesuaikan dengan peta risiko dan rencana evakuasi setempat. BNPB juga menekankan evakuasi segera bagi masyarakat pesisir ketika merasakan gempa kuat dan berlangsung cukup lama. Dan setelah semua rencana dibuat, yang paling penting adalah latihan. Kembali lagi Mbak Gia, latihan. Karena kesiapsiagaan tidak cukup hanya dengan tahu, kita harus pernah melakukan. Dengan latihan, kita mengenali jalur evakuasi, mengetahui titik kumpulnya, memahami peran masing-masing, dan membangun kebiasaan sehingga ketika terjadi keadaan darurat, kita tidak mudah panik. Jadi yang sederhana sekali adalah kenali risikonya, buat rencananya, siapkan kebutuhannya, dan latihan bersama keluarga serta komunitas.
3: Oke, Bapak Raditya, misal sudah kejadian atau terjadi bencana, pasca bencana mungkin bantuan belum cepat datang begitu ya Pak, karena baru saja terjadi, apa langkah pertama yang harus dilakukan masyarakat untuk menyelamatkan diri mereka Pak?
7: Jadi kalau kita menghadapi ancaman gempa dan tsunami, prinsip sederhana setiap nyawa sangat berharga dan tidak boleh ada yang tertinggal. Atau biasa kita kenal dengan no one left behind. Karena itu dalam kesiapsiagaan kita perlu memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang mungkin membutuhkan bantuan lebih banyak ketika keadaan darurat seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, orang sedang sakit, serta mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas atau berada dalam kondisi khusus tertentu. Tentunya ini menjadi penting untuk setiap pemerintah daerah memahami wilayah, populasi, demografi, kondisi demografi, piramida penduduk, dan seterusnya. Ini menjadi penting karena ini bagian dasar untuk memahami berapa kelompok umur tertentu yang ada di wilayah tersebut. Yang perlu diperhatikan bukan hanya saat evakuasi tentunya, tetapi sejak dari sistem peringatan dini. Mulai informasi hanya disampaikan melalui suara, tetapi tidak cukup bagi seorang yang hambatan pendengaran misalnya. Sebaliknya, informasi visual juga tidak mungkin, tidak cukup juga bagi yang mengalami hambatan penglihatan. Kegiatan misalnya itu sistem peringatan dini harus menggunakan berbagai kanal dan metode komunikasi. Di tingkat keluarga perlu ada pembagian peran, siapa yang membantu anak, siapa yang mendampingi lansia, siapa yang membantu anggota keluarga dengan disabilitas. Di tingkat komunitas juga perlu ada mekanisme yang jelas, siapa yang bertanggung jawab untuk membantu mereka, bagaimana cara melakukan evakuasi, dan kemana mereka harus dibawa. Jadi pendekatannya bukan hanya sekedar mengatakan bahwa kelompok rentan harus dilindungi, tapi bagaimana memastikan bahwa terintegrasi sejak tahap perencanaan peringatan dini, evakuasi, sampai pemulihan. Karena itu pada akhirnya ukuran keberhasilan kesiapsiagaan bukan hanya pada beberapa orang yang menerima peringatan, tetapi ya, apakah setiap orang yang memahami peringatan tersebut dan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Jadi intinya early warning harus berubah menjadi early action, dan early action harus bisa dilakukan oleh semua orang tentunya.
3: Oke, baik, menarik. Nanti kita lanjutkan lagi, Pak Raditya. Saya ke Pak Fatoni. Nah, Bapak, kalau dari Pak Fatoni yang juga sudah lama berkecimpung di dunia kebencanaan ya, ini sebenarnya bagaimana Bapak melihat edukasi kebencanaan bisa menjangkau masyarakat hingga tingkat komunitas? Action-nya seperti apa? Bisa diberikan contoh, Pak. Misalkan di tingkat keluarga bagaimana begitu yang Bapak ketahui?
11: Iya, terima kasih, Mbak. Ya, jadi edukasi ini perlu hadir melalui kegiatan yang sudah dengan masyarakat ya. Baik itu pertemuan RT, pengajian, posyandu, sekolah, kelompok pemuda, karang taruna, tempat kerja, dan yang terpenting Radio RR ini menjadi peran yang sangat penting, sangat vital sekali menyampaikan pesan yang mudah dipahami dan diulang secara konsisten. Jadi tidak hanya satu kali saja, tapi pesan yang berulang-ulang tadi ya, seperti tadi ada ini ya, bagaimana di sekolah itu harus menyiapkan untuk latihan. Dan materinya tadi yang sudah saya sampaikan harus sederhana dan langsung bisa dipraktekkan. Ya, misalnya menjelaskan perlindungan saat gempa. Jadi ini langsung mencoba, anak-anak bisa belajar melalui permainan kan gitu ya. Sedangkan warga bisa ini ya, dengan yang disabilitas itu ada gangguan pada penglihatan, pendengaran ya, atau yang berkebutuhan khusus, ini harus kita komunikasikan juga. Jadi tidak hanya yang normal ya. Kemudian setiap komunitas ini kan memiliki kader ya, kader bencana yang mendapat pembinaan. Baik itu dari BMKG, tadi ada sekolah lapang tsunami, dari BBBD, ada ini komunitas untuk forum pengurangan risiko bencana, atau mitra terdekat, bahkan dengan dari pihak kampus ya. Sehingga kader ini bisa membantu menjaga informasi tetap benar, mengingatkan latihan, kemudian memperbarui rencana ketika kondisi lingkungan berubah. Nah, evaluasinya juga sederhana, minta warga untuk menunjukkan tempat berlindung. Tadi ya, sudah ada jalur evakuasi dan sebagainya, menjelaskan tujuan evakuasi, mempraktekkan tindakannya. Dengan begitu kita mengetahui apakah edukasi sudah menjadi keterampilan. Yang terpenting juga ini Mbak, literasi bencana di masyarakat untuk menjadikan budaya sadar bencana. Contoh di Aceh ada SMONG ya, untuk peringatan LSD ini untuk tsunami. Nah, budaya-budaya cerita yang kalau kita kan nggak biasa ini ya, literasi buku ya, tapi tutur, budaya tutur ya, cerita tentang semua kalau ada ini air pasang, air curut kemudian pasang, segera naik, kemudian ada gempa segera naik ke atas bukit. Nah itu yang perlu kita sampaikan dengan bahasa sederhana tanpa mereka menjadi panik, kan seperti itu ya. Seperti itu Mbak Kia.
3: Oke, baik. Sederhananya informasi-informasi tentang bencana ya Pak ya, itu bisa dibawa ke pengajian, kemudian juga perkumpulan-perkumpulan yasinan. Yang simpel-simpel sederhana dengan bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat. Misal, lautnya surut, berarti pasti akan ada tsunami ya. Jadi harus segera lari berlindung, tidak boleh menunggu lagi seperti itu. Gempanya kencang sekali dalam kurun waktu tertentu. Tadi Pak Pepen bilang kalau sudah lebih dari 30 detik gak usah nunggu pengumuman BMKG, langsung lari.
11: Itu ya, harus segera evakuasi.
3: Ya, oke, baik. Nah, kemudian Pak, saat ini apakah sudah ada dampak? Jawa Timur kan juga lumayan ya Pak ya, titik-titik untuk terkena megatrust, dampaknya di beberapa wilayah di Jawa Timur
11: rumah. Di 8 kabupaten yang ada di Jawa Timur, mulai Banyuwangi, kemudian Jember, kemudian Lumajang, Malang, kemudian Blitar, Trenggalek, dan Tulungagung. Dan yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Paten, itu ada sekolah lapang gempa dan tsunami yang di Pantai Tambarejo ya, di Pantai Tamban di Tambarejo Malang Selatan. Nah, harapannya ini bisa digiatkan lagi. Dulu itu kita punya ini ya, program ya, Pak Radinya ya, ekspedisi tsunami. Nah, ini bisa diinikan lagi. Ketimbang nanti kita kecolongan ya, belajar dari gempa Flores yang kemarin, kemudian gempa Palu dan Lombok. Nah, harapannya Jawa ini jangan sampai terjadi kecolongan, Mbak. Karena kenapa? Penduduknya itu yang paling padat, ya. Apalagi di daerah-daerah urban, ya. Daerah pesisir, daerah urban, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita menjadikan concern di highlight. Dan juga masyarakat perlu ini di sapa dan libatkan. Tidak hanya sudah di WA saja, tapi bagaimana disapa dan dilibatkan, seperti itu, Mbak.
3: Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Pepen. Pak Pepen, mungkin ada tips-tips lagi dari BMKG, Pak, untuk kita mengetahui dan bukan takut ya, waspada begitu dengan gempa megatrust, atau kita bisa menyadari, oh ini jenisnya gempa megatrust begitu misalkan. Ada tips-tips dan trik khusus atau tidak, Pak, yang perlu dipahami untuk masyarakat?
6: Ya, sekali lagi kami sampaikan bahwa gempa yang terjadi di megatrust ataupun megatrust itu sendiri bukan ditemukan baru-baru ini, bukan ada baru-baru ini. Megatrust sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu, sejak bumi ini ada, sejak zona subduksi terbentuk, terutama di sepanjang pantai barat Sumatera, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, yang kemudian itu disebut sebagai busur Sunda, ya, kemudian di utara Sulawesi dan di utara Maluku. Yang kemudian ini bukan sebuah prediksi, namun potensi, artinya megatrust ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan gempa besar yang kemudian itu bisa berdampak tsunami yang sudah terjadi di beberapa lokasi yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini bahwa ketika masyarakat yang berada di kawasan pesisir yang saya sebutkan tadi, pantai yang menerima peringatan dini tsunami, jangan menunggu tsunami-nya terlihat, karena berarti sudah terlambat, ya. Tadi evakuasi mandiri sudah harus kemudian itu bisa menjadi dilatih gitu ya oleh masyarakat yang bisa terdampak. Yang kemudian juga yang paling penting adalah mengikuti arahan dari pemerintah daerah, petugas resmi, kemudian informasi pastikan dari BMKG yang sudah terverifikasi tentunya, begitu, Mbak Gia.
3: Nah, Bapak, kalau itu tadi menarik juga, berarti ketika sudah ada gempa besar, jangan menunggu airnya surut dulu ya, Pak ya? Itu sudah terlambat, maksudnya bagaimana, Pak?
6: Ya, jangan sampai kita menunggu kebenaran gitu ya, ada tsunami atau enggak dengan melihat tsunami-nya datang, berarti kan sudah terlambat.
3: Oke, baik-baik. Ya, Bapak, saya juga pernah melihat atau membaca sekilas begitu ya di sosial media, apa betul, Pak, untuk adanya mangrove itu juga bisa menahan laju tsunami, apakah betul begitu, Pak Pepen?
6: Ya, betul. Jadi tsunami ini perlakuan di setiap pantai tentu berbeda ya. Untuk kawasan yang memang ada mangrove itu relatif bisa menahan laju dari gelombang tsunaminya. Dan terutama juga untuk kawasan pantai yang tidak begitu landai, ada tebing seperti yang curam itu juga tidak sekuat atau tidak sejauh landaan tsunami yang pantainya relatif landai. Jadi kondisi-kondisi ini tentu berbeda di setiap wilayah, dan itu harus betul-betul dikenali oleh masyarakat yang tinggal di sana, dan tentunya harus memahami kemana jalur evakuasi, titik kumpul dan seterusnya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Raditya maupun Pak Fatoni, begitu.
3: Oke, saya ke Pak Raditya. Bapak, apa kesalahan yang sebaiknya dihindari masyarakat ketika terjadi gempa, terutama misalkan ada megatrust nih, Pak? Apa yang harus dilakukan masyarakat?
7: Baik, yang menurut saya yang paling perlu diperbaiki adalah karena jangan sampai pendengar mendapatkan pesan yang terlalu umum, seperti selalu berlindung di bawah meja, selalu langsung keluar bangunan. Responnya harus disesuaikan dengan kondisi. Kalau memang kondisi mungkin rumahnya tidak ada meja yang kuat atau mungkin bangunannya tidak kuat, ya jangan berlindung di bawah situ. Meskipun itu drop cover and hold itu perlu dilakukan. Jadi yang pertama tentunya jangan panik dan jangan langsung mengambil keputusan tanpa mengenali kondisi sekitar. Ini paling penting. Jadi makanya setiap kali kita berada, kita harus punya kesadaran terus bagaimana kita kalau itu terjadi sesuatu. Ketika gempa terjadi itu memang tindakannya kita tidak sangat tergantung posisi kita saat itu. Jadi apakah kita berada di dalam rumah, gedung bertingkat, kendaraan, di ruang terbuka, atau juga berada di wilayah pesisir yang memiliki ancaman tsunami. Jadi berada di dalam bangunan yang prinsip dasarnya dilakukan adalah drop cover dulu, itu merunduk, melindungi kepala dan tubuh di bawah atau di dekat perlindungan yang kokoh, dan perbaikan sampai guncangan berhenti. Jauhi kaca, benda mudah jatuh. Jangan menggunakan lift, misalnya BNPB juga menekankan agar masyarakat tidak panik dan menghindari upaya keluar bangunan secara tergesa-gesa ketika guncangan masih berlangsung dan seterusnya. Setelah guncangan berhenti, baru kita melakukan evakuasi dengan hati-hati sesuai dengan kondisi bangunan yang ada di lingkungan kita. Kita juga harus mengantisipasi gempa susulan. Tetapi yang paling penting adalah Indonesia menghadapi multi-hazard. Jadi kita sekarang bilangnya risiko itu cascading collateral atau berjenjang dan bermata rantai. Kalau kita lihat wilayah pesisir kita merasakan gempa yang kuat, atau berlangsung gejolak laut, jangan hanya berpikir tentang gempa. Kita juga harus segera mempertimbangkan kemungkinan tsunami, mengikuti jalur evakuasi menuju tempat yang lebih aman, lebih tinggi sesuai dengan rencana evakuasi daerah. Jadi begitu juga wilayah yang memiliki potensi likuifaksi, longsor, atau mungkin impact-nya terjadi kebakaran, atau bahaya-bahaya lainnya. Karena itu kita tidak boleh menggunakan satu prosedur yang sama untuk semua tempat. Pengalaman Palu misalnya memberikan pelajaran bahwa gempa pada dapat diikuti oleh berbagai bahaya ikutan. Jadi masyarakat juga harus memahami profil risiko di lingkungan tempat tinggalnya, bukan hanya karena mengetahui daerah tersebut rawan gempa saja. Hal lain yang perlu dihindari adalah mengikuti informasi yang belum terverifikasi. Tadi disampaikan Pak Beben juga, dalam situasi bencana ini, hoax ini dapat menimbulkan kepanikan dan mengganggu proses evakuasi biasanya. Karena itu makanya masyarakat sebaiknya memperoleh informasi yang sumber yang resmi. Tadi sudah disampaikan apakah dari BMKG, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, sumber resmi, informasi terpercaya lainnya. Jangan langsung meneruskan pesan hanya karena kita menerima melalui WhatsApp atau media sosial, kita teruskan lagi. Dan satu hal yang paling penting adalah jangan sampai kembali ke bangunan yang wilayah belum dinyatakan aman hanya karena merasa guncangan sudah berhenti. Tapi ikutin arahan petugas yang informasi resmi ya, terutama karena masih ada kemungkinan gempa susulan dan bahaya lainnya. Jadi pada prinsipnya sederhana ya, cukup tenang, lindungi diri, kenali bahaya di sekitar, lakukan evakuasi sesuai kondisi yang dan rencana wilayah, kemudian ikuti informasi yang resmi.
3: Oke, menarik. Berarti ini bisa jadi bahan apa ya Bapak ya, pembelajaran juga mungkin bagi saya karena kebetulan di Jawa Timur, oh saya dekat dengan pesisir, berarti bagaimana karakteristik bencana di pesisir begitu ya Pak ya, pun juga masyarakat di lokasi-lokasi tertentu dengan tantangan daerah mereka bencananya apa, berarti harus sering-sering baca dan browsing begitu ya Pak ya, supaya lebih detail dan juga memahami. Oke, baik, terakhir berikutnya saya ke Pak Fatoni, closing statement Pak, sekaligus nanti bergantian dengan narasumber yang lain, singkat saja, apa Pak pesan penting untuk masyarakat agar siap menghadapi gempa, tidak hanya gempa saja, semua bencana Pak, tanpa panik?
11: Oke, baik, terima kasih Mbak Kia. Jadi memang rasa takut itu manusiawi ya. Jadi yang perlu kita bangun adalah kemampuan bertindak meskipun sedang takut ya. Jadi kita nggak boleh panik, banyak istighfar. Kadang kita itu terlalu panik sehingga bahkan ini bisa membuat kita celaka, ya. Jadi keputusan tersebut, ya, kemampuan tersebut bisa tumbuh dari informasi yang benar. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Raditya, Pak Pepen, ada informasi yang benar, tidak hoax, persiapan dan latihan. Ya. Okay. Jadi pegang tiga hal, kenali risikonya, kita latih tindakannya dan saling membantu, gotong royong. Kearifan lokal pada masyarakat dan budaya, culture masing-masing daerah ini yang perlu kita kembangkan lagi, Mbak. Jangan sampai menyebarkan pesan yang mengklaim tanggal pastinya gempa ya tadi ya, bisa informasi melalui BMKG dan arahan pemerintah daerah. Okay. Nah, kemudian mulai dari langkah yang bisa dilakukan, misalnya malam ini bicarakan rencana keluarga, bisa nggak dalam keluarga itu periksa benda yang berpotensi jatuh, ada lemari, kaca, plafon dan sebagainya. Siapkan perlengkapan darurat, ada tas siaga, sudah punya nggak tas siaga? Nah, kadang-kadang kita punyanya tas dan koper yang itu ini giling-giling ya, tapi nggak punya tas siaga, yang nggak mampu beli. Nah, ini harus disiapkan minimal dalam waktu 3 hari dari makanan, obat-obatan, kemudian dan semprotan, lampu saja dan sebagainya. Okay. Nah, kemudian siapa yang mendampingi anggota keluarga? Jangan sampai yang lansia itu kita tinggal, yang anak-anak bayi itu kita tinggal. Dan keluarga ini penting sekali ya. Jadi kita tidak bisa menentukan kapan gempa terjadi, tapi kita bisa mempersiapkan tindakan untuk menguranginya. Karena kalau kita pikir lagi, bumi itu kan bergerak, Mbak. Gunung-gunung juga bergerak ya.
3: Okay,
11: itu sudah selamat ya. Jadi intinya siap untuk selamat dimulai dari kebiasaan kita, budaya kita yang bangun bersama. Baik. Jadi mulai dari pra bencana, tanggap darurat sampai pasca bencana.
3: Baik.
11: Begitu Mbak.
3: Baik, terima kasih Bapak. Kemudian Bapak Pepen, silakan singkat saja Pak. Kita berbatas waktu untuk closing statement, silakan Pak Pepen.
6: Baik, kami tegaskan sekali lagi bahwa sampai saat ini belum ada satu metodologi yang mampu memprediksi secara pasti kapan, di mana, dan berapa besar gempa yang akan terjadi. Potensi gempa megatras bukan sebuah prediksi, namun kemudian kita harus sikapi dengan hati-hati dan juga tetap waspada, karena kapanpun gempa bisa terjadi. Dan pastikan kita mendapatkan informasi resmi terkait dengan gempa dari BMKG dan yang sudah terverifikasi ya melalui berbagai kanal komunikasi resmi yang kami sebarluaskan kepada masyarakat. Demikian Mbak Gia, terima kasih.
3: Oke, baik. Terima kasih. Terakhir Bapak Raditya dari BNPB, closing statement singkat saja Bapak, silakan.
7: Tiga hal Mbak Gia, mungkin yang pertama adalah kena risiko. Yang jelas itu kita harus tahu bagaimana upaya untuk memahami risiko itu dan dampaknya seperti apa. Yang kedua, siapkan dan latih. Ini harus budaya dan latihan itu harus sepanjang hayat ini Mbak Gia. Kemudian yang ketiga, jangan panik, jangan percaya pada hoax.
3: Oke, itu saja mungkin. Baik. Terima kasih. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada tiga narasumber kami, Bapak Dr. Pepen Supendi, STMSI, PJ Kendali Mutu Data Gempa dan Tsunami BMKG, kemudian Bapak Dr. Aditya Jati, SSIMSI, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, dan Bapak Dr. Muhammad Fatoni, SKEP NSMNS, selaku Sekretaris LHPB PDM Kota Malang Jawa Timur, atas waktunya sudah bergabung bersama kami di program Early Warning System. Ini bukan yang pertama dan terakhir, nanti kita akan terus dan terus mengulang-ulang terus terkait bagaimana kita harus waspada ya terkait bencana, tidak hanya gempa saja apapun itu, karena RRI juga menjadi media untuk bisa terus menyuarakan terkait bagaimana mitigasi dan juga hal yang lain yang berkaitan dengan siap siaga bencana. Terima kasih dan pendengar, tentu sudah waktu kami menemani Anda untuk program EWS pada malam hari ini, namun jangan khawatir, Anda bisa kembali menyaksikan tayangan ulang untuk dialog pada malam hari ini di kanal YouTube kami di Pro3 RRI. Saya Gia Deborah dan juga tiga narasumber pamit undur. Jangan beranjak kemana-mana, saat lagi kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.
7: Terima kasih.
10: Selamat menyaksikan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim.

habis hujan mereda. Merekam sepenggalan waktu, kabarkan aroma.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tentu, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan, karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi, namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu, karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya

0: peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
1: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutlah agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Effendi, RRI Pro 3 Semudara untuk Indonesia.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan resiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
4: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
3: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
5: Hari ini yang sudah dirambah, diduduki, itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
3: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
6: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang dulu, Pak. Okay. Jadi ya apa kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihat kalau kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
3: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKAN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
2: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
7: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
8: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
9: Kami
8: mau periksa sekarang, sini. Gue mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
7: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, menyampaikan pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
10: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya, dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat, dan juga termasuk pemerintah pusat, totalitas untuk bantu Kabupaten Solok. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya.
7: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
12: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036. Terus juga menjadi generasi emas di 2045.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
9: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Itu mungkin dari saya, terima kasih.
11: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
13: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
14: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
13: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
15: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama? Terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
13: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
16: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat, dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
17: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
16: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN-Tiongkok 2026-2030.
17: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
16: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
18: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
16: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Litiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
19: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DFP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fikri yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdonk juga dia ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu maksud kami di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka. Sementara dari tim Singapura ini menggunakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA. Event pertama di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah, ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia. Dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional semua pemain dapat dipanggil dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabil, di Kuala Lumpur 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: angkarapi rinai anate, aku ni mowarange angkamang asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia. Angka walu ngapulu wo esah. Ini wo RRI sama maindung karetuk etou ni mawem pakatu pakatau wo neman. Kerati muni ni maasan a Indonesia. Sama ni ma pakentas wo mawe indeken kerapi mal aler Indonesia. RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa. RRI kali di udara tetap di udara.
1: Sal, kamu tahu nggak berita terkait penyeludupan narkoba di berbagai kemasan yang bisa melalui permen atau makanan ringan? Serem banget gak sih?
2: Oh iya, aku sempat baca dan dengar sekilas tentang berita itu. Dan kalau kamu tahu, narkoba udah tersebar luas loh di SD hingga SMP. Dan itu bisa merusak moral bangsa loh, Ca.
1: Wah, ternyata udah sejauh itu ya narkoba masuk di tanah air. Apalagi bisa tersedia di dalam kemasan-kemasan yang sering diperjualbelikan.
2: Nah, iya benar. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan sosialisasi mengenai bahaya narkoba kepada para siswa di SD hingga SMP. Dan harus melakukan penekanan komitmen, Ca.
1: Kalau kayak gitu, semoga kedepannya tidak ada hal yang berkaitan dengan narkoba, apalagi di kalangan anak sekolahan deh, Sal.
2: Wah, setuju banget.
3: Narkoba itu berbahaya. Mari kita lawan bersama.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa malam.
7: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021 352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Rangkaian Indonesia Menyapa Malam kali ini atau hari ini, Jumat 25 September 2026, kami awali dengan tiga besar suara kencana 2026 kategori mini drama. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, produksi dari Area Ritual dengan tema Mutiara Hitam di Atas Meja.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia mempersembahkan mini drama dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja dengan para pemain Mama Marta diperankan Ida Elsoin, Bapak Desa diperankan Tino Raver, Tinus diperankan Jo Ohoy Ulun. Selamat mengikuti. Di sebuah desa di pesisir timur Indonesia, aroma tanah basah bercampur dengan wangi asap kayu bakar. Mama Marta sedang sibuk di dapur. Tangannya yang cekatan mengolah sagu, ubi, dan empal. Namun, ada yang berbeda di pagi ini. Tinus anaknya, yang baru kembali dari kota besar, duduk termenung menatap mamanya yang sementara mengolah sagu, ubi dan enbal dan sesekali menatap piringnya.
3: Mama, jakarta nasi kah? Di kota beta terbiasa makan nasi di pagi hari. Rasanya kalau tidak makan nasi, kita badan belum bertenaga, kayak lemas begitu kah?
4: Ah, begitu kah Tinus? Nasi itu tamu di sini, tapi kalau sagu deng ubi, dong itu ketumpung saudara kandung. Dong yang jaga ketumpung moyang-moyang, jadi dong tetap kuat, meskipun musim kering datang pukul tanah sampai pincah. Jadi makan saja apa yang ada, Tinus. Satu lagi, kalau pikiran dan maunya seperti itu, nanti orang-orang di kampung ini dong bilang ketumpung ini sombong. Baru saja tinggal di kota satu hari, pulang sudah tidak suka makan sagu dengan bal. Ayo, Tinus, kau makan sana.
3: Tapi, Mam, orang kota bilang, kalau kau makan ubi itu makanan orang susah. Kita ini sudah modern. Harusnya lumbung kita isinya beras semua.
4: Itu orang kota. Kita ini orang desa yang punya tanah yang luas. Dan ketong manfaatkan untuk ketahanan pangan. Jadi biarkan dorang, yang penting kita punya stok makan yang banyak seperti sagu, enbal, ubi-ubian yang banyak. Apalagi pisang dan sukun, banyak sekali Tinus. Kita juga punya cili di samping rumah, daun kumangila, seledri. Banyak sekali, jadi kita tidak susah. Dan uang yang seharusnya kita pakai supaya beli makan di pasar, itu kita nabung kembali. Begitu toh.
3: Wih, kita pun mama nih semakin kesini semakin pintar memanfaatkan tanah dan lahan yang ada
4: Ya iya, kalau di kampung ini ada yang berteriak lapar itu karena dong malas kerja, dong malas cangkul tanah, dong malas menanam. Dan hanya berharap bantuan beras dari pemerintah, makanya lapar dan akhirnya minta-minta. Begitu Tinus.

0: Kegelisahan Tinus ternyata menjadi masalah besar di desa. Kapal pengangkut beras dari luar pulau terlambat datang karena cuaca buruk. Stok beras di pasar habis dan harga melonjak naik. Warga desa mulai panik, terutama mereka yang sudah meninggalkan kebun ubinya demi mengejar gengsi sepiring nasi.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, kapal belum bisa sandar karena ombak terlalu tinggi di laut sana. Kalau kita hanya tunggu beras, besok katumpung anak-anak menangis karena lapar.
2: Aduh, ini yang beta takutkan nih, bapak desa. Katong terlalu tergantung pada barang kiriman. Kenapa katong tidak minta kiriman lebih banyak dari pusat kah? Datang begini akhirnya katong pusing tuh.
3: Kenapa katong harus minta-minta? Sementara tanah kita kan kaya. Tinus, kau lihat kebun di belakang rumah. Ubi melimpah, pisang berbuah banyak. Ketumpung sagu berdiri gagah, baru sangat banyak. Ketong panik bukan karena tidak ada makanan, tapi karena kita lupa cara menghargai apa yang Tuhan sudah kasih di tanah kita ini.
1: Iya, Ibu Martha. Jadi kita mulai sekarang manfaatkan tanah kita dan tanam enbal, ubi-ubian, dan jangan lupa cili dan lain sebagainya, supaya katong jang terlalu berharap pemerintah dan katong pun anak-anak seng menangis kelaparan.
0: Perkataan Mama Martha menampar kesadaran Tinus. Ia melihat ibunya mulai menggali tanah dan mengeluarkan ubi-ubi besar yang selama ini ia sepelekan. Tinus perlahan mendekat, melepas alas kakinya dan merasakan dinginnya tanah timur yang subur.
2: Mam, kita minta maaf. Beta pikir kemajuan itu berarti meninggalkan masa lalu. Ternyata ketahanan itu artinya kita punya kuasa atas perut kita sendiri ya, tanpa harus tunggu kapal datang, Mama ya.
3: Iya benar, Tinus. Ketahanan pangan itu bukan soal apa yang ada di toko, yang ada di pasar, yang ada di kota, tapi apa yang ada di tanah ini. Selama kau jaga kebun, kau tidak akan pernah jadi pengemis di rumah sendiri. Mengerti kah tidak? Iyo toh?
2: Iya, Mama. Kita salah mengerti saja mungkin. Kita juga gengsi makan ubi dan embal. Kita janji mulai sekarang, kita cinta makanan lokal di sini supaya katong tidak susah lain.
3: Ya, Mama kan sudah bilang. Ketumpung tanah luas toh. Subur sekali. Jadi katong harus manfaatkan tanah kita. Katong tanam ubi-ubian, embal, pisang, dan lain-lain. Kan katong bisa hemat juga. Jangan seperti orang lain yang suka dengan instan-instan lah, lalu menyusahkan diri, menyusahkan orang tua. Iyo toh.
0: Sore itu, desa kembali berasap. Bukan asap kebanyakan, melainkan asap dari ubi dan jagung yang dibakar bersama-sama. Tinus menyadari bahwa pangan lokal adalah mutiara hitam yang sesungguhnya. Indonesia Timur tidak akan pernah lapar selama mereka tetap memeluk erat warisan bumi mereka.
3: Makan sudah, Tinus. Ini kekuatan dari tanah kita.
2: Iya, Mama. Terima kasih. Mama sangat dukung beta sekali.
3: Tinus, kau sudah lihat toh? Ubi-ubi, embal, jagung, pisang, semua paling banyak. Di samping rumah juga Mama sudah tanam lagi cili dan tanaman lain. Jadi kita punya makanan semakin banyak. Yang penting, satu hal yang harus Tinus buat. Jangan rasa gengsi, jangan malas, jangan berharap orang lain kasih makan. Apalagi berharap beras dari pemerintah. Kita orang kampung, manfaatkan tanah yang subur ini untuk kita bertanam. Dan hasilnya kita makan dan jual. Uangnya kita menabung untuk biaya pendidikan dan lain-lain.
0: Astacita bukan sekedar teks di atas kertas. Ia adalah langkah nyata setiap keluarga di desa untuk berdikari. Karena ketika setiap rumah tangga mampu mandiri pangan, maka bangsa ini akan berdiri tegak tanpa rasa takut. Ketahanan pangan dimulai dari jemari yang berani menyentuh tanah, apalagi memiliki tanah yang subur.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar, tim nasional sepak bola Indonesia akan menghadapi Singapura dalam pertandingan pembuka Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 pada pukul 20 nanti atau sesaat lagi ya. Dan bagaimana prediksi jalannya pertandingan atau jelang kick-off FIFA ASEAN Cup 2026 Indonesia versus Singapura? Kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air, Bung Ari DP.
0: Wawancara Pro 3.
4: Bung Ari, selamat malam, salam olahraga.
5: Salam olahraga, jaya selalu Bung Lukman.
4: Sesaat lagi kita akan menantikan bagaimana Indonesia versus Singapura. Bagaimana melihat performa dan komposisi skuad kali ini? Bagaimana Anda membaca kekuatan Indonesia jelang menghadapi Singapura ini, Bung Ari?
5: Iya, kebetulan susunan pemain sudah dirilis ya oleh kedua pelatih. Dan Indonesia memakai formasi 5-4-1, kemudian Singapura memakai 4-2-3-1. Jadi Indonesia ada 3 back tengah yang diturunkan. Ada Kevin Dix, ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Hubner. Kemudian 4 pemain tengah, ada Lukas Kiri, ada Ragnar Ratmangun, dan Joel Lubesi. Masih ada lagi juga Calvin Bertong ya sebagai sisi sayap. Saya melihat dari komposisi yang diturunkan ini kelihatannya pertarungan akan ketat di lini tengah ya, karena di tengah setidaknya ada dari Indonesia ada 4-5 pemain, kemudian di Singapura pun juga ada 4-5 pemain di lini tengah. Ini memperlihatkan nanti siapa yang bisa mendominasi atau menguasai lini tengah, dia akan mampu mendominasi untuk setidaknya di bawah pertama. Yeah. Jadi saya lihat di baik pertahanan maupun kedua tim, pertahanannya harus waspada ini, supaya lini tengah dan si sayap dari Indonesia maupun Singapura ini kedua tim harus saling waspadai.
4: Ya, apa yang menjadi keunggulan utama Indonesia dibandingkan Singapura dalam pertandingan ini, selain kita sebagai tuan rumah, Bung Ari?
5: Iya, yang paling kentara kita kan kemarin di ASEAN AFF ya, yeah. Kita hanya bermain imbang 1-1. Kemudian kita tahu komposisi yang dibawa oleh John Herdman di AFF kemarin tidak komplit ya. Para pemain import di luar negeri, di Eropa khususnya, tidak dilibatkan begitu. Nah, sekarang kita memiliki keunggulan dari para banyak pemain Eropa yang dipanggil, karena memang jeda internasional ya. Jadi saya kira keunggulannya di situ. Jadi banyak pemain lebih pengalaman yang nanti memperkuat timnas di ajang kali ini, dan saya kira itu bisa hasilnya kelihatannya akan memberi angin lebih banyak untuk Indonesia gitu.
4: Ya, karena pertemuan terakhir berakhir imbang ya, dan apakah hasil tersebut bisa menjadi gambaran bahwa pertandingan kali ini akan berlangsung cukup ketat, Bung Ari ya?
5: Iya, pastinya kalau dari kita lihat kembali lagi ke materi pemain yang dibawa di ASEAN kemarin, bukan menjadi gambaran kekuatan sebenarnya dari timnas Indonesia, meskipun sebagian juga pemain-pemain yang sudah banyak merasakan atmosfer di kompetisi Eropa juga dilibatkan. Tapi sekarang lebih banyak lagi pemain-pemain yang effort, yang khususnya banyak bermain di reguler ya, di menit-menit reguler di kompetisi Eropa. Jadi saya kira hasil yang imbang di AFF kemarin tidak bisa menjadi gambaran gitu. Karena wajah kita sudah berbeda. Banyak pemain yang tidak bermain di kemarin sekarang bisa diturunkan oleh John Herdman. Ini akan memberi perbedaan yang cukup kentara ya. Karena ya seperti kita tahu di pertandingan AFF gengsinya juga berbeda dengan kali ini, karena ini kan gelarannya FIFA gitu.
4: Kalau untuk di babak awal bagaimana menurut Anda, Bung Ari? Apakah ini akan berlangsung ketat dan agresif atau seperti apa?
5: Ya, saya kira Indonesia sebagai tuan rumah ya, selain harus kayak punya beban moral tersendiri gitu.
4: Karena
5: Indonesia harus menjawab kegagalan di AFF kemarin di pertandingan turnamen kali ini. Jadi saya kira di pertandingan pertama Indonesia tidak ada salahnya kalau teman-teman langsung ngegas gitu ya, untuk bisa mengejar gol lebih dulu. Setidak-tidaknya kalau mampu mencetak gol terlebih dahulu, keunggulan mental itu kan dimilikilah para pemain Indonesia. Sebaliknya kalau kita kesulitan sampai hanya 15 menit awal kita kesulitan gitu untuk membongkar permainan dari Singapura, saya kira ini benar-benar harus memiliki alternatif yang lain di komposisi pemainnya ya. Jadi saya kira itu. Jadi Indonesia kemungkinan di babak pertama saya rasa akan mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu.
4: Ya, kalau untuk dari sisi Singapura apa sih Pak Bung Ari yang perlu diwaspadai?
5: Ya, dari Singapura kita tahu mereka memiliki ya setidaknya sebagai tim tamu ya, biasanya mereka nothing terus, tapi kan ini turnamen, home turnamen ya, jadi tidak away gitu. Jadi saya kira Singapura dari sisi kekompakan bermain, kemudian banyak-banyak pemain juga yang saya kira ada Rehan Stewart, kemudian ada Nur Adam, Abdullah, Haris Harun masih bermain sebagai kapten juga, masih ada Farhan Zulfikri, kemudian ada Haris Stewart, dan jangan salah, Singapura ini kan kemarin lolos di AFF semifinal ya, dan di semifinal memang tersingkir dari Thailand, tapi jangan lupa gitu, di pertandingan leg kedua, semifinalnya itu Singapura justru mengalahkan Thailand gitu 1-2, di kandangnya Thailand, di Bangkok mainnya. Nah ini jadi apa ya, saya kira Singapura kepercayaan diri mereka patut diwaspadai oleh para pemain Indonesia.
4: Ya, dan kalau kita lihat ini, kalau Indonesia ingin benar-benar menunjukkan levelnya di turnamen ini, apa yang harus diperlihatkan pada pertandingan melawan Singapura nih, Bung Ari?
5: Ya pastinya kita harus tenang ya, karena secara tidak langsung John Herdman ini dalam tanda kutip belum mampu membuktikan apapun gitu. Di kemarin ada ajang Piala AFF, ternyata John Herdman tidak mampu gitu, untuk bahkan kita lolos semifinal pun enggak gitu. Nah sekarang ini saya kira Indonesia harus memberi bukti lebih gitu, untuk terutama John Herdman ya, sebagai pelatih yang pernah meloloskan Kanada ke Piala Dunia, kemudian juga dia pelatih di Piala Dunia waktu itu 2022 ya. Saya kira itu tadi, Indonesia harus punya apa ya, semacam kepercayaan diri tinggi gitu untuk di FIFA ASEAN Cup ini. Selain juga harus mengelola beban itu untuk meraih prestasi gitu ya. Jadi saya kira itu yang harus dijawab oleh John Herdman. Jadi sisi banyak sisi beban yang harus ditanggung oleh para pemain Indonesia, tapi setidaknya kita sebagai tuan rumah punya modal tersendiri gitu untuk lebih percaya diri.
4: Ya, minimal ini karena akan menghadapi Malaysia kalau tidak salah ya, di Senin 28 September ini ya, Bung Ari ya.
5: Dan Malaysia kemarin tadi menang 0-3 ya,
4: 3-0
5: ya.
4: 3-0.
5: Bangladesh. Saya kira ini juga memberi tekanan tersendiri gitu buat Indonesia sebagai tuan rumah ya. Saya kira Indonesia harus benar-benar bisa mengambil poin penuh di menghadapi Singapura, karena kalau tidak mampu mengambil poin penuh di melawan Singapura, ya nanti pertandingan kedua melawan Malaysia saya kira itu bebannya akan lebih berat lagi.
4: Tapi kalau bicara sisi mental, untuk kekuatan timnas kita sudah cukup matang ya, Bung Ari ya.
5: Oh iya, dengan kalau dari sisi mental, kemudian bagaimana mereka mengelola emosi di lapangan, saya kira dengan pengalaman kita, mereka ya, para pemain ini kan sebagian besar kemarin mampu membawa timnas Indonesia sampai ke kualifikasi tingkat akhir, babak akhir gitu ya. Saya kira dari sisi mental tidak ada masalah. Tinggal bagaimana John Herdman ini oleh para pemainnya bisa ini ya, bisa menyatu gitu untuk menerjemahkan apa yang diinginkan oleh John Herdman. Karena apapun itu, di Juni kemarin waktu mereka agak internasional, jeda internasional juga, kita mampu mengalahkan Mozambik 1-0, kemudian melawan Oman kita juga menang 3-0, hanya kita kalah 1-0 dari Bulgaria gitu. Saya kira modal waktu Juni kemarin banyak pemain effort juga yang tampil di jeda internasional seperti ini, saya kira Indonesia secara mental masih cukup bagus gitu.
4: Ya, nanti kita lihat ya bagaimana pertandingan, karena 5 menit lagi nih jelang kick off. Bung Ari DP, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat selalu, salam olahraga.
5: Saya selalu, Bung Lukman, terima kasih.
4: Pendengar pemerhati sepak bola tanah air, Ari DP ya, kami berbincang bagaimana jelang kick off FIFA ASEAN Cup 2026 Indonesia versus Singapura yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Perdagangan Budi Santoso yang mengatakan impor rangkaian kereta rel listrik atau KRL bekas dari Jepang perlu rekomendasi dari Kementerian Teknis. Budi mengatakan pengadaan kereta bekas tergolong dalam kategori impor yang diatur, yang berarti membutuhkan pemenuhan regulasi atau persyaratan tambahan. Ia mengatakan kebijakan ekspor dan impor merupakan hasil kesepakatan bersama lintas instansi dan klasifikasi barang impor terbagi berbagai kategori yakni impor bebas, impor diatur, dan impor yang dilarang. Menurutnya impor kereta bekas termasuk impor yang diatur sehingga memerlukan kesepakatan dari seluruh kementerian atau lembaga terkait. Kita beralih ke informasi lainnya, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menilai subsektor fashion memiliki peran penting dalam membuka peluang ekonomi berbasis karya, sekaligus memperkuat daya saing produk kreatif Indonesia di pasar global. Rifki mengatakan fashion tidak hanya berkaitan dengan tren, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan talenta, keterampilan, inovasi, dan kekayaan budaya Indonesia yang dapat menciptakan nilai ekonomi. Menurutnya, kekuatan fashion Indonesia tidak hanya terletak pada kreativitas desainer, tetapi juga pada kekayaan budaya yang menjadi sumber inspirasi dalam menghasilkan produk bernilai tambah. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan negaranya akan mengirimkan bantuan militer untuk membantu upaya menjaga Yanbu, yakni sebuah hub industri dan energi utama Arab Saudi di pesisir Laut Merah. Macron juga mengatakan Prancis telah menuntaskan diskusi dengan Arab Saudi perihal mengirimkan aset militer untuk mengamankan kawasan energi tersebut, termasuk prajurit serta sistem radar dan pertahanan. Macron bersikeras bahwa langkah tersebut menjadi bagian prioritas untuk menurunkan harga bahan bakar minyak, sembari menambahkan pentingnya berupaya mengalirkan cadangan yang ada dan meningkatkan kelancaran lalu lintas di Timur Tengah. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas bola basket putri Indonesia naik 2 tingkat dari peringkat ke-8 menjadi ke-6 setelah menyelesaikan persaingan di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, guna memperbaiki posisi dibandingkan edisi 2022 Hangzhou. Perbaikan tersebut menjadi catatan positif bagi perkembangan bola basket putri seusai tim yang dilatih Gita Utas Kivenas mampu mempertahankan pencapaian menembus babak 8 besar Asian Games. Sekjen Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Nirmala Dewi, mengatakan hal ini menjadi catatan yang memotivasi semuanya guna melangkah dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk prestasi yang lebih membanggakan ke depannya.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, RRI sekali di udara.

0: Melvin Nishba, Josh Bahasmero, Mona Jadi, Eri Munukwar, Ong Shetka, Sinsor Famu, against, Tanga Shetka against, Nesta Sistakuru, Taung Ribu Egeka, Shetka Egeka, Sinsor Face, Efen Siaran, Echira, Mona, Motu, Raha, Moru, Ahaiwin, Ojumja, Yahasmelo!
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
4: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi. Pas pandemi mulai awal 2020.
5: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
6: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
7: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
8: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
6: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara.

0: Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memori kolektif bangsa. Bung Karno dan Sultan Syahrir sebenarnya memiliki tujuan yang sama, Indonesia harus merdeka. Namun, cara mereka melihat perjuangan dan masa depan Indonesia sangatlah berbeda. Bung Karno percaya pada kekuatan massa dan persatuan di bawah kepemimpinan yang kuat. Sementara, Syahrir lebih percaya pada pendidikan politik, demokrasi parlementer, dan jalur diplomasi. Menariknya, setelah proklamasi, Bung Karno justru mempercayakan Syahrir menjadi Perdana Menteri. Namun, hubungan politik mereka kemudian semakin renggang. Ketika Bung Karno membawa Indonesia menuju demokrasi terpimpin, Syahrir justru berada di posisi yang berseberangan. Ironisnya, tokoh yang pernah dipercaya oleh Bung Karno untuk mewakili Republik Indonesia itu di mata dunia, akhirnya ditangkap oleh Bung Karno pada tahun 1962 dan menjadi tahanan politik. Sejarah mereka mengingatkan kita bahwa perjuangan bersama tidak selalu berarti memiliki jalan yang sama.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id.

0: ID serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa.
2: Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Dendels mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan Bandung. Kota Bandung resmi pindah, yang kemudian dipimpin oleh Bupati R.A. Wiranata Kusumah II. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung. Hari Apoteker Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 September merupakan perayaan bagi setiap apoteker, ilmuwan farmasi, dan lainnya yang merupakan bagian dari bidang ini. Hari Apoteker Sedunia merupakan hari penting untuk menghormati peran yang dijalankan orang-orang tersebut dalam dunia kesehatan.
1: To the point.
3: Pendengar Muhammad Subsi Asal Sani yang dikenal sebagai Beci yang dihukum 7 tahun karena melakukan kekerasan seksual terhadap seorang santriwati diam-diam dibebaskan lebih awal dari penjara. Berdasarkan vonis 7 tahun yang dijatuhkan kepadanya, Beci seharusnya baru mencapai 2/3 masa hukumannya sekitar Maret 2027 dan menyelesaikan hukumannya pada 2029. Namun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengatakan bahwa Beci mendapatkan program pembebasan bersyarat pada 15 Agustus 2025 dan bahwa Beci telah menjalani 2/3 dari masa pidananya pada 23 Juli 2025. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat didasarkan juga atas pemenuhan syarat tertentu, antara lain berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan selama di dalam lapas, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko berdasarkan hasil asesmen. Kontroversi proses hukum pelaku kekerasan seksual, to the point kita pada malam hari ini kami akan membahasnya bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan, Ibu Maria Ulfah Ansor.
4: Wawancara Pro3.
3: Bu Maria, selamat malam.
5: Ya, selamat malam Mas Rukman.
3: Ya, Bu, kalau dari Komnas Perempuan bagaimana Bu menyoroti kontroversi hukuman dari Beci ini?
5: Ya, ini Komnas Perempuan kan termasuk juga yang mengawal ya kasus ini sejak sejak 22 ya kalau tidak salah ya dilaporkan dan diproses gitu kan. Yeah. Nah, kalau dari mengikuti dari dari putusan ya, dari putusan bahwa perkara kekerasan seksual terhadap santriwati yang dilakukan oleh Becky ini memang menyita banyak perhatian ya secara luas itu. Dan ini kalau dari sisi Komnas Perempuan melihatnya ya dalam perspektif kekerasan seksual terhadap perempuan ini ada relasi ketimpangan ya, ketimpangan relasi kuasa dan juga proses panjang yang harus ditempuh korban untuk bisa memperoleh keadilan. Nah, ini kan diawali dengan dia misalnya jadi buron itu kalau tidak salah sekitar 4 tahunan gitu kan. Yeah. 4 tahun, sementara korban ini kan belum juga mendapatkan tanda-tanda keadilan gitu ya. Meskipun tentu saja korban juga didampingi juga oleh LPSK, oleh lembaga layanan gitu. Tapi secara hukum itu telah menyita menguras ya korban yang menjadi berlapis gitu. Tidak kunjung bahkan setelah Becky diproses secara hukum kemudian juga diputuskan 7 tahun bahkan dia naik banding juga sama menyetujui MA menyetujui 7 tahun gitu. Tetapi kemudian belakangan dia bisa dibebaskan begitu saja, sementara kalau dihitung dari keharusan orang

0: yang bisa keluar itu kan minimal menjalani 2/3 dari hukuman gitu. Atau kalau dihitung secara dari 7 tahun gitu, 2/3-nya itu ya antara sejak dia sekitar 4 tahun 8 bulan.
1: Ya, gitu. Sementara Maret 2007 ya harusnya.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, betul. Tetapi dalam pemberitaan ini kan juga menyebutkan pidananya dihitung sejak penahanan pada 8 Juli dan Becky telah keluar dari lembaga pemasyarakatan ini melalui pembebasan bersyarat pada 20 Agustus tanggal tahun 2025.
1: Ya.
0: Artinya, iya, dia ini kan sedang berada dalam tahanan dan lembaga pemasyarakatan selama sekitar 3 tahun 1 bulan.
1: Ya.
0: Lebih singkat sekitar 1 tahun 7 bulan dari 2/3 masa pidana 7 tahun. Nah, dalam hal ini pemerintah juga saya kira menyatakan bahwa syarat 2/3 masa pidana telah terpenuhi setelah memperhitungkan remisi dan yang diterima terpidana ini yang saya kira juga menjadi bagian yang penting untuk kita pertanyakan gitu.
1: Yeah.
0: Penjelasan bahwa terpidana telah memperoleh remisi itu belum cukup untuk menjawab pertanyaan publik.
1: Okay.
0: Jadi dalam konteks ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan harus membuka secara terperinci dan jelas gamblang kepada publik gitu ya, dasar hukum, kemudian tanggal dan besaran setiap remisi, juga termasuk rumusan penghitungan 2/3 masa pidana, tanggal tepat terpenuhinya syarat tersebut, misalnya itu juga harus dijelaskan kepada publik,
1: yeah.
0: Juga hasil penilaian perilaku dan penurunan tingkat risiko yang menjadi dasar pembebasan bersyarat, ini juga apa sesungguhnya yang terjadi. Nah, ini kalau kita melihat ketidaktransparanan dan penghitungan yang boleh jadi salah hitung, boleh jadi juga memang memberikan keistimewaan, gitu ya. Boleh jadi ada kepentingan lain, kita tidak tahu ya. Tetapi dengan pemerintah atau kementerian ini pasti tidak memberikan pemberitahuan, tanpa keterbukaan kepada publik atas dasar pertimbangan tersebut, publik tidak dapat menilai apakah pembebasan setelah sekitar 3 tahun 1 bulan itu benar-benar sesuai syarat, 2/3, atau ya tadi, masa penghitungan yang juga kita nggak tahu argumentasi apa yang tepat dilakukan. Yeah. Gitu. Yang pasti korban menjadi makin berlapis gitu. Dan kita tahu bahwa korbannya tidak satu orang.
1: Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, kita undang pendengar boleh ya, Bu Maria ya, yang
0: boleh,
1: bergabung. Pendengar untuk Anda yang bergabung, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ada Pak Atong di Pekanbaru. Malam Pak Atong.
2: Malam Bung Lumantara, malam Ibu Maria Ulfa.
0: Ya, selamat malam Pak Tong.
2: Kalau saya yang amat sangat saya kritisi hukum kita ini, kalau mulai dari KUHP lama sama KUHP baru selalu menggunakan 2/3 bebas bersyarat. Apakah tidak ada pengecualian misalnya kejahatan seksual atau koruptor? Kalau menurut saya lebih bagus di hukumannya diperberat bukan diperingan, karena kalau kekerasan seksual pasti ada trauma yang tertinggal di korban.
1: Okay.
2: Kalau yang koruptor yang dirugikan rakyat. Jadi hukum kita nih, kalau kita ngomong hukum agama betul, tapi kita negara kita bukan berazaskan agama tertentu. Jadi akhirnya kami masyarakat kecil judulnya capek melihat hukum yang ada di negeri kita. Itu saja Ibu.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya.
0: Waalaikumsalam.
1: Mungkin bisa ditanggapi Bu Maria.
0: Ya, baik, terima kasih Pak. Saya termasuk yang sepakat itu harusnya bisa menggunakan bisa berlapis ya hukumannya ya, tidak hanya satu. Ini kalau kita mengacu pada Undang-Undang TPKS misalnya, itu juga jelas sekali bahwa pidana ini adalah kekerasan seksual gitu. Apalagi kalau misalnya nih dari dari

0: pengalaman maupun dari yang temuan di lapangan, itu memang korbannya lebih dari satu. Dan apalagi ini pelakunya adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pengasuhan yang ada di dalam lembaga pendidikan itu gitu. Itu hukumannya bisa mendapatkan hukuman maksimal plus sepertiga dari hukuman pokok gitu. Jadi ini harusnya juga bisa lebih berat gitu. Dan kalau kita mengacu bahwa ketika terjadi itu usia mereka adalah masih anak-anak, ya, ini bisa juga menggunakan ditambah lagi hukuman kita bisa menggunakan juga undang-undang perlindungan anak misalnya. Itu juga saya kira bisa harusnya bisa
1: ya
0: digunakan nih. Lagi bisa dengan berlapis gitu. Tapi ya kita tidak tahu ya apa yang terjadi sesungguhnya. Sekali lagi, kalau dari sisi Komnas Perempuan itu berharap sekali bahwa kementerian ini pasti ini menyampaikan penjelasan kepada publik gitu ya terhadap penghitungan ini.
1: Okay.
0: Karena ini adalah menjadi hak masyarakat juga atas informasi mengenai keputusan dari ini kan keputusan badan publik dan dokumen pertimbangan yang melandasi keputusan juga dijamin di dalam undang-undang gitu. Jadi ini yang saya kira penting tentang keterbukaan informasi publik ini.
1: Ya. Baik, kita sapa pendengar lagi ya, Bu Maria ya. Ada
0: ya, silakan.
1: Bu Itam di Surabaya. Bu Itam, malam.
2: Ya, malam ya. Malam Bu Maria.
0: Ya, selamat malam Bu Itam.
2: Ya. Gini Bu Maria, kalau misalnya para pelaku kelamin seperti itu ya, kejahatan kelamin seperti itu, bisa nggak ketika mereka bebas dalam bentuk yang seperti sekarang yang belum waktunya itu, mereka yang pakai gelang kaki gitu loh, yang pakai tanda seperti bahwa mereka tuh masih dalam tahapan pemantauan gitu loh. Jadi menurut para korban atau keluarga juga masih sedikit agak tenang gitu.
1: Ya
2: kalau mereka berusaha mendekat kan pasti ada apa alarmnya atau apalah gitu yang berbunyi begitu loh. Jadi ada jarak tertentu dari si korban gitu loh. Sehingga ketenangan dari si pihak si korban ini juga meskipun kalau trauma healing kan nggak begitu cepat sembuh ya. Tapi paling tidak ada rasa keamanan gitu loh.
1: Baik.
2: Bisa nggak dipasang seperti itu?
1: Ya, untuk penanda gitu ya, kalau yang bersangkutan ya, ini ya, pelaku kejahatan kekerasan seksual ya, gitu. Oke, ya, baik.
2: Ya. Apalagi dengan posisinya yang seharusnya nggak boleh seperti itu kan gitu.
1: Ya, baik. Ya. Itu saja Bu Itam.
2: Iya.
1: Terima kasih Bu Itam. Ditahan dulu ya Bu Maria ya, dari Surabaya kita ke Bengkulu. Ada Pak Fajar. Malam Pak Fajar.
3: Pak John.
1: Pak John, ya, mohon maaf Pak John. Silakan Pak John.
3: Oke, selamat malam Bu Maria, selamat malam Pak Koman.
0: Ya, selamat malam Pak John.
1: Silakan.
3: Begini kalau menurut saya, Bu Maria ya, khusus kasus asusila ini, jarang sekali itu yang ada di undang-undang itu ditegakkan. Rata-rata main mata, rata-rata yang brengseknya itu hakim-hakim kita ini dalam urusan seperti ini, jauh-jauh dari tuntutan masyarakat. Semuanya kasus-kasus bahkan kadang-kadang sudah diperkosa, sudah diapa, dibunuh lagi, tapi hasilnya 5 tahun, 4 tahun, apakah itu setimpal kira-kira? Nah, itu yang sangat melukai semua saya. Itu Bu Maria.
1: Ya, terima kasih.
0: Iya.
1: Terima kasih. Pak John di Bengkulu. Silakan Bu Maria.
0: Ya, baik. Terima kasih. Betul sekali Pak John. Itu memang melukai rasa keadilan bagi masyarakat. Tidak hanya pada korbannya. Kita semua juga merasa jadi terheran-heran. Ini menjadi bagian dari, ya kalau boleh disebut, perlu ditinjau kembali. Karena kami juga tidak mendapatkan informasi dan bahkan kami juga sempat mendiskusikan dengan LPSK misalnya. Ini juga mereka juga termasuk yang bertanya-tanya. Jadi kalau dalam ketentuan ini korban ini kan tidak seharusnya mendapat informasinya informasi pembebasan terpidana untuk pertama kalinya itu dari berita atau dari medsos. Ini harusnya negara dalam konteks ini adalah kementerian yang terkait itu wajib memastikan korban dan pendamping menerima informasi yang diperlukan bagi keselamatannya.

0: secara patut, aman, dan rahasia gitu. Sebelum maupun selama pembebasan bersyarat, Balai Pemasyarakatan atau BAPAS dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu juga penting untuk menilai risiko intimidasi, tindakan balasan, juga kontak dengan korban. Ini yang juga penting untuk mendapatkan perhatiannya. Yeah. Apalagi keberulangan kekerasan. Ini kan keberulangan kekerasan seksualnya itu dengan korban lebih dari satu orang. Ini kan juga menjadi bukti ya. Karena kalau kita bicara soal korban perkosaan, memang tidak semua korban bisa bicara gitu.
1: Yeah.
0: Dan bisa siap gitu ya, mengikuti proses di peradilan. Bahkan di antara mereka juga maju mundur gitu. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, diancam dan seterusnya gitu. Ancaman itu juga dialami oleh para korban gitu. Ini yang saya kira menjadi bagian dari dampak yang luar biasa sebenarnya untuk pemulihan bagi korban. Oleh karena itu pengawasan ini menjadi tidak boleh berhenti pada hanya kewajiban terpidana untuk melapor, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa hukumannya itu hukumannya maksimal gitu.
1: Iya.
0: Ini yang kita sayangkan. Dan tadi saya sepakat dengan Ibu
1: Hitam di Surabaya.
0: Bu Hitam ya, bahwa kalau kita mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak ya, perubahan kalau tidak salah tahun 2014 sampai 2016 ya, 2014 ya, seingat saya.
1: Yeah.
0: Itu juga memang ada pemberatan hukuman, diantaranya adalah dipasang chip.
1: Oh, oke.
0: Okay. Pelaku yang sudah mengikuti proses pemidanaan ini juga dipasang chip supaya dalam masa tertentu gitu, supaya dia tidak tetap dalam pemantauan, tetap dalam pengawasan.
1: Itu dalam kondisi bebas bersyarat atau bebas murni pun tetap dipasang chip juga.
0: Ya, ini yang saya kira perlu cek. Saya mohon maaf, saya background saya bukan hukum ya. Jadi mungkin bisa dicek di dalam undang-undangnya.
1: Untuk penanda ya. Lah ini ya bagi ya.
0: Iya. Tetapi ini menurut saya sebenarnya menjadi perhatian yang harusnya juga patut untuk dipertimbangkan gitu. Yeah. Karena regulasinya ada gitu.
1: Bu Maria, kalau dari catatan Komnas Perempuan sendiri, kasus-kasus kekerasan seksual seperti ini apakah memang mendapat keistimewaan karena melibatkan relasi kuasa atau ada beberapa kasus yang serupa? Bu Maria.
0: Beberapa kasus serupa juga terjadi, misalnya untuk kasus yang di Lombok itu kalau tidak salah hukumannya juga ringan juga gitu. Saya antara 5 atau 7 tahun gitu sekitar itu. Padahal sekali lagi korbannya lebih dari satu orang. Kalau Lombok, Lombok itu saya kebetulan ikut melakukan pemantauan ke sana, itu korbannya dari yang mengaku itu 30-an orang, tetapi yang bersedia menjadi saksi gitu ya. Satu orang gitu. Karena mereka juga dalam ancaman, dalam situasi ketakutan, bahkan juga dari lingkungan komunitasnya, lingkungan masyarakatnya gitu. Mereka menganggap bahwa yang salah itu korban kemudian, bukan si pelakunya. Jadi ini yang situasi yang kriminalisasi terhadap korban itu juga menjadi keprihatinan tersendiri ya, soal cara pandang masyarakat yang masih dalam tanda kutip ya mendewakan ya para tokoh yang dianggap tokoh gitu. Tapi kalau dari sisi perilakunya itu sama sekali tidak pantas ya mendapatkan julukan sebagai tokoh, sebagai ulama, sebagai apapun lah namanya ya, itu jelas-jelas melakukan pelanggaran ya, tidak hanya pelanggaran kepada hukum positif, tetapi juga pelanggaran terhadap hukum Tuhan itu. Itu situasi ini yang saya kira memang masyarakat juga perlu diedukasi gitu.
1: Iya, sebenarnya kan yang menjadi pertanyaan selain dari transparansi pemberian remisi dan pembebasan bersyarat ini juga seperti apa bentuk pengawasan konkret yang mungkin menurut Komnas HAM ini atau Komnas Perempuan, Komnas Perempuan wajib diberlakukan terhadap BC ini selama masa pemerintahan.

0: kebebasan bersyarat. Dan siapa yang harus memastikan pengawasan itu berjalan? Karena kan ini memiliki relasi kuasa ya, Bu Maria.
1: Iya, tentu saja yang dalam konteks ini saya kira sekali lagi dari pihak Kementerian
0: Imipas.
1: Imigrasi dan Masyarakat ada di MIPAS ya, karena mandat ini kan ada di Kementerian itu.
0: Iya, ya ini kalau langkah dari Komnas Perempuan Bu terkait dengan hal ini selain transparansi, mungkin ada langkah lain mungkin terhadap korban. Bagaimana?
1: Ya, kalau dari sisi Komnas Perempuan, kami justru berpikir korban ini juga boleh jadi ketika dikabarkan bahwa pelaku ini dibebaskan, korban juga mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan.
0: Oh gitu. Ya.
1: Perlu ada pendampingan ya terhadap korban. Apalagi ini hal lain bahwa korban ini juga ada yang beredar dari film investigasi dari dari BBC. BBC ini kan juga menurut saya sangat meresikokan kepada kepada korban gitu. Yeah. Apalagi dalam film itu kan tidak di blur misalnya wajahnya dan begitu vulgar misalnya dia bercerita gitu, berkisah gitu. Terlepas ya bahwa ini pertanyaannya apakah ada informed consent atau tidak ya, yang penting kita pertanyakan gitu. Tetapi pasti terlepas bahwa ini adalah atas persetujuan korban, itu juga korban itu penting untuk mendapatkan, untuk tetap kita pantau kemungkinan yang terburuknya gitu. Jangan sampai kemudian begitu difilmkan pihak pelaku dan mungkin juga para pengikutnya, mungkin juga para keluarganya, itu menjadi makin seperti dendam kepada korban yang melakukan upaya pemberitahuan. Ini film ini kan sebenarnya kan penyampaian pengakuan kepada publik agar tidak terulang dan dia sebagai, kalau dibilang dia sebagai orang yang sudah pulih, saya kira dengan dia menangis dengan dia itu sesungguhnya dia masih mengalami trauma gitu. Masih ada nah, ini yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan sih meskipun ya jualan memang di sisi
0: Nanti kita kawal perkembangannya bagaimana ya, Bu Maria Elva. Terima kasih banyak waktunya untuk RRI ya, Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
1: Amin, sehat juga.
0: Dengar Ketua Komnas Perempuan Ibu Maria Ulfa Ansor, kami berbincang bagaimana kontroversi proses hukum pelaku kekerasan seksual, dan kami akan bahasnya setelah yang satu ini ya. Akan hadir juga untuk tour point kita masih dengan tema yang sama, dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung bersama kami, namun kita ikuti setelah yang satu ini.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
4: Tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan, dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan diupayakan cara, cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada.

0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini, kontroversi proses hukum pelaku kekerasan seksual. Dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan pakar hukum, Pak Slamet Yono.
1: Wawancara Pro3.
2: Pak Slamet, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Bang Lukman. Selamat malam seluruh pemirsa dan pendengar RRI di seluruh Indonesia.
2: Kabar sehat ya, Pak Slamet?
3: Alhamdulillah sehat, semoga abang juga sehat ya.
2: Tapi kabar hukum kita bagaimana, Pak Slamet? Masih sehat tidak nih? Karena kan jadi kontroversi ini. Kita menguji dasar hukum pembebasan bersyarat gini ya, Pak Slamet ya. Secara hukum pidana dan pemasyarakatan, apakah seorang yang divonis 7 tahun dapat memperoleh pembebasan bersyarat ini setelah menjalani masa fisik sekitar 3 tahun apabila remisi membuatnya memenuhi syarat 2/3 masa pidana?
3: Iya, jadi nggak bisa berkata-kata ya bang ya, tapi harus saya paksakan untuk berkata ini.
2: Iya, fakta nggak apa.
3: Iya, jadi sebenarnya ini kan tidak ujuk-ujuk langsung apa pembebasan bersyarat ya.
2: Yeah.
3: Makanya itu kalau kita lihat langsung pembebasan bersyarat maka akan ketemu loh ini 7 tahun pembebasan bersyarat sekarang belum bisa sepertinya begitu kan karena apa belum memenuhi 2/3. Tapi ternyata ketika kita gali lebih dalam lagi dan ternyata ada beberapa informasi dari menteri apa koordinator ya Pak Yusril juga itu kan menyampaikan bahwa ini sebelumnya diikuti dengan remisi begitu. Oleh karena itu ini harus digali lebih dalam bukan hanya pembebasan bersyaratnya tapi terkait dengan pemberian remisinya begitu. Karena remisinya yang diberikan itu lumayan banyak gitu. Jadi remisi itu diberikan sekitar 16 bulan.
2: Ya.
3: Jadi remisi itu diberikan remisi keagamaan, remisi umum, sampai remisi 17 Agustus 2025. Itu total yang diberikan itu 16 bulan.
2: 16 nah, bulan apakah? 105 hari. Iya.
3: Iya. Nah ini apakah wajar atau tidak? Ya. Ya. Oleh karena itu kami harapkan ini ya, karena semua sudah bersuara ini ya, DPR, kemudian kementerian-kementerian PPPA juga kan ya, itu menyampaikan apa istilahnya dorongan, desakan untuk transparansi ini. Oleh karena itu sekarang saatnya mulai berbenah lagi, gitu loh. Hal ini mulai berbenah lagi khususnya terkait dengan obrar remisi dan pembebasan bersyarat yang telah diberikan ini.
2: Iya.
3: Khusus terkait dengan kekerasan seksual itu memang harus benar-benar diperketat. Bahkan kalau bisa jangan diberikan. Karena apa? Karena kita bukan hanya melihat dari hak dari terpidana, tapi kita harus melihat juga dari korbannya. Gitu loh. Karena kalau kita lihat perkara ini korbannya itu banyak sekali, Bang.
2: Yeah.
3: Gitu loh. Gitu loh. Jadi biar ini istilahnya apa? Istilahnya untuk memberikan shock terapi terhadap perkara sejenis maupun terhadap yang bersangkutan. Dan memberikan shock terapi terhadap perkara sejenis kekerasan seksual bahwa terhadap perkara kekerasan seksual ini tidak bisa diberikan remisi misalkan begitu. Makanya itu pemerintah ya termasuk DPR juga harus mengkaji itu. Jadi bukan semua perkara termasuk tipikor terorisme segala macam nah khususnya terhadap kekerasan seksual ini gitu kan. Jadi kalau bisa jangan bisa diberikan remisi. Ini momen besar untuk apa

0: berbenah ini Bang, begitu loh.
1: Tapi cara menghitung 2/3 ini kan harusnya dari vonis ya, bukan setelah dipotong oleh remisi dulu ya, Pak Slamet ya?
0: Jadi kalau hukuman itu dihitungnya dari ini ya Bangku, hitungan itu dihitung dari mulai ditahan lah Bangku.
1: Iya.
0: Jadi mulai ditahan itu berapa? Kalau kita lihat ya timeline-nya, dia mulai ditahan itu tahun
1: 2022 ya.
0: 2022 ya. Kemudian dia putusan pengadilan ya. Kemudian apa mengajukan banding ini, jaksa mengajukan banding ya. Vonis tahun 17 November, vonisnya 2 Februari 2023. Kemudian sampai ke Mahkamah Agung ini, sampai kasasi 26 Juli 2023. Nah, hitungannya kalau misalkan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah ya. Jadi ini kan setelah vonis Mahkamah Agung 26 Juli 2023, maka perkara ini menjadi inkrah. Inkrah itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, disitulah dia bisa mendapatkan remisi, mendapatkan apa? Potongan-potongan, ya kan? Untuk apa? Ya untuk larinya dari kebebasan bersyarat tadi, begitu loh. Dan inilah banyak yang, mohon maaf, disalahgunakan oleh oknum-oknum, begitu kan? Oleh karena itu, harus lebih diperketat. Dalam perkara apa Mas Beji ini, kalau kita lihat, ya tadi itu, jadi karena ini dimulai dengan remisi yang totalnya sekitar 16 bulan tadi itu, akhirnya mau nggak mau pembebasan bersyarat 2/3 tersebut akhirnya bisa dihitung gitu loh. Ya. Makanya diberikan pembebasan bersyarat tanggal 20 Agustus 2025 kalau tidak salah begitu ya.
1: Iya.
0: Mas Slamet. Kalau misalkan dilihat kalau misalkan dilihat secara kasat mata ini sudah benar kalau sesuai prosedur. Iya, kalau prosedurnya ya sudah sesuai memang kalau misalkan dilihat dari oh ini ada remisi dulu, ini pembebasan dulu, tapi harus dilihat lebih dalam lagi, harus ditinjau lebih dalam lagi, harus dilakukan investigasi oleh INIPAS. Ya, terkait dengan pemberian remisi ini sudah benar atau tidak, ya kan? Kemudian terkait dengan pembebasan bersyarat ini apa sudah benar atau tidak? Bahkan kalau yang lebih apa istilahnya keras ya katakanlah kalau ini misalkan banyak mudorotnya bisa dicabut itu, kan ini pas juga menyampaikan kalau misalkan sampai ada korban yang merasa terintimidasi itu bisa dicabut.
1: Cacat hukum berarti
0: bisa
1: ya?
0: Dibatalkan.
1: Kalau misalnya terdapat kekeliruan dalam perhitungan remisi sehingga sebenarnya syarat 2/3-nya belum terpenuhi. Itu termasuk dalam keputusan pembebasan bersyarat yang otomatis cacat hukum gitu ya, Pak Slamet ya?
0: Ya kalau misalkan memang hitungannya masih kurang ya termasuk Bang. Tapi kalau saya melihat kalau dari mereka kan sudah pinter itu hitung-hitungan ya. Matematikanya jago mereka itu Bang. Mereka itu matematikanya jago. Jadi kalau dihitung-hitungan dari apa sisi pembebasan bersyarat, pasti pas gitu loh, mungkin lebih bahkan 2 hari atau 3 hari gitu, tapi harus dilihat lagi lebih dalam dari dalam prosesnya itu, proses pemberian remisinya, proses pemberian pembebasan bersyarat itu sudah sesuai apa tidak begitu loh. Oleh karena itu kami harapkan kalau misalkan kan perkara ini naik lagi ya, oleh karena itu kami harapkan lembaga perlindungan saksi dan korban ya ini kembali bergerak Bang. Karena dulu korbannya ini mendapatkan perlindungan dari LPSK begitu loh. Nah, ini LPSK harus turun tangan lagi karena si apa di BC ini kan sudah apa istilahnya sudah bebas lagi di luar walaupun masih ada proses wajib lapor dan segala macamnya ya. Tetap harus ada apa istilahnya perlindungan dari LPSK. Kalau misalkan memang ada ancaman baik itu ancaman secara langsung dari yang bersangkutan maupun dari simpatisan ya maupun dari siapa terhadap korban para korban ini, nah ini harus dilaporkan secara transparan sehingga apa? Sehingga bisa dibatalkan itu pembebasan bersyaratnya begitu dan dikaji ulang begitu Bang. Karena perkaranya ini perkara kekerasan seksual ini yang sangat benar-benar menyakiti kita gitu loh. Yang menyentuh rasa keadilan dari korban sendiri gitu kan. Itu Bang.
1: Ini sebenarnya seberapa penting asesmen risiko dalam pembebasan bersyarat seorang pelaku kekerasan seksual ini, Pak Slamet? Kalau kita bicara ini, apakah hasil asesmen tersebut memiliki kekuatan menentukan secara hukum atau hanya menjadi salah satu pertimbangan administratif?
0: Nah itu dia. Jadi kalau terkait dengan asesmen ya, apalagi dalam perkara pembebasan bersyarat ini sebenarnya harus banyak melihat faktor ya Bang. Jadi sebenarnya faktor-faktor, banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan begitu. Jadi bukan hanya hak dari terpidana saja, tapi coba dipertimbangkan aspek dari perlindungan korban ya. Karena perkara ini sempat viral ya, dan dan LPSK mencatatkan itu ya, korban yang lapor itu ada 5 orang, bahkan di salah satu apa media itu disebutkan korban itu 15 lebih karena mereka tidak berani lapor aja ya. Jadi pertimbangan terkait aspek korban, kemudian rasa keadilan di masyarakat ya, gitu loh, agar jangan seolah-olah hukum itu tumpul lagi gitu loh
1: ya.
0: Tumpul lagi kepada orang yang memiliki apa relasi kuasa ya.
1: Baik.
0: Kuasa memiliki ekonomi, kemudian asesmen resiko berulangnya perbuatan itu sangat rentan sekali, makanya ini harus lebih dalam gitu loh. Karena apa? Karena ini korbannya lebih dari satu, ya lima, dan bahkan lebih dari itu. Oleh karena itu terkait dengan resiko dia mengulangi perbuatannya, itu benar-benar harus dikaji. Dan kalau ini misalkan dikaji secara transparan dan apa melibatkan masyarakat tahu kayak gini, mantau, ini nggak akan mungkin dikabulkan kalau menurut saya, Bangku.
1: Iya.
0: Karena kalau dari asesmen resiko terhadap korban maupun terhadap tindakan dia yang kemungkinan bisa berulang dan ketakutan dari korban, ini sebenarnya nggak bisa kalau menurut saya. Oleh karena itu harus benar-benar dikaji, dan harapan kami ini ya dicabut atau dibatalkan begitu kan. Ya dengan melihat beberapa proses tadi gitu kan. Dari proses tadi pasti ada di titik mana itu ada kekurangan atau ada kesalahan. Gitu loh. Makanya itu kami harapkan dari IBPAS juga, termasuk dari Pak Menko-nya juga itu. Jadi ini harus benar-benar tegas dalam perkara ini ya, jangan menutup-nutupi kalau memang ada kesalahan dari anak buahnya ya dalam proses ini, ya harus ditindak tegas, dan terhadap produk-produk yang sudah ada itu bisa ditinjau ulang. Kalau misalkan memang ada kesalahan ya bisa dibatalkan atau dicabut begitu.
1: Iya. Ini, ya ini kan ya, juga kata dasarnya juga ada berkelakuan baik gitu. Ya ini siapa yang menilai gitu ya, Pak Selamat, kelakuan baik ini.
0: Makanya itu, betul. Jadi inilah Bang yang membuat apa ya, adanya garis demarkasi apa-apa itu namanya itu. Jadi kelihatan dalam proses pidana, ketika orang sudah melakukan tindakan pidana, apalagi terkait dengan kekerasan seksual kayak gini, orang berkelakuan baik itu tidak bisa dinilai dengan satu mata saja, tapi harus dilihat dengan mata banyak mata, termasuk dari mata masyarakat juga, bukan mata dari lembaga pemasyarakatan saja. Kalau kita melihat dari mata lembaga pemasyarakatan saja, semua orang yang di lembaga pemasyarakatan pasti akan berbuat baik. Ketika mereka melakukan kesalahan, pasti mereka akan dihukum. Mereka takut, Bang. Kalau misalkan ada kesalahan dikit aja, dihukum loh. Makanya siapa yang tidak mau berbuat baik di dalam lapas?
1: Ya.
0: Nah, itulah yang jadi apa pertimbangan yang menurut saya itu sebenarnya ya yang nggak fair. Formil aja gitu loh. Makanya itu sebenarnya hal-hal seperti ini harus mendapatkan kajian yang lebih serius. Beliau ditahan di Malang kalau nggak salah ya di lembaga pemasyarakatan di Malang.
1: Ya.
0: Itu harusnya perkara-perkara kayak gini ini harus sampai mendapatkan pertimbangan dari Kanwil, mendapatkan pertimbangan dari pusat, apalagi terkait dengan berkelakuan baik ini gitu loh. Kelakuan baiknya apa di dalam lapas? Ya, apakah menjamin ketika dia di dalam lapas berkelakuan baik, kemudian ketika dia dikeluarkan lagi, dibebaskan bersyarat, bukan pembebasan ya. Bukan pembebasan murni atau frispa, karena terbukti dia harus dibebaskan di luar, ternyata tidak mengulangi perbuatannya lagi, tidak mengancam dan lain sebagainya, apalagi dia cuma menjalani hukuman berapa coba, dari Juli 2022 sekarang 2026, itu hitung aja Bang, kira-kira cuma berapa tahun dia menjalani. Sedangkan korban-korbannya dia ya itu mengalami trauma seumur hidup, apapun kan gak fair juga sebenarnya.
1: Nanti kita tunggu ya bagaimana ya Pak Selamat ya, karena memang banyak juga yang ikut mengawal, karena Komnas Perempuan juga menuntut transparansi, perhitungan remisi dan juga pembebasan bersyarat dan juga lain-lainnya. Nanti kita lihat ya bagaimana proses ini berjalan ke depannya. Pak Selamat, terima kasih banyak teman. Waktunya ya, untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
0: Sama-sama,
1: sehat
0: sama-sama.
1: Dan sukses selalu.
0: Ya, terima kasih Bang.
1: Selamat malam.
0: Ya, sama-sama. Selamat malam Bang.
1: Pendengar, pakar hukum Selamat Yono melengkapi tudu poin kita pada malam hari ini, kontroversi proses hukum pelaku kekerasan, dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan mohon maaf tidak semuanya dapat kami udarakan karena keterbatasan waktu.

0: Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP RI yang mematangkan rencana pengelolaan lintas batas negara Indonesia Papua Nugini. Melalui rencana pembukaan Bud Mambin Border Post di Papua Nugini sebagai counterpart pos lintas batas negara atau PLBN, Yetet Kun, Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, mengatakan pengembangan koridor tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan pemerintahan Papua Nugini untuk menyiapkan alternatif distribusi bahan bakar minyak menuju kawasan pertambangan OKTD Mining Limited atau OTML. Nurdin mengatakan hal ini harus dilihat dari berbagai aspek, bukan hanya dari sisi perlintasan, tetapi juga konektivitas, logistik, keamanan, serta dampaknya terhadap masyarakat di kawasan perbatasan. Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengusulkan penguatan tata kelola data dan kelembagaan sebagai bagian dari aturan pelaksana Undang-Undang Reforma Agraria untuk mengurangi tumpang tindih klaim tanah dan memperkuat penyelesaian konflik agrarian. Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, mengatakan salah satu langkah yang perlu dikawal ialah penerapan kebijakan Satu Peta Agraria atau One Map Policy dan Satu Data Agraria Indonesia. Selain integrasi data, Komnas HAM mengusulkan pembentukan norma peradilan khusus agraria atau pengadilan agraria di bawah Mahkamah Agung untuk memberikan keadilan substantif bagi masyarakat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengakui adanya sejumlah tantangan dan hambatan dalam proses negosiasi kode etik tata di Laut Tiongkok Selatan bersama ASEAN. Meski demikian, Beijing tetap optimistis kesepakatan tersebut dapat difinalisasi pada tahun ini. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Retno Mandasari. Retno.
1: Ya, Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengakui adanya sejumlah tantangan dan hambatan dalam proses negosiasi kode etik tata perilaku atau COC di Laut Cina Selatan bersama ASEAN. Meski demikian, pihaknya tetap optimistis kesepakatan tersebut dapat difinalisasi pada tahun ini. Wang Qing yang ditemui di Jakarta menyatakan bahwa dokumen COC sangat krusial untuk mengelola perbedaan pendapat sekaligus mempererat kerjasama kawasan. Menurutnya, instrumen yang ada sebelumnya, yakni deklarasi tata perilaku, telah terbukti efektif menjaga stabilitas kawasan selama lebih dari dua dekade. Wang tidak menampik adanya dinamika dan perselisihan yang terjadi antara Tiongkok dan beberapa negara anggota ASEAN di wilayah perairan tersebut. Namun menurutnya, komitmen Beijing untuk terus mengendalikan perbedaan agar tidak mengganggu hubungan bilateral maupun regional. Kendati berada di fase rumit, Wang optimistis Tiongkok dan ASEAN dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026.
2: Yeah, a lot of challenges, and because you know, we spend so many years in negotiation, and step by step, now maybe the most difficult is still for negotiation now. But we have critical willingness, and I think with the guidance of our leaders, with the joint efforts of the country, we can achieve it.
1: Adapun ASEAN dan Tiongkok memulai negosiasi Laut Cina Selatan sejak Maret 2018 dengan pembacaan pertama terhadap single draft COC Negotiating Text atau SDNT. Sementara di bawah keketuan Filipina 2026, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan negosiasi pada tahun ini. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia unggul sementara 1-0 atas Singapura pada FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Indra Virgiantara. Indra.
1: Ya, baik Lukman dan pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan antara Indonesia menghadapi Singapura di babak yang kedua nampaknya akan segera dimulai.

mulai beberapa saat lagi, di mana para pemain dari kedua tim, baik Indonesia maupun juga Singapura, sudah memasuki lapangan pertandingan. Dan nampaknya ada terjadi pergantian pemain, di mana Jin Jin dari kubu Indonesia digantikan oleh Nathan Choaon di babak yang kedua ini, di mana saat ini para pemain sedang berkumpul membentuk lingkaran, terutama di kubu Indonesia yang mengenakan kostum merah-merah kebesarannya, sedang berkumpul dan membangun kekompakan untuk lebih intens lagi dalam melakukan pertandingan di babak yang kedua ini dalam ajang FIFA ASEAN Cup 2026 yang disambut meriah oleh puluhan ribu supporter yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana Indonesia unggul sejauh ini 1-0 melalui gol Ratnar Oratmangun di babak yang pertama pada menit ke-13. Ya, kick-off babak yang pertama, yang kedua ini sudah dimulai. Pada saat ini bagaimana terlihat Justin Hapter menguasai bola di daerah pertahanannya sendiri, mencoba menatap ke depan. Justin Hapner pendek saja berikan kepada Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong sodorkan pada Nathan Choaon di sektor sebelah kiri. Tarik lagi mundur ke belakang. Oh, berhasil tadi atau coba direbut oleh Ilhan Pandi, pemain dari Singapura. Lemparan ke dalam kini bagi Singapura di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Tarik mundur ke belakang. Mel Singapura kini mencoba membangun serangan dengan kostum biru langit, di mana Singapura mencoba kini menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain dari Indonesia. Berbahaya kini serangan dari Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Singapura, di mana ada oleh Romeni di sana, namun kembali dapat dihentikan oleh pemain-pemain Singapura. Bola masih dikuasai pemain Singapura di sektor sebelah kiri, namun bola bergulir tadi keluar lapangan. Kita nantikan apakah menjadi lemparan ke dalam kini bagi Indonesia di sisi kiri pertahanan dari Singapura. Ya, kita nantikan pertandingan di babak yang kedua ini yang sekitar berlangsung 1 menit 22 detik di ajang laga perdana FIFA Asian Cup 2026. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Kevin Dix. Nampaknya fair play ball tadi diberikan. Sodorkan saja langsung ke belakang tadi, bagaimana jaga gawang dari Singapura. Coba memainkan bola, masih memainkan bola di area pertahanan sendiri. Singapura sodorkan lagi ke kanan, mencoba dibayangi oleh Ratnar. Dan juga di sana ada Michel Becker. Dan ada juga bagaimana oleh Romeni. Ya, berhasil direbut oleh Romeni di sektor sebelah kiri. Sodorkan lagi bola ke depan. Ada Michel Becker. Oh, namun lebih dekat kepada penjaga gawang tadi dari Singapura, Irwan Mahmud, sehingga selamatlah gawang Singapura dari serangan Indonesia di sisi kiri pertahanannya. Angkat langsung jauh ke depan Irwan Mahmud, berikan lagi penjaga gawang atau pemain dari Singapura mencoba mengontrol bola langsung jauh ke depan, namun tidak ada kawan di sana, lebih dekat kepada Martin Paz yang keluar dari sarangnya. Sodokan saja pendek kepada bagaimana Elkan Bagot dan juga Joey Pelupesi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Sodorkan lagi mencoba mencari Justin Hubner di sana. Justin Hubner mencoba menggiring bola. Belok dia sedikit. Mencoba mengelabui atau memainkan trik tadi bagian langsung jauh ke depan. Yang disuruh Nathan Choaon, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Singapura, yaitu Izwan Mahmud. Mahmud, ya, masih memainkan bola kini Singapura. Mencoba membangun serangan, masih memainkan bola di sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri. Bagaimana juga kami lihat pemain Sahiran sodorkan langsung jauh ke depan, namun hampir saja tadi, namun bisa dengan sigap Martin Paz tadi keluar dari sarangnya. Justin Hapner kini mencoba menggiring bola di daerah pertahanan sendiri. Indonesia mencoba memainkan bola. Justin Hapner mencoba menggiring ke depan lagi sektor sebelah kiri. Berikan saja kepada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih menggiring bola satu dua pemain dari Singapura. Mencoba dikejar oleh Romeni, namun berhasil dipotong tadi pergerakannya. Bagaimana pemain bertahan dari Singapura, Stuart Raihan, berhasil memotong pergerakan atau bola dari pemain Indonesia tadi di sektor sebelah kiri. Kini bagaimana Singapura mencoba lagi bangun serangan, berapa tekanan dari pemain Indonesia, berbuah pelanggaran nampaknya tadi. Pelanggaran dilakukan oleh
Kevin Dix nampaknya, kapten kesebelasan dari Indonesia. Kevin Dix sendiri dipercaya menjadi kapten setelah menyusul bagaimana Jayjes yang mengalami cedera setelah membela klubnya di Serie A, Sassuolo. Ya, upaya lagi dari Indonesia, menguasai bola, ada Michel Becker lagi, sodorkan bola ke depan, terlepas lagi, mencoba dikejar oleh Ratna Oramangun. Namun Singapura lagi melakukan serangan balik cepat di sektor sebelah kanan pertahanan dari lini serangnya. Mencederanya oleh Calvin Verdong, terjatuh pemain nomor pemain Singapura, yaitu Stewart Ryan. Berbuah tendangan bebas nampaknya kini bagi Singapura di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Bola dihadapi oleh nomor punggung 6, Kyoga Nakamura. Pemain yang berdarah Jepang ini. Kita nantikan, Kyoga Nakamura masih memegang sekulit bundar, akan melakukan tendangan bebas di mana sejumlah pemain Singapura juga berada di daerah depan kotak penalti dari Indonesia, dan hampir seluruh pemain Indonesia mundur ke belakang, termasuk juga oleh Romain, yang angkat langsung ke depan oleh Romain. Oh, langsung saja dipotong tadi, coba dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratna Oratmangun dibayangi oleh tiga pemain dari Singapura, terjatuh, bukan pelanggaran. Nathan Choaon mundur ke belakang, Calvin Verdong maging lagi kembali Nathan, sodorkan bola ke depan, ada lagi dari Kevin Dix, langsung lagi membangun, bagaimana Luke Fikeri dari Indonesia, pemain yang baru saja melakukan debutnya, masih Luke Fikeri dan kota melatih berbahaya oleh Romain. Sayang sekali bagaimana pergerakan tadi oleh Romain tadi berhasil nampaknya dihentikan oleh pemain dari Singapura. Bola pun bergulir keluar lapangan. Kita nantikan, ini nampaknya menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia di babak yang kedua ini. Nah, penjuru yang pertama bagi Indonesia di babak yang kedua ini. Kita akan nantikan bagaimana tendangan penjuru bagi Indonesia. Corner yang pertama, di mana juga disambut oleh puluhan nyanyian, ya yel-yel yang terus memberikan dukungan kepada timnas Indonesia oleh La Grande di sektor utara dari stadion utama Gelora Bung Karno. Tendangan penjuru mencoba dilakukan. Nathan Choaon nampaknya sudah bersiap-siap, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul. Hei, sayang sekali. Datang lagi bagaimana pemain dari Indonesia oleh Romain di sektor sebelah kanan pertahanan dari Singapura, namun terlepas penguasaan bola dari oleh Romain. Langsung saja sodorkan bola ke depan, berbahaya serangan dari Singapura kini. Nah, bagaimana salah satu pemain dari Singapura dibayangi oleh dua pemain Indonesia, berhasil direbut oleh Ratna Oramangun. Calvin Verdong sodorkan bola ke depan, terlepas lagi penguasaan dari Calvin Verdong, berhasil dikuasai oleh Son Uyong dari Singapura. Tarik mundur ke belakang dengan tenang kini mencoba pemain Singapura nomor punggung 14, Harun Haris, kapten kesebelasan dari Singapura ini, di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba kini menguasai bola. Masih bagaimana Singapura mencoba menguasai bola di daerah pertahanan dari Indonesia. Sodorkan saja ke tengah dia, bagaimana Stewart Ryan mencoba mengirimkan bola ke nomor punggung 7, Son Yong, namun berhasil dipotong oleh Calvin Verdong. Kirimkan bola ke depan, tadi maksudnya diberikan kepada Michel Becker, namun terlepas lagi penguasaan bola dari Indonesia, kuasai lagi oleh pemain Singapura di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Indonesia. Tarik mundur ke belakang, Son Yong langsung jauh ke depan di daerah kotak penalti, disundul saja oleh Elkan Bagot tadi, berhasil mengamankan daerah kotak penalti dari Indonesia. Ada Luke Fikeri mundur ke belakang saja, berikan kepada Kevin Dix, kapten kesebelasan dari timnas Garuda. Sodorkan pendek kepada Elkan Bagot ke tengah, mencari Calvin Verdong. Pendek saja mencoba kepada Justin Hubner, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Nathan Choaon mencoba memberikan bola, tarik mundur ke belakang, mencoba menari pada Justin. Di tengah ini kepada Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi, sodorkan lagi kepada Kevin Dix di sisi kanan, alirkan langsung jauh depan mencari Nathan. Indonesia kini mencoba menggiring ke daerah sisi kanan pertahanan dari Singapura. Coba hampir seluruh pemain Indonesia maju ke depan, alirkan lagi, berikan lagi ke sebelah kiri, berbahaya serangan ada Romain, sebenarnya kecil ke sambil hati, sayang sekali bagaimana penguasaan bola atau tendangan tadi dari Nathan Choaon tadi berhasil atau masih jauh dari sasaran, dan berhasil diamankan saja dengan baik tadi oleh Izwan Mahmud, sehingga selamatlah gawang Singapura di babak yang kedua hingga menit ke-54. Babak yang kedua ini kedudukan masih 1-0
untuk keunggulan Indonesia. Serangan lagi bagi Indonesia. Lagi Michel Becker. Serangan lagi bagaimana oleh Romeni. Lepaskan tendangan, namun membentur lagi pemain dari Singapura yang begitu rapat menyusun pertahanannya tadi. Menyusul serangan dari Indonesia. Tarik mundur saja ke belakang. Bagaimana kapten kesebelasan Harun Haris juga sodorkan lagi ke sisi kanan. Mencoba lagi pemain Singapura. Nomor punggung 3 tadi Stuart Ryan. Sodorkan kepada Haris, masih memainkan bola, mencoba keluar dari tekanan Indonesia. Singapura kiri mencoba menekan di sisi kanan, dibayangi oleh Luke Ferry. Mari mundur ke belakang, masih nampaknya juga kesulitan untuk mencari celah di daerah pertahanan dari Indonesia. Para pemain Singapura sodorkan bola lagi ke depan, memainkan pada Ilhan Fandi. Mencoba melebar ke sisi kanan dari pertahanan dari Indonesia. Singapura mencoba menekan, dibayangi oleh Kevin Dick di sana mencoba membayangi. Kita nantikan, masih pemain Singapura tarik mundur ke belakang. Bagaimana nomor 24, Abdullah Nur Adam mencoba memainkan, mensodorkan lagi, mencoba melepaskan lagi, tendangan lagi, membentur pemain dari Indonesia. Lepaskan tendangan jauh, namun terlalu tinggi tadi datangnya bola. Tendangan first time dari luar kotak penalti pemain dari Singapura belum membahayakan gawang Indonesia. Sehingga selamatlah gawang yang dikawal oleh Martin Paz. Jauh ini masih menguasai bola Martin Paz, sodorkan saja kepada Calvin Verdong, alirkan lagi kepada Hapner, masih Hapner mencoba menggiring cepat, Hapner melewati garis tengah, masih Hapner sodorkan lagi bola ke depan, namun tidak ada kawan di sana, berhasil dicocor saja tadi langsung lawan nomor punggung 14 dari Singapura, kapten kesebelasan Harun Haris, hingga menghasilkan tendangan atau melemparan ke dalam bagi Indonesia oleh Nathan Chowon kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia atau Singapura, sodorkan lagi ke belakang, dia berikan kepada Calvin Verdong, ada Joey Pelupesi masih memainkan bola pemain Indonesia, berikan lagi kepada Hapner, alirkan kepada Nathan di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, masih Nathan lagi cukup kesulitan, mundur lagi kepada Hapner, masih Hapner mencoba alirkan gini ke sisi kanan, menemui Jelu Pelipesi, dan juga ada Kevin Dix di sana, juga bagi oleh Romeni. Kevin Dix, kapten kesebelasan dari Indonesia, sodorkan kepada Calvin Verdong. Oh, berhasil dipotong tadi oleh pemain dari Singapura. Serangan balik ini dari Singapura di sektor sebelah tengah dari pertahanan Indonesia. Kirimkan, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Kurang komunikasi nampaknya pergerakan dari pemain Singapura, sehingga bola pun bergulir keluar lapangan. Dan demikian pendengar, laporan sementara pandangan mata bagaimana pertandingan Indonesia menghadapi Singapura memasuki menit 57 ini. Kedudukan masih unggul 1-0 Indonesia atas Singapura di ajang FIFA Asian Cup 2026. Kita kembali ke studio bersama Bung Lukman Tara.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI memiliki sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir, terus terpercaya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI memiliki peran penting untuk memberikan informasi yang membanggakan tentang prestasi atlet Indonesia. Kisah inspiratif generasi muda. Ajakan kepada masyarakat untuk terus aktif berolahraga. Serta mengenalkan potensi industri dan ekonomi olahraga Indonesia. Semoga RRI terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Termasuk dalam menjadi bagian ekosistem olahraga nasional dan juga pembangunan kepemudaan. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang budiman, saya Dave Akbar Syafiq Karno Laksono, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar. Dengan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin mengudara, semakin canggih, dan semakin sejahtera kepada seluruh karyawannya. RRI sekali di udara, tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto berdiskusi bersama para sejumlah akademisi dan pakar membahas pengelolaan serta penanganan lahan gambut di Indonesia. Dalam diskusi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta Pusat pada Kamis kemarin 24 September 2026, pembahasan terkait dengan strategi berbasis riset dalam mencegah dan menangani kebakaran gambut. Pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. Presiden bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar lingkungan, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
2: Wawancara Pro3.
1: Prof. Chandra, selamat malam.
3: Selamat malam, Pak ya. Lukman. Ya.
1: Prof, kita ketahui setelah ini kan BRGM itu kalau tidak salah selesai ini di 2024 ya, akhir itu Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ini kan selesai gitu ya di 2024 ini. Dan pemerintah kembali membentuk badan khusus melalui BPGMN. Nah, apa masalah mendasar yang sebenarnya ingin diselesaikan, Prof? Gitu, apakah persoalan terletak pada desain kelembagaan BRGM atau bagaimana? Keterbatasan kewenangan atau koordinasi antar lembaga? Atau justru pada implementasinya di lapangan, Prof?
3: Iya, kalau menurut saya kelemahan utamanya memang tidak adanya kewenangan ya. Karena kan ini hanya sebagai ya kumpulan ahli begitu ya, memberikan rekomendasi, memberikan saran yang akan dipakai atau tidak dipakai gitu adalah ya pemegang kebijakan, pemegang kekuasaan ya, entah di lokal ataupun di pusat begitu ya. Jadi mereka kan hanya sekedar memberikan rekomendasi begitu ya, berdasarkan keahlian yang ada kepada ya itu ya yang berwenang begitu kan ya, yang memang memegang kekuasaan ya, baik di daerah maupun di pusat begitu kan ya. Nah itu memang jadi memang kewenangan juga ya, dan koordinasinya juga agak membingungkan juga ya, apakah dia langsung ke
1: presiden
3: presiden ya atau lewat menteri ya gitu ya. Memang
1: karena kan terakhir masa tugas BRGM di 2024 itu fungsi restorasi dan rehabilitasi diserahkan ke beberapa kementerian ya, Prof ya, ke Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, ini terkait dengan kewenangan tadi, Prof. Jika BPGMN ini ditempatkan langsung di bawah presiden, tetapi kewenangan pengelolaan gambut dan mangrove ini tetap tersebar di berbagai kementerian dan pemerintahan daerah. Ini bagaimana, Prof? Seharusnya pembagian kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih atau perebutan otoritas.
3: Iya, ya sebenarnya kan idealnya ya bahwa mereka itu kan ditempatkan sebagai tim ya tintengnya gitu ya, tintengnya gitu kan ya, kebijakan-kebijakan harusnya berbasis studi, kemudian berbasis data dan seterusnya. Ya memang eksekutornya itu adalah Kementerian Teknis. Nah mungkin juga sebaiknya langsung, meskipun presiden ya, tapi langsung ke Menko misalnya ya. Menko yang membawahi lingkungan, begitu ya. Menko yang membawahi, ya yang berkaitan dengan itu gitu. Apakah ada gitu ya yang semua kementerian-kementerian teknis itu under sebuah Menko yang memang berkaitan dengan lahan gambut dan mangrove tadi begitu ya.
1: Yeah.
3: Itu mungkin lebih bagus gitu bila.
1: Efektif ya, tidak ya sih, Prof, pembentukan BPGMN ini? Apa merupakan solusi yang tepat? Atau sebenarnya penguatan seharusnya ya dibalikkan ke kementerian saja yang sudah ada ini?
3: Iya, ya. Menurut saya iya. Karena di kementerian sudah ada Menko, ya sudah ada jalur-jalur koordinasi. Hanya saja memang dikuatkan saja dengan sebuah mungkin perpres ya atau apa begitu ya, bahwa ini kementerian ini begitu ya mengatasi role-nya apa, perannya apa terhadap gambut dan juga terhadap mangrove begitu ya. Itu mungkin lebih kuat itu kalau ada semacam payung hukumnya begitu ya, yang memang nanti membahas di situ siapa melakukan apa gitu kan ya, perannya apa, kemudian koordinasinya dengan siapa begitu. Menurut saya konstelasi yang dibentuk dengan undang-undang itu jauh lebih mudah dan jauh lebih kuat begitu kan ya. Sepertinya itu, iya.
1: Nah, ini Prof, kalau kebijakan pengelolaan gambut ini selama ini apakah terlalu berorientasi pada pengendalian kebakaran? Atau sementara kan persoalan ekologis yang lebih mendasar ini seperti perubahan tata air, drainase, perubahan tutupan lahan, dan fragmentasi ekosistem, ini belum jadi pusat kebijakan?
3: Iya, ya sebenarnya kan hanya kuratif saja ya. Kurang preventif, kemudian planning ke depan seperti apa gitu kan. Ya memang yang disasar adalah jangan sampai, atau mungkin kalau terjadi kebakaran itu bagaimana begitu ya. Tapi sebenarnya preventifnya, kemudian ke depannya, kemudian tata kelola dan juga peruntukannya begitu ya. RT/RW-nya akan seperti apa itu dan harus dipatuhi, itu kan yang lebih penting sebenarnya ya. Jadi memang menurut saya concern dari Pak Presiden itu juga bagus ya, karena ini mengumpulkan pakar dan seterusnya, ya saja penempatannya tadi ya dan kewenangannya. Dan juga sepertinya terlalu berfokus kepada perda gitu ya, sepertinya concernnya ke perda-perda yang memang misalnya yang membolehkan pembakaran 1 hektar, 2 hektar, ya. Tapi kan perda itu sebenarnya mewadahi itu apa namanya, mungkin suku-suku lokal dan seterusnya ya, yang memang dia punya praktek seperti itu gitu ya. Artinya korporasi dan juga yang skala besar kan nggak boleh begitu ya. Nah itu ya memang kalau cuma fokus di situ sayang sekali, karena kan gambut dan mangrove itu punya fungsi yang sangat banyak begitu kan ya.
1: Ya, betul, ya betul. Ini kan tadi agak paradoks gitu ya. untuk pembakaran ya. Kalau bicara pembakaran lahan gitu ya, ini kan tadi ada aturannya memang yang boleh 1 hektar dan dibatasi sementara ya. Dari sisi pengawasannya pun tidak ada ini pembatasan itu sendiri ya, Prof ya.
3: Iya. Jadi meskipun ada perda itu ya, tadi yang melanggar juga harus seperti apa, kemudian meskipun itu harusnya juga ada izin juga ya sebelum melakukan pembukaan lahan begitu ya, sehingga ada fungsi pengawasan, fungsi kewenangan juga ya, siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh dan seterusnya, kalau terjadi apa siapa yang bertanggung jawab kan gitu ya. Nah itu memang nggak jalannya di situ ya, di lapangan.
1: Jadi kan menjadi pertanyaan begini Prof, bagaimana nanti seharusnya BPGMN ini menangani konflik antara kepentingan perlindungan ekosistem gambut dengan kepentingan ekonomi dari perkebunan, kehutanan, pertanian, infrastruktur, dan investasi Prof?
3: Iya.
1: Kalau dihadapkan ya, dengan itu ya.
3: Betul. Ya lingkungan kan selalu itu ya, lingkungan, hutan, apapun ya, itu kan selalu dibenturkan dengan kepentingan ekonomi begitu kan ya. Apakah ini mau dimanfaatkan atau direstorasi begitu ya, dilindungi gitu ya, untuk ya kebaikan lingkungan, kemudian mungkin untuk generasi mendatang dan seterusnya memang. Nah itu makanya harusnya kan lebih strategis gitu ya. Gambut di sini nggak boleh sama sekali disentuh misalnya, karena apa gitu, karena mungkin potensi kebakarannya besar begitu ya, ini strategis. Dan seterusnya mangrove di sini nggak boleh ditebang, nggak boleh dijadikan apa pelabuhan atau apa, karena apa di situ ada spesies khusus dan seterusnya, kan pemetaan ya. Pemetaan bahwa gambut ini boleh, kemudian ya sama ada hutan produksi yang bisa dipakai oleh masyarakat industri, ada hutan yang memang lindung karena di situ sangat sangat berperan begitu ya terhadap kelestarian lingkungan gitu sebenarnya kan itu. Dan itu harus ditaati semuanya, baik pemerintah pusat maupun daerah, kan kadang izin itu langsung dari pemerintah, kementerian pusat begitu kan ya, daerah nggak tahu, atau daerah melakukan apa kementerian nggak tahu kan gitu. Kayak kebakaran hutan sekarang ini kan justru malah saling melempar ini artinya. Ya perusahaan ini diberikan izin oleh pusat, gitu, daerah nggak dilibatkan. Nah itu apakah benar atau tidak kan itu juga menjadi permasalahan sendiri begitu kan. Nah itu makanya jadi badan ini akan lebih efektif jika memang ada pemetaan dulu, kemudian ada pengelompokan gitu ya, gambut dan mangrove apa, mana daerah mana saja yang bisa dimanfaatkan gitu ya, satunya tidak. Jadi karena ini sangat penting gitu ya untuk kepentingan ya lingkungan dan masyarakat adat mungkin ya ada di situ gitu kan ya.
1: Ini kan ya, sudah berulang kali ya, bukan kali ini saja kalau kita bicara kebakaran lahan dan hutan ya, atau karhutla ya, ini, ya. Hutan dan lahan, Prof. Ini bagaimana, Prof, kalau memang dari sisi tadi pencegahannya, pengawasannya, atau dari sisi hukumnya, bagaimana dengan potensi ya. Untuk mengubah aturan daerah yang tadi memberikan pengecualian pembakaran maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk kearifan lokal masyarakat adat ini, Prof?
3: Iya, ya memang masyarakat adat itu kan sebenarnya punya metode ya yang memang sudah turun temurun begitu kan ya. Kalau dia membakar apa yang harus diperhatikan dan mereka tahu persis lokasi-lokasi mana yang memang bisa dibakar begitu kan ya. Ya itu tadi artinya kan kalau ada pemetaan dan juga ada perencanaan itu kan sudah bisa dilihat ya. Pemerintah pusat maupun daerah bisa melihat, oh daerah ini ada adatnya, ya ada masyarakat adatnya, begitu kan, dan dia bisa melakukan pembakaran di titik mana saja, begitu kan ya. Artinya, ya itu, kalau sudah tertentu dan sebenarnya perlu juga edukasi atau sosialisasi, tidak boleh merambah ke daerah sini, begitu kan ya, karena ini sangat berbahaya misalnya ya, mungkin gambutnya dalam, begitu ya, potensi kebakarannya besar, begitu ya, di dalamnya ada gas metan yang terkumpul cukup banyak, begitu kan ya. Nah ini di sini nggak boleh sampai sini kan gitu. Jadi ya itu kalau sudah pasti edukasi dan juga sosialisasi masyarakat sudah clear, begitu ya. Nah itu bisa mencegah semuanya, begitu. Dan juga kan kita juga punya satelit, punya drone, terusnya itu intensif itu pemetaan ataupun patroli udara ataupun satelit harusnya anu ya cukup intensif bisa dilakukan titik-titik panas dan seterusnya kan bisa dilihat dengan cepat begitu.
1: Sebenarnya kalau ya. Bicara teknologi ya kurang enggak tidak kurang-kurang juga ya Prof ya.
3: Tidak kurang. Iya bahkan dibantu dengan negara tetangga ataupun lebih ini ya, mereka juga bisa membantu kan gitu ya. Iya betul.
1: Baik, Prof. Baik, mungkin sebagai closing statement, Prof. Ini terkait dengan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau PPGMN ini agar tidak terulang kembali gitu ya dengan BRGM ini atau Badan Restorasi Gambut dan Mangrove nantinya akan dibubarkan dan lain-lain sehingga tidak efektif. Begini, silakan, Prof.
3: Iya, ya menurut saya pembentukan badan, suatu badan dengan tugas yang khusus itu bagus. Hanya saja memang disiapkan ya. Tadi payung hukum, kemudian jalur-jalur kewenangannya kemana, birokrasinya kemana, begitu ya. Apakah dia langsung ke presiden atau memang berkaitan langsung dengan kementerian teknis, nanti dia koordinasinya seperti apa, begitu ya. Kemudian dia setingkat apa kewenangannya dan juga kontribusinya ataupun perannya di tingkat lokal maupun pusat, karena ini kan masalahnya sebenarnya di lokal tapi kadang juga izin ataupun kewenangan ditarik ke pusat begitu ya. Jadi didudukkan dulu badan ini di mana, kemudian diberikan sebuah kekuatan hukum dengan perundang-undangan ya, sehingga jalannya nanti enak begitu. Dan juga yang penting tadi ya bahwa strategi ke depan itu harus lebih smart ya, lebih inovatif, lebih menyeluruh sehingga tidak menjadi ajang tahunan ini ya, kebakaran dan seterusnya. Dan kita perlu memastikan semuanya bahwa gambut dan mangrove itu sebuah ekosistem atau habitat yang sangat penting sehingga perlu kita jaga bersama begitu. Tadi ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan masyarakat ada dan seterusnya, itu bisa diberikan dengan syarat saja, dengan syarat, dengan hak-haknya dan juga kewenangannya harus dibatasi dan juga diawasi begitu, antara kewenangan daerah dan pusat harus seimbang juga.
1: Ya.
3: Saya pikir itu.
1: Baik.
3: Mas Lukman.
1: Ya. Prof. Chandra, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3, Prof.
3: Sama-sama.
1: Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
3: Sama-sama. Malam, mari.
1: Pendengar, pakar lingkungan UGM Profesor Chandra Wahyu Purnomo, kami berbincang bagaimana Presiden bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN ya. Dan terkait dengan hal ini, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti fenomena kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi secara berulang di Indonesia. Menurutnya hal ini terjadi karena masih terdapat 8 peraturan daerah yang menjadi celah karena mengizinkan pembakaran lahan seluas 2 hektar per orang saat ingin membuka lahan baru. Presiden Prabowo mengatakan akan mengoreksi regulasi yang dianggap tidak masuk akal. Bila satu orang diizinkan untuk membakar lahan seluas 2 hektar, maka akan sangat sulit untuk memadamkan apinya. Ini disampaikan Presiden Prabowo dalam diskusi dengan akademisi dan dikutip di Jumat ini ya, 25 September ini. Dan Presiden mengatakan sudah menugaskan 1.000 personil TNI, mulai dari mayor, letkol, dan kolonel untuk memberikan edukasi ke daerah dan menghentikan pembakaran. Ia juga membuka peluang untuk menerjunkan personel kepolisian Republik Indonesia.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh, kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
5: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
6: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti jalannya pertandingan Indonesia versus Singapura di FIFA Asian Cup 2026. Langsung dilaporkan rekan kami ada Indra Virgiantara langsung dari Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
2: Antara Indonesia menghadapi Singapura saat ini sudah memasuki menit 78 babak yang kedua, di mana Indonesia unggul 2-0 atas tim Singapura, menyusul gol dari oleh Romeni tadi lewat titik putih dari tendangan penalti menit ke 73, menyusul pelanggaran yang terjadi di daerah kotak terlarang Singapura. Saat ini juga sejumlah pergantian pemain dilakukan oleh John Hartman karena memang Indonesia tentu berambisi untuk menjaga konsistensi di ajang FIFA Asian Cup, dan tentu untuk menjaga kondisi stamina para pemainnya oleh Romeni dan pemain lainnya juga mencoba ditarik, termasuk juga pemain debutan Luke Vickery yang juga ditarik dan memasukkan Rizky Ridho untuk memperkuat lini pertahanan dari Indonesia. Rizky Ridho kini menguasai bola. Pemain dari Persija Jakarta ini sodorkan saja pendek kepada Elkan Bagot. Menatap ke depan Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Nathan Choan di sektor sebelah kiri. Mencoba memulai serangan. Terjadi perebutan di sana. Oh, pelanggaran dilakukan tadi. Bagaimana Nathan Choan dengan salah satu pemain dari Singapura nampaknya. Bagaimana nomor punggung 3 tadi, Raihan Stewart. Sodorkan lagi, ini kapten kesebelasan dari Singapura, Harun tadi mencoba membangun serangan, mundur saja ke belakang pada penjaga gawang Izwan Mahbud. Mainkan lagi pada Haris, masih Haris menguasai bola, menatap ke depan, memasuki sisi kanan dari pertahanannya sendiri. Mencoba dibayangi tadi bagaimana pemain dari Indonesia, ada Tom Hay dan juga Ivar Renner yang baru masuk di babak yang kedua ini. Langsung saja jauh ke depan tadi, namun tidak ada kawan di sana, lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia, Martin Paz. Sodorkan saja pendek kepada Justin Hubner, masih Hubner. Perlahan dia menguasai bola, sodorkan pendek kepada Ivar, masih Ivar kepada Nathan, balikan lagi kepada Hubner. Ada Elkan Bagot di tengah lini pertahanan dari Indonesia, sodorkan kepada Joey Pulipesi, dibayangi oleh dua pemain dari Singapura, sempat terlepas tadi, berhasil dikejar lagi oleh Elkan Bagot. Masih Elkan, sodorkan ke kanan, bagaimana Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta ini angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Singapura, dibayangi oleh Raihan Hanan yang juga baru masuk menggantikan oleh Romeni di babak yang kedua ini. Serangan mencoba dibangun Singapura. Mencoba dipotong oleh Nathan Choan. Terjadi perebutan sana tadi dengan punggung 11. Yaitu Glenn Kueh. Berhasil kembali dapat direbut oleh Glenn tadi. Sodorkan saja kepada Haris. Di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih memainkan bola. Angkat langsung jauh ke depan. Namun tidak ada kawan sana. Dibiarkan saja dengan tenang. Bola bergulir keluar lapangan oleh Elkan Bagot. Menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola dikuasai oleh Martin Paz. Menaruh kulit bundar dia, Martin Paz, yang kini berkiprah bersama klub Belanda Ajax Amsterdam. Angkat langsung jauh ke depan. Bagaimana Martin Paz, sodorkan lagi kepada Raihan Hanan, mencoba menggiring cepat. Raihan berputar-putar, sodorkan lagi, mencoba menggiring sektor sebelah kiri kini. Justin Hubner, ada Nathan Choan di sana, masih Nathan, sodorkan bola ke depan, ada bagaimana Tom Hay, mencoba terlepas Tom Hay, mencoba dikejar, oh, dipotong oleh pemain dari Singapura tadi, sisi kanan permainannya, bola belum bergulir keluar lapangan, sempat terpleset tadi, salah satu pemain Singapura nampaknya. Bagaimana mencoba mengamankan sikit bundar, Indonesia kembali menguasai bola, ada Raihan Hanan, sodorkan lagi bola ke depan, berikan lagi pada Rizky Ridho ke belakang, berikan lagi pada Raihan, ada juga Kevin Dick di sana, kapten kesebelasan Indonesia, ke tengah kini kepada Joey Pelipesi, sodorkan lagi kepada Justin Hubner, Hubner melebar ke sektor sebelah kiri, dan Nathan Choan, oh, pelanggaran saudara-saudara, pelanggaran dilakukan oleh pemain Singapura tadi, kartu kuning, di mana Singapura juga tadi sudah bermain dengan 10 orang, menyusul di kartu merahnya pemain nomor punggung 21 yaitu Safwan Baharudin, pelanggaran yang tadi dilakukan di daerah kotak penalti Singapura tadi terhadap pemain Indonesia. Ya, masih mendapatkan perawatan medis pemain Indonesia ini di daerah pertahanan Singapura, yang berbuah tendangan bebas bagi Indonesia. Kita akan nantikan tendangan atau set piece seperti apa yang akan dilakukan, di mana banyak juga eksekutor yang mampu melakukan tendangan bebas di babak yang kedua ini, termasuk Tom Hay tadi yang sempat melakukan tendangan bebas namun masih membentur daerah pertahanan Indonesia. Dan sebagai informasi, sekitar 38.000 penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada malam hari ini di laga perdana pembukaan dari ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Setelah Singapura, Indonesia akan menghadapi Malaysia pada tanggal 28 September mendatang. Tentu ini menjadi laga yang dinantikan oleh publik tanah air. Nathan Chawon akan melakukan tendangan bebas kiri. Bersiap-siap sudah lakukan kaki kiri. Langsung saja coba disundul. Sayang sekali sundulan dari Justin Hubner tadi masih melambung di atas mister gawang yang dikawal oleh Izwan Mahmud, penjaga gawang dari Malaysia ini. Kini menguasai bola dengan kostum hijau-hijau, sodorkan saja kepada Haris, kapten kesebelasan, berikan lagi kepada Izwan Mahmud. Berbahaya, mencoba direbut tadi. Bagaimana pergerakan Izwan Mahmud memainkan bola di depan daerah gawangnya sendiri, hampir saja tadi mencoba direbut oleh Michel Becker. Sayang sekali, hampir berbuah blunder tadi bagi penjaga gawang dari Singapura. Lemparan ke dalam bagi Singapura sudah dilakukan di sektor sebelah kiri, masih memainkan bola dibayangi ketat tadi oleh Michel Becker. Mundur ke belakang kepada lagi Izwan Mahmud. Penjaga gawang dari Singapura ini alirkan saja ke sisi kanan, ada kapten Haris tadi, sodorkan kepada Glenn Kwe. Masih Glenn Kwe berputar-putar dibayangi juga bagaimana Raihan Hanan. Ada lagi juga mana pemain Indonesia, Tom Hay, yang coba mengganggu pergerakan tadi dari pemain Singapura. Angkat langsung jauh ke depan, mencoba diamankan oleh Nathan Chawon. Pelanggaran nampaknya. Ya, terhadap nomor punggung 3, Raihan Stewart tadi. Berbuah tendangan bebas bagi Singapura di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang tadi bagaimana punggung nomor 8, Syahiran. Sodorkan lagi kepada nomor punggung 3 di sana, Raihan Stewart. Masih Raihan Stewart, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2. Raul berada ke penalti, berbahaya, disapu saja langsung. Tadi bagaimana Elkan Bagot langsung menyapu bola yang di daerah kotak penalti Indonesia. Kembali lagi Singapura mencoba melepaskan diri, tekanan kini nomor punggung 22 di sana, Joel Chu. Joel Chu mundur ke belakang dia. Mencoba ditekan lagi oleh pemain Indonesia, di mana ada Kevin Dix mencoba lagi memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk maju ke depan, memberikan tekanan yang pertahanan tinggi di daerah pertahanan Singapura. Ada kapten sebelasan dari Singapura kini bagaimana Haris Harun mencoba sodorkan saja pendek, memainkan bola dia di daerah pertahanannya sendiri, alirkan lagi bagaimana Syahiran sodorkan lagi ke depan, namun sudah bergulir tadi nampaknya melewati garis lapangan. Lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Nathan Chawon. Sodorkan kepada Justin Hubner. Masih Hubner menguasai bola di daerah pertahanannya sendiri. Berikan saja kepada Ivarianer. Masih Ivarianer. Lagi kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho berikan kepada Elkan Bagot. Sodorkan kepada Raihan Hanan. Mundur lagi ke belakang kepada pemain dari Indonesia, terjatuh tadi bagaimana nampaknya Kevin Ditska di sisi kanan lini serang Indonesia mendapat pelanggaran tadi dari pemain Singapura yang cukup tentu berhati-hati dengan 10 orang pemain dan tertinggal 2 gol atas Indonesia di laga perdana ini. Indonesia sendiri pernah bertemu Singapura beberapa bulan yang lalu di ajang Piala AFF. Namun tentu dengan kekuatan yang berbeda, di mana pemain atau timnas Garuda ketika itu diisi oleh banyak pemain lokal. Karena memang sulit untuk menghadirkan pemain abroad yang berkiprah di luar negeri karena bukan merupakan ajang atau juga agenda dari FIFA. Sementara FIFA ASEAN Cup ini memang dibuat untuk menghadirkan turnamen di kawasan Asia Tenggara dan menghadirkan pemain-pemainnya juga berlaga di luar negeri, sehingga dengan agenda FIFA ini pemain atau klub-klub yang menghadirkan pemain Indonesia di luar negeri ini bisa melepas para pemainnya. Tidak hanya di Indonesia, tentu di kawasan Eropa juga, para kawasan Eropa juga menghadirkan ajang seperti UEFA Nation League. Ya, Indonesia lagi menguasai bola. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung jauh ke depan kepada Ryan Hanan. Di sektor sebelah kiri pertahanan Singapura, masih Ryan Hanan. Oh, sempat terlepas tadi. Oh, nampaknya sudah posisi offside. Bagaimana Ryan Hanan tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Singapura. 6 menit waktu tambahan. Bagaimana kita akan melihat detik atau menit-menit akhir. Bagaimana upaya atau skor akan berubahkah unggulan dari Indonesia atau Singapura mampu mencuri gol di sisa menit babak yang kedua ini. Izwan Mahmud mencoba menguasai bola, penjaga gawang sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Bagaimana tadi Raihan Stewart dan juga Nur Adam Abdullah nampaknya. Ya, mencoba merebut lagi, terjadi perebutan sana, berhasil direbut pemain Indonesia. Ada Ivan Renner, sodokan lagi, lagi bahaya lagi di sektor sebelah kanan. Oh, berikan lagi pukul sebelah kiri. Bagaimana tadi? Raihan Aldo Kevin Dick di sana, datang lagi pemain Indonesia. Nathan Chowan mencoba membantu. Oh, serangan balik ini mencoba dibangun Singapura, terlepas penguasaan bola dari pemain Indonesia di sektor sebelah kiri dari pertahanan Indonesia. Mencoba memainkan bola. Ya, bagaimana pemain nomor punggung 3, Ryan Stewart, lagi sodorkan lagi, angkat langsung dari kotak pertahanan, berbahaya, kontrol bola sejenak, mungkin berbagi oleh Rizky Ridho, paskan tendang atau umpan tadi memang tidak jelas bagaimana pemain Singapura di depan gawang dari Martin Paz tadi, hanya menghasilkan, ya, tendangan gawang saja nampaknya, ya, Martin Paz, pemain Indonesia yang menjadi andalan memang di bawah mistar gawang timnas Garuda ini, angkat langsung jauh ke depan tadi, langsung mencari Mitchell Baker, namun kembali patahkan lagi sundulan dari pemain Singapura, mencoba dihalau lagi oleh Elkan Baget. Masih Elkan Baget tadi, sodorkan lagi, bagaimana ada Tom Hay di sana mencari Mitchell Baker. Sodorkan lagi, ada Rizky Ridho mencoba menghalau pemain dari Persija Jakarta ini, berhasil diamankan oleh Kevin Dick. Sodorkan lagi tadi ke belakang kepada Martin Paz, namun berikan lagi kepada Hapner. Hapner mencoba menatap ke depan kepada siapa akan diberikan. Hapner mencoba menggiring, alirkan lagi kepada Ryan Hanan di sektor sebelah kanan. Bagaimana Indonesia membangun serangan, berbahaya. Ada Mitchell Baker. Hampir saja 3 pemain dari Singapura tadi mengepung penyerang Indonesia bertubuh jangkung Mitchell Baker ini, yang mengisi sektor sebelah kiri tadi, menusuk sisi kiri pertahanan dari Singapura, berbuah tendangan penjuru bagi Indonesia di sisa-sisa menit babak yang kedua ini. Sekitar 3 menit waktu tersisa, kita nantikan Nathan Chowon nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi timnas Garuda, di mana hampir semua pemain Indonesia juga berada maju ke depan, termasuk pemain bertubuh jangkung Elkan Baget, pemain bertahan yang berkiprah di Liga Inggris ini, mengambil ancang-ancang bagaimana Nathan dengan satu tangannya sudah dilakukan, mau coba disundul. Kembali mengenai tadi pemain dari Singapura, sehingga menghasilkan kembali tendangan penjuru bagi timnas Garuda, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari tim Singapura. Nathan Chowon dengan tenang menaruh si kulit bundar, mengambil ancang-ancang dia, konsentrasi, kembali memberikan arahan kepada rekan-rekannya yang berada di daerah kotak penalti Singapura. Ada Elkan Baget di sana, ada Kevin Dix juga, dengan tangan kanannya sudah dilakukan. Nathan Chowon, namun pelanggaran nampaknya terjadi terhadap pemain dari Singapura, sehingga wasit memimpin jalannya pertandingan, menghentikan dengan peluitnya tadi, Rustam Lutfulin dari Uzbekistan ini. Sebuah tendangan bebas saja bagi Singapura, sudah dilakukan cepat tadi oleh penjaga gawang dari Singapura masuk ke daerah sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Dihalau lagi oleh Nathan Choaon. Bola pun bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Sodorkan lagi bola di sektor sebelah kanan. Nampaknya pelanggaran terjadi. Lemparan ke dalam yang tidak sempurna tadi dilakukan. Hingga beralih kini buat Indonesia. Lemparan ke dalam. Bola dihadapi oleh Rizky Ridho. Mundur saja ke belakang. Pada Elkan Baget. Masih Elkan Baget. Angkat langsung jauh ke depan mencari Michel Becker. Mencoba dikejar oleh Michel Becker. Bagaimana Haris tadi kapten sebelah kanan mencoba berikan ke belakang. Dibuang tadi. Dihapu tadi oleh penjaga gawang Iswan Bahbud. Mencoba lagi terjadi perebutan. Ada bagaimana juga Tom Hey di sana. Namun sayang, bola bergulir keluar lapangan dan juga berbuah pelanggaran tadi nampaknya bagi Singapura. Tendangan bebas saja sekitar 30 detik harusnya waktu tersisa saat ini. Nomor punggung 11 dari Singapura mencoba memainkan bola, sodokan bola ke depan, dipotong saja oleh Justin Hapner tadi. Berbenturan namun bukan pelanggaran, bola hanya bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Singapura. Ryan Stewart tadi mundur ke belakang, ada nomor punggung 8 di sana, Sahiran masih memain Singapura, mencoba menekan di sektor sebelah kanan, lemparan ke dalam lagi bagi Singapura, namun wasit Rustan Lutfulin sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang kedua ini memastikan kemenangan tim Garuda dengan skor 2-0 melalui gol dari Ragnar Orokmangun dan juga oleh Romeni melalui titik putih, memastikan kemenangan atau 3 poin bagi timnas Garuda di laga perdana bagaimana ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Ini merupakan laga pertama bagi Indonesia. Ada kan 3 laga yang harus dilakukan dan sisa 2 laga lagi. Berarti Indonesia akan menghadapi Malaysia pada tanggal 28 September dan 1 Oktober menghadapi Bangladesh. Dan juara dari grup ini akan memastikan tiket final pada 5 Oktober mendatang. Demikian laporan pandangan mata Indra Firgiantara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Kita kembalikan kepada Bung Lukman Tara di studio.
1: Ya, terima kasih rekan Indra langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan tentunya untuk timnas Indonesia menang 2-0 ya untuk pertandingan melawan Singapura. Dan bagaimana nanti di tanggal 28 akan bertemu dengan Malaysia.

0: Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
1: Ya, dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan. Operasi SAR kecelakaan KM Pirgo Transport 8 di perairan Laut Jawa hingga hari ke-13 pada hari ini Jumat 25 September 2026 kembali membuahkan hasil. Yang mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah, 5 jenazah dievakuasi dari dalam badan kapal oleh tim penyelam gabungan, dan sementara 6 jenazah lainnya ditemukan dan dievakuasi dari wilayah Kalimantan Tengah. Saat konferensi pers tadi, Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana mengatakan, operasi SAR hari ini melibatkan unsur udara, laut, dan darat, yang mana seluruh unsur terus mengoptimalkan pencarian dan evakuasi korban dengan menyesuaikan di kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan personil SAR. Berikut penuturannya untuk RRI.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SIR Palangkaraya.
1: Adapun pendengar, dari 5 jenazah dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Sementara 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Yang mana proses evakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal tidak mudah. Adapun tim penyelam harus menghadapi kondisi cuaca serta arus bawah permukaan yang cukup kencang, sementara gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Dan kondisi ini mempengaruhi pergerakan penyelam saat melakukan proses evakuasi. Akan tetapi pendengar, tim memanfaatkan waktu ketika kondisi arus memungkinkan hingga berhasil mengangkat 5 jenazah dari dalam badan kapal yang tenggelam. Sementara itu, 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah, proses evakuasi juga menghadapi kendala akses menuju lokasi, sehingga petugas menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Dengan tambahan 11 jenazah tersebut, hingga hari ke-13 operasi SAR, tim SAR gabungan telah menemukan 161 korban. Dari jumlah tersebut, 108 orang ditemukan dengan selamat dan 53 orang meninggal dunia. Berdasarkan manifest, sebanyak 243 orang masih terdapat 82 korban yang belum ditemukan dan masih dalam proses pencarian. Tim SAR gabungan terus mengoptimalkan operasi dengan mengerahkan seluruh unsur yang tersedia untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B seluas sekitar 41 ribu hektar atau 80,86% dari total lahan baku sawah atau LBS di daerah tersebut. Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan penetapan tersebut merupakan hasil pembahasan dengan pemerintah pusat untuk menyesuaikan perlindungan lahan pertanian dengan kebutuhan pembangunan dan investasi di daerah. Eman menjelaskan total LBS di Kabupaten Majalengka mencapai sekitar 50 ribu hektar, sedangkan sebelumnya terdapat arahan agar penetapan LP2B mencapai 87% dari luasan tersebut. Ia menekankan hal tersebut memberikan ruang yang cukup bagi investor untuk masuk, tetapi tetap menjaga lahan pertanian yang menjadi bagian penting dari ketahanan pangan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Nigeria menyerukan pembentukan sedikitnya 2 kursi permanen bagi Afrika di Dewan Keamanan PBB, termasuk dengan hak veto, serta kembali mendorong reformasi badan global tersebut. Wakil Presiden Nigeria, Kasim Setima, mengatakan struktur Dewan Keamanan saat ini tidak lagi mencerminkan realitas geopolitik terkini. Setima mengatakan Afrika harus memiliki perwakilan permanen dalam badan tersebut, yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Kita beralih ke informasi olahraga. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri, melangkah mulus ke babak kedua cabang bulu tangkis sektor ganda putra Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dalam babak pertama yang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Fajar Fikri menyudahi perlawanan ganda India Hari Haran, Hamsa Kurunan, dan Arjun Madatil, Ramachandran. Dua game langsung, 21-14 dan 21-11. Kemenangan tersebut membuat Leo dan Daniel melangkah ke babak selanjutnya dan ditunggu lawan, yakni pasangan Thailand, Prachai Sukpun dan Pekapon Tararatsakul.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulang kampung, kamu naik kapal laut?
1: Iya, kenapa?
0: Sudah cek informasi cuaca dari BMKG?
1: Sudah dong, katanya cuacanya cerah.
0: Cuma informasi itu aja yang kamu tahu.
1: Memangnya perlu informasi apa lagi?
0: Banyak dong.
1: Apaan? Kasih tahu dong, gimana cara taunya?
0: Sekarang BMKG itu punya layanan khusus untuk pelayaran, namanya Inawis.
1: Inawis? Apa itu?
0: Inawis itu Indonesia Weather Information for Shipping. Di sana ada informasi tentang tinggi gelombang, kecepatan angin, rute pelayaran, harga tiket, dan lain-lain.
1: Kalau kondisi kapal, kita bisa tahu juga dong?
0: Bisa, karena ada fitur safety score yang memberikan gambaran tingkat keamanan berdasarkan kondisi angin dan gelombang untuk jenis kapal tertentu.
1: Wah, ternyata bukan cuma cek cuaca cerah atau hujan aja ya?
0: Betul, jadi sebelum berlayar jangan abaikan informasi keselamatan ya.
2: Pastikan perlengkapan keselamatan lengkap, cek kondisi kapal, dan selalu utamakan keselamatan sebelum berangkat. Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Memori kolektif bangsa.
3: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
4: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
5: Catatan peristiwa.
6: Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Dendels mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan Bandung. Kota Bandung resmi pindah, yang kemudian dipimpin oleh Bupati R.A. Wiranata Kusumah II. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung. Hari Apoteker Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 September merupakan perayaan bagi setiap apoteker, ilmuwan farmasi, dan lainnya yang merupakan bagian dari bidang ini. Hari Apoteker Sedunia merupakan hari penting untuk menghormati peran yang dijalankan orang-orang tersebut dalam dunia kesehatan.
5: Indonesia menyapa malam.
7: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam. Dan di kesempatan malam hari ini kami akan membahas bagaimana analisa pasca pertandingan FIFA Asian Cup Indonesia versus Singapura. Dan pendengar, hasil yang membanggakan di mana Indonesia menang 2-0 atas Singapura pada laga perdana Grup A Divisi 1 FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.

0: Dan kami sudah tersambung bersama dengan pengamat sepak bola, Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga juga, Bung Lukman.
0: Bung Aryo, bagaimana Anda menilai performa timnas Indonesia secara keseluruhan dalam kemenangan yang cukup membanggakan 2-0 atas Singapura ini, Bung Aryo?
1: Ya, pencapaian kemenangan 2-0 ini jelas sesuatu yang positif ya. Yeah. Artinya kalau kita lihat track record terakhir kita menghadapi Singapura di Piala AFF, event yang hampir mirip-mirip juga dengan yang sekarang ini, di mana kita main imbang dan gagal ke semifinal, ini jelas suatu progres yang positif ya. Walau memang kalau dari sisi saya itu kan masih ada beberapa sejumlah catatan yang perlu diperbaiki timnas kita gitu kan, di laga ini gitu kan. Tapi apapun itu, start yang bagus, main di kandang sendiri dan mencetak 2 gol ya, bagus untuk memupuk kepercayaan diri, karena kan kalau kita lihat sistem turnamen kan dicari juara grup untuk ketemu di final ya. Jadi kita nggak punya pilihan untuk menjadi runner up, jadi kemenangan tuh jadi penting.
0: Tapi apa faktor utamanya, Bung Aryo, kalau dilihat yang membuat timnas kita mampu mengamankan 3 poin dalam pertandingan ini?
1: Yang pasti kan memang seperti di atas kertas ya, artinya ketika di Piala AFF kemarin kita memang menurunkan skuad dari kompetisi lokal ya. Sekarang kan memang artinya kita dengan dengan skuad yang full team gitu kan, pemain yang bermain di Eropa semua datang ke Indonesia memperkuat ya. Dan hari ini pun jadi gambaran gitu kan, starting line up kan memang mayoritas dikuasai pemain-pemain yang kita bermain di luar negeri, dan itu memang berdampak sangat berdampak sekali gitu kan, ada perubahan sistem main gitu ya nantinya. Bahwa kalau ketika di Piala AFF kemarin kita kelihatan tidak dominan gitu kan menghadapi Singapura ya, konteksnya gitu ya. Di laga ini jelas kita menunjukkan dominasi yang ini, bahkan saya mencatat ya di babak pertama itu kan kita melakukan tembakan ke gawang tepat sasaran itu kan sampai 6, sementara Singapura di babak pertama sama sekali nggak punya kans untuk melakukan tembakan ke tepat sasaran gitu kan, ke arah gawang gitu kan. Artinya di situ kan dari statistik itu aja menunjukkan ada perbedaan yang signifikan gitu kan, karena ya terutama juga lini belakang ya, kalau lini belakang ketika di Piala AFF keropos, dan sepanjang penyisian kala itu juga keropos gitu kan. Sekarang dengan kehadiran Kevin Dix, kemudian ada Hapner juga kelihatan membuat lebih solid sih di garis pertahanan kita.
0: Ya, kalau kita lihat bagaimana peran Luke Fikri tadi, Bung Aryo tadi kan memberikan assist yang kepada Orat Mangun ya di awal.
1: Yang pastinya ini artinya ya memberi warna tersendiri juga buat lini depan kita ya. Selama ini kan 2 tahun terakhir komposisi lini depan ini kan selalu menjadi sorotan ya, artinya bahwa ketergantungan kita yang begitu besar dengan beberapa pemain tertentu gitu kan, dan akhirnya gaya bermain kita mudah ditebak oleh lawan gitu kan. Kehadiran pemain satu ini memang memberi warna sendiri, dan kalau melihat dari performanya cukup menjanjikan, walau memang artinya tidak terkonversi dalam gol ya, tapi kontribusinya memberikan assist gitu kan dari sisi ya, dia bermain di posisi di sisi kanan gitu kan, melebar, yang menurut saya sesuatu yang harus diapresiasi, dan ini pemain menjanjikan sih gitu kan. Jadi Hartman punya banyak pilihan opsi di dan versatile kan, artinya pemain ini bisa bermain di sebagai gelandang atau bahkan penyerang gitu. Itu yang sangat menguntungkan.
0: Bung Arya, kita undang pendengar boleh ya yang ingin bergabung?
1: Boleh, Bung
0: Lukman. Pendengar, untuk Anda yang bergabung silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dari Jakarta ada Pak Roni yang sudah tersambung. Pak Roni, malam, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Pak Lukmantara, Bung Aryo.
0: Ya, silakan.
1: Salam olahraga juga, Pak.
2: Pertandingan kedua nanti kan Indonesia versus Malaysia itu kan seperti klasikonya Asia Tenggara, ya. Kayak Inter Milan sama AC Milan lah, kira-kira begitu ya. Kalau menurut saya sih setidaknya ya kita harus unggul di atas mereka ya 1-0 lah setidaknya, karena event ini FIFA Asian Cup ini bisa dikatakan ini itu cuma seperti event ngintip gitu loh Pak Lukman. Karena Indonesia dengan Thailand itu di Piala Asia Januari mendatang itu satu grup gitu loh Pak Lukman. Di sana ada Jepang, Qatar, Thailand, Indonesia. Nah ini cara mainnya Thailand itu seperti apa sih? Kenapa sebelum apa pertandingan di Arab Saudi nanti diselenggarakan, kenapa ini kok bersaingan juga FIFA Asian Cup ini mereka itu nanti bisa ketemu gitu loh Pak Lukman? Apakah di final, apakah di semifinal, kita ini kurang tahu. Setidaknya Indonesia harus melewati Malaysia dulu dengan mulus lah setidaknya. Terima kasih.
0: Baik, Pak, terima kasih Pak Roni di Jakarta. Ya, Bung Arya silakan.
1: Benar kata disebutkan tadi gitu kan, bahwa sebenarnya artinya ini kan ada yang mengintip ya. Dan kalau menghadapi Malaysia gitu kan, kalau ngelihat dari lagi-lagi dia punya optimisme ketika komposisi pemain kita bisa bermain semua ya, pemain-pemain di luar negeri itu apa di luar di Eropa terutama gitu bisa bermain tuh sangat berpengaruh signifikan, bukan dalam arti mengecilkan Malaysia ya, walaupun kita punya sejarah panjang, tapi secara gap permainan saya meyakini bahwa kita bisa mengatasi mereka, bahkan kalau bukan overconfident ya, tapi mungkin kita walaupun Malaysia pada pertandingan pertama menang 3-0 gitu kan, ya pada pertandingan melawan Indonesia mungkin kita bisa menang dengan jumlah lebih dari 1 gol ya, karena kalau melihat gitu saya itu menyoroti ya terutama soliditas di lini pertahanan ya, karena menjadi kunci gitu kan nantinya, bahwa apa Singapura tuh kita lihat gitu tadi saya ngomong babak pertama mereka nggak punya peluang sama sekali di babak kedua, bahkan ibarat kata untuk untuk bisa masuk sepertiga lapangan pertahanan kita aja mereka kesulitan gitu kan. Yang menunjukkan bahwa memang trio ini kan kalau ngeliat pertandingan ini kan main dengan sistem 3 back ya. Bahkan yang agak positif juga kan kalau di Piala AFF kemarin Rizky Ridho dapat kritik keras gitu kan karena dia bermain di posisi kiri apa di posisi kanan gitu ya. Dianggap oh ini bukan posisi aslinya gitu kan, kenapa dia dipaksain. Pada pertandingan ini dia main di babak kedua gitu kan, tapi artinya ini yang apa namanya kelihatan apa ada peningkatan yang cukup signifikan ini terperangkat dengan kehadiran senior-seniornya yang matang jam terbang di kompetisi Eropa sih, itu yang menurut saya akan menjadi kunci kita gitu kan untuk melangkah ke final. Kalau start di final kita belum tahu gitu, karena kalau ngomongin Thailand Piala AFF kemarin kan yang juara Vietnam gitu kan. Belum tentu juga kita ketemu Thailand gitu kan, karena Thailand tuh kalau kita mau ngomong lawan terberat sekarang di Asia Tenggara ya kondisinya realnya adalah Vietnam gitu kan. Vietnam sekarang sedang dalam ada di peak performance yang mungkin mereka juga bisa membuat Thailand tersungkur juga di penyisian.
0: Tapi dengan kemenangan ini bisa meningkatkan kepercayaan diri timnas kita menghadapi Malaysia ke depannya?
1: Pastinya, apalagi kita main di GBK ya, itu juga sangat berdampak ya. Kita tahu sendiri kan artinya kehadiran penonton dan ya, apa kemudian juga artinya kita di pertandingan pertama. Cuma kan Indonesia ini kadang-kadangnya uniknya nih pertandingan pertama bagus gitu kan. Di laga-laga krusial malah justru mereka nggak bisa ngelok kemenangan. Tapi kalau ngelihat tadi sistem permainan yang di apa yang timnas di ya apa yang sekarang jauh berbeda dari sistem Piala AFF kemarin ya, artinya banyak sekali perubahan dalam arti kita lihat ya, tadi saya bilang gitu kan Singapura ya benar-benar sama sekali permainan tidak bisa berkembang gitu kan, dan memang seharusnya kita memang harusnya di atas rata-rata untuk mengalahkan Singapura gitu kan. Yang hanya bermodal pemain-pemain muda ya, belia yang minim jam terbang kan, menurut saya gitu di kompetisi atau di laga-laga kompetitif gitu kan. Tapi lagi-lagi ya tadi yang penting tuh yang mesti diperhatikan adalah jeda jarak pertandingan satu dengan pertandingan lain kan rapat ya. Pemain-pemain kita ini kan karena banyak dari Eropa ini kan perjalanan jauh, kelelahan dan macam-macam. Tadi kan juga ada si Den juga apa di babak kedua kan apa ditarik keluar karena kelihatan kelelahan gitu. Ini yang perlu di-maintain sih. Saya sih berharap John Hartman juga walaupun dibebani target juara bukan lantas kemudian jadi figur pelatih yang ketakutan untuk mencoba pemain, karena menurut saya seluruh pemain mestinya punya berhak mendapat kesempatan bermain yang sama secara kualitas pemain utama yang hari ini turun dan pemain cadangannya tuh secara kualitas nggak beda-beda jauh. Jadi nantinya jangan karena takut target tinggi tadi kemudian akhirnya buah simalakam akan memainkan pemain itu aja gitu kan, sementara jadwal pertandingan rapat.
0: Ya, lini mana yang masih perlu dilakukan perbaikan untuk menghadapi Malaysia nantinya, Bung Aryo?
1: saya sih kalau melihat gini sih apa kreativitas lini tengah ya.
0: Oh, tengah. Oke.
1: Okay. Karena apa namanya saya ingat belum ada jenderal lapangan selevel Tom Haye, dan Tom Haye ini kita tahu sendiri kan dia udah enggak lagi muda gitu kan. Tadi juga mainnya di babak kedua gitu. Hmm. Artinya ini yang perlu jadi catatan gitu kan, karena enggak banyak pemain di sisi kreativitas di tengah nih yang kita punya gitu kan. Apalagi kan ada beberapa pemain, misalnya contoh ya Ricky Kambuaya kan, kayaknya si John Hartman nggak terlalu selera nih dengan style bermainnya.
0: Yeah.
1: Kemudian kita Marcelino yang lagi cedera lutut gitu.
0: Yeah. Kan.
1: Pemain-pemain kreatif ini jadi krusial gitu kan kalau menghadapi laga-laga yang buntu, karena saya ingat itu terasa sekali gitu kan. Kita hanya mengandalkan seorang Tom Haye dan belum ada lagi pemain yang mendekati kemampuan secara kreatif dari lini tengah ya, karena pasokan bola itu kan penting juga buat penyerang kita ya. Dengan sistem 3 penyerang kita kan, mereka butuh pasokan bola juga lah, butuh pasokan bola, Ole Romani juga butuh pasokan bola, dan yang itu yang mesti benar-benar di ini. Dan satu lagi, saya agak salut sih sebenarnya, lebih pada salut gitu kan, keberanian John Hartman ini mengutak-atik posisi gitu.
0: Oh, yeah.
1: Posisi pemain gitu, yeah. Artinya untuk kali pertama sih ngeliat Ragnar ini main di back sayap ya. Sebelumnya biasanya dia main di dorong di depan gitu kan. Tapi hari ini menurut saya ada perubahan-perubahan yang ini, yang maksud saya tuh dia pengen pemainnya dia tuh main beberapa posisi. Dan untungnya, bukan untungnya sih, tapi lebih pada mayoritas pemain kita kan maha gurunya Belanda nih.
0: Yeah.
1: Yang dari muda mereka dibiasakan sebenarnya kan bermain di berbagai posisi.
0: Yeah.
1: Ini yang mungkin yang yang juga dilihat John Hartman gitu kan. Pemain-pemain didikan Belanda ini kan sebenarnya selalu rata-rata versatile. Mereka nggak main di satu posisi aja, mereka bisa bermain posisi. Itu yang sebenarnya buat saya sesuatu yang perlu diapresiasi, keberanian mencoba taktikal baru sih. Jadi nggak menonton.
0: Seberapa penting nanti hasil pertandingan Indonesia versus Malaysia nantinya, Bung Aryo, terhadap perjalanan Indonesia di Grup A ya?
1: Pastinya penting, karena kan hari ini sistem kompetisi ini agak berbeda dengan Piala AFF yang biasanya masih ada semifinal. Ini kan artinya kita harus juara grup. Kalau menghadapi Malaysia kan artinya sudah hampir dipastikan kita masuk ke final gitu kan. Jadi menurut saya penting, tapi jangan terlalu bani ya. Menurut saya sih gini ya, Malaysia itu masa lalu, bukan orang lagi ya. Artinya mereka pernah punya tim yang solid. Tapi Malaysia yang sekarang ini kan ya tahu sendiri, mereka coba menduplikasi juga dengan pemain naturalisasi, tapi kan bermasalah kasus gitu. Dan pemainnya akhirnya ya timnasnya agak amburadul, dan menurut saya itu harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik.
0: Gak
1: usah tegang, main di kandang harusnya menang.
0: Baik. Bung Aryo, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga, Bung Aryo.
1: Salam olahraga, Bung Lukman. Terima kasih banyak.
0: Selamat malam. Pendengar pengamat sepak bola, Aryo Yosia. Kami berbincang bagaimana tadi analisa pasca pertandingan FIFA Asian Cup Indonesia versus Singapura ya, yang hasilnya membanggakan, itu menang 2-0 ya. Dimana memang untuk di menit ke-6, Lukfi Kerim mengirim umpan silang yang disambut oleh Ragnar Oratmangun ya. Di babak pertama skor unggul 1-0, dan untuk keunggulan di babak kedua ini di menit ke-46, ini juga ada Dan James tidak menyetujukan pertandingan, digantikan Nathan Chouan ya. Dan di menit 70 ini momen penting pertandingan terjadi, Safwan Baharudin melakukan pelanggaran terhadap Michel Becker. Awal wasit memberikan kartu kuning, tetapi setelah memeriksa VAR keputusan diubah ya.

Usai pertandingan Indonesia versus Singapura untuk di kesempatan selanjutnya atau di Senin 28 September Indonesia akan bertemu Malaysia dan di Kamis 1 Oktober akan bertemu dengan Bangladesh.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Berkat kesempatan malam hari ini, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda bagaimana konferensi pers dari Basarnas terkait dengan update evakuasi jenazah korban KM Virgo Banjarmasin di 25 September 2026. KM Virgo Transport 8 ya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
2: Tidak bisa kami sebutkan satu persatu atas dukungan, support semuanya, support secara pemikiran, kemudian support secara diberikan berupa sarana, prasarana, fasilitas. Saya ucapkan terima kasih banyak mewakili seluruh pimpinan, ya, teman-teman media yang sudah menyiarkan atau menginformasikan secara luas ya kegiatan-kegiatan SAR ini. Kami ucapkan terima kasih, ya. Dan terakhir saya mohon doanya biar semuanya bisa berjalan selamat, korban bisa kita evakuasi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Rahayu untuk kita semua. Selesai. Ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, untuk jarak dari lokasi penemuan ya dengan lokasi kejadian itu kurang lebih 135 nautical mile, ya, itu ditemukan di pantai Sungai Perlu ya kalau nggak salah, itu di daerah Seruyan ya, di daerah Seruyan. Jadi keenam korban itu di sepanjang pantai itu ditemukan, di bagian barat itu 3, di sebelah timurnya itu ada 3 juga. Nah, maka dari itu kantor SAR Palangkaraya sudah dari awal memang menggelar operasi SAR juga, ya, menjadi OSC-nya di sana, kepala kantor SAR Palangkaraya. Ya, nah terkait dengan asuransi itu mungkin dari pihak Jasa Raharja bisa menjawab, Pak. Silakan.
3: Baik, terima kasih pimpinan. Saya langsung aja. Kalau untuk dari asuransi kemarin yang dari yang sudah kita temukan sudah ada 5, kita limpahkan ke masing-masing wilayah di Sekerah Jawa dan NTB, dan sudah ada proses pembayaran santunan oleh dari masing-masing wilayah, dan ada tinggal lagi 2 yang belum kita lakukan penyaluran santunan karena memang masih ada proses verifikasi terkait dengan kapsan ahli waris dan manifest dari penumpang sendiri. Namun untuk sekarang juga di kebetulan dengan waktu bersamaan di Bayangkara juga ada identifikasi jenazah yang ditemukan di hari ini. Demikian, terima kasih.
2: Kenapa? Jadi terkait operasi pengangkatan kapal itu, kami dari Basarnas mendorong, ya, ayo dipercepat. Dipercepat ini. Ya, karena begitu itu dilaksanakan, kami dari Basarnas lebih mudah untuk proses evakuasinya karena sudah diangkat, dibalikkan. Jadi seperti kapal biasa. Ya, kita bisa mencari di semua ruangan, ya. Nah, ini tinggal ayo dipercepat nih. Karena bukan kami yang melaksanakan, bukan kami yang bertanggung jawab, tapi kami mendorong untuk itu, ya Pak, KSOP ya. Silakan nanti pihak perusahaan dan asuransi lah yang melaksanakan. Bila perlu dipercepat. Kita malah senang nih dipercepat, ya. Sehingga Pak, kalau ini ditahan lama, mungkin lama prosesnya, ya memang memerlukan proses, Pak. Ya. Kalau ini bisa dipercepat, kita evakuasinya lebih mudah, ya. Ya. Baik, untuk proses evakuasi besok, pencarian di dalam kapal, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Komandan dan Gus Kamla, Kormada 2, itu memang dari kemarin ada penambahan personil penyelam dari TNI Angkatan Laut sebanyak 19 orang, ya. Jadi total penyelam yang sekarang ada itu sekitar 55 atau 58 orang penyelam gabungan, ya. Gabungan dari Basarnas, dari TNI Angkatan Laut, dari POSI, ya. Itu sekitar 63 atau 65 orang penyelam. Jadi itu kita bagi nanti besok ke dalam beberapa sorti, ya, itu, Pak. Nah, metodenya hampir sama metodenya. Kita akan melaksanakan penyelaman menyisir daerah-daerah atau area-area yang memang aman untuk penyelam. Aman untuk penyelam dan kita akan cari kalau memang itu berisiko, ya itu tidak akan bisa dilaksanakan karena membahayakan itu. Nah maka dari itu selfie inilah yang kita dorong dipercepat, loh. Ya karena penyelam itu tidak bisa semua ruangan dimasukin, tidak bisa karena kondisi kapalnya masih miring. Ya begitu kita getok, pecahkan kaca di area-area yang memang memiliki stabilitas yang rendah itu pasti akan berpengaruh dan ini membahayakan penyelam-penyelam kita, itu Pak. Baik, terkait dengan proses evakuasi korban, ya memang korban yang mengambang di permukaan dengan korban yang tenggelam di bawah permukaan dan di ruangan tersekat itu berbeda, Pak. Jadi tingkat kerusakannya akan berbeda. Memang yang sekarang ini korbannya sudah mulai rusak, ya rusak. Nah ini perlu kehati-hatian, ya perlu kehati-hatian. Nah, inilah tantangan yang kita hadapi juga, Pak, di lokasi. Kita inginnya korban itu utuh, tapi begitu nanti diambil misalnya lepas. Nah inilah hal-hal yang memang menjadi kehati-hatian buat seluruh tim selam, ya. Nah jangan lupa jasad-jasad atau jenazah-jenazah ini juga sudah terkontaminasi bakteri gitu. Nah ini juga berisiko bagi tim kami penyelam, tapi kami berusaha bagaimanapun caranya mereka di bawah air berusaha untuk mengevakuasi korban dalam keadaan utuh, ya. Jadi semua korban yang kita evakuasi tadi itu sampai dengan hari ini semuanya masih utuh, Pak. Semuanya masih utuh. Memang ada perubahan-perubahan pasti, rusak itu pasti, ya. Tapi secara anatomis tubuh itu masih utuh, ya, masih utuh, ya. Itu, Pak.
4: Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Terima kasih wartawan atas pertanyaannya. Jadi kalau terkait manifest saya belum bisa pastikan, ya, karena kan proses evakuasi masih terus berlangsung. Jadi kita sementara mendata semua korban selamat dan korban yang telah meninggal dunia. Jadi kita sementara masih mencatat, nanti akan kita sampaikan ke teman-teman di Surabaya. Kebetulan kan ini manifestnya dari Surabaya. Jadi kita akan laporkan ini kondisi yang ada di sini, nanti tinggal disosokkan. Jadi saya belum bisa menjawab apakah terjadi perbedaan atau sama dengan kondisi manifest yang ada. Oke, itu. Sementara, terima kasih.
2: Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, cukup, ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman media atas, ya, setia menunggu kita, ya, di malam hari, ya. Ya ibaratnya ini kita pacaran, Pak, ya, saling kangen-kangenan ini, ya. Teman-teman wartawan kangen sama informasinya, kita juga kangen sama teman-teman wartawan, bagaimana bisa diinformasikan ke masyarakat dengan apa, dengan proporsional, ya. Jadi sekali lagi terima kasih buat semua teman-teman media, ya, jangan bosan-bosan, ya. Jadi dengan bosan-bosan dengan wajah saya walaupun jelek, ya tetap dirindukan, ya. Terima kasih Pak Kepala KSOP, Pak Kepala Distrik Navigasi, Pak Kapolsek, terima kasih dukungan supportnya, terima kasih luar biasa, ya. Kemudian dari Pelindo, dari Jasa Raja Pak Riko, matur suk semua, Pak. Okay. Nah ini sama-sama Putra Bali juga, Pak. Nah, ketemu di sini. Kalau nggak ada tugas begini mungkin nggak kenal, ya. Jadi terima kasih semuanya. Kegiatan rilis pada malam hari ini selesai. Selamat malam.

0: Distrik Navigasi Banjarmasin, Bapak Kapolsek KP3L Trisakti, kemudian dari Jasa Raja, dari Pak Ari dari KSOP, Bapak dari Polres, Polres, teman-teman media yang saya banggakan ya. Jadi hari ini adalah hari ke-13 ya, operasi SAR terhadap KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Hari ini kita menggelar operasi dengan menggelar unsur udara, menggelar unsur laut, dan tim penyelam gabungan dari Basarnas, dari TNI Angkatan Laut, dan dari potensi khususnya dari POSI. Kami juga menggelar unsur darat ya. Dari KSOP, dari Pelindo yang mendukung kami di Pelabuhan Trisakti, dari Polsek KP3L Trisakti di bawah Kapolresta Banjarmasin, ya, dari Distrik Navigasi dengan tim daratnya, kemudian dari Rumah Sakit, dari Brimob, dari Kodim, ya, kemudian dari semua unsur BKK, ya, rumah sakit yang ada. Ya, itu kita gelar bersama ya. Jadi hasil dari gelaran operasi SAR ini menggelar tiga unsur tadi, menggelar tim penyelam gabungan, nah kemudian mendapatkan hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 orang jenazah ya, 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut ya, dan tim penyelam dari POSI. Jadi 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya. Nah, khusus untuk jenazah, 6 jenazah yang dari Kalimantan Tengah saat ini dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Bayangkara. Nah, kenapa tidak dievakuasi dengan menggunakan heli? Kami sudah merencanakan menggunakan heli, namun karena faktor kebakaran hutan ya, asap di sana tebal, sehingga kita putuskan evakuasi jenazah itu melalui jalur darat. Dan diperkirakan besok jam 9 itu tiba di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin ya. Nah, kemudian kendala-kendala yang kami alami di lapangan, yang pertama adalah kendala cuaca. Gelombangnya sedang ya. 1,75 hingga 2,5 meter ya. Jadi ini berpengaruh kepada pergerakan tim di lapangan. Kemudian berikutnya kondisi arus laut di bawah permukaan ya. Nah, ini cukup kencang dan berubah sewaktu-waktu. Nah, sehingga rencana-rencana yang jam-jam yang kita telah rencanakan itu di 4 sorti yang rencana kita laksanakan ini berubah semua jam-jamnya. Karena apa? Tim penyelam harus melaksanakan asesmen lagi di bawah di air. Ya, kalau memang arusnya bersahabat dan memungkinkan untuk penyelaman itu segera akan dilaksanakan penyelaman. Namun itu ada harmonisasi, ada waktu-waktu jeda-jeda yang di jam-jam itulah mereka bisa melaksanakan penyelaman sehingga bisa mengevakuasi 5 jenazah ya. Nah, kemudian Kendala berikutnya ya, penemuan-penemuan korban yang di Kalimantan Tengah ini ditemukan di daerah-daerah yang terpencil ya, sehingga memerlukan waktu untuk proses evakuasi. Nah, korban ditemukan di daerah pantai Sungai Perlu ya, Sungai Perlu kalau nggak salah ya. Nah, ini kondisi jalannya tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Jadi harus digandeng, dibonceng dengan kendaraan roda 2. Jadi prosesnya cukup cukup panjang ya, cukup memerlukan effort yang luar biasa bagi teman-teman di Kalimantan Tengah. Nah, inilah hal-hal yang menjadi kendala buat kita ya, sehingga khusus untuk jenazah yang ada di Kalimantan Tengah yang ditemukan di sana, waktu memerlukan waktu yang panjang untuk proses evakuasi menuju ke Rumah Sakit Bhayangkara ya. Nah, kemudian kalau personil, kemudian alut ya, kemudian fasilitas yang ada di darat itu semuanya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Hanya faktor cuacalah, dan faktor yang terakhir adalah faktor kondisi kapal. Nah, itu menjadi kendala juga. Karena kondisi kapal posisinya miring, jadi ada bagian-bagian yang memang tidak bisa dilalui atau dicari oleh tim selam karena membahayakan, berisiko untuk keselamatan ya, keselamatan tim penyelam itu sendiri. Jadi itu kendala-kendala yang kami hadapi, tim penyelam yang dihadapi ya, sehingga mudah-mudahanlah ada progres ya, ada progres dari Selvik ini disegerakan ya. Kami mendorong itu Selvik itu disegerakan ya. Begitu Selvik itu disegerakan ya, ya paling juga memerlukan waktu ya, memerlukan waktu ya. Kita senang Basarnas mendorong itu dipercepat sehingga begitu kapalnya diangkat dibalikkan lagi seperti semula, kita lebih gampang mengevakuasinya ya. Kita mendorong untuk disegerakan untuk Selvik itu ya, pengangkatan badan kapal itu ya, tentunya yang ada di sini dari pihak KSOP, kemudian distrik navigasi, itu semuanya mendukung prosesnya agar dipercepat ya, sehingga kami di Basarnas juga bisa memberikan atau mencari ke semua titik yang ada di kapal itu, karena kondisinya sekarang tidak stabil kapalnya sehingga berisiko untuk penyelaman ya. Semua kegiatan yang kami laksanakan harus berdasarkan asesmen terkait safety. Harus semuanya safety. Ya, kegiatan penyelaman, kegiatan-kegiatan di kegiatan unsur udara, unsur laut maupun unsur darat, semuanya harus safety. Ya, demikian informasi yang perlu kami sampaikan, rilis untuk hari ke-13 ini. Untuk besok ada hari ke-14 ya, akan dilaksanakan dari pagi sampai sore. Nah, dari hasil evaluasi nanti kita evaluasikan bersama dengan seluruh tim, unsur penyelam, unsur dari TNI Angkatan Laut, dari Basarnas, dari semuanya, dari KSOP, Pelindo, SROP, ya, navigasi, ya, semuanya kita libatkan, unsur kepolisian, ya, semuanya akan kita libatkan, unsur udara, ya, Lanud, itu semuanya akan kita libatkan untuk evaluasi besok hari. Nah, tentunya akan dipimpin oleh pimpinan kami dari Basarnas, ya, masukan-masukan apa yang akan diberikan, kita akan evaluasi bersama-sama, apakah nanti operasinya dilanjutkan atau seperti apa, besok itu kita akan laksanakan evaluasi. Jadi itu yang bisa kami sampaikan ya. Sekali lagi kita mohon doanya biar operasi SAR ini bisa segera diselesaikan, dalam artian semua korban bisa kita evakuasi. Sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh tim yang terlibat, tidak bisa kami sebutkan satu persatu, atas dukungan, support semuanya, support secara pemikiran, kemudian support secara diberikan berupa sarana prasarana fasilitas. Saya ucapkan terima kasih banyak mewakili seluruh pimpinan ya, teman-teman media yang sudah menyiarkan atau menginformasikan secara luas ya kegiatan-kegiatan SAR ini. Kami ucapkan terima kasih ya. Dan terakhir saya mohon doanya biar semuanya bisa berjalan selamat korban bisa kita evakuasi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Rahayu untuk kita semua. Selesai. Ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, untuk jarak dari lokasi penemuan ya dengan lokasi kejadian itu kurang lebih 135 nautical mile. Ya, itu ditemukan di pantai Sungai Perlu ya, kalau nggak salah itu. Di daerah Seruyan, ya, di daerah Seruyan. Jadi keenam korban itu di sepanjang pantai itu ditemukan. Di bagian barat itu tiga, di sebelah timurnya itu ada tiga juga. Nah, maka dari itu kantor SAR Palangkaraya sudah dari awal memang menggelar operasi SAR juga. Ya, menjadi OSC-nya di sana, kepala kantor SAR Palangkaraya. Ya, nah terkait dengan asuransi itu mungkin dari pihak Jasa Raharja bisa menjawab, Pak. Silakan.
1: Baik, terima kasih pimpinan. Saya langsung aja. Kalau untuk dari asuransi kemarin yang dari yang sudah kita temukan sudah ada 5, kita limpahkan ke masing-masing wilayah di seputaran Jawa dan NTB, dan sudah ada proses pembayaran santunan oleh dari masing-masing wilayah, dan ada tinggal lagi 2 yang belum kita lakukan penyaluran santunan karena memang masih ada proses verifikasi terkait dengan keabsahan ahli waris dan manifest dari penumpang itu sendiri. Namun untuk sekarang juga di kebetulan dengan hal itu yang bersamaan di Bayangkara juga ada identifikasi jenazah yang ditemukan di hari ini. Demikian, terima kasih.
0: Apa? Jadi terkait operasi pengangkatan kapal itu kami dari Basarnas mendorong ya, ayo dipercepat. Dipercepat ini. Ya. Karena begitu itu dilaksanakan, kami dari Basarnas lebih lebih mudah untuk proses evakuasinya karena sudah diangkat dibalikkan. Jadi seperti kapal biasa. Ya, kita bisa mencari di semua ruangan ya. Nah, ini tinggal ayo dipercepat nih. Karena bukan kami yang melaksanakan, bukan kami yang bertanggung jawab, tapi kami mendorong untuk itu. Ya, Pak, SOP ya. Silakan nanti pihak perusahaan dan asuransilah yang melaksanakan. Bila perlu dipercepat. Kita malah senang nih dipercepat ya. Sehingga Pak, kalau ini ditahan lama, mungkin lama prosesnya ya, memang memerlukan proses, Pak. Ya, kalau ini bisa dipercepat kita evakuasinya lebih mudah, ya. Ya. Baik, untuk proses evakuasi besok pencarian di dalam kapal tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Komandan dan Gus Kamla Koarmada 2. Itu memang dari kemarin ada penambahan personil penyelam dari TNI Angkatan Laut sebanyak 19 orang, ya. Jadi total penyelam yang sekarang ada itu sekitar 55 atau 58 orang penyelam gabungan ya. Gabungan dari Basarnas, dari TNI Angkatan Laut, dari POSI ya. Itu sekitar 65 atau 63 atau 65 orang ya, penyelam ya. Jadi itu kita bagi nanti besok ke dalam beberapa sorti ya, itu Pak. Nah, metodenya hampir sama metodenya. Kita akan melaksanakan penyelaman menyisir daerah-daerah atau area-area yang memang aman untuk penyelam. Aman untuk penyelam dan kita akan cari kalau memang itu berisiko ya, itu tidak akan bisa dilaksanakan karena membahayakan. Itu. Nah, maka dari itu selfie inilah yang kita dorong dipercepat loh. Ya, karena penyelam itu tidak bisa semua ruangan dimasukin, tidak bisa. Karena kondisi kapalnya masih miring, ya. Begitu kita getok, pecahkan kaca di area-area yang memang memiliki stabilitas yang rendah, itu pasti akan berpengaruh dan ini membahayakan penyelam-penyelam kita. Itu, Pak.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang mendorong industri furniture Indonesia memperluas pasar ekspor guna mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu di tengah ketidakpastian ekonomi global. Erlangga mengatakan perluasan pasar

Kita beralih ke informasi mancanegara. Aksi walkout Indonesia jelang pidato pemimpin Israel Benjamin Netanyahu merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina serta protes dan kecaman atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional oleh Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Fat Nabil Mullah Sela mengatakan Indonesia ingin menyampaikan pesan yang jelas bahwa kekerasan terhadap rakyat Palestina dan pelanggaran hukum internasional tidak dapat dinormalisasi dan harus segera dihentikan. Pada 24 September 2026, delegasi Indonesia turut melakukan aksi walkout bersama dengan delegasi dari berbagai negara saat Benjamin Netanyahu akan menyampaikan pidato dalam sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York, Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan soal dugaan pelanggaran regulasi finansial atau FFP Liga Inggris. Berdasarkan laporan The Athletic, keputusan tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam kasus yang telah bergulir sejak klub didakwa pada Februari 2023. Pihak Manchester City menghormati proses hukum yang sudah 8 tahun berjalan berdasarkan Dewan dan Jajaran Eksekutif Liga Inggris. Namun sanksi terhadap Manchester City belum ditentukan. Seluruh kemungkinan masih terbuka dan Manchester City diperkirakan akan mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjaga

0: Anko hingga ke brand terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Indonesia menyapa malam.

0: Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan atau Men Imipas Agus Andrianto mengecek Lapas Cibinong Bogor, Jawa Barat untuk mendalami temuan Ombudsman RI terkait dengan penggunaan fasilitas hunian lapas. Pengecekan dilakukan untuk memastikan peruntukan fasilitas dan menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan fasilitas di lingkungan Lapas Cibinong. Dikatakan Agus Andrianto saat di wawancara awak media di kawasan Cibinong Bogor, Jawa Barat pada Jumat ini 25 September, di pihak akan mendalami apakah rumah pegawai ini betul-betul digunakan untuk rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Agus mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan fasilitas maupun praktik yang menyimpang dari ketentuan. Ia menegaskan Kementerian Imipas akan mengambil langkah sesuai aturan apabila ditemukan pelanggaran dalam proses pemeriksaan.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Bank Indonesia terus memperluas kerjasama sistem pembayaran dengan berbagai negara. Setelah Hong Kong, hari ini dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama dengan Bank Sentral Timor Leste. Dikatakan Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Deni Prakoso di Jakarta pada Jumat ini, hari ini BI dan Banco Sentral de Timor Leste menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat hubungan dan kerjasama, khususnya di bidang sistem pembayaran dan inovasi keuangan digital. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendorong pemahaman ekosistem keuangan digital masuk dalam kurikulum pendidikan. Langkah tersebut dinilai penting untuk membekali generasi muda menghadapi semakin luasnya akses layanan keuangan digital. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono, mengatakan akses mudah perlu diimbangi kemampuan mengambil keputusan. Menurutnya masyarakat perlu memahami manfaat dan risiko layanan keuangan sebelum menggunakan produk digital.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia, RRI, terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman dan berdaya. Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendidikan gratis merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan akses pendidikan yang lebih luas dan merata bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk memperluas kesempatan bagi seluruh anak Indonesia. Dari pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, Universitas Negeri harus gratis. Ia juga menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas langkah perwujudan kebijakan tersebut. Dengan demikian, kesempatan memperoleh pendidikan diharapkan semakin terbuka bagi anak-anak di seluruh Indonesia.
1: Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, Universitas Negeri harus gratis.
0: Bersamaan dengan itu, Presiden juga menekankan percepatan perbaikan infrastruktur sekolah dari jembatan desa hingga atap sekolah yang runtuh. Dengan kebijakan ini menjadi harapan baru bahwa pendidikan gratis bukan lagi mimpi, tapi arah yang sedang diperjuangkan menuju Indonesia Emas tahun 2045.
2: Memori Kolektif Bangsa.
3: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
4: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengerahkan ribuan Tentara Nasional Indonesia atau TNI ke sejumlah kabupaten untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Keberadaan TNI dalam memberikan edukasi sebagai upaya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan seperti di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Pernyataan Presiden Prabowo disampaikan saat dalam diskusi yang hadir oleh akademisi di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis kemarin 24 September 2026. Presiden Prabowo mengundang akademisi untuk meminta saran terkait dengan penanganan karhutla. Tim SAR gabungan kembali menemukan 10 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Jumat 25 September ini. 5 jenazah ditemukan tim penyelam gabungan Basarnas di dalam badan kapal. Sementara 5 jenazah lainnya ditemukan di sekitaran Sungai Cabang PT Kumai Sentosa, Kabupaten Sukamara, dan Sandurian, Kabupaten Seruyan. 5 jenazah yang ditemukan di dalam kapal dievakuasi ke KN SAR Kamajaya dan KRI Gusti Ngurah Rai.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi menyalurkan sebanyak 12,8 juta liter bantuan air bersih hingga 23 September 2026. Bantuan diberikan kepada warga di 329 titik terdampak kekeringan yang tersebar di 50 desa di 14 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriyadi, mengatakan upaya kolaborasi terus ditingkatkan, yakni bersama seluruh stakeholder untuk mengirimkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Sobat BMKG, kembali dalam Perakiran Cuaca Indonesia untuk hari Sabtu 26 September 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Surigie diperkirakan berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara dalam kategori 2 dengan kecepatan angin maksimum 55 knot dan bergerak ke arah barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Kemudian, bibit siklon tropis 92W berada di pesisir selatan Thailand dengan kecepatan angin 15 knot dan bergerak ke arah barat laut. Sistem ini tidak memberikan dampak terhadap kondisi cuaca di Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik atau pusaran angin diperkirakan berada di Laut Cina Selatan dan Selat Makassar, sehingga membentuk daerah perlambatan dan pertemuan angin yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tersebut. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara, perlu diperhatikan potensi awan hujan di wilayah Samudra Hindia Barat Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Selat Malaka, Laut Natuna Utara, Selat Karimata, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat. Ikuti informasi terbaru dari pihak bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiran cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Waspada terhadap potensi hujan petir bagi Sobat BMKG yang berada di Kota Pekanbaru, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Tanjung Selor, Bengkulu, dan Bandar Lampung. Terdapat juga potensi udara kabur bagi Sobat BMKG yang berada di Kota Palembang dan Pangkal Pinang. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan ringan di Serang, Jakarta, Bandung, dan Mataram. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Kupang, serta potensi udara kabur di Yogyakarta. Kita lanjut ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor. Bagi Sobat BMKG yang berada di Kota Banjarmasin, waspada terhadap potensi asap atau kabut dan suhu udara yang dapat mencapai 37 derajat Celcius. Kita lanjut ke Pulau Sulawesi, diperkirakan potensi hujan sedang di Mamuju, hujan ringan di Palu, serta cerah berawan hingga berawan di Gorontalo, Manado, Kendari, dan Makassar. Terakhir kita ke Pulau Maluku dan Papua, diperkirakan potensi hujan ringan di Nabire, Jayawijaya, dan Jayapura. Kemudian potensi berawan tebal di Ambon dan Merauke, serta potensi udara kabur di Ternate, Sorong, dan Manokwari. Selanjutnya, bagi para nelayan dan Sobat BMKG pengguna transportasi laut, pada esok hari, angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspada gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut, karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan pesisir Kalimantan Tengah. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat dapat terjadi secara lokal. Waspada pula terhadap risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan Sobat dengan kondisi cuaca serta pantau terus informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: warga perlu siap-siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho dan Hadani Sabila akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
0: Kanal Kenangan RRI.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok. Kunjungan ini untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Selengkapnya dilaporkan Bebi Febrianda.
1: Setibanya di Kabupaten Solok, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat. Di lokasi pengungsian, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tentu, tapi Ibu harus lapor, kami tidak lapor, kami tidak tahu.
3: Ya. Kami tidak bisa.

0: Ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solok. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya.
1: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat, dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solok, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arusuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan pekerjaan. Berikut laporan Putri Cahaya Purnama.
1: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
2: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
1: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
3: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
1: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

bikin warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini Sabtu 26 September 2026, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengacara Bung Sabil dan juga Muti yang akan menemani Anda dengan menghadirkan berbagai informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan juga tentu ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan, kami pilihkan untuk Anda. Kami putar kembali pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ya, sebelum kita bahas topik kopi Pro 3, kita tentu saja merasakan merayakan kemenangan Timnas Indonesia. Hari yang baik sekali bagi Timnas Indonesia memulai FIFA Asian Cup 2026 dengan menang 2-0 atas Singapura di kandang sendiri di GBK. Meskipun Malaysia lebih perkasa ya ketika melawan Bangladesh 3-0. Tapi tentu saja perjalanan Indonesia harusnya sih lebih bisa mulus ya ke fase-fase selanjutnya. Kita berharap bahwa Indonesia bisa menjuarai FIFA Asian Cup 2026 kali ini. Baik pendengar Pro 3 di manapun Anda berada, kita bahas tentang pembahasan Pro 3 RRI pada kemarin malam. Saya sempat berbincang bersama Ombudsman dan juga dari Komisi 13 DPR RI tentang temuan Ombudsman lapas mewah di Cibinong ya, lapas 2A Cibinong. Nah, Anda bisa berkomentar, memberikan tanggapan Anda di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI di Kopi Pro 3 edisi kali ini. Kami hadirkan dulu perbincangan Pro 3 RRI nanti dengan Ombudsman, dan di sesi kedua ada konferensi pers yang disampaikan Ombudsman pada kemarin sore setelah adanya temuan tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah Radio Republik Indonesia. Di era media sosial, di era informasi yang deras menghunjam sendi-sendi kehidupan masyarakat, kita memerlukan jangkar informasi yang akuntabel, sumber informasi yang mencerahkan, sumber informasi yang punya akurasi kebenaran yang bisa kita yakini bersama. Dalam konteks inilah saya merasa keberlanjutan semangat Radio Republik Indonesia untuk terus menyuarakan informasi yang mencerahkan, informasi yang akurat ke pelosok negeri juga ke berbagai negara menjadi momentum yang sangat penting untuk terus merelevansikan kehadiran Radio Republik Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 ini. Saya berharap kehadiran RRI terus mencerahkan, menjadi salah satu jembatan komunikasi pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha yang semuanya punya kepedulian untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI sekali mengudara, tetap mengudara. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru negeri. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Catatan peristiwa.
2: Hari kontrasepsi sedunia diperingati secara global setiap tanggal 26 September. Di Indonesia, hari ini diperingati dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dengan berbagai pilihan metode kontrasepsi yang ada. Setelah menikah, perencanaan keluarga adalah hal penting yang harus dipersiapkan secara matang. Perencanaan keluarga yang matang dapat meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri serta memaksimalkan kasih sayang dan kebutuhan finansial untuk anak. Tiap tanggal 26 September diperingati sebagai Hari Statistik Nasional sejak tahun 1960. Undang-undang tersebut merupakan pengganti Statistik Ordonansi 1934 yang dibentuk pada masa kolonial Belanda. Lahir dari situs UCI Department of Statistics, statistik merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan mengembangkan dan mempelajari metode untuk mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data empiris.
3: Pendengar, perhatian publik kembali tertuju ke lembaga pemasyarakatan. Tepatnya lembaga pemasyarakatan kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sidak atau inspeksi mendadak yang dilakukan Ombudsman pada Rabu tanggal 23 September 2026 berujung pada situasi yang memanas setelah tim Ombudsman mengaku sempat dihalangi petugas ketika hendak melakukan pemeriksaan. Sidak ini kemudian membuka sejumlah temuan. Ombudsman menyebut adanya bangunan terpisah di area belakang lapas dengan sejumlah kamar dan fasilitas yang disebut menyerupai hunian berstandar apartemen. Kita akan berbincang mengenai temuan Ombudsman bersama anggota Ombudsman Republik Indonesia, Syafrida Rahmawati. Bu Syafrida, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar.
3: Selamat malam,
4: pendengar RRI.
3: Kabar baik, Ibu.
4: Ya, alhamdulillah.
3: Sempat dihalang-halangi kabarnya dari video yang beredar di sosial media. Mungkin bisa diceritakan dulu nih kronologinya gimana tuh sampai ada berita yang heboh soal temuan lapas mewah ini.
4: Iya, kami Ombudsman sedang melakukan pengawasan terhadap layanan publik di lapas dan rutan. Di beberapa lapas dan rutan di 2 minggu terakhir.
3: Okay.
4: Sebelumnya kami sudah berkunjung ke rutan Pondok Bambu minggu lalu.
3: Yeah.
4: Kemudian kami lanjutkan dengan lapas perempuan Batam. Baru di minggu ini kami ke lapas pemuda Tangerang. Terakhir itu adalah lapas kelas 2 Cibinong. Jadi merupakan rangkaian yang memang sebenarnya rutin dilakukan Ombudsman.
3: Oh.
4: Nah, iya. Dan kemudian ini yang jelas kami melakukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, itu yang pertama. Hmm. Kedua, kami juga ingin memastikan apakah pemasyarakatan dalam hal ini lapas dan rutan itu sudah memenuhi hak-hak warga binaan, ya misalnya soal fasilitas makanan, kesehatan, kemudian juga apakah mereka sudah mendapatkan program integrasi di mana mereka bisa mendapatkan remisi, pembinaan kerohanian, bimbingan kerja dan lain-lain. Nah, kami juga pada kesempatan itu memberikan semacam sosialisasi terhadap peran ombudsman dan hak warga binaan, dan kemudian kami tutup dengan membuka posko pengaduan. Nah, ini rangkaian yang kami kerjakan sebagai wujud bahwa ombudsman hadir untuk memastikan pelayanan publik.
3: Yeah.
4: Nah, memang di Lapas Cibinong sendiri ini kami adalah kunjungan kedua. Setelah kunjungan pertama di bulan Juli, kami dalam rangka peringatan Hari Anti Penyiksaan melakukan kunjungan ke Lapas Kelas 2 Cibinong. Namun sayangnya pada saat itu, setelah 2 jam menunggu, kami tetap tidak diizinkan untuk masuk. Nah, kunjungan hari kemarin itu kami lakukan, ternyata mengalami hal yang sama. Kami tetap tidak diperkenankan masuk.
3: Dua kali berarti.
4: Tahanan. Iya, dalam blok tahanan. Dan kami juga menyayangkan, kami sudah minta petugas untuk menelpon Pak Kalapas, menelpon Pak Kakanwil, termasuk ke Dijenpas kalau memang ingin memastikan apakah memang ada larangan untuk kami masuk, seperti itu. Nah, singkat cerita, setelah 30 menit kami berdebat dengan petugas, dalam hal ini Kepala KPLP dan Kepala Tata Usaha Lapas Cibinong, kami tetap tidak diperkenankan masuk ke dalam blok tahanan. Sehingga kami kemudian keluar dari gedung resepsionis dan gedung blok tahanan, kami menuju masih di area lapas, di mana ada area parkir, ada kantin yang dikelola oleh koperasi, ada coffee shop yang dikelola oleh koperasi, dan ada kantin.
3: Oke.
4: Okay. Dan ada tempat, ada masjid. Kami duduk di situ. Kemudian setelah kami duduk, kami ternyata melihat ada pagar. Pagar di bagian sebelah ujung gitu ya kan. Dan tertutup agak tinggi. Kemudian kami jalan, ya beberapa tim jalan untuk melihat ada apa di belakang pagar tersebut. Nah, dua orang tim kita masuk, masih oke masuk, belum ada kabar. Saya suruh susul 3 orang lagi untuk masuk lagi. Ternyata nggak balik juga. Baru saya dapat telepon, ternyata ibu ini ada ibu perlu kesini gitu ya. Udah saya sama Pak Fikri Yasin masuk ke dalam.
3: Yeah.
4: Kita masuk ke dalam, ternyata kita surprise, kita dapat ada bangunan apa ya, semacam kayak petakan, rumah petakan.
3: Yeah.
4: 3 atau 4 pintu sebelah kanan. Sementara di sebelah kiri ada bangunan putih, warna pagar hitam, sebagian yang di video, itu ada sekitar 4 atau 5 ya gitu. Nah, tapi yang ke dalamnya saya nggak masuk. Jadi yang masuk ke dalam itu Pak Fikri Yasin.
3: Oke.
4: Okay. Dengan tim kita yang pertama. Nah, memang kalau yang di dalam ruangan-ruangan itu kita masih bisa lihat, Mas.
3: Apa tuh isinya?
4: Ya, isinya kayak rumah lah. Ada sofa, ada kamar.
3: Berarti valid apa yang saya lihat di yang tersebar di sosial media.
4: Iya.
3: Sofa dan lain sebagainya itu. Oke.
4: Okay. Iya. Dan itu juga itu kemudian yang di rumah-rumah yang disaksikan oleh pimpinan ombudsman lainnya bersama tim itu juga sama. Nah, persoalan dorong-dorongan itu terjadi di rumah yang putih. Jadi di rumah yang pertama yang saya bilang petakan di dalam, kita malah tidak dihalangi.
3: Oh.
4: Nah, kita malah bisa, tapi kemudian di rumah putih ini yang kita dihalangi. Saya juga nggak ngerti kenapa. Itulah terjadi aksi dorong-dorongan.
3: Okay.
4: Nah, jadi kami ombudsman meyakini bahwa ada hal yang tidak patut ya, dalam hal ini bangunan-bangunan yang menurut kami patut dicurigai ini bukan peruntukannya untuk keperluan pembinaan warga binaan di lapas.
3: Oke, baik, ditahan dulu Ibu Syafrida. Tindak lanjutnya apa nih? Tapi sebelum sampai ke sana, tadi ada laporan nih Pak Harto, salah satu lapas di Pekanbaru. Mungkin sebagai informasi awal bisa disidak juga nih Ibu Syafrida. Ini seperti sudah bukan rahasia umum lagi. Jadi Pak Harto katanya nggak kaget. Ternyata ada klaster-klaster kayak rumah aja nih. Saya ingin minta tanggapannya Bu Syafrida.
4: Iya. Iya, soal klaster-klaster tadi memang ya itu yang kami temukan ya. Jadi kemudian soal ada apa, Mas Fajar, soal yang kami temukan ini kan masih dugaan kami yang kami sampaikan ya, dan karena ini memang kami tidak bisa melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Kalapas. Jadi soal kalau ditanya klaster ini gimana bentuknya?
3: Iya.
4: Saya sih susah ya menjelaskan dengan kata-kata, tapi secara gambar kan kami sudah tadi siang kami sudah menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui kanal-kanal media yang ada. Saya pikir mungkin sudah bisa ini, kami sudah mencontohkan kalau yang modelnya begini isinya bagaimana, modelnya begini isinya bagaimana. Jadi kami mendapatkan informasi itu secara utuh, dan kalau dilihat kami juga didampingi berdasarkan video, kami didampingi juga oleh petugas lapas.
3: Oke, saya coba ada beberapa pertanyaan. Pertama itu, ketika video yang beredar itu pihak dari tim ombudsman dihalang-halangi, yang menghalangi itu jabatannya apa? Kepala Tata Usaha Lapas 2A Cibinong, Bu Safrida.
4: Kalau satu kepala KPLP.
3: KPLP.
4: Yang satu lagi, saya lupa sih jabatannya, tapi setara lah dengan kepala KPLP.
3: Okay.
4: Saya lupa jabatannya, saya nggak ingat ya.
3: Okay.
4: Nah itu orang yang punya jabatan, tapi waktu yang mengantarkan kita keliling itu malah petugas ya, yang levelannya mungkin nggak punya jabatan.
3: Okay.
4: Nah jadi ini yang kemudian sangat bersikeras kita tidak boleh masuk ke situ.
3: Okay. Ada usaha untuk mencoba mendatangkan langsung kalapasnya, Bu Safrida.
4: Mm-mm.
3: Bisa ketemu langsung, kami bisa bermediasi atau ngobrol gitu.
4: Waktu kami datang pertama, sebelum kami menemukan bangunan ini, kami sudah menyampaikan bahwa kita ini, dan mereka bilang Pak Kalapas tidak di kantor. Kami minta mereka menghubungi Kalapas, tapi saya nggak lihat upaya itu. Mereka cuma keluar meninggalkan kami. Kami minta menelpon di depan kami juga tidak dilakukan. Nah, jadi sebenarnya mohon maaf, saya bukannya mau bilang apa, bahwa kami ombudsman juga datang bertamu itu
3: sangat
4: baik, membawa surat perintah, dan ini yang kami sayangkan. Makanya kami minta kepada Pak Menteri melalui Dirjen Kemasyarakatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lembaga pemasyarakatan kelas 2A Cibinong, supaya memang jika memang terjadi pelanggaran maladministrasi, terutama dalam hal memberikan pelayanan kepada warga binaan yang tidak memenuhi standar pelayanan publik, ini bisa dikembalikan untuk sesuai dengan regulasi yang ada.
3: Oke, Bu Safrida. Jadi yang melarang itu kepala KPLP, yang mengantarkan justru petugas lapas biasa, kemudian sempat ngopi atau istirahat sebentar, tanpa sengaja melihat satu bangunan yang ada pagarnya itu. Jadi nggak sengaja menemukan ini.
4: Iya.
3: Iya, bangunan ini ada bangunan rumah putih. Nah, disitulah yang sempat tersebar di sosial media. Hmm. Mungkin saya juga melihatnya ada sofa, TV, dan ya pokoknya bukan seperti seperti apartemen lah ya isinya ya. Oke.
4: Okay. Iya, betul.
3: Yang ingin saya tanyakan, penghuni lapasnya di situ ada nggak?
4: Di situ ada, kita temukan. Ada beberapa orang.
3: Yang menempati lapas mewah itu ada yang menempati?
4: Ada rumah ya, yang menempati rumah-rumah itu ada.
3: Ada. Lalu apa?
4: Warga binaan.
3: Lalu ombudsman tentu menanyakan itu ya. Apa yang didapat informasinya dari yang menghuni itu?
4: Pertama kami mendapati bahwa yang menghuni itu salah satunya adalah warga binaan, dia mengaku bahwa dia warga binaan.
3: Oke.
4: Okay. Kedua, ada satu lagi juga mengaku warga binaan, tapi dia tidak mau menyebutkan nama.
3: Oke.
4: Okay. Nah, sedangkan yang satu lagi yang kami mungkin dilihat ada yang berlari terus masuk ke kamar, itu memang tidak sempat kami tanyakan apakah dia warga binaan atau bukan.
3: Oke. Okay. Nah, karena ini tentu saja ada diskriminasi perlakuan narapidana. Ada yang tinggalnya di sel biasa, ada yang di tempat mewah ini. Bagaimana cara mendapatkan sel mewah itu, ditanya juga oleh ombudsman kepada mereka-mereka ini?
4: Iya, kami tanya. Dan mereka bilang mereka membayar sejumlah uang untuk dapat tinggal di situ.
3: Berapa besarannya?
4: Tidak disebutkan.
5: Nggak sebut.
4: Iya, mereka tidak menyebutkan.
5: Berapa sebulan sekali seperti kos-kosan gitu atau gimana, Bu Safrida?
4: Kami tidak detail sampai ke sana karena memang juga tidak lama ya, karena kami harus melihat yang ada di sekitar itu. Jadi kan ini bukan wawancara yang terbuka. Sambil kami melihat, kami tanya dan dia menjawab. Kami tidak melakukan pengecekan secara mendalam.
5: Oke, ditanya juga nggak membayar ke siapa?
4: Kami tidak sempat tanyakan juga, hanya kami itu. Nah ini yang mungkin kami agak luput ya, karena waktu itu kita juga karena banyak bangunan kita mau mengecek, tapi dia menyatakan dia membayar jumlah uang gitu kan, nah itu dia.
5: Oke, baik. Jadi Ombudsman tidak hanya ke di Lapas Cibinong saja, sudah melakukan ke lapas-lapas lain, tetapi untuk di lapas lain itu seperti di Pondok Bambu, di Batam, di Tangerang itu tidak ditemukan?
4: Kalau soal di Pondok Bambu misalnya, di Pondok Bambu itu mereka menyatakan sewaktu belum terjadi pergantian kalapas ya, itu terjadi memang ada pungli ya kan, dan kemudian mereka mengakui itu memang warga binaan mengakui bahwa itu ada pungli. Dan kemudian secara fasilitas mungkin cukup ya, ada beberapa teman, tapi kan ini bukan soal pungli saja, tapi soal layanan layanan publiknya, misalnya air bersih, obat-obatan itu. Dan kemudian ini kan lagi musim nyamuk ya, DBD. Dan itu kita tanyakan apakah dapat fasilitas penyemprotan fogging gitu kan, nah itu tanyakan. Nah itu, dan kalapasnya sangat welcome ketika kami sampaikan temuan yang kami sampaikan pada saat itu juga, berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan minta didampingi oleh ombudsman. Nah itu, kalau di lapas pemuda itu kita temukan soal layanan makanan.
5: Pemuda tuh di Tangerang ya? Atau di mana, Bu?
4: Iya, Tangerang. Ya, Tangerang. Dapat temuan terkait dengan apa, temuan makanan yang menurut warga binaan, mereka minta itu menunya sangat monoton,
5: bosen ya,
4: sedikit, gitu kan. Dan itu kita sampaikan, dan kalapas juga berjanji akan
5: memperbaiki.
4: Jadi maksud saya beberapa hal, kami kan bukan mencari-cari kesalahan, tapi ada yang menemukan, kemudian kami langsung meminta itu dilakukan dan kami akan monitoring itu, kan itu dia. Jadi pada prinsipnya jangan sampai kami dianggap ombudsman itu melakukan mencari-cari kesalahan institusi, kementerian atau lembaga dan pemerintah. Tidak. Tugas kami adalah memastikan pelayanan publik berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.
5: Iya, tentu masyarakat juga senang karena dengan adanya ombudsman melaksanakan fungsinya sebagai mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik ini, merasa bahwa ini kepanjangan tangan dari masyarakat yang mengetahui mencari tahu apa sih dalemannya lapas gitu ya. Saya dan mungkin yang lainnya juga gak pernah datang langsung melihat lapas dan ternyata diwakili ombudsman. Dan temuan-temuan ini dan juga keluhan dari para penghuni lapas juga ditemukan di beberapa lapas yang dikunjungi oleh ombudsman, meskipun berbeda-beda dari yang pungli, dari yang makanan, dan sekarang ini yang sedang heboh adalah lapas mewah. Tapi kemudian ini kan ombudsman kan tentu saja independen, tidak intervensi, tapi kemudian sudah disampaikan langsung ke presiden belum ya temuan ini ya, Bu Safrida?
4: Nanti gini, kami tidak langsung ke presiden karena jelas kan ini harusnya ke kementerian yang bersangkutan.
5: Untuk
4: mereka segera tindak lanjuti. Tapi tetap akan kami tembuskan kepada DPR dan kepada presiden untuk bisa nanti juga jadi bagian ya. Tapi itu mungkin langkah terakhir ketika nanti mungkin kalau tidak dilaksanakan saran perbaikan kami ini oleh kementerian. Tapi tadi ketika saya satu forum dengan Pak Kakanwil, beliau berkomitmen untuk melakukan pembenahan lah di Lapas Cibinong, dan kami akan tetap, dan ini kami sedang melakukan analisa, akan membuat kajian untuk menyampaikan rekomendasi apa, catatan tertulis ya, catatan tertulis kepada Menteri INIPAS, khususnya Dijen Pemasyarakatan untuk segera bisa ditindaklanjuti.
5: Sudah komunikasi juga dengan Komisi 13 DPR RI, Bu Safrida?
4: Tadi di wawancara salah satu media sempat ketemu dengan Wakil Ketua Komisi 13.
5: Sudah tahu ya.
4: Iya sudah. Termasuk dengan Komisi 2 sebagai mitra kerja kami juga. Kami tadi sudah dalam satu forum. Kami pikir ini DPR sangat memonitor ya, dan kami mengapresiasi juga bahwa hari ini termasuk pimpinan DPR RI juga merespon baik apa yang kami lakukan. Mudah-mudahan dukungan dari masyarakat, dari DPR, dan kami yakin kementerian ini pas pun pasti akan segera berbenah. Ya, tapi ingat bahwa kami akan tetap mengawasi semua lini sepanjang karena undang-undang memberikan wewenang itu kepada kami, dan kami adalah untuk memberikan perbaikan terhadap pelayanan publik bagi masyarakat.
5: Oke, Bu Safrida, kalau dari fungsi tugas dan fungsi ombudsman itu kan memberikan rekomendasi. Seberapa kuat sebenarnya rekomendasi ini kalau diatur dalam undang-undang itu untuk dilaksanakan kepada instansi terkait? Dalam hal ini mungkin di jalan lapas dan lain sebagainya gitu, Bu Safrida.
4: Iya, pertama begini, bahwa kan mungkin orang beranggapan ombudsman ini tidak punya tidak punya gigi atau tidak punya ya. Sebenarnya ini saya perlu luruskan, Mas, karena saya di ombudsman, bukan. Tetapi ombudsman itu kan ketika dia melakukan pengawasan menemukan adanya maladministrasi, maka dia serta merta akan memberikan tindakan koreksi kepada institusi yang melakukan pelanggaran. Dan biasanya ya di undang-undang institusi yang diberikan tindakan koreksi itu wajib melaksanakan tindakan koreksinya ombudsman itu paling lama 60 hari. Kalau tidak dilaksanakan, maka ombudsman bisa melaporkan kepada DPR dan presiden untuk dilakukan pembinaan. Dan ini bisa berimpas juga pada penilaian, ya, predikat yang akan diberikan baik dari penilaian wilayah bebas korupsi, wilayah bebas maladministrasi, dan juga opini ombudsman. Jadi dan ini akan erat kaitannya terhadap penilaian kinerja lembaga. Okay. Dan sekali lagi bahwa kami mendorong bahwa dengan pengawasan DPR mungkin bisa DPR sebagai pengambil fungsi keuangan dan fungsi pengawasan, bisa saja kalau memang itu tetap tidak dilaksanakan, DPR bisa saja bilang sama pemerintah bahwa ini karena tidak melaksanakan, tidak memperkaya pelayanan, bisa saja mengurangi anggaran yang diberikan kepada yang tidak mau melakukan.
5: Ini
4: kita dorong sebenarnya karena kami tidak punya fungsi eksekutorial, tapi kami punya fungsi untuk melakukan tindakan koreksi, dan itu wajib dilaksanakan. Kami memikir bahwa sebenarnya bukan berarti ombudsman tidak kuat, ini sangat kuat, dan ini terbukti beberapa institusi, setiap ombudsman memberikan tindakan koreksi, itu selalu dilaksanakan.
5: Oh. 0213844545 0213866712 atau WhatsApp kami di 0813993998888. Sementara ini respon dari pemerintah, dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, mempersilahkan media meliput terkait temuan fasilitas mewah di kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan keterbukaan diperlukan untuk memastikan temuan ombudsman usai sidak di lapas tersebut. Ia mengatakan juga akan ada tindakan yang diambil jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan pejabat pemasyarakatan maupun pegawai lapas Cibinong. Ombudsman Republik Indonesia dalam temuannya menyebut ada beberapa tipe kamar di klaster tersebut yang ditemukan di lapas Cibinong, Pondok Rajek, Kabupaten Bogor, mereka menemukan saat melakukan sidak ke lapas ini. Di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI kami buka untuk Anda, Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat malam, Pak.
6: Selamat dini hari, Bang.
5: Oh ya, selamat dini hari. Silakan, Pak Wibi.
6: Ya. Kejadian di Cibinong kan bukan yang pertama ya.
5: Iya.
6: Sebelumnya sudah banyak kejadian.
5: Iya, di lapas Sukamiskin, iya.
6: Iya. Masih ingat dulu waktu ada koruptor di penjara di Jakarta, dia bisa terbang ke Bali nonton tenis.
5: Yeah.
6: Ada dulu itu. Kemudian ada juga seorang perempuan yang ibu-ibu ditahan di penjara, dia bisa keluar setelah membayar 10 juta digantikan oleh perempuan lain. Semua ini gara-gara uang, Bang.
5: Yeah.
6: Uang adalah raja. Yang mudah jadi sulit kalau tidak ada uang. Tapi kalau yang sulit bisa jadi mudah kalau ada uang.
5: Yeah.
6: Ini terjadi di negara kita, tidak bisa dipungkiri. Asal ada uang semuanya beres. Terima kasih.
5: Pak, oke. Pak Matoli semoga. Pak Matoli, ya, silakan, Pak.
7: Iya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan, Pak.
7: Menurut Bung Fajar, tindakan memewahkan lapas itu masuk ranah pidana apa enggak? Masuk ranah kriminal apa enggak?
5: Wah, ini sulit juga nih untuk menyebutkannya. Apakah hanya sekedar pelanggaran administrasi dari pejabat ya, tidak sesuai dengan kode etik atau dan sebagainya, atau ada pidana, unsur pidananya? Agak sedikit sulit juga, harus diinvestigasi lebih lanjut. Ya.
7: Yang kedua, itu masuk praktek berencana atau tidak? Direncanakan, ada terjadi praktek pungli, orang akhirnya mau bayar, itu masuk tanah KPK apa enggak? Bisa enggak di situ setelah ombudsman KPK masuk, kepolisian masuk menyelidikinya? Pertanyaan kedua. Ketiga, masih banyak cibinong-cibinong lain di Indonesia bagian timur dan barat. Datanya ada 500 sekian gedunginnya.
5: Yeah.
7: Saya nggak tahu di situ udah nyampur semua orang-orang pidana-pidana yang kasus ringan, sedang, dan berat. Dari kasus sandal jepit, maling ayam, sampai maling koruptor negara, dan narkoba.
5: Ya.
7: Disatukan, digaduh-gaduhkan. Pertanyaan, yang maling sendal, malang sekali untungnya kan, gak bisa berbuat apa-apa. Tapi maling koruptor, yang donatur silahkan ngatur. Kan begitu.
5: Okay.
7: Iyalah, mereka itulah CEO-nya. CEO yang menyamar, kan begitu. Yang terakhir, perlu gak reformasi perlapasan kita lakukan? Supaya kita tahu apakah kita perlu meniru internasional standar perlapasan di dunia menurut PBB, atau mungkin kita bikin versi sendiri. Karena beda kan, sebenarnya kan mereka itu kan diibaratkan sampah masyarakat, mohon maaf harus demikian kan, karena haknya dicabut. Tapi ada juga di situ orang-orang besar yang dipecat, yang dipidanakan, yang sampai sekarang memang tempat-tempat sampah ini, tempat lalat sampah ini akhirnya bisa lagi di terjadi praktek di situ kan. Jadi udah sangat terjadi, tapi kita nggak tahu dari zamannya Pak Lauli sampai sekarang gitu-gitu juga perlapasan kita. Kalau nggak besok terdengar terbakar, ya nggak tahu juga lah mewah
5: itu terjadi. Baik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi perlu diinformasikan bahwa istilah sampah masyarakat itu sudah tidak dipergunakan lagi, karena sekarang sudah ada istilahnya itu pembinaan. Jadi harapannya bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran pidana, menjalankan hukumannya di dalam penjara, keluar itu bisa diterima oleh masyarakat, karena di dalam adalah pembinaan. Jadi warga binaan sebutannya, dibina sehingga mereka bisa bertobat dan bisa kembali ke masyarakat, diterima di masyarakat. Tapi di sisi lain, tadi catatannya Pak Matoli menarik juga. Kira-kira ini kalau misalkan ada pelanggaran pidana, lalu apakah ini direncanakan atau tidak? Nah, ini pertanyaan menggelitik juga nih. Kan gak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba bangun ada bangunan tring gitu ya, lapas mewah dengan berbagai fasilitas, sofa, TV dan lain sebagainya. Perlu adanya perencanaan, perlu dan lain sebagainya. Bisa gak KPK masuk tuh? Itu pertanyaan Pak Matol, ini menarik juga nih. Ada Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, halo Pak Caswa.
8: Selamat pagi Bung Pak Jarnugroho.
5: Iya, selamat
8: yang
5: pagi.
8: Selalu ceria dan semangat.
5: Makasih.
8: Salam sehat, salam tangguh.
5: Salam sehat, jaya. Salam tangguh. Jaya. Silakan, Pak.
8: Iya. Enak banget ya.
5: Apanya enak? Yang dihukum terus tinggal di lapas mewah, enak gitu maksudnya.
8: Iya. Tapi saya sih orang miskin, amit-amit jangan sampai
5: seperti. Jangan. Iya.
8: Tapi mendengarnya Giris. Dibandingkan dengan orang susah, itu lebih enakan yang seperti itu ya, mewah segala macam, gitu kan. Jadi harusnya itu ya, ini yang akan digali itu harusnya itu, ini pengawasnya gimana sih ya, pengawas tersebut, kok kurang optimis banget gitu loh,
5: kurang optimis.
8: Jadi jangan-jangan se-Indonesia ini
5: ada lapas mewahnya.
8: Di lapas banyak jangan-jangan mewah semua.
5: Ada lapas mewah gitu
8: maka
5: ya
8: maksudnya. Iya, ya, maka dari itu koruptor senang tidak akan mau dihukum mati. Iya. Jadi seolah-olah ini kerjanya apa yang kayak gini. Jadi harusnya kerja itu stabil, pengawasan diperketat, kan seperti itu. Terus jangan bodohi negara. Jangan bodohin presiden, harus turun tangan presiden ini. Maksudnya jangan dibiarkan. Ini baru ketemu di situ sekarang. Jangan-jangan nantinya diintai lagi di tempat-tempat lokasi lain, apalagi yang jauh dari kota, jangan-jangan seperti itu juga. Jadi seperti itu, Bung Fajar. Okay, itu pendapat dari saya.
5: Baik.
8: Saya pun mencari untuk sehari-hari untuk makan pun dari mulai larut pagi sampai malam itu susah banget.
5: Susah.
8: Apalagi di dalam penjara kok mewah
5: bisa
8: banget
5: mewah,
8: yang seperti itu.
5: Iya.
8: Okay. Iya, jadi yang jadi pertanyaan seperti itu. Ya mudah-mudahan negara kita bertindaklah, kalau jangan mundur, kalau berani harus, kalau itu mah diberesin saja, dibersihin dulu. Kalau penegak hukumnya kayak gini terus, nggak dibersihin sampai kapanpun tetap akan terjadi seperti ini. Ini yang udah terjadi. Kalau penegak hukumnya lemah, pengawasnya lemah, diturunin aja jabatannya, nggak usah ini, singkirkan saja dulu. Nanti diperbarui lagi, dipelajari lagi, dibina lagi yang benar-benar baru. Seperti itu, Bung.
5: Baik. Pajar. Terima kasih, Pak Jaswa.
8: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Pak Kalmin di Bangka Belitung. Pak Kalmin, selamat malam, Pak.
9: Malam.
5: Ya.
9: Assalamualaikum, Pak Jar.
5: Waalaikumsalam. Silakan, Pak Kalmin, Bangka Belitung.
9: Ini menanggapi masalah hunian mewah di lapas. Ini luar biasa aneh. Tapi itu yang membuat para, mohon maaf, para koruptor kita enggak jera-jera ya.
5: Iya, enggak jera. Oh,
9: karena kalau masuk hutan kan sama aja di rumah. Mewah. Itu. Tapi kalau boleh katakan, sekarang kan kita lagi di DPR RI mengatakan ada pengesahan rencana undang-undang kan, undang-undang perampasan aset. Saya pribadi mengatakan saya tidak setuju. Kalau tidak setuju, bukannya saya mendukung koruptor, bukan. Saya takut hukum kita ini tajamnya ke bawah. Tumpulnya ke atas. Ini akibatnya yang dirampas ini, nanti akibatnya di desa-desa korupsinya, ya betul, korupsi mungkin 100 ribu, 100 juta ataupun puluhan juta itu yang nantinya yang kena dirampas.
5: Iya, yang miliaran, yang triliunan nggak dirampas gitu.
9: Tentunya kan dirampas itu kan, rampas kan tempat mewah kan. Itu kan pasti yang menyewanya pasti orang yang berduit. Tidak mungkin hanya rekening yang dihukum karena korupsinya mungkin puluhan juta.
5: Iya.
9: Pasti itu untuk koruptor-koruptor yang miliaran, triliunan korupsinya itu pasti. Pasti itu bukan saya mengomongnya itu aja.
5: Baik. Makasih. Ya. Publik juga mempertanyakan soal pengawasan dari misalkan dari kementerian yang membawahi IMPAS ya. Seperti Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMPAS, Agus Adrianto menyatakan pihaknya akan melakukan investigasi terkait peruntukan bangunan mewah yang ditemukan Ombudsman. Tapi tentu saja harusnya sih sebenarnya jangan sampai adanya temuan, harusnya kan begitu ya, kontrol dan juga evaluasi dan juga pengawasannya harus diperketat sehingga kalau Ombudsman itu sidak itu tidak ditemukannya lagi adanya lapas mewah. Nah ini yang jadi pertanyaan. Jangan ketika ada temuan baru diinvestigasi gitu. Kalau bisa sekarang ini waktunya bersih-bersih untuk bisa menyisir semua lapas yang ada di Indonesia. Ada nggak sebenarnya temuan lapas mewah ini? Pak Suranto di Malang. Halo Pak Suranto.
10: Selamat dini hari Bang Fajar.
5: Selamat dini hari. Silahkan Pak.
10: Wah kok tambah ngeri ya. Lapas ada kamar mewah ya gitu ya. Bang, itu dibilang mewah itu maksudnya gimana? Memang isinya apa gimana ya? Kok dibilang mewah gitu ya maksudnya?
5: Dibilang mewah itu karena isinya seperti apartemen. Ada AC, ada sofa, ada spring bed, ada TV, ada meja. Semualah seperti layaknya bukan lapas gitu.
10: Wah, itu nanti ya. Nanti para napi bisa cemburu kan para napi lainnya gitu. Bisa iri kan ya. Wah, ini bahaya nih kalau gini kan. Ya harus diselidiki Pak ini. Jangan-jangan ada permainan ya kalau begini kan.
5: Oke.
10: Ya, saya pun kemarin buka itu ketika Ombudsman dicegat ya.
5: Ya, dihalang-halangi, bukan dicegat sih. Dihalang-halangi, tapi kemudian dipersilahkan untuk masuk ke lapas tersebut.
10: Iya, semoga diselidiki benar-benar ya. Jangan cuma apa gitu ya.
5: Oke, okay. Baik. Baik, makasih Pak Suranto. Ya. Kenapa disebut klaster? Klaster itu kan, kalau istilah klaster itu seperti perumahan ya. Biasanya itu ada perumahan apa, namanya klaster apa gitu ya. Karena ada beberapa unit, namanya disebut klaster. Kenapa disebut klaster mewah? Karena temuan dari Ombudsman itu ada kurang lebih 10 rumah. 10 rumah serta beberapa mobil mewah bahkan yang terparkir. Kok ada parkiran, kok ada mobil mewah? Memang bisa kemana gitu? Apakah bisa keluar juga jalan-jalan? Kenapa disebut rumah? Karena bangunannya, bentukannya itu memang seperti layaknya rumah, bukan lapas. Nah, pertanyaannya juga tadi kemarin tuh kami, saya juga sempat berbincang dengan Ombudsman ya. Saya tanyakan yang menghalang-halangnya itu diketahui pangkatnya apa, jabatannya apa, tapi tidak jelas untuk disampaikan, masih belum disampaikan secara detail. Lalu juga siapa yang ada di dalam, apakah ada penghuni lapas yang menghuni bangunan mewah tersebut? Dijawabnya ada. Siapa, apakah atas tindak pidana apa, tidak disebutkan. Tapi masyarakat ini berasumsi yang tinggal di situ adalah koruptor. Bisa jadi bandar narkoba, bisa jadi kejahatan pidana lainnya. Tapi mengerucut kepada koruptor, karena dirasa bahwa yang bisa membayar, yang mempunyai uang gitu ya, itu koruptor. Itu kan asumsi publik, meskipun belum disampaikan nih. Saya juga sempat menanyakan berapa kocek yang harus dirogoh untuk bisa tinggal di lapas mewah tersebut. Tidak disebutkan angka pastinya berapa. Apakah seperti kos-kosan atau seperti bayar apartemen per tahun, per bulan atau gimana? Enggak jelas disebutkan juga. Tapi yang jelas, meskipun sudah ada bantahan ya dari lapas di kelas 2 Aci Bidong, dari beberapa pejabat di lapas kelas 2 Aci Bidong ini, bahwa itu adalah bangunan dari pejabat di lapas tersebut ya, pegawai di lapas tersebut. Tapi temuan Ombudsman ketika ada penghuni lapas yang menghuni kamar mewah tersebut sudah harusnya terbantahkan. Pak Ramli di Banda Aceh, Pak Ramli, halo. Pak Ramli.
11: Halo, Bang Fajar.
5: Iya, silakan Pak Ramli.
11: Ini yang jawab, apakah orang itu sudah pernah masuk penjara apa belum?
5: Hah? Maksudnya gimana kalau tuh, Pak?
11: Saya, Bang Fajar. Saya udah bosan di penjara itu.
5: Pak Ramli pernah masuk penjara?
11: Udah bosan, bukan pernah lagi.
5: Wah, ini bisa diceritakan apakah di
11: ya,
5: di tempat
11: itu semua polisi
5: ya,
11: semua itu makan sogok.
5: Enggak, ini saya tanya dulu nih, kan konteksnya adalah lapas mewah. Ketika Pak Ramli ya, berada dalam penjara itu ada enggak lapas mewah di tempat ketika Pak Ramli menjalani hukuman?
11: Saya bilang di Kabupaten Idi. Di situ saya tinggal 6 bulan.
5: Saya tanya, nah, apakah di lapas itu ada lapas mewah? Ada beberapa fasilitas, Pak Ramli, yang berbeda dengan lapas-lapas lainnya?
11: Itu bukan mewah. Ada hotel dalam itu, ada kamar hotel.
5: Kamar hotel?
11: Kamar hotel. Kalau satu malam dibayar sama polisi pengawas itu, 1 juta.
5: Membayar ke petugas.
11: Ya, polisi itu. 1 juta tuh malam.
5: Oke. Okay. Jadi bukan per bulan, bukan per tahun, tapi per malam 1 juta.
11: Per malam.
5: Tahun berapa tuh kalau boleh tahu, Ramli?
11: Itu tahun 2023.
5: 2023. Berarti Pak Ramli baru ini apa namanya, baru saja menjalani hukuman, sudah bebas sekarang?
11: Ah, bukan ya apa? Karena kan saya bakar. Kantor apa, kesehatan satu, dinas apa satu lagi, dinas sosial.
5: Dinas sosial.
11: Nah, Lalu kan saya ditahan di Kapolres.
5: Ya, karena perbuatan itu ditahan, lalu dimasukkan ke dalam sel penjara. Kemudian diketahui...
11: Di Kapolres dulu.
5: Di
11: Kapolres. Kapolres Sidi, kan?
5: Ya.
11: Itulah orang-orang ganja, orang narkoba, semua minta tebusan.
5: Lalu?
11: Habis itu saya dipindah ke penjara.
5: Ya, nah...
11: Itulah saya tengok, oh rupanya begini orang penjara.
5: Jadi dalam penjara itu,
11: saya,
5: di penjara itu ada lapas yang ada fasilitasnya, Pak Ramli. Lapas iya. Apa? Daerah mana tepatnya?
11: Itu di Girayo namanya.
5: Lapas apa? Kalau di kita yang bahas sekarang kan di lapas 2A Cibinong. Kalau di sana tuh di mana tepatnya, Pak Ramli?
11: Itulah di Girayo.
5: Rayo. Lapas Rayo, kelas 2A. Kelas apa?
11: Iya. 2A juga tuh.
5: Berapa ya? Oke. Baik. Baik, kita harus jelang warta berita. Tapi terima kasih informasinya. Wah, ini juga bisa disampaikan ke Ombudsman karena dalam perbincangan saya dengan Ombudsman kemarin itu selain melakukan tugasnya untuk pengawasan, Ombudsman juga menerima aduan dari masyarakat. Ya, ada kanal resminya. Anda bisa langsung cek saja di ombudsman.go.id. Di situ ada klik kolom aduan, nanti aduannya apa, nanti Anda diarahkan lah ya gitu ya, namanya mungkin bisa disamarkan, tapi nama nantinya akan disamarkan, tapi namanya harus benar dan informasinya harus valid, nanti akan dicek dan dicek lagi sebelum nantinya akan ditindaklanjuti. Baik, saya break dulu jelang warta berita, nanti kami kembali di sesi yang kedua.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan hutan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
2: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
1: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
3: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita

0: bakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
1: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang dulu Pak.
2: Okay.
1: Jadi ya apanya kita ini, kami ini uang nggak ada, lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolonglah anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
0: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, Oikan menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Kalau tadi kami berbincang bersama anggota Ombudsman Republik Indonesia, Syafrida Rahmawati, kini kami berbincang bersama anggota Komisi 13 DPR RI, Pak Yanuar Arief Wibowo. Pak Yanuar, selamat malam, Pak.
1: Selamat malam, Mas Fajar.
0: Kabar baik, Pak. Kabar sehat, ya.
1: Baik-baik.
0: Kabarnya juga sudah dapat informasi ya nih Komisi 13 nih tentang adanya dalam tanda kutip nih lapas mewah di kelas 2A Cibinong.
1: Iya.
0: Mungkin ada tanggapan dulu nih dari Komisi 13 dari Pak Yanuar dulu deh. Silakan, Pak.
1: Iya. Pertama kita cukup kaget ya. Artinya temuan ombudsman ini membuka tabir yang selama ini menjadi apa ya, rumor ya di luar. Bagaimana jual beli fasilitas, narkoba di dalam lapas dan seterusnya. Ini muncul ke permukaan gitu. Dan tentu ini harus kita tindak lanjuti untuk perbaikan lapas kita ke depan.
0: Apa tindak lanjutnya dari Komisi 13, Pak Yanuar?
1: Tentu kami akan mengundang, ya, akan memanggil ombudsman dan juga Dirjen PAS, Kak Kanwil dan juga Kalapas serta KPLK-nya, gitu ya. Karena memang kita ingin mengkonfrontir, karena ini apa yang disampaikan ombudsman ini kan kemudian dibantah ya sama pihak dari lembaga pemasyarakatan. Tentu kita ingin konfirmasi, kita ingin investigasi lebih jauh gitu. Karena apa yang terjadi ini jangan sampai kemudian simpang siur gitu. Kami di Komisi 13 ingin ini dibuka seluas-luasnya. Ya, kita ingin objektif melihat bagaimana pengelolaan warga binaan kita di dalam lapas. Yang harusnya imparsial gitu ya, tidak diskriminatif, tidak ada pungli, kan seperti itu gitu. Tapi dengan temuan dan visual yang disampaikan oleh teman-teman dari ombudsman, tentu ini akan menjadi perhatian kita semua, begitu Mas Fajar.
0: Iya, jadi nanti akan memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi terlebih dahulu, duduk permasalahan seperti
1: Senin,
0: apa.
1: Hari Senin kita panggil.
0: Hari Senin.
1: Hari Senin.
0: Oke. Nah ini
1: Senin
0: kan.
1: Kita panggil ombudsman dan juga di Denpas ya.
0: Tadi saya sempat berbincang sama ombudsman bahwa sebenarnya ini bukan rutan pertama, tapi ada beberapa lapas lainnya seperti di Pondok Bambu, temuannya pungli, lalu di Lapas Pemuda Tangerang soal kualitas makanan bagi para narapidana. Jadi ada beberapa temuan-temuan lainnya mungkin tidak sama seperti lapas kelas 2 A Cibinong ya, temuannya ada lapas mewah. Tapi ini kan tentu ada permasalahan yang hak-hak dari para penghuni lapas ini tidak mendapatkan haknya begitu, Pak Yanuar. Apa nih yang ingin disampaikan nih, Pak?
1: Sebenarnya kita di dalam pengelolaan lapas tidak boleh ada diskriminasi ya, tidak boleh ada perlakuan yang berbeda antar warga binaan. Semua harus dilakukan sama, gitu loh, sebagai warga binaan. Nah, memang Mas Fajar, lapas itu ada beberapa tipe ya, ada beberapa kategori.
0: Kategori.
1: Gitu. Mulai dari super maksimum, maksimum, medium, sampai kemudian yang lapas terbuka. Itu ada, gitu. Nah, masing-masing punya karakter tentunya, gitu ya. Super maksimum di Nusa Kambangan itu one man one cell gitu, dengan pemantauan 24 jam, benar-benar terisolasi gitu ya. Itu untuk yang gembong-gembong narkoba, teroris segala macam itu di sana semua. Tapi juga ada yang lapas terbuka itu yang selnya itu bukan pakai jeruji besi, tapi dia menggunakan seperti rumah kontrak petakan gitulah gitu ya. Mereka bebas, mereka pagi ke ladang, ya seperti ini, seperti pada umumnya gitu. Cuman mereka ada dalam area lembaga pemasyarakatan.
0: Tapi dari semua tipe-tipe lapas itu kan nggak ada yang mempunyai kriteria ada TV, ada alat gym, ada sofa gitu Pak Yanuar.
1: Nggak ada itu. Itu fasilitas yang memang dilarang. TV, handphone, kipas angin gitu ya. Itu nggak boleh masuk. Nggak boleh itu. Gitu loh, itu fasilitas yang dilarang karena sejatinya mereka harus menjalani masa tahanan atau masa hukuman itu dengan segenap pembinaan dan program yang dibuat di masing-masing lapas gitu.
0: Iya, banyak
1: soal komunikasi, ada jam besuk.
0: Iya.
1: Ada momen atau waktu-waktu tertentu. Dan yang menarik ini sebenarnya Mas Fajar, saya coba ikuti ya yang terjadi seharian ini. Lapas ini kan infrastruktur gedung bangunannya itu kan sangat tertutup.
0: Oke.
1: Dan pintu akses masuknya pun juga sangat terbatas. Kan begitu.
0: Iya.
1: Jadi orang keluar masuk harus di X-ray, harus diperiksa badan, diperiksa barang, semuanya.
0: Iya.
1: Kan? Nah, ini yang menarik, kita akan nanti mungkin hari setelah pertemuan itu kita akan lihat ya. Tapi dari visual yang disampaikan Ombudsman, itu kan wilayahnya itu di luar pagar area lapas gitu ya. Di luar. Nah, ini yang jadi problem. Kalau dulu pernah kita disuguhkan gitu ya, fenomena suka miskin misalnya, itu yang dipenuhi dengan fasilitas itu masih di dalam sel.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, temuan yang ini kan kemudian menurut Kakadil gitu ya, ini kan rumah dinas dan rumah petugas gitu.
0: Oh, dan jadi kita menolak bahwa kemudian
1: Ombudsman, temuannya kan berbeda. Ombudsman mengatakan di situ ada warga binaan,
0: yeah,
1: yang mengaku warga binaan, kan begitu?
0: Iya.
1: Yeah. Nah, tentu ini kita akan konfrontir nih tingkat kebenarannya seperti apa, gitu loh.
0: Iya.
1: Yeah. Kalau itu rumah dinas, terus ada warga binaan tinggal di situ, itu juga pelanggaran. Kan begitu?
0: Iya. Yeah. Kok bisa? Ya, kok iya bisa, makanya bisa, kalau misalkan itu rumah dinas, kok bisa ada penghuni lapas di situ gitu ya, Pak Yanuar ya? Nah,
1: itulah makanya yang saya sampaikan. Apalagi lapas ini kan sangat tertutup ya, Mas ya.
0: Iya.
1: Konsensual antara petugas dengan warga binaan ini, makanya di dalam pengelolaan petugas lapas ini kan rotasi juga cukup cepat ya.
0: Pergantian kalapasnya ya.
1: Iya, bukan hanya kalapas, tapi juga petugas-petugas.
0: Petugasnya
1: kalapas,
0: juga.
1: Iya, karena ini untuk menghindari, gitu ya.
0: Kedekatan emosional daripada ya penghuni, ya.
1: Iya, dengan penghuni itu kalau udah pada level nyaman tertentu kan mereka bisa kong kali kong kan begitu. Nah, tentu dari sisi lembaga pemasyarakatan, ya kami di Komisi 13 selalu menekankan untuk seluruh petugas lapas itu menjaga integritas. Itu yang paling penting gitu loh, dengan tugas pembinaan tentunya gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, sementara ya kita tahu sendiri lapas kita over capacity, gitu ya.
0: Iya.
1: Iya kan, over capacity, ada yang dihuni satu sel itu 30 orang, ada yang 50 orang gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, tentu orang kemudian gitu ya kan mencari level nyaman. Gitu loh. Nah, bagaimana mencari level nyaman itu kan kemudian mereka bernegosiasi dengan petugas. Nah, ini yang pelanggaran di sini. Gitu, dan itu nggak ada toleransi kalau benar-benar itu ditemukan ada keterlibatan petugas di lapas, ya harus sanksi berat itu.
0: Iya, sanksinya apa sih Pak kalau dari undang-undang Pak Yanuar?
1: Ya mulai dari penurunan pangkat, kemudian pembinaan sampai dengan pemberhentian, pemecatan.
0: Tapi lebih kepada jabatannya dia. Tapi kalau untuk sanksi pidananya nggak juga ya Pak Yanuar ya?
1: Ya kan pidana ada hal yang lain lagi ya Mas. Ini dari sisi lapas ya.
0: Oh, dari sisi lapas
1: ya. Dari sisi pemasyarakatan ada pembinaan terhadap petugas.
0: Okay.
1: Jadi kalau ditemukan unsur pidana, ya harus gitu, harus berproses. Misalnya dia terlibat di dalam jaringan narkoba di situ. Atau dia terlibat dalam pemerasan misalnya.
0: Iya, gitu, pungli ya, dan lain sebagainya.
1: Pas pungli dan seterusnya. Oh, itu pidana.
0: Pidana ya.
1: Gitu loh. Itu pidana.
0: Oke.
1: Jadi jangan kemudian merasa berseragam gitu ya, bisa seenaknya. Nah, iya. Zaman sudah berubah gitu loh.
0: Iya. Sebenarnya kita coba untuk menurunkan kapasitas lapas yang sudah over kapasitas dengan mengedepankan restoratif justice ya, Pak Yanuar kalau nggak salah iya, ya.
1: Ada restoratif justice.
0: Iya.
1: Kita dengan PKS gitu ya, pidana kerja sosial.
0: Iya.
1: Nah, tapi kalau mentalitas aparatur lapasnya ini bermasalah, Mas.
0: Iya.
1: Itu nanti kayak pidana kerja sosial itu dipungli lagi nanti. Itu bahaya.
0: Iya benar. Iya, tapi bukan menjadi opsi, ada opsi enggak sih, Pak, dari DPR juga untuk menambah lapas gitu, Pak, agar menghilang apa namanya overkapasitas ini bisa teratasi sehingga tidak ada bargaining atau konsensi di dalam internal lapas gitu, Pak, yang tertutup ini, Pak.
1: Begini, ada dua ya secara prinsip. Yang pertama, overcapacity ini salah satu penyebabnya adalah pidana penyalahgunaan narkoba.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir 70% lapas kita itu dihuni oleh kasus narkoba.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, kasus narkoba ini kan bisa kita pilah sebenarnya. Ada dia
0: yang bisa direhabilitasi, mana yang bisa dipidana gitu ya.
1: Nah, ada bandar, ada kurir, ada pengguna.
0: Mm-mm.
1: Yang dia dalam quote unquote dia ini korban gitu loh, yang perlu direhabilitasi gitu.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Nah, ketika itu dijadikan satu, tentu ini langsung melonjak gitu loh tingkat huniannya.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, yang kedua, memang sempat ada wacana, ada ide untuk membangun mega prison gitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Lapas yang cukup besar gitu di Nusa Kambangan atau di pulau terluar yang lain gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, yang ketiga itu tadi KUHAP kita sudah coba mengedepankan
0: restoratif justice.
1: Pidana kerja sosial supaya hukuman itu bukan hukuman badan gitu loh, tapi dia bisa melaksanakan kerja-kerja sosial.
0: Iya, tapi catatannya itu tadi ya, kalau misalnya petugas-petugasnya itu mentalnya begitu ya bisa jadi timbul lagi
1: kalau
0: gitu.
1: Kalau mentalnya mental pungli gitu ya, hidup dari meras warga binaan ya tetap aja.
0: Kami masyarakat menunggu hasil dari hari Senin nanti ya, Pak Yanuar. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa terlaksana nih pertemuannya. Terima kasih. Selamat malam, Pak Yanuar.
1: Malam.
0: Anggota Komisi 13 DPR RI Yanuar Arief Wibowo sudah kami ajak berbincang pada malam hari ini.
2: Catatan peristiwa.
3: Hari kontrasepsi sedunia diperingati secara global setiap tanggal 26 September. Di Indonesia, hari ini diperingati dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dengan berbagai pilihan metode kontrasepsi yang ada. Setelah menikah, perencanaan keluarga adalah hal penting yang harus dipersiapkan secara matang. Perencanaan keluarga yang matang dapat meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri serta memaksimalkan kasih sayang dan kebutuhan finansial untuk anak. Tiap tanggal 26 September diperingati sebagai Hari Statistik Nasional sejak tahun 1960. Undang-undang tersebut merupakan pengganti Statistik Ordonansi 1934 yang dibentuk pada masa kolonial Belanda. Lahir dari situs UCI Department of Statistics, statistik merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan mengembangkan dan mempelajari metode untuk mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data empiris.
4: Mungkin pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa temuan kami. Pertama, kami perlu menyampaikan kepada teman-teman bahwa Ombudsman itu diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 di Pasal 1 angka A1 ya, bahwa kami adalah lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dalam pasal 34 dalam undang-undang yang sama, kami juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat 1 huruf C, di mana ombudsman dapat melakukan pemeriksaan publik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat atau instansi yang dilaporkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jelas kunjungan kami adalah memiliki dasar hukum. Kedua, bahwa kami perlu sampaikan kepada teman-teman, kunjungan kami ke lapas kelas 2 Cibinong kemarin adalah merupakan kunjungan kedua kami setelah sebelumnya kami melakukan hal yang sama pada tanggal 26 Juli 2026 dalam rangka waktu itu melakukan pengawasan dalam rangka peringatan Hari Anti Penyiksaan, yang mana kami melakukan kunjungan tersebut bersama dengan Komnas HAM, KPAI, LPSK, Komnas Perempuan, Komisi Disabilitas, dan juga lembaga-lembaga NHRI, di mana pada saat itu kami melakukan kunjungan, kami juga mendapatkan penolakan dari lapas kelas 2 Cibinong. Jadi kemarin adalah kunjungan kami yang kedua. Berikutnya kami perlu sampaikan pada kesempatan ini kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kemarin Ombudsman hadir itu tidak ada membawa media. Kami masuk itu murni adalah rombongan kami sendiri yang terdiri dari Pak Fikri Yasin, pimpinan saya, didampingi oleh keasistenan utama 2 yang membidangi penegakan hukum, keasistenan bidang 1 yang membidangi politik dan keamanan, dan juga keasistenan utama pengaduan masyarakat. Di mana tujuan kami, ini merupakan rangkaian kegiatan kami ke beberapa lapas untuk melakukan, memastikan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya, melakukan sosialisasi kepada seluruh warga binaan atau tahanan yang ada di rutan dan lapas yang kami kunjungi, yang kami lakukan sidak, agar mereka mengetahui apa yang menjadi hak mereka sebagai warga binaan dan apa yang menjadi tugas ombudsman, sehingga jika mereka mendapatkan pelayanan publik yang buruk, mereka bisa melaporkan kepada ombudsman. Itu tujuan kunjungan kami tanpa pemberitahuan kepada lapas. Nah, pada saat ini kita langsung masuk teman-teman kepada pada saat kami sampai ke lapas kelas 2 Cibinong. Kami melaporkan diri ya kepada petugas yang ada pada saat itu diterima oleh Kepala Tata Usaha lapas kelas 2 Cibinong dan juga didampingi dengan Kepala KPLP, Kepala Pengamanan Lapas Kelas 2 Cibinong, menyampaikan surat tugas yang sudah kami bawa dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Ombudsman untuk kami melaksanakan tugas sebagaimana yang tertuang, sebagaimana saya sebutkan di dasar hukum di awal. Dan dari awal kami sudah dinyatakan bahwa mereka menyatakan menunggu arahan dari Kalapas, ya. Nah, kemudian kami minta mereka berkoordinasi dengan Kalapas namun tetap tidak diberikan izin untuk masuk. Ketika kami sampai itu sekitar pukul 10 kurang 15 menit, kami menunggu sampai 10 lewat 15 menit. Setengah jam waktu kami menunggu, kami juga tidak dibenarkan untuk masuk dan mereka juga tidak menjelaskan alasan penolakan tersebut. Sehingga kemudian kami memutuskan untuk keluar dari ruangan resepsionis lapas kelas 2 Cibinong dan kami melakukan menunggu di kantin yang tersedia di lingkungan lapas, di mana situ ada kafe, ada kantin, kami duduk di situ sambil kami menunggu teman-teman media yang ada di sekitaran Cibinong untuk kami sampaikan bahwa kami mengalami penolakan kedua kali oleh lapas kelas 2 Cibinong. Nah, setelah itu sambil menunggu teman-teman media hadir, jadi sekali lagi kami tidak membawa media, kami malah menunggu teman-teman media hadir, kami melihat di sebelah kiri tempat kami duduk, yaitu ada sekitar jaraknya 100 meter, ada pagar kayu yang berdiri. Ya, ini tadi mungkin bisa teman-teman lihat ya. Bisa lanjut ke fotonya saja. Ya sudah, ini itu dia. Ada pagar, teman-teman bisa lihat ini pagar. Pagar inilah yang kemudian pintu belakang yang memang dari tempat kami duduk sebelah kiri. Kami tidak tahu itu bangunan apa dan ada apa di belakang pagar tersebut. Kemudian kami, kebetulan tim sudah ada yang masuk duluan. Kemudian kami menanyakan, ini ada apa di belakang pagar ini? Dijawab adalah di belakang itu ada rumah dinas Kalapas kelas 2 Cibinong. Kemudian kami melakukan melihat situasi di situ, kami masuk ke dalam dan ternyata kami menemukan sebagaimana yang sudah kami sampaikan kemarin, yaitu kami menemukan beberapa lokasi hunian di lapas, yaitu berupa bangunan ya yang terlihat seperti homestay yang terdiri dari seperti ada dinding seng bercat warna biru ya, kemudian juga terdapat rumah seperti klaster. Jadi kita masuk pertama, sebelah kanan itu ada seperti rumah petak, warna catnya warna krem atau warna kuning. Kemudian di sebelah kiri agak beda berapa meter, mungkin sekitaran 10-20 meter, berdirilah rumah yang bercat warna putih yang berpagar hitam. Sedangkan yang seperti villa ini tuh dari rumah warna putih tadi itu belok ke kanan. Nah, teman-teman bisa membayangkan nanti kita akan ada peta yang akan kita sampaikan ke teman-teman. Belok ke kanan itu ada rumah dinas Kalapas. Nah, ini bangunan yang yang kita temukan. Kemudian ketika ditanyakan, petugas menyampaikan bahwa itu rumah tersebut adalah rumah asimilasi. Nah, kemudian kami mengecek isi dalam rumah tersebut. Ini yang kami dapati teman-teman, ada berisi sofa, kulkas, televisi, meja makan. Ya, di mana dalam kulkas tersebut sendiri terdapat ada minuman-minuman, botol minuman keras. Kami mendapati dihuni oleh warga binaan ya, di mana menurut keterangan warga binaan yang ditemui yang bertemu dengan tim ombudsman dan kemudian dia menjawab memang dia adalah warga binaan ya. Nah, kemudian ketika mereka menyadari bahwa ini adalah ombudsman, mereka langsung lari ke dalam kamar. Nah, jadi diduga kuat menurut kami di dalam lapas Cibinong terdapat fasilitas khusus untuk beberapa warga binaan yang ada di lapas Cibinong. Nah, ini peta yang tadi saya sampaikan teman-teman, mungkin bisa saya tunjukkan, kita nggak punya pointer. Ya, ini saya tunjukin pointernya, boleh saya sambil berdiri ya menunjukkan di mana kami mulai berjalan. Ya, ya. Kami awalnya berada di coffee shop itu, teman-teman bisa, coffee shop. Nah, kemudian kami masuk, ada pagar pembatas ya, dari sini. Nih, dari sini, Kalapas, gerbang pembatas. Nah, itu. Kemudian kami masuk, inilah yang kami temukan. Ada area parkir mobil mewah, ada rumah-rumah. Kemudian yang kami dapati itu dia ke dalam sini. Ini yang hunian yang tadi saya bilang seperti villa, ada hunian tipe A dan tipe tipe 1 dan tipe 2. Jadi ada beberapa tipe. Kemudian ada juga simulator golf yang sedang dibangun dan ada fasilitas gym yang kami temukan. Kemudian ada kolam. Nah, di belakang sini, di belakang area parkir mobil ada pagar, kemudian yang orange ini adalah jalan tempat pembuangan sampah, di mana tempat pembuangan sampah ini tidak memiliki pagar lagi dan bisa akses keluar masuk, dan bisa ada mobil yang kami dapati di sini, ada dua buah mobil mewah yang kami dapati ada di situ. Dan ini rumah yang tipe hunian tiga yang kami temukan. Nah, lokasi ini menunjukkan ombudsman menemukan bahwa keamanan di lapas Cibinong ini sangat longgar, dan kami melihat ini punya potensi untuk keluarnya masuknya tahanan. Nah, berikutnya ini salah satu mungkin kami sampaikan juga, ini ruangan-ruangan yang kami temukan. Ini adalah dari yang tipe 1 dan 2 tadi. Inilah di dalamnya, teman-teman bisa lihat. Nanti mungkin bisa juga kalau kan teman-teman ini yang kami temukan dan kami dokumentasikan. Nah, berikutnya ini yang tipe yang lain lagi. Ini di dalamnya tetap sama, ada berbeda ya peruntukannya, kelihatannya ada standarisasi juga ya, seperti penginapan ada yang kamar suite deluxe sama yang superior, sepertinya seperti itu ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini mungkin dokumentasinya, saya pikir teman-teman silahkan sudah kami sampaikan. Nah, beberapa hal mungkin perlu kami sampaikan bahwa ada yang kami lakukan bukan berarti mulus-mulus saja, memang ada upaya penolakan yang dilakukan oleh petugas sampai kami harus ada aksi yang dorong-dorongan di antara kami dengan petugas lapas ya, dan ini merupakan, kita sangat menyayangkan karena ini kami menjalankan tugas sebagaimana perintah undang-undang. Nah, kemudian kami juga sudah melakukan sebenarnya pemantauan ini bukan hanya di Lapas Cibinong. Lapas Cibinong adalah lapas terakhir pada minggu ini yang akan kami lakukan pengawasan. Ya, sebelumnya kami sudah melakukan pengawasan di beberapa UPT pemasyarakatan di wilayah daerah khusus Jakarta, Banten, Kepri, dan itu semua berjalan lancar. Kami diterima dengan baik dan kami bisa melihat dan mencatat apa yang kami temukan. Ya, nah kemudian kami mungkin perlu sampaikan teman-teman bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 44 Undang-Undang 37 sebentar mohon maaf Undang-Undang 37 bahwa setiap orang yang menghalangi ombudsman dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Aduh. Maaf. Ya, oke. Oke. Selanjutnya, teman-teman, ini kami perlu putarkan ini cuplikan videonya. Ya, silakan dilihat. Ya. Ini yang kami masuk ke lapas yang kami temukan. Nah, ini ketika kita masuk, ya, kita temukan pintu, kemudian di dalam pintu itu terdapat fasilitas kamar sesuai dengan standar yang tadi saya bilang, ada tipe suite, ada tipe deluxe, ada tipe standarnya gitu ya kan. Atau ada yang kayak kos-kosan lagi malah gitu ya kan. Nah ini kamar mandinya, nanti teman-teman silakan lihat ya. Nah ini aksi dorong-dorongan juga sempat terjadi waktu kami mau masuk kemari. Nah ini yang menyebabkan salah satu staf kita cedera, tapi mudah-mudahan sudah pulih lah, ini hari sudah diobati ke rumah sakit. Nah ini fasilitasnya ada TV, makanan di dalam kulkas yang cukup lengkap ya. Dan di tempat pembuangan sampah kami menemukan botol-botol miras kosong yang menurut kami berarti patut diduga ini sudah berlangsung cukup lama. Nah mungkin beberapa hal yang perlu kami sampaikan, ini hasil temuan kami teman-teman sekalian, bahwa kami melakukan pengawasan ini semata-mata hanya untuk memastikan bahwa pelayanan publik sudah dijalankan dengan baik-baiknya di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang ada di seluruh Indonesia, terutama di lapas dan rutan yang kami kunjungi, khususnya lapas kelas 2 Cibinong. Kedua, terhadap setiap temuan ombudsman, kami meminta Kementerian IMIPAS untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap bentuk penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi. Ya, terakhir kami mungkin perlu menyampaikan Ombudsman akan selalu siap dalam membantu Kementerian IMIPAS dan Inspektorat Jenderal untuk berkolaborasi dalam melakukan perbaikan pelayanan di lembaga pemasyarakatan sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan hak untuk dilayani oleh penyelenggara negara.

0: 0213844545, 0213866712, ataupun WhatsApp kami di 0813993998888. Temuan kamar hunian mewah di Lapas Cibinong kelas 2A di oleh Ombudsman ya, ya menjadi perbincangan publik. Tadi kami sebutkan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Indra Mahendra mempersilahkan media untuk meliput terkait temuan fasilitas mewah di kelas 2A Cibinong Jawa Barat, sehingga masyarakat juga bisa tahu begitu ya fakta sebenarnya kondisinya seperti apa yang ditemukan oleh Ombudsman. Sementara Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS Agus Adrianto mengatakan pihaknya akan melakukan investigasi terkait temuan bangunan mewah yang ditemukan oleh Ombudsman di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Cibinong Bogor. Lalu kalau dari Komisi 13 DPR RI, kami juga sempat berbincang kemarin ya tentang adanya rencana pemanggilan dari berbagai pihak terkait ya ke Komisi 13 DPR RI. Dan ada urgensi untuk segera mengevaluasi sistem pemasyarakatan dan akan memanggil seluruh pejabat terkait dalam kasus tersebut, mulai dari Menteri IMIPAS, Dirjen Pemasyarakatan hingga Kalapas atau Kepala Lapas Cibinong ya. Dalam perbincangan Pro 3 RRI kemarin malam itu, Komisi 13 menilai bahwa penyimpangan di lapas seperti keberadaan fasilitas mewah yang demikian itu akan terus muncul jika tidak ada perbaikan secara komprehensif ya. Lalu dari ICW mengatakan bahwa temuan Ombudsman terkait adanya bangunan mewah dengan fasilitas lengkap di lapas kelas 2 Cibinong Pondok Raja Kabupaten Bogor yang diduga dimanfaatkan oleh oknum narapidana. ICW menyebut temuan ini relevan dengan 2 dari 5 modus korupsi di lapas yang telah dipetakan ICW sejak 2011. Di antaranya adalah pemberian fasilitas atau perlakuan khusus kepada narapidana seperti pemberian izin keluar lapas yang kemudian disalahgunakan. Pak Imran di Kendari. Pak Imran, selamat dini hari, Pak.
1: Assalamualaikum, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Silakan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Imran.
1: Ya, terima kasih. Ya, ini mengenai orang-orang di penjara ini dihukum ini.
0: Iya, Pak.
1: Ya, kalau menurut saya, Bang, ini tidak adil ya. Tidak adil. Ini sanksinya tidak adil, hukumannya.
0: Tidak adil. Harus, ya. Ada diskriminasi, perbedaan perlakuan di dalam lapas. Ada yang punya kamar mewah, ada yang berhimpit-himpitan karena over kapasitas lapas, gitu maksudnya Pak Imran.
1: Iya Bang, okay. Iya Bang, betul. Seharusnya sama. Bang, yang mencuri yang ini, mencuri sendal, mencuri
0: iya. Iya.
1: Ini harus memang perhatian besar bagi penegak-penegak hukum kita, Bang.
0: Iya. Okay, baik.
1: Karena katanya juga orang, Bang, memang orang Indonesia itu orang khususnya ya masih butuh uang katanya, Bang.
0: Oke.
1: Iya, masih butuh uang gitulah.
0: Oke, baik. Makasih Pak Imran. Iya. Kepala Pengamanan Lapas Kelas 2A Cibinong, Gusti Bagus menjelaskan bagian bangunan di lapas berupa rumah yang ditemukan Ombudsman. Gusti mengaku salah satu rumah tersebut ditempatinya. Jadi ada bantahan sebenarnya, tapi kemudian temuan Ombudsman ada penghuni lapas yang tinggal di bangunan tersebut dengan fasilitas mewahnya. Nah, ini akan di cross check juga oleh Komisi 13 yang akan memanggil sejumlah pihak terkait ya. Dari Pak Saiful di Riau. Pak Saiful, silakan, Pak.
2: Halo. Iya, selamat dini hari,
0: Mas. Selamat dini hari. Silakan, Pak.
2: Iya. Kalau ini ya, temuan ini apakah ini boleh atau tidak boleh gitu kan? Tapi rasanya ada standarnya kan, kalau seorang tahan itu pelayannya perlakuan terhadap dia itu bagaimana gitu?
0: Iya.
2: Nah, betul. Tapi di acara Najwa Shihab itu juga pernah itu Bapak Koce Keligis itu kan?
0: Iya.
2: Ada TV, ada kulkas, ada lengkap itu. Kamar khusus beliau. Apakah boleh atau tidak boleh seperti itu?
0: Iya.
2: Bisa pikir nggak boleh itu.
0: Iya.
2: Nah, dikasuskan ini kan seperti itu.
0: Iya.
2: Jadi, ya kalau kita berharap bagaimana aturan yang gitu, boleh atau tidak boleh.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Saiful. Jelas tidak boleh. Tidak bolehnya apa? Kalau ada TV, ada spring bed, ada AC, ada meja, ada sofa, boleh. Kalau semuanya sama, semua lapas itu sama. Sama seperti yang di Norwegia. Norwegia itu, kalau kemarin saya sempat singgung juga tentang bagaimana memanusiakan manusia bagi pelaku tindak pidana di Norwegia dengan fasilitas yang luar biasa bagus banget. Tapi sayangnya, bukan sayangnya sih, tapi ada paradoks bahwa ternyata justru okupansi di Norwegia lapasnya itu terendah di dunia. Sangat rendah. Bahkan untuk kasus residivis, orang yang sudah masuk penjara keluar kemudian melakukan kejahatan lagi, baik itu kejahatan yang sama maupun kejahatan yang berbeda, masuk lagi residivis, itu rendah banget. Nah, ini sebuah paradoks juga. Kan kalau komentar di netizen tuh, di sosial media tuh, harus melakukan kejahatan apa biar bisa masuk ke lapas di Norwegia, saking bagusnya. Ada perpustakaan yang bagus, ya benar-benar indah lah. Lebih mungkin standarnya seperti ya kamar yang memang layak untuk ditempati. Nah, sementara di Indonesia kita tahu masalah mendasarnya di Indonesia, salah satu diantaranya adalah overkapasitas yang sudah terjadi di hampir semua lapas di Indonesia. Kemarin juga Pro 3RI sempat bahas tentang hal itu. Saking banyaknya penghuni lapas, maka ketika ada fasilitas mewah dalam tanda kutip yang ada keinginan bagi penghuni lapas untuk bisa tinggal di situ dengan berbagai cara, entah itu dengan adanya bayaran ya, uang sewa dan lain sebagainya, sehingga tidak umpel-umpelan, tidak sempit, bisa istirahat dan lain sebagainya. Bu Ria di Tebet, Bu Ria, halo.
3: Ya, halo juga. Selamat dini hari, selamat perdana tuan rumah
0: Indonesia.
3: Bang RRI Pro 3, Bang sama si apa bisa libur ya, Bang.
0: Oh, iya, baik.
3: Terima kasih banyak Bang Bang Fajar dulu karena udah bagus RRI Pro 3 aku. Thank you sekali lagi.
0: Iya. Oh, sudah bagus ya, diterima ya.
3: Sempat itu, Pak.
0: Sempat hilang. Oke, alhamdulillah, baik.
3: Ini temanya bagus banget ya, Bang. Kamar hunian mewah di lapas Cibinong emang nih. Alhamdulillah, kamu lihat nonton di TV keren banget ini. Kita mau juga nih kayak kalau di penjara. Enggak, pokoknya ini kan pasti ada rasa ya gimana ya, enggak ini ya, saya ada rasa iri ya Bang Fajar ya.
0: Iya.
3: Enggak apa namanya, enggak semuanya yang punya apa ini ya kan? Indikasi apa namanya militerasinya dan teokrasi uang ya kan. Penjara seharusnya berfungsi sebagai tempat pembinaan dan efek jera yang setara bagi setiap pelanggar hukum, adanya fasilitas menyerupai apartemen lengkap dengan AC, dapur hingga simulator golf menunjukkan hukum masih bisa dibeli dengan kenyamanan bagi mereka.
0: Okay.
3: Kita kayak gitu gimana Bang Fajar ya, kayaknya rasa aduh ya. Komentar aku ini Bang Fajar, semoga apa namanya Bang Fajar, jadi memang apa ini penyangkalan dari pihak lapas ini yang berdali bahwa era tersebut merupakan
0: bangunan ya, pribadi, rumah dinas.
3: Harus diuji lah secara transparan dan efektif oleh tim investigasi independen, tidak hanya diselesaikan lewat apa namanya sanksi administratif ringan kepada hukum bawaan.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih.
3: Salam sehat, salam tangguh.
0: Iya, dari aturannya sudah jelas dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, hak warga binaan pemasyarakatan dari kebutuhan spiritual maupun fisik, bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mendapatkan perawatan secara fisik ketika terjadi gangguan kesehatan ya, pelayanan kesehatan, makan yang layak. Ini beberapa temuan ombudsman, juga ada keluhan dari penghuni lapas warga binaan yang mengeluhkan soal kualitas dari makanan di sana gitu. Itu sebenarnya adalah hak. Lalu banyak lagi hak-hak dari warga binaan di lapas. Termasuk juga perlindungan dan keadilan. Jadi dalam hal ini, dalam undang-undang ini, keadilan artinya tidak ada diskriminasi, perbedaan perlakuan antara warga binaan satu dengan warga binaan yang lain. Jelas kalau yang sekarang kita bahas ini ada ketidakadilan. Ada Pak Nanang di Mataram. Pak Nanang, halo.
4: Ya, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Selamat dini hari, silakan Pak Nanang.
4: Ya, amin ya rabbal alamin. Sehat juga Bung Fajar.
0: Ya, sehat juga. Terima kasih. Silakan Pak.
4: Ya, memang saya lihat di di video-videonya terlalu mewah sekali itu saya lihat tempatnya.
0: Iya.
4: Terlalu mewah sekali untuk orang yang melakukan kesalahan atau
0: kesalahan. Iya.
4: Menghambur-hamburkan anggaran negara.
0: Iya, ini menjadi masih tanda tanya nih Pak Nanang, apakah bangunan itu menggunakan uang negara atau dari dana lain, misalkan dari penghuni lapasnya minta dibangunin, minta untuk diberikan fasilitas tersebut, kan bisa jadi bukan dari uang negara nih Pak Nanang.
4: Ya kan, tapi kan kebanyakan orang yang melakukan itu kan pelanggar, kayaknya korupsi semua, koruptor semua kan.
0: Ya, asumsinya begitu ya. Memang meskipun masih belum pasti nih apakah penghuni yang di kamar bawah ini adalah koruptor atau tindak pidana lainnya seperti narkoba, bandar narkoba dan lain sebagainya gitu Pak.
4: Iya kan, seperti ya hasil tindak pelanggaran hukum yang menghasilkan uang dengan cara yang tidak benar itu dia membiayai lagi dan nanti akan timbul kecemburuan dari
0: iya penghuni lapasnya, iya warga binaan.
4: Sehingga terjadi gejolak misalnya ya kecemburuan lah segala macam dan itu saya rasa memang terlalu berlebihan tempatnya kalau saya lihat dari videonya.
0: Iya.
4: Ya terlalu berlebihan. Ya mungkin pemerintah ini supaya ada titik jera supaya mereka yang melakukan tindak pelanggaran terhadap hukum ini ya jangan terlalu berlebihan tempatnya seolah-olah seperti hotel apartemen biar ada titik jeranya gitu mereka masuk lapas atau rumah tahanan itu diberikan batasan limit gitu jangan terlalu mewah seperti itu biar ada titik jeranya supaya mereka tidak masuk lagi ke sana.
0: Iya.
4: Gitu.
0: Oke, baik. Makasih Pak Nanang. Ya. Ya, terima kasih. Efek jeranya enggak ada kalau misalkan lapasnya terlalu mewah. Oke, Pak Rino di Medan. Halo Pak Rino.
5: Selamat pagi hari,
0: selamat pagi hari. Salam sehat selalu tangguh. Kak lain ikut tengok.
5: Ngopi
0: dulu. Lain,
5: asik. Mewah enggak tuh tempat tidurnya?
0: Aduh. Iya. Gimana nih tanggapannya?
5: Jadi kalau aku sih ngelihatnya gini Mas Fajar. Pertama kan terkait misalkan ada dibahas juga tentang asimilasi.
0: Asimilasi
5: itu kan kalau untuk istilah napi pengampunan. Yang sudah menjalani masa misalkan tahanan 2/3 dari hukuman yang diberikan kepada dia.
0: Yeah.
5: Nah, asimilasi itu kan seharusnya kan dia ditempatkan juga di tahanan sel dia bukan
0: di tempat mewah
5: seperti itu, mewah seperti itu, ya kan?
0: Iya.
5: Nah itu kan juga pertanyaan kan gitu. Nah yang kedua Mas Fajar itu tempat ya kan diselidiki juga siapa itu kan untuk pegawai itu.
0: Katanya, ya kan? Untuk pegawai.
5: Katanya pegawai yang struktural.
0: Iya, kan? Tapi kan temuan ombudsman ada penghuni lapas yang ada ditinggal di situ, kan itu punya pertanyaan tuh.
5: Nah itu dia, kalau memang istilahnya itu adalah untuk struktural, nah yang mungkin diduga disalahgunakan oleh
0: Nah
5: itu nanti kan biasanya secara administrasi itu kan ada tuh, ini rumah dinas nomor 1 atas nama Polan bin Polan.
0: Iya, iya.
5: Nah, tinggal nanti diselidiki. Nah, ada nggak unsur penyalahgunaan kewenangan dilakukan oleh yang seharusnya punya si polen bipolar itu,
0: yeah,
5: ya kan?
0: Yeah.
5: Nah, terus yang berikutnya ketiga, Mas Fajar, kalaulah misalkan napi, ya kan, yang katanya yang sedang bekerja, ya kan,
0: yeah,
5: di area rumah,
0: yeah,
5: lapas, yeah, itu ya,
0: yeah,
5: kan gitu. Nah, yang setahu saya napi itu kan dilihat dulu tuh, yang istilahnya kalau anak Medan bilang kalau mau jadi tamping, ya kan, atau misalkan tahanan pendamping itu tamping tuh, Mas Fajar,
0: yeah,
5: yeah, kan, dia dilihat dulu hukumannya tuh hukuman tinggi atau hukuman rendah.
0: Gitu. Hmm.
5: Nah biasanya yang warga binaan itu tadi kalau di Medan bahasanya WBP itu dilihat hukuman tinggi atau hukuman rendah. Biasanya yang jadi seperti itu hukuman yang hukuman tinggi. Nah mereka misalkan ditugaskan menjaga kebersihan dapur,
0: mm-hmm,
5: ya kan,
0: yeah,
5: masak,
0: yeah,
5: kan gitu. Nah atau apa gitu kan. Nah ini kita pertanyakan juga kenapa bisa sampai ke tadi rumah pegawai tadi,
0: yeah,
5: juga.
0: Yeah.
5: Nah yang terakhir Mas Fajar, oke?
0: Oke.
5: Nah karena ini kan kepentingan kita bersama nih seluruh rakyat Indonesia, supaya ada efek jerah,
0: yeah,
5: ya kan? Yang sudah dijatuhi hukuman oleh aparat penegak hukum nih,
0: yeah,
5: ya kan, baik mulai dari proses kepolisian hingga kejaksaan hingga akhirnya dihukum.
0: Yeah.
5: Nah, kita melihat bahwasannya kita berharap kalau memang itu kasus hal ini terjadi, sederhana Mas Fajar, seharusnya kita mencontoh dari penjara. Contoh di Guantanamo.
0: Oh, ya kan? Penjara apa maksimum?
5: Ah, ya kan. Nah, sebenarnya di lapas juga ada di kalau di Medan itu ada apa ya? Yang khusus untuk misalkan 20 orang dalam satu sel, ya kan?
0: Iya.
5: Yeah. Nah, jadi supaya di situ ketika asimilasi menjadi bagian dari pertobatan, ya kan, atau perubahan seseorang, ya kan, sebelum dia kembali kepada masyarakat, ya kan. Nah, jadi itulah pelajaran bisa kita ambil, ya kan, supaya tidak lagi seperti yang kita lihat, Mas Fajar. Jadi itu ada kenyamanan hotel segala macamnya, ya kan. Bahkan saya pernah melihat waktu saya berkunjung ke salah satu lapas di Medan ya, itu ada apa namanya ya, kerangkeng sih, kerangkeng atau dia ukurannya itu setengah badan manusia dewasa.
0: Iya, itu ya, untuk kan? Detensi, untuk isolasi.
5: Iya, betul benar, isolasi.
0: Ya.
5: Nah seharusnya kalau misalkan mau kita bicara asimilasi tadi ya,
0: ya,
5: untuk istilahnya apa? Biasanya kalau itu yang isolasi tadi itu yang setengah-setengah badan manusia dewasa itu ditempatkan bagi napi-napi yang misalkan di dalam itu berkelahi.
0: Ya.
5: Yeah. Ya kan, buat keonaran.
0: Yeah. Yeah.
5: Ya kan Mas Fajar kan.
0: Betul.
5: Nah, dia masuk ke dalam situ.
0: Ya.
5: Yeah. Ah, 2-3 hari atau segala macam hanya bisa duduk gitu kan, mau dia buang air kecil segala macam di situ. Nah, kan gitu kan.
0: Ya.
5: Yeah. Nah, inilah buat pelajaran kita semua Mas Fajar, termasuk buat Pak Menteri. Saya lihat Pak Menteri sih dari videonya yang pada saat dikonfirmasi wartawan, dia memang mendukung penuh, ya kan,
0: yeah,
5: untuk bersih-bersih di kementerian yang dipimpin oleh dia itu bagus tuh Pak Agus tuh.
0: Oke, baik.
5: Terakhir Mas Fajar, terakhir buat kita bersama untuk mendukung programnya Pak Menteri Imigrasi ini, IMIPAS,
0: yeah,
5: dan Bapisus ya.
0: Ya,
5: ya kan. Nah, kita berharap kita saling memberikan masukan dan saran yang terbaik.
0: Oke, baik. Terima kasih.
5: Terima kasih.
0: Yo. Ayo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Kita harus jeda jelang warta berita. Terima kasih banyak sudah berinteraksi dalam Kopi Pro 3 edisi kali ini.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pemerintah memastikan keberadaan sekolah rakyat memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu.
1: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
2: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya sekolah rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036. Terus juga menjadi generasi emas di 2045.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
3: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kepedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap bersatu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya namanya Nurdin, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih RRI karena selalu menemani saya, aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto berdiskusi bersama para sejumlah akademisi dan pakar membahas pengelolaan serta penanganan lahan gambut di Indonesia. Dalam diskusi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta Pusat pada Kamis kemarin 24 September 2026, pembahasan terkait dengan strategi berbasis riset dalam mencegah dan menangani kebakaran gambut. Pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. Presiden bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar lingkungan, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
2: Wawancara Pro 3.
3: Prof, kita ketahui

0: Setelah ini kan BRGM itu kalau tidak salah selesai ini di 2024 ya, akhir tuh. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ini kan selesai gitu ya di 2024 ini. Dan pemerintah kembali membentuk badan khusus melalui BPGMN. Nah, apa masalah mendasar yang sebenarnya ingin diselesaikan, Prof? Gitu? Apakah persoalan terletak pada desain kelembagaan BRGM atau bagaimana? Keterbatasan kewenangan atau koordinasi antar lembaga? Atau justru pada implementasinya di lapangan, Prof?
1: Iya, kalau menurut saya kelemahan utamanya memang tidak adanya kewenangan ya, karena kan ini hanya sebagai ya kumpulan ahli begitu ya, memberikan rekomendasi, memberikan saran yang akan dipakai atau tidak dipakai gitu adalah ya pemegang kebijakan, pemegang kekuasaan ya, entah di lokal ataupun di pusat begitu ya. Jadi mereka kan hanya sekedar memberikan rekomendasi begitu ya, berdasarkan keahlian yang ada kepada ya itu ya yang berwenang begitu kan ya, yang memang memegang kekuasaan ya, baik di daerah maupun di pusat begitu kan ya. Nah itu memang jadi memang kewenangan juga ya, dan koordinasinya juga agak membingungkan juga ya, apakah dia langsung ke
0: presiden
1: apa namanya presiden ya, atau lewat menteri
0: ya.
1: Ya gitu, ya memang.
0: Karena kan terakhir masa tugas BRGM di 2024 itu fungsi restorasi dan rehabilitasi diserahkan ke beberapa kementerian ya, Prof ya, ke Kementerian Kehutanan, ya, ya, Lingkungan Hidup dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah ini terkait dengan kewenangan tadi, Prof. Jika BPGMN ini ditempatkan langsung di bawah presiden, tetapi kewenangan pengelolaan gambut dan mangrove ini tetap tersebar di berbagai kementerian dan pemerintahan daerah. Ini bagaimana, Prof? Seharusnya pembagian kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih atau perebutan otoritas?
1: Iya, ya sebenarnya kan idealnya ya bahwa mereka itu kan ditempatkan sebagai tim ya tintengnya gitu ya, tintengnya gitu kan ya. Kebijakan-kebijakan harusnya berbasis studi, kemudian berbasis data, dan seterusnya. Ya memang eksekutornya itu adalah Kementerian Teknis. Nah, mungkin juga sebaiknya langsung, meskipun Presiden ya, tapi langsung ke Menko misalnya. Ya Menko yang membawahi lingkungan, begitu ya. Menko yang membawahi, ya yang berkaitan dengan itu gitu. Apakah ada gitu ya yang semua kementerian-kementerian teknis itu under sebuah Menko yang memang berkaitan dengan lahan gambut dan mangrove tadi begitu ya.
0: Ya.
1: Itu mungkin lebih bagus gitu.
0: Efektif ya, tidak ya sih, Prof, pembentukan BPGMN ini? Apa merupakan solusi yang tepat atau sebenarnya penguatan seharusnya ya dibalikkan ke kementerian saja yang sudah ada ini?
1: Iya, ya. Menurut saya iya. Karena di kementerian sudah ada Menko, ya sudah ada jalur-jalur koordinasi, hanya saja memang dikuatkan saja dengan sebuah mungkin perpres ya atau apa begitu ya, bahwa ini kementerian ini begitu ya mengatasi role-nya apa, perannya apa terhadap gambut juga terhadap mangrove begitu ya. Itu mungkin lebih kuat itu kalau ada semacam payung hukumnya begitu ya, yang memang nanti membahas di situ siapa melakukan apa gitu kan ya, perannya apa, kemudian koordinasinya dengan siapa begitu. Menurut saya konstelasi yang dibentuk dengan undang-undang itu jauh lebih mudah dan jauh lebih kuat begitu kan ya. Sepertinya itu iya.
0: Nah ini Prof, kalau kebijakan pengelolaan gambut ini selama ini apakah terlalu berorientasi pada pengendalian kebakaran? Atau sementara kan persoalan ekologis yang lebih mendasar ini seperti perubahan tata air, drainase, perubahan tutupan lahan, dan fragmentasi ekosistem, ini belum jadi pusat kebijakan, Prof?
1: Iya, ya sebenarnya kan hanya kuratif saja ya. Kurang preventif, kemudian planning ke depan seperti apa gitu kan. Ya memang yang disasar adalah jangan sampai, atau mungkin kalau terjadi kebakaran itu bagaimana begitu ya. Tapi sebenarnya preventifnya, kemudian ke depannya, kemudian tata kelola dan juga peruntukannya begitu ya. RT RW-nya akan seperti apa itu dan harus dipatuhi, itu kan yang lebih penting sebenarnya ya. Jadi memang menurut saya concern dari Pak Presiden itu juga bagus ya, karena yeah. ini mengumpulkan pakar dan seterusnya, hanya saja penempatannya tadi ya dan kewenangannya dan juga sepertinya terlalu berfokus kepada Perda gitu ya, sepertinya concernnya ke perda-perda yang memang misalnya yang membolehkan pembakaran 1 hektar, 2 hektar,
0: yeah.
1: ya. Tapi kan perda itu sebenarnya mewadahi itu apa namanya mungkin suku-suku lokal dan seterusnya ya, yang memang dia punya praktek seperti itu gitu ya. Artinya korporasi dan juga yang skala besar kan nggak boleh begitu ya. Nah yeah. itu ya memang kalau cuma fokus di situ sayang sekali, karena kan gambut dan mangrove itu punya fungsi yang sangat banyak begitu kan ya.
0: Ya, betul, ya betul. Ini kan tadi agak paradoks gitu ya. Untuk ya, untuk ya, pembakaran ya, kalau ya. Bicara pembakaran lahan gitu ya. Ini kan tadi ada aturannya memang yang boleh 1 hektar dan dibatasi sementara ya. Dari sisi pengawasannya pun tidak ada ini pembatasan itu sendiri ya, Prof ya.
1: Iya, iya, jadi meskipun ada perda itu ya tadi yang melanggar juga harus seperti apa, kemudian meskipun itu harusnya juga ada izin juga ya sebelum melakukan pembukaan lahan begitu ya, sehingga ada fungsi pengawasan, fungsi kewenangan juga ya, siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh dan seterusnya, kalau terjadi apa siapa yang bertanggung jawab kan gitu ya. Nah itu memang nggak jalannya di situ ya, di lapangan.
0: Jadi kan yang jadi pertanyaan begini Prof, bagaimana nanti seharusnya BPGMN ini menangani konflik antara kepentingan perlindungan ekosistem gambut dengan kepentingan ekonomi dari perkebunan, kehutanan, pertanian, infrastruktur, dan investasi Prof?
1: Iya.
0: Kalau dihadapkan ya, dengan gitu. Itu ya.
1: Betul. Ya lingkungan kan selalu itu ya, lingkungan, hutan, apapun ya. Itu kan selalu dibenturkan dengan kepentingan ekonomi, begitu kan ya. Apakah ini mau dimanfaatkan atau direstorasi, begitu ya, dilindungi gitu ya, untuk ya kebaikan lingkungan, kemudian mungkin untuk generasi mendatang, dan seterusnya memang. Nah itu makanya harusnya kan lebih strategis gitu ya. Gambut di sini nggak boleh sama sekali disentuh misalnya, karena apa gitu. Karena mungkin potensi kebakarannya besar, begitu ya, ini strategis, dan seterusnya mangrove di sini nggak boleh ditebang, nggak boleh dijadikan apa pelabuhan atau apa, karena apa, di situ ada spesies khusus, dan seterusnya. Artinya kan pemetaan ya, pemetaan bahwa gambut ini boleh, kemudian ya sama, ada hutan produksi yang bisa dipakai oleh masyarakat industri, ada hutan yang memang lindung, karena di situ sangat-sangat berperan begitu ya terhadap kelestarian lingkungan gitu sebenarnya kan itu. Dan itu harus ditaati semuanya, baik pemerintah pusat maupun daerah, kan kadang izin itu langsung dari pemerintah, kementerian pusat begitu kan ya, daerah nggak tahu, atau daerah melakukan apa kementerian nggak tahu kan gitu. Kayak kebakaran hutan sekarang ini kan justru malah saling melempar ini artinya. Ya perusahaan ini diberikan izin oleh pusat, gitu, daerah nggak dilibatkan. Nah itu apakah benar atau tidak kan itu juga menjadi permasalahan sendiri begitu kan. Nah itu makanya jadi badan ini akan lebih efektif jika memang ada pemetaan dulu, kemudian ada pengelompokan begitu ya, gambut dan mangrove apa, mana daerah mana saja yang bisa dimanfaatkan begitu ya, satunya tidak. Soalnya kadang ini sangat penting gitu ya untuk kepentingan ya lingkungan dan masyarakat adat mungkin ya ada di situ begitu kan ya.
0: Ini kan ya. Sudah berulang kali ya, bukan kali ini saja kalau kita bicara kebakaran lahan dan hutan ya, atau karhutla ya, ini ya. Hutan dan lahan, Prof. Ini bagaimana, Prof? Kalau memang dari sisi tadi penting pencegahannya, pengawasannya, atau dari sisi hukumnya, bagaimana dengan potensi untuk mengubah aturan daerah yang tadi memberikan pengecualian pembakaran maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk kearifan lokal masyarakat adat ini, Prof?
1: Iya, ya, memang masyarakat adat itu kan sebenarnya punya metode ya yang memang sudah turun-temurun begitu kan ya. Kalau dia membakar apa yang harus diperhatikan, dan mereka tahu persis lokasi-lokasi mana yang memang bisa dibakar begitu kan ya. Ya itu tadi, artinya kan kalau ada pemetaan dan juga ada perencanaan, itu kan sudah bisa dilihat ya, pemerintah pusat maupun daerah bisa melihat, oh daerah ini ada adatnya, ya ada masyarakat adatnya, begitu kan, dan dia bisa melakukan pembakaran di titik mana saja, begitu kan ya. Artinya ya itu, kalau sudah tertentu dan sebenarnya perlu juga edukasi atau sosialisasi, tidak boleh merambah ke daerah sini, begitu kan ya, karena ini sangat berbahaya, misalnya ya, mungkin gambutnya dalam, begitu ya, potensi kebakarannya besar, begitu ya, di dalamnya ada gas metan yang terkumpul cukup banyak, begitu kan ya. Nah ini di sini nggak boleh sampai sini kan gitu. Jadi ya itu, kalau sudah pasti edukasi dan juga sosialisasi masyarakat sudah clear, begitu ya. Nah itu bisa mencegah semuanya, begitu. Dan juga kan kita juga punya satelit, punya drone, terusnya itu intensif itu pemetaan ataupun patroli udara ataupun satelit, harusnya anu ya, cukup intensif bisa dilakukan, titik-titik panas dan seterusnya kan bisa dilihat dengan cepat begitu.
0: Sebenarnya kalau bicara teknologi ya tidak kurang-kurang juga ya Prof ya?
1: Tidak kurang, iya, bahkan dibantu dengan negara tetangga ataupun lebih ini, mereka juga bisa membantu kan gitu ya. Iya betul.
0: Baik Prof, baik, mungkin sebagai closing statement Prof, ini terkait dengan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau PPGMN ini, agar tidak terulang kembali gitu ya, dengan BRGM ini atau Badan Restorasi Gambut dan Mangrove nantinya akan dibubarkan dan lain-lain sehingga tidak efektif. Begini, silakan Prof.
1: Iya, ya menurut saya pembentukan badan, suatu badan dengan tugas yang khusus itu bagus. Hanya saja memang disiapkan ya, tadi payung hukum, kemudian jalur-jalur kewenangannya kemana, birokrasinya kemana, begitu ya. Apakah dia langsung ke presiden atau memang berkaitan langsung dengan kementerian teknis, nanti dia koordinasinya seperti apa, begitu ya. Kemudian dia setingkat apa kewenangannya dan juga kontribusinya ataupun perannya di tingkat lokal maupun pusat, karena ini kan masalahnya sebenarnya di lokal tapi kadang juga izin ataupun kewenangan ditarik ke pusat, begitu ya. Jadi didudukkan dulu badan ini di mana, kemudian diberikan sebuah kekuatan hukum dengan perundang-undangan ya, sehingga jalannya nanti enak begitu. Dan juga yang penting tadi ya, bahwa strategi ke depan itu harus lebih smart ya, lebih inovatif, lebih menyeluruh, sehingga tidak menjadi ajang tahunan ini ya, kebakaran dan seterusnya. Dan kita perlu memastikan semuanya bahwa gambut dan mangrove itu sebuah ekosistem atau habitat yang sangat penting, sehingga perlu kita jaga bersama begitu. Tadi ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan masyarakat ada dan seterusnya, itu bisa diberikan dengan syarat saja, dengan syarat, dengan hak-haknya dan juga kewenangannya harus dibatasi dan juga diawasi begitu, antara kewenangan daerah dan pusat itu harus seimbang juga.
0: Ya.
1: Saya pikir itu.
0: Baik. Mas Lukman. Ya. Prof. Chandra, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3, Prof. Sama-sama. Sehat dan sukses selalu, Prof. Pendengar pakar lingkungan UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo. Kami berbincang bagaimana Presiden bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN ya. Dan terkait dengan hal ini, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti fenomena kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi secara berulang di Indonesia. Menurutnya hal ini terjadi karena masih terdapat 8 peraturan daerah yang menjadi celah karena mengizinkan pembakaran lahan seluas 2 hektar per orang saat ingin membuka lahan baru. Presiden Prabowo mengatakan akan mengoreksi regulasi yang dianggap tidak masuk akal. Bila satu orang diizinkan untuk membakar lahan seluas 2 hektar, maka akan sangat sulit untuk memadamkan apinya. Ini disampaikan Presiden Prabowo dalam diskusi dengan akademisi dan dikutip di Jumat ini ya, 25 September ini. Dan Presiden mengatakan sudah menugaskan 1.000 personil TNI, mulai dari mayor, letkol, dan kolonel untuk memberikan edukasi ke daerah dan menghentikan pembakaran. Ia juga membuka peluang untuk menerjunkan personil kepolisian Republik Indonesia.
2: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
3: Berhenti!
4: Kalian siapa?
3: Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
6: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
6: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
7: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
7: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
2: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
0: Pendengar Muhammad Subsi asal Sani yang dikenal sebagai Beci yang dihukum 7 tahun karena melakukan kekerasan seksual terhadap seorang santriwati diam-diam dibebaskan lebih awal dari penjara. Berdasarkan vonis 7 tahun yang dijatuhkan kepadanya, Beci seharusnya baru mencapai 2/3 masa hukumannya sekitar Maret 2027 dan menyelesaikan hukumannya pada 2029. Namun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengatakan bahwa Beci mendapatkan program pembebasan bersyarat pada 15 Agustus 2025 dan bahwa Beci telah menjalani 2/3 dari masa pidananya pada 23 Juli 2025. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat didasarkan juga atas pemenuhan syarat tertentu, antara lain berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan selama di dalam lapas dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko berdasarkan hasil assessment. Kontroversi proses hukum pelaku kekerasan seksual, to the point kita pada malam hari ini kami akan membahasnya bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan, Ibu Maria Ulfah Ansor.
8: Wawancara Pro 3.
0: Bu, kalau dari Komnas Perempuan bagaimana, Bu, menyoroti kontroversi hukuman dari BC ini?
9: Ya, ini Komnas Perempuan kan termasuk juga yang mengawal ya kasus ini sejak sejak 22 ya kalau tidak salah ya dilaporkan dan diproses gitu kan. Yeah. Nah, kalau dari mengikuti dari putusan bahwa perkara kekerasan seksual terhadap santriwati yang dilakukan oleh Becky ini memang menyita banyak perhatian ya secara luas itu. Dan ini dalam kalau dari sisi Komnas Perempuan melihatnya ya dalam perspektif kekerasan seksual terhadap perempuan ini ada relasi ketimpangan kuasa dan juga proses panjang yang harus ditempuh korban untuk bisa memperoleh keadilan. Nah, ini kan diawali dengan dia misalnya jadi buron itu kalau tidak salah sekitar 4 tahunan gitu kan. Yeah. 4 tahun sementara korban ini kan belum juga mendapatkan tanda-tanda keadilan gitu ya. Meskipun tentu saja korban juga didampingi juga oleh LPSK, oleh lembaga layanan gitu. Tapi secara hukum itu telah menyita menguras ya korban yang menjadi berlapis gitu. Tidak kunjung bahkan setelah Becky diproses secara hukum kemudian juga diputuskan 7 tahun bahkan dia naik banding juga sama menyetujui MA menyetujui 7 tahun gitu tetapi kemudian belakangan dia bisa dibebaskan begitu saja sementara kalau dihitung dari keharusan orang bisa keluar itu kan minimal menjalani 2/3 dari hukuman gitu. Atau kalau dihitung secara dari 7 tahun gitu 2/3-nya itu ya antara sejak dia sekitar 4 tahun 8 bulan.
0: Ya, harusnya Maret 2007 ya harusnya.
9: Betul, ya. Betul, betul. Tetapi dalam pemberitaan ini kan juga menyebutkan pidananya dihitung sejak penahanan pada 8 Juli dan Becky telah keluar dari lembaga pemasyarakatan ini melalui pembebasan bersyarat pada 20 Agustus tanggal tahun 2025.
0: Yeah.
9: Artinya, iya, dia ini kan sedang berada dalam tahanan dan lembaga pemasyarakatan selama sekitar 3 tahun 1 bulan.
0: Yeah.
9: Lebih singkat sekitar 1 tahun 7 bulan dari 2/3 masa pidana 7 tahun.
0: Hmm.
9: Nah, dalam hal ini pemerintah juga saya kira menyatakan bahwa syarat 2/3 masa pidana telah terpenuhi setelah memperhitungkan remisi dan yang diterima terpidana ini yang saya kira juga menjadi bagian yang penting untuk kita pertanyakan gitu.
0: Ya.
9: Penjelasan bahwa terpidana telah memperoleh remisi itu belum cukup untuk menjawab pertanyaan publik.
0: Okay.
9: Jadi dalam konteks ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan harus membuka secara terperinci dan jelas gamblang kepada publik gitu ya, dasar hukum, kemudian tanggal dan besaran setiap remisi, juga termasuk rumusan penghitungan 2/3 masa pidana, tanggal tepat terpenuhinya syarat tersebut, misalnya itu juga harus dijelaskan kepada publik,
0: yeah.
9: Juga hasil penilaian perilaku dan penurunan tingkat risiko yang menjadi dasar pembebasan bersyarat, ini juga apa sesungguhnya yang terjadi. Nah, ini kalau kita melihat ketidaktransparanan dan penghitungan yang boleh jadi salah hitung, boleh jadi juga memang memberikan keistimewaan, yeah. Gitu ya, boleh jadi ada kepentingan lain, kita tidak tahu ya.
0: Hai.
9: Tetapi dengan pemerintah atau kementerian ini pas tidak memberikan pemberitahuan, tidak memberikan apa tanpa keterbukaan kepada publik atas dasar pertimbangan tersebut, publik tidak dapat menilai apakah pembebasan setelah sekitar 3 tahun 1 bulan itu benar-benar sesuai syarat,
0: yeah.
9: 2/3 atau ya tadi masa penghitungan yang juga kita nggak tahu argumentasi apa yang tepat dilakukan, yeah. Gitu. Yang pasti korban menjadi makin berlapis gitu dan kita tahu bahwa korbannya tidak satu orang.
0: Oke, baik.
9: Itu memang melukai rasa keadilan bagi masyarakat, tidak hanya pada korbannya, kita semua juga merasa jadi terheran-heran. Ini menjadi bagian dari ya kalau boleh disebut perlu ditinjau kembali. Karena kami juga tidak mendapatkan informasi dan bahkan kami juga sempat mendiskusikan dengan LPSK misalnya. Ini juga mereka juga termasuk yang bertanya-tanya. Jadi kalau dalam ketentuan ini korban ini kan tidak seharusnya mendapat informasinya, informasi pembebasan terpidana untuk pertama kalinya itu dari berita atau dari medsos. Yeah. Ini harusnya negara dalam konteks ini adalah kementerian yang terkait itu wajib memastikan korban dan pendamping menerima informasi yang diperlukan bagi keselamatannya secara patut, aman, dan rahasia gitu. Yeah. Sebelum maupun selama pembebasan bersyarat, Balai Pemasyarakatan atau BAPAS dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu juga penting untuk menilai risiko intimidasi, tindakan balasan, juga kontak dengan korban. Ini yang juga penting untuk mendapatkan perhatiannya.
0: Yeah.
9: Apalagi keberulangan kekerasan. Ini kan keberulangan kekerasan seksualnya itu dengan korban lebih dari satu orang. Ini kan juga menjadi bukti ya. Karena kalau kita bicara soal korban perkosaan, memang tidak semua korban bisa bicara gitu,
0: yeah.
9: Dan bisa siap gitu ya, mengikuti proses di peradilan. Bahkan di antara mereka juga maju mundur gitu, ada kekhawatiran, ada ketakutan, diancam dan seterusnya gitu. Ancaman itu juga dialami oleh para korban gitu. Ini yang saya kira menjadi bagian dari dampak yang luar biasa sebenarnya untuk pemulihan bagi korban. Oleh karena itu pengawasan ini menjadi tidak boleh berhenti pada hanya kewajiban terpidana untuk melapor, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa hukumannya itu hukumannya maksimal gitu.
0: Iya.
9: Yeah. Ini yang kita sayangkan. Dan tadi saya sepakat dengan Ibu
0: Hitam di Surabaya.
9: Bu Hitam ya, bahwa kalau kita mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak ya, perubahan kalau tidak salah tahun 2014 sampai 2016 ya, 2014 ya, seingat saya,
0: yeah.
9: Itu juga memang ada pemberatan hukuman diantaranya adalah dipasang chip.
0: Oh, oke.
9: Okay. Pelaku yang sudah mengikuti proses pemidanaan ini juga dipasang chip supaya dalam masa tertentu gitu, supaya dia tidak tetap dalam pemantauan, tetap dalam pengawasan.
0: Itu dalam kondisi bebas bersyarat atau bebas murni pun tetap dipasang chip juga?
9: Ya, ini yang saya kira perlu cek. Saya mohon maaf, saya background saya bukan hukum ya. Jadi mungkin bisa dicek di dalam undang-undangnya.
0: Untuk penanda ya. Lah ini ya, bagi ya.
9: Iya. Tetapi ini menurut saya sebenarnya menjadi perhatian yang harusnya juga patut untuk dipertimbangkan gitu, yeah. Karena regulasinya ada gitu.
0: Bu Maria, kalau dari catatan Komnas Perempuan sendiri, kasus-kasus kekerasan seksual seperti ini apakah memang mendapat keistimewaan karena melibatkan relasi kuasa atau ada beberapa kasus yang serupa? Bu Maria.
9: Beberapa kasus serupa juga terjadi, misalnya untuk kasus yang di Lombok itu kalau tidak salah hukumannya juga ringan juga gitu. Saya antara 5 atau 7 tahun gitu sekitar itu. Padahal sekali lagi korbannya lebih dari satu orang. Kalau Lombok, Lombok itu saya kebetulan ikut melakukan pemantauan ke sana, itu korbannya dari yang mengaku itu 30-an orang, tetapi yang bersedia menjadi saksi gitu ya, satu orang gitu, karena mereka juga dalam ancaman, dalam situasi ketakutan, bahkan juga dari lingkungan komunitasnya, lingkungan masyarakatnya gitu, mereka menganggap bahwa yang salah itu korban kemudian, bukan si pelakunya. Jadi ini yang situasi yang kriminalisasi terhadap korban itu juga menjadi keprihatinan tersendiri ya, soal cara pandang masyarakat yang masih dalam tanda kutip ya mendewakan ya para tokoh yang dianggap tokoh gitu. Tapi kalau dari sisi perilakunya itu sama sekali tidak pantas ya mendapatkan julukan sebagai tokoh, sebagai ulama, sebagai apapun lah namanya ya, itu jelas-jelas melakukan pelanggaran ya, tidak hanya pelanggaran kepada hukum positif, tetapi juga pelanggaran terhadap hukum Tuhan itu. Itu situasi ini yang saya kira memang masyarakat juga perlu diedukasi gitu.
0: Iya, sebenarnya kan yang menjadi pertanyaan selain dari transparansi pemberian remisi dan pembebasan bersyarat ini juga seperti apa bentuk pengawasan konkret yang mungkin menurut Komnas HAM ini atau Komnas Perempuan wajib diberlakukan terhadap BCI ini selama masa pembebasan bersyarat. Dan siapa yang harus memastikan pengawasan itu berjalan? Karena kan ini memiliki relasi kuasa ya, Bu Maria.
9: Iya, tentu saja yang dalam konteks ini saya kira dari pihak Kementerian
0: IMIPAS.
9: Imigrasi dan Masyarakat ada di IMIPAS ya, karena mandat ini kan ada di kementerian itu.
0: Iya. Ya, ini kalau langkah dari Komnas Perempuan, Bu, terkait dengan hal ini selain transparansi, mungkin ada langkah lain mungkin terhadap korban bagaimana? Iya.
9: Kalau dari sisi Komnas Perempuan, kami justru berpikir korban ini juga boleh jadi ketika dikabarkan bahwa pelaku ini dibebaskan, korban juga mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan.
0: Oh
9: gitu.
0: Ya.
9: Perlu ada pendampingan ya terhadap korban. Apalagi ini hal lain bahwa korban ini juga ada yang beredar dari film investigasi dari dari BBC. BBC ini kan juga menurut saya sangat meresikokan kepada kepada korban gitu. Apalagi dalam film itu kan tidak di blur misalnya wajahnya dan begitu vulgar misalnya dia bercerita gitu, berkisah ya, terlepas ya bahwa ini pertanyaannya ada, apakah ada informed consent atau tidak ya itu yang penting kita pertanyakan gitu. Tetapi pasti terlepas bahwa ini adalah atas persetujuan korban, itu juga korban itu penting untuk mendapatkan, untuk tetap kita pantau kemungkinan yang terburuknya gitu. Jangan sampai kemudian begitu difilmkan pihak pelaku dan mungkin juga para pengikutnya, mungkin juga para keluarganya, itu menjadi makin seperti dendam kepada korban yang melakukan upaya pemberitahuan. Ini film ini kan sebenarnya kan penyampaian pengakuan kepada publik agar tidak terulang dan dia sebagai, kalau dibilang dia sebagai orang yang sudah sudah pulih, saya kira dengan dia menangis dengan dia itu sesungguhnya dia masih mengalami trauma gitu. Masih ada nah, ini yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan sih meskipun ya juara, tapi memang di sisi juga menyiarkan secara baru.
0: Ya, nanti kita kawal perkembangannya bagaimana ya, Bu Maria Eva.
9: Betul,
0: ya.
9: Betul.
0: Terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Dengar Ketua Komnas Perempuan Ibu Maria Ulfa Ansor. Kami berbincang bagaimana kontroversi proses hukum pelaku kekerasan seksual.
8: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
10: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
11: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
12: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
13: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
11: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kontroversi proses hukum pelaku kekerasan seksual. Dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan pakar hukum, Pak Slamet Yono.
14: Wawancara Pro 3.
0: Kabar sehat ya Pak Slamet?
15: Alhamdulillah sehat, semoga abang juga sehat ya.
0: Tapi kabar hukum kita bagaimana Pak Slamet? Masih sehat tidak nih? Karena kan jadi kontroversi ini. Kita menguji dasar hukum pembebasan bersyarat gini ya Pak Slamet ya. Secara hukum pidana dan pemasyarakatan, apakah seorang yang divonis 7 tahun dapat memperoleh pembebasan bersyarat ini setelah menjalani masa fisik sekitar 3 tahun apabila remisi membuatnya memenuhi syarat 2/3 masa pidana?
15: Iya, jadi nggak bisa berkata-kata ya Bang ya. Tapi harus saya paksakan untuk berkata ini.
0: Iya, fakta. Nggak apa.
15: Jadi sebenarnya ini kan tidak ujuk-ujuk langsung pembebasan bersyarat ya.
0: Iya.
15: Makanya itu kalau kita lihat langsung pembebasan bersyarat, maka akan ketemu. Loh, ini 7 tahun pembebasan bersyarat sekarang belum bisa sepertinya, begitu kan, karena belum memenuhi 2/3. Tapi ternyata ketika kita gali lebih dalam lagi, dan ternyata ada beberapa informasi dari Menteri Koordinator ya, Pak Yusril juga, itu kan menyampaikan bahwa ini sebelumnya diikuti dengan remisi, begitu. Oleh karena itu, ini harus digali lebih dalam, bukan hanya pembebasan bersyaratnya, tapi terkait dengan pemberian remisinya, begitu. Karena remisinya yang diberikan itu lumayan banyak gitu. Jadi remisi itu diberikan sekitar 16 bulan.
0: Ya.
15: Jadi remisi itu diberikan remisi keagamaan, remisi umum sampai remisi 17 Agustus 2025. Itu total yang diberikan itu 16 bulan.
0: 16 nah, bulan apakah? 105 hari, iya.
15: Iya. Nah, ini apakah wajar atau tidak ya? Ya. Oleh karena itu kami harapkan ini ya, karena semua sudah bersuara ini ya, DPR kemudian ya, apa kementerian-kementerian BPPA juga kan ya, itu menyampaikan apa istilahnya dorongan, desakan untuk transparansi ini. Oleh karena itu sekarang saatnya mulai berbenah lagi, gitu loh. Hal ini mulai berbenah lagi khususnya terkait dengan obrol remisi dan pembebasan bersyarat yang telah diberikan ini.
0: Iya.
15: Khusus terkait dengan kekerasan seksual itu memang harus benar-benar diperketat. Bahkan kalau bisa jangan diberikan. Karena apa? Karena kita bukan hanya melihat dari hak dari terpidana, tapi kita harus melihat juga dari korbannya, gitu loh. Karena kalau kita lihat perkara ini korbannya itu banyak sekali, bang,
0: yeah,
15: gitu loh. Gitu loh. Jadi biar ini istilahnya apa? Istilahnya untuk memberikan shock terapi terhadap perkara sejenis maupun terhadap yang bersangkutan, dan memberikan shock terapi terhadap perkara sejenis kekerasan seksual, bahwa terhadap kekerasan seksual ini tidak bisa diberikan remisi, misalkan ya, begitu.
0: Ya.
15: Makanya itu pemerintah ya, termasuk DPR juga harus mengkaji itu. Jadi bukan semua perkara, termasuk tipikor terorisme segala macam. Nah khususnya terhadap kekerasan seksual ini, gitu kan? Jadi kalau bisa jangan bisa diberikan remisi.
0: Ya.
15: Ini momen momen besar untuk apa berbenah ini, bang, begitu loh.
0: Tapi cara menghitung 2/3 ini kan harusnya dari vonis ya, bukan setelah dipotong oleh remisi dulu ya, Pak Slamet ya?
15: Jadi kalau hukuman itu dihitungnya dari ini ya, bangku. Hitungan itu dihitung dari mulai ditahan lah, bangku.
0: Iya.
15: Jadi mulai ditahan itu berapa? Kalau kita lihat ya. Timeline-nya dia mulai ditahan itu tahun
0: 2022 ya.
15: Ya. Kemudian dia putusan pengadilan ya. Kemudian apa mengajukan banding ini, jaksa mengajukan banding ya. Vonis tahun 17 November vonisnya 2 Februari 2023. Kemudian sampai ke Mahkamah Agung ini sampai kasasi 26 Juli 2023. Nah, hitungannya kalau misalkan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah ya. Jadi ini kan setelah vonis Mahkamah Agung 26 Juli 2023, maka perkara ini menjadi inkrah. Inkrah itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, disitulah dia bisa mendapatkan remisi, mendapatkan apa? Potongan-potongan ya kan? Untuk apa? Ya untuk larinya tadi ke pembebasan bersyarat tadi begitu loh. Dan inilah banyak yang mohon maaf disalahgunakan oleh oknum-oknum begitu kan. Oleh karena itu harus lebih diperketat dalam perkara apa Mas Beji ini. Kalau kita lihat ya tadi itu, jadi karena ini dimulai dengan remisi yang totalnya sekitar 16 bulan tadi itu, akhirnya mau nggak mau pembebasan bersyarat 2/3 tersebut akhirnya bisa dihitung gitu loh.
0: Yeah.
15: Makanya diberikan pembebasan bersyarat tanggal 20 Agustus 2025 kalau tidak salah begitu ya.
0: Yeah.
15: Kalau misalkan dilihat kalau misalkan dilihat secara kasat mata, ini sudah benar kalau sesuai prosedur? Iya, kalau prosedurnya ya sudah sesuai memang kalau misalkan dilihat dari, oh ini ada remisi dulu, ini pembebasan dulu. Tapi harus dilihat lebih dalam lagi, harus ditinjau lebih dalam lagi. Harus dilakukan investigasi oleh INIPAS.
0: Ya.
15: Terkait dengan pemberian remisi ini sudah benar atau tidak.
0: Ya.
15: Ya kan? Kemudian terkait dengan pembebasan bersyarat ini apa sudah benar atau tidak. Bahkan kalau yang lebih apa istilahnya keras ya katakanlah, kalau ini misalkan banyak mudorotnya, bisa dicabut itu.
0: Ya.
15: Kan ini pas juga menyampaikan, kalau misalkan sampai ada korban yang merasa terintimidasi, itu bisa dicabut.
0: Cacat hukum berarti
15: bisa
0: ya?
15: Bisa dibatalkan.
0: Kalau misalnya terdapat kekeliruan dalam perhitungan remisi, sehingga sebenarnya syarat 2/3-nya belum terpenuhi. Itu termasuk dalam keputusan pembebasan bersyarat yang otomatis cacat hukum gitu ya, Pak Slamet ya?
15: Ya kalau misalkan memang hitungannya masih kurang ya, termasuk bang, tapi kalau saya melihat kalau dari mereka kan sudah pinter itu hitung-hitungan ya, matematikanya jago mereka itu bang, itu matematikanya jago. Jadi kalau dihitung-hitungan dari apa sisi pembebasan bersyarat pasti apa pas gitu loh, mungkin lebih bahkan 2 hari atau 3 hari gitu. Tapi harus dilihat lagi lebih dalam dari dalam prosesnya itu, proses pemberian remisinya, proses pemberian pembebasan bersyarat. itu sudah sesuai apa tidak, begitu loh. Oleh karena itu, kami harapkan kalau misalkan kan perkara ini naik lagi ya, oleh karena itu kami harapkan lembaga perlindungan saksi dan korban ya, ini kembali bergerak, Bang. Karena dulu korbannya ini mendapatkan perlindungan dari LPSK, begitu loh. Nah, ini LPSK harus turun tangan lagi karena si apa si BC ini kan sudah apa istilahnya sudah bebas lagi di luar, walaupun masih ada proses wajib lapor dan segala macamnya ya, tetap harus ada apa istilahnya perlindungan dari LPSK. Kalau misalkan memang ada ancaman, baik itu ancaman secara langsung dari yang bersangkutan maupun dari simpatisan ya maupun dari siapa terhadap korban, para korban ini, nah ini harus dilaporkan secara transparan sehingga apa, sehingga bisa dibatalkan itu pembebasan bersyaratnya, begitu, dan dikaji ulang. Begitu, Bang. Karena perkaranya ini, perkara kekerasan seksual ini yang sangat benar-benar menyakiti kita, gitu loh. Yang menyentuh rasa keadilan dari korban sendiri, gitu kan. Gitu, Bang.
0: Ini sebenarnya seberapa penting asesmen risiko dalam pembebasan bersyarat seorang pelaku kekerasan seksual ini, Pak Slamet? Kalau kita bicara ini, apakah hasil asesmen tersebut memiliki kekuatan menentukan secara hukum atau hanya menjadi salah satu pertimbangan administratif?
15: Nah, itu dia. Jadi kalau terkait dengan asesmen, ya, apalagi dalam perkara pembebasan bersyarat ini, sebenarnya harus banyak melihat faktor ya, Bang. Jadi sebenarnya faktor-faktor, banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, begitu. Jadi bukan hanya hak dari terpidana saja, tapi coba dipertimbangkan aspek dari perlindungan korban, ya. Karena perkara ini sempat viral, ya, dan LPSK mencatatkan itu ya, korban yang lapor itu ada 5 orang, bahkan di salah satu apa media itu disebutkan korban itu 15 lebih, karena mereka tidak berani lapor aja. Ya, jadi pertimbangan terkait dengan aspek korban. Kemudian rasa keadilan di masyarakat, gitu loh. Agar jangan seolah-olah hukum itu tumpul lagi, gitu loh. Tumpul lagi kepada orang yang memiliki apa relasi kuasa, ya.
0: Baik.
15: Kuasa memiliki ekonomi. Kemudian asesmen resiko berulangnya perbuatan itu sangat rentan sekali. Makanya ini harus lebih dalam, gitu loh. Karena apa? Karena ini korbannya lebih dari satu, ya, 5, dan bahkan lebih dari itu. Oleh karena itu, itu terkait dengan resiko dia mengulangi perbuatannya, itu benar-benar harus dikaji. Dan kalau ini misalkan dikaji secara transparan dan apa melibatkan masyarakat tahu kayak gini, mantau, ini nggak akan mungkin dikabulkan ya, kalau menurut saya, Bangku. Karena kalau dari asesmen resiko terhadap korban maupun terhadap tindakan dia yang kemungkinan bisa berulang dan ketakutan dari korban, ini sebenarnya nggak bisa kalau menurut saya. Oleh karena itu harus benar-benar dikaji, dan harapan kami ini ya dicabut atau dibatalkan, begitu kan ya, dengan melihat beberapa proses tadi, gitu kan. Dari proses tadi pasti ada di titik mana itu ada kekurangan atau ada kesalahan, gitu loh. Makanya itu kami harapkan dari IBPAS juga, termasuk dari Pak Menko-nya juga itu. Jadi ini harus benar-benar tegas dalam perkara ini ya, jangan menutup-nutupi. Kalau memang ada kesalahan dari anak buahnya ya dalam proses ini, ya harus ditindak tegas, dan terhadap produk-produk yang sudah ada itu bisa ditinjau ulang. Kalau misalkan memang ada kesalahan, ya bisa dibatalkan atau dicabut, begitu.
0: Ini kan juga kata dasarnya juga ada berkelakuan baik, gitu. Ya, ini siapa yang menilai, gitu ya, Pak Slamet, kelakuan baik ini.
15: Makanya itu betul. Jadi inilah, Bang, yang membuat apa ya, adanya garis demarkasi, apa itu namanya itu. Jadi kelihatan dalam proses pidana, ketika orang sudah melakukan tindakan pidana, apalagi terkait dengan kekerasan seksual kayak gini, orang berkelakuan baik itu tidak bisa dinilai dengan satu mata saja, tapi harus dilihat dengan mata banyak-banyak mata, termasuk dari mata masyarakat juga, bukan mata dari lembaga pemasyarakatan saja. Kalau kita melihat dari mata lembaga pemasyarakatan saja, semua orang yang di lembaga pemasyarakatan pasti akan berbuat baik. Ketika mereka melakukan kesalahan, pasti mereka akan dihukum. Mereka takut, Bang. Kalau misalkan ada kesalahan dikit aja, dihukum loh. Makanya siapa yang tidak mau berbuat baik di dalam lapas? Nah, itulah yang jadi apa pertimbangan yang menurut saya itu sebenarnya ya yang nggak fair. Formil aja, gitu loh. Makanya itu sebenarnya hal-hal seperti ini harus mendapatkan kajian yang lebih serius. beliau ditahan di Malang kalau nggak salah ya, Lembaga Pemasyarakatan di Malang. Ya. Itu harusnya perkara-perkara kayak gini ini harus sampai mendapatkan pertimbangan dari Kanwil, mendapatkan pertimbangan dari pusat, apalagi terkait dengan berkelakuan baik ini gitu loh. Kelakuan baiknya apa di dalam lapas? Apakah menjamin ketika dia di dalam lapas berkelakuan baik, kemudian ketika dia dikeluarkan lagi, dibebaskan bersyarat, bukan pembebasan ya, bukan pembebasan murni atau frispa, karena terbukti dia harus dibebaskan di luar, ternyata tidak mengulangi perbuatannya lagi, tidak mengancam dan lain sebagainya, apalagi dia cuma menjalani hukuman berapa coba, dari Juli 2022, sekarang 2026, itu hitung aja bang, kira-kira cuma berapa tahun dia menjalani, sedangkan korban-korbannya dia, ya itu mengalami trauma seumur hidup apapun.
0: Iya.
15: Kan nggak fair juga sebenarnya.
0: Iya. Nanti kita tunggu ya bagaimana ya Pak Slamet ya, karena memang banyak juga yang ikut mengawal, karena Komnas Perempuan juga menuntut transparansi, perhitungan remisi dan juga pembebasan bersyarat dan juga lain-lainnya. Nanti kita lihat ya bagaimana proses ini berjalan ke depannya Pak Slamet. Terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
15: Ya, terima kasih, Bang.
0: Berkar pakar hukum Slamet Yono melengkapi tudup poin kita pada malam hari ini, kontroversi proses hukum pelaku kekerasan.
16: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
17: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, dua objek wisata di Klaten masuk dalam penilaian Anugerah Pesona Indonesia 2026, yaitu wisata air Umbul Brintik di Malang Jiwan, Kebonarum, dan situs sejarah Candi Sojiwan di Kebon Dalem, Prambanan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Relief inilah yang kemudian menjadi ciri khas dari Sojiwan.
2: Dua objek wisata di Klaten masuk dalam penilaian Anugerah Pesona Indonesia API Award tahun 2026. Penilaian atau voting sampai saat ini masih berjalan dan akan berakhir pada akhir bulan ini. Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Dwi Morwanti, kepada RRI mengatakan dua objek wisata yang masuk dalam penilaian tersebut yakni wisata air terfavorit wilderness tourism Umbul Brintik di Desa Malangjiwan, Kebon Arum, dan situs sejarah terfavorit Candi Sojiwan di Desa Kebon Dalem Kidul, Prambanan, Klaten. Data terakhir, kedua objek wisata tersebut masuk dalam tiga besar.
3: Kalau yang sampai akhir Agustus itu masih, kita masih di peringkat pertama. Cuman kan belum tahu ini nanti votingnya kan sampai dengan akhir September. Mudah-mudahan masih punya potensi besar lah untuk jadi yang terfavorit.
2: Dikatakan masing-masing kategori yang masuk untuk voting sebanyak 10 daya tarik wisata. Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten untuk API Award tahun 2026 ini hanya mengirimkan dua, yakni Umbul Brintik sebagai wisata air dan Candi Sojiwan sebagai wisata situs sejarah. Sekretaris Desa Kebon Dalem Kidul, Prambanan Klaten, Daru Purnomo, membenarkan situs Candi Sojiwan masuk dalam penilaian Anugerah Pesona Indonesia API Award dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Desa Kebon Dalem Kidul. Candi Sojiwan dimunculkan atau diajukan untuk dalam penilaian API Award karena keberadaan situs tersebut yang cukup menarik karena bentuk nyata keberagaman dan toleransi antara agama Hindu dan Buddha. Selain itu, keunikan dari Candi Sojiwan adalah relief yang ada di candi tersebut mempunyai makna tersendiri. Sedikitnya, di tempat itu terdapat 19 relief yang mempunyai edukasi dan juga keteladanan.
1: Kekhasan ataupun keunikan dari Candi Sojiwan ini adalah relief yang ada di badan candi itu sendiri.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugro SIK SAMH menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Assalamualaikum bubuhannya, saya Lita Lee, saya penyanyi dan juga pencipta lagu dari Samarinda. Dan Ulun juga pendengar setia RRI Samarinda. Ulun mengucapkan selamat ulang tahun lah untuk RRI. Harapannya kedepannya untuk RRI terus bersinar, menyala jar urang tu. Habis itu terus spektakuler, bersinar selamanya. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.
1: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi.

0: fungsi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pada malam hari ini kami membahas topik terkait siap siaga menghadapi bencana gempa Megatrust. Pendengar Pro 3, gempa Megatrust kembali menjadi perhatian karena Indonesia berada di kawasan yang memiliki sejumlah zona subduksi aktif. Namun istilah Megatrust perlu dipahami secara tepat agar masyarakat tidak panik dan tidak menganggapnya sebagai prediksi bahwa gempa besar akan terjadi pada waktu tertentu. Kesiapsiagaan menjadi kunci untuk mengurangi resiko ketika gempa terjadi. Mulai dari pemahaman informasi gempa dan juga tsunami, kesiapsiagaan pemerintah dan juga masyarakat, hingga langkah penyelamatan diri dan kelompok rentan perlu dipersiapkan sejak dini. Lantas, bagaimana masyarakat memahami potensi gempa Megatrust secara tepat dan seberapa siap sistem peringatan dini dan mitigasi bencana kita? Dan apa yang harus dilakukan masyarakat sebelum, saat, dan setelah gempa terjadi. Untuk membahas itu pada malam hari ini, saya sudah bersama tiga narasumber, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, sudah terhubung bersama kami Bapak Dr. Pepen Supendi STMSI, beliau adalah PJ, Kendali Mutu Bidang Kendali Mutu Data Gempa dan Tsunami BMKG. Terima kasih Bapak sudah terhubung bersama kami di program EWS. Berikutnya kami juga sudah bersama Bapak Dr. Raditya Jati SSI MSI, beliau adalah Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB. Dan berikutnya kami juga sudah terhubung bersama Bapak Dr. Muhammad Fatoni Eskep NS MNS, beliau adalah Sekretaris MLHPB PDM Kota Malang, Jawa Timur. Oke, baik, langsung saja kita akan segera memulai untuk perbincangan. Yang pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Pepen dari BMKG. Pak Pepen, apa sebenarnya yang dimaksud dengan gempa Megatrust?
3: Ya, jadi gempa Megatrust itu merujuk pada sebuah gempa yang terjadi pada bidang kontak antar lempeng yang kemudian kita sebut sebagai zona Megatrust, yaitu sebuah sesar naik pada zona subduksi ya, pada bidang kontak antar lempeng tersebut. Kalau kita berbicara Indonesia, maka zona subduksi antara lempeng Indo-Australia misalkan dengan lempeng Eurasia, dimulai dari pantai barat Sumatera hingga selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kemudian ada lagi di utara Sulawesi dan utara Maluku sampai ke Filipina gitu ya. Dan gempa Megatrust itu bukan suatu hal yang baru-baru terjadi. Megatrust ini sebuah zona yang sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Jadi bukan tiba-tiba ada, bukan baru-baru ini ada gitu. Gempa-gempa seperti gempa Aceh 2004 yang menimbulkan tsunami, gempa Pangandaran 2006, gempa dan tsunami Banyuwangi 1994 juga terjadi di zona Megatrust gitu. Dan perlu kita ketahui bahwa gempa Megatrust itu tidak selalu merujuk pada gempa yang besar ya, bahwa gempa magnitude kecil seperti magnitude 3 atau 4 jika terjadi di zona Megatrust maka disebut gempa Megatrust juga gitu. Jadi tidak melulu dengan gempa yang besar gitu. Namun kemudian karena tadi bidang kontak antar lempeng yang kita sebut Megatrust ini memiliki zona yang kemudian dipetakan oleh para ahli menjadi segmentasi yang kemudian itu bisa menghasilkan gempa yang besar, magnitude yang besar gitu, dan itu yang dikhawatirkan yang kemudian bisa berdampak juga menimbulkan tsunami, yang itu yang dampak ikutan yang bisa terjadi akibat gempa Megatrust ini gitu.
2: Oke, Bapak Pepen, untuk gempa Megatrust ini apakah bisa kita prediksi kapan dan di mana saja terjadinya, Bapak?
3: Ya, jadi sampai saat ini belum ada satu metodologi, belum ada satu peralatan yang mampu memprediksi secara pasti tiga hal. Pertama yaitu waktu kejadian, kemudian di mana lokasinya, kemudian yang berikutnya adalah berapa besar kekuatannya atau magnitudonya. Adapun kita bisa memetakan sebetulnya zona-zona yang kemudian kita sebut sebagai segmentasi A, B, dan seterusnya ya, itu sudah ada potensi magnitudenya. Tapi secara presisi di mana lokasinya, kemudian magnitude mesinnya berapa, magnitude yang terjadi berapa, itu belum bisa gitu, belum belum ada peralatan yang bisa sejauh itu gitu.
2: Baik, saya beralih ke narasumber berikutnya, Pak Raditya. Pak Raditya, kalau kita melihat sejauh mana Pak kesiapsiagaan Indonesia menghadapi potensi gempa besar?
4: Kalau kita melihat kondisi saat ini, memang indeks risiko bencana kita berada di wilayah yang memang berkategori sedang dan tinggi. Jadi ini menunjukkan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi PR kita bersama, bukan hanya karena pemerintah pusat, tetapi tentunya pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, dan terutama masyarakat itu sendiri. BNPB selama ini telah melakukan beberapa upaya untuk membangun kesiapsiagaan ini menghadapi gempa dan tsunami. Misalnya 2014 BNPB melaksanakan Mentawai Megatrust Disaster Exercise atau Mentawai Megatrust Direct. Kemudian 2018 dilakukan ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise atau RDEX di kawasan industri Cilegon, Banten. Dan BNPB juga melakukan berbagai kegiatan penguatan kesiapsiagaan di wilayah pesisir, termasuk ekspedisi tsunami di pesisir selatan Jawa dan juga mengembangkan desa tangguh bencana. Yang namun hal ini paling penting adalah memastikan bahwa kesiapsiagaan tersebut adalah benar-benar hidup di tingkat daerah dan masyarakat. Karena ketika gempa itu terjadi, beberapa menit pertama sangat menentukan. Masyarakat harus tahu apa yang harus dilakukan, kemana harus menyelamatkan diri, jalur evakuasinya kemana, dan siapa yang harus membantu kelompok rentan. Untuk itu makanya Hari Kesiapsiagaan Bencana atau HKB yang selalu diperingati setiap tanggal 26 April bukan hanya sekedar seremoni. HKB ini menjadi momentum yang mengingat bahwa latihan akan menyelamatkan kita. Jadi latihan itu dilakukan di sekolah, kantor, tempat usaha, fasilitas publik, maupun di lingkungan masyarakat. Betulnya sederhana, tapi mengenali jalur evakuasi, melakukan evakuasi mandiri, menguji sirene atau sistem peringatan dini, dan memahami tindakan yang benar ketika gempa itu terjadi. Tentunya ini menjadi penting, BNPB mendorong pemerintah daerah memiliki rencana penanggulangan bencana, termasuk rencana kontingensi, rencana kedaruratan, sampai rencana operasi yang diuji coba di dalam tabletop exercise, command post exercise, ataupun field training. Kalau kita berpengalaman pada gempa Flores pada tanggal 15 Agustus 2026 dengan magnitudo 7,7, itu memberikan pembelajaran yang sangat penting. Gempa tersebut memicu peringatan dini tsunami dan menguji bagaimana sistem peringatan dini itu komunikasi, koordinasi, dan respon bekerja secara nyata. Untuk itu, jika ditanya sejauh mana kesiapsiagaan Indonesia, saya kira jawabannya adalah kita sudah membangun fondasi sistem kesiapsiagaan. Tetapi masih harus terus diperkuat dan memastikan bahwa sampai tingkat paling dekat dengan masyarakat. Kita tidak perlu menunggu gempa besar itu terjadi untuk mulai bersiap. Justru ukuran kesiapsiagaan adalah ketika masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan sebelum bencana terjadi.
2: Oke, baik. Bapak Raditya, apa langkah mitigasi yang saat ini perlu dilakukan terutama untuk pemerintah daerah, Pak?
4: Mitigasi yang dilakukan pemerintah daerah pada dasarnya mencakup dua hal. Kalau kita perhatikan mitigasi, ada mitigasi struktural dan non-struktural, dan keduanya harus berjalan bersama-sama. Hal yang paling penting mendasar adalah pemerintah daerah harus memahami terlebih dahulu risiko di wilayahnya. Setiap daerah memiliki karakter ancaman yang berbeda. Ada daerah yang lebih dominan menghadapi gempa, tsunami, likuifaksi atau longsor, atau kombinasi beberapa bahaya sekaligus. Karena itu langkah yang pertama adalah membangun kesadaran masyarakat melalui edukasi, komunikasi risiko. BPBD adalah bersama dengan pemerintah daerah dapat menggunakan berbagai kanal, mulai dari media sosial, termasuk RRI, sekolah, tempat kerja, fasilitas publik, media massa, sampai kegiatan langsung di tingkat desa dan komunitas, termasuk desa tangguh bencana. Kemudian dari sisi struktural, pemerintah daerah telah memastikan bahwa infrastruktur yang dapat mengurangi risiko, seperti bangunan tahan gempa, tempat evakuasi sementara, jalur dan rambu evakuasi, serta fasilitas publik yang dapat digunakan ketika terjadi keadaan darurat. Jadi dipastikan bahwa contoh-contoh baik yang telah dilakukan di beberapa wilayah pesisir perlu diperkuat, seperti tempat evakuasi vertikal misalnya, ada pendekatan berbasis ekosistem seperti vegetasi pantai, memelihara bentang alam pesisir yang dapat mengurangi dampak gelombang tsunami. Dan kita lihat misalnya contoh di pantai dekat Bandara YIA Yogyakarta, pemerintah menanam tanaman yang mampu mereduksi gelombang tsunami, tentunya ditopang dengan bangunan bandara yang tahan gempa. Di sektor pariwisata misalnya, pemerintah dapat bekerja sama dengan hotel dan pelaku usaha memastikan bangunannya aman, memiliki prosedur evakuasi, serta pegawainya terlatih menghadapi keadaan darurat. Ini penting karena kawasan wisata seringkali memiliki konsentrasi pengunjung yang tinggi dan pengunjung tersebut belum tentu memahami risiko wilayah tersebut. Contoh, di kawasan Tanjung Benoa Bali itu juga memiliki kawasan yang dimana setiap inisiatif kesiapsiagaan tsunami termasuk penguatan masyarakat dan latihan evakuasi telah dilakukan dengan beberapa wilayah pesisir lainnya juga tsunami ready. Ini menjadi kesiapsiagaan harus dibangun bersama melalui infrastruktur yang kuat. Untuk itu, tugas pemerintah daerah bukan hanya membangun shelter atau memasang rambu, yang paling penting adalah membangun satu sistem kesiapsiagaan, yaitu masyarakat memahami risikonya, pemerintah memiliki rencananya, infrastruktur tersedia dan terawat, sistem peringatan dini berfungsi, dan semuanya diuji melalui latihan.
2: Oke, jadi latihan itu adalah salah satu hal ya Pak, untuk bisa meningkatkan kemawasan diri terhadap bencana, bencana apapun itu. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Pak Raditya, saya beralih ke Bapak Fatoni. Pak Fatoni, bagaimana bisa membangun kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat, mengingat Bapak juga menjadi fasilitator Des Tanah Jawa Timur ya, mungkin ada cerita yang bisa dibagikan Pak.
5: Ya, terima kasih Mbak Gia, bahwa masyarakat tadi yang disampaikan oleh Pak Raditya dan Pak Pepen ya. Jadi itu perlu pemahaman yang simple, bahasa yang simple yang bisa digunakan dan bisa dimengerti dengan budaya sadar bencana. Nah, di sini tentunya tidak hanya dari pemerintah saja. Jadi pemerintah sudah memberikan signal ya terkait dengan lokasi-lokasi ya dari potensi bencana dari lempeng-lempeng yang sudah menjadi risikonya, sehingga masyarakat bisa mengenali risikonya. Nah, tentunya ini bahasa dari pemerintah, dari BMKG, dari BNPB, dan BBBD ini harus diterima dengan masyarakat, sehingga masyarakat tersebut dengan mudah ya, dengan masyarakat tersebut sehingga bisa melakukan suatu tindakan action, ya, suatu kesiapsiagaan. Nah, baik itu dari mulai yang terkecil, dari keluarga, kemudian dari individu, sampai RT RW, ya, kemudian sampai ke desa maupun di kecamatan yang kencana ya, sehingga apa yang disampaikan itu bisa difilter dengan baik. Ya, mohon maaf karena beberapa informasi yang disampaikan itu kadang-kadang dipintir, mohon maaf ya Mbak Gia, dari BMKG ini. Jadi ada informasi ini, tapi di medsos itu masyarakat kebanyakan mempercayai medsos itu yang bisa membawa kesalahpahaman. Nanti malam terjadi gempa 7,5 skala Richter daerah Tangerang misalnya seperti itu. Nah, akibat ini Krakatau meletus lagi. Nah, ini masyarakat menjadi panik. Sehingga apa yang disampaikan itu tidak hanya mudah dimengerti, tapi masyarakat tidak panik. Nah, kemudian yang kedua, peran serta masyarakat pelibatan ya. Sapa libatisme ya, katanya ini ya Prof. Samson itu sapa libatisme. Jadi tidak hanya top to down itu hanya informasi saja, tapi melibatkan masyarakat. Tadi disampaikan oleh Pak Raditya bahwa masyarakat dilibatkan dalam simulasi, dalam drill ya. Kalau mungkin dari yang lebih besar lagi ada tabletop exercise, drill exercise. Nah, kita bisa mencontoh dari Jepang maupun Selandia Baru ya, maupun dari Taiwan, mereka gempa tapi minim korban. Nah, ini yang belum ini ya, minim korban ini yang belum terjadi di negara kita. Kalau bisa ini adalah zero victim, sehingga masyarakat ini bisa terlindungi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ya, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, ini yang kadang-kadang keburu korbannya banyak, ratusan, baru ini. Nah, ini yang penting adalah bagaimana budaya sadar bencana. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pelibatan desa ya. Desa yang menjadi ini apa namanya risiko gempa yang berulang ya, baik itu yang di pantai selatan Jawa, tapi juga kita tidak hanya selatan Jawa, di pantai utara seperti Bawean itu yang di Gresik itu kan pernah terjadi gempa juga, Mbak ya. Jadi tidak hanya fokus pada pantai selatan Jawa, karena tadi yang disebutkan oleh Pak Pepen dan Pak Nadi Jati bahwa Indonesia ini ring of fire-nya adalah sedang sampai tinggi, high risk-nya. Bagaimana masyarakat itu mengenali risikonya, jika ada, sudah dikenali bagaimana menghindar atau mengevakuasi. Paling tidak individu dan keluarganya bisa mengevakuasi. Ya, evakuasi yang aman. Ketika terjadi gempa, ini kadang-kadang sering keliru. Tiba-tiba langsung lari, ya lari, ada keruntuhan dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi korban. Jadi, harusnya kan melindungi kepala dulu, ya head cover, kemudian head drop. Nah, ini yang perlu disampaikan ke masyarakat. Intinya jangan panik, lindungi bagian kepala, alat vital, ya, dari reruntuhan ya. Kemudian juga terkait dengan hospital atau rumah sakit, ketika terjadi bencana ini menjadi the last person atau menjadi orang terakhir, sehingga ketika terjadi korban massal, mass casualty, ini korbannya ini bisa ditangani seperti itu. Kemudian yang terakhir tentunya program-program di sana yang sudah dijalankan oleh BNPB dan jalankan oleh BPD ini bisa disebarluaskan ya. Jadi melalui kalau di kampus itu ada KKN tematik bencana. Jadi tidak hanya menunggu anggaran datang, Mbak. Ketika anggaran datang ininya sedikit ya kan gitu ya. Nunggu anggaran datang. Tapi bagaimana masyarakat tadi dilibatkan walaupun tanpa anggaran yang besar, ini pun bisa dilakukan. Jadi rasa kalau ini aman, aman supaya tidak terlindung dari baik itu bencana gempa, erupsi gunung meletus ya, kemudian banjir dan sebagainya. Nah, ini mulai November Desember ini kan peak season-nya untuk bencana hidrometeorologi dan sebagainya. Seperti itu, Mbak Kia.
2: Oke, okay, baik. Sangat jelas sekali Pak Fatoni bagaimana untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwa secara lebih detail lagi ketika ada gempa, jangan panik, headline-nya itu ya, dan melindungi bagian-bagian tubuh yang berisiko terkena rentuan, salah satunya yang paling vital adalah kepala. Saya kembali berbincang dengan Pak Pepen. Pak Pepen, saat ini bagaimana sebenarnya untuk BMKG, Pak, bisa memantau aktivitas gempa dan juga potensi tsunami?
3: Ya, jadi kami di BMKG sejak 2008 sudah mengoperasionalkan apa yang kita sebut sebagai sistem peringatan dini tsunami atau Indonesia Tsunami Early Warning System, INATIUS, yang kemudian ini terdiri dari berbagai sistem ya, ada sistem monitoring, terutama monitoring gempa dengan produk pengolahannya adalah produk informasinya berupa informasi gempa, kemudian sistem monitoring tinggi muka laut yang kemudian ada sistem pengolahan dan masuk informasi peringatan dini tsunami. Selama 24 jam kami memonitor aktivitas gempa di seluruh Indonesia dengan menggunakan jaringan stasiun seismik yang tersebar luas ya, dan jumlahnya sangat banyak, sekarang sudah mencapai 553 di seluruh Indonesia, dan data yang gempa itu real time, jadi secara terus menerus masuk ke sistem kami, dan ketika terjadi gempa yang kemudian kami analisis berpotensi tsunami, artinya secara magnitude, kemudian kedalaman, kemudian mekanisme sumbernya itu berpotensi menghasilkan tsunami, maka kami segera melakukan peringatan dini ya, peringatan dini kepada masyarakat kurang dari 3 menit, itu SOP kami. Dan kasus terakhir untuk gempa Flores itu kami berhasil melakukan peringatan dini tsunami dalam kurun waktu 2 menit 16 detik setelah kejadian gempa. Informasi tersebut segera disebarluaskan baik melalui stakeholders, kemudian melalui kanal-kanal komunikasi resmi kami, melalui medsos dan seterusnya, yang kemudian bagaimana masyarakat bisa merespon itu gitu ya. Dan yang patut kita sama-sama pahami bahwa di sistem peringatan dini tsunami itu berdasarkan Perpres nomor 93 tahun 2019 itu dibagi menjadi dua komponen ya, ada komponen struktur kami di hulu gitu ya, sebagai dua komponen upstream, pokoknya adalah BMKG, kemudian di komponen kultur atau downstream di situ ada BNPB dan seterusnya. Nah, bagaimana kedua komponen ini saling bersinergi sehingga informasi tersebut sampai kepada masyarakat. Dan yang perlu kita pahami juga bahwa kemampuan kami dalam deteksi ini juga harus diimbangi dengan bagaimana masyarakat bisa merespon itu dengan baik gitu ya. Demikian, Mbak Gia.
2: Bapak Pepen memahami peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG terkait gempa dan juga keterkaitannya dengan tsunami. Boleh atau tidak, Bapak? Misalkan saya masyarakat yang sangat aktif di sosial media, saya memantau kanal-kanal dari BMKG, sudah keluar terlebih dahulu untuk magnitudonya. Katakan 7,7. Wah, ini kayaknya kalau 7,7 berpotensi tsunami. Sebelum ada peringatan, saya menyelamatkan diri dulu mencari tempat yang lebih tinggi. Itu lebih bagus atau seharusnya menunggu dari BMKG atau seperti apa, Pak?
3: Ya, untuk masyarakat di kawasan pesisir, terutama yang berhadapan langsung dengan sumber gempa yang kemudian itu bisa berdampak tsunami, maka ketika merasakan gempa yang cukup kuat, ya, dirasakan tidak seperti biasanya, begitu ya. Kemudian apalagi kalau berlangsung dengan waktu yang relatif lama, lebih dari 20 bahkan 30 detik, maka segera saja menjauhi pantai menuju tempat yang lebih tinggi. Saya kira itu lebih baik sambil menunggu informasi resmi dari BMKG, gitu kan? Karena beberapa kasus gempa-gempa yang sumbernya sangat dekat itu tsunami datangnya lebih cepat dibandingkan dengan yang estimasi yang kita perkirakan, begitu Mbak Gia. Jadi itu yang disebut kemudian sebagai evakuasi mandiri ya dalam dalam konteks mitigasi.
2: Ini pengetahuan baru, berarti untuk masyarakat yang tinggal di pesisir, misalkan ada gempa yang tidak seperti biasanya untuk kekuatan getarannya, kemudian lebih dari 30 detik ya Pak Pepen ya, tanpa kurang harus menunggu, ya. Kurang lebih ya, tanpa harus menunggu ada peringatan dini dari BMKG, harus segera mengevakuasi diri secara mandiri, begitu?
3: Ya.
2: Menarik. Satu pertanyaan lagi sebelum saya ke Pak Raditya. Nah, sebenarnya seberapa penting masyarakat ini supaya benar-benar bisa memahami peringatan dini BMKG supaya tidak tertipu berita-berita di sosial media yang sifatnya hoax, Pak?
3: Apa ya, yang membedakan? Ya, saya kira sangat penting ya, karena kemampuan teknologi peringatan ini secanggih apapun, semodern apapun, jika tidak diimbangi dengan bagaimana masyarakat merespon ini dengan baik, maka itu kurang efektif ya. Jadi dalam peringatan ini tsunami itu kan ada status-statusnya seperti waspada jika ketinggian tsunami kurang dari 1,5 meter, kemudian siaga jika ketinggian tsunami setengah hingga 3 meter, kemudian status awas ketinggian tsunami lebih dari 3 meter. Maka kemudian jika masyarakat menerima informasi dengan status tersebut, mereka harus memahami bahwa ketinggian tsunami di wilayahnya kurang lebih sekian gitu ya berdasarkan status tadi. Oleh karenanya responnya juga harus berbeda dengan masyarakat yang menerima informasi yang statusnya waspada dengan yang awas, itu responnya harusnya berbeda gitu. Oleh karenanya BMKG dalam 10 tahun terakhir ini melakukan kegiatan yang disebut sebagai sekolah otak gempa dan tsunami, yang kemudian itu bekerja sama dengan tentu dengan pemerintah daerah dalam hal ini BPBD, kemudian komunitas-komunitas penanggulangan bencana di daerah, yang tujuannya itu untuk memastikan bahwa informasi dari BMKG itu sampai kepada masyarakat dan bagaimana masyarakat merespon dengan baik, dengan tepat, begitu.
2: Baik.
6: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Saya ke Pak Raditya. Pak Raditya, saya tertarik tadi dari pembahasan Bapak Pepen ya, istilahnya evakuasi mandiri begitu. Nah, ini sebenarnya apa yang harus ditanamkan pada setiap keluarga terkait menghadapi bencana, Pak?
4: Jadi memang kesiapsiagaan itu harus mulai dari unit yang paling kecil, yaitu diri sendiri dan keluarga. Setiap keluarga sebaiknya memiliki rencana kesiapsiagaan sederhana. Kenali ancaman di sekitar rumah, tentukan titik kumpul, kenali jalur evakuasi, tentukan tempat evakuasi, dan sepakati apa yang harus dilakukan jika anggota keluarga terpisah. ketika bencana terjadi. Keluarga juga harus tahu bagaimana mempersiapkan kebutuhan dasar melalui tas siaga bencana, isinya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga, misalnya dokumen penting, obat-obatan pribadi, air minum, makanan, penerangan, alat komunikasi, dan kebutuhan khusus anak lansia maupun anggota keluarga dengan disabilitas misalnya. BNPB juga memasukkan jalur evakuasi, titik kumpul simulasi keluarga, serta pembagian peran membantu anak dan lansia sebagai bagian dari indikator kesiapsiagaan keluarga. Setelah itu, kesiapsiagaan juga harus perlu di tingkat komunitas. Kita memiliki banyak praktek baik di Indonesia. Di beberapa wilayah, misalnya Kota Padang, misalnya terdapat bangunan yang dirancang tahan gempa dan tempat dimanfaatkan untuk tempat evakuasi. Di Tanjung Benua, masyarakat telah mendapatkan pemahaman mengenai jalur dan tempat evakuasi. Di Pacitan, masyarakat juga terus diperkuat melalui edukasi dan latihan menghadapi ancaman gempa dan tsunami. Dan yang paling penting, masyarakat di wilayah pesisir harus memahami gempa kuat dan berlangsung cukup lama dapat menjadi tanda alam untuk segera melakukan evakuasi di tempat yang lebih tinggi atau menjauh dari pantai. Tanpa harus menunggu terlalu lama, pesan seperti ini juga harus disesuaikan dengan peta risiko dan rencana evakuasi setempat. Beliau juga menekankan evakuasi segera bagi masyarakat pesisir ketika merasakan gempa kuat dan berlangsung cukup lama. Dan setelah semua rencana dibuat, yang paling penting adalah latihan. Kembali lagi Mbak Gia, latihan. Karena kesiapsiagaan tidak cukup hanya dengan tahu, kita harus pernah melakukan. Dengan latihan, kita mengenali jalur evakuasi, mengetahui titik kumpulnya, memahami peran masing-masing, dan membangun kebiasaan sehingga ketika terjadi keadaan darurat, kita tidak mudah panik. Jadi yang sederhana sekali adalah kenali risikonya, buat rencananya, siapkan kebutuhannya, dan latihan bersama keluarga serta komunitas.
2: Oke, Bapak Raditya, misal sudah kejadian atau terjadi bencana, pasca bencana, mungkin bantuan belum cepat datang begitu ya Pak, karena baru saja terjadi, apa langkah pertama yang harus dilakukan masyarakat untuk menyelamatkan diri mereka Pak?
4: Jadi kalau kita menghadapi ancaman gempa dan tsunami, prinsip sederhana, setiap nyawa sangat berharga dan tidak boleh ada yang tertinggal. Atau biasa kita kenal dengan no one left behind. Karena itu dalam kesiapsiagaan kita perlu memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang mungkin membutuhkan bantuan lebih banyak ketika keadaan darurat, seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, orang sedang sakit, serta mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas atau berada dalam kondisi khusus tertentu. Tentunya ini menjadi penting untuk setiap pemerintah daerah memahami wilayah, populasi, demografi, kondisi demografi, piramida penduduk, dan seterusnya. Ini menjadi penting karena ini bagian dasar untuk memahami berapa kelompok umur tertentu yang ada di wilayah tersebut. Yang perlu diperhatikan bukan hanya saat evakuasi tentunya, tetapi sejak dari sistem peringatan dini, mulai informasi hanya disampaikan melalui suara, tetapi tidak cukup bagi seorang yang hambatan pendengaran misalnya. Sebaliknya, informasi visual juga tidak mungkin, tidak cukup juga bagi yang mengalami hambatan penglihatan misalnya. Itu sistem peringatan dini harus menggunakan berbagai kanal dan metode komunikasi. Di tingkat keluarga perlu ada pembagian peran, siapa yang membantu anak, siapa yang mendampingi lansia, siapa yang membantu anggota keluarga dengan disabilitas. Di tingkat komunitas juga perlu ada mekanisme yang jelas, siapa yang bertanggung jawab untuk membantu mereka, bagaimana cara melakukan evakuasi, dan kemana mereka harus dibawa. Jadi pendekatannya bukan hanya sekedar mengatakan bahwa kelompok rentan harus dilindungi, tapi bagaimana memastikan bahwa terintegrasi sejak tahap perencanaan peringatan dini, evakuasi, sampai pemulihan. Karena itu pada akhirnya ukuran keberhasilan kesiapsiagaan bukan hanya pada beberapa orang yang menerima peringatan, tetapi ya, apakah setiap orang yang memahami peringatan tersebut dan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Jadi intinya early warning harus berubah menjadi early action, dan early action harus bisa dilakukan oleh semua orang tentunya.
2: Oke, baik, menarik. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Raditya, saya ke Pak Fatoni. Nah, Bapak, kalau dari Pak Fatoni yang juga sudah lama berkecimpung di dunia kebencanaan ya, ini sebenarnya bagaimana Bapak melihat edukasi kebencanaan bisa menjangkau masyarakat hingga tingkat komunitas? Action-nya seperti apa? Bisa diberikan contoh Pak, misalkan di tingkat keluarga bagaimana begitu yang Bapak ketahui?
5: Iya, terima kasih Mbak. Ya, jadi edukasi ini perlu hadir melalui kegiatan yang sudah dengar dengan masyarakat ya. Baik itu pertemuan RT, pengajian, posyandu, sekolah, kelompok pemuda, karang taruna, tempat kerja, dan yang terpenting Radio RRI ini menjadi peran yang sangat penting, sangat vital sekali menyampaikan pesan yang mudah dipahami dan diulang secara konsisten. Jadi tidak hanya satu kali saja, tapi pesan yang berulang-ulang tadi ya, seperti tadi ada ini ya, bagaimana di sekolah itu itu harus menyiapkan untuk latihan. Dan materinya tadi yang sudah saya sampaikan harus sederhana dan langsung bisa dipraktekkan. Ya, misalnya menjelaskan perlindungan saat gempa. Jadi ini langsung mencoba, anak-anak bisa belajar melalui permainan kan gitu ya. Sedangkan warga bisa ini ya, dengan yang disabilitas itu ada gangguan pada penglihatan, pendengaran ya, atau yang berkebutuhan khusus, ini harus kita komunikasikan juga. Jadi tidak hanya yang normal ya. Kemudian setiap komunitas ini kan memiliki kader ya, kader bencana yang mendapat pembinaan, baik itu dari BMKG, tadi ada sekolah lapang tsunami, dari BBBD, ada ini komunitas untuk forum pengelolaan risiko bencana, atau mitra terdekat, bahkan dengan dari pihak kampus ya, sehingga kader ini bisa membantu menjaga informasi tetap benar, mengingatkan latihan, kemudian memperbarui rencana ketika kondisi lingkungan berubah. Nah, evaluasinya juga sederhana, minta warga untuk menunjukkan tempat berlindung. Tadi ya, sudah ada jalur evakuasi dan sebagainya, menjelaskan tujuan evakuasi, mempraktekkan tindakannya. Dengan begitu kita mengetahui apakah edukasi sudah menjadi keterampilan. Yang terpenting juga ini Mbak, literasi bencana di masyarakat untuk menjadikan budaya sadar bencana. Contoh di Aceh ada SMONG ya, untuk peringatan EWSD ini untuk tsunami. Nah, budaya-budaya cerita yang kalau kita kan nggak biasa ini ya, literasi buku ya, tapi tutur, budaya tutur ya, cerita tentang semong, kalau ada ini air pasang, air curut kemudian pasang, segera naik, kemudian ada gempa, segera naik ke atas bukit. Nah, itu yang perlu kita sampaikan dengan bahasa sederhana tanpa mereka menjadi panik, kan seperti itu ya. Seperti itu Mbak Kia.
2: Oke, baik. Sederhananya informasi-informasi tentang bencana ya Pak ya, itu bisa dibawa ke pengajian, kemudian juga perkumpulan-perkumpulan, yasinan. Yang simpel-simpel sederhana dengan bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat. Misal, lautnya surut, berarti akan pasti akan ada tsunami ya. Jadi harus segera lari, berlindung, tidak boleh menunggu lagi seperti itu. Gempanya kencang sekali dalam kurun waktu tertentu. Tadi Pak Pepen bilang, kalau sudah lebih dari 30 detik, gak usah nunggu pengumuman BMKG, langsung lari.
5: Itu harus segera evakuasi.
2: Ya, oke, baik. Nah, kemudian Pak, saat ini apakah sudah ada dampak? Jawa Timur kan juga lumayan ya Pak ya, titik-titik untuk terkena megatras, dampaknya di beberapa wilayah di Jawa Timur.
5: Di 8 kabupaten yang ada di Jawa Timur, mulai Banyuwangi, kemudian Jember, kemudian Lumajang, Malang, kemudian Blitar, Trenggalek, dan Tulungagung. Dan yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Paten, itu ada sekolah lapang gempa dan tsunami yang di Pantai Tambarejo, ya, di Pantai Tamban di Tambarejo, Malang Selatan. Nah, harapannya ini bisa digiatkan lagi. Dulu itu kita punya ini ya, program ya, Pak Razilia ya, ekspedisi tsunami. Nah, ini bisa diinikan lagi. Ketimbang nanti kita kecolongan ya, belajar dari gempa Flores yang kemarin, kemudian gempa Palu dan Lombok. Nah, harapannya Jawa ini jangan sampai terjadi kecolongan, Mbak. Karena kenapa? Penduduknya itu yang paling padat, ya. Apalagi di daerah-daerah urban, ya. Daerah pesisir, daerah urban, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita menjadikan concern, di highlight. Dan juga masyarakat perlu ini di sapa dan libatkan, tidak hanya udah di WA saja, tapi bagaimana disapa dan dilibatkan, seperti itu Mbak.
2: Oke, baik, saya kembali lagi ke Pak Pepen. Pak Pepen, mungkin ada tips-tips lagi dari BMKG Pak untuk kita mengetahui dan bukan takut ya, waspada begitu dengan gempa megatras, atau kita bisa menyadari oh ini jenisnya gempa megatras begitu misalkan. Ada tips-tips dan trik khusus atau tidak Pak yang perlu dipahami untuk masyarakat?
3: Ya, sekali lagi kami sampaikan bahwa gempa yang terjadi di megatras ataupun megatrasnya itu sendiri bukan ditemukan baru-baru ini, bukan ada baru-baru ini. Megatras sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu, sejak bumi ini ada, sejak zona subduksi terbentuk, terutama di sepanjang pantai barat Sumatera, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, yang kemudian itu disebut sebagai Musuh Sunda, ya, kemudian di utara Sulawesi dan di utara Maluku, yang kemudian ini bukan sebuah prediksi, namun potensi, artinya megatras ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan gempa besar yang kemudian itu bisa berdampak tsunami yang sudah terjadi di beberapa lokasi yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini bahwa ketika masyarakat yang berada di kawasan pesisir yang saya sebutkan tadi, pantai yang menerima peringatan dini tsunami, jangan menunggu tsunami-nya terlihat, karena berarti sudah terlambat ya. Tadi evakuasi mandiri sudah harus kemudian itu bisa menjadi dilatih gitu ya oleh masyarakat yang bisa terdampak. Yang kemudian juga yang paling penting adalah mengikuti arahan dari pemerintah daerah, petugas resmi, kemudian informasi pastikan dari BMKG yang sudah terverifikasi tentunya, begitu Mbak Gia.
2: Nah, Bapak, kalau itu tadi menarik juga, berarti ketika sudah ada gempa besar, jangan menunggu airnya surut dulu ya Pak ya? Itu sudah terlambat maksudnya bagaimana Pak?
3: Ya, jangan sampai kita menunggu kebenaran gitu ya, ada tsunami atau enggak dengan melihat tsunami-nya datang. Berarti kan sudah terlambat.
2: Oke, baik-baik. Ya, Bapak, saya juga pernah melihat atau membaca sekilas begitu ya di sosial media. Apa betul, Pak, untuk adanya mangrove itu juga bisa menahan laju tsunami? Apakah betul begitu, Pak Pepen?
3: Ya, betul. Jadi tsunami ini, perlakuan di setiap pantai tentu berbeda ya. Untuk kawasan yang memang ada mangrove itu relatif bisa menahan laju dari gelombang tsunami-nya. Dan terutama juga untuk kawasan pantai yang tidak begitu landai, ada tebing seperti yang curam itu juga tidak sekuat atau tidak sejauh landaan tsunami yang pantainya relatif landai. Jadi kondisi-kondisi ini tentu berbeda di setiap wilayah, dan itu harus betul-betul dikenali oleh masyarakat yang tinggal di sana, dan tentunya harus memahami kemana jalur evakuasi, titik kumpul, dan seterusnya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Raditya maupun Pak Fatoni, begitu.
2: Oke, saya ke Pak Raditya. Bapak, apa kesalahan yang sebaiknya dihindari masyarakat ketika terjadi gempa, terutama misalkan ada megatrust nih Pak, apa yang harus dilakukan masyarakat?
4: Baik, yang menurut saya yang paling perlu diperbaiki adalah karena jangan sampai pendengar mendapatkan pesan yang terlalu umum, seperti selalu berlindung di bawah meja, selalu langsung keluar bangunan. Responnya harus disesuaikan dengan kondisi. Kalau memang kondisi mungkin rumahnya tidak ada meja yang kuat atau mungkin bangunannya tidak kuat, ya jangan berlindung di bawah situ. Meskipun itu drop cover and hold itu perlu dilakukan. Jadi yang pertama tentunya jangan panik dan jangan langsung mengambil keputusan tanpa mengenali kondisi sekitar. Ini paling penting. Jadi makanya setiap kali kita berada, kita harus punya kesadaran terus bagaimana kita kalau itu terjadi sesuatu. Ketika gempa terjadi itu memang tindakannya kita tidak sangat tergantung posisi kita saat itu. Jadi apakah kita berada di dalam rumah, gedung bertingkat, kendaraan, di ruang terbuka, atau juga berada di wilayah pesisir yang memiliki ancaman tsunami. Jadi berada di dalam bangunan yang prinsip dasarnya dilakukan adalah drop cover and hold, merunduk, melindungi kepala dan tubuh di bawah atau di dekat perlindungan yang kokoh, dan berpegang sampai guncangan berhenti. Jauhi kaca, benda mudah jatuh, jangan menggunakan lift. Misalnya BNPB juga menekankan agar masyarakat tidak panik dan menghindari upaya keluar bangunan secara tergesa-gesa ketika guncangan masih berlangsung, dan seterusnya. Setelah guncangan berhenti, baru kita melakukan evakuasi dengan hati-hati sesuai dengan kondisi bangunan yang ada lingkungan kita. Kita juga harus mengantisipasi gempa susulan. Tetapi yang paling penting adalah Indonesia menghadapi multi hazard. Jadi kita sekarang bilangnya risiko itu cascading collateral atau berjenjang dan bermata rantai. Kalau kita lihat wilayah pesisir kita merasakan gempa yang kuat atau berlangsung kecuali, jangan hanya berpikir tentang gempa, kita juga harus segera mempertimbangkan kemungkinan tsunami, mengikuti jalur evakuasi menuju tempat yang lebih aman, lebih tinggi sesuai dengan rencana evakuasi daerah. Jadi begitu juga wilayah yang memiliki potensi likuifaksi, longsor, atau mungkin impact-nya terjadi kebakaran atau bahaya-bahaya lainnya, karena kita tidak boleh menggunakan satu prosedur yang sama untuk semua tempat. Pengalaman Palu misalnya memberikan pelajaran bahwa gempa dapat diikuti oleh berbagai bahaya ikutan. Jadi masyarakat juga harus memahami profil risiko di lingkungan tempat tinggalnya, bukan hanya karena mengetahui daerah tersebut rawan gempa saja. Hal lain yang perlu dihindari adalah mengikuti informasi yang belum terverifikasi. Tadi disampaikan Pak Pepen juga, dalam situasi bencana ini, hoax ini dapat menimbulkan kepanikan dan mengganggu proses evakuasi biasanya. Karena itu makanya masyarakat sebaiknya memperoleh informasi yang sumber yang resmi. Tadi sudah disampaikan apakah dari BMKG, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, sumber resmi informasi terpercaya lainnya. Jangan langsung meneruskan pesan hanya karena kita menerima melalui WhatsApp atau media sosial, kita teruskan lagi. Dan satu hal yang paling penting adalah jangan sampai kembali ke bangunan yang wilayah belum dinyatakan aman, hanya karena merasa guncangan sudah berhenti, tapi ikutin arahan petugas yang informasi resminya, terutama karena masih ada kemungkinan gempa susulan dan bahaya lainnya. Jadi pada prinsipnya sederhana ya, cukup tenang, lindungi diri, kenali bahaya di sekitar, lakukan evakuasi sesuai kondisi yang dan rencana wilayah, kemudian ikuti informasi yang resmi.
2: Oke, menarik. Berarti ini bisa jadi bahan apa ya Bapak ya, pembelajaran juga mungkin bagi saya karena kebetulan di Jawa Timur, oh saya dekat dengan pesisir, berarti bagaimana karakteristik bencana di pesisir begitu ya Pak ya, pun juga masyarakat di lokasi-lokasi tertentu dengan tantangan daerah mereka bencananya apa, berarti harus sering-sering baca dan browsing begitu ya Pak ya, supaya lebih detail dan juga memahami. Oke, baik, terakhir berikutnya saya ke Pak Fatoni, closing statement Pak, sekaligus nanti bergantian dengan narasumber yang lain, singkat saja, apa Pak pesan penting untuk masyarakat agar siap menghadapi gempa, tidak hanya gempa saja, semua bencana Pak, tanpa panik?
5: Oke, baik, terima kasih Mbak ya. Jadi memang rasa takut itu manusiawi ya. Jadi yang perlu kita bangun adalah kemampuan bertindak meskipun sedang takut ya. Jadi kita nggak boleh panik, banyak istighfar. Kadang kita itu terlalu panik sehingga bahkan ini bisa membuat kita celaka, ya. Jadi keputusan tersebut, ya, kemampuan tersebut bisa tumbuh dari informasi yang benar. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Raditya, Pak Pepen, ada informasi yang benar, tidak hoax, persiapan dan latihan, ya. Okay. Jadi pegang tiga hal, kenali risikonya, kita latih tindakannya dan saling membantu, gotong royong. Kearifan lokal pada masyarakat dan budaya, culture masing-masing daerah ini yang perlu kita kembangkan lagi, Mbak. Jangan sampai menyebarkan pesan yang mengklaim tanggal pastinya gempa ya tadi ya, bisa informasi melalui BMKG dan arahan pemerintah daerah. Okay. Nah, kemudian mulai dari langkah yang bisa dilakukan, misalnya malam ini bicarakan rencana keluarga, bisa nggak dalam keluarga itu periksa benda yang berpotensi jatuh, ada lemari, kaca, plafon dan sebagainya, siapkan perlengkapan darurat, ada tas siaga, sudah punya nggak tas siaga? Nah, kadang-kadang kita punyanya tas dan koper yang itu ini giling-giling ya, tapi nggak punya tas siaga, yang nggak mampu beli. Nah, ini harus disiapkan minimal dalam waktu 3 hari dari makanan, obat-obatan, kemudian dan sempitan, lampu saja dan sebagainya. Okay, dan kemudian siapa yang mendampingi anggota keluarga? Jangan sampai yang lansia itu kita tinggal, yang anak-anak bayi itu kita tinggal. Dan keluarga ini penting sekali ya. Jadi kita tidak bisa menentukan kapan gempa terjadi, tapi kita bisa mempersiapkan tindakan untuk menguranginya. Karena kalau kita pikir lagi, bumi itu kan bergerak, Mbak. Gunung-gunung juga bergerak ya. Nah, itu sudah selanjutnya ya. Jadi intinya siap untuk selamat dimulai dari kebiasaan kita, budaya kita yang paling bersama. Baik. Jadi mulai dari pra bencana, tanggap darurat sampai pasca bencana. Baik. Begitu Mbak.
2: Baik, terima kasih Bapak. Kemudian Bapak Pepen, silakan singkat saja Pak. Kita berbatas waktu untuk closing statement, silakan Pak Pepen.
3: Baik, kami tegaskan sekali lagi bahwa ya, kami tegaskan sekali lagi bahwa sampai saat ini belum ada satu metodologi yang mampu memprediksi secara pasti kapan, di mana, dan berapa besar gempa yang akan terjadi. Potensi gempa megatrust bukan sebuah prediksi, namun kemudian kita harus sikapi dengan hati-hati dan juga tetap waspada, karena kapanpun gempa bisa terjadi. Dan pastikan mendapatkan informasi resmi terkait dengan gempa dari BMKG dan yang sudah terverifikasi ya, melalui berbagai kanal komunikasi resmi yang kami sebarluaskan kepada masyarakat. Demikian Mbak Gia, terima kasih.
2: Oke, baik. Terima kasih. Terakhir Bapak Raditya dari BNPB, closing statement singkat saja Bapak, silakan.
4: Tiga hal Mbak Gia, mungkin yang pertama adalah kenali risiko. Yang jelas itu kita harus tahu bagaimana upaya untuk memahami risiko itu dan dampaknya seperti apa. Yang kedua, siapkan dan latih. Ini harus budaya dan latihan itu harus sepanjang hayat ini Mbak Gia. Kemudian yang ketiga, jangan panik. Jangan percaya pada hoaks.
2: Oke. Itu saja mungkin. Baik. Terima kasih. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada tiga narasumber kami, Bapak Dr. Pepen Supendi, STMSI, PJ Kendali Mutu Data Gempa dan Tsunami BMKG, kemudian Bapak Dr. Aditya Jati, SSIMSI, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, dan Bapak Dr. Muhammad Fatoni, SKP NSMNS, selaku Sekretaris LHPB PDM Kota Malang Jawa Timur atas waktunya sudah bergabung bersama kami di program Early Warning System. Ini bukan yang pertama dan terakhir, nanti kita akan terus dan terus mengulang-ulang terus terkait bagaimana kita harus waspada ya terkait bencana, tidak hanya gempa saja apapun itu, karena RRI juga menjadi media untuk bisa terus menyuarakan terkait bagaimana mitigasi dan juga hal yang lain yang berkaitan dengan siap siaga bencana. Terima kasih dan pendengar, tentu sudah waktu kami menemani Anda untuk program EWS pada malam hari ini.
7: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
8: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin membuka sayembara dan menjanjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pembakaran hutan dan lahan. Muhyiddin menegaskan bonus hanya akan diberikan dengan catatan laporan itu berujung pada tertangkap serta terbuktinya pelaku. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Begini, kalau ada melaporkan sama Polda, ketangkap, orangnya dibawa, apa, itu sembara.
2: Berbagai upaya dilakukan Pemprov Kalsel untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terbaru dengan melibatkan masyarakat secara aktif guna mendeteksi dan melaporkan tindak pidana pembakaran. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menjanjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Muhyiddin mengatakan laporan dapat disampaikan masyarakat kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Kalsel. Hal itu disampaikan Muhyiddin usai meninjau penanganan karhutla di kawasan Jalan Gubernur Sarkawi, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Meski gubernur belum menyebutkan nominal bonus yang disiapkan, namun ia memastikan pemerintah daerah memberikan apresiasi bagi masyarakat yang membantu mengungkap dugaan pembakaran lahan secara sengaja.
1: Begini, kalau ada melaporkan sama Polda, ketangkap, orangnya dibawa, apa, itu sembara lah. Ada sudah kita berikan, harinya dapat dana lah. Nanti kita berikan.
3: Dan, kalau boleh tahu, ada nominal?
1: Aduh, kalau nominal ini,
3: nah, tapi pasti ya. Ada dari pemerintah Pak
1: Gubernur. Ada bonus. Ada bonus ya. Banyak nomor bonus yang itu.
4: Tapi harus terbukti ya Pak. Harus terbukti ya. Berarti sampai ketangkap.
1: Terbukti tertangkap, terbukti dia kan di bawah itu. Kan kita capek juga nih. Karena mungkin ada yang main-main membakarkan itu. Jadi mudah-mudahan lah sadar ya yang membakar ini. Karena apa? Dulu sini udah tenang-tenang. Sudah nggak bisa lagi, padahal sini lagi terbakar.
2: Sebelumnya Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasona Rofiq sudah menyebut kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan tidak semata-mata merupakan bencana alam. Menurutnya kondisi iklim menjadi pemicu karhutla sehingga bukan semata bencana alam. Sementara sebagian besar kebakaran penyebabnya adalah aktivitas manusia.
5: Namun sekali lagi dari identifikasi Polda Kalimantan Selatan tadi Pak Kapolda, Pak Waka dan Karopop itu ternyata kebakaran kita benar-benar Pak, saya mohon maaf, benar-benar tidak karena kondisi alam. Ada upaya-upaya yang dilakukan dari sektor sengajaan maupun tidak sengajaan dari ulah manusia. Yang ini proses hukum tetap berlangsung. Pak Kapolda tidak boleh kurang dari tegas untuk kemudian menegakkan aturan tanpa dilengkapi dengan

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: My name is Roman Romanovsky. I am Ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus-Indonesia agenda. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang senantiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila Tuhan hidayah.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa.
2: Hari kontrasepsi sedunia diperingati secara global setiap tanggal 26 September. Di Indonesia, hari ini diperingati dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dengan berbagai pilihan metode kontrasepsi yang ada. Setelah menikah, perencanaan keluarga adalah hal penting yang harus dipersiapkan secara matang. Perencanaan keluarga yang matang dapat meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri serta memaksimalkan kasih sayang dan kebutuhan finansial untuk anak. Tiap tanggal 26 September diperingati sebagai Hari Statistik Nasional sejak tahun 1960. Undang-undang tersebut merupakan pengganti Statistik Ordonansi 1934 yang dibentuk pada masa kolonial Belanda. Lahir dari situs UCI Department of Statistics, statistik merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan mengembangkan dan mempelajari metode untuk mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data empiris.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kebakaran hutan dan lahan karhutla merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang tidak hanya berdampak terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat, tetapi juga terhadap aktivitas ekonomi. Ketika karhutla terjadi, berbagai kegiatan ekonomi dapat mengalami gangguan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, transportasi hingga pariwisata. Dampak tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi perputaran ekonomi, baik di tingkat masyarakat maupun daerah. Bagaimana karhutla mempengaruhi perputaran ekonomi masyarakat di daerah terdampak? Sektor ekonomi apa saja yang paling terdampak oleh terjadinya karhutla? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, Profesor Telisa Valianti yang telah tersambung bersama kami.
1: Wawancara Pro 3.
3: Prof. Telisa, seberapa besar ini dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap perputaran ekonomi di daerah yang terdampak dan sektor apa yang paling cepat merasakan dampaknya?
4: Ya, pastinya yang pertama adalah sektor pertanian dan perkebunan ya, yang memang langsung relate di situ. Kemudian nanti transportasi, penerbangan udara kan kita tahu sangat terganggu ya, dan tentunya nanti sektor yang relate dengan kesehatan ya, dan aktivitas ekonomi yang relate sama kesehatan itu sendiri. Nah, kalau hitung-hitungan kerugian aset dan fisik ini, ada yang memperkirakan melakukan kajian tuh estimasi sekitar bisa ke 30 triliun atau sekitar 0,23% dari PDB nasional ya. Tapi ini range ya, maksudnya bisa 0,2 sampai 0,3 tergantung dari nanti estimasi keparahannya seperti apa dan berapa lama. Ini kan harus ada asumsi nih dalam hitung-hitungan itu. Nah, ini kan lumayan nih 0,23% dari PDB nasional di saat kita memang sekarang banyak sekali guncangan-guncangan yang kepada PDB ya. Jadi bisa mendownside proyeksi PDB kita seperti itu. Nah, jadi selain PDB nasional, tentu PDRB daerah. Nah, seperti di Kalteng sendiri, ini contoh ya, riset dari Kalteng sendiri, itu dia bisa mempengaruhi sekitar mungkin 20%-an ya, 10-20% dari PDRB Kalteng ini bisa terganggu gitu, dengan adanya ini ya, berdasarkan riset juga yang kami kutip, ini dia bisa mengganggu sekitar 10-20% ya dari PDB Kalteng, PDRB Kalteng di tahun 2026. Nah, jadi artinya cukup signifikan gitu, mempengaruhi. Karena tadi berkaitan dengan sawit nanti ya, ekspor sawit terganggu, produksi juga terganggu seperti itu, dan kesehatan terganggu. Jadi memang ini satu bencana tentu yang sangat perlu kita pertimbangkan signifikansinya baik ke ekonomi daerah maupun ke ekonomi nasional.
3: Baik, ini berarti menimbulkan efek jangka panjang begitu ya Prof ya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ya?
4: Ini biasanya, tergantung. Biasa kalau jangka panjang ini kalau dia terus-menerus juga ya. Maksudnya jadi apakah kebakarannya ini temporary saja atau terus-menerus? Seperti itu, artinya terus berkepanjangan. Kalau tidak ditangani kan bisa jadi berkepanjangan. Tapi kalau misalkan ditangani ya nggak akan berkepanjangan. Jadi ya mungkin dalam jangka panjang kan memang pemulihan hutan itu sendiri kan tidak bisa langsung ya. Mungkin dalam 3 tahun itu 4 tahun perlu proses regenerasi, perlu investasi lagi kayak gitu. Jadi proses recovery-nya butuh, kalau kita bicara rekonstruksi dan ini pemulihan itu ya nanti butuh 3-5 tahun misalkan kayak gitu ya. Jadi tapi kalau segera ditangani ya itu nggak terus menerus ya. Nah kalau kecuali kalau tidak ditangani ya efeknya pasti akan semakin panjang seperti itu. Jadi tergantung kita segera menangani atau tidak. Kalau misalkan sudah ditangani ya itu akan lebih tidak terlalu berdampak jangka panjang gitu. Tapi kan ini mungkin butuh ahli lingkungan ya. Saya kebetulan bukan ahli kehutanan lingkungan, mungkin bisa dipastikan ya seperti ke biodiversity, terus ke kualitas udara gitu. Kalau saya kan lebih ngelihat secara ekonomi ya. Kalau secara ekonomi itu biasanya nanti bisa lebih cepat pulih apabila penanganan secara ekonominya juga bisa lebih cepat mitigasinya seperti itu.
3: Nah Prof, kalau untuk dalam konteks APBN lalu juga APBD, biaya apa saja yang harus ditanggung pemerintah ini ketika terjadi karhutla?
4: Yang pasti kan biaya untuk memadamkan itu ya, biaya memadamkan itu kan membutuhkan transportasi, membutuhkan SDM, ya itu pasti biaya transportasi ya, terutama kan kita harus menerbangkan apa helikopter atau pesawat atau apa untuk penanganannya. Terus kemudian juga di situ kita kepada yang terdampak juga itu kan kesehatan ya, kan kita menjamin kesehatan dari yang terdampak juga nih, biaya kesehatan seperti infeksi, kan ini banyak infeksi saluran pernapasan ya. Nah itu kan puskesmas berarti harus menyiapkan obat untuk ISPA, masker dan lain sebagainya. Terus kemudian tadi penanganan kebakarannya itu sendiri seperti itu. Terus nanti pemulihan dari hutannya sendiri ya, proses recovery dari hutannya sendiri itu pasti juga membutuhkan anggaran seperti itu. Nah itu yang harus dihitung sih berapa anggaran yang dibutuhkan. Nah jadi artinya APBN kita sebetulnya sudah mencadangkan juga untuk iklim ini ya, kalau ada bencana. Nah ini kan bersamaan dengan erupsi kemarin juga ya. Walaupun erupsi tidak sampai menimbulkan dampak yang terlalu besar, tetapi itu juga ada penanganan-penanganan yang menjadi beban baru buat APBN kita ya. Jadi walaupun itu sudah dicadangkan, nah tapi ini jadi semakin mengingatkan kita dengan keterbatasan APBN, kita tuh harus menyiapkan dana cadangan atau bantalan. Nah dulu tuh kita sering sudah mengusulkan sebetulnya ada asuransi bencana sebenarnya, karena kita kan emang ini bencana tuh sudah berulang. Nah seharusnya kita bisa menerapkan juga asuransi bencana seperti itu. Nah pemerintah juga akan menerapkan dana pemasukan dari TM. Ini juga beberapa perusahaan, tapi tetap perlu diinvestigasi ya, ada yang menyebabkan kebakaran, karena ada yang alam, ada yang disebabkan oleh manusia. Nah yang disebabkan oleh manusia ada beberapa katanya yang mungkin relate dengan korporasi, sehingga akan ditetapkan denda dari Satgas PKH. Nah denda-denda ini juga mungkin bisa menjadi sumber penerimaan kita untuk mengatasi itu tadi, kebutuhan biaya untuk mengatasi karhutla ini seperti itu.
3: Baik. Nah, Prof, kalau untuk kebijakan ekonomi saat ini, apakah sudah memberikan insentif yang cukup bagi perusahaan dan pelaku usaha untuk mencegah karhutla?
4: Nah, kan salah satu tools-nya tadi denda ya. Jadi kan sekarang katanya penegakan itu betul-betul ditegakkan gitu ya, ditegakkan, tapi juga ya harus melihat case by case, karena tidak semua itu memang disengaja. Ada yang memang karena cuaca yang memang El Nino-nya begitu parah gitu ya. Nah, tapi bisa juga disebabkan oleh tindakan manusia seperti itu ya. Dan ada yang kesengajaan. Ada manusia itu ada dua, ada sengaja tidak sengaja. Sengaja dibakar sama tidak sengaja kebakar gitu. Nah, ini juga yang harus dibedakan. Nah, jadi sudah dilakukan hukum-hukum penegakannya gitu. Jadi upaya untuk penegakan hukumnya itu sudah ada supaya untuk mengurangi. Nah, terus kemudian nanti aturan hukum mengenai perizinan juga kan sudah tuh. Jadi sekarang perusahaan juga kalau misalkan terbukti melakukan tindakan kejahatan terkait hutan ini dengan sengaja membakar itu ada implikasi secara hukum gitu loh. Nah, itu juga yang sudah disiapkan kan gitu, implikasi secara hukumnya sih. Dan nanti berujung juga kepada pencabutan izin. Nah, meskipun ini harus hati-hati banget karena ini bisa jadi iklim investasi yang negatif juga apabila kita menerapkannya tidak benar atau secara sporadis ya. Artinya kita generalisir gitu, padahal harus diteliti case by case gitu. Apakah sampai harus dicabut izinnya gitu, apabila mereka tidak kooperatif atau terbukti melanggar terus-menerus gitu kan. Nah, ini itu juga ada keresahan sejumlah pengusaha yang menyampaikan juga bahwa mereka tuh ya nggak semuanya persis kayak gitu gitu. Mereka juga sebenarnya tidak sengaja dan kemudian juga ya itu tadi ya, itu karena alam. Jadi ada yang karena faktor alam, ada yang faktor kesengajaan, itu perlu dibedakan. Nah, yang faktor kesengajaan itu dilihat berat kasusnya atau tidak. Kalau yang dia menimbulkan dampak yang makin berat dan makin ini, biasanya hukumannya juga lebih berat ya. Dan kemudian tadi kalau perusahaan juga tidak kooperatif untuk membayar denda dan mengakhiri atau menangani dan juga dia memitigasi, itu kan ada yang sampai ada yang dicabut izinnya. Nah, cuman harus hati-hati juga ketika kita mau mencabut izin perusahaan ini. Kita betul-betul meyakinkan bahwa ini memang melanggar seperti itu.
3: Baik. Nah, Prof. Telisa, indikator ekonomi yang paling tepat ini untuk memantau dampak karhutla secara real time di suatu daerah. Ini seperti apa, Prof?
4: Memang belum ada spesifik banget ya, tapi kan kita tidak langsung dengan kan kita misalnya PDB ya, PDRB ya, PDRB sektor kehutanan. Nah, itu nggak real time sih. PDRB sektor kehutanan kan emang ada dari BPS ya. Kita nggak punya leading indicator tuh misalkan, tapi yang paling ini sih sebetulnya dari sisi misalkan ya, berapa jumlah kayu yang hilang misalkan kayak gitu ya, atau kemudian produksi TBS yang turun misalkan, itu ada bisa jadi leading indicator sih. Jadi tapi harus itu ya, kerjasama dengan dinas perkebunan setempat gitu, karena ini BPS daerah juga, untuk mengecek misalkan seberapa luas lahan terbakar ya, kita bisa dari luas lahan terbakar itu berapa, nilai lahan gambut yang terbakar berapa. Terus kemudian dari kayu yang hilang, dari produksi TBS yang turun, kemudian biaya ISPA, itu juga bisa jadi indikator tuh Mbak, biaya ISPA. Jadi kan, kalau orang yang sakit ISPA-nya makin banyak, nah ini berarti indikator beratnya karhutla yang terjadi, intensitas karhutla yang terjadi. Jadi bisa dicek ke puskesmas-puskesmas atau rumah sakit daerah itu, apakah ada kenaikan dari klaim terhadap ISPA dan biaya ISPA-nya itu sendiri, seperti itu. Nah, terus kemudian indikator lain yang bisa kita lihat itu inflasi. Jadi, karhutla ini kan mengganggu aktivitas ekonomi, mengganggu supply chain, ya, mengganggu kegiatan perdagangan, dan seterusnya. Nah, itu juga bisa menjadi indikator itu, inflasinya sejauh apa gitu. Inflasi kalau ada kenaikan itu bisa jadi juga karena faktor karhutla, meskipun bukan satu-satunya inflasi itu disebabkan oleh karhutla gitu. Jadi kita menggunakan yang disebut sebagai leading indicator gitu. Leading indicator untuk karhutla ini biasanya luas dan nilai lahan, kerugian sektor, sama indikator makro yang tidak langsung seperti inflasi, pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan kehutanan, biaya logistik dan transportasi. Kemudian ada indeks dari ISPA itu tadi ya, seberapa derajat menyebarnya penyakit ISPA. Terus bisa juga dari indikator yang terkait dengan produktivitas tenaga kerja, kayak gitu. Terus anggaran dari anggaran setempat juga untuk penanganan ini juga mungkin bisa menjadi indikator peringatan dini. Kalau anggarannya udah kepake banyak kan berarti kasusnya juga banyak, seperti itu.
3: Baik, Prof. Telisa, ini terima kasih telah menyampaikan analisisnya ya, Prof. Ya, ya, halo, Prof. Halo, ya, Prof. Terima kasih ya, Prof. Telah menyampaikan analisisnya ini, Prof. Telisa. Semoga memang tidak berkepanjangan.
4: Saya ini ada pesan sedikit sih, closing statement.
3: Boleh, bahwa, silakan, Prof.
4: Ya, karena ini cukup berdampak, kita mitigasi bersama. Memang fokus kita sekarang penanganannya, baru nanti bagaimana penegakan hukumnya, tapi tidak semua juga seperti itu karena ada yang faktor alam. Nah, tapi ke depan supaya ini tidak berulang, bagaimana, karena ini kan sangat costly juga buat ekonomi. Nah, sistem mitigasi kita harus cukup kuat untuk mengantisipasi. Jadi jangan upaya untuk ininya saja yang dihilir gitu, dari mulai hulunya tuh udah kita mitigasi gitu. Jadi bagaimana caranya mengurangi kebakaran hutan ini. Jadi aspek lingkungan tuh harus betul-betul kita perhatikan, termasuk dalam ketika perkebunan ataupun kegiatan-kegiatan apapun yang menggunakan hutan itu. Dan pengawasan itu juga harus tetap ditingkatkan, tapi pengawasan yang berbasiskan kepada asumsi tetap praduga tak bersalah, jangan pengawasan yang sebaliknya ya, yang kita selalu berpikir bahwa semua pengusaha itu pasti melakukan kejahatan. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus prinsipnya tetap dugaan tidak bersalah dulu gitu, bukan sebaliknya gitu. Bersalah baru membuktikan tidak bersalah, enggak. Jadi tetap dugaan tidak bersalah sih. Jadi nanti baru kita pilih-pilih lagi yang mana yang betul-betul melanggar, seperti itu.
3: Baik. Terima kasih Prof. Telisa telah memberikan analisisnya ini, dan juga tadi ada closing statement-nya. Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Profesor Telisa Valianti.
1: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih akan membahas terkait dampak karhutlah terhadap perputaran ekonomi. Nanti juga kami akan tanyakan perspektif ke Kadin, seberapa besar dampak karhutlah terhadap aktivitas dan perputaran ekonomi dunia usaha, khususnya di daerah yang terdampak langsung. Dan untuk memperbincangkannya, saat ini kami telah tersambung bersama Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Sarman, seberapa besar ini dampak karhutlah terhadap aktivitas dan perputaran ekonomi dunia usaha, khususnya di daerah yang memang terdampak langsung ini, Pak?
2: Ya, pertama ya kita ingin memberikan masukan kepada pemerintah agar masalah karhutlah ini harus ditangani secara serius. Karena ini kejadian yang berlangsung setiap tahun dan bukan hanya merugikan negara kita, tapi juga negara tetangga kita juga ikut juga merasakan seperti Singapura, mungkin Malaysia, bahkan Brunei dalam hal ini. Kalau dari sisi ekonomi kita lihat ada beberapa sektor yang terdampak. Pertama, dari sektor transportasi dan logistik, dari sektor pertanian dan produksi, dari sektor kesehatan dan produktivitas, dari sektor pariwisata dan pendidikan, ini berdampak. Misalnya seperti sektor transportasi ya, dan logistik. Dengan adanya kebakaran ini kan mengganggu penerbangan. Ya, kita lihat beberapa penerbangan sempat tertunda dalam hal ini. Dan itu berbagai rute. Nah, bisa kita bayangkan berapa tertundanya perputaran uang akibat daripada kebakaran hutan ini. Ya, kan? Karena jarak pandang yang tidak memungkinkan sehingga pembatalan berbagai destinasi penerbangan. Kemudian dari sisi logistik misalnya, itu otomatis kan logistik juga terganggu. Ada barang-barang yang dikirim via pesawat, itu otomatis juga akan tertunda dalam hal ini. Ya, kemudian juga itu mengganggu juga otomatis juga akan mengganggu rantai pasok ya berbagai barang-barang yang memang harus dikirimkan secara cepat. Ya, itu dari sisi transportasi. Kemudian dari sisi pertanian ya kita tahu dengan adanya kebakaran ini kan tentu juga itu akan mengganggu lahan-lahan pertanian. Kemudian juga masyarakat kita ya yang selama ini juga menjadi pengrajin rotan, kemudian madu, damar yang itu ada di hutan, dengan ada kebakaran itu ya mata pencaharian mereka juga kan akan terganggu dalam hal ini. Dan itu juga bisa juga itu akan mengganggu juga kenaikan harga pangan di berbagai daerah yang terdampak daripada karhutlah ini. Kalau dari sisi kesehatan itu sudah pasti. Ya, dengan adanya kebakaran ini, kasus ISPA meningkat dan itu sangat membebani daripada daya beli masyarakat. Kemudian dengan kebakaran ini ada berbagai kantor juga tidak masuk kantor, ya. Kemudian juga tidak diliburkan. Ini juga menurunkan produktivitas dalam hal ini. Jadi ini semua kan merupakan dampak-dampak perputaran ekonomi. Pariwisata otomatis, ya kan? Ya, berbagai destinasi wisata, ya, dengan adanya penerbangan yang ditertunda, kemudian juga dengan adanya kebakaran, ini juga akan mengganggu daripada destinasi wisata dan bisa membuat wisata di sana itu lumpuh di daerah tertentu yang kebakaran itu. Kemudian juga bagi anak-anak kita, ini juga kan otomatis juga libur. Kalau sudah libur, ya transportasi juga akan sedikit berkurang transaksinya. Kemudian juga jajanan anak-anak juga tidak akan beredar dalam hal ini. Jadi UKM juga terdampak. Jadi kalau dibilang dari sisi ekonomi, ya ekosistemnya banyak yang terkena dalam hal ini. Tentu ya ini menjadi satu catatan bagi pemerintah bagaimana ke depan ini bisa dimitigasi sehingga kita harapkan ya tidak bisa mungkin ya secara tuntas, tapi perlahan-lahan itu bisa dikurangi sehingga dampak ekonominya bisa semakin kita kurangi, begitu Mbak Han.
1: Nah Pak Sarman, bagaimana karhutlah juga dapat mempengaruhi kepercayaan investor ini, lalu juga citra Indonesia sebagai tujuan investasi khususnya bagi sektor berbasis lahan dan juga sumber daya alam?
2: Ya, memang betul bahwa kebakaran hutan dan lahan ini kan juga bisa dikatakan menjadi berita yang sangat-sangat beredar di berbagai media internasional ya, apalagi berdampak kepada negara tetangga kita. Dalam hal ini tentu ini juga akan mempengaruhi juga dari sisi investasi ya, karena bagaimanapun para investor itu juga butuh semacam bagaimana lingkungan sekitarnya itu bisa tertata dengan baik, ancaman seperti kebakaran ini juga bisa terhindari, kemudian juga dari sisi lahan mereka juga yang betul-betul juga bisa terjamin dalam hal ini, sehingga ya memang ini menjadi satu catatan bahwa bagaimana ke depan bahwa masalah kebakaran hutan ini sesuatu yang urgent harus kita lakukan mitigasi sehingga tidak terjadi. Karena kita lihat kan ini terjadi ketika memasuki musim kemarau. Nah, dan kita lihat juga ada yang memang karena faktor alam, tapi ada juga karena memang faktor disengaja, ya, disengaja oleh oknum dalam hal ini. Ya, dan kita lihat waktu itu ada yang setelah kebakaran malah sudah langsung tertata untuk siap untuk ditanam misalnya. Jadi sehingga dalam hal ini kan bagi calon-calon investor ini kan sesuatu juga yang mereka perhatikan bahwa ini perlu suatu penguatan kepastian keamanan dari pemerintah kita. Ya, apalagi mereka misalnya ingin membuka investasi di satu daerah ya, dan mereka sudah diberikan izin untuk menguasai lahan misalnya, tapi tiba-tiba dalam hal jaminan kebakaran terjadi, nah ini juga akan menjadi kekhawatiran bagi investor. Jadi memang ini sesuatu juga yang perlu kita sampaikan bahwa pemerintah Indonesia akan serius menangani hal ini sehingga para investor juga tidak akan ragu untuk masuk ke Indonesia.
1: Baik, Prof. Jadi kalau untuk yang harus segera dilakukan pemerintah dan dunia usaha supaya memang karhutla tidak terus menjadi ancaman bagi perputaran ekonomi Indonesia, maka harus seperti apa ini, Prof, langkah taktisnya?
2: Ya, pertama Mbak Hana, mungkin menurut saya memang adalah bagaimana agar pemerintah tetap melakukan sosialisasi kepada seluruh ya perusahaan-perusahaan yang memang mereka menguasai lahan yang cukup besar, terutama memang sektor perkebunan dan kehutanan. Ya, ini harus dilakukan pengawasan, harus dilakukan sosialisasi, ya sehingga ke depan penegakan hukum itu harus dilakukan. Ya, apabila itu ada unsur kesengajaan misalnya atau menyuruh orang misalnya, itu harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu pertama. Yang kedua, masyarakat kita. Masyarakat kita juga harus dilakukan juga penyuluhan dalam hal ini. Karena kadang kan masyarakat kita yang namanya lagi berjalan misalnya, kemudian juga ada sisa puntung rokok misalnya, main buang saja. Nah, ini juga kan faktor-faktor yang kecil. Ya, tapi kalau sudah pas puntung rokok itu pas di tempat yang kering, ya itu juga kan akan menimbulkan kebakaran yang dahsyat. Kemudian, jadi artinya supaya masyarakat kita ini juga ikut serta menjaga, karena bagaimanapun sehari-hari kan masyarakat kita ini kan yang berada di sekitar lingkungan lahan itu. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat kita ya, supaya mereka juga apabila ada memang oknum-oknum menyuruh mereka, membayar mereka, supaya mereka juga bisa menolak, karena bagaimanapun ini dampaknya bukan hanya dampak daripada masyarakatnya sendiri, tapi dampaknya terhadap ekonomi, terhadap kehidupan masyarakat, pendidikan, kesehatan, ini sangat-sangat berdampak dalam hal ini. Nah, kemudian kemarin Pak Presiden juga kan sudah menghimbau kepada seluruh aparat keamanan, para pangdam misalnya, untuk membantu membuka sumur-sumur baru, sumur-sumur air ya, di berbagai lahan-lahan yang potensi itu terjadi karhutla. Ya, jadi ini juga sangat-sangat membantu, karena selama ini juga kita lihat untuk memberantas kebakaran ini kan masalah air ini kan menjadi salah satu kendala. Tapi dengan adanya sumur-sumur bor yang baru, ya mudah-mudahan itu bisa dirawat sehingga siapa tahu ya tahun-tahun depan itu terjadi lagi, sumber-sumber air itu sudah ada tersedia dan itu segera dipadamkan dalam hal ini. Yang jelas kami dari Kadin, kami dari dunia usaha, ya sangat-sangat mendukung langkah-langkah taktis dan langkah-langkah strategis dan juga langkah tegas dari pemerintah kita untuk menindak oknum-oknum yang memang sengaja untuk melakukan pembakaran lahan dan hutan ini, ya, sehingga kita ke depan ini akan ada efek jera dan tidak terjadi lagi, sehingga tidak mengganggu berbagai aktivitas masyarakat dan juga aktivitas ekonomi, ya, yang ada di sekitar kita. Begitu, Mbak Hana.
1: Baik, Pak Sarman. Semoga juga itu segera diwujudkan, begitu ya, Pak Sarman, ya, karena memang ya, dampaknya nanti akan meluas. Terima kasih, Pak Sarman, ini telah memberikan perspektifnya.
2: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang berbicara terkait dampak karhutla terhadap perputaran ekonomi.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Bagaimana penanganan untuk banjir yang terjadi di Solok? Karena informasi terakhir yang kita terima berdasarkan data per 24 September 2026, tercatat satu orang meninggal, empat orang luka-luka, satu luka berat dan tiga luka ringan. Dan satu orang warga masih dinyatakan hilang dalam timbunan lumpur tebal dan masih dalam proses pencarian. Sementara sekitar 300 jiwa dari puluhan kepala keluarga terdampak langsung. Sebanyak 32 jiwa diantaranya terpaksa mengungsi di fasilitas umum dan juga rumah dinas Wakil Bupati Solok. Sekitar 100 hingga 150 unit rumah warga juga di sekitar perumahan Arosoka, Nagari Kayu Aro, dan Batang Baru mengalami kerusakan akibat terjangan bebatuan dan juga material kayu yang ada di sana. Nah, kita masih terus pantau ya bagaimana perkembangannya. Jalur lintas utama yang menghubungkan Kabupaten Solok menuju ke Padang, kilometer 20 juga sempat terputus total karena tertimbun longsoran setebal 1 meter. Namun per 24 September, laporan yang kami terima, Kementerian PU bersama dengan tim gabungan berhasil membuka kembali jalur tersebut. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok, Desmalia Ramadanur. Bu Desma, jadi penanganan bantuan untuk para korban termasuk kegiatan dapur umum bagaimana di sana, Bu?
4: Ya, alhamdulillah itu berjalan lancar.
3: Ya.
4: Dan kita dibantu dengan elemen pilar-pilar sosial. Kemudian juga dapur umum di Kayu Aro ini juga ada dari dinas provinsi, dinas sosial provinsi Sumatera Barat.
3: Yeah.
4: Kemudian juga dengan Ibu Kajari, Kajari Solok.
3: Jadi totalnya ada berapa dapur umum, Bu, yang disiapkan di sana?
4: Halo ya, Mas.
3: Totalnya ada berapa dapur umum yang disiapkan untuk membantu para korban banjir bandang?
4: Kalau total hari ini datanya, kalau untuk kakak ini ada 104 kakak,
3: okay.
4: Kemudian kan jumlahnya 474 jiwa.
3: Iya, tersebar di mana saja itu, Bu?
4: Sekarang, Bu? Iya, dia hanya dua nagari.
3: Oh, dua nagari.
4: Nagari Batang Barus, kemudian nagari Kotogae.
3: Ya, jadi kalau untuk bantuan bagi para korban makan mereka tidak ada masalah begitu ya, Bu Desma ya?
4: Iya.
3: Tertangani begitu ya?
4: Alhamdulillah tertangani.
3: Iya. Yeah. Nah, sekarang ini kalau untuk korban terdampak yang masih dibutuhkan apa saja, Bu? Bantuan untuk mereka, Bu?
4: Iya, Mas.
3: Yang masih dibutuhkan sekarang apa lagi?
4: Sekarang tentu kita kalau di secara pembersihan dari rumah-rumah yang terkena lumpur, kalau untuk logistik itu terus berdatangan bantuan dari seluruh. Hari ini tadi juga ada dari PLN, kemudian ada dari Pertamina, dan yang udah semuanya kita tampung di posko PBBD di Arosuka.
3: Ya, jadi kalau untuk para pengungsi kebutuhan logistiknya terpenuhi semua, tidak ada masalah persiapannya begitu ya, Bu Desma ya?
4: Alhamdulillah terpenuhi.
3: Iya, ya, Mas. Nah, sekarang ini kalau untuk para pengungsi ditempatkan di mana saja, Bu?
4: Kalau pengungsi itu memang ada yang terpusat, ada beberapa tempat, ada yang di rumah Bapak Bupati sendiri, Gesos, kemudian juga di rumah Bapak Wakil Bupati, kemudian juga ada di pos pemuda, dan selebihnya itu ke tempat saudara mereka.
3: Ya, kondisi mereka bagaimana pantauan terakhir Ibu di sana, Bu?
4: Alhamdulillah kondisi mereka hari ini dalam keadaan sehat. Namun memang kalau yang di tempat kita lihat dari di pengungsi itu memang mungkin yang akan dibutuhkan pakaian sehari dan pakaian dalam itu mungkin nanti yang ini kita akan segera penuhi.
3: Kalau untuk selimut, alas tidur bagaimana, Bu, di sana kebutuhannya?
4: Selimut cukup, Mas. Cuman ini pakaian dalam, ini pakaian sehari-hari, Mas, ya.
3: Yang dibutuhkan sekarang begitu ya, Bu. Nah, itu bagaimana rencana, Bu, untuk memenuhi kebutuhan itu bagi para pengungsi?
4: Ya, itu sudah kita apakan. Nanti kita segera nantinya kita berikan kepada masyarakat yang mengungsi kebetulan di rumah Pak Wakil Bupati dan juga ya, rumah Bapak Bupati.
3: Kalau untuk air bersih bagaimana Bu? Ada masalah kah? Kebutuhan air bersih di sana bagi para pengungsi?
4: Kalau air bersih memang sangat diperlukan itu ya, bagi rumah-rumah yang sangat terdampak di lokasi-lokasi yang kena bencana longsor, itu memang air bersih sangat dibutuhkan sekali.
3: Ya, sementara kalau untuk air bersih konsumsi masih mengandalkan air kemasan atau ada bantuan dari mobil tangki atau bagaimana Bu? Mekanismenya di sana?
4: Iya, kalau air bersih memang mengandalkan PDAM, air tangki. Iya.
3: Jadi masih bisa dipenuhi sekarang ini Bu, kebutuhan air bersih ya bagi warga yang terdampak begitu?
4: Iya.
3: Masih ya?
4: Iya.
3: Masih ya, ada jalur ya, yang terputus nggak Bu menuju ke lokasi sekarang ini?
4: Gimana Mas?
3: Jalur yang terputus masih adakah begitu atau semuanya sudah bisa dilalui menuju ke lokasi para pengungsi?
4: Iya, kalau jalur hari ini masih tahap dalam pembersihan.
3: Ya.
4: Jadi artinya ada lokasi-lokasi yang ditutup, tapi yang selebihnya aksesnya dari Padang ke Solok itu aksesnya lancar.
3: Oh, jadi tidak ada masalah untuk distribusi bantuan kalau begitu Bu, dari pusat begitu ya?
4: Tidak ada Mas, tidak ada. Okay. Tidak ada.
3: Bu, satu lagi Bu, anak-anak sempat pantau bagaimana kondisi anak-anak di sana?
4: Oh, kondisi anak-anak. Ya, kalau yang kondisi anak-anak kita tetap kalau di pantauan kita itu alhamdulillah tetap sehat
3: yeah,
4: dan ya karena di sini juga kita berikan dari dinas kesehatan langsung mengecek kesehatan dari pengungsi kita.
3: Oh, jadi ada tim kesehatan yang turun juga keliling atau bagaimana begitu Bu?
4: Iya. Yeah.
3: Mantau anak-anak begitu yeah, ya kondisinya ya.
4: Iya. Yeah.
3: Baik kalau begitu yeah, Bu Desa. Bu Desa, kami nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok, Desmalia Ramadanur, nanti kita pantau ya bagaimana perkembangan terkini penanganan bencana di sana. Karena satu orang masih dicari, sementara itu pemerintah Kabupaten Solok resmi menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari terhitung mulai 22 September hingga 5 Oktober 2026.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Halo Sobat BMKG, kembali dalam perakiran cuaca Indonesia untuk hari Sabtu 26 September 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Surigie diperkirakan berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara dalam kategori 2 dengan kecepatan angin maksimum 55 knot dan bergerak ke arah barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Kemudian bibit siklon tropis 92W berada di pesisir selatan Thailand dengan kecepatan angin 15 knot dan bergerak ke arah barat laut. Sistem ini tidak memberikan dampak terhadap kondisi cuaca di Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik atau pusaran angin diperkirakan berada di Laut Cina Selatan dan Selat Makassar, sehingga membentuk daerah perlambatan dan pertemuan angin yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tersebut. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara, perlu diperhatikan potensi awan hujan di wilayah Samudra Hindia Barat Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Selat Malaka, Laut Natuna Utara, Selat Karimata, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat. Ikuti informasi terbaru dari pihak bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiran cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Waspada terhadap potensi hujan petir bagi Sobat BMKG yang berada di Kota Pekanbaru, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Tanjung Selor, Bengkulu, dan Bandar Lampung. Terdapat juga potensi udara kabur bagi Sobat BMKG yang berada di Kota Palembang dan Pangkal Pinang. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan ringan di Serang, Jakarta, Bandung, dan Mataram. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Kupang, serta potensi udara kabur di Yogyakarta. Kita lanjut ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor. Bagi Sobat BMKG yang berada di Kota Banjarmasin, waspada terhadap potensi asap atau kabut dan suhu udara yang dapat mencapai 37 derajat Celcius. Kita lanjut ke Pulau Sulawesi, diperkirakan potensi hujan sedang di Mamuju, hujan ringan di Palu, serta cerah berawan hingga berawan di Gorontalo, Manado, Kendari, dan Makassar. Terakhir kita ke Pulau Maluku dan Papua, diperkirakan potensi hujan ringan di Nabire, Jayawijaya, dan Jayapura. Kemudian potensi berawan tebal di Ambon dan Merauke, serta potensi udara kabur di Ternate, Sorong, dan Manokwari. Selanjutnya, bagi para nelayan dan Sobat BMKG pengguna transportasi laut, pada esok hari, angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspada gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut, karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan pesisir Kalimantan Tengah. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat dapat terjadi secara lokal. Waspada pula terhadap risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan sobat dengan kondisi cuaca serta pantau terus informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau lokasi terdampak bencana di Arosuka, Kabupaten Solok. Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi karhutla di Kalimantan dan Sumatera. PBB menyerukan gencatan senjata penuh dan tanpa syarat di Ukraina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mendesak Meta untuk mempercepat penerapan PP nomor 17 2025 atau PP Tunas untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Mutia mengapresiasi langkah awal Meta yang telah menyelaraskan layanannya dengan regulasi tersebut, serta Permenkom Digi nomor 9 2026, khususnya terkait dengan ketentuan pembatasan dan penonaktifan akun bagi anak di bawah usia 16 tahun. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian, Rosemary DiCarlo, menyerukan gencatan senjata penuh dan segera tanpa syarat di Ukraina dalam sidang Dewan Keamanan PBB di New York. DiCarlo mengatakan perang telah memasuki fase baru yang berbahaya dengan meningkatnya intensitas serangan, bertambahnya korban sipil, serta makin besarnya risiko perluasan konflik ke kawasan lain, sehingga upaya diplomatik perlu segera diikuti dengan langkah deeskalasi. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 kuda asal Jepang dan Amerika Serikat bersiap bersaing untuk menempuh jarak 1.200 meter memperebutkan total hadiah 328,8 juta yen dalam ajang pacu kuda kelas G1 atau G1 Sprinter Stakes 2026 di Nakayama, Jepang. Lintasan berkarakteristik unik berupa turunan menuju ke tikungan pertama dan trek lurus sepanjang 310 meter. Ya, meskipun posisi start bagian dalam cenderung menguntungkan, di mana persaingan tahun ini dinilai sangat terbuka. Mengingat catatan satu dekade terakhir menunjukkan seluruh nomor start dari 1 hingga 16 pernah finish di posisi 3 besar. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan dengan optimal. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Setibanya di Kabupaten Solok, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Saya mau periksa sekarang, sini. Ibu mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
1: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, menyampaikan pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
3: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya, dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat, totalitas untuk bantu Kabupaten Solok. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
1: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana.

0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arief Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan, karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
3: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu, karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
1: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman menemukan dugaan klaster mewah berisi lebih dari 10 bangunan di sekitar lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
4: Ombudsman RI menemukan dugaan klaster mewah yang dihuni oleh warga binaan pemasyarakatan di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Temuan ini terungkap saat Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada Rabu kemarin. Dalam konferensi pers terbaru, anggota Ombudsman Syafri Darasahan mengatakan, tim sempat ditolak masuk ke blok sel meski membawa surat tugas pengawasan pelayanan publik. Penolakan itu justru membuat tim Ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan di sekitar lapas yang diduga dihuni oleh warga binaan.
5: Dan ternyata kami menemukan sebagaimana yang sudah kami sampaikan kemarin, yaitu kami menemukan beberapa lokasi hunian di lapas, yaitu berupa bangunan ya yang terlihat seperti homestay, yang terdiri dari seperti ada dinding seng bercat warna biru ya, kemudian juga terdapat rumah seperti klaster. Jadi kita masuk pertama, sebelah kanan itu ada seperti rumah petak, warna catnya warna krem atau warna kuning. Kemudian di sebelah kiri agak beda berapa meter, mungkin sekitaran 10 sampai 20 meter, berdirilah rumah yang bercat warna putih yang berpagar hitam.
4: Adapun saat berhasil masuk ke salah satu bangunannya, Ombudsman menemukan fasilitas layaknya apartemen, termasuk ruang tamu, kamar, televisi, dan kulkas. Tim juga menemukan fasilitas kebugaran lengkap hingga pembangunan simulator golf. Tim Ombudsman juga bertemu salah satu penghuni yang mengaku sebagai warga binaan Lapas 2

0: Cibinong. Namun, petugas lapas menghalangi tim untuk menggali informasi lebih lanjut. Sementara itu, anggota Ombudsman Fikri Yasin menyatakan penolakan petugas semakin menimbulkan pertanyaan terkait keberadaan bangunan tersebut.
1: Di dalam tentu kita juga bertanya, kenapa kemudian kami dihalangi sedemikian? Jadi kami belum mendapatkan yang di dalam, dalam rutannya yang sebenarnya kondisi seperti apa, itu kami belum. Kami di luar mendapatkan ini. Maka boleh saja kalau siapa yang publik menduga, kenapa itu menjadi tertutup luar biasa, kami sehingga kami kok kita secara resmi pun kita nggak bisa, ya kita sama-sama dipersilahkan kawan-kawan wartawan untuk meneliti itu. Itu kira-kira.
0: Atas temuan tersebut, Ombudsman kemudian meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan upaya penyundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg dari jaringan Kalimantan Barat. Aga Jaya Biaksana melaporkan.
3: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami.
4: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus peredaran narkotika yang dilakukan melalui kolaborasi BNNP Kalimantan Tengah bersama BNN Kabupaten Kota Waringin Barat dan Polres Lamandau. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Madarustanto mengatakan bahwa barang bukti tersebut berasal dari pengungkapan kasus pada Agustus 2026. Dalam pengungkapan, pihaknya bersama tim gabungan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial SR. Dari hasil penindakan, petugas menemukan 10 paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.002,10 gram serta 6 paket lainnya dengan berat kotor 7,94 gram.
5: Kurang lebih sekitar 2,3
6: 1,1 M kalau dia dalam bentuk seperti itu. Tapi kalau dicecerkan ya, dipisah-pisah, dipecah bisa sampai 2, lebih.
7: Narkotika ini kita dapatkan dari tempatnya di wilayah Kalimantan Barat. Di Kampung Beting. Nah ini kemudian perjalanannya ya dia akan dibawa ke sini, akan diadarkan di sini.
4: Sementara itu Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Kalimantan Tengah Sadagori Binti meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para bandar narkoba ini. Menurutnya peredaran narkoba memberikan dampak serius bagi masyarakat terutama generasi muda. Oleh karena itu penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba dinilai perlu dilakukan secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami atas nama masyarakat Dayak meminta untuk menjatuhkan tuntutan maksimal dan ponis yang maksimal. Ini akan terus kami kawal. Kalau ini tidak sesuai dengan aturan main, kami akan bertindak. Sebagaimana aturan yang berlaku, kami akan ke Mahkamah Agung dan seterusnya.
4: Pria yang akrab disapa Ririn Binti ini juga menilai pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Gerakan Dayak Anti Narkoba Kalimantan Tengah lanjutnya akan terus mendorong keterlibatan masyarakat hingga tingkat desa dalam upaya pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan gelar sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Terbaik 2026 karena berhasil menstabilkan harga pangan. Tiga Budiman melaporkan.
8: Inflasi itu. Karena inflasi adalah bagian daripada salah satu faktor pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
9: Dengan Jawa Tengah kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026. Penghargaan tersebut diterima Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam Rakornas Pengendalian Inflasi dan Percepatan serta Perluasan Digitalisasi Daerah di Jakarta. Capaian itu menjadi bukti keberhasilan Jawa Tengah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Pada Agustus 2026, inflasi Jawa Tengah tercatat 3,08% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,19%. Salah satu kunci pengendalian inflasi di Jawa Tengah adalah penguatan sektor pangan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Pada 2025, luasan panen padi mencapai 1,67 juta hektar atau meningkat 7,73% dibandingkan tahun sebelumnya.
10: Nah, intervensi ini dilakukan oleh dinas kita, kemudian BI, kemudian OJK, kemudian dengan BUMD, maka secara bersama-sama ketersediaan dan keterjangkauan masyarakat bisa kita penetrasi, sehingga Jawa Tengah dengan mendapatkan piala ini akan menambah bahwa kita nanti mampu untuk melakukan penetrasi inflasi itu, karena inflasi adalah bagian daripada salah satu faktor pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
9: Sementara itu, capaian ini juga tidak lepas dari intervensi yang dilakukan stakeholder terkait termasuk Bank Indonesia Jawa Tengah. Penguatan pengendalian inflasi terus dilakukan dari sisi hilir melalui perbaikan rantai pasok dan distribusi pangan. Sepanjang periode berjalan, Jawa Tengah telah melakukan 1.053 kali gerakan pangan murah, serta memperkuat 368 kios pangan di berbagai daerah. Kepala BI Jawa Tengah Nur Nugroho menyebut, tak hanya dari sisi hilir, pihaknya juga melakukan intervensi dari sisi hulu.
11: Kita bersama TPID Provinsi dan juga TPID Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, itu kita punya termasuk melalui gerakan pasar murah dan operasi pasar. Dan kita juga setiap hari memantau perkembangan harga dan kita bisa bereaksi cepat seandainya ada kenaikan harga yang signifikan.
9: Adapun selain pengendalian inflasi, digitalisasi daerah juga menjadi faktor penting yang memperkuat ketahanan ekonomi Jawa Tengah. Implementasi digitalisasi telah diterapkan dalam berbagai layanan publik melalui pengembangan New Sapole dengan dukungan pembayaran virtual account, kris, transfer antar bank hingga layanan laku Pandai Bank Jateng. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan gejala mengarah pada influenza, terutama terhadap anak dan balita yang rentan mengalami gejala lebih berat. Reza Kurnia melaporkan selengkapnya.
12: Keluhan batuk dan pilek pada anak mulai menunjukkan peningkatan di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat, termasuk Kabupaten Lombok Utara. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, Dr. Haji Lalu Bahrudin mengingatkan orang tua agar tidak menganggap seluruh keluhan tersebut sebagai batuk pilek biasa. Dr. Bahrudin menyebutkan, peningkatan pasien dengan gejala yang mengarah pada influenza juga terlihat di Poliklinik Anak RSUD Lombok Utara. Namun, kondisi tersebut masih dikategorikan sebagai suspek karena diagnosis influenza secara pasti memerlukan pemeriksaan laboratorium termasuk PCR. Menurut Bahrudin, peningkatan tersebut perlu mendapatkan perhatian karena influenza dapat menyerang anak dengan gejala yang lebih berat dibandingkan batuk pilek biasa.
13: Dan ini memang sangat rentan sekali bagi kita di Indonesia lah pada umumnya dan Lombok Utara pada khususnya, karena gejala daripada penyakit ini tidak jauh dengan penyakit-penyakit seperti batuk pilek yang biasa, yang diawali dengan demam, panas, kemudian ada gejala flu-nya juga.
12: Laporan penelitian Ikatan Dokter Anak Indonesia juga menunjukkan adanya peningkatan kasus influenza di Indonesia pada periode awal tahun hingga September 2026. Dalam laporan tersebut, kelompok balita usia 0 hingga 4 tahun disebut menyumbang sekitar 33% dari kasus yang tercatat. Sementara itu, Direktur RSUD Lombok Utara, Dr. Gigi Nopa Budi Harjo mengatakan, untuk mencegah penyebaran lebih luas, pihaknya memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
14: Jadi kita selaku tenaga medis ya, atau pelayan masyarakat ini yang ada di rumah sakit ya, kita sebaiknya ya pelayanan yang lebih intensif.
12: Ia mengimbau masyarakat khususnya orang tua untuk menjaga imunitas tubuh dengan istirahat yang cukup, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengonsumsi makanan bergizi.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi atau SPPG Tanah Kali Kendingding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makan bergizi gratis MBG. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
15: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tanah Kali Gedinding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Selain memastikan terpenuhinya gizi, pihak SPPG juga menyajikan beragam menu yang berganti setiap seminggu sekali. Mukorobin selaku mitra SPPG Tanah Kali Gedinding menjelaskan, siswa memperoleh menu telur 3 kali seminggu, namun Mukorobin menyebut ada yang berbeda dengan SPPG lain, yakni setiap Jumat pihaknya menyediakan menu premium dengan beragam olahan makanan kekinian.
16: Karena memang dalam satu minggu itu ada menu wajib menelur dalam seminggu itu tiga kali. Dan di akhir pekan, di hari Jumat, kita menggunakan menu yang premium.
17: Seperti apa, Pak, menu premium itu?
16: Seperti chicken katsu, terus seperti...
18: Hari ini somai.
16: Somai. Hari ini somai dengan wedges, terus burger.
15: Untuk memastikan operasional SPPG sesuai SOP, serta menu MBG sebagaimana yang ditetapkan, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono meninjau secara langsung. Ia berkeliling melihat proses memasak, higienitas selama produksi, hingga menyiapkan menu bahkan rasa MBG.
19: Makanannya juga kualitasnya cukup baik, ya. Jadi perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi. Macam makanan juga banyak, jadi siswa sekolah pasti juga tidak bosan, karena dari 3 bulan itu sudah 59 menu yang mereka sajikan. Jadi ini berarti cukup bagus, ya.
15: Meski baru beroperasi 3 bulan, SPPG Tanah Kali Gedinding telah melayani lebih dari 2.000 penerima, baik siswa sekolah maupun 3B, yaitu bumil, busui, dan balita non-PAUD, bahkan mampu menyerap puluhan tenaga kerja dari warga sekitar. Ani Hasana melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: TNI menyapa. Program inspiratif mengulas peran, dedikasi, dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Selamat siang mendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna TNI Menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami hadirkan sambutan dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia, Kapuspen TNI, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
5: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik. Nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana manusia seharusnya berpikir? Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
8: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Papua mendorong pemetaan dan sertifikasi tanah masyarakat adat untuk memberikan kepastian kepemilikan. Berikut laporan selengkapnya Reski Kurniawan.
9: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Papua mendorong pemetaan dan sertifikasi tanah masyarakat adat untuk memastikan status serta batas kepemilikan tanah. Kepastian tersebut diperlukan agar program pemerintah dapat masuk tanpa mengabaikan hak masyarakat atas tanah. Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoy mengatakan tanah masyarakat perlu dipetakan kemudian dilanjutkan dengan proses sertifikasi agar memiliki legalitas yang jelas. Menurutnya kepastian tersebut memungkinkan berbagai program pemerintah masuk termasuk bantuan untuk pertanian, peternakan, dan pengembangan industri kecil. Roy mengatakan proses pemetaan dan sertifikasi membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, Dewan Adat, Majelis Rakyat Papua, serta masyarakat adat. Seluruh pihak perlu menyepakati proses tersebut agar penataan tanah berjalan dengan melibatkan masyarakat sejak awal.
10: Salah satu yang model kita kan kemarin kita sudah kerjakan itu di Kabupaten Jayapura di Sawoy itu. Sawoy ini sudah ada pihak investor yang mau masuk untuk membangun pabrik biomasa di Sawoy. Di tanah yang 600 hektar kita sudah sertifikat HPL ini. HPL ini kan sertifikat yang tidak bisa diperjualbelikan hanya untuk kerjasama. Ya, harapannya masyarakat setempat itu terlibat di dalam pabrik biomasa itu. Jadi tanah mereka tidak hilang, tapi mereka dapat keuntungan bekerja di situ. Tapi juga tanah mereka itu dikontrak dibayar tiap tahun selama 30 tahun. Dibayar terus. Ini kontrak yang kerjasama dengan ada beberapa investor dari Jakarta. Ini kita juga lagi dorong ke Timika. Nah, harapan juga di Kota Jayapura bisa masuk. Tapi itu memang perlu dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat adat. Karena kalau tidak ada kepastian dari masyarakat adat juga tentang kesepakatan mereka, ini juga menyulitkan. Contoh di Kabupaten Jayapura di Sawo ini kita harus panggil bicara ulang-ulang dengan masyarakat adat. Dan itu tidak bisa kami di BPN yang sendiri berbicara.
9: Roy menegaskan kerjasama pemanfaatan tanah harus dapat menggerakkan ekonomi masyarakat tanpa menghilangkan hak mereka atas tanah. Ia berharap pemetaan dan pengakuan tanah masyarakat adat dapat diperluas sehingga persoalan kepemilikan tidak baru muncul ketika pembangunan telah berjalan. Reski Kurniawan melaporkan.
8: Sekolah Lansia Babu Rahma resmi diluncurkan di Kabupaten Biak Numfor, Papua sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat lanjut usia di masa senja mereka. Berikut laporan selengkapnya Oki Pinontoan.
11: Program Sekolah Lansia Babu Rahma di Perumahan Sumberkar, Kelurahan Enjeru resmi diluncurkan Bupati Biak Numfor yang diwakili Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Adeodatus S. Palangan pada Kamis 24 September 2026. Peresmian tersebut dihadiri langsung Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar. Sekolah Lansia Babu Rahma merupakan yang perdana didirikan di Kabupaten Biak Numfor, sedangkan di Papua terdapat 6 sekolah lansia. Bupati Biak Numfor dalam sambutan tertulisnya dibaca Cekan PLT Kepala Dinas Sosial menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas diinisiasinya program Sekolah Lansia. Program yang terintegrasi dengan program Bangga Kencana atau Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana. Sementara Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar menyebut Sekolah Lansia Babu Rahma perdana di Kabupaten Biak Numfor dan diharapkan menjadi acuan bagi komunitas lainnya untuk mendirikan Sekolah Lansia.
12: Jumlah sekolah lansia yang dibentuk di Papua, kita ini baru ada kurang lebih 6. 6 itu ada satu di Kabupaten Kerom, ada Kota Jayapura itu ada dua, terus di Kabupaten Jayapura ada satu, terus di Merauke ada dua. Ya, kurang lebih ada enam. Sama ini yang ketujuh di Biak. Dan memang sekolah lansia itu dibentuk atas inisiatif dan inisiasi dari semua kesepakatan masyarakat setempat, apalagi dalam ini melalui komunitas seperti yang kita hari ini saksikan di Masjid Babu Rahma. Maka ini adalah kesepakatan karena ini menyangkut indikasi organisasi yang tentunya kita berharap bahwa terindikasi dalam pembiayaan ini, kita harapkan ada kontribusi yang dilakukan. Maka dibentuknya sekolah lansia itu harus disepakati. Komitmen, butuh komitmen dari, karena ini butuh kemandirian. Nah, oleh karena itu ya kita berharap bahwa ini sebagai model di sini, tetapi ya kita berharap bisa di gereja-gereja juga bisa bentuk. Jadi bukan saja ini, karena yang dibalik daripada itu kita harapkan orang tua-orang tua ini memiliki waktu dan kesempatan untuk mereka bisa berkomunikasi.
11: Sebelumnya Mas Dadang mewakili Ketua Takmir Masjid Babu Rahma Sumberker menyampaikan terima kasih dengan launchingnya Sekolah Lansia Babu Rahma Sumberker. Hingga saat ini terdata sebanyak 38 lansia.
13: Jumlah anggota lansia sesuai dengan kegiatan posyan yang kami lakukan setiap awal bulan, kurang lebih ada 38 orang. Ini rata-rata produktif semua, Pak. Jadi paling tinggi bahwa hampir 70% penjualan lansia adalah ASN.
11: Launching Sekolah Lansia Babu Rahma turut dihadiri pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor, Frans Erens Akobiarek, Kepala Kelurahan Anjiro, Kepala Puskesmas Darfur, dan Kepala Puskesmas Sumberger.
8: Harga cabai di pasar Sanggeng, Manokwari tembus Rp140.000 per kilogram, menyebabkan penjual sayur keliling membatasi penjualannya. Berikut laporan selengkapnya, Lan Litimi.
14: Terus yang orang jual Rp130.000 itu yang kita tahu pagi, karena dia harga itu siang lain kalau kosong.
15: Harga cabai rawit di sejumlah pasar di Manokwari, Papua Barat menembus Rp140.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada pola penjualan pedagang, termasuk penjual sayur keliling yang membatasi penjualan cabai secara eceran kepada konsumen. Penjual sayur keliling di Manokwari, Darsono, mengatakan kenaikan harga cabai membuat dirinya harus mengurangi jumlah cabai yang dibawa saat berjualan. Dikatakan saat ini harga cabai per 1 kilo di pasar Rp140.000. Ada pula yang jual Rp130.000 per kilo tergantung harga pengambilan dari petani cabai. Menurutnya, dengan kondisi harga cabai demikian, maka pembatasan penjualan dilakukan karena harga modal dari pemasok meningkat. Sementara sebagian besar konsumen membeli cabai dalam jumlah kecil. Dengan terbatasnya pasokan cabai, maka cabai yang dibawa berjualan keliling dijual eceran yang dikemas dalam plastik berukuran kecil, dijual dengan harga Rp5.000 per bungkus plastik.
16: Rica, iya. Berapa satu kilo, Mas?
17: 140.
16: 140 sekarang?
17: Iya. Kadang lebih, dua hari.
16: Rp5.000 ya. Satu hari biasa Mas beli berapa kilo untuk dijual?
17: Satu kilo. Kadang satu setengah, cuma itu aja.
15: Kondisi serupa dirasakan pedagang sayur dan bumbu di pasar. Rahayu, pedagang di pasar Sanggeng, mengatakan harga cabai semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya yang membeli dari langganannya dengan ukuran 1 kilo saja, jika habis baru dibeli lagi. Dikatakan untuk harga cabai saat ini baik di pasar Sanggeng maupun pasar Wosi sama, ada di kisaran harga Rp130.000 sampai Rp140.000 per kilonya.
14: Yang jelas hari ini tadi pengoporan itu Rp120.000. Terus yang orang jual Rp130.000. Itu yang kita tahu pagi, karena dia harga itu siang lain kalau kosong. Kalau rica keriting, 100.
16: Ini rica kecil ya?
14: Kecil, 130.
16: Sampai 140 ya?
14: Jadi itu berarti sampai 150, karena itu di penjual. Maksudnya di orang yang dari di SP, Ibu. Begitu. Ya itu, kalau kepepetnya ini paling saya beli 1 kilo 2 kilo aja Bu, cuma saya eter 10.000. Saya langsung bungkus memang. Kalau tak taruh di tampah, misalnya beli 5 kilo terus orang nanti beli, saya angkat tidak untung saya.
15: Ia menyebut kenaikan harga cabai tidak hanya mempengaruhi daya beli masyarakat menurun, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas jual beli kebutuhan dapur karena konsumen harus menyesuaikan pengeluaran. Sebelumnya, harga cabai di Manokwari juga tercatat mengalami kenaikan akibat keterbatasan pasokan. RRI pada Juni 2026 melaporkan harga cabai rawit di Pasar Sanggeng dan Pasar Wosi naik dari kisaran Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram menjadi sekitar Rp110.000 per kilogramnya. Pedagang berharap pasokan cabai kembali lancar sehingga harga dapat turun dan masyarakat dapat membeli cabai sesuai kebutuhan tanpa pembatasan penjualan. Dari Manokwari, Papua Barat, Lanli Timi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kebakaran hutan dan lahan di Bula, Kabupaten Seram, bagian timur Maluku masih berlanjut sehingga Ikatan Bidan Indonesia atau IBI memberikan bantuan sembako dan masker untuk petugas pemadam kebakaran. Berikut laporan selengkapnya Yasin Kalderak.
18: Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Kabupaten Seram Bagian Timur bersama Badan Amil Zakat Nasional Basnas menyalurkan bantuan kepada petugas pemadam kebakaran. Bantuan berupa paket sembako, masker, dan suplemen diserahkan secara simbolis oleh Ketua IBI Suhartini, Ketua Basnas Zainuddin Kelsaba, dan Kepala Dinas Damkar Hadi Rumpalivar. Ketua IBI Suhartini mengatakan akibat kemarau panjang di Kabupaten Seram Bagian Timur, khususnya di Kota Bula dan sekitarnya, sering terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Para petugas damkar merupakan pahlawan di garda terdepan di tengah asap panas dan risiko yang besar. Suhartini mengaku para petugas damkar ini berjuang menjaga paru-paru dunia dan keselamatan semua masyarakat di daerah ini. Dirinya menuturkan IBI bukan sekedar organisasi yang hanya mengurus ibu dan keluarga, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap kemanusiaan dan dunia. Untuk itu, PC IBI Kabupaten Seram Bagian Timur bekerja sama dengan Basnas dan beberapa donatur lainnya ingin menyampaikan sedikit tanda kasih dan solidaritas berupa paket sembako, masker, dan vitamin kepada para petugas damkar.
19: Akibat dari kemarau panjang di Kabupaten Seram Bagian Timur, khususnya di Kota Bula dan sekitarnya, sedang sering sekali terjadi kebakaran hutan dan lahan. Petugas damkar merupakan pahlawan di garda terdepan di tengah asap panas dan rekan-rekan berjuang menjaga paru-paru dunia dan keselamatan kita semua. Pengorbanan ini sangat luar biasa dan patut kita apresiasi setinggi-tingginya.
18: Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Seram Bagian Timur Hadi Rumpalivar mengatakan, di tengah situasi yang menyebabkan kebakaran di berbagai tempat, para petugas damkar berjuang melindungi masyarakat lewat memadamkan kobaran api. Hadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian IBI dan Basnas setempat kepada para petugas damkar.
20: Jadi sekali lagi selaku Kepala Dinas saya mengucapkan terima kasih banyak kepada IBI Ikatan Bidan Indonesia dan Basnas yang telah memberikan bantuan ini kepada teman-teman.
18: Wakil Ketua Basnas Ismail Rumatumia menjelaskan kolaborasi program yang dilaksanakan bersama IBI untuk petugas damkar SBT bukan tanpa dasar. Ismail menegaskan para petugas damkar yang menerima bantuan ini merupakan satu dari 8 golongan yang berhak menerima, yakni fisabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Pasalnya di tengah situasi kemarau yang menyebabkan kebakaran di berbagai tempat, para petugas damkar selalu berjuang melindungi masyarakat lewat memadamkan kobaran api. Dia menyadari bantuan yang diberikan tidak seberapa, sehingga dirinya meminta para petugas damkar untuk menerima meskipun nilainya kecil. Meski begitu, dirinya berharap agar bantuan tersebut bisa membantu memenuhi kebutuhan mereka untuk beberapa hari ke depan. Dari Bula, Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG resmi diluncurkan di Kota Tual untuk mengembangkan potensi kelautan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Resti Febrianti melaporkan selengkapnya.
0: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
21: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Tanpa mereka, kita juga tidak bisa. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
0: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
22: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
0: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Beralih ke informasi lainnya nanti ya, kita hadirkan nanti dari Makassar, seperti apa informasinya? Sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut ini.
23: Kilas Berita. Kilas Berita.
24: Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, kembali meletus berulang kali pada Jumat malam tadi. Berdasarkan data pengamatan, gunung dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut tersebut tercatat meletus sebanyak 6 kali sejak pukul 22 hingga 23 lebih 29 menit waktu Indonesia bagian Barat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
23: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
8: Polres Layar mengawal pengiriman BBM untuk warga di Kepulauan Bonerate, Sulawesi Selatan. Berikut laporan selengkapnya, Ermilia.
25: Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dan agen premium minyak dan solar APMS di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar masih terdapat antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM. Meski demikian, antrean yang terpantau tidak terlalu panjang dengan kisaran 3 hingga 10 meter. Guna memastikan aktivitas masyarakat berjalan aman, tertib dan lancar, Polres Kepulauan Selayar tetap melakukan pengamanan, patroli dan pengaturan arus lalu lintas di sejumlah lokasi pengisian BBM. Kasubsi Penmas Seksi Humas Polres Selayar, Aibda Suardi Andre mengatakan, kondisi di beberapa SPBU antrian sudah stabil. Khusus wilayah Kepulauan Selayar, pengiriman dari SPBU ke wilayah yang tidak memiliki SPBU dengan menggunakan puluhan drum dan disertai surat jalan disesuaikan jumlah drum yang diperiksa oleh pihak Polres. Dikatakan pengawalan dan pengawasan secara ketat hingga distribusi drum naik ke kapal rakyat.
26: Pengirimannya dilakukan melalui kapal rakyat
1: yang sebelumnya tentunya dimuat dengan drum. Jadi setiap SPBU yang akan mengirim BBM khususnya yang bersubsidi ke wilayah kepulauan itu disertai dengan surat pengantar dari pihak SPBU, sehingga berdasarkan surat pengantar itu kami mengecek kesesuaian jumlah dan kesesuaian jenis. Setelah dari SPBU, kami dari pihak Polres terus melakukan pengawalan hingga ke pelabuhan dan mengawal.
25: Aibda Ruswardi Andre menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam memantau situasi pendistribusian BBM di lapangan. Personil melakukan pemantauan terhadap kondisi antrean, ketersediaan stok, serta proses penyaluran BBM kepada masyarakat. Selain itu, polisi juga membantu mengatur antrean kendaraan agar tidak meluber ke badan jalan utama dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Emi Bofadal, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Program swasembada pangan nasional di Gorontalo terus didorong dengan memastikan produksi pertanian mampu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi para petani. Berikut laporan selengkapnya Raihan Datau.
2: Program swasembada pangan nasional di Gorontalo dinilai mulai menunjukkan capaian khususnya pada sektor beras. Namun penguatan masih diperlukan untuk sejumlah komoditas pangan lainnya. Peningkatan produksi juga perlu diikuti dengan upaya meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian. Petani berharap komoditas yang dihasilkan dapat memberikan pendapatan yang lebih baik. Pemerhati pertanian Wasito Somawiono mengatakan capaian swasembada perlu dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan petani.
3: Kita memberikan apresiasi niat pemerintah dalam rangka mengembangkan pertanian di sektor-sektor ini telah tercapainya swasembada, ya, swasembada teristimewa beras. Swasembada pangan mungkin di beberapa sektor mungkin kita harus perlu tingkatkan, tapi khususnya teristimewa swasembada di bidang beras. Angka-angka itu relatif kita bisa konfirmasi bahwa Indonesia di dalam capaian tahun 2026 ini telah tercapai angka swasembada pangan. Petani sebagai produsen pangan selalu berpikiran bahwa bagaimana caranya agar hasil-hasil ataupun produk komunitas yang dihasilkan oleh para petani ini bisa bernilai ekonomis yang tinggi bagi petani agar bisa meningkatkan pendapatan.
2: Untuk menjaga nilai ekonomi hasil pertanian, produksi perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Salah satu petani Gorontalo, Hamsa Ninche, menilai pemetaan komoditas dapat membantu mengendalikan jumlah produksi dan stok di setiap wilayah Gorontalo. Dengan begitu, hasil panen tidak menumpuk dan tetap memiliki pasar.
4: Provinsi Gorontalo khususnya, ya, dan mungkin untuk daerah-daerah lain se Indonesia, itu harusnya sudah ada pemetaan, baik pemetaan pangan, kemudian pemetaan komoditas, pemetaan musim tanam. Ini yang kami sangat harapkan. Ketika ada pemetaan-pemetaan seperti ini, misalnya di Provinsi Gorontalo, daerah yang berpotensi untuk produksi jagung yang paling banyak itu mungkin Pohuwato, Bualemo. Nah, ini ada pemetaan-pemetaan seperti ini supaya kita memudahkan untuk kontrol, dan program itu akan terarah bagus, monitoringnya bagus, monitoringnya tepat.
2: Pemetaan komoditas diharapkan menjadi bagian dari penguatan swasembada pangan di Gorontalo. Produksi yang terarah dapat membantu menjaga ketersediaan pangan sekaligus mencegah penumpukan hasil panen. Kondisi tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dari Gorontalo, Rehan Datau, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya otorita Ibu Kota Nusantara menertibkan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura Bukit Suwarto. Gubernur Kalimantan Selatan membuka sayembara dan menjanjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pembakaran hutan dan lahan. Senat Amerika Serikat menolak resolusi yang menyerukan Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengecek Lapas Cibinong Bogor, Jawa Barat untuk mendalami temuan ombudsman serta memastikan peruntukan fasilitas dan menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan fasilitas hunian. Agus Andrianto menegaskan bahwa kementeriannya akan mengambil langkah sesuai dengan aturan apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran atau juga praktek yang menyimpang dari ketentuan. Senat Amerika Serikat menolak resolusi yang menyerukan Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang dengan Iran dengan hasil tipis, yaitu 49 mendukung dan 50 menolak. Sebagian besar Partai Republik tetap mendukung Trump dalam konflik tersebut, meskipun 4 senator memilih mendukung resolusi ini. Dari dunia olahraga, Fajar Alfian dan Muhammad Sobil Fikri melaju ke babak 16 besar ganda putra Asian Games 2026 yang berhasil menang atas Hari Haran Asam Karunan dan MR Arjun, tampil di Ichimonya City Municipal Gymnasium. Fajar dan Fikri menang dengan skor 21-14 dan 21-11 atas wakil dari India tersebut. Otorita Ibu Kota Nusantara bersama dengan tim penertiban pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura Bukit Suwarto untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan selengkapnya Niswar Kula.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Suwarto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidan Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
2: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
1: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Suwarto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Suwarto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
3: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
1: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
4: Karena ini kan mau dijual untuk pulang dulu Pak, okay. Jadi ya apa kita ini, kami ini uang nggak ada, lihat kalau kebun apa belum menghasil, jadi kami minta tolong lah.

0: Tegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Pula melaporkan.
1: Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin membuka sayembara dan menjanjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pembakaran hutan dan lahan. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
2: Begini, kalau ada melaporkan sama Polda, ketangkap orangnya dibawa, apa itu sembara.
3: Berbagai upaya dilakukan Pemprov Kalsel untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terbaru dengan melibatkan masyarakat secara aktif guna mendeteksi dan melaporkan tindak pidana pembakaran. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menjanjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Muhyiddin mengatakan laporan dapat disampaikan masyarakat kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Kalsel. Hal itu disampaikan Muhyiddin usai meninjau penanganan karhutla di kawasan Jalan Gubernur Sarkawi, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Meski gubernur belum menyebutkan nominal bonus yang disiapkan, namun ia memastikan pemerintah daerah memberikan apresiasi bagi masyarakat yang membantu mengungkap dugaan pembakaran lahan secara sengaja.
2: Begini, kalau ada melaporkan sama Polda, ketangkap, orangnya dibawa, apa itu sembara lah. Ada sudah kita berikan, harinya dapat dana lah. Nanti kita berikan.
4: Dan, kalau boleh tahu, ada nominal lah kalau?
2: Aduh, kalau nominal ini
4: nanti. Tapi pasti ada dari pemerintah
2: Pak Gubernur. Ada bonus. Ada bonus ya. Banyak nomor bonus yang itu.
5: Tapi harus terbukti ya Pak Gubernur. Harus terbukti ya. Berarti sampai ketangkap.
2: Terbukti tertangkap, terbukti dia kan di bawah itu. Kan kita capek juga nih. Karena mungkin ada yang main-main membakarkan itu. Jadi mudah-mudahan lah sadar ya yang membakar ini. Karena apa? Dulu sini udah tenang-tenang. Sudah nggak bisa lagi, padahal sini lagi terbakar.
3: Sebelumnya Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanifah Yasona Rofiq sudah menyebut kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan tidak semata-mata merupakan bencana alam. Menurutnya kondisi iklim menjadi pemicu karhutla sehingga bukan semata bencana alam. Sementara sebagian besar kebakaran penyebabnya adalah aktivitas manusia.
6: Namun sekali lagi dari identifikasi Polda Kalimantan Selatan mengatasi Pak Kapolda, Pak Waka dan Karoop itu ternyata kebakaran kita benar-benar Pak, saya mohon maaf, benar-benar tidak karena kondisi alam. Ada upaya-upaya yang dilakukan dari sektor sengajaan maupun tidak sengajaan dari ulah manusia. Yang ini proses hukum tetap berlangsung. Pak Kapolda tidak boleh kurang dari tegas untuk kemudian menegakkan aturan tanpa dilengkapi dengan kepentingan politik. Kita akan kawal.
3: Berdasarkan data Pusdalops BPBD Provinsi Kalsel per 23 September 2026, total luas lahan terdampak di wilayah ini telah mencapai 23.560,57 hektar. Operasi penanganan di lapangan difokuskan pada 3 wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Prioritas pemadaman yaitu Guntung Damar dengan luas lahan terbakar mencapai 960,22 hektar, hutan lindung seluas 1071,22 hektar, serta wilayah Pengayuan seluas 549,7 hektar.
1: Kementerian Kesehatan bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menggelar advokasi uji coba RBKP, IDRG, dan KRIS di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulung Agung. Berikut laporan selengkapnya Ayu Citra.
7: Untuk mewujudkan transformasi Jaminan Kesehatan Nasional JKN, Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Wagub Jawa Timur, Emil Dardak, menggelar advokasi uji coba RBKB, IDRG, dan KRIS di RS Dr. Iskak Tulung Agung. Agenda ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan pada hari ini oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, saat melakukan kunjungan kerjanya di Tulung Agung. Ia menyebutkan bahwa kegiatan advokasi kali ini diadakan agar layanan kesehatan rujukan tingkat lanjut tidak berlangsung secara berbelit-belit karena aturan birokrasi. Sebab memang selama ini masyarakat beranggapan proses rujukan harus melalui tahapan yang sangat panjang.
8: Jadi sederhana, rujukan tuh jangan jelimet karena aturan birokrasi. Nah, seringkali orang berpikir aturannya adalah dari rumah sakit tipe C, lalu ke B, lalu ke A, lalu ke UN, ya kan? Nah, ini makanya kemudian rumah sakit itu sebenarnya punya pemetaan. Nggak berarti rumah sakit tipe B itu unggul di semua jenis.
7: Sementara itu

0: Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI Dr. Ashar Jaya menambahkan bahwa pemilihan Rumah Sakit Dr. Iskak Tulung Agung sebagai lokasi uji coba dikarenakan memang di Surabaya telah diwakili oleh rumah sakit yang ada di Bandung. Lalu posisi Rumah Sakit Dr. Iskak Tulung Agung ini merupakan satu-satunya rumah sakit yang tidak ada rumah sakit tingkat provinsi.
1: Tulung Agung pertama satu, Surabaya sudah diwakili oleh Bandung. Ya, karena di Bandung itu ada rumah sakit milik Kemenkes, ada rumah sakit milik provinsi. Yang tidak ada rumah sakit milik provinsi dan rumah sakit milik Kemenkes. Yang siap adalah Kabupaten Tulungagung.
0: Oleh karena itu, pemerintah berharap pula ke depan BPJS Kesehatan bisa mengutamakan upaya penanganan pada pasien lebih dulu daripada pengurusan birokrasi. Ayu Citra melaporkan.
2: Harga ikan di pasar Flamboyan, Pontianak, Kalimantan Barat terus mengalami kenaikan yang dipicu cuaca buruk dan keterbatasan bahan bakar bersubsidi untuk nelayan. Berikut laporan selengkapnya Viko Aladi.
3: Pedagang ikan di pasar Flamboyan, Hasan, mengatakan harga ikan hari ini bervariasi. Ikan gerondongan dijual Rp30.000 per kilogram, badar Rp35.000, bandeng Rp36.000, bawal Rp60.000 hingga Rp65.000, dan tongkol Rp35.000. Menurut Hasan, harga ikan kerap naik turun tergantung harga dari agen pemasok.
4: Agen itu pemasaran. Kalau agen ngasih kita mahal, kita jual mahal. Agen ngasih murah, kita jual murah. Maka relatif harga tidak bisa dipatok.
3: Hasan juga menambahkan meskipun stok ikan cukup banyak, harga tetap tinggi. Penyebabnya, nelayan kini sulit mendapatkan bahan bakar bersubsidi untuk melaut. Di sisi lain, seorang pembeli, Rumayati, mengaku tetap membeli ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Dirinya membeli ikan tenggiri seharga Rp50.000 per kilogram.
5: Standar lah.
3: Kondisi serupa juga dirasakan Aulia, seorang pemilik rumah makan di Jalan Danau Sentarum, Pontianak. Aulia mengungkapkan omset penjualannya mengalami penurunan akibat melonjaknya harga ikan dan sayuran.
6: Karena faktor cuaca ya, karena ini asap gitu, mungkin nggak ada yang lo. Jadi harga ikan tuh sekarang tuh udah ya tinggi lah gitu, mau jualnya tuh agak susah.
3: Kenaikan harga ikan diperkirakan terus berlangsung selama cuaca buruk dan keterbatasan bahan bakar bersubsidi belum teratasi. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat mengurangi konsumsi ikan sehari-hari. Viko Alhadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kabupaten Kudus melakukan penanaman 50 pohon di wilayah kosong untuk menghadapi musim hujan, di mana bibit pohon berasal dari masyarakat dan pengadaan pemerintah. Eri Sulistiarso melaporkan.
7: Setiap Jumat kami perintahkan kepada PKPLH untuk menanam pohon ya, minimal 50 pohon.
8: Saudara, Bupati Kudus Samarinda Koris telah menginstruksikan kepada Dinas PKPLH untuk melakukan penanaman pohon di sekitaran jalan protokol. Bupati meminta agar dinas tersebut melakukan penanaman 50 pohon setiap hari Jumat. Karena di sepanjang jalan di wilayah perkotaan masih ada ruang kosong yang pohon penghijauannya mati, sehingga nantinya wilayah perkotaan akan tampak lebih asri dan hijau dengan jenis pohon berakar tunggal sehingga tidak merusak trotoar, dan menjelang musim hujan pohon-pohon tersebut nantinya akan lebih cepat berkembang. Tidak hanya di dinas PKPLH saja, dinas-dinas lain juga diminta untuk menanam pohon di sekitaran lingkungan kantornya.
7: Setiap Jumat kami perintahkan kepada PKPLH untuk menanam pohon ya, minimal 50 pohon. Ini dalam rangka menghadapi musim hujan dan menghadapi juga tanaman-tanaman yang sudah mati, yang sudah rusak, kita sulami untuk menjadi ayoman jalan ya. Tentunya ada yang pro kontra, kita jelaskan bahwa yang kita tanam adalah jenis pule dan tabibuya ya. Sehingga akarnya tidak terlalu apa merusak jalan maupun trotoar.
8: Sementara itu, PLT Kepala Dinas PKPLH Kudus, Didik Tri Prasetyo, mengatakan dalam penanaman pohon yang dilakukan oleh Bupati adalah bibit-bibit pohon dari kiriman masyarakat, yakni dari ucapan HUT Kemerdekaan RI maupun ucapan Selamat Hari Jadi Kota Kudus. Dari jumlah itu, maka bibit-bibit pohon yang ditanam di lahan-lahan kosong, sedangkan untuk penghijauan pihaknya menyediakan bibit-bibit pohon berakar tunggal, sehingga tidak merusak trotoar dan ruas jalan.
9: Ya, ada sih mas, kami di pembibitan kami kan melakukan pembibitan juga ya. Termasuk bantuan-bantuan dari yang berkenan untuk membantu ya. Kompensasi penebangan begitu. Ya, akar-akar kan mas, akar tunggal. Ya, itu kan mas, tanaman-tanaman keras seperti pule, kemudian tapi buya.
8: Penanaman pohon selain menambah asri ruas jalan juga akan menyerap air saat musim hujan dan menjadikan udara semakin bersih sehingga banjir akan terkurangi. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Melalui kegiatan kelas sungai yang unik oleh komunitas Jogja Adventure Kids, anak-anak diajak bertualang menyusuri sungai Code menggunakan perahu karet sekaligus belajar menjaga kelestarian lingkungan dan menanamkan rasa cinta tanah air. Berikut laporan selengkapnya Wahyu Suryo.
5: Anak-anak ini menaiki perahu karet saat menyusuri sungai Code yang membelah kota Yogyakarta. Mereka mengikuti kelas sungai yang digelar komunitas Jogja Adventure Kids. Anak-anak peserta kelas sungai usianya antara 7 hingga 12 tahun. Mereka sangat menikmati aktivitas berpetualang di alam terbuka, sekaligus belajar mengenal bentang alam Sungai Code yang berhulu di Gunung Merapi. Melalui kelas sungai, pendiri Jogja Adventure Kids, Zaini Mansyur, ingin menunjukkan adanya kehidupan masyarakat dan alam di sekitar kawasan sungai. Lewat cara ini, ia juga ingin menanamkan rasa cinta tanah air kepada anak-anak Indonesia.
10: Pentingnya sungai buat manusia tentu untuk kehidupan masih. Jadi sungai sendiri kan sumber mata air, keberadaan itu. Kemudian ekosistem sungai juga menyimpan banyak flora fauna yang harus dijaga. Sementara anak-anak itu kan harus dikenalkan, Mas. Cinta tanah air itu kan diterjemahkan dengan cara sederhana, yaitu mencintai tanah dan air. Salah satu titik tempat belajarnya adalah sungai, bukan di ruang kelas tertutup, tapi mereka harus keluar, harus basah, harus mengenal air, kondisi air, tanahnya.
5: Selain menyusuri Sungai Code menggunakan perahu karet, anak-anak peserta kelas sungai, salah satunya Alif, juga melakukan berbagai aktivitas lainnya.
11: Seru, soalnya nginep, terus banyak kegiatan. Naik perahu, terus nanem-nanem, bikin kolam buat mata air.
5: Melalui aktivitas kelas sungai, Zaini Mansyur sebagai pendiri Jogja Adventure Kids ingin memperkaya pemahaman anak-anak terhadap manfaat sungai bagi lingkungan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.

Halo Sobat BMKG, kembali dalam perakiran cuaca Indonesia untuk hari Sabtu 26 September 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Surigie diperkirakan berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara dalam kategori 2 dengan kecepatan angin maksimum 55 knot dan bergerak ke arah barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Kemudian bibit siklon tropis 92W berada di pesisir selatan Thailand dengan kecepatan angin 15 knot dan bergerak ke arah barat laut. Sistem ini tidak memberikan dampak terhadap kondisi cuaca di Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik atau pusaran angin diperkirakan berada di Laut Cina Selatan dan Selat Makassar, sehingga membentuk daerah perlambatan dan pertemuan angin yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tersebut. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara, perlu diperhatikan potensi awan hujan di wilayah Samudra Hindia Barat Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Selat Malaka, Laut Natuna Utara, Selat Karimata, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat. Ikuti informasi terbaru dari pihak bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiran cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Waspada terhadap potensi hujan petir bagi Sobat BMKG yang berada di Kota Pekanbaru, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Tanjung Selor, Bengkulu, dan Bandar Lampung. Terdapat juga potensi udara kabur bagi Sobat BMKG yang berada di Kota Palembang dan Pangkal Pinang. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan ringan di Serang, Jakarta, Bandung, dan Mataram. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Kupang. Serta potensi udara kabur di Yogyakarta. Kita lanjut ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor. Bagi Sobat BMKG yang berada di Kota Banjarmasin, waspada terhadap potensi asap atau kabut dan suhu udara yang dapat mencapai 37 derajat Celcius. Kita lanjut ke Pulau Sulawesi, diperkirakan potensi hujan sedang di Mamuju, hujan ringan di Palu, serta cerah berawan hingga berawan di Gorontalo, Manado, Kendari, dan Makassar. Terakhir kita ke Pulau Maluku dan Papua, diperkirakan potensi hujan ringan di Nabire, Jayawijaya, dan Jayapura. Kemudian potensi berawan tebal di Ambon dan Merauke, serta potensi udara kabur di Ternate, Sorong, dan Manokwari. Selanjutnya, bagi para nelayan dan Sobat BMKG pengguna transportasi laut, pada esok hari, angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspada gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut, karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan pesisir Kalimantan Tengah. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat dapat terjadi secara lokal. Waspada pula terhadap risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan Sobat dengan kondisi cuaca serta pantau terus informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang budiman. Saya, Dave Akbar Syafiq Karno Laksono, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar. Dengan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin mengudara, semakin canggih, dan semakin sejahtera kepada seluruh karyawannya. RRI sekali di udara, tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia. Kita setia, landasan kerjanya.
1: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini, kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa, tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI. Demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Loh, kerannya kok gak dimatiin sih?
3: Oh iya, aku lupa matiin keran.
2: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
3: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
2: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
3: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
2: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
4: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Pendidikan gratis merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan akses pendidikan yang lebih luas dan merata bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk memperluas kesempatan bagi seluruh anak Indonesia. Dari pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, Universitas Negeri harus gratis. Ia juga menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas langkah perwujudan kebijakan tersebut. Dengan demikian, kesempatan memperoleh pendidikan diharapkan semakin terbuka bagi anak-anak di seluruh Indonesia.
1: Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, Universitas Negeri harus gratis.
0: Bersamaan dengan itu, Presiden juga menekankan percepatan perbaikan infrastruktur sekolah dari jembatan desa hingga atap sekolah yang runtuh. Dengan kebijakan ini menjadi harapan baru bahwa pendidikan gratis bukan lagi mimpi, tapi arah yang sedang diperjuangkan menuju Indonesia Emas tahun 2045.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
5: Pernahkah kalian dengar tentang Danau Kelimutu? Ini salah satu fenomena alam paling unik di Indonesia. Kenapa ya? Danau Kelimutu terletak di Flores, Nusa Tenggara Timur. Danau Kelimutu punya 3 warna berbeda-beda, merah, biru, dan putih. Ajaibnya, warna-warna ini bisa berubah sewaktu-waktu. Ilmuwan mengungkapkan bahwa perubahan warna ini disebabkan oleh kandungan mineral dan gas vulkanik di dalam danau. Tetapi bagi penduduk lokal, setiap warna mempunyai makna tersendiri. Mereka percaya bahwa danau ini adalah tempat peristirahatan jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Danau Kelimutu bukan cuma destinasi wisata, tetapi juga jadi simbol keragaman dan misteri alam Indonesia. Menarik sekali bukan?
6: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
7: Seperti biasa kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Topik kita yang pertama soal diplomasi bencana ketika negara besar bekerja sama. Jadi ini memang ada latihan gabungan internasional ya, Exercise Trident Resolve XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan atau seperti latihan berskala besar ya di bawah kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus ADMM Plus. Latihan ini ya digelar pada 20 sampai dengan 26 September 2026 di Provinsi Banten dan mencatatkan sejarah sebagai latihan lapangan gabungan terbesar dalam satu dekade terakhir berdasarkan jumlah para peserta. Nah, kegiatan melibatkan sekitar 2.200 personil yang mengintegrasikan kekuatan unsur militer, lintas negara dan juga berbagai instansi ataupun lembaga sipil. Nah, ini kegiatannya juga diikuti berbagai negara besar, ada Rusia, ada Amerika Serikat juga. Nah, ini sejauh mana kemudian negara-negara besar ikut dalam kepesertaan seperti ini? Ini bisa menjadi ajang diplomasi tersendiri ya, di tengah memang situasi bencana di berbagai belahan dunia. Nanti kita bahas lebih lanjut soal ini. Kemudian yang kedua soal pelunasan BLBI sudah rampung, namun masih ada PR besar, yaitu bagaimana mengejar utang pala obligor. Jadi kalau dari yang sudah kita ketahui ya, pemerintah berhasil melunasi sisa utang obligasi BLBI sebesar 218,3 triliun pada 24 Agustus 2026 yang dilaporkan langsung kepada Presiden di istana. Pembayaran terakhir ini diselesaikan menggunakan instrumen penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Nah, tapi masih punya PR besar, di mana pemerintah masih punya tugas untuk mengejar para obligor. Jadi kalau dari data terakhir yang sudah ada ya, ternyata ini memang obligor KKP ini masih punya hutang sekitar 71,13 triliun yang belum berhasil ditagih dari para obligor dan debitur. Aset yang berhasil dipulihkan baru mencapai 39,32 triliun atau sekitar 35,6%. Tentu ini ada sejumlah kesulitan, nanti kita bahas lebih lanjut soal ini, apa yang bisa dilakukan. Yang ketiga, soal El Nino berpotensi picu 451 ribu kematian dan 19 ribu di Indonesia diantaranya. Dan juga wacana layer baru cukai rokok dinilai berisiko perluas peredaran rokok murah. Juga mengenai pantauan lalu lintas ya di berbagai daerah. Pak Rifanto di Bualemo, Gorontalo. Pagi Pak Rifan.
8: Ya, selamat pagi
7: Mas. Pagi ini. Pak Rifan. Bualemo bagaimana kabarnya pagi ini?
8: Bualemo pagi ini cerah berawan.
7: Cerah berawan ya, silakan. Ya. Mau komentar yang mana?
8: Yang nomor 4 itu Mas Jenny.
7: Nomor 4 soal wacana layer cukai rokok yang dinilai bisa memicu peredaran rokok ilegal. Jadi wacana Kementerian Keuangan untuk menambah lapisan atau layer baru dalam struktur tarif cukai hasil tembakau, termasuk usulan pembentukan sigaret kretek mesin SKM golongan 3. Nah, ini menimbulkan polemik karena dinilai bisa berisiko memperluas peredaran rokok murah.
8: Betul. Ya, jadi emang rokok-rokok yang saat ini beredar di warung, di supermarket itu dia yang legal semua gitu kan. Jadi pertanyaan juga di masyarakat gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini akan apa ya, kalau untuk kekhawatiran itu seperti ini ya Mas Jenny ya, down tradingnya gitu kan.
7: Ya betul, down trading.
8: Kemudian bisa apa ya, ada untuk penambahan seperti roadmap juga gitu kan, jalan. Nah, ini mudah-mudahan apa ya, menjadi perhatian juga nih, bagaimana rokok-rokok yang beredar ini ya bisa ada lisensinya gitu ya, untuk ada di masyarakat gitu kan.
7: Ya.
8: Itu saja Mas Ini, terima kasih.
7: Baik, terima kasih banyak Pak Rifan. Pak Klip di Minahasa Selatan. Pak Klip, selamat pagi.
9: Selamat pagi Prof. Selamat pagi
7: Pak
9: Bung Jai, ini ketemu lagi kita ya.
7: Iya, Minsel bagaimana kabarnya pagi ini?
9: Oh, tetap masih cerah.
7: Cerah ya cuaca ya. Sudah hujan belum Pak di Minsel, Pak?
9: Belum pernah,
7: belum. Belum pernah ya hujan ya? Udah lama belum hujan-hujan.
9: Sudah kira-kira dari pas kemarau itu mulai sampai sekarang.
7: Oh, dari awal tahun ya. Kalau begitu ya Pak, sudah mulai ya.
9: Sudah 3 bulanan.
7: 3 begitu, bulanan kan? Begitu ya. Baik, silakan Pak Klip.
9: Itu yang pelunasan apa ya, BLBI?
7: BLBI
9: kan?
7: Ya.
9: Bantuan likuiditas.
7: PR besarnya ya Indonesia. Utang obligor yang masih harus dikejar itu.
9: Oh, ini kan sudah lama kan? Ini
7: sudah
9: kan
7: lama sudah, itu sudah ya. Lama. Sudah 3 dekade Pak, 30 tahun.
9: Itu kan karena kalau tidak salah ya banyak yang apa ya? Ya. Masalah korup kan itu kan, masalahnya ke itu kan. Tapi dalam artian begini, kan dibayar oleh negara. Tapi masalahnya itu kan masyarakat. Masyarakat itu gimana? Tapi kalau boleh diusut terus sampai apa obligor-obligor debitur itu melunasi gitu kan. Supaya uang itu kembali ke negara untuk dinikmati oleh rakyat Indonesia, itu kan. Mudah-mudahan seperti itu. Kita saja menunggu, karena kita rakyat biasa kan hanya menunggu saja para pemangku-pemangku gitu kan, pemerintah. Dan kedua untuk apa itu, rokok ya, rokok apa itu? Bea cukai kan?
7: Penambahan cukai rokok Pak, layer cukai rokok. Kalau
9: layer cukai saya juga belum paham, tapi mudah-mudahan seperti
7: itu. Nanti kita bahas soal itu.
9: Kalau berbicara rokok, Bung, rokok itu kan banyak sekarang kan teknologi-teknologi yang membuat rokok kan, rokok ilegal kan? Jadi seharusnya diperketat itu para mesin-mesin. Ada mesin-mesin yang mereka untuk membuat rokok. Makanya itu kan tidak termasuk bea cukai kan. Makanya itu beredar ke masyarakat. Karena itu juga memang membahayakan. Kalau boleh memang selalu lebih intens juga untuk sosialisasi kepada masyarakat. Supaya masyarakat lebih paham ternyata ini rokok-rokok ilegal. Biasa kan mereka sasar itu kan warung-warung kecil kan. Biasa itu. Tapi mudah-mudahan sukses wacana ke depan oleh pemerintah. Mungkin itu aja dulu ya, Bung.
7: Baik, terima kasih banyak. Jadi penambahan layer cukai rokok ini nantinya akan ada tarif cukai yang lebih rendah. Seperti yang sudah diberlakukan saat ini ya. Karena ada usulan nanti adanya sigaret kretek mesin SKM golongan 3. Nah, hal ini mempercepat fenomena down trading. Seperti disampaikan Pak Rifanto tadi, yaitu situasi di mana konsumen tidak berhenti merokok, melainkan beralih dari rokok mahal bermerek ke produk rokok legal yang jauh lebih murah demi menghemat pengeluaran. Jadi ada nanti rokok yang harganya lebih murah dibandingkan dengan tarif cukai rokok yang sekarang berlangsung ya atau berlaku. Penambahan layer ini dikhawatirkan akan memicu masyarakat tidak berhenti merokok, justru malah beralih ke rokok-rokok yang lebih murah karena tarif cukai rokoknya juga nanti ada layer yang lebih murah. Pak Wibi di Makassar, pagi Pak Wibi.
10: Selamat pagi Bang.
7: Pagi, Makassar bagaimana kabarnya pagi ini?
10: Makassar cerah, tapi kalau siang panas Bang.
7: Oh begitu ya, baik silakan komentarnya.
10: Tadi nomor satu latihan gabungan ya.
7: Betul, latihan gabungan itu Pak.
10: Latihan gabungan militer toh?
7: Iya, penanganan bencana ya. Khususnya itu.
10: Oh penanganan bencana.
7: Iya.
10: Ya memang itu ya termasuk kebakaran hutan kan bencana juga itu.
7: Iya.
10: Ya kemudian juga apa namanya banjir apa segala macam. Memang saling bantu-membantu ya sama negara. Karena kalau Indonesia berdiri sendiri umpamanya nggak mungkin. Filipina berdiri sendiri juga nggak mungkin. Harus saling bantu-membantu karena kita ini hidup di dunia ini saling tolong-menolong begitulah.
7: Ya.
10: Terima kasih.
7: Baik, terima kasih Pak Wibi. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi Pak.
11: Pagi.
7: Pagi. Waalaikumsalam Pak Upi. Bagaimana Bone kabarnya pagi ini Pak?
11: Alhamdulillah Bone pagi ini cerah, mataharinya ada berapa itu? 1, 2, 3, 4. Tapi ya satu ya sih yang lain itu ada yang ngetnya kamuflase, ada yang pencitraan, ada yang pura-pura bersinar.
7: Jadi yang dua matahari palsu begitu ya?
11: Menurut
7: Pak Soan.
11: Pak Soan.
7: Ya. Silakan, Pak Fi.
11: Saya lebih tertarik yang ada ya tentang apa itu pada cukai rokok,
7: ya.
11: Layer rokok yang kasnya apa? Saya sendiri punya pendapat sendiri begini, ini Pak Zeni. Artinya kalau jawab yang perlu sekarang itu menjadi masyarakat bahwa banyak juga yang terjadi penyelundupan rokok-rokok anu ilegal yang tidak punya anu tidak punya pita cukai. Baru-baru ini terjadi di daerah di selatan lah yang anu ada yang diselundupkan itu. Rokok yang tidak punya pita yang dari Pulau Jawa ini, misalnya. Ini kan perlu tantangan sekali kan, katakan jangan sampai kedepannya juga artinya, jangan sampai nanti disamakan dengan rokok-rokok yang rokok-rokok yang tidak punya pita cukai.
7: Yeah.
11: Apalagi kan ada beberapa yang pernah saya dengar itu dari bea cukai yang bagian Sulawesi Selatan katanya kalau cukai itu bukan cukai katanya pengawasan dari masalah anunya tidak pajaknya tapi atau masuk kesehatannya juga itu biasanya rokok yang tidak punya cukai itu kurang bagus katanya anunya kesehatannya karena itu pernah teruji tidak tahu ini nanti bagaimana pembahasannya dan tentang berikutnya tentang apa yang tentang El Nino.
7: El Nino berpotensi picu 451.000 kematian, 19.000 diantaranya di Indonesia itu Pak.
11: Oh ya memang ini perlu sekali ini karena kalau istilahnya kan kalau daerah rawan area yang selama ini jarang rawan kekeringan misalnya mereka itu mungkin curah hujannya rendah ditambah lagi dengan El Nino maksudnya cuaca panas juga menambah situasi kurang bagus jadi mereka mungkin mungkin tertimbul masalah penyakit ini perlu ditangani oleh Kemenkes ini.
7: Terima kasih Pak Upi. Berikutnya ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra pagi.
12: Selamat
7: pagi Bu Indra.
12: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waduh, aku selalu gembira kalau bertemu Bung Zaini. Tapi mungkin Bung Zaini waduh bosan nih. Iya, Cirebon mendung.
7: Mendung ya cuaca ya pagi ini ya. Mudah-mudahan hujan ya Bu hari ini ya.
12: Iya, tapi hujannya ditunggu-tunggu enggak.
7: Enggak turun-turun. Mendung ada tapi enggak hujan-hujan begitu.
12: Iya, lalu mengenai El Nino
7: ini, iya.
12: Iya, nah itu apakah itu juga termasuk agenda dari yang nomor satu itu?
7: Ya masih nyambung, tapi ini agak beda Bu. Kalau yang nomor satu itu latihan bersama soal penanganan bencana, penanggulangan bencana begitu.
12: Iya, nah berkaca pada yang lalu-lalu, kita sudah tahu ramalan cuacanya, mungkin mitigasi lebih bisa
7: ya, ditingkatkan. Itu harusnya yang ditingkatkan.
12: Iya, juga apa? Jangan sampai nanti dikatakan kita yang tidak profesional lagi, ya. Selalu demikian. Kemudian yang apa ya tadi yang
7: yang mana Bu?
12: Iya. Ke nomor 4 apa? Nomor
7: 4. Oh, nomor 4 itu soal wacana layer baru cukai rokok, nanti ada tarif cukai rokok lebih murah,
12: iya,
7: begitu.
12: Iya, itu ada yang Ibu tanyakan. Kita dihimbau untuk berhenti merokok demi kesehatan.
7: Ya.
12: Tapi rokok jalan terus.
7: Ya.
12: Dan konon hasil dari cukai-cukai itu sebagian besar masuk ke pemerintah.
7: Ya.
12: Pengusaha sendiri hanya mendapat keuntungan yang kecil. Apakah itu benar, Bung Zaini?
7: Ya.
12: Alangkah aneh-anehnya keadaan di negeri kita ini ya. Mudah-mudahan selalu berharap untuk bisa membuat keadaan menjadi baik-baik. Karena kelihatannya kalau ada aturan itu yang dicari adalah celah-celah melanggarnya.
7: Ya.
12: Dan kalau sudah ketemu, itu aja yang dibahas. Jadi yang dibahas pelanggarannya, bukan penyelesaiannya. Ya. Mudah-mudahan lagi berharap untuk semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Indonesia ini baik dari bawah sampai atas menjadi lebih cerdas.
7: Ya.
12: Terima kasih
7: banyak Ibu Indra. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Kilas Berita. Kilas Berita.
14: Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pemajuan kebudayaan melalui pelindungan warisan budaya dan pengembangan ekosistem seni. Selain itu, pemerintah juga mendorong adanya kolaborasi yang lebih erat dengan perguruan tinggi sebagai bagian dari penguatan kelembagaan budaya di Indonesia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
13: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Berikutnya ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pagi, Pak Haryanto.
15: Pagi, Bang.
7: Pagi.
15: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Alhamdulillah, dini hari tadi hujan.
7: Alhamdulillah, sudah hujan. Lumayan lah ya, mengurangi kabut asap.
15: Lumayan. Iya, benar itu, Bang.
7: Walaupun jadi sudah tidak bernapas di kabut asap atau bagaimana pagi ini?
15: Walaupun sifatnya masih sporadis, Bang.
7: Ya.
15: Anu dia kayak orang pacaran tuh, Bang. Putus nyambung. Ke pelaminan kagak, dilamar juga kagak. Nah itu dia, Bang. Iya, bencana ternyata tidak hanya militer aja yang latihan gabungan join military exercise, ternyata ada juga disaster apa join exercise. Nah itu dia, Abang, ya. Berarti kalau kata Menteri Kehutanan, anu, Bang, asap itu dia nggak punya KTP itu, Bang. Jadi dia melintasi batas negara, itu kan berdampak itu, Abang, ya. Penerbangan, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Kita kirim, kalau kata orang Malaysia, Indonesia kirim jerebu, Abang. Ya, orang Malaysia berdampak, Singapura juga berdampak. Jadi arus pengasanya kan secara bersama. Akhirnya mereka kirim personel, kirim peralatan, kirim perlengkapan. Membantu ya sifatnya kerjasama, gotong royong nih, Abang, ya. Jadi ada sisi kemanusiaan juga yang ditonjolkan. Karena ini kan masalah bersama. Secara apalagi sama-sama masih di kawasan Asia Tenggara kan gitu, Abang, ya. Jadi tidak hanya persoalan melulu di Indonesia. Karena kan nggak namanya kan angin kan kemana-mana dia itu, Abang, ya. Nggak kenal batas negara. Nggak ada batas administratif. Jadi ya kemana angin membawa, ya di situ dia kan terhenti, tergantung kecepatan dan arah anginnya, termasuk juga tekanan anginnya. Jadi ya secara bersama-sama ya diselesaikan bagaimana pemerintah ya, government menyelesaikan persoalan seperti karhut lah kah, atau bencana alam kan begitu.
7: Yeah.
15: Jadi ini bisa kita apa bisa ya berkelanjutan lah, kerjasama seperti ini bisa diselesaikan tidak hanya persoalan domestik Indonesia aja tapi juga secara apa kawasan bisa bersama-sama menyelesaikan persoalan ini abang ya. Ini anakku sudah teringat-teringat ini abang, diantar kerjanya abang.
7: Baik Pak Yanto.
15: Tabrakan. Makasih bang.
7: Ya, makasih banyak. Pagi Pak Yanto ya. Pagi. Pak Rafiq di Jember. Pak Rafiq pagi Pak.
16: Selamat pagi.
7: Pagi Pak Rafiq. Jember bagaimana kabarnya pagi ini?
16: Alhamdulillah Jember pagi ini cerah Bung Jaimi.
7: Sudah ada hujan belum Pak? Berapa hari terakhir ini di Jember?
16: Kemarin
7: hujan ya.
16: Sempat hujan tapi gerimis-gerimis rintik-rintik.
7: Oke, baik. Silakan mau komentar yang mana, Pak Rafiq?
16: Saya tertarik dengan wacana pitai cok,
7: iya.
16: Pitai rokok. Bung Jaimi.
7: Maksudnya sih itu nanti rokok-rokok ilegal itu bisa masuk sistem bayar pajak begitu Pak dengan layer yang lebih murah begitu cukainya.
16: Begini Bung Jaimi. Kalau menurut saya itu kan dulu saya kan perokok aktif ya dulu yeah. Ya. Sekarang saya ini sudah berhenti. Saya dulu itu sehari semalam itu minimal 4 bungkus.
7: Waduh, filter. Banyak banget 4 bungkus itu.
16: Iya. Bahkan sekarang ini tamu-tamu saya itu sampai heran saya bisa berhenti merokok itu yeah. bagaimana caranya. Itu kan semuanya kan dari niat ya. Itu. Kan sekarang ini kan rokok-rokok bermerek itu mahal-mahal Bung Jaimi. Jadi yeah. orang Indonesia itu kalau disuruh berhenti merokok itu kayaknya susah ya kalau nggak dari niatnya sendiri. Jadi kalau memang rokok-rokok itu perlu diturunkan sebenarnya yang harga-harga mahal itu. Kan banyak itu sekarang ya iklan-iklan gempur rokok ilegal. Yeah. Tapi kalau rokok-rokok bermerek itu masih mahal Bung Jaimi ya nggak bisa lah.
7: Larinya ke rokok ilegal begitu ya.
16: Iya, masalahnya iya. Kan
7: makanya pemerintah mengeluarkan kebijakan baru layar ketiga ini biar rokok ilegal masuk sistem bayar cukai, maksudnya begitu sih Pak.
16: Ah begitu. Ya kan kalau begitu kan enak Bung Jaimi ya, misalnya itu kan berarti kan nanti uji kesehatannya kan pasti ada itu kan. Soalnya kan yeah. kalau rokok ilegal itu kan nggak tahu ya isi di dalamnya itu apa.
7: Yeah.
16: Dulu saya terus terang Bung Jaimi masuk perokok aktif susah, saya enggak mau sama rokok-rokok seperti itu. Apalagi sekarang sudah enggak merokok ya sudah.
7: Yeah.
16: Apalagi kemasannya sekarang itu Bung Jaimi ya rokok-rokok ilegal itu kan bagus-bagus.
7: Ya yeah, betul.
16: Menyamai dengan rokok-rokok bermerek. Itu saja.
7: Baik, terima kasih banyak Pak Rafiq. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sowan di Samarinda. Pagi Pak Sowan.
17: Selamat pagi temanku.
7: Matahari tinggal 2 atau 3 sekarang?
17: 1 Pak.
7: 1 ya.
17: Ya. Yang ngaco-ngaco itu sudah pergi dia sudah. Mudah-mudahan cepat-cepat dia pergi mudah-mudahan ya. Yang ngaco itu yang matahari yang satu itu yang masa dirinya masih minta pengakuan itu diri matahari itu.
7: Yeah.
17: Kemarin ada hujan sedikit Pak Jain.
7: Alhamdulillah ada hujan ya.
17: Nah, ada hujan sedikit tapi ya. Mudah-mudahan hari ini kalau menurut ramlan hari ini yeah. hujan lagi. Lah itu hujan sekarang?
7: Oh sedang hujan sekarang Pak. Gerimis ya sudah ya.
17: Gerimis tuh di depan tuh.
7: Mudah-mudahan lebih gede sedikit lah hujannya.
17: Berarti ramlannya betul itu. Nyuci atap. Bersihin atap rumah.
7: Ya.
17: Pak Jaimi, saya tertarik nomor 1 dan nomor 4.
7: Ya.
17: Biasanya saya cuma 1, ini 2 ya saya.
7: Silakan Pak Soan.
17: Nomor 1 itu Amerika ikut bergabung juga ya.
7: Ya untuk Amerika, itu, Rusia ya. Ikut Pak itu.
17: Ya, saya lebih senang Amerika itu nggak usah ikut. Karena persoalan itu mata-mata itu.
7: Ya.
17: Nanti akan memetak kekuatan Indonesia dia. Ya itu kan orang-orang licik di sana tuh Yahudi yeah. itu kan. Jadi ya kalau dia mau ikut batasilah gerakannya ya. Karena persoalannya Indonesia ini begitu luas. Tentunya dia ingin berbuat itu ingin mengetahui apa geografi daripada Indonesia yeah. kemudian jangan-jangan nanti IKN juga dia petakan itu. Kan itu yang kita waspadai. Yeah. Karena orang ya kita tahu sendirilah lain di mulut. Lain pula yang dia anukan itu Amerika itu
7: yeah.
17: kita sudah kenal betul tuh di dunia sudah kenal dia biar aja dia mau marah-marah aja situ memang gue pikirin masalah rokok ya memang tepatlah ini untuk meningkatkan pendapatan nasional yeah, ya
7: lewat cukai artinya gitu nanti, ya
17: ya petani pendatang tembakau juga nanti akan sehat lagi gitu loh
7: yeah.
17: petani cengkeh, petani tembakau itu akan bagus lagi kembali. Mudah-mudahan itu akan ini. Tapi jangan lagi nanti pemerintah akan mikirkan bagaimana apa namanya judi-judi itu sudah dilegalkan lagi gitu loh. Ini kan untuk alasan meningkatkan pendapatan, tingkat legalkan lagi judi, kan begitu. Itu yang kita khawatirkan ke situ. Seperti rokok inilah kejadiannya.
7: Yeah.
17: Nah, mudah-mudahan ini pendapatan Indonesia itu betul-betul bermanfaat, dan petani tembakau juga tambah naik, petani cengkeh juga tambah naik. Terima kasih.
7: Baik, Pak, terima kasih ya. Banyak, Pak Sofwan. Waalaikumsalam. Pak Matauli di Sibolga, pagi, Pak Matauli.
18: Ya, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Ya, bagaimana Sibolga kabarnya pagi ini?
18: Semalam hujan juga.
7: Oh, sudah hujan juga ya, Sibolga ya. Baik, mau komentar yang mana, Pak Matauli?
18: Tentang rokok ya.
7: Rokok ya, silakan.
18: Ya, ya memang rokok menyumbangkan devisa negara ya. Cuman, saya nggak tahu apakah memang di negara kita itu sama kayak sistem beli Pertamax dan Dexalite ya.
7: Ya.
18: Artinya, produk lokal mahal, tapi produk import ilegal beredar dan murah. Terus ngapain kita mengapakan petani lokal kita kalau begitu? Terus yang beli rokok lokal kita siapa? Sementara kita yang apa punya tanaman tembakau, emang dibeli sama Eropa? Kan begitu. Selain daripada tembakau untuk rokok, tembakau untuk apa saja sih, Bung Zaini? Kalau memang kita mau bilang udah, rokok ini menimbulkan polemik aja, nggak ada gunanya nih tanaman, kan gitu. Saya ada baca-baca artikelnya, bisa kok dipakai untuk apa alat pembasmi hama misalkan, dan yang lain gitu, untuk obat-obatan tradisional. Tapi di kita memang selalu begitu, polemik kontroversinya nggak ada solusi. Sementara yang ilegal jalan terus, import-import. Ya sama kayak import beras juga begitu, punya lokal mahal, hilang di peredaran. Tapi yang import luar biasa. Ini juga ada sama dengan Amerika yang memang menerapkan tarif import kan, sama kita dari dulu yang kemarin itu. Nah, ini juga Amerika nggak merugi, sementara kita terus mengidolakan dolar. Dolar USA pagi hari ini menguat di kisaran 18.000. Terus kapan rupiahnya kita dengar menjadi perkasa? Nggak pernah. Betul tadi kata Bapak yang barusan itu. Kapan kita bisa apa namanya, Amerika itu ya memang beda yang di mulut dengan yang di hati gitu. Jadi ya, ini kembali ke kita lah, karena kan Amerika aja udah keluar dari NATO kan, Pak Jaini, dan mereka itu jadi apa namanya kontroversi di dunia internasional. Dan Amerika banyak keluar dari badan PBB kok setelah Trump ini. Jadi kita nggak percaya lagi Amerika ini secara mata uang juga iya. Ngerecokin negara-negara juga ya, dan dia memang biang kerok perang dunia ketiga itu, geopolitik dan asimetris. Dia punya rahasia-rahasia presiden-presiden, karena dia memang punya apa namanya Facebook dan semua kan. Dia incar itu negara-negara mau diadu dombanya. Jadi kita, Pak Prabowo yang kemarin bikin BOP itu, mikir lagi lah mengkajinya. Ngapain kita membela yang apa, beda di mulut dan beda di hati gitu loh.
7: Baik, Pak Matauli.
18: Salam sehat,
7: salam sehat juga, terima kasih banyak. Jelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia.